0: setengah kilometer.
1: Camat Cigeduk meyakinkan para orang tua siswa, anak-anaknya akan tetap bersekolah dengan fasilitas yang lebih baik. Deden Rahadian, Garut, Jawa Barat.
2: Tahun ajaran baru jadi titik balik bagi 735 anak pekerja migran Indonesia di negara bagian Sabah dan Sarawak, Malaysia. Mereka harus meninggalkan keluarga dan pulang ke tanah air demi melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA melalui program beasiswa. Berikut liputan koresponden CNN Mahardika Utama dan jurnalis foto Sony Sulistiono dari Sabah, Malaysia.
3: Suka gurih tinggal buka deh ya Allah, tinggal ya batu sana dan di balai deh ya Allah, dimohon ya Allah, buka deh ya sekolah, deh saya suka gurih ya Allah.
1: Tangisan
4: di kaki Gunung Kinabalu, Malaysia, Maria tumbuh sebagai anak pekerja migran Indonesia. Orang tuanya sudah belasan tahun menggarap lahan sayur sewaan untuk menyambung hidup. Di tanah rantau, Maria sekeluarga belum memiliki dokumen izin tinggal resmi dari pemerintah Malaysia. Meski begitu, semangatnya untuk belajar tak pernah padam. Sejak sekolah dasar hingga lulus SMP tahun ini, ia mengenyam pendidikan di Community Learning Center atau CLC Kundasang. CLC adalah layanan pendidikan bagi anak-anak pekerja migran Indonesia, hasil kesepakatan pemerintah Indonesia dan Malaysia di bidang pendidikan yang dimulai pada 2011. Memasuki tahun ajaran baru 2026, gadis berdarah Flores, Nusa Tenggara Timur ini punya kabar gembira. Ia terpilih menjadi salah satu penerima program Gemacita, berupa beasiswa repatriasi dalam program afirmasi pendidikan menengah atau ADEM. Untuk pertama kalinya, Maria akan bersekolah formal di tanah air.
5: Saya lulusan dari sekolah CLC Kundasang. Sekarang saya mau melanjutkan sekolah ke Indonesia, tepatnya di Yogyakarta dengan program beasiswa ADEM. Perasaannya ada senang, ada sedih, campur aduk pokoknya, karena kalau senang itu karena berhasil lulus, bisa kembali ke tanah air. Kalau sedih itu karena meninggalkan orang tua di sini. Saya harap akan lebih besar kesempatannya di Indonesia daripada di sini.
4: Meski berat, kesempatan tak ingin disia-siakan. Anak pekerja migran seperti Maria tidak bisa mendapat akses pendidikan di sekolah formal Malaysia. Terlebih, Maria punya asa yang tinggi untuk menjadi ilmuwan.
6: Kakak, Marina.
7: Banggakan keluarga, suatu saat anak petani sayur pasti bisa sukses. Amin. Mansa yang kakak.
8: Dari kecil tidak pernah berjauhan. Ini sebenarnya ini pengalaman yang sangat sangat apa ya Pak, sangat beratlah untuk melepas anak. Sebenarnya sangat berat sekali. Tapi kembali lagi, ini demi masa depannya, demi cita-citanya. Dengan adanya pemerintah memberi kesempatan untuk memberikan beasiswa ini juga, ini memberikan kami membantu kami sebagai orang tua yang kurang mampu di tanah perantauan ini bisa melanjutkan, bisa memberi apalah anak-anak kami untuk kembali ke Indonesia kembali untuk melanjutkan pendidikannya, Pak.
4: Sebelum kembali ke tanah air, Maria menyempatkan diri untuk sekali lagi melihat tempat yang telah memberinya kesempatan mengenyam pendidikan.
9: Gimana, bakal kangen gak sama sekolah ini?
10: Pastinya bakal kangen banget sama sekolah ini.
9: Bakal kangen banget ya. Oke Maria, Maria bukan satu-satunya. Ada ratusan anak pekerja migran yang tidak memiliki izin tinggal resmi mendapatkan akses pendidikan di Community Learning Center Kundasang, tingkat SD maupun juga SMP. Data dari Sekolah Indonesia Kota Kinabalu yang menaungi CLC di Sabah dan juga Sarawak mencatat ada 300

0: 102 CLC dengan jumlah total siswa mencapai 22.000 orang. Meskipun dengan fasilitas seadanya seperti ini, anak-anak para pekerja migran tetap semangat untuk meraih cita-cita lewat pendidikan. Wih, jago banget.
1: Di ruang sederhana ini, anak-anak mengikuti pembelajaran dengan menggunakan kurikulum Indonesia. Guru-guru didatangkan dari Indonesia, namun di Sabah, tugas mereka tidak hanya mengajar. Guru juga menjadi pelindung bagi para siswa. CLC menjadi pintu masuk pendidikan. Sementara program beasiswa repatriasi yang didanai oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikdasmen membuka jalan agar anak-anak pekerja migran dapat melanjutkan sekolah. Gemacita 2020.

0: Pada tahun ajaran 2026, ada 735 lulusan sekolah menengah pertama di CLC Sabah dan Sarawak yang mendapatkan beasiswa ADEM, juga beasiswa dari sejumlah yayasan pendidikan di Indonesia. Mereka akan melanjutkan pendidikan di 134 sekolah tingkat SMA yang tersebar di 12 provinsi.
1: Beasiswa afirmasi pendidikan menengah memang semua disiapkan oleh Kemendikbud melalui Pusdikbud. Artinya terdiri dari biaya sekolah, biaya seragam, dan juga biaya hidup yang akan disiapkan. Dan yang lebih menarik juga dari program ADEM ini kan mereka juga diproyeksikan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi melalui skema afirmasi pendidikan tinggi kan. Di samping kita di sini juga dari SIKK tiap tahun itu mendapatkan kuota afirmasi pendidikan tinggi juga sekitar 100 orang kan untuk bisa melanjutkan ke perguruan tinggi di Indonesia gitu.
0: Para penerima beasiswa diberangkatkan ke Indonesia secara bertahap mulai 30 Juni 2026. Data Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kota Kinabalu mencatat, sejak 2013 sudah ada 4.700 anak dipulangkan ke Indonesia untuk melanjutkan jenjang pendidikan.
2: Pemerintah Indonesia dalam hal ini Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kota Kinabalu dan juga Konsulat Republik Indonesia yang di Tawau itu memberikan mereka itu surat perjalanan tanpa paspor. One way ticket ibaratnya. Jadi mereka dibekali surat untuk perjalanan kembali ke tanah air. Karena mereka datang ke sini tanpa dokumen. Mereka pun tidak punya KTP. Mereka pun juga tidak punya, bahkan banyak di antara mereka sebelum ini tidak punya akta kelahiran. Jadi kami memberikan mereka itu SBPK, semacam akte kelahiran sementara yang akan memberikan mereka itu paling tidak satu nomor induk tunggal karena ini akan berguna bagi mereka nanti pada saat mereka akan sekolah.
0: Setibanya di tanah air, perjalanan baru dimulai. Bukan sekadar tentang pindah negara, melainkan membuka kesempatan yang selama ini sulit didapat, yaitu melanjutkan pendidikan.
3: Saya senang karena bisa dapat beasiswa dan bisa balik ke Indonesia dan bisa belajar lebih jauh dan mencari ilmu di tempat kota lain.
4: Hey, kalau saya tinggal di ladang, di Sabah, mungkin saya tidak bisa lanjut SMA karena tidak ada surat kontrak untuk lanjutkan SMA di sana.

0: Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Sabah, Malaysia.
1: Sesaat lagi kami akan ajak Anda ke Kampung Nasi Kebuli Ampel, Surabaya. Di sini terdapat banyak rumah makan nasi kebuli yang sekilas tampak sama, namun ternyata punya kekhasan yang berbeda-beda. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Selamat siang, Pak.
1: Siang, Pak.
0: Bapak tahu nggak di sini ada rambu dilarang berhenti?
1: Iya, Pak. Nggak kelihatan saya.
0: Nah, terus itu kenapa tuh merokok?
1: Pak. Biar nggak ngantuk. Emang kenapa, Pak?
0: Merokok sambil berkendara itu berbahaya bagi masnya sendiri ataupun pengendara yang lain.
1: Oh.
0: Terus ini apa nih? Kok plat nomornya ditutupin sih?
1: Ya, Pak. Biar nggak kena etle, Pak.
0: Aduh. Plat nomor ini tidak boleh ditutup masker, stiker, ataupun dilipat-lipat, ya.
1: Oh.
0: Ah, satu lagi. Ini kenapa nih kok nggak diklik nih helmnya nih?
1: Iya, Pak. Tadi keburu-buru. Makasih untuk ingatannya.
0: Ingatannya.
1: Diingatkan, Pak.
0: Ayo, silakan.

telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.

Jika Anda sedang berada di Surabaya dan punya hobi kulineran, ada Kampung Ampel yang sayang sekali untuk dilewatkan. Di sini ada sentra penjualan nasi kebuli yang sekilas terlihat sama, namun ternyata punya kekhasan yang berbeda-beda. Mulai dari pengolahan lauk kambingnya hingga pemilihan beras sebagai bahan utamanya. Kampung Nasi Kebuli Ampel ini telah ada sejak dulu kala dan tetap eksis hingga saat ini. Lalu bagaimana mereka bisa tetap bertahan? Berikut liputannya untuk Anda.

0: Di tengah keramaian peziarah dan pedagang, kawasan Sunan Ampel Surabaya lebih dari sekadar destinasi wisata religi. Kawasan ini mencerminkan perpaduan budaya yang terjalin sejak lama. Akulturasi ini pun menghasilkan kuliner, salah satunya nasi kebuli. Di Jalan Kiai Haji Mas Mansyur, deretan penjual nasi kebuli keturunan Jawa hingga Timur Tengah menyuguhkan cita rasa masing-masing, termasuk dalam hal harga makanan. Adalah Haja Umayyah yang berjualan nasi kebuli sejak 1997. Ia meneruskan usaha sang bapak yang berjualan di warung tenda pada tahun 1972. Umayyah bercerita, awalnya sang bapak hanya berjualan es di samping penjual nasi kebuli. Ketika penjual nasi kebuli tak melanjutkan dagangannya, sang bapak pun banting setir berjualan nasi kebuli. Resep nasi kebuli itu pun diteruskan Umayyah hingga saat ini.
1: Kita juga takut, tapi itu nggak bisa. Saya takut, ya kali bapak. Soalnya saya nggak biasa apa. Nggak biasa jual gini, nasi kayak gini, gitu loh. Terus katanya pak, ya sejak awal. Terus ada tetangga itu bekasnya. Pegawainya orang Arab, jadi gitu loh.
0: Di antara banyaknya persaingan, nasi kebuli yang satu ini masih tetap menggunakan beras lokal yang dicampur bumbu kering dan bumbu basah. Buka mulai jam 8 pagi hingga 1 dini hari, beras yang dihabiskan setiap hari mencapai 25 kg.
1: Lah itu, soalnya kita ini jualnya udah lama, jadi kan kebanyakan orang-orang, ya zaman dulu kan masih belum ada beras mati, belum ada itu kan ya. Jadi kita tetap pakai itu, pakai beras lokal terus, sampai sekarang. Jadi sampai sekarang kita nggak bisa merubah gitu loh. Jadi kita nggak merubah prinsipnya bapak gitu loh.
0: Bumbu nasi kebuli dan lauknya yang memadukan aneka rempah-rempah dibuat dengan tangan Umayyah selama 10 hari sekali. Nasi kebuli dan lauk tinggal diolah setiap hari dibantu oleh pegawai. Sementara di depot, anak-anaknya bergantian menjaga dibantu oleh 2 orang tunawicara. Seporsi nasi kebuli disajikan dengan pilihan lauk ayam opor dan goreng, krengsengan dan gulai kambing atau kambing goreng. Kemudian ditambah dengan bawang goreng, acar, dan sambal terasi. Kali ini saya mau mencobanya dengan krengsengan kambing.
2: Kalau saya bilang ini adalah nasi kebuli ala Indonesia karena terbuat dari beras lokal. Tapi rempah-rempah ala Timur Tengahnya tetap terasa. Dipadukan dengan krengsengan kambing yang empuk dan manis. Bisa jadi pilihan kalau tetap mau menikmati kebuli tapi ramah di kantong.
0: Sepiring nasi kebuli dengan lauk kambing dibanderol Rp37.000, sementara lauk ayam dibanderol Rp35.000. Salah satu pembeli, Syarif, dan sepupunya makan di sini sekalian berbelanja oleh-oleh umroh di Pasar Pong. Mereka yang datang dari Bangkalan Madura baru pertama kali mencoba nasi kebuli Hajah Umayyah ini. Bagi mereka rasanya enak meski menggunakan beras lokal.
3: Berasnya beras biasa tetapi cita rasanya mirip gitu. Jadi kan ini hanya sekedar olahan saja. Ya, makanya tadi sempat bilang kan sama saja. Jadi walaupun berasnya bukan beras yang biasa dipakai untuk kebuli, ternyata khas itu tidak hilang.
0: Berjarak sekitar 650 meter dari nasi kebuli Hajah Umayyah, nasi kebuli disajikan berbeda menggunakan beras basmati. Restoran kambing bakar Mansur disesuaikan dengan nama jalan Kiai Haji Mas Mansyur. Meski sudah banyak pesaing, Abdul yang baru membuka restorannya pada Februari 2026 ini tetap menyuguhkan nasi kebuli dengan lauk spesial kambing bakar. Selain menyesuaikan dengan kesukaan dan kebiasaan para pembeli, Abdul juga memanfaatkan ruko yang dimiliki oleh sang ayah.
4: Jujur, mungkin pasti ada orang jenuh lah dengan makanan-makanan seperti ini. Karena yang mereka lihat dari ujung ke ujung kan makanannya seperti ini. Tapi ya kita pelan-pelan dengan marketing yang kita punya, kita akan terus meluaskan lah marketing restoran ini sehingga semakin banyak orang yang kenal.
0: Setiap hari sekitar 10 kg beras basmati yang dipadukan aneka rempah-rempah Timur Tengah. Nasi kebuli pun disajikan dengan pilihan lauk ayam atau kambing yang dipanggang di dapur terbuka.
2: Dagingnya dicelupkan ke bumbu madu, terus dibakar lagi, asapnya mengepul. Open kitchen seperti ini yang menjadi daya tarik. Jadi pembeli bisa melihat langsung ya proses pembuatannya, gitu ya Bang. Nah yang udah matang boleh aku bawa satu Bang, daging kambingnya. Masih hangat. Terus kita sajikan bersama nasi kebuli. Ngambil satu porsi seperti ini, dimasukkan ke piring. Nah ini terbuat dari beras basmati yang dicampur dengan rempah-rempah dan bumbu Cairo atau bumbu kebuli ya. Nah seperti ini, terus ditambah daging kambingnya. Dimasukin Bang dagingnya.
5: Jutaan warga Iran membadati jalanan ibu kota Teheran untuk melepas kepergian pemimpin tertinggi mereka, Ayatullah Ali Khamenei, yang tewas akibat serangan udara Amerika Serikat dan sekutunya. Sebagai informasi selengkapnya usai jeda.

0: Selamat siang, Pak.
1: Siang, Pak.
0: Bapak tahu nggak di sini ada rambu dilarang berhenti?
1: Iya, Pak. Nggak kelihatan saya.
0: Nah, terus itu kenapa tuh merokok?
1: Pak. Biar nggak ngantuk. Emang kenapa, Pak?
0: Merokok sambil berkendara itu berbahaya bagi masnya sendiri ataupun pengendara yang lain.
1: Oh.
0: Terus ini apa nih? Kok plat nomornya ditutupin sih?
1: Ya, Pak. Biar nggak kena etle, Pak.
0: Aduh. Plat nomor ini tidak boleh ditutup masker, stiker, ataupun dilipat-lipat. Ya.
1: Oh.
0: Ah, satu lagi. Ini kenapa nih kok nggak diklik nih helmnya nih?
1: Iya, Pak. Tadi keburu-buru. Makasih untuk ingatannya.
0: Ingat aja.
1: Diingatkan, Pak.
0: Ayo, silakan.
2: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
2: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
4: Jutaan warga Iran memadati jalanan ibu kota Teheran untuk melepas kepergian pemimpin tertinggi mereka, Ayatollah Ali Khamenei, yang tewas akibat serangan udara Amerika Serikat dan sekutunya. Tidak hanya menangis dan memukul dada sebagai simbol duka, warga juga meluapkan kemarahan dengan membakar bendera Amerika Serikat dan juga Inggris. Informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Iqbal Kurniadi, terima kasih Anda sudah bersama kami. Selamat pagi, sampai jumpa.

Jutaan orang berebut mendekati kendaraan yang diyakini membawa peti jenazah pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dan anggota keluarganya di Teheran, Iran, pada Senin pagi. Kendaraan itu akan menuju kota Qom, di mana akan dilaksanakan proses ibadah di Jamkaran, salah satu situs keagamaan paling penting bagi Muslim Syiah. Sepanjang perjalanan, jutaan orang terus berusaha mengiringi kendaraan pembawa peti jenazah dengan membacakan doa sambil menepuk dada, sebuah simbol bahwa mereka tengah berduka. Namun selain raut kesedihan, sejumlah warga Iran juga meluapkan kemarahan mereka dengan membakar bendera Amerika Serikat dan Inggris. Banyak warga membawa poster bergambar Presiden Donald Trump dan pemimpin negara sekutu Amerika Serikat bertuliskan akan ada pertumpahan darah. Mereka menuntut balas atas kematian Ayatollah Ali Khamenei dan keluarganya dalam serangan udara yang dilakukan Amerika Serikat dan sekutunya pada 28 Februari lalu. Namun seluruh aksi ini berjalan dengan lancar tanpa bentrokan. Rangkaian prosesi pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dijadwalkan berlangsung selama 6 hari sejak tanggal 4 Juli lalu. Setelah jenazah disemayamkan dan disolatkan di kompleks Grand Mosala Teheran, jenazah kemudian dibawa ke Qom, salah satu kota suci terpenting bagi Muslim Syiah di Iran yang juga merupakan pusat para Ayatollah, sebutan bagi ulama besar di Iran. Dari sana, jenazah diterbangkan ke Iran untuk disemayamkan dan didoakan di makam Imam Ali di Najaf dan Karbala. Sebuah rute yang dilakukan memenuhi permintaan khusus dari berbagai kelompok di Irak. Jenazah Ayatollah dan keluarganya kemudian akan dimakamkan di kompleks makam Imam Reza di kota Mashhad pada Kamis 9 Juli nanti.

0: Kericuhan terjadi saat konser gratis Denny Caknan di Soft Launching Creative Hub Surabaya Expo Center atau SUBEK pada Minggu. Ratusan ribu calon penonton yang memaksa masuk membuat pagar yang ditutup pada pukul 7 malam itu jebol dan menimpa sejumlah orang. Sebanyak 12 orang termasuk 2 petugas damkar dan Babinsa dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Suwan di Surabaya untuk mendapatkan perawatan medis. Menanggapi hal ini, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan pihaknya akan mengevaluasi acara tersebut dengan mengutamakan penonton warga Surabaya dibandingkan warga luar kota.
1: Jadi evaluasi yang kita lakukan adalah nanti kita lihat bahwa itu sebenarnya kan untuk kegiatan anak muda. Itu sudah dievaluasi, apakah banyak dari luar atau apa kono bis-bisan barang. Katanya begitu.
2: Gratisan itu juga pemicu.
1: Enggak, tapi seperti lainnya kegiatan Pemkot pasti gratis. Tapi sebenarnya kan sebelumnya kita pasti pakai gelang. Yang warga Surabaya yang datang. Tapi kemarin katanya sampai ono bis-bisan ya. Makanya saya coba tanyakan ya.
0: Menurut Eri, seluruh korban telah dipulangkan. Hanya 2 orang petugas yang masih menjalani operasi karena mengalami cedera serius patah tulang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Halo, good morning. Senang sekali pagi hari ini kita berdua kembali menyapa Anda di Good Morning. Bersama saya, Alfian Raharjo.
4: Dan saya, Lianita Ruhyat. Kita langsung saja simak Good Morning selengkapnya.

0: Kejadian naas bertubi-tubi dialami seorang pengemudi ojol wanita penyandang tunarungu bernama Rosa Amelia di Medan, Sumatera Utara. Setelah ditabrak angkot, sepeda motornya juga dibawa kabur oleh pria yang diduga sempat menolongnya.
1: Iya, dan ternyata peristiwa yang dialami korban ini juga menimbulkan rasa keprihatinan dari masyarakat, termasuk juga anggota DPR RI yang akhirnya menghadiahkan sebuah sepeda motor untuknya agar bisa kembali bekerja untuk mencari nafkah.
2: Rosa Amelia tak kuasa menahan kesedihannya saat dirinya jadi korban tabrak lari oleh sebuah angkutan kota di Jalan Jaman Ginting, Medan, Sumatera Utara pada Minggu 5 Juli lalu. Dari video viral terlihat Rosa dikelilingi sejumlah warga di pinggir jalan. Driver ojol wanita penyandang tunarungu itu lantas dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis dengan mengendarai beca motor. Namun, beberapa saat kemudian, sepeda motor yang dititipkan warga sekitar di salah satu salon diambil oleh orang tak dikenal yang mengaku sebagai keluarga korban. Menurut ibu korban pada Selasa siang, orang yang membawa kabur motor putrinya adalah orang yang menolongnya membawa ke rumah sakit.
3: Pelaku yang bawa kabur ke anak saya, pura-pura dia bantu bawa ke rumah sakit, tapi dia balik lagi ke salon itu, minta kunci sama yang punya salon, terus dibawanya kabur ke anak saya.
2: Akibat insiden itu, Rosa Amelia mengalami memar di kaki dan sakit di bagian dadanya. Peristiwa yang dialami korban menimbulkan rasa keprihatinan dari masyarakat, termasuk anggota DPR RI yang menghadiahkan sepeda motor buatnya agar bisa kembali bekerja mencari nafkah. Resi Erlangga, Medan, Sumatera Utara.
1: Seorang anak perempuan berusia 11 tahun di Kota Sukabumi, Jawa Barat menjadi viral lantaran kecanduan aroma bensin. Anak perempuan ini bahkan nekat membuka jok sebuah motor yang terparkir di sebuah minimarket demi menghirup aroma bensin.
0: Dan kasus viral lainnya yang melibatkan anak juga terjadi di Depok, Jawa Barat. Seorang anak dianiaya oleh seorang laki-laki di bawah jembatan penyeberangan orang di kawasan Margonda. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, seorang anak tertembak peluru nyasar saat sedang bermain bersama teman-temannya di samping rumah.
4: Kamera warga merekam aksi nekat seorang anak yang berusaha melepaskan ikatan tali rafia pengaman jok motor di sebuah supermarket di Kota Sukabumi. Bukan untuk mencuri, anak berkebutuhan khusus ini nekat membuka jok motor demi bisa menghirup aroma bensin di dalamnya. Menanggapi video viral tersebut, Dinas Sosial Kota Sukabumi memastikan kasus kecanduan aroma bensin

0: vaksin ini sudah ditangani sejak tahun 2025, bahkan sudah dirujuk ke spesialis kejiwaan RSUD Syamsuddin. Namun karena kedua orang tua sang anak sudah tiada, pengawasan di rumah menjadi sangat sulit hingga sang bocah sering lolos ke jalanan. Dinas Sosial Kota Sukabumi masih terus berkoordinasi dengan Kementerian Sosial agar bocah yatim piatu ini bisa segera mendapatkan perawatan medis dan rehabilitasi yang layak.
1: Kita sudah koordinasi dengan provinsi, Dinsos Provinsi Jabar, namun sampai sekarang belum ada solusi kembali karena terakhir belum diterima karena ada masalah kesehatan jiwanya yang mungkin untuk diagnosa saya tidak bisa menyebutkan di sini. Intinya adalah belum ada panti yang bisa menerima begitu.
0: Sebuah video yang viral di media sosial memperlihatkan aksi kekerasan terhadap seorang anak di bawah jembatan penyeberangan orang atau JPO Margo City, Margonda, Kota Depok. Akibatnya anak itu mengalami luka pada bagian telinga. Peristiwa itu direkam oleh seorang warga yang saat kejadian berada di atas jembatan bersama rekannya pada Senin petang. Menindaklanjuti video viral tersebut, Satreskrim Polres Metro Depok telah melakukan olah TKP di lokasi kejadian serta mengamankan terduga pelaku untuk dimintai keterangan. Polisi juga memeriksa korban dan ibu korban. Dari hasil pemeriksaan sementara, terungkap bahwa terduga pelaku merupakan tetangga yang mengenal keluarga korban.
2: Sudah kita amankan pelaku tadi pagi, dan juga orang tua korban ikut juga ke Polres. Dan perlu disampaikan kepada teman-teman, korban sudah membuat pernyataan untuk melakukan perdamaian. Pernyataannya lengkap, kita juga sudah ambil testimoni dari bapak ataupun orang tersebut.
0: Di Bekasi, Jawa Barat, seorang anak perempuan berusia 9 tahun harus mendapatkan penanganan medis di rumah sakit setelah tertembak peluru nyasar di bagian dada sebelah kanan. Akibat luka yang cukup parah, korban kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Fatmawati Jakarta untuk menjalani operasi pengangkatan proyektil. Menurut keterangan keluarganya, bocah perempuan itu tertembak saat sedang bermain bersama teman-temannya di samping rumahnya di Desa Lubang Buaya Setu. Saat kejadian, tidak terdengar keributan maupun tanda-tanda mencurigakan. Namun secara tiba-tiba, korban berteriak kesakitan dan jatuh pingsan.
3: Awalnya kan dia duduk di sini. Terus begitu terasa jepret, langsung nekep ini nih. Terus dia bangun mau bilang bundanya, pas sampai situ kata dia langsung gelap matanya, langsung jatuh di sini, langsung tempuruk.
4: Pingsan ibu?
3: Iya pingsan, langsung matanya mendelik begitu. Di sini ya udah langsung dibawa ke rumah sakit.
0: Menurut keterangan polisi pada Selasa, peristiwa itu terjadi pada hari Minggu. Korban diduga tertembak peluru yang berasal dari senapan angin milik orang tak dikenal yang sedang memburu hewan. Polisi sejauh ini masih melakukan penyelidikan dan telah meminta keterangan 6 orang saksi. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Aksi seorang petani terbang menggunakan drone pertanian raksasa ke sawah di Kabupaten Tuban, Jawa Timur menjadi viral di media sosial. Belakangan diketahui aksi tersebut ternyata hanya demi konten.
6: Ya, sehari-hari drone ini memang digunakan untuk mengangkut hasil pertanian di tengah sulitnya akses untuk menuju lahan. Tapi perlu kita ingat ya bahwa sebenarnya drone itu hanya untuk mengangkut barang, bukan orang. Karena berbahaya sebenarnya untuk keselamatan.
0: Inilah aksi Daeman, warga Kabupaten Jombang, Jawa Timur yang terbang menggunakan drone berukuran besar di atas lahan pertanian di Desa Sembung Rejo, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dalam video yang viral di media sosial itu, Daeman tampak tenang berdiri saat drone yang mengangkat tubuhnya hingga ketinggian sekitar 15 meter dari permukaan tanah. Kepada awak media pada Selasa siang, Daeman mengaku aksi terbang tersebut hanya dilakukan untuk konten. Drone yang mampu mengangkat beban hingga 150 kg itu sehari-hari digunakan untuk mengangkut bibit pisang, pupuk organik, hingga rumput dari lahan pertanian. Dalam sekali terbang, drone tersebut mampu menempuh jarak hingga 1 km.
7: Awalnya konten aja.
4: Itu enggak angkut apa, Pak?
7: Bukan sama besar.
4: Itu kapasitasnya sampai berapa, Pak?
7: Maksudnya kilo atau?
4: Satu baterai gitu.
7: Oh, satu baterai. Kali-kali, ya, kalau jarak satu kilo bisa 3 kali.
4: Alasan pakai drone enggak pakai mobil itu karena

0: Dion Fajar Arianto, Tuban, Jawa Timur.
1: Dahlia, nggak terasa ya, ternyata memang liburan sekolah sudah mulai masuk, akan masuk lagi gitu. Karena sekolah sudah usai, apa, liburan sudah selesai, minggu depan tuh sudah masuk sekolah gitu. Kira-kira mungkin kita semua udah siap-siap kali ya belanja perlengkapan sekolah buat anak-anak gitu kali ya.
2: Baju, buku, tempat.
1: Sepatu, kaos kaki gitu
2: jadi
1: kan.
2: Jadi ini sudah waktunya untuk Alvin ya, sejumlah orang tua memilih belanja lebih awal supaya pilihan barangnya masih lengkap dan gak berdesakan saat mendekati masuk sekolah. Info masih selengkapnya sesaat lagi, usai jeda tetap di Good Morning.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
1: Mungkin kamu merasa dirimu orang biasa, tapi bagi seseorang,
2: kamu adalah tempat bersandar.
1: Kamu adalah dunia mereka.
3: Ayo pulang cepat ya.
1: Kembalinya Bang. Bagi orang lain, ya, terima kasih. Kehadiranmu membawa manfaat.
4: Sudah, nggak usah kembali, simpan aja ya.
5: Terima kasih.
1: Mungkin kamu tidak menyadarinya.
6: Yang paling efektif yang ini.
7: Fokus ya, semangat.
1: Tapi banyak hidup yang menjadi lebih baik karena kamu ada. Karena itu, jangan tunggu sampai tubuhmu menyerah. Ayo ikuti cek kesehatan gratis. Karena kesehatanmu bukan hanya untukmu, tapi juga untuk mereka yang ingin kamu tetap ada. Datang, periksa, dan pastikan kesehatanmu mulai hari ini.
8: Halo Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya Bu.
9: Okay, thanks Dian.
10: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
11: Your heart is strong, madam. Very strong.
10: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
0: Bangun masa depan penegakan hukum yang bermutu, beretika, berkarakter, peradi profesional, melangkah maju membangun sinergi bersama dunia pendidikan. Saksikan momen bersejarah penandatanganan kerjasama peradi profesional dengan Kementerian Agama dan Universitas Indonesia, sekaligus 111 perguruan tinggi negeri dan swasta di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Mari kita kawal transformasi kualitas pendidikan hukum, lahirkan generasi advokat masa depan. Saksikan live event di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
12: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
13: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
14: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 10:30.

0: 10 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Good Morning. Jelang tahun ajaran baru, salah satu sekolah dasar negeri yang ada di Garut, Jawa Barat terpaksa ditutup dengan alasan kekurangan siswa dan juga fasilitas yang kurang memadai. Hal ini tentu saja membuat orang tua siswa kecewa dan meminta sekolah untuk tetap beroperasi.
1: Nah, sementara salah satu sekolah menengah pertama di Kota Jambi hanya berhasil menjaring satu siswa baru melalui jalur pendaftaran daring.
2: Tangisan kekecewaan dari salah satu orang tua siswa yang bersekolah di SD Negeri 3 Sukahurip, Kecamatan Cigeduk, Garut, Jawa Barat ini pecah saat mengetahui sekolah tempat anaknya belajar akan ditutup. Ia meminta bantuan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi agar sekolah tersebut kembali beroperasi. Pada Selasa pagi, puluhan orang tua dan juga anak-anaknya mendatangi sekolah untuk menyampaikan rasa kekecewaannya. Meski sejumlah fasilitas sekolah ini terlihat rusak dan diklaim kekurangan siswa, para orang tua ingin anak-anaknya tetap bersekolah di sini. Alasannya sederhana, jarak yang dekat dari rumah ke sekolah membuat mereka tak harus pusing mengeluarkan ongkos perjalanan.
3: Harusnya kan masuk SLB sekolahnya, tapi kan kalau di sekolah di sini, kalau masuk SLB kan harus otomatis pakai biaya besar. Nah, jadi saya memperjuangkan anak saya juga di sini.
2: Sementara pemerintah daerah menyebut SDN 3 Sukahurip akan digabungkan dengan sekolah lain.
4: Masih ada lah beberapa yang masih keberatan untuk dilakukan merger, meskipun di sekitar sekolah itu masih ada sekolah terdekat yang jaraknya 1,2 km dan berjarak setengah kilometer.
2: Camat Cigeduk meyakinkan para orang tua siswa, anaknya akan tetap bersekolah dengan fasilitas yang lebih baik. Hasil penerimaan peserta didik baru di Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 Kota Jambi menjadi sorotan setelah viral di media sosial. Pada tahun ajaran ini, sekolah yang berlokasi di Jalan Raden Fatah, Kelurahan Sijenjang, Kecamatan Jambi Timur ini hanya berhasil menjaring satu siswa baru melalui jalur pendaftaran daring. Ferry, Kepala SMP Negeri 23 Kota Jambi menjelaskan, selain satu pendaftar secara daring, terdapat 8 siswa yang mendaftar secara langsung ke sekolah. Dengan demikian, total siswa baru yang diterima berjumlah 9 orang. Padahal sekolah memiliki daya tampung hingga 128 siswa baru.
5: Di sini kan ada SD yang sudah mati ya, sebenarnya nggak beroperasi lagi. Juga ada juga SD satu lagi 17, jumlah siswanya yang kemarin keluar itu ada 10. Ditambah yang daerah SSD Kangkung itu 10 juga. Jadi kesimpulannya minimnya sudah jumlah anak sekolah di sekitar sini.
2: Dinas Pendidikan Kota Jambi tengah mengkaji kemungkinan penggabungan atau merger sekolah apabila diperlukan, namun keputusan akhir akan diambil setelah proses evaluasi dan kajian selesai. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru, toko seragam dan perlengkapan sekolah di Tangerang Selatan, Banten mulai dipadati orang tua yang memanfaatkan waktu untuk melengkapi kebutuhan anaknya sebelum masuk sekolah.
0: Ya, sementara itu di Madiun, Jawa Timur, ini memasuki tahun ajaran baru, seorang ibu rumah tangga yang berprofesi sebagai penjahit seragam sekolah kebanjiran order. Hingga saat ini sudah ratusan setel seragam milik para pelanggan yang harus dijahitnya.
6: Kesibukan terlihat di salah satu toko seragam dan perlengkapan sekolah di Jalan Ceger Raya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Kurang dari seminggu menjelang masuk ke tahun ajaran baru, para orang tua bersama anak silih berganti datang untuk membeli berbagai kebutuhan sekolah, mulai dari seragam, tas, hingga alat tulis. Sebagian besar orang tua sengaja berbelanja lebih awal agar tidak terburu-buru menjelang hari pertama masuk sekolah.
7: Ya biar gak mendadak aja, sudah dipersiapkan. Jadi nanti ketika anak sudah waktunya berangkat hari Senin, tinggal bawa aja.
6: Pihak toko mengatakan, lonjakan jumlah pengunjung mulai terlihat dalam 3 hari terakhir.
8: Ini sih udah mulai rame ya, karena udah masuk sekolah. Itu tuh mulai rame tuh kemarin, dari hari Sabtu. Mungkin nanti puncaknya tuh di hari Minggu sih, sehari sebelum kita masuk sekolah.
9: Pengen cari itu kayak seragam, tas, sama buku.
6: Meskipun harga perlengkapan sekolah mengalami kenaikan sekitar 5% dibandingkan tahun sebelumnya, minat masyarakat untuk berbelanja tetap tinggi. Deru mesin jahit di rumah Wayuning di Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Jawa Timur tak henti beberapa hari terakhir. Ya, jelang musim tahun ajaran baru, pesanan menjahit seragam sekolah mengalir deras. Tak hanya perorangan, pesanan seragam sekolah juga datang dari lembaga pendidikan mulai dari TK hingga SMA. Hingga seminggu masa libur sekolah, Wahyuni telah menerima sekitar 210 setel seragam.
10: 200-an lebih yang sudah masuk.
11: Itu dari berapa lembaga sekolah, Bu?
10: Yang dari sekolahan TK itu ada 3 TK. Terus yang lainnya dari perorangan. SMA sudah banyak yang pesan, tapi belum dimasukkan, tak suruh stop dulu. Nanti kalau mau masuk, baru itu kurang beberapa hari ini agak kelar, baru masuk.
6: Pelanggan mengaku bahkan harus antre untuk menjahit seragam di tempat Wahyuni karena banyaknya pesanan.
12: Mau menjahitkan seragam SD.
11: Untuk?
12: Untuk ponakan. Ponakan.
11: Ada berapa macam?
12: SD... Tiga macam seragam.
11: Tiga setel ya.
6: Harga untuk jasa jahit satu setel seragam taman kanak-kanak hingga sekolah dasar dengan sistem borong berkisar Rp75 hingga Rp85.000 per setnya. Sedangkan pesanan perorangan dibanderol sekitar Rp135.000 per setnya. Sementara jasa jahit seragam SMP hingga SMA dipatok sebesar Rp150.000 per setnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Banyak cara dapat dilakukan anak-anak untuk mengisi libur sekolah. Nah, ini salah satunya di Kompleks Museum Benteng Frederbuk di Yogyakarta. Di sini banyak anak-anak yang dapat mencoba berbagai permainan tradisional yang sudah jarang nih kita temukan sekarang.
0: Ya, karena lebih sibuk dengan gadget, jarang beraktivitas. Betul. Ketika ada permainan semacam ini harus dilakukan nih biar bisa gerak.
1: Seru gitu. Juga
0: seru juga. Nah, sementara itu kalau di Lembang, Jawa Barat, ini anak-anak bisa mencoba kegiatan farm to table atau memanen hasil kebun. Hingga akhirnya kita mengolah sendiri menjadi sebuah hidangan yang tentu saja menggoda selera.
6: Pemandangan berbeda nampak di Kompleks Museum Benteng Frederbuk di Kota Gudeg, Yogyakarta. Selain sejumlah diorama, kini ada pulau area bermain yang disiapkan untuk anak-anak. Bukan permainan konsol, apalagi gawai, namun berbagai permainan tradisional yang mungkin sudah mulai ditinggalkan. Jauh dari kecanggihan teknologi, anak-anak justru diajak berselaras dan berinteraksi. Dalam festival yang bertajuk Dolanan Anak, terdapat 15 permainan tradisional mulai dari permainan ketangkasan seperti egrang, hingga permainan yang mengasah strategi seperti congklak bisa ditemukan di tempat ini. Anak-anak pun mengaku senang bisa mencoba permainan yang sudah mulai jarang dimainkan generasi sekarang.
13: Enggrang, engglek sama apa? Seru banget. Ya, jarang main kayak gitu. Sepak bola
14: apa aja?
13: Dakon, enggrang, engglek sama putah itu baru ini.
6: Diselenggarakan hingga 28 Juli mendatang, cukup dengan membeli tiket masuk museum seharga Rp15 hingga Rp20.000, anak-anak sudah bisa puas bermain dan berinteraksi di tempat ini.

Nah, kalau di Lembang, Jawa Barat, ada satu kegiatan yang mengajak anak-anak turun langsung memetik hasil kebun hingga memasaknya menjadi sajian yang menggoda selera dalam konsep farm to table.

0: Gunakan topi bambu layaknya petani, anak-anak diajak memetik langsung hasil bumi seperti brokoli dan stroberi. Dengan cekatan, satu persatu buah stroberi dikumpulkan untuk kemudian digunakan sebagai bahan masakan.
1: Seru, ini juga pertama kali pengalaman metik sayuran.
2: Tadi susah nggak Maria metiknya?
3: Enggak. Aku dapat segini banyak banget.
0: Ini dia nih bagian serunya. Selain bisa dikonsumsi langsung, stroberi yang sudah dipetik juga bisa diolah menjadi menu makanan. Anak-anak pun diajak berperan langsung mulai dari meracik bumbu hingga mengikuti proses memasak. Untuk paket farm to table, memanen dan memasak di Jalan Raya Tangkuban Perahu Lembang Bandung ini dibanderol dengan harga Rp110.000. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Dan usai jeda, kami akan mengajak Anda untuk mencicipi keripik paru khas Klaten, Jawa Tengah. Yang selain renyah dan gurih, juga keripik ini ternyata sudah diekspor ke luar negeri.
5: Nah itu dia, jangan kemana-mana, tetaplah di Good Morning, kami segera kembali.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
3: Transvision makin lengkap. Jadi saksi sejarah kejuaraan sepak bola terbaik di dunia. Saksikan juga drama Asia terkini. Dan tentunya variety show terbaik. Aktifkan paketmu sekarang.
0: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.
0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan.

0: Pembahasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
2: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Nah, ini untuk Anda yang lagi liburan dan liburannya lagi ke Jawa Tengah, khususnya Klaten. Wah, jangan pernah nih melewatkan keripik paru sapi yang merupakan salah satu oleh-oleh khas dari Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Kebayang yeah. Kriuknya aja udah enak banget.
4: Benar banget, karena memang selain renyah kriuk gitu ya dan juga gurih, ternyata keripik paru dari Klaten ini bahkan sudah dikenal hingga ke mancanegara, misalnya ke Singapura, Malaysia, Jepang, bahkan sampai Arab Saudi. Nah, kita penasaran kan seperti apa proses pembuatannya? Berikut kami hadirkan untuk Anda.
5: Pertama gagal ini
6: harus gagal diselamatkan.

0: Jika kita berada di kota Klaten, Jawa Tengah, tepatnya di Jalan Raja Wali, Gang Latar Putih, berjejer rumah produksi dan penjualan keripik paru, oleh-oleh khas Klaten yang sudah cukup legendaris sejak tahun 1960. Sampai saat ini, perajin keripik paru terus berkembang seiring dengan banyaknya permintaan dari pelanggan baik dalam dan luar negeri. Sebelum sampai ke proses menggoreng, keripik paru dicuci kemudian direbus. Untuk proses perebusan, ada tekniknya. Paru besar dan kecil dipisahkan. Sambil menunggu paru matang, saya ikut menyiapkan adonan. Nah, adonan yang digunakan untuk membuat keripik paru adalah tepung beras dan tapioka. Perbandingannya, 10 kg tepung beras ditambahkan 1 kg tepung tapioka. Selain dua bahan utama tadi, ada telur dan bumbu yang cukup banyak.
1: 5, 6, 7. Ini buat yang kecil.
0: Sampai merata. Lanjut masukkan tepung beras dan tepung tapioka untuk dijadikan adonan. Untuk proses penggorengan paru ada dua tahap. Pertama, goreng setengah matang. Selanjutnya, setelah terkumpul banyak, keripik paru digoreng kembali bersama-sama dalam satu wajan sehingga matang bersamaan.
1: Lumuri tepung tadi yang sudah kita buat, terus langsung situ. Terus sini kita siram. Waduh.
2: Dirata ini.
0: Hati-hati ya, karena keripik paru cukup renyah dan gampang patah. Karena itu, proses meniriskan minyak sisa menggoreng yang menempel pada keripik harus menggunakan teknik tersendiri. Tidak menggunakan spinner agar tidak hancur. Oke, tiba saatnya mencoba keripik paru setelah seharian bekerja. Rasanya benar-benar renyah dan gurih dengan bumbu yang sangat meresap. Enak.
1: Ini parunya ya, kelihatan tepungnya. Ini baru matang, masih sedikit anget.
3: Udah kriuk.
1: Rasa parunya kerasa pas. Gak parut, gak bosong. Terus tepungnya, bumbunya.

0: Rasanya pas banget, enak, ringan.
1: Dan kualitas rasa terjaga, selain plastik kedap udara juga harus divakum. Jika kondisi kemasan bocor, maka akan terdeteksi dengan kemasan yang mengembang.
0: Tapi hari ini kita sudah selesai bikin keripik baru. Yang legend sudah dari tahun 1960 sampai sekarang sudah generasi ketiga. Dan ini cukup banyak digemari orang yang datang untuk dimakan ataupun untuk oleh-oleh keluarga. Robi Sofwanamin, Probokus Hartoyo, Klaten, Jawa Tengah.
2: Jatuh tanpa disadari sebuah tas milik seorang calon penumpang di stasiun Semarang Tawang raib dibawa kabur orang tak dikenal.
1: Berita selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Good Morning.

0: merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta. Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
1: Bangun masa depan penegakan hukum yang bermutu, beretika, berkarakter. Peradi profesional melangkah maju membangun sinergi bersama dunia pendidikan. Saksikan momen bersejarah penandatanganan kerjasama peradi profesional dengan Kementerian Agama dan Universitas Indonesia sekaligus 111 perguruan tinggi negeri dan swasta di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Mari kita kawal transformasi kualitas pendidikan hukum. Lahirkan generasi advokat masa depan. Saksikan live event di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.
1: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari

0: review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
4: Keluarga korban dari santri Pondok Pesantren Rosudatus Salautiah Al-Ibrahimi Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat yang diduga dibakar oleh rekannya pada akhir 2025 lalu meminta agar semua pihak terkait bertanggung jawab atas kejadian ini.
5: Ya, hal itu disampaikan saat Kapolda dan Kakanwil Kemenak Provinsi NTB melihat dari dekat kondisi dua orang korban selamat yang kondisinya masih cukup memprihatinkan.
6: Tapi kalau untuk kontrol malam hari sudah nggak bisa dikoper ke JS yang kemarin sudah terlambat kurang. Jadi pihak rumah sakit katanya ini dua harus umum.
7: Inilah cerita hati Nurul Hidayah, bibi dari santri Said Al-Hudri, salah satu santri Pondok Pesantren Rosudatus Saulatiah Al-Ibrahimi, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, yang diduga dibakar oleh rekannya pada akhir 2025 lalu. Di depan Kapolda dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nurul mengaku keluarga kesulitan biaya untuk pemulihan kondisi keponakannya pasca menjalani operasi akibat luka bakar permanen pada tubuhnya. Kini dalam seminggu keponakannya harus menjalani kontrol dua kali.
6: Hanya saja, tapi kalau untuk kontrol malam hari kita sendiri.
8: Berapa kali? Karena
6: katanya kan sudah nggak bisa dikoper ke JS yang kemarin, sudah terlambat kurang. Jadi pihak rumah sakit katanya ini itu harus untuk belum pernah.
8: Belum pernah sekali-kali?
6: Tidak ada sama sekali.
8: Sampai sekarang itu? Apa harapannya terhadap pondok itu?
6: Pondok pesantren ya semoga dia bisa bertanggung jawab.
7: Keluarga korban juga berharap polisi segera memproses hukum terhadap pelaku pembakaran. Kapolda Nusa Tenggara Barat menyatakan proses hukum terus berjalan. Pihak kepolisian sudah memanggil belasan orang saksi untuk dimintai keterangan, termasuk diantaranya pimpinan Pondok Pesantren Rosudatus Saulatiah Al-Ibrahimi. Rencananya gelar perkara dan penetapan tersangka akan dilakukan pada Kamis mendatang.
9: Semua sudah kita lakukan kegiatan penyidikan. Dan insya Allah dalam waktu mungkin hari Kamis akan dilakukan gelar perkara. Dan dari gelar perkara itu diambil kesimpulan akan ada insya Allah ada penetapan tersangka.
7: Kapolda juga memastikan kedua korban juga akan menjalani perawatan lanjutan di Rumah Sakit Bayangkara Mataram. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama NTB akan memfasilitasi pemindahan data pokok pendidikan agar kedua korban dapat melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah di Lombok Tengah. Seperti diketahui, tiga orang santri Pondok Pesantren Rosudatus Saulatiah Al-Ibrahimi Kabupaten Lombok Tengah diduga dibakar oleh rekannya pada akhir 2025 lalu karena melaporkan aksi perundungan oleh senior mereka. Pelaku yang tidak terima diduga mengunci kamar asrama dan menyiram bensin serta membakarnya. Akibat kejadian, satu santri meninggal dunia setelah 3 bulan menjalani perawatan. Sementara dua orang santri lainnya selamat, namun mengalami luka bakar parah pada bagian tangan dan kakinya. Lalu Rahmat Juniadi, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
5: Aksi pencurian sepeda motor terjadi di Purwakarta, Jawa Barat. Kali ini pencuri menyasar sebuah sepeda motor milik salah satu wartawan TV swasta. Aksinya pun terekam kamera CCTV.
4: Dan di lokasi berbeda,

0: Aksi pencurian juga terekam kamera CCTV di stasiun kereta api Semarang Tawang, Jawa Tengah. Sebuah tas milik calon penumpang yang jatuh tanpa disadari oleh pemiliknya langsung dimanfaatkan pencuri yang kemudian membawa kabur tas ini.
1: Beginilah detik-detik aksi pencurian sepeda motor yang terekam CCTV di rumah milik salah satu wartawan TV swasta yang berada di Kelurahan Sindang Kasih, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Senin. Usai membobol gembok pagar rumah, satu pelaku langsung melancarkan aksi, sementara pelaku lainnya menunggu di depan rumah. Dengan menggunakan kunci letter T dalam waktu singkat, pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor milik korban.
2: Saya panik langsung ke depan, ternyata iya udah gak ada, terus saya minta cek CCTV, udah dicek CCTV, iya benar ada yang ngambil.
3: Berapa orang itu Pak pelakunya?
2: Pelaku perkiraan 2 orang.
1: Berbekal rekaman CCTV dan barang bukti yang tertinggal, korban telah melaporkan kasus pencurian ini ke pihak kepolisian. Di lokasi berbeda, aksi pencurian tas milik seorang calon penumpang terjadi di stasiun kereta api Semarang Tawang. Dalam rekaman CCTV terlihat jelas seorang pria langsung membawa kabur tas yang terjatuh tanpa disadari pemiliknya. Berbekal bukti rekaman CCTV, tim Resmo Polrestabes Semarang berkoordinasi dengan PT KAI untuk memburu pelaku yang akhirnya berhasil menangkap pria berinisial APY di sebuah rumah kos di wilayah Kabupaten Demak Sabtu malam.
4: Setelah mendapat laporan dari penumpang tersebut, petugas pos pengamanan segera melakukan tindakan cepat yaitu pengecekan CCTV di lokasi kejadian. Dan memang benar laporan tersebut bahwa penumpang itu kehilangan tas barang bawaan di Zona 3 Stasiun Semarang Tawang.
1: Dari tangan pelaku, petugas mengamankan seluruh barang bukti milik korban berupa satu buah laptop, kartu identitas, kartu ATM, beserta token bank. Sementara itu, beginilah aksi pencurian yang dilakukan seorang remaja di sebuah toko di Kabupaten Kediri, Jawa Timur pada Sabtu. Mengira sudah mencabut kabel CCTV yang ternyata merupakan kabel lain, remaja ini pun dengan leluasa melancarkan aksinya setelah menganggap CCTV dalam keadaan mati. Padahal CCTV merekam jelas aksi pencurian yang dilakukan. Menurut pemilik toko, selain toko, pelaku juga membobol apotek serta warung yang berada di sebelah toko. Meski tidak melaporkan ke pihak berwenang, korban masih berharap pelaku bisa mengembalikan uang dan sejumlah barang yang dicurinya. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Dua ledakan bom mengguncang ibu kota Suriah, Damaskus, di dekat hotel tempat Presiden Prancis menginap dalam kunjungan resminya ke Suriah.
0: Berita selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetap di Good Morning.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
5: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan

0: Dua ledakan bom mengguncang ibu kota Suriah Damaskus di dekat hotel tempat Presiden Emmanuel Macron menginap dalam kunjungan resminya ke Suriah pada Selasa.
1: Sementara itu, sebuah penerbangan rute Bishkek, Kirgistan menuju Oz dibatalkan pada Selasa setelah pesawat miring ke sisi kiri dan bahan bakar dilaporkan sempat tumpah ke landasan.
2: Ledakan mengguncang ibu kota Suriah Damaskus Selasa waktu setempat. Ledakan terjadi di dekat hotel tempat Presiden Prancis Emmanuel Macron menginap saat ia tengah melakukan kunjungan resmi ke Suriah. Sedikitnya 18 orang terluka, termasuk 4 diantaranya merupakan petugas polisi. Rekaman video memperlihatkan sebuah mobil terbakar hebat. Petugas pemadam berupaya menjinakkan api, sementara aparat keamanan menutup lokasi kejadian dan menyisir kendaraan di sekitar dengan anjing pelacak. Kementerian Dalam Negeri Suriah menyatakan 2 bom rakitan digunakan dalam serangan ini. 1 bom disembunyikan di dalam tempat sampah, sedangkan 1 lagi ditanam di dalam kendaraan yang terparkir. Keduanya telah terdeteksi petugas, namun meledak saat proses penjinakan berlangsung. Macron kemudian tetap melanjutkan pertemuan dengan Presiden Suriah Ahmed Al-Shara untuk membahas rekonstruksi pasca perang dan kerjasama ekonomi. Macron menegaskan Perancis siap menyambut era baru di Suriah dan mendukung proses pemulihan negara itu pasca konflik. Sebuah pesawat penumpang milik TezJet miring ke sisi kiri saat akan lepas landas dari Bandara Internasional Manas, Bishkek, Kirgistan pada Selasa. Insiden memaksa penerbangan rute Bishkek menuju Osh itu dibatalkan. Dalam rekaman video, seluruh 181 penumpang dievakuasi dari dalam pesawat menggunakan perosotan darurat. Petugas darurat dan tim teknis segera memeriksa pesawat yang berhenti di landasan itu. Menurut laporan media lokal, insiden terjadi setelah salah satu penyangga roda belakang mengalami kerusakan saat pesawat bersiap lepas landas. Pesawat kemudian mengerem dan miring ke sisi kiri dengan bahan bakar dilaporkan sempat tumpah ke landasan. Tidak ada korban jiwa maupun luka serius, meski sejumlah penumpang dilaporkan mengalami luka ringan dan memar.
1: Gunung Etna di kawasan Pulau Sisilia, Italia terus mengalami erupsi dan akibatnya sejumlah penerbangan sempat terganggu.
0: Sementara warga Bile di wilayah Delta Niger, Nigeria digegerkan dengan kemunculan gas metana berbentuk gelembung dari sungai, rawa dan sumur bor beberapa bulan lalu. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri Good Morning edisi hari ini. Jangan lewatkan saja informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Lianita Ruhyat.
1: Dan saya Alfian Raharjo. Have a great day. Stay happy and healthy. Sampai jumpa.
2: Gunung Etna yang menjulang di bagian timur Pulau Sisilia, Italia terus mengalami erupsi hingga Selasa. Kepulan asap dan guguran lava sempat tertangkap dengan mata telanjang para pendaki dari tepi gunung dekat kawasan erupsi. Letak gunung yang dekat dengan kota Catania sempat membuat beberapa penerbangan tertunda. Namun kini Bandara Catania Fontanarossa telah kembali beroperasi setelah tingkat waspada diturunkan dari yang tadinya merah menjadi oranye. Meski demikian, para penumpang tetap disarankan untuk selalu mengupdate informasi sebelum melakukan perjalanan. Pihak berwenang juga mengimbau agar pengunjung mematuhi pembatasan di kawasan puncak gunung karena ledakan, hujan abu, dan lava masih sangat membahayakan. Warga Bile di wilayah Delta Niger, Nigeria digegerkan dengan kemunculan gas metana misterius yang berbentuk gelombang dari sungai, rawa, dan sumur bor beberapa bulan lalu. Hingga Senin, kondisinya semakin parah yang memperlihatkan gas naik ke permukaan melalui beberapa sumber air yang mengalir di permukiman warga. Wilayah ini pun masuk dalam kategori kawasan penghasil minyak yang paling tercemar di dunia. Pencemaran air membuat warga mengalami demam, sakit kepala, batuk, dan kesulitan tidur pada malam hari, hingga membuat sekolah di wilayah tersebut terpaksa ditutup. Warga menuding pencemaran diakibatkan dari kebocoran jaringan pipa minyak dan gas yang sudah tua, dan menuntut pemerintah setempat untuk mengatasi kondisi ini. Sementara Komisi Regulasi Perminyakan Hulu Nigeria tengah menyiagakan pasokan air minum alternatif dan mobil damkar sebagai langkah antisipasi.

0: Halo, selamat pagi. Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi
1: Mendalam Terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Lianita Ruhyat.
0: Saya Iqbal Kurniadi. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya.
1: Viral di media sosial terkait kericuhan pada gelaran pesta rakyat yang dimeriahkan oleh Denny Caknan di kawasan X High Tech Mall THR Surabaya beberapa hari lalu hingga menyebabkan 12 orang terluka.
0: Di lokasi lain, akibat dampak efisiensi anggaran, ribuan PNS pemerintah kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara mengamuk. Mereka menolak dengan tegas tidak mau dirumahkan.
2: Kericuhan terjadi saat konser gratis Denny Caknan di Soft Launching Creative Hub Surabaya Expo Center atau SUBEK pada Minggu. Ratusan ribu calon penonton yang memaksa masuk membuat pagar yang ditutup pada pukul 7 malam itu jebol dan menimpa sejumlah orang. Sebanyak 12 orang termasuk 2 petugas damkar dan Babinsa dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Suwan di Surabaya untuk mendapatkan perawatan medis. Menanggapi hal ini, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan pihaknya akan mengevaluasi acara tersebut dengan mengutamakan penonton warga Surabaya dibandingkan warga luar kota.
3: Jadi evaluasi yang kita lakukan adalah nanti kita lihat bahwa itu sebenarnya kan untuk kegiatan anak muda. Itu sudah dievaluasi, apakah banyak dari luar atau apa, kono bis-bisan barang. Katanya begitu.
4: Gratisan itu juga pemicu.
3: Enggak, tapi seperti lainnya kegiatan Pemkot pasti gratis. Tapi sebenarnya kan sebelumnya kita pasti pakai gelang. Yang warga Surabaya yang datang. Tapi kemarin katanya sampai bis-bisan ya. Makanya saya coba tanyakan ya.
2: Menurut Eri, seluruh korban telah dipulangkan. Hanya 2 orang petugas yang masih menjalani operasi karena mengalami cedera serius patah tulang.
5: Kemarin sama Pak Slamet ya.
2: Apel Akbar berubah menjadi aksi massa dari para PNS pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K serta P3K paruh waktu di Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara Senin pagi. Mereka terlibat aksi saling dorong dan merusak fasilitas kaca gedung serta mencoba menerobos masuk ke dalam kantor Wali Kota Tidore. Beruntung aksi massa ini berhasil diadang petugas Satpol PP. Kericuhan dipicu rencana kebijakan pemotongan 30% tambahan penghasilan pegawai atau TTP, P3K hingga P3K paruh waktu. Hal itu dilakukan karena terjadi defisit daerah mencapai 50 miliar lebih. Sementara itu, Wali Kota Tidore menyatakan dirinya akan berjuang agar aspirasi pegawai bahwa dampak dari efisiensi anggaran dan pemotongan TKD sangat berat bagi daerah mendapat perhatian dari pemerintah pusat.
6: Saat ini, Kota Tidore ini masih berutang defisit sekitar 50 miliar lebih. Dipotong 30% sesuai dengan edaran yang beredar di seluruh PNS P3K paruh waktu. Itu saya masih tunggakan. Yang saya bisa minta ini pemerintah pusat jangan lama-lama kasih keluar orang punya DBH kurang bayar. DBH kurang bayar kota tidak diperlukan yang harus dibayar oleh pemerintah pusat itu sekitar 200 miliar lebih pasir ya.
2: Dalam pernyataannya, Wali Kota Tidore juga berjanji tak akan merumahkan para pegawai P3K. Para pegawai lalu membubarkan diri setelah pihak kepolisian dari Polres Tidore mengamankan lokasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Viral video dugaan aksi kekerasan terhadap seorang anak di bawah jembatan penyeberangan orang atau JPO Margo City Margonda, Kota Depok.
0: Sementara itu, aksi pembakaran pagar rumah milik seorang warga di kawasan Pondok Petir, Sawangan, Kota Depok terekam CCTV. Aksi ini sebagai bentuk teror masih diselidiki petugas kepolisian untuk mengungkap identitas serta motif pelaku.
7: Maling tembaga kabel nih.
8: Kamera amatir warga merekam dugaan aksi kekerasan terhadap seorang anak di bawah jembatan penyeberangan orang Margo City di Margonda, Depok, Jawa Barat pada Senin petang. Saat perekam video mendengar teriakan dari arah bawah jembatan dan melihat seorang pria memukul korban ke tembok hingga mengalami luka. Pasca viral, aparat Polsek Metro Depok menangkap terduga pelaku serta memeriksa korban dan ibu korban. Terduga pelaku ternyata tetangga korban. Meski korban dan ibunya telah berdamai, penyidik tetap mendalami kasus ini.
7: Buang orang-orang sakit, dia maling tembaga, kabel nih kurang.
8: Seorang pria tertangkap basah petugas keamanan saat hendak mengambil kabel curian di balik pot tanaman di area RSCM Jakarta Pusat. Pelaku kemudian dibawa petugas keamanan ke Polres Metro Jakarta Pusat. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mencuri kabel tembaga seberat 3,4 kg milik rumah sakit yang terpasang pada sistem tata udara dan pompa limbah. Pelaku menjual barang curian ke penadah senilai Rp150.000 per kilogramnya. Rekaman CCTV memperlihatkan dua orang tak dikenal datang berboncengan menggunakan sepeda motor pada Minggu malam di perumahan Daun Hijau Residence, Bojongsari, Depok. Setelah berhenti, satu pelaku turun dari kendaraan menghampiri rumah lalu menyiram cairan yang mudah terbakar hingga menyulut api di bagian pagar lalu melarikan diri. Beruntung, api tak membesar namun berdampak kerusakan pagar. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dan ini juga masih viral, video di media sosial aksi dua preman yang melakukan intimidasi dan pemalakan kepada seorang pengusaha kayu di Kecamatan Ngamprah, Bandung Barat.
0: Sementara terciduk saat hendak menggadaikan motor curian, seorang pencuri jadi sasaran omelan sejumlah emak-emak di Kabupaten Blitar, Jawa Timur.
8: Terciduk saat hendak menggadaikan motor curian, seorang pencuri jadi sasaran omelan sejumlah emak-emak di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tersangka MR terus berkilah, tetap

0: upayanya sia-sia. Kasat Reskrim Polres Kediri, AKP Angga Riyatma menyebutkan, terduga pelaku pencuri sepeda motor milik penjual soto di wilayah Ngadiluih. Modusnya pura-pura beli soto dengan membayar dengan uang pecahan Rp50.000. Saat pemilik warung pergi mencari tukaran uang kembalian, pelaku mengambil kunci dan membawa kabur motor korban. Keberadaan pelaku lalu teridentifikasi dari rekaman kamera CCTV di jalan, hingga akhirnya diciduk polisi saat akan menggadaikan motor curiannya ke Blitar. Viral di media sosial, aksi dua preman yang melakukan intimidasi dan pemalakan kepada seorang pengusaha kayu di Kecamatan Ngamprah, Bandung Barat. Para pelaku meminta jatah bulanan ke pemilik usaha dengan nada kasar dan sempat melakukan pengerusakan sejumlah barang yang ada di tempat usaha. Menurut korban, pelaku sudah hampir 15 tahun melakukan pemerasan di lingkungan tempat usahanya. Sejumlah toko di daerah tersebut pun juga sering dipalak pelaku. Setiap bulan, pelaku meminta uang Rp200.000 hingga Rp300.000.
1: Enggak, pertama aja kan berdua kesini.
2: Mengancam dan merusak barang-barang, melempari genteng, dan mengintimidasi tukang untuk berhenti bekerja. Si preman ini sering sekali masuk keluar penjara, Pak. Dengan gak tahu kasus apa ya saya. Jadi ya udah capek lah, Pak, gitu. Dilawan, datang lagi, gitu, Pak.
0: Korban telah melaporkan kasus ini ke petugas kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Gasak tas di stasiun, aksi pelaku yang terekam CCTV berakhir di bekuk petugas.
4: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun masa depan penegakan hukum yang bermutu, beretika, berkarakter, peradi profesional, melangkah maju membangun sinergi bersama dunia pendidikan. Saksikan momen bersejarah penandatanganan kerjasama peradi profesional dengan Kementerian Agama dan Universitas Indonesia, sekaligus 111 perguruan tinggi negeri dan swasta di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Mari kita kawal transformasi kualitas pendidikan hukum, lahirkan generasi advokat masa depan. Saksikan live event di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Diduga hilang kendali, sebuah truk menabrak pengendara motor yang sedang berhenti di pinggir Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Parepare, Sulawesi Selatan.
1: Di Pandaan, Pasuruan, tragedi maut terjadi di perempatan lampu merah patung sapi pada Selasa pagi. Truk kontainer diduga mengalami gagal rem dan menabrak sejumlah pemotor.
2: Tragedi maut terjadi di perempatan lampu merah patung sapi Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur pada Selasa pagi. Sebuah truk kontainer

0: pohon. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Petugas bahkan mengerahkan mobil kren untuk mengangkat truk dan menyelamatkan korban. Akibat kejadian ini, korban dirawat di rumah sakit akibat mengalami patah kaki. Sopir truk juga terluka. Polisi menduga kecelakaan dipicu gangguan pada sistem kemudi. Sebuah truk bermuatan kardus terguling dan menabrak dua rumah dan satu warung di tepi jalan di Jalan Pantura Probolinggo Pasuruan, tepatnya di Desa Rejosolor, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Selasa siang. Untungnya, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Satu orang yang berada di dalam warung berhasil menyelamatkan diri dengan melompat keluar sesaat sebelum truk menghantam bangunan. Petugas unit laka lantas menyelidiki pemicu kecelakaan ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kejadian naas bertubi-tubi dialami seorang pengemudi ojol wanita penyandang tunarungu di Medan, Sumatera Utara.
2: Setelah ditabrak angkot, sepeda motornya juga dibawa kabur pria yang diduga sempat menolongnya.
3: Rosa Amelia tak kuasa menahan kesedihannya saat dirinya jadi korban tabrak lari oleh sebuah angkutan kota di Jalan Jamin Ginting, Medan, Sumatera Utara pada Minggu 5 Juli lalu. Dari video viral terlihat, Rosa dikelilingi sejumlah warga di pinggir jalan. Driver ojol wanita penyandang tunarungu itu lantas dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis dengan mengendarai beca motor. Namun, beberapa saat kemudian, sepeda motor yang dititipkan warga sekitar di salah satu salon diambil oleh orang tak dikenal yang mengaku sebagai keluarga korban. Menurut ibu korban pada Selasa siang, orang yang membawa kabur motor putrinya adalah orang yang menolongnya membawa ke rumah sakit.
4: Pelaku yang bawa kabur ke anak saya, pura-pura dia bantu bawa ke rumah sakit, tapi dia balik lagi ke salon itu, minta kunci sama yang punya salon, terus dibawanya kabur ke anak saya.
3: Akibat insiden itu, Rosa Amelia mengalami memar di kaki dan sakit di bagian dadanya. Peristiwa yang dialami korban menimbulkan rasa keprihatinan dari masyarakat, termasuk anggota DPR RI yang menghadiahkan sepeda motor buatnya agar bisa kembali bekerja mencari nafkah. Resi Erlangga, Medan, Sumatera Utara.
1: Di Magelang, Jawa Tengah diduga lepas dari pengawasan orang tua. Seorang balita terjebak di tabung pengering mesin cuci hingga 1 jam lamanya.
2: Sementara diduga teledor saat memasang banner, seorang pekerja tersengat arus listrik bertegangan tinggi di Jalan Raya Magelang Temanggung. Korban selamat meski sempat terjatuh dari ketinggian 5 meter.
5: Inilah video amatir saat tim damkar Kota Magelang, Jawa Tengah berupaya melepaskan Kamsat Al-Fatih, bocah berusia 3 tahun yang terjebak di tabung pengering mesin cuci pada Senin malam. Petugas terpaksa melepas tabung dari mesin cuci lantaran kaki dan badan bocah tersebut terjebak di dalamnya. Dengan menggunakan obeng, petugas mengendorkan semua baut ring tabung untuk melepasnya dari mesin cuci. Sempitnya akses ditambah tangis ketakutan balita, membuat tim damkar harus ekstra hati-hati. Putra pasangan Lansto Nugroho dan Aca, warga kampung Karanggading, Kota Magelang ini berhasil dilepaskan dari tabung 15 menit kemudian.
6: Kita melakukan penanganan dengan membuka tutup tabung pengering tersebut dengan menggunakan obeng. Setelah membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit, balita laki-laki tersebut akhirnya berhasil kita lepaskan dari tabung.
5: Kejadian bermula saat balita itu bermain mesin cuci di ruang tengah. Diduga lepas pengawasan orang tua, balita tersebut naik ke mesin cuci dan masuk ke dalam lubang tabung. Meski sudah 1 jam berupaya membebaskan buah hatinya, tak kunjung membuahkan hasil. Kedua orang tuanya akhirnya meminta bantuan petugas pemadam kebakaran. Warga desa Kranggan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Senin siang digemparkan dengan kejadian

0: Kemudian seorang pekerja yang tersengat arus listrik bertegangan tinggi hingga terpental dan terjatuh dari ketinggian 5 meter di Jalan Magelang, Temanggung. Petugas kepolisian bersama tim Public Service Center Kabupaten Temanggung yang mendapatkan laporan langsung mengevakuasi Nastain, warga Banyumanik, Semarang yang masih dalam kondisi sadar di teras lantai 2 ruko. Kanit Reskrim Polsek Kranggan Aibtu Sukardi mengatakan, diduga batang besi yang akan digunakan oleh korban untuk memasang banner di atas ruko menyentuh kabel bertegangan tinggi hingga korban terpental dan jatuh ke teras lantai 2 ruko.
1: Saat ini korban dibawa ke rumah sakit, ke RSU. Alhamdulillah korban sadar, tapi ada luka bakar sedikit, mungkin sekitar 10%. Karena itu dia sedang memasang banner. Banner yang di atas itu, banner di atas dekat dengan kabel utama ini ya, PLN ini ya, terus ya, tukang tinggi. Dia mau meluruskan bannernya itu menggunakan besi ini, besinya. Menggunakan besi, nah besi, ujung besinya mengenai kabel.
0: Kasus tersebut kini dalam penyelidikan pihak kepolisian, sementara korban telah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis akibat mengalami luka bakar pada bagian tangan. Trijoko Purnomo, Jawa Tengah.
2: Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur mengalami erupsi pada Selasa siang. Akibatnya hujan abu menutup jalan Trans Flores hingga mengganggu jarak pandang pengguna jalan.
3: Sementara itu, dua ekor monyet liar membuat panik warga akibat terjebak di dalam kamar mandi. Selengkapnya kami rangkum dalam
2: Indonesia 24 jam.
0: Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur mengalami erupsi pada Selasa siang. Erupsi terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 47,3 mm dan durasi lebih kurang 1 menit 27 detik. Akibat erupsi ini, abu vulkanik menutupi jalan Trans Pulau Flores sehingga mengganggu jarak pandang pengguna jalan. Para pengendara harus memarkirkan kendaraan untuk membersihkan abu vulkanik yang menutup helm sebelum kemudian melanjutkan perjalanan. Saat ini Gunung Lewotobi laki-laki berada pada status level 3 atau siaga. Masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki dan wisatawan diimbau tidak melakukan aktivitas dalam radius 5 km dari pusat erupsi. CCTV merekam detik-detik saat pria berusia 26 tahun diterkam buaya liar di Sungai Desa Teluk Betung, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan pada Senin dini hari. Awalnya korban terjun ke dasar sungai untuk menyusul teman-temannya yang lebih dulu berada di sungai untuk memperbaiki kapal. Sesaat setelah masuk ke dalam air, korban langsung diterkam dan diseret oleh buaya liar. Teman-teman korban yang menyaksikan kejadian itu sempat berusaha memberikan pertolongan dan mencari korban. Hingga Senin sore, tim Ditpol Air Polda Sumatera Selatan bersama pihak terkait masih melakukan pencarian korban di sekitar lokasi kejadian. Dua ekor monyet liar, indukan dan anaknya membuat panik warga maupun petugas damkar saat terjebak di dalam kamar mandi rumah warga. Mendapat laporan, petugas dinas damkar Kota Jambi datang menggunakan tongkat jaring menangkap satu persatu monyet. Monyet indukan sempat dievakuasi ke dalam kandang namun meronta dan kabur berkeliaran di ruangan rumah. Sementara anak monyet tertinggal di kamar mandi. Usai berhasil ditangkap, kedua monyet dibawa dan dilepas liarkan di habitat aslinya di hutan Sungai Gelam, Jambi. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kita ke informasi lainnya, kita ngomongin soal keripik paru yang merupakan salah satu oleh-oleh khas dari Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Nah, keripik paru Klaten terkenal hingga ke luar negeri seperti Malaysia, Singapura, Jepang, dan Arab Saudi.
3: Nah, pastinya penasaran dong seperti apa prosesnya? Berikut liputan jurnalis Transmedia Robi Sofwan Amin bersama juru kamera Probo Kus Haritoyo.
4: Oh, okay.

Jika kita berada di kota Klaten, Jawa Tengah, tepatnya di Jalan Raja Wali, Gang Latar Putih, berjejer rumah produksi dan penjualan keripik paru, oleh-oleh khas Klaten yang sudah cukup legendaris sejak tahun 1960.

0: Sampai saat ini, perajin keripik paru terus berkembang seiring dengan banyaknya permintaan dari pelanggan baik dalam dan luar negeri. Sebelum sampai ke proses menggoreng, keripik paru dicuci kemudian direbus. Untuk proses perebusan, ada tekniknya. Paru besar dan kecil dipisahkan. Sambil menunggu paru matang, saya ikut menyiapkan adonan. Nah, adonan yang digunakan untuk membuat keripik paru adalah tepung beras dan tapioka. Perbandingannya, 10 kg tepung beras ditambahkan 1 kg tepung tapioka. Selain dua bahan utama tadi, ada telur dan bumbu yang cukup banyak.
1: 5, 6, 7. Ini buat yang kepingin tahu rahasianya keripik paru. Ini bumbunya diperhatikan. Ya, ada ketumbar, garam, telurnya 7, itu untuk 12 kilo tepung beras. 12 kilo tepung beras berarti tepung tapiokanya 1 kilo 2 ons. 1,2.
0: Tambahkan 7 bungkus santan kemasan, ditambah bawang putih, kemiri dan juga daun jeruk yang di blender halus agar rasanya enak, gurih dan segar.
1: Ini langsung masuk sini juga ya?
2: Iya Pak.
1: Wah, bumbunya kan juga bawang putih sama daun jeruk, ini kemiri.
0: Jangan lupa tambahkan bumbu penyedap, lalu aduk dengan air sampai merata. Lanjut masukkan tepung beras dan tepung tapioka untuk dijadikan adonan. Untuk proses penggorengan paru ada dua tahap. Pertama, goreng setengah matang. Selanjutnya, setelah terkumpul banyak, keripik paru digoreng kembali bersama-sama dalam satu wajan sehingga matang bersamaan.
1: Lumuri tepung tadi yang sudah kita buat, terus langsung situ. Terus ini kita siram. Waduh.
0: Hati-hati ya, karena keripik paru cukup renyah dan gampang patah. Karena itu proses menggiriskan minyak sisa menggoreng yang menempel pada keripik harus menggunakan teknik tersendiri. Tidak menggunakan spinner agar tidak hancur. Oke, tiba saatnya mencoba keripik paru setelah seharian bekerja. Rasanya benar-benar renyah dan gurih dengan bumbu yang sangat meresap. Enak.
1: Ini parunya ya kelihatan, tepungnya. Ini baru matang, masih sedikit anget.
2: Udah kriuk.
1: Rasa parunya kerasa pas. Gak parut, gak bosong. Terus tepungnya, bumbunya. Rasanya pas banget, enak, ringan.
0: Agar kualitas rasa terjaga, selain di plastik kedap udara juga harus divakum. Jika kondisi kemasan bocor, maka akan terdeteksi dengan kemasan yang mengembang.
1: Tapi hari ini kita sudah selesai bikin keripik paru yang legend sudah dari tahun 1960 sampai sekarang sudah generasi ketiga, dan ini cukup banyak digemari orang yang datang untuk dimakan ataupun untuk oleh-oleh keluarga. Robi Syofwan Amin, Probokus Hartoyo, Klaten, Jawa Tengah.
3: Libur sekolah, ada aktivitas luar ruang di Lembang, Jawa Barat yang bisa diikuti anak-anak. Selain jadi petani, juga bisa nih menikmati langsung hasil berkebun.
0: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Momen libur sekolah membuat berbagai tempat wisata ramai dikunjungi. Salah satunya Lembang Park Zoo di Kabupaten Bandung Barat. Selain bisa melihat berbagai satwa, pengunjung juga disuguhkan berbagai pertunjukan hewan.
1: Ya, di lokasi yang berbeda, wisata alam masih jadi magnet mengisi libur sekolah. Salah satunya ada di Pantai Teluk Penyu, Cilacap, Jawa Tengah. Selain bermain pasir, pengunjung juga bisa berwisata kuliner sambil menikmati keindahan Pantai Teluk Penyu.
2: Berwisata sambil mengenal ragam satwa. Beginilah keramaian yang terjadi di Lembang Park Zoo yang berlokasi di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Senin. Panjangnya antrian kendaraan serta antrian di loket pembelian tiket seolah tak menjadi penghalang bagi warga untuk berwisata. Jadi cara memperkenalkan satwa kepada si kecil, berbagai satwa bisa ditemukan di tempat ini seperti gajah, kapibara, hingga berbagai burung eksotik dari berbagai daerah. Selain itu, pengunjung juga bisa menikmati pertunjukan hewan hingga memberi pakan satwa secara langsung.
3: Tadi itu baru kita tuh feeding gajah, terus ini feeding rabbit, terus tadi keliling reptil house.
2: Pada musim libur sekolah kali ini, pengelola mencatat terjadi peningkatan jumlah pengunjung hingga 15% jika dibandingkan hari biasa. Dengan harga tiket masuk sebesar Rp65.000 pada hari biasa dan Rp85.000 saat akhir pekan, Lembang Park Zoo bisa menjadi pilihan dalam mengisi libur sekolah bersama anak tercinta. Sementara itu, libur sekolah dimanfaatkan sebagian warga untuk berwisata ke Pantai Teluk Penyu yang berada di Cilacap, Jawa Tengah. Terletak hanya 2 km dari pusat kota dengan pasir yang landai serta suguhan pemandangan indah Pulau Nusa Kambangan, membuat Pantai Teluk Penyu ramai dikunjungi terutama pada musim libur sekolah. Selain bisa bermain pasir, pengunjung juga bisa menikmati ragam kuliner khas Cilacap seperti mendoan, sambil menikmati keindahan pantai. Dengan harga terjangkau sekitar Rp25.000 hingga Rp30.000, pengunjung juga bisa memanfaatkan perahu nelayan untuk mengunjungi pulau sekitar.
4: Bisa lihat Nusa Kambangan, kita bisa nyebrang pakai perahu kayak gini ke Nusa Kambangan juga. Seru, asik, adem, cukup terjangkau, murah.
2: Mengalami peningkatan kunjungan hingga 100% dibandingkan hari biasa, dengan harga tiket masuk sebesar Rp7.500, pengunjung sudah bisa menikmati keindahan Pantai Teluk Penyu bersama keluarga. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Mengajak anak berkegiatan di luar ruangan selalu menjadi agenda menarik di Lembang, Jawa Barat. Ada juga nih anak-anak bisa menjadi petani dan menikmati secara langsung dari hasil berkebunnya.
1: Sementara ada yang gak kalah nih, di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, daun singkong ini yang ada di tangan seorang ibu rumah tangga bisa dikemas menjadi dendeng bernilai jual tinggi. Produk olahan ini tidak hanya dipasarkan di Indonesia, tapi juga menembus pasar hingga ke negara Jepang. Namun informasi ini sekaligus menutup redaksi pagi kali ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Kabupaten Bandung Barat berperan menjadi petani di kebun stroberi. Mereka bisa merasakan secara langsung serunya memanen buah stroberi yang sudah matang. Tak hanya buah stroberi, anak-anak juga bisa memanen aneka sayuran, salah satunya brokoli.
1: Abis metik stroberi, ini stroberinya hasil aku.
2: Seru nggak?
1: Seru.
3: Iya, tadi juga selain metik stroberi, tadi juga metik brokoli.
4: Metik ini stroberi sama brokoli. Lagian di sini kebetulan kalau misalnya kita petik, hasilnya tuh bisa dimasak di sini juga.
0: Hasil panen juga bisa langsung diolah menjadi menu makanan. Terdapat dapur lengkap dengan kompor dan alat masak sehingga pengunjung bisa memasak hasil panennya. Meracik bumbu hingga memasak bisa dilakukan oleh pengunjung. Hasil olahannya mulai dari tumis brokoli, sambal stroberi, hingga jus stroberi. Pengunjung juga bisa memesan menu mulai dari ayam goreng, ayam bakar, hingga nasi liwet. Paket farm to table memanen dan memasak ini dibanderol seharga Rp110.000.

0: Kalau tadi belajar jadi petani sayuran, yang ini mengolah sayuran agar bernilai jual tinggi. Seorang ibu rumah tangga di Desa Kragilan, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, menyulap daun singkong menjadi dendeng. Dendeng berwarna coklat kemasan dengan aroma rempah ini merupakan hasil inovasi Yuliana Safitri. Proses pembuatannya sederhana. Daun singkong direbus hingga matang, kemudian dicincang halus dan dicampur telur, serta tepung dan aneka bumbu rempah. Adonan kemudian dikukus selama 1 jam, dan kemudian didinginkan, dipotong, dan digoreng.
1: Teksturnya mungkin seratnya lebih halus, karena kalau daging kan seratnya lebih panjang-panjang, cuma kalau dari sayuran, seratnya nggak terlalu panjang, terus pas dikunyah lebih enak.
0: Berbeda dengan dendeng berbahan daging sapi yang seratnya lebih panjang, dendeng daun singkong memiliki tekstur lembut saat dikunyah.
2: Biasanya kan anak-anak tuh nggak suka makan sayur ya mas. Saya dengar di sini ada dendeng yang dari daun singkong. Nah makanya saya coba untuk mencoba cicip. Kalau dari rasa sih dari yang saya cobain, jadi langsung serasa makan dendeng.
0: Sedikitnya 20 bungkus dendeng diproduksi setiap hari. Dendeng kemasan ini dijual dengan harga Rp29.000 per bungkusnya. Kini, dendeng daun singkong telah dipasarkan ke Sumatera, Kalimantan, bahkan ke negara Jepang. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Tim Ops 0 Reserse Narkotika Polresta Mataram mengamankan seorang pria dan wanita diduga usai melakukan pesta sabu di sebuah kamar indekos di wilayah Jakanegara, Kota Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Senin. Saat dilakukan penggeledahan, para pelaku diduga membuang barang bukti sabu ke dalam kloset kamar mandi. Petugas hanya menemukan berupa klip dan alat lainnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan sabu. Saat dilakukan pengembangan ke rumah pelaku pria, petugas berhasil menemukan barang bukti diduga sabu seberat 45,04 gram dan uang sebesar 22 juta rupiah.
1: Berhasil mengamankan di kos-kosan ya, di wilayah Cakra. Selanjutnya, hasil dari pengakuan kita kembangkan, kita lagi mengamankan satu orang lagi di hotel ya, di Cakra juga. Tidak perlu saya sebutkan nama, dari pengakuannya ternyata barang ada di desa perempuan. Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat, kita pun melakukan pengembangan lagi. Dari hasil pengembangan itu kita lakukan penggeledahan, mengecek di situasi di sini, di rumahnya. Ternyata untuk sementara kita mendapatkan barang kurang lebih 40 gram lebih. Dan ini pun tidak berakhir, kita akan mencoba mengembangkan lebih lanjut.
0: Petugas dari Unit Reskrim Polsek Medan Sunggal melakukan penggerebekan pengedar narkoba di permukiman padat penduduk di Jalan Klampir 5 Gang Musola Medan, Sumatera Utara. Dari penggerebekan tersebut,

0: tersebut, petugas berhasil mengamankan seorang pria yang sempat melarikan diri saat petugas datang. Berbagai jenis barang bukti disita petugas, diantaranya korek api, alat hisap, uang ratusan ribu rupiah, serta plastik putih diduga berisi serbuk sabu-sabu. Kadit Reskrim Polsek Sunggal, Ibtu Herman Sentosa, mengatakan penggerebekan dilakukan setelah petugas menerima laporan masyarakat yang resah dengan aktivitas peredaran narkoba.
1: Kita amankan alat hisap, bong, dan ada yang diduga ya, narkoba. Terus satu orang ada kita amankan tadi pas lari, kita amankan.
0: Saat ini pihak kepolisian masih mendalami peran pelaku dan jaringannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Halo, jumpa lagi Laca Kriminal. Kembali hadir untuk Anda untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Heranov Al-Bashir.

0: Berikutnya, Satreskrim Polres Tumanggung membekuk dua pelaku pencurian dengan modus ganjal ATM. Pelaku menguras uang di rekening korbannya sebanyak 20 juta rupiah. Di lokasi lain, ada seorang pria ditangkap usai mencuri kabel tembaga seberat 3,4 kg milik Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta.
1: Tim Resmob Satreskrim Polres Temanggung berhasil membekuk S dan NK, pelaku ganjal ATM di sebuah penginapan di objek wisata Kaliurang, Kabupaten Sleman, Yogyakarta pada Sabtu 4 Juli 2026. Dari tangan kedua pelaku, petugas mengamankan barang bukti potongan gergaji besi, solatip, lem, dua unit telepon genggam, sepeda motor, dan beberapa plat nomor polisi palsu serta beberapa potong pakaian. Kedua pelaku dibekuk berdasarkan laporan dari korban berinisial NA, usai saldo di rekeningnya berkurang sebanyak 20 juta rupiah. Sebelumnya, salah satu pelaku berpura-pura membantu korban saat kartu ATM-nya tertelan di mesin ATM di Kecamatan Kranggan pada Jumat 3 Juli lalu. Usai korban meninggalkan lokasi, pelaku langsung mengambil kartu ATM milik korban secara paksa dari mesin ATM dan langsung menguras tabungan milik korban.
2: Pelaku sudah sempat kabur ke Kaliurang di Sleman DIY, sehingga kami pun berkat bantuan dari teman-teman juga mendapatkan pelaku, terduga pelaku dua orang, dan kami amankan sehingga kami laksanakan pemeriksaan lebih lanjut dan dibawa ke Polres Temanggung.
1: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Seorang pria tertangkap basah petugas sekuriti saat hendak mengambil kabel curian yang disembunyikannya di dalam pot tanaman di area RSCM Jakarta Pusat. Pelaku kemudian digiring oleh petugas sekuriti ke Polres Metro Jakarta Pusat. Dari hasil pemeriksaan, pelaku berinisial HS nekat mencuri kabel tembaga seberat 3,4 kg milik rumah sakit yang terpasang pada sistem tata udara dan pompa limbah. Pelaku kemudian menjual barang curian tersebut kepada seorang penadah sebesar Rp150.000 per kilogramnya. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan guna mengungkap ada tidaknya kelompok spesialis pencuri kabel lainnya yang biasa beraksi di rumah sakit maupun gedung perkantoran.
3: Nah, pada saat itu ada sistem tata udara yang mati, terus kemudian pompa limbah, kemudian dicek di breaker listrik ada potongan atau kabel yang terpotong atau dicuri. Kemudian setelah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Pusat, besoknya pelaku ini melakukan lagi. Dia melakukan lagi, kemudian jam 12 dia memotong, terus taruh di pot. Nah, kemudian ketika dia ingin mengambil, ketangkaplah sama security.
1: Kantor Imigrasi Medan bersama Polda Sumatera Utara membongkar sindikat penipuan daring internasional berkedok kejahatan asmara atau love scamming. Sebanyak 7 warga negara asing asal Cina dan Vietnam serta 31 warga negara Indonesia jaringan sindikat ini diamankan di rumah toko kawasan bisnis CBD Polonia dan perumahan mewah Royal Sumatera di Medan pada tanggal 23 dan 24 Juni 2026. Petugas juga menyita 120 unit ponsel, 55 unit komputer, 7 laptop, 7 dokumen perjalanan

0: yang masih berlaku, serta puluhan perangkat keras pendukung lainnya. Berdasarkan pemeriksaan awal, sindikat ini memanipulasi identitas di berbagai platform media sosial untuk mendekati dan mengelabui korban yang berada di luar negeri hingga mengalami kerugian finansial. Menariknya, secara spesifik para pelaku menargetkan para pria berkebangsaan Jepang sebagai korban.
1: Modus cyber scamming. Jadi modusnya ini tadi sudah dijelaskan Pak Urai, yang lalu medsos, TikTok, ya, Instagram, dan dia berpengangan dengan warga negara asing. Jadi korbannya ini khusus warga negara Jepang. Ini modus-modus yang dilakukan di beberapa tempat, modus scamming itu juga mengarahkan tujuannya misalnya salah satu negara.
0: Akibat perbuatannya, ketujuh WNA akan dideportasi ke negara asalnya. Mereka juga akan dikenakan pencekalan selama 10 tahun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Ke kasus berikutnya, berpura-pura menjadi pengamen, ada seorang pria menggasak sepeda motor milik warga di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Di lokasi lain, tepatnya di Tangerang Selatan, Banten, ada seorang pencuri motor ditambak kakinya oleh polisi karena melawan saat ditangkap.
0: CCTV ini merekam saat seorang pelaku pencurian berinisial H duduk di depan rumah warga Desa Kemiri, Kabupaten Mojokerto pada Senin malam. Dirasa kondisi aman, pelaku langsung mencuri sepeda motor dan berusaha kabur. Mengetahui motornya dibawa kabur, pemilik rumah langsung keluar dan mengejar pelaku hingga tertangkap. Pelaku pun babak belur di amuk massa. Pelaku kemudian dibawa ke Polsek Pacet untuk dilakukan pemeriksaan. Menurut korban, sebelum melancarkan aksinya, pelaku datang dengan berpura-pura hendak mengamen sambil membawa sebuah gitar. Selama beberapa saat, pelaku tampak mondar-mandir di sekitar rumah untuk mengamati situasi sebelum akhirnya membawa kabur motor korban.
3: Modusnya kayak mau ngamen, bawa gitar dia memang, terus? Mau ngamen, terus naik motor saya dulu, duduk-duduk, terus kembali ke belakang mobil, terus ya muter-muter gitu loh.
4: Berapa
3: dia
4: orang?
3: Satu orang.
4: Terus setelah ketahuan mencuri di?
3: Ya terus habis, iya, ayah langsung teriak maling, saya keluar teriak maling juga, akhirnya itu banyak orang yang keluar.
0: Rekaman kamera pengawas memperlihatkan detik-detik seorang pria saat mencuri sepeda motor milik warga di area parkir gereja, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur pada Senin 6 Juli. Berdasarkan rekaman tersebut, polisi berhasil melacak keberadaan pelaku berinisial OK di tempat persembunyiannya di kawasan Ciputat. Petugas menembak kaki pelaku karena berupaya melawan saat ditangkap. Petugas juga menyita satu pucuk airsoft gun dan satu bilah pisau. Sementara kendaraan yang berhasil diamankan dikembalikan kepada para pemilik sahnya.
5: Sangkutan residivis baru keluar, kemudian melakukan aksi kembali.
6: Itu pada saat itu dia lagi memetik atau lagi proses penangkapan penyidikan?
5: Pada saat proses penangkapan, jadi kita pada saat kita amankan, yang bersangkutan mencoba melawan, kemudian kita berikan tindakan tegas terukur, dan kita amankan satu buah airsoft gun beserta dengan satu senjata tajam berupa pisau.
7: Saya juga mengucapkan terima kasih sama Bapak petugas yang sudah bergerak cepat untuk mengamankan unit dan untungnya bisa ditangkap pelakunya.
8: Pak, kalau betul Pak, itu sudah hilang berapa hari Pak?
7: Kurang lebih 2 hari.
0: Tim Jatantras Polrestabes Surabaya berhasil mengakhiri pelarian komplotan jambret sadis yang meresahkan warga kota Surabaya. Pelaku utama berinisial N ditembak petugas di bagian kaki karena melawan saat akan ditangkap. Aksi kejahatan ini dilakukan bersama 2 pelaku lain yang masih memiliki hubungan keluarga, termasuk pasangan suami istri. Kini ketiga tersangka diringkus semua oleh Satreskrim Polrestabes Surabaya. Peristiwa maut ini terjadi di Jalan Kusuma Bangsa, Surabaya. Korban perempuan berinisial W yang sedang mengendarai motor seorang diri dibuntuti oleh 2 pelaku. Setelah memepet motor korban, pelaku merampas tas secara paksa. Tarikan kuat membuat korban terjatuh dan mengalami cedera di bagian kepala, hingga akhirnya meninggal dunia saat menjalani perawatan.
9: Pelaku jambret yang mengakibatkan ASN meninggal dunia itu berhasil kita tangkap, ya. Saat ini sudah kita tahan.

0: tentunya semua ini berkat kerja keras anggota serta dukungan masyarakat dan bantuan masyarakat sehingga dengan cepat kita berhasil menangkap pelaku yang mengakibatkan ASN meninggal dunia karena dijamret itu.
1: Berapa orang yang ditangkap?
0: Suami istri ya.
1: Suami istri ya. Berarti satu keluarga mereka jambret itu dan.
0: Iya.
2: Sementara itu pihak keluarga mengaku sangat terpukul atas kehilangan putri yang menjadi harapan keluarganya.
3: Ya itu adik saya jadi tulang punggung keluarga. Dia berusaha untuk menyekolahkan anak adik-adik saya, menafkahi ibu saya juga. Ya terus kenapa sekarang diambil semua yang mencari nafkah gitu Kak? Gara-gara pelaku itu ya kriminal itu ya Allah.
2: Keluarga korban berharap pada penegak hukum agar pelaku dihukum seberat-beratnya karena menyebabkan sang adik meninggal dunia akibat perbuatannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Seorang pelaku penyerangan yang menyebabkan 3 anggota polisi tewas dalam pengerebekan Bandar Sabu di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah kembali berhasil dibekuk. Selengkapnya usai jeda tetaplah bersama kami.

0: membangun masa depan penegakan hukum yang bermutu, beretika, berkarakter, peradi profesional, melangkah maju membangun sinergi bersama dunia pendidikan. Saksikan momen bersejarah penandatanganan kerjasama peradi profesional dengan Kementerian Agama dan Universitas Indonesia sekaligus 111 perguruan tinggi negeri dan swasta di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Mari kita kawal transformasi kualitas pendidikan hukum. Lahirkan generasi advokat masa depan. Saksikan live event di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Terima kasih Anda kembali bersama kami. Kita ke kasus berikutnya, ada kasus orang tewas diduga akibat pembunuhan terjadi di dua lokasi. Yang pertama di Makassar, ada seorang pria ditemukan tewas dengan luka terbuka di wajah di dalam kamar indekosnya. Di TKP juga ditemukan cangkul berlumuran darah. Di lokasi kedua di Probolinggo, Jawa Timur, ada seorang pria bersarung batik ditemukan tewas dengan sejumlah luka di sebuah lahan kosong. Kuat dugaan korban tewas akibat tindak pembunuhan.
2: Andre Rias Umbujala, pria usia 54 tahun, ditemukan tewas mengenaskan di kamar kosnya di Jalan Landraki Baru, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Senin siang. Jasad korban terlentang di atas tempat tidur dengan luka terbuka pada bagian wajah. Di dalam kamar, darah juga terlihat berceceran di kasur hingga lantai. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan cangkul yang pada bagian besinya tampak terdapat lumuran darah. Diduga kuat, korban tewas akibat tindak pembunuhan. Namun, penyebab pasti kematian masih menunggu hasil pemeriksaan forensik Bidokes Polda Sulawesi Selatan.
3: Tidur ya, tidur posisi tidur, tapi memang luka di bagian muka itu.
4: Bagian wajah
3: terbuka ya.
4: Ada dugaan pembunuhan ini, Unang?
3: Ya.
2: Warga Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur, Sabtu sore digegerkan dengan penemuan sesosok mayat laki-laki bersarung batik di sebuah lahan kosong di area menuju wisata Pantai Permata. Jasad korban bersimbah darah.

0: dengan sejumlah luka di tubuhnya. Identitas korban akhirnya terungkap setelah kakak korban datang ke kamar jenazah. Korban bernama Samsul Arifin, 35 tahun, warga Desa Rabalas, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan. Jumat sore atau sehari sebelum ditemukan tewas, korban sempat pamit untuk menemui temannya di kota Probolinggo, namun tak kunjung pulang. Motor metik yang dikendarai korban, tas berisi telepon genggam, serta dompet yang disimpan di dalam jok motor juga hilang. Minggu siang, jenazah korban menjalani autopsi di kamar jenazah RSUD Dr. Muhammad Saleh. Polisi memastikan penyelidikan kasus ini mengarah pada kasus pembunuhan.
1: Untuk sementara memang ada beberapa luka di bagian wajah, kepala, dan leher.
2: Leher. Seperti itu. Ini dugaannya pembunuhan, Dan ya?
1: Kita masih dalami dulu nanti.
0: Usai autopsi, jenazah langsung dibawa pulang ke kampung halaman untuk dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Beralih ke kasus Dr. Ica, Badan Kehormatan DPRD Timur Tengah Utara telah memanggil orang tua mendiang Dr. Ica terkait dengan kasus yang menimpa Dr. Ica. Nah, sementara itu, Polres Timur Tengah Utara telah memeriksa 11 saksi dan juga rekaman CCTV di luar ruangan IGD.
4: Bersama penasihat hukum dan pendampingan dari Ketua ID Perwakilan Kabupaten Timur Tengah Utara, dua orang tua Dr. Ica memenuhi panggilan Badan Kehormatan DPRD Timur Tengah Utara Senin pagi. Badan Kehormatan memanggil Gabriel Pakeanoni, ayah Dr. Ica, untuk memberikan keterangan atas dugaan pelanggaran etik oleh tiga anggota DPRD Timur Tengah Utara, Veronica Lake dari PDIP, Nobertus Tubani dari PKB, dan Terensius Lazakar dari Golkar saat mendatangi IGD Rumah Sakit Leona, tempat keponakan Terens Lazakar dirawat yang diduga akibat takutan ular berbisa.
5: Hari ini sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh lembaga sini, lembaga DPRD sini, sehingga kami datang untuk memberikan dalam bentuk klarifikasi atau ke dalam bentuk keterangan, sehingga kita bisa mendapatkan data dan fakta untuk kita mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya.
4: Terkait laporan ini, Ketua DPRD Timur Tengah Utara memastikan penanganan dugaan pelanggaran etik tunduk pada peraturan pemerintah dan berharap proses ini bisa berlangsung cepat.
6: Kita berharap bisa secepatnya Badan Kehormatan bisa melakukan rapat untuk bisa mengambil kesimpulan dan keputusan Badan Kehormatan yang selanjutnya akan diserahkan kepada DPRD, dan DPRD akan mengumumkan lewat paripurna untuk ditetapkan menjadi keputusan DPRD terkait dengan jenis sanksi apa yang akan diberikan.
4: Sementara itu, penyidik Polres Timur Tengah Utara telah memeriksa kamera pengawas di luar IGD dan memeriksa 11 saksi, yakni rekan kerja korban yang bertugas di IGD Rumah Sakit Leona, manajemen Rumah Sakit Leona, dan 3 anggota DPRD TTU.
7: Kalau di CCTV itu, setelah kejadian di dalam IGD itu, ya hanya kayak ini biasa, kayak orang berinteraksi, berkomunikasi biasa begitu, tapi memang ada gerakan nunjuk-nunjuk itu memang adanya, tapi CCTV-nya kan nggak ada suaranya.
4: Usai memberikan keterangan kepada Badan Kehormatan, keluarga memutuskan melakukan ritual adat sebagai peneguhan sebelum memberikan keterangan kepada penyidik Polda Nusa Tenggara Timur. Chris Tongai, Kupang, Nusa Tenggara Timur.
3: Ke kasus lain, perburuan para pelaku penyerangan yang menyebabkan 3 anggota polisi tewas dalam penggerebekan bandar sabu di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, kembali membuahkan hasil. 1 terduga pelaku kembali dibekuk, sehingga total sudah ada 2 orang yang telah ditangkap. Nah, sementara bandar sabu hingga kini masih buron.
8: Inilah detik-detik tersangka R diringkus polisi gabungan saat bersembunyi di sebuah rumah di salah satu desa di Kabupaten Katingan. R diduga kuat terlibat dalam aksi penyerangan anggota Satres Narkoba Polres Katingan.

0: hingga tewas saat penggerbekan Bandar Sabu di Desa Tumbang Kaleme. Sebelumnya, Jumat pekan lalu, polisi juga telah meringkus tersangka lain berinisial S saat bersembunyi di sebuah kapal takbot milik warga di aliran Sungai Katingan. Tragedi operasi penggerbekan Bandar Sabu di Desa Tumbang Kaleme, Kecamatan Katingan Tengah, berujung tewasnya 3 anggota polisi Satres Narkoba Polres Katingan, Kamis 2 Juli lalu. Yakni Aibtu Yudi Perdana Putra, Bribda Noprandi Ramadana, dan Aibtu Sumaryanto. Ketiganya sempat hilang dan akhirnya ditemukan mengapung di Sungai Katingan dengan bekas luka sabetan senjata tajam. Senin dini hari, Aibtu Anumerta Sumaryanto dimakamkan dengan prosesi kedinasan di TPU Muslim Kasongan Baru, Kabupaten Katingan. Bribda Anumerta Noprandi Ramadana telah dimakamkan pada Minggu juga di TPU Muslim Kasongan Baru. Sementara Aibtu Anumerta Yudi Perdana Putra dimakamkan secara kedinasan di Kompleks Pemakaman Kristen TPU Kereng Humbang Kasongan Baru pada Sabtu. Saat ini polisi masih terus melakukan pengejaran terhadap bandar narkotika berinisial B yang hingga kini masih buron. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: OJK mencatat total utang pinjol masyarakat Indonesia telah menyentuh di angka 102,7 triliun rupiah. Rekan saya Ruli Kurniawan akan mengajak kita semua untuk menyelami lebih dalam seperti apa efek domino dari pinjol dan bagaimana pula trik pinjol ilegal yang makin canggih menyergap mangsanya. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Berikutnya, berusaha kabur sulit tangkap, petugas melepaskan tembakan peringatan saat menggerebek dua bandar sabu di Pekanbaru Riau. Informasi itu pun sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Saya Heranov Al-Bashir pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.
3: Mana lagi?
4: Prabiji ini dari Pekanbaru ini. Prabiji ini.
5: Aduh, mantap.
6: Jos, satu aja, satu.
7: Eh,
8: tembakan peringatan dilepaskan petugas saat menangkap dua terduga bandar sabu di Jalan SM Amin, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru, Riau, Kamis lalu. Kedua pelaku sempat berusaha kabur namun berhasil ditangkap. Dari tangan keduanya, polisi menyita 39 paket sabu siap edar dengan berat total 11,35 gram. Modusnya, pelaku menjual sabu dari balik dinding agar mudah melarikan diri saat terjadi penggerebekan. Hasil tes urin menunjukkan keduanya juga positif mengonsumsi sabu. Kedua tersangka kini ditahan dan dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman lebih dari 9 tahun penjara. Seorang pria tertangkap kamera saat berupaya mengirim paket narkotika cair dengan tujuan Kabupaten Serang pada 24 Juni lalu. Dari laporan warga, polisi meringkus NS di wilayah Bogor pada Senin 29 Juni lalu. Petugas menyita 161 botol cairan sintesis siap edar dan 280 gram bibit narkoba sintesis sebagai barang bukti. Pelaku menjual satu botol cairan narkotika spray seharga Rp1.500.000 hingga Rp3.000.000. Sedangkan untuk satu bungkus bibit narkoba sintesis dijual dengan harga Rp20.000.000. Kini pelaku terancam hukuman minimal 15 tahun penjara. Polisi berhasil menggagalkan peredaran ribuan pil

ekstasi di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Seorang pria berinisial AS ditangkap saat berada di sebuah rumah makan di Jalan Lintas Timur, Desa Kritang, Kecamatan Kemuning. Dari tas ransel milik tersangka, polisi menyita 5.707 butir pil ekstasi dan satu paket sabu yang diduga siap diedarkan. Hasil tes urin juga menunjukkan tersangka positif mengonsumsi narkotika. Berdasarkan pemeriksaan awal, pria berusia 38 tahun tersebut diduga berperan sebagai pengedar yang terhubung dengan jaringan peredaran narkoba lintas wilayah. Kini tersangka dijerat dengan pasal berlapis tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal berupa pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati. Tim Liputan, CNN Indonesia.

Halo, selamat pagi. CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan bersama saya, Dea Kartika. Kita saksikan 3 topik utama pilihan CNN Indonesia Today. Kericuhan mewarnai konser gratis Denny Caknan di Surabaya, Jawa Timur. Dalam kejadian ini, sebanyak 12 orang termasuk 2 petugas damkar dan Babinsa dilarikan ke rumah sakit. Tangisan orang tua siswa pecah saat mengetahui tempat anaknya bersekolah akan ditutup lantaran kurangnya siswa dan fasilitas sekolah yang sudah tidak layak. Dua ledakan bom mengguncang ibu kota Suriah, Damaskus, di dekat hotel tempat Presiden Prancis menginap dalam kunjungan resminya ke Suriah. Viral di media sosial terkait kericuhan pada gelaran pesta rakyat yang dimeriahkan oleh Denny Caknan di kawasan X Hightech Mall THR Surabaya beberapa hari lalu hingga menyebabkan 12 orang terluka. Di lokasi lain, akibat dampak efisiensi anggaran, ribuan PNS pemerintah Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara mengamuk. Mereka menolak dengan tegas, tidak mau dirumahkan.

0: Kericuhan terjadi saat konser gratis Denny Caknan di Soft Launching Creative Hub Surabaya Expo Center atau SUBEK pada Minggu. Ratusan ribu calon penonton yang memaksa masuk membuat pagar yang ditutup pada pukul 7 malam itu jebol dan menimpa sejumlah orang. Sebanyak 12 orang termasuk 2 petugas damkar dan Babinsa dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Suwan di Surabaya untuk mendapatkan perawatan medis. Menanggapi hal ini, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan pihaknya akan mengevaluasi acara tersebut dengan mengutamakan penonton warga Surabaya dibandingkan warga luar kota.
1: Jadi evaluasi yang kita lakukan adalah nanti kita lihat bahwa itu sebenarnya kan untuk kegiatan anak muda. Itu sudah dievaluasi, apakah banyak dari luar atau apa, kalau bis-bisan barang. Katanya begitu.
2: Makanya, gratisan itu juga pemicu.
1: Enggak, tapi seperti lainnya kegiatan Pemkot pasti gratis. Tapi sebenarnya kan sebelumnya kita pasti pakai gelang. Yang warga Surabaya yang datang. Tapi kemarin katanya sampai ono bis-bisan ya. Makanya saya coba tanyakan ya.
0: Menurut Eri, seluruh korban telah dipulangkan. Hanya 2 orang petugas yang masih menjalani operasi karena mengalami cedera serius patah tulang.
3: Kemarin sama Pak Slamet ya.
0: Apel Akbar berubah menjadi aksi massa dari para PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K serta P3K paru waktu di Kota Tidore, Kepulauan, Maluku Utara, Senin pagi. Mereka terlibat aksi saling dorong dan merusak fasilitas kaca gedung serta mencoba menerobos masuk ke dalam kantor Wali Kota Tidore. Beruntung aksi massa ini berhasil diadang petugas Satpol PP. Kericuhan dipicu rencana kebijakan pemotongan 30% tambahan penghasilan pegawai atau TTP, P3K hingga P3K paru waktu. Hal itu dilakukan karena terjadi defisit daerah mencapai 50 miliar lebih.

0: Sementara itu, Wali Kota Tidore menyatakan dirinya akan berjuang agar aspirasi pegawai bahwa dampak dari efisiensi anggaran dan pemotongan TKD sangat berat bagi daerah mendapat perhatian dari pemerintah pusat.
1: Saat ini Tidore ini masih berutang defisit sekitar 50 miliar lebih. Dipotong 30% sesuai dengan edaran yang beredar di seluruh PNS P3K pada waktu itu. Saya masih menggunakan yang saya bisa minta ini pemerintah pusat jangan lama-lama kasih keluar orang punya DBH kurang bayar. DBH kurang bayar Kota Tidore Perahu yang harus dibayar oleh pemerintah pusat itu sekitar 200 miliar lebih aset ya.
0: Dalam pernyataannya, Wali Kota Tidore juga berjanji tak akan merubahkan para pegawai P3K. Para pegawai lalu membubarkan diri setelah pihak kepolisian dari Polres Tidore mengamankan lokasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kejadian naas bertubi-tubi dialami seorang pengemudi ojol wanita penyandang tunarungu bernama Rosa Amelia di Medan, Sumatera Utara. Setelah ditabrak angkot, sepeda motornya juga dibawa kabur pria yang diduga sempat menolongnya. Peristiwa yang dialami korban menimbulkan rasa keprihatinan dari masyarakat, termasuk anggota DPR RI yang menghadiahkan sepeda motor buatnya agar bisa kembali bekerja mencari nafkah.
3: Rosa Amelia tak kuasa menahan kesedihannya saat dirinya jadi korban tabrak lari oleh sebuah angkutan kota di Jalan Jamin Ginting, Medan, Sumatera Utara pada Minggu 5 Juli lalu. Dari video viral terlihat Rosa dikelilingi sejumlah warga di pinggir jalan. Driver ojol wanita penyandang tunarungu itu lantas dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis dengan mengendarai beca motor. Namun, beberapa saat kemudian, sepeda motor yang dititipkan warga sekitar di salah satu salon diambil oleh orang tak dikenal yang mengaku sebagai keluarga korban. Menurut ibu korban, pada Selasa siang, orang yang membawa kabur motor putrinya adalah orang yang menolongnya membawa ke rumah sakit.
4: Pelaku yang bawa kabur ke anak saya, pura-pura dia bantu bawa ke rumah sakit, tapi dia balik lagi ke salon itu, minta kunci sama yang punya salon, terus dibawanya kabur ke anak saya.
3: Akibat insiden itu, Rosa Amelia mengalami memar di kaki dan sakit di bagian dadanya. Peristiwa yang dialami korban menimbulkan rasa keprihatinan dari masyarakat, termasuk anggota DPR RI yang menghadiahkan sepeda motor buatnya agar bisa kembali bekerja mencari nafkah. Resi Erlangga, Medan, Sumatera Utara.
2: Keluarga korban, santri Pondok Pesantren Rosuda Tusaulitiyah Al-Ibrahimi, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, yang diduga dibakar oleh rekannya pada akhir 2025 lalu, meminta agar pihak-pihak terkait agar bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Hal itu disampaikan saat Kapolda dan Kakanwil Kemenag Provinsi NTB melihat dari dekat kondisi dua orang korban selamat yang kondisinya masih cukup memprihatinkan.
5: Tapi kalau kontrol, kalau kemarin sudah nggak bisa nih koper BPJS yang kemarin sudah kurang. Jadi pihak rumah sakit katanya ini dua harus umum.
2: Inilah cerita hati Nurul Hidayah, bibi dari santri Said Al-Hudri, salah satu santri Pondok Pesantren Rosuda Tusaulatiyah Al-Ibrahimi, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, yang diduga dibakar oleh rekannya pada akhir 2025 lalu. Di depan Kapolda dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nurul mengaku keluarga kesulitan biaya untuk pemulihan kondisi keponakannya pasca menjalani operasi akibat luka bakar permanen pada tubuhnya. Kini dalam seminggu keponakannya harus menjalani kontrol dua kali.
5: Hanya saja, tapi kalau untuk kontrol, kalau balik, kita sendiri.
6: Berapa kali?
5: Karena kan sudah nggak bisa dikoper BPJS yang kemarin, sudah kurang.

0: pihak rumah sakit katanya ini itu harus untuk
1: belum pernah sekali-kali.
2: Sama sekali. Sampai sekarang itu.
1: Apa harapannya terhadap pondok itu?

0: gelar perkara. Dan dari gelar perkara itu diambil kesimpulan akan ada, insya Allah ada penetapan tersangka.
1: Kapolda juga memastikan kedua korban juga akan menjalani perawatan lanjutan di Rumah Sakit Bhayangkara Mataram. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama NTB akan memfasilitasi pemindahan data pokok pendidikan agar kedua korban dapat melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah di Lombok Tengah. Seperti diketahui, tiga orang santri pondok pesantren Rusudatu Saulatiyah Al-Ibrahimi, Kabupaten Lombok Tengah diduga dibakar oleh rekannya pada akhir 2025 lalu karena melaporkan aksi perundungan oleh senior mereka. Pelaku yang tidak terima diduga mengunci kamar asrama dan menyiram bensin serta membakarnya. Akibat kejadian, satu santri meninggal dunia setelah 3 bulan menjalani perawatan. Sementara 2 orang santri lainnya selamat, namun mengalami luka bakar parah pada bagian tangan dan kakinya. Lalu Rahmat Juniadi, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
2: Tangisan orang tua siswa pecah saat mengetahui tempat anaknya bersekolah akan ditutup lantaran kurangnya siswa dan fasilitas sekolah yang sudah tidak layak. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
1: Bangun masa depan penegakan hukum yang bermutu, beretika, berkarakter, peradi profesional, melangkah maju membangun sinergi bersama dunia pendidikan. Saksikan momen bersejarah penandatanganan kerjasama peradi profesional dengan Kementerian Agama dan Universitas Indonesia sekaligus 111 perguruan tinggi negeri dan swasta di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Mari kita kawal transformasi kualitas pendidikan hukum, lahirkan generasi advokat masa depan. Saksikan live event di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore. Live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Jelang tahun ajaran baru, salah satu sekolah dasar negeri yang ada di Garut, Jawa Barat terpaksa ditutup dengan alasan kekurangan siswa dan fasilitas yang kurang memadai. Hal ini membuat orang tua siswa kecewa dan meminta sekolah tetap beroperasi. Sementara salah satu sekolah menengah pertama di Kota Jambi hanya berhasil menjaring satu siswa baru melalui jalur pendaftaran daring.
1: Sekolah ada saya suka gurih, tinggal buka deh ya Allah. Tinggal ayah kata sana dan di balai deh ya Allah. Dimohon ya Allah. Buka deh ya sekolah.
2: Tangisan kekecewaan dari salah satu orang tua siswa yang bersekolah di SD Negeri 3 Sukahurip Kecamatan Cigeduk Garut Jawa Barat ini pecah saat mengetahui sekolah tempat anaknya belajar akan ditutup. Ia meminta bantuan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi agar sekolah tersebut kembali beroperasi. Pada Selasa pagi, puluhan orang tua dan juga anak-anaknya mendatangi sekolah untuk menyampaikan rasa kekecewaannya. Meski sejumlah fasilitas sekolah ini terlihat rusak dan diklaim kekurangan siswa, para orang tua ingin anak-anaknya tetap bersekolah di sini. Alasannya sederhana, jarak yang dekat dari rumah ke sekolah membuat mereka tak harus pusing mengeluarkan ongkos perjalanan.
3: Harusnya kan masuk SLB sekolahnya, tapi kan kalau di sekolah di sini, kalau masuk SLB kan harus otomatis pakai biaya besar.

0: Nah, jadi saya memperjuangkan anak saya juga di sini.
1: Sementara pemerintah daerah menyebut SDN 3 Sukahurip akan digabungkan dengan sekolah lain.
2: Masih ada lah beberapa yang masih keberatan untuk dilakukan merger, meskipun di sekitar sekolah itu masih ada sekolah terdekat yang jaraknya 1,2 km dan berjarak setengah kilometer.
1: Camat Cigeduk meyakinkan para orang tua siswa, anaknya akan tetap bersekolah dengan fasilitas yang lebih baik. Hasil penerimaan peserta didik baru di Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 Kota Jambi menjadi sorotan setelah viral di media sosial. Pada tahun ajaran ini, sekolah yang berlokasi di Jalan Raden Fatah, Kelurahan Sijenjang, Kecamatan Jambi Timur ini hanya berhasil menjaring satu siswa baru melalui jalur pendaftaran daring. Ferry, Kepala SMP Negeri 23 Kota Jambi, menjelaskan, selain satu pendaftar secara daring, terdapat 8 siswa yang mendaftar secara langsung ke sekolah. Dengan demikian, total siswa baru yang diterima berjumlah 9 orang. Padahal, sekolah memiliki daya tampung hingga 128 siswa baru.
3: Di sini kan ada SD yang sudah mati ya, sebenarnya tidak beroperasi lagi. Juga ada juga SD satu lagi, 17 siswanya yang kemarin keluar itu ada 10. Ditambah yang daerah SSD Kangkung itu 10 juga. Jadi kesimpulannya minimnya sudah jumlah anak sekolah di sekitar batas ini.
1: Dinas Pendidikan Kota Jambi tengah mengkaji kemungkinan penggabungan atau merger sekolah apabila diperlukan, namun keputusan akhir akan diambil setelah proses evaluasi dan kajian selesai. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mengutus Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Ahmad Muzani, ke Iran menuai kontroversi. Sementara Ahmad Muzani sebut dirinya diutus sebagai perwakilan negara, bukan sebagai ketua MPR.
5: Mantan pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, akan dimakamkan 9 Juli 2026. Namun utusan yang dikirimkan Presiden Prabowo Subianto ke Iran justru menuai polemik. Sebelumnya pada Selasa pagi, Ketua MPR Ahmad Muzani mengunggah pernyataan di akun media sosial Instagram resmi miliknya. Ahmad Muzani menyampaikan dirinya telah diutus Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Luar Negeri Sugiono untuk menghadiri pemakaman mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei. Pernyataan itu lalu dikritik oleh wakilnya sendiri, Bambang Wiryanto atau Bambang Pacul, yang kini didaulat sebagai wakil Ketua MPR fraksi PDI Perjuangan. Pacul mengatakan Presiden tak bisa memberi perintah pada MPR. Ia menyampaikan, kalaupun ada permohonan untuk pimpinan MPR berkunjung ke suatu agenda kenegaraan, sifatnya konsultatif. Pimpinan MPR akan menggelar rapat dan memutuskan sendiri siapa pihak yang akan diberangkatkan.
6: Bahwa itu sebagai kader bisa, tapi kalau sebagai ketua MPR berbeda. Jadi kalau soal itu aku belum dapat informasi. Kalau sesuai peraturan, kemudian pimpinan MPR rapat, ya dong. Kemudian dari pimpinan MPR rapat memutuskan mau pertimbangan ini, maka kita tak siap. Bahwa Presiden dan Ketua MPR statusnya dalam rapat sifatnya konsultatif.
5: Di hari yang sama, Selasa sore, Ketua MPR Ahmad Muzani melakukan klarifikasi. Yang menjelaskan lawatannya ke Iran bukan sebagai Ketua MPR, tetapi sebagai utusan khusus negara.
7: Ya, memang saya dihubungi oleh Menteri Luar Negeri bahwa Presiden meminta kami untuk mewakili rakyat dan bangsa Indonesia untuk bisa datang ke Iran menghadiri upacara pemakaman Ayatullah Ali Khamenei. Saya diminta berangkat mewakili, pada saat itu nggak terlalu jelas, tadi diminta untuk mewakili bangsa Indonesia dan pemerintah untuk berangkat ke Iran dalam upacara pemakaman Ayatullah Ali Khamenei.
8: Berarti sebagai utusan khusus Presiden, Pak, berangkatnya, Pak?
7: Sebagai utusan khusus Presiden.
9: Sebagai utusan khusus Presiden.
7: Ya, sebagai utusan khusus Presiden.
5: Unggahan tersebut hingga Selasa malam sudah dikomentari 2.538 komentar dan disebarkan sebanyak 345 kali di Instagram. Tim Liputan CNN Indonesia.

Argentina memastikan tiket perempat final Piala Dunia 2026 usai menang dramatis 3-2 atas Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Sejak awal laga, Argentina langsung tampil menyerang. Namun Mesir justru unggul lebih dulu pada menit ke-15 lewat sundulan Yasser Ibrahim. Argentina sempat mendapat hadiah penalti, namun Lionel Messi gagal sebagai eksekutor. Babak pertama Mesir memimpin 1-0. Memasuki babak kedua, Mesir kembali menggandakan keunggulan pada menit 67 lewat gol Mustafa Zico melalui skema serangan balik cepat. Sang juara bertahan kemudian bangkit. Cristian Romero memperkecil skor pada menit ke-79 memanfaatkan umpan Messi. 5 menit berselang, Messi menebus kegagalan penalti dengan gol penyama kedudukan menjadi 2-2. Saat laga tampak akan berlanjut ke perpanjangan waktu, Enzo Fernandez mencetak gol kemenangan lewat sundulan pada menit ke-90+3. Argentina pun menang 3-2 dan melaju ke perempat final. Menyusul Argentina, Swiss menjadi tim terakhir yang memastikan tiket ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan Kolombia lewat adu penalti 4-3 di Stadion BC Place, Vancouver, Kanada. Sejak awal pertandingan, kedua tim tampil terbuka dan saling melancarkan serangan. Namun hingga turun minum, skor bertahan 0-0. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung lebih alot dengan minim peluang berbahaya sehingga laga berlanjut ke babak tambahan. Di babak extra time, meski sejumlah peluang tercipta, namun skor 0-0 bertahan hingga 120 menit. Pada adu penalti, dua eksekutor Kolombia gagal menjalankan tugasnya, sementara Swiss hanya sekali gagal. Swiss pun menang 4-3 dan akan menghadapi Argentina pada babak perempat final. Dua ledakan bom mengguncang ibu kota Suriah, Damaskus, di dekat hotel tempat Presiden Prancis menginap dalam kunjungan resminya ke Suriah. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Halo Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya Bu.
5: Okay, thanks Dian.
6: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
7: Your heart is strong, madam, very strong.
6: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
8: Dua ledakan bom mengguncang ibu kota Suriah, Damaskus, di dekat hotel tempat Presiden Perancis Emmanuel Macron menginap dalam kunjungan resminya ke Suriah pada Selasa. Sementara sebuah penerbangan rute Bishkek, Kyrgyzstan menuju Oz terpaksa dibatalkan pada Selasa setelah pesawat miring ke sisi kiri dengan bahan bakar dilaporkan sempat tumpah ke landasan.
9: Dua ledakan mengguncang ibu kota Suriah Damaskus Selasa waktu setempat. Ledakan terjadi di dekat hotel tempat Presiden Prancis Emmanuel Macron menginap saat ia tengah melakukan kunjungan resmi ke Suriah. Sedikitnya 18 orang terluka, termasuk 4 diantaranya merupakan petugas polisi. Rekaman video memperlihatkan sebuah mobil terbakar hebat. Petugas pemadam berupaya menjinakkan api, sementara aparat keamanan menutup lokasi kejadian dan menyisir kendaraan di sekitar dengan anjing pelacak. Kementerian Dalam Negeri Suriah menyatakan dua bom rakitan digunakan dalam serangan ini. Satu bom disembunyikan di dalam tempat sampah, sedangkan satu lagi ditanam di dalam kendaraan yang terparkir. Keduanya telah terdeteksi petugas, namun meledak saat proses penjinakan berlangsung. Macron kemudian tetap melanjutkan pertemuan dengan Presiden Suriah Ahmed al-Shara untuk membahas rekonstruksi pasca perang dan kerjasama ekonomi. Macron menegaskan Perancis siap menyambut era baru di Suriah dan mendukung proses pemulihan negara itu pasca konflik. Sebuah pesawat penumpang milik TezJet miring ke sisi kiri saat akan lepas landas dari Bandara Internasional Manas, Bishkek, Kyrgyzstan pada Selasa. Insiden memaksa penerbangan rute Bishkek menuju Osh itu dibatalkan. Dalam rekaman video, seluruh 181 penumpang dievakuasi dari dalam pesawat menggunakan perosotan darurat. Petugas darurat dan tim teknis segera memeriksa pesawat yang berhenti di landasan itu. Menurut laporan media lokal, insiden terjadi setelah salah satu penyangga roda belakang mengalami kerusakan saat pesawat bersiap lepas landas. Pesawat kemudian mengerem dan miring ke sisi kiri dengan bahan bakar dilaporkan sempat tumpah ke landasan. Tidak ada korban jiwa maupun luka serius, meski sejumlah penumpang dilaporkan mengalami luka ringan dan memar.
8: Gunung Etna di kawasan Pulau Sisilia, Italia terus mengalami erupsi hingga guguran lavanya sempat terlihat jelas oleh para pendaki di sekitar tepi gunung. Sementara terjangan dua tornado memporak-porandakan sejumlah bangunan, fasilitas umum dan menewaskan 11 orang. Sayangnya informasi dari mancanegara ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today. Saya Dia Kartika, salam sehat dan sampai jumpa.
9: Etna yang menjulang di bagian timur Pulau Sisilia, Italia terus mengalami erupsi hingga Selasa. Kepulan asap dan guguran lava sempat tertangkap dengan mata telanjang para pendaki dari tepi gunung dekat kawasan erupsi. Letak gunung yang dekat dengan kota Catania sempat membuat beberapa penerbangan tertunda. Namun kini Bandara Catania Fontanarossa telah kembali beroperasi setelah tingkat waspada diturunkan dari yang tadinya merah menjadi oranye. Meski demikian, para penumpang tetap disarankan untuk selalu mengupdate informasi sebelum melakukan perjalanan. Pihak berwenang juga mengimbau agar pengunjung mematuhi pembatasan di kawasan puncak gunung karena ledakan, hujan abu, dan lava masih sangat membahayakan. Warga Bile di wilayah Delta Niger, Nigeria digegerkan dengan kemunculan gas metana misterius yang berbentuk gelombang dari sungai, rawa, dan sumur bor beberapa bulan lalu. Hingga Senin, kondisinya semakin parah yang memperlihatkan gas naik ke permukaan melalui beberapa sumber air yang mengalir di permukiman warga. Wilayah ini pun masuk dalam kategori kawasan penghasil minyak yang paling tercemar di dunia. Pencemaran air membuat warga mengalami demam, sakit kepala, batuk, dan kesulitan tidur pada malam hari hingga membuat sekolah di wilayah tersebut terpaksa ditutup. Warga menuding pencemaran diakibatkan dari kebocoran jaringan pipa minyak dan gas yang sudah tua dan menuntut pemerintah setempat untuk mengatasi kondisi ini. Sementara Komisi Regulasi Perminyakan Hulu Nigeria tengah menyiagakan pasokan air minum alternatif dan mobil damkar sebagai langkah antisipasi. Pasca terjangan dua tornado yang mengguncang Huanggang, China, 11 orang dilaporkan tewas, serta lebih dari 330 lainnya terluka. Tornado juga meluluhlantakkan 20 rumah dan merusak 4.800 rumah lainnya, serta membuat pohon tumbang, sejumlah mobil ringsek, dan kerusakan parah di jalan raya hingga membuat aktivitas warga terganggu. Selain wilayah permukiman, tornado juga menyasar kawasan industri serta fasilitas logistik. Menurut warga, awalnya satu badai berlangsung secara terus-menerus, hingga datang tornado lain secara terpisah di kawasan tersebut dalam rentang waktu 4 jam. Tim layanan darurat telah diterjunkan untuk membantu operasi penyelamatan dan pihak berwenang tengah berupaya mengatasi kerusakan yang terdampak di wilayah Wangxi, Achou, dan Xianning.

0: Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia Business bersama saya Yudi Don. Dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Badan Anggaran DPR memproyeksikan alokasi anggaran untuk program makan bergizi gratis pada 2027 bakal turun sekitar 35% atau menjadi sekitar Rp174 triliun. Pemerintah mencatat realisasi defisit APBN pada semester pertama mencapai Rp196,5 triliun atau setara dengan 0,76% terhadap produk domestik bruto. Raksasa teknologi Microsoft kembali melakukan langkah efisiensi besar-besaran dengan melakukan PHK terhadap 4.800 karyawan. Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengatakan anggaran program makan bergizi gratis atau MBG pada 2027 turun 35,1% menjadi Rp174 triliun dibanding anggaran tahun sebelumnya yang mencapai Rp268 triliun. Said Abdullah menjelaskan penurunan anggaran didasarkan pada perhitungan kebutuhan real pelaksanaan program, salah satunya jumlah kebutuhan titik satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang diperkirakan sekitar 21 ribu titik, serta target layanan bagi sekitar 84 juta siswa. Menurutnya, anggaran bagi ibu hamil dan penanganan stunting juga diperhitungkan agar program tetap berjalan efektif tanpa pemborosan. Meski nilai anggaran MBG diproyeksikan turun menjadi sekitar Rp174 triliun, keputusan final baru akan ditetapkan dalam pembahasan RAPBN 2027 bersama pemerintah yang dijadwalkan pada September mendatang.
1: Itu jangan sebentar-sebentar yang bombastis anggarannya sedemikian rupa. Tapi ketika turunlah, kok turun? Bukan. Tapi yang penting menjaga kualitas. Nah, yang pertama tentu menjaga tata kelola dan kualitas gizi yang diterima oleh anak didik kita. Maka dengan penurunan anggaran itu, kualitasnya akan tetap terjaga. Kalau dari 268 triliun ke 174 triliun ya tinggi lah.
0: Kita ke informasi berikutnya, Perdana Menteri India Narendra Modi mengunjungi Presiden Prabowo di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa untuk membahas hubungan bilateral kedua negara. Pertemuan membahas 7 kesepakatan antara Indonesia dan India. Kerjasama tersebut meliputi pertahanan, kesehatan hingga pendidikan. Selain membahas berbagai isu bilateral, regional dan global, kedua negara juga menyiapkan sejumlah nota kesepahaman atau MOU. Kerjasama ini tengah diproses mencakup bidang kesehatan, antariksa, sains dan teknologi, pendidikan, farmasi, ketahanan pangan, hingga hilirisasi. Sebelumnya Duta Besar India di Indonesia, Shandip Chakraforty, mengatakan kunjungan Modi adalah kunjungan balasan sekaligus undangan Presiden Prabowo Subianto. Di mana sebelumnya Prabowo telah lebih dahulu mengunjungi India pada Januari 2025. Di tempat yang sama, Presiden Prabowo Subianto memberikan tanda kehormatan Bintang Republik Indonesia Adi Purna kepada Narendra Modi. Penghargaan ini diberikan atas kepemimpinan dan kontribusi Perdana Menteri Modi dalam mempererat hubungan Indonesia-India hingga mencapai tingkat kemitraan strategis komprehensif.
2: Mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Perdana Menteri Narendra Modi karena bersedia menerima

0: anugerah tanda kehormatan tertinggi dari negara Republik Indonesia, yaitu Bintang Republik Indonesia Adipurna. Sebelum ini, tanda kehormatan yang sama juga pernah dianugerahkan kepada Perdana Menteri India pertama Jawaharlal Nehru, juga atas penghargaan dan peran besar beliau dalam memperkuat hubungan Indonesia-India dan kontribusinya sebagai salah satu pelopor dan penggagas gerakan non-blok.
1: Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Narendra Modi menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat kerjasama kedua negara, salah satunya di bidang keuangan. Indonesia dan India tengah merancang sistem pembayaran lintas batas negara berbasis kode atau QR.
2: Selain membahas berbagai isu bilateral, regional, dan global, Indonesia dan India menyiapkan sejumlah nota kesepahaman atau MOU. Kerjasama yang tengah diproses mencakup bidang kesehatan, antariksa, sains dan teknologi, pendidikan, farmasi, ketahanan pangan, hingga hilirisasi. Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan komitmen Indonesia dan India untuk memperkuat kerjasama di sektor keuangan. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo membahas mengenai sistem pembayaran digital yang terus menunjukkan kemajuan. Implementasi cross-border QR payment diharapkan dapat mempermudah transaksi keuangan antara masyarakat dan pelaku usaha kedua negara.
0: Kedua negara memandang kerjasama ekonomi sebagai salah satu pilar utama hubungan bilateral. Untuk itu kami berkomitmen untuk meningkatkan perdagangan bilateral secara signifikan melalui percepatan pembahasan Indonesia-India Preferential Trade Agreement dan peninjauan upgrading ASEAN-India Trade and Goods Agreement, I3. Guna memperkuat kerjasama sektor keuangan, kami menyambut baik kemajuan pembahasan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR, cross-border QR payment linkage antara Indonesia dan India.
2: Kedua negara menilai integrasi sistem pembayaran akan memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan dunia usaha.
3: For ourselves, currently bilateral trade is at around $25 billion, which doesn't reflect the size of our economies, the size of our markets. So discussions centered around taking forward cooperation in areas such as critical minerals, in joining our innovation ecosystems, in getting our digital infrastructure to collaborate, so that, you know, there was a discussion on how to link our payment systems, our digital payment systems, to the Indonesian payment systems.
2: Integrasi tersebut menghubungkan Quick Response Code Indonesian Standard, QRIS milik Indonesia, dengan Unified Payments Interface milik India. Kesepakatan mengenai pembayaran digital tersebut merupakan bagian dari 20 nota kesepahaman yang ditandatangani Indonesia dan India. Intan Novanaya, Imam Muhairib, Jakarta.
1: Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Saintex sekaligus Kepala Badan Industri Mineral Brian Zuliarto buka suara terkait rencana kerjasama BUMN baru bentukan Danantara PT Perusahaan Mineral Nasional atau Perminas dengan Midwest Limited asal India. Kerjasama ini diteken saat pertemuan bilateral antara Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden Prabowo Subianto. Brian berharap kerjasama itu menyangkut industri pemurnian rare earth atau logam tanah jarang.
4: Kita sedang penjajakan terkait dengan teknologi ya untuk menghilirisasi untuk pemisahan dan pemurnian rare earth. Jadi kita sudah beberapa kali tim dari Perminas dan BIM juga sudah di India sudah melakukan pembicaraan-pembicaraan

0: dijajaki seperti apa, sehingga kita berharap kita juga bisa membangun industri magnet maupun kemudian magnet bekerjasama dengan kita.
1: Cadangan devisa Indonesia kembali menguat pada akhir Juni 2026. Kondisi ini menjadi sinyal positif bagi ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian pasar global. Bank Indonesia mencatat posisi cadangan devisa pada akhir Juni 2026 mencapai 145,6 miliar dolar Amerika Serikat. Angka ini meningkat dibandingkan posisi akhir Mei yang sebesar 144,9 miliar dolar Amerika Serikat. Kenaikan cadangan devisa didorong oleh penerimaan pajak dan jasa serta penerbitan global bond pemerintah. Di sisi lain, Bank Indonesia tetap melakukan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Bank Indonesia menilai cadangan devisa saat ini setara dengan pembiayaan 6,2 bulan impor atau 6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Level ini jauh di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Kedepan, Bank Indonesia meyakini cadangan devisa akan tetap memadai untuk menjaga stabilitas eksternal.
2: Yo. Nukar berapa tadi?
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan kondisi anggaran pendapatan dan belanja negara defisit 196,5 triliun rupiah hingga semester pertama 2026. Realisasi itu setara dengan 0,76% terhadap produk domestik bruto.
3: Berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja negara tersebut, defisit APBN semester 1 tercatat sebesar 196,5 triliun rupiah dengan persentase sebesar 0,76% terhadap PDB. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa defisit APBN tetap dijaga dalam batas aman dan terkendali. Jadi kalau kita lihat dulu waktu kami publish angka triwulan pertama, keluarnya itu 0,9. Semua pengamat panik dan dia mereka bilang kalau dikali 4 jadi 3,6. Jadi mereka bilang berarti anggaran tahun ini pasti defisitnya 3,6% lewat dari 3. Kalau kita pakai cara yang sama, sekarang 6 bulan 0,7. Berarti kalau setahun kan berapa? 1,52. Harusnya begitu kalau mereka memakai cara yang sama. Tapi saya yakin mereka nggak akan memakai cara yang sama, jadi mereka tidak akan membahas ini. Mereka tetap akan bilang defisitnya anggarannya parah gitu. Tapi ini angka yang terjadi betulan dan ya mungkin tahun sepanjang tahun pun nggak akan seperti itu hitungannya, akan lebih tinggi karena kita ada belanja-belanja yang terakumulasi di triwulan kedua.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melaporkan penerimaan pajak hingga semester 1 2026 mencapai 1.035,7 triliun rupiah atau tumbuh 24,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Realisasi tersebut setara dengan 43,9% dari target APBN 2026 dan menjadi pembalikan dari tren kontraksi yang sempat terjadi pada periode sebelumnya.
3: Pendapatan negara mencapai 1.459,4 triliun rupiah yang telah mencapai 46,3% dari target APBN dan tumbuh 21,4% year on year dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2025. Realisasi tersebut terdiri dari 1. Penerimaan perpajakan sebesar 1.187,8 triliun rupiah yang mencapai 44,1% dari target APBN dan tumbuh 21,4% dibanding tahun yang lalu. Dan yang kedua, PNBP sebesar 271,0 triliun rupiah yang telah mencapai 59,0% dari target APBN dan tumbuh 21,6%. Kalau kita lihat penerimaan pajak aja itu tumbuhnya 24,6%. Ini perkembangan yang mengembirakan mengingat tahun lalu kontraksi 7% di 6 bulan pertama.
1: Rupiah disebut masih menjadi salah satu mata uang paling rentan di kawasan. Hari ini nilai tukar rupiah kembali mendekati level 18.000 rupiah per dolar AS. Nah, kami akan membahasnya saat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Business.

0: Perum Bulog ditargetkan menyerap gabah dan beras petani sebanyak 4 juta ton pada 2026. Dengan harga pembelian pemerintah atau HPP gabah kering panen yang digunakan Rp6.500 per kilogram. Komisi 4 DPR RI menilai kebijakan HPP menjadi instrumen penting untuk melindungi pendapatan petani. Namun, efektivitas kebijakan tersebut sangat bergantung pada kemampuan Perum Bulog hadir secara nyata di sentra-sentra produksi untuk menyerap gabah petani. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Pangga Susanto meminta Bulog menyerap gabah secara konsisten sesuai HPP agar tercipta alternatif pasar bagi petani dan tengkulak akan menyesuaikan harga pembeliannya. Meski begitu, penyesuaian HPP harus diiringi kesiapan operasional Bulog di lapangan, mulai dari peningkatan kapasitas gudang, fasilitas pengeringan, armada angkut, hingga percepatan proses pembelian dan pembayaran kepada petani.
1: Minimal 6.500, justru tengkulak yang ada justru tidak berani ngambil harga di bawah 6.500. Karena kalau ngambil di bawah 5.500, tentu akan kalah dengan penyerapan dari Bulog yang 6.500. Yang ada sekarang justru harga sudah bergerak ke 7.000, 8.000 gitu. Dan saya kira ini sangat menguntungkan petani ya, sehingga petani semangat nih menanam di mana-mana ya.
0: Pangga Susanto berharap penguatan peran Bulog tidak hanya menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani, melainkan juga memperkuat cadangan beras pemerintah. Dengan begitu, tujuan menjaga kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional berjalan secara beriringan. Dari Kalimantan Selatan, Nur Fuad, TVR Parlemen, melaporkan.

0: Nilai tukar mata uang Garuda kembali berada dalam tekanan karena sentimen eksternal dan domestik yang kurang kondusif. Gejolak mata uang Garuda ini tak lepas dari dinamika internal dan eksternal termasuk The Fed. Nah, hari ini nilai tukar rupiah kembali mendekati Rp18.000 per dolar AS. Secara tahunan kalender berjalan, mata uang Garuda masih mencatatkan depresiasi mencapai 7.83%. Di sisi lain, Bank Indonesia telah all out menerapkan sejumlah langkah taktis untuk membuat mata uang Garuda bertahan. Lantas mengapa rupiah masih melemah? Nah, untuk membahas hal ini telah bergabung melalui sambungan virtual Fikri C. Permana, Head of Research KB Kavalburi Sekuritas. Selamat pagi, Mas Fikri.
1: Selamat pagi, Mas Yuda.
0: Ya, Mas Fikri, ini sepertinya rupiah masih betah ya, nyaris 18.000, bahkan tadi pagi 17.994. Meskipun kemarin Selasa sempat menguat 0.08% dibandingkan penutupan hari Senin. Kalau sedikit mereview sepanjang Juli ini seperti apa Anda melihat pergerakan rupiah ini, Mas Fikri?
1: Ya, kalau melihat dari pergerakan rupiah sejak awal Juli, tentunya kita sudah sedikit membaik ya. Dari kondisi di bulan Juni pada saat rupiah hampir mendekati 19.000, tapi ada catatan yang harus kita lihat juga. Kalau melihat dari pergerakan USD Index yang menjadi acuan pergerakan dari USD itu kan mengalami penurunan ya. Artinya mereka turun sekitar 0.2%. Tapi sebaliknya kalau rupiah terdepresiasi dengan level 2-0.3%. Berarti kita juga harus lihat ini kondisinya seperti apa. Melihat dari kondisi sekarang mungkin ada beberapa hal yang harus kita lihat juga. Pertama dari sisi global mungkin dari sisi perang US-Iran mungkin sudah mulai turun. Walaupun mungkin dalam beberapa hari terakhir memang ada kenaikan tensi sedikit ya. Tapi di sisi lain yang harus kita lihat adalah ada ekspektasi kenaikan Fed rate yang meningkat dari sebelumnya. Kalau di awal tahun mungkin kita lihat di bulan Desember baru akan terjadi kenaikan dari beberapa pernyataan, apakah itu dari Kevin Warsh ataupun mungkin dari beberapa pejabat The Fed lainnya, mungkin mereka akan lebih cepat dari sebelumnya, mungkin di September. Bahkan saat ini diekspektasikan kenaikan akan terjadi di September oleh 58% investor. Ini juga yang perlu diperhatikan oleh berbagai pelaku pasar di Indonesia. Di samping itu juga kalau kita lihat tadi malam tiba-tiba ada S&P dan Dow Jones yang menyatakan akan melakukan reklasifikasi terhadap pasar saham di Indonesia. Dan mungkin mereka akan menurunkan pasar Indonesia di tahun 2027 mendatang ke frontier market seperti yang dilakukan oleh MSCI dan juga oleh S&P dan juga Fitch. Hal ini yang tentunya akan jadi catatan utama. Selain dari kita tentunya kita juga

0: harus lihat bahwa ini juga dilakukan terhadap Turki dan juga Nigeria. Artinya memang ada tekanan terhadap emerging market. Jadi secara keseluruhan ini juga perlu kita lihat. Ada gejolak yang akan sedikit berbeda nantinya di bulan Juli ini. Di samping itu, di bulan Juli ini kita juga harus lihat di awal pekan, di awal Juli, kita lihat surplus kita ternyata sudah mulai berakhir. Setelah 72 bulan berturut-turut, malah sekarang kita jadi defisit. Nah, ini tentunya akan jadi catatan utama, karena kalau ada defisit neraca perdagangan, khawatirnya ini akan mengikuti current account defisit juga. Sehingga tentunya ya kalau cash flow di domestik kita lebih banyak keluar, artinya akan ada kebutuhan terhadap USD yang lebih banyak. Selain juga karena ada dividen, pembagian imbal hasil lainnya, dan pembayaran utang tentunya. Nah, ini yang juga perlu kita antisipasi, walaupun mungkin kita lihat kemarin juga cadangan devisa kita sedikit naik ya di akhir bulan Juni ke 5,5. Catatan lain yang dilihat adalah kondisi fiskal kita masih jadi perhatian utama. Kemarin dua hari yang lalu Pak Purbaya juga mengatakan bahwa sampai Juni defisit fiskal kita sudah meningkat ke 0,78% dengan ekspektasi akan mencapai 2,84% di akhir tahun 2026. Tentunya ini akan jadi kekhawatiran tambahan dari sisi fiskal. Di samping itu yang juga perlu kita lihat ada beberapa peraturan juga yang mulai diberlakukan di bulan Juni ataupun Juli ini. Misalnya peraturan Menteri Keuangan nomor 31 terkait dengan pembatasan ekspor batu bara dan juga lignit. Tentunya ini akan memberikan kekhawatiran trade surplus kita yang semakin turun di bulan Juni dan di bulan Juli. Ya, sekali lagi mungkin ini juga akan mempengaruhi karena akan defisit yang lebih besar, begitu pun dengan balance of payment. Dalam artian secara keseluruhan memang secara fundamental ada tekanan terhadap rupiah, Mas Yuda.
1: Dengan kompleksitasnya tekanan rupiah eksternal, internal, pasar sepertinya memang wait and see ya. Terutama kalau melihat tentang rencana The Fed yang akan mungkin menaikkan rate-nya dalam waktu dekat. Kemudian juga data-data tadi S&P juga the worst-nya akan menurunkan rating Indonesia. Dan ini pasti berpengaruh terhadap emiten-emiten yang terkait dengan perbankan dan juga investor asing. Sejauh ini bagaimana Anda melihat kebijakan dari moneter Bank Indonesia untuk menjaga nilai tukar rupiah selain NDF, DNDF sudah dijalankan, semuanya sudah dilakukan, bond juga sudah dijual cukup baik berdasarkan data yang didapatkan, tapi sepertinya bergeming ya rupiahnya. Apakah memang ada kebijakan lain yang menurut Anda harusnya segera dilakukan mengingat memang waktu ini butuh sekali implementasi yang cepat, mengingat tadi ya banyak variabel-variabel sentimen yang bisa jadi menjadi hal yang negatif membuat rupiah kembali terdepresiasi.
0: Kalau dari saya sebenarnya yang dikhawatirkan investor itu bukan dari angka saja sih Mas Yuda. Kalau kita lihat dari angka-angka memang ada tekanan terhadap rupiah, tapi saya pikir tekanannya harusnya tidak sebesar ini. Ada hal lain yang mungkin diperhatikan oleh investor. Dalam beberapa waktu terakhir kita lihat ada kebijakan yang tiba-tiba berubah. Saya pikir kebijakan yang tiba-tiba berubah, ketidakpastian ini yang lebih dikhawatirkan oleh investor sebenarnya. Tidak hanya dari investor sektor real, tapi juga dari pasar modal. Sehingga ini yang mendorong outflow. Saya pikir dengan yield swing kita sudah di 7,4 atau bahkan sekarang di 7,1 untuk 10 tahun, ini merupakan nilai yang cukup tinggi. Bahkan dalam 5 tahun terakhir bisa dikatakan ini adalah level yang paling tinggi. Harusnya ini menarik minat asing untuk masuk ke Indonesia. Ada rupiah yang terapresiasi, tapi di saat yang sama karena ada ketidakpastian, tentunya orang juga khawatir kalau tiba-tiba nanti ada kebijakan yang berubah, ada ketidakpercayaan juga di situ, sehingga ini yang mendorong S&P, Dow Jones ataupun mungkin Fitch dan lainnya juga mengatakan yang diperlukan oleh Indonesia itu adalah kepastian, investability, kepastian dalam berusaha. Nah, ini yang juga belum dijawab pada saat ini oleh pemerintah. Saya pikir ini yang lebih perlu diperhatikan sekarang dibanding hanya kebijakan untuk mendorong adanya kenaikan imbal hasil atau mungkin remunerasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia atau mungkin kenaikan BI rate yang juga dilakukan oleh Bank Indonesia atau menjaga inflasi. Saya pikir itu semua akan sulit capai atau stabilitas rupiah sulit tercapai kalau kepastian itu tidak ada, Mas Yuda.
1: Mas Fikri, BI sendiri berdalih sebenarnya mata uang Garuda tidak hanya sendiri ya mengalami depresiasi. Kalau kita lihat Thailand, India, bahkan Rusia, ini data dari Bloomberg sendiri mengatakan sudah mencapai 5,5% melemahnya dibandingkan dengan bahkan negara-negara emerging market. Tapi mungkin kalau Anda bisa melihat secara background fundamentalnya seperti apa dengan negara-negara ini, di mana mereka juga terkoreksi mata

0: uangnya, dan kenapa kita juga harus mengkhawatirkan, sementara BI tadi mengatakan kita tidak harus merasa sendiri karena negara-negara tadi saya sebutkan juga mengalami kondisi yang serupa.
1: Iya, koreksi memang terjadi di negara-negara lain, tapi kok tidak sebesar Indonesia? Ini yang menjadi pertanyaan utama. Bahkan dalam satu pekan terakhir kita lihat terjadi penurunan DXY misalnya, yang mengalami depresiasi itu adalah negara-negara yang mungkin tidak bisa dikatakan bukan peers Indonesia. Yang mengalami depresiasi dalam satu pekan terakhir itu adalah negara-negara Lebanon, Turki, dan juga Kyrgyzstan. Saya pikir ini bukan peers Indonesia. Saya pikir mereka juga bukan mengalami pertumbuhan ekonomi 5%. Inflasi mereka bahkan jauh di atas kita. Jadi saya pikir mungkin catatannya bukan hanya karena fundamental ekonomi, tapi ada sentimen di situ yang belum dijawab. Saya pikir kalau sentimen, sepertinya bukan hanya BI yang harus bekerja keras di sana, tapi juga ada otoritas lainnya, apakah itu otoritas fiskal ataupun makroprudensial, termasuk juga kita sebagai pelaku ekonomi. Tapi sekali lagi tentunya harus ada dirijennya. Dirijennya tentunya adalah para otoritas yang mendorong kepastian tersebut dan kepercayaan tersebut. Saya pikir kalau itu baru terjadi, ada kepercayaan atau pembalikan arah kepercayaan terhadap pasar Indonesia, apalagi dengan imbal hasil yang sangat tinggi sekarang, apalagi diskon yang cukup besar di pasar saham Indonesia, bandingkan sekarang PE valuasi Indonesia hanya di 9 kali, jauh di bawah rata-rata yang 14 kali, saya pikir sudah sangat murah. Tapi kenapa orang tidak masuk ke Indonesia? Ini yang harus segera dijawab sebenarnya, Mas Yuda.
0: Kalau kita bicara mengenai ekonomi makro, ini fundamental ekonomi ini bisa diukur dari sejumlah indikator ya, Mas, seperti defisit fiskal, inflasi, rasio utang, kemudian juga pertumbuhan ekonomi. Dari beberapa indikator ini, Anda melihat seperti apa sih kondisi fundamental Indonesia sehingga boleh jadi trust dari para investor dan juga pelaku pasar melihat Indonesia itu seperti apa sih, Mas? Sehingga tadi Anda katakan ada ketidakpercayaan, ada ketakutan, ada kekhawatiran kebijakan-kebijakan ataupun dengan kondisi fundamental ekonomi Indonesia membuat mereka ragu ya untuk melakukan investasi di Indonesia.
1: Kalau kita bicara fundamental ekonomi atau menjadi tujuan BI misalnya, Mas Yuda, ya, itu kan ada pertumbuhan ekonomi di situ. Pertumbuhan ekonomi kita 5,6%. Tertinggi kedua di OECD. Jadi saya pikir kita tidak ada kekhawatiran di sana. Lalu kedua, terkait dengan tingkat inflasi. Tingkat inflasi kita masih di 3,1%. Artinya masih di rentang 2,5 plus minus 1 tujuan BI. Tapi yang menjadi catatan adalah stabilitas rupiahnya. Rupiah berarti tiba-tiba bisa mengalami kenaikan atau mungkin cenderung terdepresiasi. Saya pikir berarti ada aliran dana yang keluar di Indonesia di situ. Ada beberapa kebijakan yang sekarang didorong misalnya seperti pusat finansial Indonesia, tapi ya kita juga harus tunggu seperti apa bentuknya. Bahkan di saat yang sama juga ada beberapa kekhawatiran di sana. Sehingga mungkin ini yang juga perlu dilakukan oleh Bank Indonesia misalnya. Di samping itu dari sisi fiskal juga tentu kita juga berharap dari debt to GDP. Atau seharusnya yang jadi catatan bagi kami adalah seberapa besar APBN membiayai utang dari penerimaan negara. Atau berapa besar kita bisa mendorong penerimaan lebih tinggi, misalnya dari tax ratio. Dengan catatan ada beberapa berita terakhir bahwa ada yang tidak mau bayar pajak dan segala macam. Tentunya di kekhawatiran tambahan lain pada saat ada belanja yang kita coba tingkatkan lebih tinggi atau kita dorong pertumbuhan ekonomi dari sisi government expenditure. Nah, hal-hal seperti ini yang tentunya juga harus kita lihat, Mas Yuda. Di samping itu, kalau kita bicara Indonesia, kita juga harus lihat seberapa kompetitif Indonesia. Kita harus lihat dari PMI kita seperti apa. Kita juga harus lihat dari I-Core kita seperti apa. Nah, dua hal ini yang jadi nilai kurang dari kita pada saat ini. Pada saat I-Core kita terlalu tinggi, artinya untuk menghasilkan output jauh lebih tinggi dari sebelumnya, berarti ada nilai-nilai yang mungkin harus kita kurangi di situ, Mas Yuda.
0: Lalu menjadi pertanyaan adalah sampai kapan rupiah akan anjlok terdepresiasi berikut seperti ini ya, Mas. Kalau mengutip pernyataan dari Gubernur BI Perry Warjio mengatakan bulan Juli ini akan membaik karena memang secara musiman ketika Mei, Juni itu ada pembayaran dividen, pembayaran hutang, dolar banyak digunakan untuk haji, tapi Juli hingga minggu kedua ini rupiah masih terkoreksi. Sebenarnya sampai kapan kondisi ini, Mas, kalau Anda prediksi?
1: Sulit untuk mengatakan sampai kapan ya, Mas Yuda. Tapi kalau melihat dari siklus, memang ada pembayaran dividen yang sudah berakhir. Ada pembayaran utang yang sudah selesai biasanya di bulan Mei dan Juni.

0: Tapi sekali lagi, kalau memang masih ada ketidakpercayaan, kita masih lihat dari 6 hari perdagangan terakhir di bulan Juli ini, kok setiap harinya terjadi net sell asing. Kecuali hanya di tanggal 3 Juli. Itu pun juga tipis, hanya 7 juta rupiah. Berarti ada sesuatu yang dilihat oleh investor asing yang mungkin belum seret dalam tanda kutip di hati mereka untuk melihat Indonesia seperti apa. Walaupun di saat yang sama kita lihat sudah mulai ada net buy asing di SBN 4,6 triliun, tapi secara keseluruhan di tahun 2026 year to date masih ada net sell asing di SBN kita sekitar 60 triliun. Pada saat pemerintah sedang getol-getolnya menerbitkan surat utang, apakah dalam bentuk rupiah ataupun global bond. Nah, ini yang juga perlu kita jawab. Berarti memang ada sesuatu terkait Indonesia. Apakah itu, ya sekali lagi saya pikir mungkin ada ketidakpercayaan atau mungkin ada ketidakpastian di sana. Nah, ini kan jawabannya bukan dalam bentuk angka saja, Mas Yuda, tapi ada goodwill di situ yang dilakukan oleh pemerintah. Goodwill ini yang tentunya kita tunggu. Kalau sudah ada ke goodwill tersebut, ada kepastian, ada kepercayaan yang kembali balik ke Indonesia, saya pikir mungkin rupiah kita harusnya semakin kuat ke depannya, Mas Yuda. Bahkan sekarang sudah sangat undervalue, saya pikir.
1: Kita masih berharap semoga mata uang Garuda kembali menguat, karena tadi Anda katakan memang perlu adanya integrasi dari pelaku kebijakan, pejabat juga, masyarakat, dan goodwill ini harus tetap dipertahankan, mengingat tadi faktor eksternal, internal juga harus bisa diatasi dengan kebijakan-kebijakan, dan juga bagaimana mancanegara investor melihat Indonesia tidak hanya sekedar angka-angka pertumbuhan, tapi juga kondusif dan memberikan kepastian hukum dalam investasi di tanah air. Terima kasih Mas Fikri untuk perbincangannya pagi hari ini. Salam sehat selalu.
0: Terima kasih Mas Yuda, sehat selalu.
1: CNN Indonesia Business akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami.

telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Bangun masa depan penegakan hukum yang bermutu, beretika, berkarakter, peradi profesional, melangkah maju membangun sinergi bersama dunia pendidikan. Saksikan momen bersejarah penandatanganan kerjasama peradi profesional dengan Kementerian Agama dan Universitas Indonesia sekaligus 111 perguruan tinggi negeri dan swasta di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Mari kita kawal transformasi kualitas pendidikan hukum. Lahirkan generasi advokat masa depan. Saksikan live event di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.

0: Warga Kota Surabaya bersiap menyambut puluhan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Dari 21 KDKMP yang tengah dipersiapkan, 11 diantaranya dinyatakan sudah siap secara infrastruktur. Kendala terbatasnya lahan siap bangun diakui jadi kendala percepatan KDKMP di Surabaya.
1: Selamat datang di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP Kutisari. Tak sekadar disiapkan sebagai pusat logistik sembako murah, LPG bersubsidi, pupuk, serta layanan simpan pinjam. Koperasi Merah Putih di selatan Surabaya ini dilengkapi pula dengan klinik dan apotek. Nantinya, bangunan berukuran 600 meter persegi ini juga akan jadi pusat ekonomi kerakyatan. Koperasi Merah Putih Kelurahan

0: Mutisari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo yang saat ini sudah beranggotakan 300 orang.
1: Kalau animonya saya kira cukup besar. Mereka juga kan dengar di mana-mana ada koperasi Merah Putih yang besar itu. Mereka juga senang sekali karena Kelurahan Mutisari terpilih ya untuk pertama kali didirikan KKMP di Surabaya ini. Harapan mereka ya mereka senang ya mereka pengen lihat ke depannya bagaimana.
0: Selain infrastruktur bangunan, untuk mendukung operasional distribusi bahan pokok dan kebutuhan warga, setiap KDKMP juga dilengkapi sarana transportasi berupa truk, pick up, serta alat angkut roda 3.
2: Rak-rak yang terlihat kosong saat ini, 1 hingga 2 bulan mendatang akan terisi dengan sejumlah bahan kebutuhan pokok yang diharapkan akan memotong rantai pasok sehingga menyediakan bahan kebutuhan pokok yang lebih murah dan terjamin untuk rakyat desa dan kelurahan.
0: Sesuai instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025, TNI Angkatan Darat diberi mandat dalam pembangunan infrastruktur KDKMP. Di Kota Pahlawan, peran ini diambil Kodim 0830 Surabaya yang sejauh ini sudah menyiapkan 21 infrastruktur KDKMP. 11 diantaranya tinggal menunggu launching nasional sekitar bulan Agustus mendatang. Sementara 10 lagi ditargetkan selesai di akhir bulan Juli. Mendapatkan lahan yang sesuai ketentuan dan kebutuhan KDKMP diakui sebagai salah satu kendala dalam percepatan penyiapan KDKMP di kota besar seperti Surabaya.
3: Kendalanya kita memang lahan ya, karena ukurannya kan 20x30 khusus untuk koperasinya, belum dengan halamannya. Jadi ada beberapa titik memang yang kelihatannya akan mepet dengan bangunan lain, terus hadapnya juga tidak sesuai dengan jalan, akan tetapi itu sudah dengan keputusan dari Pemkot dan juga dari masyarakat, baik itu lurah, kemudian perangkat lurahnya setempat dan warga sudah menyepakati, sehingga kita bangun di situ. Kalau tidak ada persetujuan dari masyarakat, kita tidak berani bangun. Dan itu semua atas usulan dari lurah dulu. Maju dulu, titiknya di situ, disurvei oleh Pemkot, oke, bahwa itu tanah Pemkot dan tidak bermasalah, baru kita berani bangun.
0: Hingga kini, masih diperlukan solusi untuk mengatasi kendala lahan yang semakin terbatas di perkotaan seperti Surabaya. Dengan 153 kelurahan yang tersebar di 31 kecamatan, kota Surabaya idealnya memiliki 153 koperasi desa Kelurahan Merah Putih di setiap kelurahannya. Sementara secara nasional, pemerintah menargetkan membangun 80.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Alan Maulana, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
4: Jagat media sosial dihebohkan dengan video yang dinarasikan sebuah bangunan koperasi desa Merah Putih yang berada di atas gunung di wilayah Padalarang, Jawa Barat. Hal tersebut dibantah kepala desa dan warga setempat yang menyebut bangunan KDMP tak jauh dari permukiman warga. Berikut informasi selengkapnya dalam update fakta.
5: Inilah video viral yang memperlihatkan bangunan koperasi Desa Merah Putih KDMP yang dinarasikan berdiri di tengah hutan dikelilingi semak belukar bahkan dianggap tak memiliki akses yang memadai. Bangunan koperasi Desa Merah Putih ini memang berada di kawasan perbukitan Cardstone Garden di Kampung Girimulya RT2 RW9 Desa Gunung Masigit Kecamatan Cipatat Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Saat tim CNN Indonesia mendatangi bangunan KDMP pada Senin siang, bangunan koperasi ini masih dalam proses pengerjaan dan menunggu proses finishing. Merespons video viral, Kepala Desa Gunung Masigit Tarkopa menegaskan bangunan KDMP berada tak jauh dari permukiman warga dan juga berdekatan dengan wilayah wisata. Lokasi itu dipilih setelah Pemdes setempat yang mengajukan 5 alternatif lahan milik desa ke PT Agrinas Pangan Nusantara yang menjadi pelaksana pembangunan program KDMP. Dari 5 lokasi itu, kawasan Stone Garden

0: yang warung kecil juga, maksudnya okay. gitu. Jadi yang kalau misalnya mau ngejual juga, warung kecil masih bisa ikutan usaha juga.
1: Bangunan Koperasi Desa Merah Putih di area wisata Stone Garden ini telah mencapai pembangunan sekitar 90%. Nantinya sejumlah barang akan dijual di Kopdes tersebut. Yanuar Aditya, Bandung Barat, Jawa Barat.
2: Kita ke informasi selanjutnya, aksi seorang petani terbang menggunakan drone pertanian raksasa ke sawah di Kabupaten Tuban, Jawa Timur menjadi viral di media sosial. Belakangan diketahui aksi tersebut ternyata hanya demi konten. Sehari-hari drone tersebut digunakan untuk mengangkut hasil pertanian di tengah sulitnya akses menuju lahan. Perlu diingat ya, drone hanya untuk mengangkut barang, bukan orang, karena berbahaya untuk keselamatan.
3: Inilah aksi Daiman warga Kabupaten Jombang, Jawa Timur yang terbang menggunakan drone berukuran besar di atas lahan pertanian di Desa Sembung Rejo, Kecamatan Marakurak, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dalam video yang viral di media sosial itu, Daiman tampak tenang berdiri saat drone yang mengangkat tubuhnya hingga ketinggian sekitar 15 meter dari permukaan tanah. Kepada awak media pada Selasa siang, Daiman mengaku aksi terbang tersebut hanya dilakukan untuk konten. Drone yang mampu mengangkat beban hingga 150 kg itu sehari-hari digunakan untuk mengangkut bibit pisang, pupuk organik, hingga rumput dari lahan pertanian. Dalam sekali terbang, drone tersebut mampu menempuh jarak hingga 1 km.
4: Awalnya konten aja, konten.
5: Itu enggak yang pertama, Pak?
4: Pupuk sama pisang.
5: Itu kapasitasnya sampai berapa, Pak?
4: Maksudnya kilo atau?
5: Satu baterai gitu.
4: Oh, satu baterai. Ya, kalau jarak satu kilo bisa dikatakan.
5: Alasan pakai drone nggak pakai mobil itu karena apa?
4: Akses, Pak. Ini itu ada tambah nggak bisa.
5: Akhirnya diakali pakai drone. Tambah, ya.
4: Lebih efektif. Ya. Biar efektif. Kan hanya perjalanan.
5: Pak, ini sudah berapa tahun, Pak, pakai teknologi drone ini?
4: Baru tahun ini.
3: Daiman memilih menggunakan drone untuk pengerjaan lahan pertanian karena akses menuju lahan yang dikelolanya sulit dilalui kendaraan bermotor. Meski berawal konten iseng, aksi viral Daiman ini memicu ketertarikan masyarakat dan petani setempat. Mereka termotivasi untuk memanfaatkan peralatan modern sebagai penunjang aktivitas pertanian demi meningkatkan efisiensi kerja di lahan mereka. Dion Fajar Arianto, Tuban, Jawa Timur.
2: Ke informasi berikutnya, resah karena adanya isu blackout jaringan listrik, sekelompok tim kerja dari dosen dan mahasiswa menciptakan inovasi pembangkit listrik rumahan. Dengan biaya terjangkau, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS berhasil diaplikasikan di salah satu permukiman warga di Surabaya, Jawa Timur. Inovasi ini pun sukses menyokong ketahanan pangan mandiri dengan metode hidroponik milik warga.
6: Isu blackout memang sudah berlalu, namun kekhawatiran warga akan pemadaman listrik masih tinggi. Berangkat dari kondisi ini, sekelompok dosen dan mahasiswa Teknik Elektro Universitas Trunojoyo mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya yang terintegrasi dengan sistem hidroponik. Berbeda dengan PLTS pada umumnya, inovasi ini mampu mengatur pompa air, suhu hingga kelembapan tanaman secara otomatis. Seluruh sistem juga dapat dikendalikan melalui ponsel. Cukup diisi daya matahari selama 4 jam, sistem ini mampu menyimpan energi untuk digunakan hingga 3 hari. Saat ini alat telah diuji coba pada kelompok tani dan berpeluang diproduksi secara lebih luas.
7: Inovasi yang kami usung ini adalah teknologi berbasis PLTS, di mana PLTS ini bisa memberikan sumber listrik untuk hidroponik menggantikan listrik PLN, seperti itu.
8: Bu, ini jauh-jauh dari Madura ke tempat ini, Bu, ya? Apa sih keunggulan dari PLTS ini sendiri?
7: Keunggulannya adalah yang pertama, teknologi kami itu bisa memantau suhu, kelembapan, TDS secara otomatis, sekaligus mengendalikannya melalui HP. Jadi kita bisa mengendalikan, memantau hidroponik itu jarak jauh, seperti itu.
6: Menurut tim pengembang, selain tetap beroperasi saat terjadi pemadaman listrik, sistem ini juga mampu memantau kadar pH dan TDS tanaman hidroponik secara jarak jauh.
9: Tentunya kalau PLTS kita sudah bisa mandiri untuk sumber tenaganya, jadi kita tidak memerlukan lagi untuk sumber tenaga PLN, jadi kita tidak terpengaruh jika ada pemadaman atau kendala dari PLN, jadi ini

0: akan langsung mensuplai sistem otomatisnya sendiri selama 3 hari walaupun tidak ada, walaupun mendung.
1: Salah satu kelompok tani yang menggunakan sistem ini mengaku pengeluaran listrik berkurang lebih dari 20%. Pemantauan tanaman pun menjadi lebih mudah melalui aplikasi.
2: Dengan adanya alat ini, terutama bagi kami kelompok wanita tani Dorang Cinta sungguh sangat membantu. Apalagi akhir-akhir ini juga ya, kita lihat bahwa banyak sekali pemadaman listrik. Terkadang juga di sini terdampak, namun dengan adanya alat ini, akhirnya kami masih bisa tetap menjaga kestabilan listrik bagi tanaman hidroponik.
1: Untuk membangun sistem ini, warga memerlukan dana sekitar 4 juta rupiah. Biaya tersebut jauh lebih murah dibandingkan paket instalasi PLTS komersial yang dapat mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
3: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan nilai ekonomi perdagangan karbon di Indonesia mampu mencapai angka 5 triliun rupiah. Menhut menambahkan potensi penerimaan pajak, bukan pajak, PNBP, yang bisa didapatkan dari 3 proyek perizinan berusaha pemanfaatan hutan, PBPH, seluas 225 ribu hektar, bisa mencapai sekitar 500 miliar rupiah.
1: Pemerintah Indonesia secara resmi menandai tonggak sejarah baru dalam tata kelola perubahan iklim global. Peluncuran Indonesia Forestry Carbon Hub dilakukan disertai penyerahan persetujuan Menteri Kehutanan terkait penerbitan unit karbon dengan skema non-sertifikat pengurangan emisi gas rumah kaca. Langkah strategis yang dilakukan ini merupakan wujud nyata kerja cepat kementerian dalam eksekusi arahan dan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan ini sekaligus menggeser paradigma bisnis sektor kehutanan nasional demi memastikan kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan, pada tahap awal ini persetujuan diberikan kepada proyek percontohan terverifikasi.
4: Untuk pertama memastikan hutan lestari, pembangunan tidak boleh berhenti, dan kesejahteraan masyarakat itu pasti. Nah, dengan skema karbon ini, kita switch bisnis dari menebang menjadi menanam. Dan tadi seperti dikatakan, ada 4 proyek, 3 PBPH, 1 perhutanan sosial. Totalnya ini sekitar 30 juta CO2 equivalent, ya. Nilai transaksi ekonominya 5 triliun rupiah, PNBP-nya sekitar 500 miliar rupiah.
5: Nah, investor luar negeri, salah satu syarat untuk tanam, ya, untuk modal dalam membeli karbon kredit adalah dampak positif terhadap masyarakat sekitar hutan. So itu sudah satu syarat, dan ini memang sudah ditegaskan oleh Pak Prabowo, tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri Kehutanan. Ini harus ada dampak positif untuk masyarakat sekitar hutan-hutan, ya.
6: Secara serius ya, melakukan berbagai upaya untuk pengembangan bursa karbon ini. Karena dengan adanya bursa, tentu price discovery lebih transparan, berintegritas, dan kredibel. Itu yang akan kita dorong. Nah, tadi disampaikan juga oleh Pak Hasyim dan Pak Menteri juga, saat ini kami sedang mendukung pengembangan sistem registri unit karbon, itu di primary marketnya yang akan terhubung dengan secondary marketnya di bursa efek ya, terkait dengan perdagangan karbon. Jadi berbagai upaya kita lakukan supaya nanti perdagangan karbon di Indonesia bisa maju.
1: Peluncuran ini diharapkan dapat memperkuat sinergi mutakhir antara perlindungan lingkungan, pemanfaatan teknologi, dan partisipasi aktif masyarakat. Melalui penguatan tata kelola yang transparan dan akuntabel, program-program penurunan emisi ini menjadi langkah operasional yang strategis dalam mendukung pencapaian target Indonesia's Volume Net Zero 2030. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
3: CNN Indonesia Business akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
4: Raksasa teknologi asal Korea Selatan Samsung Electronics mencatatkan lonjakan laba yang sangat fantastis pada kuartal kedua tahun ini. Didorong oleh demam kecerdasan buatan atau AI yang melanda dunia, laba operasional Samsung melonjak hingga 19 kali lipat dibanding periode yang sama tahun lalu. Angka ini bahkan melampaui gabungan keuntungan Samsung selama 3 tahun terakhir. Berdasarkan laporan regulasi terbarunya, Samsung memperkirakan laba operasional periode April hingga Juni mencapai 89,4 triliun won atau setara dengan 58,44 miliar dolar AS. Hasil ini melampaui prediksi para analis pasar yang sebelumnya memperkirakan angka 87,3 triliun won. Melonjaknya keuntungan produsen chip memori terbesar di dunia ini dipicu oleh meroketnya harga chip di pasaran. Tren belanja teknologi AI kini tak hanya berfokus pada memori berspesifikasi tinggi atau High Bandwidth Memory HBM, tetapi juga mulai merambah ke produk DRAM dan NAND konvensional. Menariknya, lonjakan laba ini tetap tercapai meskipun Samsung harus menggelontorkan dana bonus yang cukup besar bagi para pekerja di divisi semikonduktor mereka sesuai kesepakatan upah baru pada Mei lalu. Raksasa teknologi Microsoft kembali melakukan langkah efisiensi besar-besaran. Perusahaan pencipta sistem operasi Windows ini resmi memangkas sekitar 2,1% tenaga kerjanya atau setara dengan 4.800 lapangan pekerjaan. Langkah ini diambil di tengah masifnya investasi perusahaan pada infrastruktur kecerdasan buatan atau AI. Fenomena ini menyusul tekanan berat yang dihadapi para raksasa teknologi dunia, di mana total investasi AI tahun ini diperkirakan menembus angka fantastis, yakni 700 miliar dolar AS. Sebelum Microsoft, langkah serupa juga dilakukan oleh Amazon dan Meta Platform yang telah merumahkan ribuan karyawan mereka tahun ini. Pengumuman PHK ini menyusul periode sulit yang dialami Microsoft pada paruh pertama tahun 2026. Saham perusahaan merosot hampir 23%. Ini menjadi performa semester pertama terburuk bagi Microsoft sejak tahun 2022. Padahal awal tahun ini, Microsoft juga telah menawarkan program pengunduran diri sukarela kepada sekitar 9.000 karyawannya di Amerika Serikat. Tantangan tidak berhenti di situ. Sektor gaming Microsoft pun ikut terpukul. Lonjakan harga chip memory memaksa Microsoft menaikkan harga konsol Xbox di tengah tren pasar yang sedang lesu. Demam kecerdasan buatan atau AI terus mendorong lonjakan bisnis semikonduktor global. Produsen chip asal Korea Selatan, SK Hynix, bersiap mencatatkan sahamnya di bursa Nasdaq Amerika Serikat dengan target penghimpunan dana lebih dari 450 triliun rupiah. Produsen chip memori asal Korea Selatan SK Hynix memulai proses pencatatan saham di Bursa Nasdaq Amerika Serikat. Perusahaan menargetkan penghimpunan dana sekitar 28 miliar dolar AS atau setara lebih dari 450 triliun rupiah. Langkah ini menjadi salah satu penawaran saham terbesar di dunia. Antusiasme investor didorong oleh meledaknya permintaan chip untuk mendukung pengembangan teknologi kecerdasan buatan. Sepanjang tahun ini, saham SK Hynix melonjak lebih dari 270%. Perusahaan juga berhasil mengungguli sejumlah pesaing besarnya, termasuk Samsung Electronics dan Micron, dalam memanfaatkan pesatnya pertumbuhan pasar AI global. Panggung pergelaran sepak bola terbesar di dunia kini hanya berpusat dalam stadion, tapi juga merambah ke ruang-ruang edukasi dan sains. Seperti yang terlihat pada pameran interaktif di Vancouver, Kanada, yang memadukan dunia olahraga dengan inovasi digital. Hadirnya berbagai perangkat canggih di balik layar, pertandingan modern tersebut mengundang antusiasme tinggi dari ratusan supporter internasional maupun warga lokal.
5: Debut pameran bertema sepak bola dan teknologi dari Museum FIFA kini resmi hadir di Science World Museum di Vancouver, Kanada. Berlokasi hanya beberapa langkah dari Stadion Piala Dunia BC Place, pameran ini berhasil menarik ratusan penggemar sepak bola dari berbagai belahan dunia di hari jeda pertandingan. Dalam expo ini, pengunjung diajak untuk melihat secara detail bagaimana ekosistem dan integrasi teknologi modern mendukung setiap aspek jalannya pertandingan di lapangan hijau.
6: The exhibit is made out of five main areas: broadcasting and media, intelligent data, refereeing and fair play, and staging the game. So it talks about all of the ecosystem that surrounds and the technologies that helps the game be presented and be refereed in different aspects of it.
5: Selain menampilkan akurasi data seperti cara kerja sensor di dalam bola, pihak panitia juga merancang pameran dengan sentuhan khusus bagi masyarakat lokal Kanada maupun negara mitra penyelenggara Piala Dunia.
6: When we were working with the FIFA Museum, we localized a lot of the content where we could. We brought in the jerseys of the host nations. We brought in Christine Sinclair's jersey worn for the Olympic finals, which is an excellent artifact that we have. And also the game used ball for the in the last World Cup, in one of Canada's games. So we really tried to localize the content to Vancouver and to the three nations that are hosting the World Cup.
5: Upaya lokalisasi konten dan pemaparan inovasi di balik layar tersebut terbukti sukses memikat antusiasme banyak pengunjung yang datang.
7: This was phenomenal. I wasn't sure what to expect, but to see the combination of the actual real life soccer with the technology is fascinating. I'm a bit of a soccer geek anyways, and this is particularly fascinating to see all the behind the scenes innovation that's gone on. You don't appreciate or realize until it's presented to you in this fashion, so it's been a wonderful experience.
5: Kehadiran barang bersejarah seperti jersey Olimpiade Tokyo milik Christine Sinclair hingga bola asli Piala Dunia seolah menjadi magnet baru sekaligus bukti nyata meningkatnya antusiasme olahraga sepak bola di Kanada. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya pergeseran tren di Kanada yang selama ini lebih dikenal dunia sebagai negara yang gandrung akan olahraga hoki es.
4: Menikmati perjalanan di atas ketinggian ekstrim kini bukan lagi menjadi hal yang mustahil. Jalur kereta api Qinghai Xinchang di China diresmikan sejak tahun 2006, menawarkan pengalaman menakjubkan melintasi jalur kereta api tertinggi di dunia. Dan informasi ini sekaligus menutup program CNN Indonesia Business. Saya Yudi Udawan, terima kasih dan sampai jumpa.
8: Menempuh jarak hampir 2.000 km dengan waktu tempuh lebih dari 20 jam, jalur kereta api Qinghai Xinchang menjadi jalur perkeretaapian tertinggi di dunia. Jalur ini membentang melalui jalur Tanggula pada ketinggian 5.072 meter di atas permukaan laut. Reporter China News Service, Lakpa Drolma, turut merasakan langsung sensasi perjalanan menuju Lhasa ini. Sepanjang perjalanan dari Shering, para penumpang disuguhi perubahan landscape yang luar biasa. Mulai dari hamparan luas Danau Qinghai, Pegunungan Tanggula yang megah, Danau Chona yang jernih, hingga gunung bertopi salju. Kalau beruntung, penumpang bahkan bisa melihat fenomena pelangi ganda di cakrawala dataran tinggi. Mengingat rute ini berada di ketinggian ekstrim, seluruh gerbong kereta telah dilengkapi dengan sistem pasukan oksigen ganda sejak bertolak dari kawasan Golmud.
9: 格尔木开车以后，车厢里就是弥散式的供氧。我们这个车一共有两套供氧设备，一套就是弥散式供氧，从空调的出风口，就是有氧气；另一套就是紧急供氧口，设在卧铺硬座车厢的窗户旁边，还有那个铺尾旁边。如果途中有旅客发生高反或身体不适的状况，可以第一时间找到我们列车员，由列车工作人员开启，并为旅客提供一次性的免费吸氧罐进行吸氧。
8: Dengan adanya integrasi sistem kesehatan dan layanan modern ini, jalur ekspres Qinghai dan Xichang berhasil mengubah tantangan medan ekstrim menjadi sebuah wisata khas yang nyaman bagi setiap wisatawan yang datang.

mengaku terdampak cukup berat dari kebakaran TPA Jatiwaringin. Warga sekitar meminta untuk direlokasi. In this economy, hati senang tidak perlu harus mengeluarkan banyak uang. Ajak anak Anda untuk jalan-jalan di libur sekolah, bisa dengan naik kereta api komuter. Dari mancanegara, ratusan ribu warga Iran memadati kota suci Qom untuk memberikan penghormatan terakhir bagi mantan pemimpin tertinggi Ali Khamenei. Prosesi ini merupakan bagian dari rangkaian pemakaman nasional yang telah berlangsung selama 5 hari.

0: Ya, selain tiga topik utama kami tadi, kami juga sudah menyiapkan informasi terbaru dan penting lainnya. Bersama saya Dea Kartika, langsung saja kita mulai CNN Indonesia News Hour selengkapnya. Seorang anak perempuan berusia 11 tahun di Kota Sukabumi, Jawa Barat menjadi viral lantaran kecanduan aroma bensin. Anak perempuan itu bahkan nekat membuka jok sebuah motor yang terparkir di sebuah minimarket demi menghirup aroma bensin. Kasus viral lain yang juga melibatkan anak terjadi di Depok, Jawa Barat. Seorang anak dianiaya oleh seorang laki-laki di bawah jembatan penyeberangan orang di kawasan Margonda.
1: Kamera warga merekam aksi nekat seorang anak yang berusaha melepaskan ikatan tali rafia pengaman jok motor di sebuah supermarket di Kota Sukabumi. Bukan untuk mencuri, anak berkebutuhan khusus ini nekat membuka jok motor demi bisa menghirup aroma bensin di dalamnya. Menanggapi video viral tersebut, Dinas Sosial Kota Sukabumi memastikan kasus kecanduan aroma bensin ini sudah ditangani sejak tahun 2025, bahkan sudah dirujuk ke spesialis kejiwaan RSUD Syamsuddin. Namun karena kedua orang tua sang anak sudah tiada, pengawasan di rumah menjadi sangat sulit hingga sang bocah sering lolos ke jalanan. Dinas Sosial Kota Sukabumi masih terus berkoordinasi dengan Kementerian Sosial agar bocah yatim piatu ini bisa segera mendapatkan perawatan medis dan rehabilitasi yang layak.
2: Kita sudah koordinasi dengan provinsi, Dinsos Provinsi Jabar, namun sampai sekarang belum ada solusi kembali karena terakhir belum diterima karena ada masalah kesehatan jiwanya yang mungkin untuk diagnosa saya tidak bisa menyebutkan di sini. Intinya adalah belum ada panti yang bisa menerima begitu.
1: Sebuah video yang viral di media sosial memperlihatkan aksi kekerasan terhadap seorang anak di bawah jembatan penyeberangan orang atau JPO Margo City, Margonda, Kota Depok. Akibatnya anak itu mengalami luka pada bagian telinga. Peristiwa itu direkam oleh seorang warga yang saat kejadian berada di atas jembatan bersama rekannya pada Senin petang. Menindaklanjuti video viral tersebut, Satreskrim Polres Metro Depok telah melakukan olah TKP di lokasi kejadian serta mengamankan terduga pelaku untuk dimintai keterangan. Polisi juga memeriksa korban dan ibu korban. Dari hasil pemeriksaan sementara, terungkap bahwa terduga pelaku merupakan tetangga yang mengenal keluarga korban.
3: Sudah kita amankan pelaku tadi pagi, dan juga orang tua korban ikut juga ke Polres. Dan perlu disampaikan kepada teman-teman, korban sudah membuat pernyataan untuk melakukan perbuatan.

0: damaian. Pernyataannya lengkap, kita juga sudah ambil testimoni dari bapak ataupun orang tersebut.
1: Di Bekasi, Jawa Barat, seorang anak perempuan berusia 9 tahun harus mendapatkan penanganan medis di rumah sakit setelah tertembak peluru nyasar di bagian dada sebelah kanan. Akibat luka yang cukup parah, korban kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Fatmawati Jakarta untuk menjalani operasi pengangkatan proyektil. Menurut keterangan keluarganya, bocah perempuan itu tertembak saat sedang bermain bersama teman-temannya di samping rumahnya di Desa Lubang Buaya Setu. Saat kejadian, tidak terdengar keributan maupun tanda-tanda mencurigakan. Namun secara tiba-tiba, korban berteriak kesakitan dan jatuh pingsan.
2: Awalnya kan dia duduk di sini. Terus begitu, rasa jepret, langsung nekep ini nih. Terus dia bangun, mau bilang bundanya. Pas sampai situ, kata dia langsung gelap matanya. Langsung jatuh di sini, langsung tempuruk.
3: Pingsan, Ibu?
2: Iya, pingsan. Langsung matanya mendelik begitu. Di sini ya udah langsung dibawa ke rumah sakit.
1: Menurut keterangan polisi pada Selasa, peristiwa itu terjadi pada hari Minggu. Korban diduga tertembak peluru yang berasal dari senapan angin milik orang tak dikenal yang sedang memburu hewan. Polisi sejauh ini masih melakukan penyelidikan dan telah meminta keterangan 6 orang saksi. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kejadian naas bertubi-tubi dialami seorang pengemudi ojol wanita penyandang tunarungu bernama Rosa Amelia di Medan, Sumatera Utara. Setelah ditabrak angkot, sepeda motornya juga dibawa kabur pria yang diduga sempat menolongnya.
5: Rosa Amelia tak kuasa menahan kesedihannya saat dirinya jadi korban tabrak lari oleh sebuah angkutan kota di Jalan Jamin Ginting, Medan, Sumatera Utara pada Minggu 5 Juli lalu. Dari video viral terlihat Rosa dikelilingi sejumlah warga di pinggir jalan. Driver ojol wanita penyandang tunarungu itu lantas dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis dengan mengendarai beca motor. Namun, beberapa saat kemudian, sepeda motor yang dititipkan warga sekitar di salah satu salon diambil oleh orang tak dikenal yang mengaku sebagai keluarga korban. Menurut ibu korban pada Selasa siang, orang yang membawa kabur motor putrinya adalah orang yang menolongnya membawa ke rumah sakit.
6: Pelaku yang bawa kabur ke anak saya, pura-pura dia bantu bawa ke rumah sakit, tapi dia balik lagi ke salon itu, minta kunci sama yang punya salon, terus dibawanya kabur ke anak saya.
5: Akibat insiden itu, Rosa Amelia mengalami memar di kaki dan sakit di bagian dadanya. Peristiwa yang dialami korban menimbulkan rasa keprihatinan dari masyarakat, termasuk anggota DPR RI yang menghadiahkan sepeda motor buatnya agar bisa kembali bekerja mencari nafkah. Resi Erlangga, Medan, Sumatera Utara.
4: Aksi pencurian tas milik calon penumpang kereta api di Stasiun Tawang, Semarang akhirnya terbongkar. Tim Resmo Polrestabes Semarang bersama PT KAI berhasil meringkus pelaku di wilayah Demak pada Sabtu dini hari. Rekaman CCTV viral memperlihatkan tas calon penumpang KAI terjatuh di Stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah. Tidak berselang lama, seorang pria langsung memungutnya dan membawa kabur. Berbekal rekaman CCTV, tim Resmo Polrestabes Semarang bersama PT KAI memburu pelaku. Pria berinisial APY ditangkap tanpa perlawanan di sebuah kos di Demak pada Sabtu malam. Petugas mengamankan seluruh barang bukti berupa laptop, dokumen, kartu ATM, dan token bank milik korban. Total kerugian ditaksir mencapai 20 juta rupiah.
7: Selasa 30 Juni 2026, sekitar pukul 16.30, petugas pos pengamanan di Stasiun Semarang Tawang menerima laporan dari calon penumpang

0: yang berada di zona 3. Penumpang tersebut sudah melaporkan kejadian penarikan barang bawaan tadi ke Polsek Semarang Utara untuk dilakukan proses penyelidikan dan upaya-upaya menemukan yang membawa tas tersebut. Kami menghimbau juga kepada calon penumpang kereta api lainnya agar kembali berhati-hati, memperhatikan kembali barang bawaan yang akan mereka bawa ketika dia menggunakan transportasi umum, khususnya kereta api.
1: Viral di media sosial terkait kericuhan pada gelaran Pesta Rakyat yang dimeriahkan oleh Denny Caknan di kawasan X Hightech Mall THR Surabaya beberapa hari lalu hingga menyebabkan 12 orang terluka. Di lokasi lain, akibat dampak efisiensi anggaran, ribuan PNS pemerintah kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara mengamuk. Mereka menolak dengan tegas, tidak mau dirumahkan.

0: Kericuhan terjadi saat konser gratis Denny Caknan di Soft Launching Creative Hub Surabaya Expo Center atau SUBEK pada Minggu. Ratusan ribu calon penonton yang memaksa masuk membuat pagar yang ditutup pada pukul 7 malam itu jebol dan menimpa sejumlah orang. Sebanyak 12 orang termasuk 2 petugas damkar dan Babinsa dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Suwan di Surabaya untuk mendapatkan perawatan medis. Menanggapi hal ini, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan pihaknya akan mengevaluasi acara tersebut dengan mengutamakan penonton warga Surabaya dibandingkan warga luar kota.
1: Jadi evaluasi yang kita lakukan adalah nanti kita lihat bahwa itu sebenarnya kan untuk kegiatan anak muda. Itu sudah dievaluasi, Sinteko, apakah banyak dari luar atau apa, kono bis-bisan barang. Katanya begitu.
2: Makanya, kan gratisan itu juga pemicu.
1: Enggak, tapi seperti lainnya kegiatan Pemkot pasti gratis. Tapi sebenarnya kan sebelumnya kita pasti pakai gelang. Yang warga Surabaya yang datang. Tapi kemarin katanya sampai kono bis-bisan ya. Makanya saya coba tanyakan ya.
0: Menurut Eri, seluruh korban telah dipulangkan. Hanya 2 orang petugas yang masih menjalani operasi karena mengalami cedera serius patah tulang.
3: Kemarin sama Pak Slamet ya.
0: Apel Akbar berubah menjadi aksi massa dari para PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K serta P3K paruh waktu di Kota Tidore, Kepulauan, Maluku Utara, Senin pagi. Mereka terlibat aksi saling dorong dan merusak fasilitas kaca gedung serta mencoba menerobos masuk ke dalam kantor Wali Kota Tidore. Beruntung aksi massa ini berhasil diadang petugas Satpol PP. Kericuhan dipicu rencana kebijakan pemotongan 30% tambahan penghasilan pegawai atau TTP, P3K hingga P3K paruh waktu. Hal itu dilakukan karena terjadi defisit daerah mencapai 50 miliar lebih. Sementara itu, Wali Kota Tidore menyatakan dirinya akan berjuang agar aspirasi pegawai bahwa dampak dari efisiensi anggaran dan pemotongan TKD sangat berat bagi daerah mendapat perhatian dari pemerintah pusat.
4: Saat ini Tidore ini masih berhutang defisit sekitar 50 miliar lebih. Dipotong 30% sesuai dengan edaran yang beredar di seluruh PNS P3K paruh waktu. Itu saya masih tunggakan. Yang saya bisa minta ini pemerintah pusat jangan lama-lama kasih keluar orang punya DBH kurang bayar. DBH kurang bayar kota tidak diperlukan yang harus dibayar oleh pemerintah pusat itu sekitar 200 miliar lebih pasir ya.
0: Dalam pernyataannya, Wali Kota Tidore juga berjanji tak akan merubahkan para pegawai P3K. Para pegawai lalu membubarkan diri setelah pihak kepolisian dari Polres Tidore mengamankan lokasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Anda jangan beranjak karena sesaat lagi CNN Indonesia News Hour akan menyajikan informasi terbaru lainnya. Tetaplah bersama kami.
6: Perayaan hari ulang tahun HUT ke-344 Kota Bandar Lampung berlangsung meriah. Ratusan ribu masyarakat memadati pusat kota untuk mengikuti kegiatan jalan sehat yang diselenggarakan pemerintah Kota Bandar Lampung. Sejak pagi, kawasan Tugu Adipura telah dipenuhi peserta dari berbagai penjuru Bandar Lampung, masyarakat dari berbagai usia, mulai anak-anak, remaja, hingga lansia. Ikut ambil bagian dalam kegiatan yang menjadi salah satu agenda utama peringatan hari jadi kota tersebut. Rute jalan sehat dimulai dari Tugu Adipura, melintasi Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalan R.A. Kartini, Jalan Brigjen Katamso, Jalan Raden Intan, kemudian kembali berakhir di titik awal. Mengusung tema Bandar Lampung Bersinar, kegiatan ini tak hanya menjadi ajang olahraga bersama, tetapi juga mempererat kebersamaan masyarakat. Wali Kota Bandar Lampung Eva Diana menyampaikan apresiasi kepada seluruh warga yang hadir memeriahkan rangkaian HUT Kota Bandar Lampung.
7: Terima kasih banyak, selamat kasih Bu. Mudah-mudahan ini berkahnya Bandar Lampung. Karena hari ini semua berkumpul di Bandar Lampung, kita doakan. Bukan karena hadiahnya, segala caranya. Mudah-mudahan Kota Bandar Lampung selalu dikatakan yang terbaik buat semuanya. Untuk PAD-nya makin banyak, kesejahteraannya terus kita tingkatkan. Dan juga program-programnya untuk masyarakat Kota Bandar Lampung. Karena kita doakan orang banyak sekali. Jadi sekali lagi terima kasih banyak. Berkah untuk kita semuanya. Selamat HUT Bandar Lampung ke-344.
6: Menurutnya, jalan sehat menjadi momentum untuk memperkuat silaturahmi, membangun pola hidup sehat, sekaligus menumbuhkan optimisme dalam membangun Bandar Lampung menjadi kota yang semakin maju. Ia juga mengingatkan seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan secara tertib, menjaga keselamatan, menjunjung sportivitas, serta tetap menjaga kebersihan lingkungan selama acara berlangsung. Tim Liputan melaporkan.
5: Warga sekitar TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten meminta untuk direlokasi oleh pemerintah. Permintaan itu mencuat setelah kebakaran TPA Jatiwaringin berlangsung selama sepekan terakhir menimbulkan dampak asap sehingga mengganggu aktivitas dan kesehatan warga.
8: Hingga Selasa siang, asap kebakaran TPA Jatiwaringin masih menyelimuti permukiman warga Desa Tanjakan Mekar, Kabupaten Tangerang, Banten. Meski asap masih cukup tebal, namun sejumlah warga terlihat nekat melakukan aktivitas seperti biasa dengan menggunakan masker. Sebanyak 114 warga terdampak pun terpaksa harus bertahan di pengungsian lantaran kualitas udara di permukiman mereka masuk kategori bahaya. Warga terdampak menginginkan adanya relokasi tempat tinggal mereka.
9: Belum boleh pulang sama Pak Lurah, soalnya masih bahaya. Katanya si asap itu mengandung gas beracun. Setidaknya ada kompensasi kalau tidak ada penggusuran gitu. Kalau tidak ada kompensasi, mending digusur. Itu kan kayak terlalu dekat sama pemukiman warga. Satu, kan lo lagi musim kemarau kan pembakaran pasti asapnya banyak. Terus kalau musim hujan tuh pasti selalu ada lalat.
8: Sementara itu, Kepala Desa Tanjakan Mekar mengatakan terdapat sekitar 70 rumah yang ditempati 150 kepala keluarga yang paling terdampak.
10: Memang itu rencana pemerintah termasuk bupati, termasuk camat, kami sudah kami musyawarakan. Karena tidak ada solusi selain kita relokasi tempat dan yang kira-kira layak untuk warga RT 14, khususnya warga Desa Tanjakan Mekar.
8: Memasuki hari ke-8, kebakaran TPA Jatiwaringin belum sepenuhnya berhasil dipadamkan pada Selasa sore. Sebanyak 19 mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan sejumlah titik api melalui jalur darat. Pemadaman juga dilakukan melalui udara dengan 2 helikopter waterbombing dari BNPB. Dari 18 hektar area TPA Jatiwaringin yang terbakar, 50% diantaranya sudah berhasil dipadamkan. Proses pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin akan terus dikebut petugas gabungan agar seluruh titik api yang masih menyala dapat segera padam. Dodi Wahyudi, Tangerang, Banten.
5: Jagat media sosial dihebohkan dengan video yang dinarasikan sebuah bangunan Koperasi Desa Merah Putih yang berada di atas gunung di wilayah Padalarang, Jawa Barat. Hal tersebut dibantah oleh kepala desa dan warga setempat yang menyebut bangunan KDMP tidak jauh dari permukiman warga. Berikut informasi selengkapnya.
11: Inilah video viral yang memperlihatkan bangunan Koperasi Desa Merah Putih, KDMP, yang dinarasikan berdiri di tengah hutan, dikelilingi semak belukar, bahkan dianggap tak memiliki akses yang memadai. Bangunan Koperasi Desa Merah Putih ini memang berada di kawasan perbukitan Cardstone Garden di Kampung Giri Mulia,

0: RT 2 RW 9 Desa Gunung Masigit, Kecamatan Cipatat, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Saat tim CNN Indonesia mendatangi bangunan KDMP pada Senin siang, bangunan koperasi ini masih dalam proses pengerjaan dan menunggu proses finishing. Merespons video viral, Kepala Desa Gunung Masigit Tarkopa menegaskan bangunan KDMP berada tak jauh dari permukiman warga dan juga berdekatan dengan wilayah wisata. Lokasi itu dipilih setelah Pemdes setempat yang mengajukan 5 alternatif lahan milik desa ke PT Agrinas Pangan Nusantara yang menjadi pelaksana pembangunan program KDMP. Dari 5 lokasi itu, kawasan Stone Garden dinilai paling memenuhi syarat.
1: Yang di Stone Garden itu adalah mungkin menurut mereka dari beberapa titik adalah yang strategis. Dan itu jujur bukan di atas gunung. Ya, bukan. Tapi di bawah Gunung Masigit. Bahkan itu di lapang. Di lapang parkir Stone Garden.
0: Warga sekitar pun tak terlalu mempermasalahkan adanya bangunan KDMP tersebut. Yang terpenting, koperasi tidak menyatukan harga warung-warung kecil di sekitar lokasi wisata.
2: Mudah-mudahan membantu juga dan nggak, kalau misalnya untuk penjualannya, nggak menjatuhkan yang warung kecil juga, maksudnya gitu. Jadi yang kalau misalnya mau ngejual juga, warung kecil masih bisa ikutan usaha juga.
0: Bangunan koperasi Desa Merah Putih di area wisata Stone Garden ini telah mencapai pembangunan sekitar 90%. Nantinya sejumlah barang akan dijual di Kopdes tersebut. Yanuar Aditya, Bandung Barat, Jawa Barat.
3: Warga Kota Surabaya bersiap menyambut puluhan koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Dari 21 KDKMP yang tengah dipersiapkan, 11 diantaranya dinyatakan sudah siap secara infrastruktur. Terbatasnya lahan siap bangun diakui menjadi kendala percepatan KDKMP di Surabaya.
4: Selamat datang di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP Kutisari. Tak sekadar disiapkan sebagai pusat logistik sembako murah, LPG bersubsidi, pupuk, serta layanan simpan pinjam. Koperasi Merah Putih di selatan Surabaya ini dilengkapi pula dengan klinik dan apotek. Nantinya, bangunan berukuran 600 meter persegi ini juga akan jadi pusat ekonomi kerakyatan. Koperasi Merah Putih Kelurahan Kutisari, Kecamatan Tenggilis, Mejoyo, yang saat ini sudah beranggotakan 300 orang.
5: Kalau animonya saya kira cukup besar. Mereka juga kan dengar di mana-mana ada koperasi Merah Putih yang besar itu. Mereka juga senang sekali karena Kelurahan Kutisari terpilih ya untuk pertama kali didirikan KKMP di Surabaya ini. Harapan mereka ya mereka senang ya mereka pengen lihat ke depannya bagaimana.
4: Selain infrastruktur bangunan, untuk mendukung operasional distribusi bahan pokok dan kebutuhan warga, setiap KDKMP juga dilengkapi sarana transportasi berupa truk, pick up, serta alat angkut roda 3.
6: Rak-rak yang terlihat kosong saat ini, 1 hingga 2 bulan mendatang akan terisi dengan sejumlah bahan kebutuhan pokok yang diharapkan akan memotong rantai pasok sehingga menyediakan bahan kebutuhan pokok yang lebih murah dan terjamin untuk rakyat desa dan kelurahan.
4: Sesuai instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025, TNI Angkatan Darat diberi mandat dalam pembangunan infrastruktur KDKMP. Di Kota Pahlawan, peran ini diambil Kodim 0830 Surabaya yang sejauh ini sudah menyiapkan 21 infrastruktur KDKMP. 11 diantaranya tinggal menunggu launching nasional sekitar bulan Agustus mendatang. Sementara 10 lagi ditargetkan selesai di akhir bulan Juli. Mendapatkan lahan yang sesuai ketentuan dan kebutuhan KDKMP diakui sebagai salah satu kendala dalam percepatan penyiapan KDKMP di kota besar seperti Surabaya.
7: Kendalanya kita memang lahan ya, karena ukurannya kan 20x30 khusus untuk koperasinya, belum dengan halamannya. Jadi ada beberapa titik memang yang kelihatannya akan mepet dengan bangunan lain, terus hadapnya juga tidak sesuai dengan jalan. Akan tetapi itu sudah dengan keputusan dari Pemkot dan juga

0: dari masyarakat, baik itu lurah, kemudian perangkat lurahnya setempat dan warga sudah menyepakati, sehingga kita bangun di situ. Kalau tidak ada persetujuan dari masyarakat, kita tidak berani bangun. Dan itu semua atas usulan dari lurah dulu. Maju dulu, titiknya di situ, disurvei oleh Pemkot, oke, bahwa itu tanah Pemkot dan tidak bermasalah, baru kita berani bangun.
1: Hingga kini, masih diperlukan solusi untuk mengatasi kendala lahan yang semakin terbatas di perkotaan seperti Surabaya. Dengan 153 kelurahan yang tersebar di 31 kecamatan, Kota Surabaya idealnya memiliki 153 koperasi desa kelurahan merah putih di setiap kelurahannya. Sementara secara nasional, pemerintah menargetkan membangun 80.000 koperasi desa kelurahan merah putih atau KDK MP. Alan Maulana, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
2: Kementerian Kebudayaan resmi menetapkan tanggal 13 Juli sebagai hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Keputusan ini diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat inklusivitas serta merawat keberagaman di tanah air. Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk nyata pengakuan dan apresiasi negara terhadap ekspresi budaya serta spiritualitas kelompok penghayat kepercayaan di Indonesia. Melalui penetapan tersebut, pemerintah menegaskan pentingnya menjaga semangat toleransi sekaligus melestarikan nilai-nilai adat kekayaan bangsa yang sudah berakar lama.
3: Keyakinan, agama, dan kepercayaan yang dimasukkan di dalam rancangan untuk konstitusi kita. Nah, itulah yang oleh teman-teman dari Majelis Luhur Percaya Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ya, Pak Neo dan kawan-kawan dari LKI yang menyampaikan aspirasi tersebut kepada Kementerian Kebudayaan untuk ditetapkannya Hari Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2: Kementerian Pekerjaan Umum menanggapi beredarnya surat dari Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum yang memuat nama istri dan anak dari Menteri PU yang masuk dalam daftar delegasi kunjungan kerja Menteri PU Dodi Hanggodo ke New York.
4: Dunia maya kembali geger dengan beredarnya surat dari Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian PU memuat daftar delegasi kunjungan kerja Menteri PU Dodi Hanggodo Lasmono ke New York pada 13 hingga 19 Juli 2026, di antaranya tercantum nama istri dan putri Menteri PU. Dodi diketahui akan melakukan perjalanan dinas ke New York, Amerika Serikat dalam rangka mengikuti forum High Level Meeting on the Midterm Review of the New Urban Agenda. Menanggapi isu ini dalam keterangannya di Kementerian PU Selasa sore, Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Apri Artoto menjelaskan, pencantuman nama istri dan anak Menteri PU dalam surat dinas dilakukan untuk keperluan pengurusan visa melalui Kementerian Luar Negeri. Menurut Kementerian PU, apabila anggota keluarga ikut dalam perjalanan tersebut, seluruh biaya akan ditanggung menggunakan dana pribadi dan bukan berasal dari APBN. Kementerian PU menyebut ketentuan yang berlaku memperbolehkan pasangan pejabat yang menjalankan tugas kedinasan menggunakan fasilitas tersebut sesuai aturan.
5: Dan itu surat adalah untuk kelengkapan administrasi dalam pengurusan visa. List yang ada di dalam surat itu merupakan kita memasukkan kemungkinan pendamping dari Pak Menteri Pekerjaan Umum. Untuk pembiayaan terhadap keluarga itu tidak akan menggunakan dana APBN. Kalau memang terjadi ada pemberangkatan dari anggota keluarga, maka pembiayaan akan menggunakan dana pribadi.
4: Terkait beredarnya dokumen internal tersebut di media sosial, Kementerian PU saat ini sedang melakukan penelusuran untuk mengetahui sumber kebocoran dokumen. Apabila terbukti berasal dari internal dan terdapat pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan dokumen kedinasan, akan dilakukan penindakan sesuai peraturan yang berlaku. Budi Tanjung, Jakarta.
2: Program makan bergizi gratis tidak hanya digelar di Indonesia. Negara Gajah Putih Thailand juga memberlakukan program makan gratis bagi siswa sekolah. Informasi selengkapnya sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.
6: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Bangun masa depan penegakan hukum yang bermutu, beretika, berkarakter, peradi profesional, melangkah maju membangun sinergi bersama dunia pendidikan. Saksikan momen bersejarah penandatanganan kerjasama peradi profesional dengan Kementerian Agama dan Universitas Indonesia, sekaligus 111 perguruan tinggi negeri dan swasta di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Mari kita kawal transformasi kualitas pendidikan hukum. Lahirkan generasi advokat masa depan. Saksikan live event di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
7: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
6: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
8: Transvision makin lengkap. Jadi saksi sejarah kejuaraan sepak bola terbaik di dunia. Saksikan juga drama Asia terkini. Dan tentunya variety show terbaik. Aktifkan paketmu sekarang.
2: Jelang tahun ajaran baru, salah satu sekolah dasar negeri yang ada di Garut, Jawa Barat terpaksa ditutup dengan alasan kekurangan siswa dan fasilitas yang kurang memadai. Hal ini membuat orang tua siswa kecewa dan meminta sekolah tetap beroperasi. Sementara salah satu sekolah menengah pertama di Kota Jambi hanya berhasil menjaring satu siswa baru melalui jalur pendaftaran daring.
9: Sekolah ni saya suka gurih, tinggal buka deh ya Allah, tinggal ya bantu sana dan di balai deh ya Allah, dimohon ya Allah, buka deh ya sekolah.
10: Tangisan kekecewaan dari salah satu orang tua siswa yang bersekolah di SD Negeri 3 Sukahurip, Kecamatan Cigeduk, Garut, Jawa Barat ini pecah saat mengetahui sekolah tempat anaknya belajar akan ditutup. Ia meminta bantuan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi agar sekolah tersebut kembali beroperasi. Pada Selasa pagi, puluhan orang tua dan juga anak-anaknya mendatangi sekolah untuk menyampaikan rasa kekecewaannya. Meski sejumlah fasilitas sekolah ini terlihat rusak dan diklaim kekurangan siswa, para orang tua ingin anak-anaknya tetap bersekolah di sini. Alasannya sederhana, jarak yang dekat dari rumah ke sekolah membuat mereka tak harus pusing mengeluarkan ongkos perjalanan.
11: Harusnya kan masuk SLB sekolahnya. Tapi kan kalau di sekolah di sini, kalau masuk SLB kan harus otomatis pakai biaya besar. Nah, jadi saya memperjuangkan anak saya juga di sini.
10: Sementara pemerintah daerah menyebut SDN 3 Sukahurip akan digabungkan dengan sekolah lain.
12: Masih ada lah beberapa yang masih keberatan untuk dilakukan merger, meskipun di sekitar sekolah itu masih ada sekolah terdekat yang jaraknya 1,2 km dan berjarak setengah kilometer.
10: Camat Cigeduk meyakinkan para orang tua siswa, anaknya akan tetap bersekolah dengan fasilitas yang lebih baik. Hasil penerimaan peserta didik baru di Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 Kota Jambi menjadi sorotan setelah viral di media sosial. Pada tahun ajaran ini, sekolah yang berlokasi di Jalan Raden Fatah, Kelurahan Sijenjang, Kecamatan Jambi Timur ini hanya berhasil menjaring satu siswa baru melalui jalur pendaftaran daring. Ferry, Kepala SMP Negeri 23 Kota Jambi menjelaskan, selain satu pendaftar secara daring, terdapat 8 siswa yang mendaftar secara langsung ke sekolah. Dengan demikian, total siswa baru yang diterima berjumlah 9 orang. Padahal sekolah memiliki daya tampung hingga 128 siswa baru.
13: Di sini kan ada SD yang sudah mati ya, kemudian nggak beroperasi lagi. Terus ada juga SD satu lagi 17, jumlah siswanya yang kemarin keluar itu ada 10. Ditambah yang daerah SSD kampung itu 10 juga. Jadi kesimpulannya minimnya sudah jumlah anak sekolah di sekitar batas ini.
10: Dinas Pendidikan Kota Jambi tengah mengkaji kemungkinan penggabungan atau merger sekolah apabila diperlukan, namun keputusan akhir akan diambil setelah proses evaluasi dan kajian selesai. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru, toko seragam dan perlengkapan sekolah di Tangerang Selatan, Banten mulai dipadati orang tua yang memanfaatkan waktu untuk melengkapi kebutuhan anak sebelum masuk sekolah. Sementara di Madiun, Jawa Timur, memasuki tahun ajaran baru, seorang ibu rumah tangga yang berprofesi sebagai penjahit seragam sekolah kebanjiran order. Hingga saat ini sudah ratusan setel seragam milik para pelanggan yang harus ia jahit.
14: Kesibukan terlihat di salah satu toko seragam dan perlengkapan sekolah di Jalan Ceger Raya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Kurang dari seminggu menjelang masuknya tahun ajaran baru, para orang tua bersama anak silih berganti datang untuk membeli berbagai kebutuhan sekolah, mulai dari seragam, tas, hingga alat tulis. Sebagian besar orang tua sengaja berbelanja lebih awal agar tidak terburu-buru menjelang hari pertama masuk sekolah.
15: Ya biar gak mendadak aja, sudah dipersiapkan. Jadi nanti ketika anak udah waktunya berangkat hari sini, tinggal bawa aja.
14: Pihak toko mengatakan, lonjakan jumlah pengunjung mulai terlihat dalam 3 hari terakhir.
16: Ini sih udah mulai rame ya, karena udah masuk sekolah. Itu tuh mulai rame tuh kemarin, dari hari Sabtu. Mungkin nanti puncaknya tuh di hari Minggu sih, sehari sebelum kita masuk sekolah. Pengen cari itu kayak seragam, tas, sama buku.
14: Meskipun harga perlengkapan sekolah mengalami kenaikan sekitar 5% dibandingkan tahun sebelumnya, minat masyarakat untuk berbelanja tetap tinggi. Deru mesin jahit di rumah Wayuning di Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Jawa Timur, tak henti beberapa hari terakhir. Ya, jelang musim tahun ajaran baru, pesanan menjahit seragam sekolah mengalir deras. Tak hanya perorangan, pesanan seragam sekolah juga datang dari lembaga pendidikan mulai dari TK hingga SMA. Hingga seminggu masa libur sekolah, Wahyuni telah menerima sekitar 210 setel seragam.
17: 200-an lebih yang sudah masuk.
18: Itu dari berapa lembaga sekolah, Bu?
17: Yang dari sekolahan TK itu ada 3 TK. Terus yang lainnya dari perorangan. SMA sudah banyak yang pesan, tapi belum dimasukkan, tak suruh. Stop dulu, nanti kalau mau masuk baru itu kurang beberapa hari ini agak kelar baru masuk.
14: Pelanggan mengaku bahkan harus antre untuk menjahit seragam di tempat Wahyuni karena banyaknya pesanan.
19: Mau menjahitkan seragam SD.
18: Untuk
19: ponakan. Ponakan.
18: Ada berapa macam?
19: SD 3 macam seragam.
18: 3 setel ya.
14: Harga untuk jasa jahit satu setel seragam taman kanak-kanak hingga sekolah dasar dengan sistem borong berkisar Rp75.000 hingga Rp85.000 per setnya. Sedangkan pesanan perorangan dibanderol sekitar Rp135.000 per setnya. Sementara jasa jahit seragam SMP hingga SMA dipatok sebesar Rp150.000 per setnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Program makan bergizi gratis tidak hanya digelar di Indonesia. Negara Gajah Putih, Thailand, juga memberlakukan program makan gratis bagi siswa sekolah. Tidak main-main, program MBG ala Thailand ini telah berjalan selama lebih dari 30 tahun dan dikelola oleh kantin sekolah. Berikut laporan produser lapangan Putri Demes dari salah satu sekolah di Bangkok, Thailand.
20: Matahari mulai meninggi di kota Bangkok, Thailand. Ini waktunya bagi siswa-siswi sekolah Wat Pathum Wanaram untuk istirahat makan siang. Dimulai dari pukul 10:30 pagi waktu Bangkok, siswa dari Taman Kanak-Kanak tiba. Mereka berbaris rapi dibantu para guru dan seluruh staf kantin sekolah untuk mendapatkan makanan. Menu hari ini adalah Pad Kha Phao atau nasi dengan daging cincang, sayur, dan telur goreng, lengkap dengan buah semangka dan kuah sup. Makanan bergizi ini diterima siswa

secara gratis. Ini adalah bagian dari program Dek Im Im Tong atau Perut Kenyang Anak Senang. Program ini merupakan sarapan dan makan siang gratis yang diimplementasikan di

0: undang-undang. Di tahun 2012 ada sistem digitalisasi melalui Thai School Lunch, sehingga sistemnya ini bisa dimonitoring secara resmi dan juga teratur oleh negara dan juga dengan pihak sekolah. Kemudian saat ini yang sudah kita lihat dan berjalan saat ini adalah prosesnya diserahkan oleh masing-masing provinsi, dan pendistribusian makanannya ataupun pengelolaan makanannya ini dikelola langsung oleh sekolah-sekolah seperti yang ada di belakang saya ini.
1: Dapur sekolah ini sudah menyiapkan makanan dan sarapan makan siang bagi siswa sejak pukul 5 pagi. Seluruh juru masak direkrut dan dilatih oleh pemerintah distrik dan provinsi. Demikian pula dengan seluruh proses memasak dengan standar kebersihan dan kesehatan yang sudah tersistem sejak lama, yaitu sejak 1992.
2: ชอบทานอาหารอะไรแต่เราไม่ได้ตามใจเด็กทุกเรื่องในที่เด็กอยากทานเนี่ยก็อาจจะตามใจเด็กบ้างในหนึ่งเดือนหรือในหนึ่งสัปดาห์อะไรเงี้ยค่ะก็จะมีกระบวนการตรงนี้อยู่ว่าเด็กชอบทานอาหารอะไรเรามีการสำรวจเรื่องของเด็กที่แพ้อาหารก่อนที่จะทำอาหารนะคะเราจะสำรวจครูประจำชั้นจะสำรวจว่าเด็กคนนี้แพ้กุ้งไหมแพ้ไข่ไหมค่ะส่วนใหญ่จะเป็นสองเรื่องนี้ที่แพ้แต่ถ้าเป็นเด็กที่แพ้อาหารเนี่ยค่ะเราก็จะจัดอาหารเมนูใหม่ให้สำหรับเด็กกลุ่มนี้แต่มีไม่มากค่ะไม่ถึง5คน
1: Seluruh sekolah di kota Bangkok harus mematuhi standar dan sistem yang diatur secara online melalui website Thai School Lunch for Bangkok Metropolitan Administration. Proses perencanaan menu, belanja bahan, memasak, hingga realisasi penyajian harus dilaporkan pihak sekolah secara transparan. Dari sistem tersebut, pihak pemerintah akan memberi evaluasi pemenuhan standar nilai gizi dari setiap menu makanan. Di sekolah ini, waktu makan siang dibagi ke 3 gelombang dengan total 700 siswa. Setelah siswa taman kanak-kanak, kini tiba saatnya bagi siswa sekolah dasar, kemudian siswa SMP dan SMA. Menu makanan, porsi maupun cara penyajian dibedakan untuk setiap jenjang sesuai usia siswa. Mereka mengaku sangat senang dan terbantu dengan adanya program makan siang gratis ini.
3: For me, I can concentrate and focus to my class more, I think, because sometimes when I have class and outside, right, I have to think before lunch, what do I have today? What should I eat today? Or just sometimes I go out class, I have dancing class, right, I will think, what should I bring my food? Should I cook today? Should I buy it? But here I didn't need to think because they already make the food. They post it on online. So tomorrow what do we have? I will know.
4: ใช่ค่ะก็รู้สึกเหมือนเพื่อนเลยค่ะเพราะว่าการที่เรามีแบบนี้นะคะทำให้เราได้โฟกัสกับการเรียนมากขึ้นค่ะเพราะว่าสมมตินะคะถ้าโรงเรียนไม่ได้สั่งประโยชน์ดีแบบนี้นะคะเราก็อาจจะตอนเที่ยงเราก็อาจจะไม่ได้มีเวลาไปทำอย่างอื่นมากอะค่ะเพราะว่าแค่กินข้าวก็หมดแล้วค่ะเพราะว่าถ้าเราไปเลือกซื้ออีกมันก็จะเสียเวลามากขึ้น
1: Pihak sekolah juga mengatakan hingga lebih dari 30 tahun tidak pernah ada siswa yang mengalami gejala sakit maupun keracunan akibat kesalahan menu ataupun pengolahan makanan. Akademisi Universitas Chula Longkorn berpendapat, kolaborasi pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan program ini.
5: My observation about the progress of the school lunch program, I think decentralization is a key.And another thing is about the accountability. When we provide the budget to the local government, it means that they have to manage and have to work with the civil society to make sure that they provide good enough quality of the food for all students.
1: Pada akhirnya, memberi makan bagi siswa memang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sistem pendidikan.Namun, transparansi, kolaborasi dengan masyarakat, serta komitmen untuk evaluasi harus menjadi kunci. Putri Demes, Bangkok, Thailand.

Ini adalah gambar terbaru dari kawasan Candi Prambanan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana hari ini Perdana Menteri India Narendra Modi bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Candi Prambanan.

Dalam agenda hari ini, selain Perdana Menteri Modi melakukan ibadah Shanti Puja di Candi Siwa dan meresmikan kerjasama konservasi candi antara Indonesia dan Archaeological Survey of India. Penandatanganan kerjasama konservasi Prambanan ini didasari atas argumentasi bahwa Prambanan merupakan warisan dunia dan candi Hindu terbesar. Sebelumnya, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon mengungkap bahwa rencana pemugaran Candi Prambanan oleh pemerintah India sudah disampaikan oleh Narendra Modi sejak setahun yang lalu. Fadli Zon menyebut, revitalisasi akan dilakukan pada candi-candi kecil atau candi perwara di area Prambanan. Candi perwara adalah kawasan candi di mana secara ukuran ini adalah seperempat bagian dari komplek candi Prambanan. Dan candi-candi kecil itu rencananya akan direvitalisasi. Fadli Zon juga merinci bahwa dari total sekitar 200 candi perwara, pemerintah Indonesia baru merevitalisasi 6 di antaranya. Sehingga pemerintah Indonesia menyambut baik kerjasama pemugaran candi dengan pemerintah India.

Sebelum hari ini terjadi agenda kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Candi Prambanan pada malam sebelumnya atau kemarin, ditemani Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Perdana Menteri Modi menghadiri acara Indian Community Reception yang digelar di Jakarta International Convention Center. Acara semalam adalah acara yang menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kenegaraan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia, sekaligus mencerminkan eratnya hubungan persahabatan antara kedua negara. Dalam acara pada malam kemarin, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan pidato yang mengungkapkan bahwa rasa bahagia dapat bertemu langsung dengan komunitas India di Indonesia serta menyampaikan sambutan hangat kepada Perdana Menteri Narendra Modi, yang mana pada siang hari ini kedua pemimpin negara melakukan kunjungan ke Candi Prambanan yang terletak di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kita juga melihat di sana bahwa Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon sedang berbicara menunjukkan bagaimana letak dari Candi Prambanan, di mana hari ini rencananya antara pemerintah Indonesia dan pemerintah India akan menandatangani perjanjian mengenai revitalisasi beberapa bagian dari Candi Prambanan. Selain agenda penandatanganan kerjasama konservasi Candi Prambanan, Perdana Menteri Modi juga dijadwalkan melaksanakan ibadah di Kompleks Candi Prambanan. Beberapa waktu yang lalu, Perdana Menteri Modi menyatakan bahwa Candi

Prambanan merupakan simbol ikatan budaya yang dimiliki oleh Indonesia dan India. Dengan kedua negara sepakat untuk melakukan kerjasama dalam upaya restorasi kompleks candi tersebut. Dan kesepakatan restorasi serta upaya konservasi itu sebenarnya sudah dibicarakan sejak kunjungan Presiden Prabowo ke India pada tahun lalu, tepatnya tahun 2025.

Rencananya pemugaran Candi Prambanan oleh pemerintah India ini sudah disampaikan sejak tahun lalu, dan revitalisasi candi-candi ini akan dilakukan pada candi-candi kecil atau yang disebut sebagai candi perwara di area Prambanan. Ada seperempat bagian dari Candi Prambanan yang memang dinamai sebagai Candi Perwara atau Perwara, dan candi-candi ini secara ukuran lebih kecil yang belum direvitalisasi sebelumnya oleh pemerintah Indonesia. Dan jika berbicara dengan berapa jumlah dari Candi Perwara, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut ada total sekitar 200 Candi Perwara yang memang sebelumnya baru 6 candi perwara atau 6 candi-candi kecil ini yang sudah direvitalisasi oleh pemerintah Indonesia. Dan tentunya menurut Fadlizon, pemerintah Indonesia menyambut baik keinginan dari India untuk mendukung merevitalisasi candi-candi Hindu, dalam hal ini khususnya adalah Candi Prambanan. Memang kehadiran Perdana Menteri India Narendra Modi ini memang begitu erat kaitannya dengan tindak lanjut kerjasama revitalisasi Prambanan yang merupakan salah satu candi Hindu terbesar. Dan kita juga mengetahui bahwa di area tersebut terdapat 3 candi utama dan ratusan candi perwara.

Presiden Prabowo juga menyatakan bahwa kedua negara yakni Indonesia dan India sepakat menetapkan periode 2026 hingga 2027 sebagai tahun Tagore Dewantara untuk memperkuat diplomasi budaya dan juga pendidikan Indonesia-India. Perdana Menteri Modi memastikan dirinya akan mendampingi Prabowo meresmikan proyek konservasi Candi Prambanan yang sedang dilakukan pada siang hari ini, di mana beberapa menit sudah berlalu kita melihat gambar terbaru dari kawasan Candi Prambanan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa kedua pemimpin negara berkeliling untuk melihat candi-candi yang ada di Prambanan. Kemarin, Perdana Menteri Modi menyebut bahwa Candi Prambanan yang telah berusia 1000 tahun merupakan simbol warisan budaya bersama antara Indonesia dan juga India. Selain soal konservasi Prambanan, Perdana Menteri Modi menyatakan bahwa kedua negara juga akan memperingati 100 tahun kunjungan sastrawan India, Rabindranath Tagore, ke Indonesia. Peringatan itu akan dirangkai dengan penghormatan terhadap Ki Hajar Dewantara melalui penetapan tahun Tagore Dewantara. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon mengungkapkan rencana keterlibatan India dalam konservasi Prambanan telah disampaikan Perdana Menteri Modi sekitar 1,5 tahun lalu. Menurutnya kunjungan Modi ke Prambanan menjadi tindak lanjut dari rencana tersebut. Dan rencana itu memang sudah disampaikan Perdana Menteri Modi secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia, Presiden Prabowo, saat Presiden Prabowo berkunjung ke India. Revitalisasi dukungan India atau dukungan India berupa revitalisasi ini akan difokuskan pada perbaikan atau revitalisasi kompleks Candi Perwara. Ratusan candi pendamping yang mengelilingi 3 candi utama Prambanan. Meski begitu, Fadli menyatakan hingga saat ini belum ada nilai investasi maupun kebutuhan anggaran yang disepakati karena kedua belah pihak masih melakukan kajian teknis. Menurut Fadlizon, proses tersebut mencakup perhitungan kebutuhan batu, ukiran, dan material asli mengingat usia Candi Prambanan yang telah melampaui 1000 tahun sejak dibangun pada abad ke-9.

Gambar yang Anda lihat saat ini adalah situasi terkini di Candi Prambanan yang terletak di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, di mana kedua pemimpin negara yakni Presiden Prabowo Subianto dan juga Perdana Menteri India Narendra Modi hadir di Kompleks Candi Prambanan dan melihat-lihat situasi terkini di sana karena memang ada rencana peresmian proyek konservasi Candi Prambanan.

Sejak pernyataan bersama pada tahun lalu antara Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Modi, India yang telah bekerja sama dengan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia atau Indonesian Heritage Institute, nanti akan bekerja sama dengan Archaeological Survey of India atau ASI untuk memperkuat upaya pemugaran candi-candi kecil yang mengelilingi 3 candi utama di Prambanan.

0: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPayLater, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
1: Mungkin kamu merasa dirimu orang biasa, tapi bagi seseorang,
2: kamu adalah tempat bersandar.
1: Kamu adalah dunia mereka.
3: Ayo pulang cepat ya.
1: Bagi orang lain, terima kasih. Kehadiranmu membawa manfaat.
4: Sudah, nggak usah kembali, simpan aja ya.
3: Terima kasih.
1: Mungkin kamu tidak menyadarinya.
5: Yang paling efektif yang ini.
4: Fokus ya, semangat.
1: Tapi banyak hidup yang menjadi lebih baik karena kamu ada. Karena itu, jangan tunggu sampai tubuhmu menyerah. Ayo ikuti cek kesehatan gratis. Karena kesehatanmu bukan hanya untukmu, tapi juga untuk mereka yang ingin kamu tetap ada. Datang, periksa, dan pastikan kesehatanmu mulai hari ini.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Ratusan ribu warga Iran memadati kota suci Qom untuk memberikan penghormatan terakhir bagi mantan pemimpin tertinggi Ali Khamenei. Prosesi ini merupakan bagian dari rangkaian pemakaman nasional yang telah berlangsung selama 5 hari. Lautan manusia menyemut di jalanan kota Qom, Iran sepanjang 7 km. Para pelayat mengibarkan bendera nasional Iran serta bendera merah yang menyimbolkan tuntutan balas dendam. Kehadiran mereka untuk memberikan penghormatan terakhir pada Imam Besar Ali Khamenei. Sementara itu, jenazah Imam Besar Ali Khamenei dibawa menggunakan truk ke Masjid Jamkaran untuk disolatkan. Setelah dari kota Qom, jenazah rencananya akan dibawa ke Irak untuk prosesi di Najaf dan Karbala dan akan dimakamkan di Mashhad Iran pada Kamis 9 Juli. Foto-foto Imam Besar Ali Khamenei memenuhi jalan provinsi Karbala, Irak. Sejumlah persiapan dilakukan oleh pemerintah Karbala seperti pengamanan, persiapan logistik, hingga pengaturan lalu lintas. Jenazah dijadwalkan tiba melalui Bandara Najaf sebelum melanjutkan prosesi jalan kaki menuju makam Imam Hussein di Karbala. Setelah rangkaian upacara di Najaf dan Karbala selesai, jenazah Ali Khamenei akan segera dibawa kembali menuju Mashhad di timur laut Iran untuk dimakamkan pada hari Kamis esok. Situasi di Timur Tengah kembali memanas setelah Amerika Serikat kembali melancarkan serangan militer ke wilayah Iran. Serangan ini terjadi di tengah masa gencatan senjata dan pasca kedua negara menandatangani nota kesepahaman atau MOU damai.
2: Amerika Serikat kembali meluncurkan serangan ke Iran pada Selasa 7 Juli waktu setempat. Dalam pernyataannya melalui media sosial, Komando Pusat AS, CENTCOM, menyatakan serangkaian serangan dasar telah dilancarkan terhadap Iran untuk memberi hukuman berat atas penarjetan dan penyerangan terhadap kapal-kapal komersial yang diawaki warga sipil tak berdosa di jalur perairan internasional. Rentetan suara ledakan dilaporkan terdengar di sekitar Pulau Kerch dan Pelabuhan Risik di Selat Hormuz. Pusat Komando Amerika Serikat menyebut serangan ini merupakan respon karena Iran menembaki 3 kapal komersial milik Arab Saudi dan Qatar di perairan Oman. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Iran tegas menyatakan bahwa pencabutan lisensi penangguhan sanksi minyak oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat telah melanggar Pasal 10 Nota Kesepahaman Islamabad. Padahal kesepakatan itu baru-baru ditandatangani 18 Juni lalu. Teheran menyebut Amerika Serikat sebagai pihak yang tidak konsisten dan tidak dapat dipercaya. AS kini memberikan waktu hingga 17 Juli bagi Iran untuk menghentikan seluruh transaksi minyaknya. Atas pelanggaran ini, Iran peringatkan akan mengambil tindakan tegas demi menjaga keamanan nasional mereka.
1: Selanjutnya, CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama rekan saya Yudi Yudawan. Saya Dea Kartika, pamit undur diri, selamat siang dan tetaplah bersama kami.
0: Bangun masa depan penegakan hukum yang bermutu, beretika, berkarakter, peradi profesional, melangkah maju membangun sinergi bersama dunia pendidikan. Saksikan momen bersejarah penandatanganan kerjasama peradi profesional dengan Kementerian Agama dan Universitas Indonesia sekaligus 111 perguruan tinggi negeri dan swasta di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Mari kita kawal transformasi kualitas pendidikan hukum, lahirkan generasi advokat masa depan. Saksikan live event di CNN Indonesia.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
2: Selamat siang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya Yudi Yudawan. Viral video di media sosial aksi dua preman yang melakukan intimidasi dan pemalakan kepada seorang pengusaha kayu di Kecamatan Ngamprah, Bandung Barat. Sementara itu terciduk saat hendak menggadaikan motor curian. Seorang pencuri jadi sasaran omelan sejumlah mama di Kabupaten Blitar, Jawa Timur.
3: Terciduk saat hendak menggadaikan motor curian, seorang pencuri jadi sasaran omelan sejumlah emak-emak di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tersangka MR terus berkilah, tetapi upayanya sia-sia. Kasat Reskrim Polres Kediri, AKP Angga Riyatma menyebutkan, terduga pelaku pencuri sepeda motor milik penjual soto di wilayah Ngadilui. Modusnya pura-pura beli soto dengan membayar dengan uang pecahan Rp50.000. Saat pemilik warung pergi mencari tukaran uang kembalian, pelaku mengambil kunci dan membawa kabur motor korban. Keberadaan pelaku lalu teridentifikasi dari rekaman kamera CCTV di jalan, hingga akhirnya diciduk polisi saat akan menggadaikan motor curiannya ke Blitar. Viral di media sosial, aksi dua preman yang melakukan intimidasi dan pemalakan kepada seorang pengusaha kayu di Kecamatan Ngamprah, Bandung Barat. Para pelaku meminta jatah bulanan ke pemilik usaha dengan nada kasar dan sempat melakukan pengerusakan sejumlah barang yang ada di tempat usaha. Menurut korban, pelaku sudah hampir 15 tahun melakukan pemerasan di lingkungan tempat usahanya. Sejumlah toko di daerah tersebut pun juga sering dipalak pelaku. Setiap bulan, pelaku meminta uang Rp200.000 hingga Rp300.000.
4: Enggak, pertama aja kan berdua kesini.
5: Mengancam dan merusak barang-barang, melempari genteng, dan mengintimidasi tukang untuk berhenti bekerja.
6: Si preman ini sering sekali masuk keluar penjara, Pak. Dengan nggak tahu kasus apa ya saya. Jadi ya udah capek lah, Pak, gitu. Dilawan, datang lagi gitu, Pak.
3: Korban telah melaporkan kasus ini ke petugas kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Diduga hilang kendali, sebuah truk menabrak pengendara motor yang sedang berhenti di pinggir jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Di Pandaan, Pasuruan, tragedi maut terjadi di perempatan lampu merah Patung Sapi pada Selasa pagi. Truk kontainer diduga mengalami gagal rem dan menabrak sejumlah motor.
3: Tragedi maut terjadi di perempatan lampu merah Patung Sapi, Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur pada Selasa pagi. Sebuah truk kontainer diduga mengalami gagal rem saat melaju dari arah Malang menuju Surabaya. Truk tak terkendali itu langsung menghantam truk di depannya, lalu menabrak sepeda motor yang sedang berhenti menunggu lampu hijau. Tiga pengendara motor tewas di lokasi, termasuk dua saudara kembar. Sementara lima korban lainnya mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit Pusdik Porong. Diduga hilang kendali, sebuah truk menabrak seorang pengendara sepeda motor yang sedang berhenti di pinggir jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Selasa siang. Korban terseret hingga 7 meter, lalu terjepit di antara badan truk dan pohon. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Petugas bahkan mengerahkan mobil kren untuk mengangkat truk dan menyelamatkan korban. Akibat kejadian ini, korban dirawat di rumah sakit akibat mengalami patah kaki. Sopir truk juga terluka. Polisi menduga kecelakaan dipicu gangguan pada sistem kemudi. sebuah truk bermuatan kardus terguling dan menabrak dua rumah dan satu warung di tepi jalan di Jalan Pantura Probolinggo Pasuruan, tepatnya di Desa Rejosolor, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Selasa siang. Untungnya, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Satu orang yang berada di dalam warung berhasil menyelamatkan diri dengan melompat keluar sesaat sebelum truk menghantam bangunan. Petugas unit laka lantas menyelidiki pemicu kecelakaan ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kita ke informasi selanjutnya, aksi seorang petani terbang menggunakan drone pertanian raksasa ke kawasan Kabupaten Tuban, Jawa Timur menjadi viral di media sosial. Belakangan diketahui aksi tersebut ternyata hanya demi konten. Sehari-hari drone tersebut digunakan untuk mengangkut hasil pertanian di tengah sulitnya akses menuju lahan. Perlu diingat, drone hanya untuk mengangkut barang bukan orang karena berbahaya untuk keselamatan.
7: Inilah aksi Daiman, warga Kabupaten Jombang, Jawa Timur yang terbang menggunakan drone berukuran besar di atas lahan pertanian di Desa Sembung Rejo, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dalam video yang viral di media sosial itu, Daiman tampak tenang berdiri saat drone yang mengangkat tubuhnya hingga ketinggian sekitar 15 meter dari permukaan tanah. Kepada awak media pada Selasa siang, Daiman mengaku aksi terbang tersebut hanya dilakukan untuk konten. Drone yang mampu mengangkat beban hingga 150 kg itu sehari-hari digunakan untuk mengangkut bibit pisang, pupuk organik, hingga rumput dari lahan pertanian. Dalam sekali terbang, drone tersebut mampu menempuh jarak hingga 1 km.
8: Awalnya konten aja, konten.
9: Itu nggak ikut apa, Pak?
8: Pupuk sama pisang.
9: Itu kapasitasnya sampai berapa?
8: Maksudnya kilo apa?
9: Satu baterai gitu.
8: Oh, satu baterai. Kali-kali, ya. Kalau jarak satu kilo bisa dikatakan.
9: Alasan pakai drone nggak pakai mobil itu karena apa?
8: Akses, Pak. Ini itu ada tambah nggak bisa.
9: Akhirnya diakali pakai drone. Lebih
8: tip, ya? Ya, apa ini? Kan hanya perjalanan.
9: Pak, ini sudah berapa tahun, Pak, pakai teknologi drone ini?
8: Baru tahun ini.
7: Daiman memilih menggunakan drone untuk pengerjaan lahan pertanian karena akses menuju lahan yang dikelolanya sulit dilalui kendaraan bermotor. Meski berawal konten iseng, aksi viral Daiman ini memicu ketertarikan masyarakat dan petani setempat. Mereka termotivasi untuk memanfaatkan peralatan modern sebagai penunjang aktivitas pertanian demi meningkatkan efisiensi kerja di lahan mereka. Dion Fajar Arianto, Tuban, Jawa Timur.
2: Rasa syukur atas panen melimpah dapat diungkapkan dengan berbagai cara. Di Desa Serang, Lereng Gunung Slamet, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, para petani memilih merayakannya dengan tradisi unik, yaitu perang buah tomat. Sementara di Nganjuk, Jawa Timur menggelar aduk cambuk demi melanggengkan kesenian tradisional.
10: Para petani sudah bersiap mengikuti tradisi perang tomat. Sudah melengkapi diri dengan helm, mantel plastik, hingga tameng kayu. Terdengar yel-yel penyemangat bergema di areal persawahan Desa Serang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Sekitar 3 kuintal tomat busuk sudah disiapkan sebagai amunisi. Saat permainan dimulai, mereka saling melemparkan tomat ke arah lawan. Sorak-sorai dan kegembiraan mewarnai tradisi ini. Semprotan air juga turut membuat perang tomat semakin meriah.
11: Ya, kita harus pakai feeling kita sendiri, Pak. Karena tomat itu kan banyak, peserta banyak. Jadi kita pakai feeling aja, kita nggak tahu itu mengenai teman atau mengenai lawan. Yang penting kita ikut memeriahkan acara ini.
10: Menurut Kepala Desa Serang, perang tomat merupakan simbol rasa syukur atas hasil panen, sekaligus menjadi sarana mempererat hubungan antar petani dan masyarakat.
12: Melempar tomat itu beneran, dan alhamdulillah pesertanya bukan hanya dari warga Serang saja, sudah dari Banjarnegara, Kebumen, dari Pemalang ada yang ikut perang. Tetapi memang perang itu tidak menimbulkan emosi karena ada sedikit sendau gurau, namun serius.
10: Sementara itu, warga Nganjuk, Jawa Timur menggelar tradisi seni adu lagu tiban. Tradisi ini berkembang di kawasan Tulung Agung, Trenggalek, dan daerah di sisi timur Provinsi Jawa Timur. Tradisi tiban berawal saat Raja Kediri mengamuk hingga membuat kemarau panjang dan sawah mengering tidak dapat ditanami. Untuk mengalau kutukan, warga melakukan ritual tiban dengan cara saling mencambuk. Harapannya hujan akan segera turun atau disebut dengan tiban. Guntur Wahono, pembina Tiban Jawa Timur, menyebut akan terus membina seni adu laga tiban untuk menjaga dan melestarikan warisan leluhur ini. Tradisi ini juga untuk menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat melalui seni adu laga tersebut tanpa ada unsur dendam.
13: Tiban itu motivasinya dulu adalah para leluhur nenek moyang kita pada saat bulan tertentu di musim kemarau itu minta kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, minta hujan agar pertanian mereka itu bisa mendapatkan berkah air. Nah, ini budaya, ini dilakukan terus-menerus. Tetapi alhamdulillah sekarang berkembang.
10: Paguyuban Tiban saat ini mulai berkembang pesat di Nganjuk, Blitar, Tulung Agung hingga Trenggalek. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Waktunya makan siang nih. Kami akan memberikan beberapa rekomendasi kuliner makan siang. Salah satunya adalah sajian ikan bakar sambal dabu-dabu yang memanjakan lidah. Seperti apa rasanya? Selengkapnya sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
2: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
3: Bila kalian melakukan hitang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
4: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
5: Keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mengutus Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR Ahmad Muzani ke Iran menuai kontroversi. PDI Perjuangan merasa Presiden tak bisa memberikan perintah kepada MPR. Sementara Muzani sebut dirinya diutus sebagai perwakilan negara, bukan sebagai Ketua MPR.
6: Mantan pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei akan dimakamkan 9 Juli 2026. Namun utusan yang dikirimkan Presiden Prabowo Subianto ke Iran justru menuai polemik. Sebelumnya pada Selasa pagi, Ketua MPR Ahmad Muzani mengunggah pernyataan di akun media sosial Instagram resmi miliknya. Ahmad Muzani menyampaikan dirinya telah diutus Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Luar Negeri Sugiono untuk menghadiri pemakaman mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei. Pernyataan itu lalu dikritik oleh wakilnya sendiri, Bambang Wiryanto atau Bambang Pacul, yang kini didaulat sebagai wakil ketua MPR fraksi PDI Perjuangan. Pacul mengatakan presiden tak bisa memberi perintah pada MPR. Ia menyampaikan, kalaupun ada permohonan untuk pimpinan MPR berkunjung ke suatu agenda kenegaraan, sifatnya konsultatif. Pimpinan MPR akan menggelar

0: Maroko akan seperti Mesir waktu lawan Argentina yang akan merepotkan Prancis. Ya. Tapi kualitas Prancis yang sekarang ini buat yang ngerti bola ngeri ini. Anda sebut di depan, mau Barcola di kiri, mau Mbappe di tengah, mau Dembele di kanan, Olise-nya di belakang mereka. Itu siapa yang gak takut ngadepi kecepatan mereka, determinasi satu lawan satunya bagus, shooting-shootingnya keras. Apa akselerasi daerahnya cepat. Jadi kalau kecolongan repot lawan-lawan seperti mereka. Belum cadangannya pun masih tajam-tajam, Ryan Cherki. Pilihannya kuat deh mereka. Mau siapa yang Desire Doe. Ada 6 pemain di depan yang nunggu dimainin sebetulnya. Baik. Sama Deschamps. Deschamps yang pusing. Tapi salah satunya ngambek kan.
1: Iya, iya benar.
0: Jadi secara kualitas Perancis.
1: Baik.
0: Tapi apakah kualitas aja yang menentukan? Enggak di pertandingan hari H. Maroko tidak cukup beruntung karena Saibari juga hamstring strikernya. Tapi apakah cadangannya bikin Maroko lebih jelek? Belum tentu. Jadi overall favoritismnya di Perancis ini.
1: Baik. Kalau secara singkat, Spanyol dan Belgia?
0: Kualitas sepak bola, Spanyol lah.
1: Spanyol ya?
0: Identitasnya muncul, kemarin juga sudah teruji sama ini.
1: Portugal.
0: Iya, jadi tipis-tipis perbedaannya ini juga sama, orientasi sepak bola yang positif menyerang. Tapi saya duga prediksi Spanyol. Prancis, Spanyol Prancis, di semifinal. Spanyol.
1: Baik. Singkatnya juga, Norwegia, Inggris?
0: Inggris sudah 2 kali lah, lawan Kongo, lawan Meksiko. Apakah akan bisa mendapatkan keberuntungan ketiganya? Belum tentu, apalagi lawannya Haaland. Haaland makin menakutkan seperti yang saya bilang, ya. Ada Odegaard, ada Andreas Sodebert yang dari kiri, ada Nusa itu yang di kiri juga hebat. Jadi kalau Inggris belum cukup stabil, masih up and down seperti kemarin-kemarin, saya pikir itu peluang untuk Norwegia. Jadi Norwegia bisa tim kejutan, yang bukan tim unggulan yang lolos ke semifinal. Norwegia di sana.
1: Baik.
0: Ketemu Argentina.
1: Baik Bung Toel, kita akan tunggu Siap. Bagaimana pertandingan berikutnya, seseru Siap. Apa. Terima kasih banyak Bung Toel. Sehat-sehat selalu.
0: Ya.
1: Jangan kemana-mana, Gempita Bola 2026 akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Kamis ini dalam Check It Out.
3: Dengar kalimat kayak gitu dari dokter, apa yang ada di pikiran ibu saat itu?
4: Itu ngikutin saran dokter aja. Tetap semangat karena ingat anak, ingat sehat.
3: Harus, Bu.
4: Ya.
3: Ya, ibu harus sehat ya.
4: Makanya kan anak jangan ngikutin malu. Gitu. Lihat nih contohnya udah penyakit.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out, Kamis 9 Juli jam 9 pagi di CNN Indonesia.
5: Gelombang panas ekstrim kini tengah melanda kota New York, Amerika Serikat. Suhu udara yang mendekati 40 derajat Celcius tidak hanya mengganggu aktivitas warga, tapi juga jadi tantangan berat bagi para supporter yang hendak menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026. Hal serupa juga terjadi di kota Toronto, Kanada. Namun informasi ini sekaligus menutup gempita bola 2026 hari ini. Jangan lupa untuk perbarui informasi lengkap pertandingan dan serba-serbi laga tim-tim nasional terbaik dunia menuju juara di gempitabola.cnn.id.

0: indonesia.com. Saya Bini Dermawan, pamit, salam sehat, sampai jumpa.
1: Situasi di sejumlah sudut kota New York kini diwarnai oleh cuaca menyengat yang cukup ekstrim. Fasilitas pendingin dan penyemprot air di area publik terus beroperasi untuk membantu warga dan wisatawan meredam hawa panas. Selain kesehatan warga, cuaca ekstrim ini menjadi ujian berat bagi gelaran Piala Dunia 2026 yang sedang berlangsung di sejumlah stadion di New York, New Jersey, dan Philadelphia. Ribuan supporter harus rela terpanggang panas saat antre masuk stadion maupun di area fan zone yang minim pendingin ruangan. Kondisi stadion yang terbuka juga dikeluhkan supporter.
2: Have the shade in the aisles inside, but at the tribune, some places you have shadows, some places you don't have. But the heat is not a closed stadium as Houston, for example. We came straight from Houston the last game, and it's completely different.
1: Selain Amerika Serikat, gelombang panas ekstrim juga turut melanda Kanada. Peringatan cuaca panas level oranye kini diterbitkan di kota Toronto, di mana suhu udara diprediksi bisa mencapai 40 derajat Celcius akibat kelembapan tinggi. Ratusan supporter terpaksa harus menggunakan payung, topi, serta kipas portable demi menghalau sengatan matahari. Pemerintah setempat pun bergerak cepat dengan menyediakan posko air minum gratis dan tenda pendingin dengan semprotan uap air atau cool zone di area publik. Petugas berharap ratusan ribu supporter dapat mematuhi protokol kesehatan selama gelombang panas berlangsung.

Halo, selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya, Iqbal Kurniadi. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day, Rabu 8 Juli 2026 dari berita pilihan berikut ini. Kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia pada Selasa menghasilkan 7 kesepakatan kerjasama. Memasuki hari ke-8 kebakaran di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten, upaya pemadaman api terus dilakukan. Jutaan warga Iran memadati jalanan ibu kota Teheran untuk melepas kepergian pemimpin tertinggi mereka, Ayatollah Ali Khamenei.

0: Akibat remblong, sebuah truk ekspedisi menghantam deretan lapak pedagang kaki lima di sejumlah kendaraan di Kabupaten Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Sementara di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, karena sepeda motornya oleng, pasangan suami istri yang berboncengan motor menabrak truk. Sang suami tewas di lokasi, sedangkan istrinya terluka.
1: Rekaman CCTV merekam detik-detik tabrakan adu banteng antara minibus dan pikap di Jalan Magelang Purworejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Senin malam. Diduga karena pengemudi mengantuk, minibus tiba-tiba oleng ke jalur berlawanan hingga akhirnya menghantam pikap. Pengemudi minibus meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit, sementara pengemudi pikap mengalami patah kaki dan seorang penumpang minibus terluka ringan. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan ini. Di lokasi lain, tragedi maut terjadi di perempatan Lampu Merah Patung Sapi Pandaan Pasuruan, Jawa Timur, Selasa pagi. Sebuah truk kontainer diduga mengalami gagal rem saat melaju dari arah Malang menuju Surabaya. Truk tak terkendali itu langsung menghantam truk di depannya, lalu menabrak sejumlah sepeda motor yang sedang berhenti menunggu lampu hijau. Tiga pengendara motor tewas di lokasi, termasuk dua saudara kembar. Sementara lima korban lainnya mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit Pusdik Porong. Kecelakaan ini ditangani Satlantas Polres Pasuruan. Diduga hilang kendali, sebuah truk menabrak seorang pengendara motor yang sedang berhenti di pinggir jalan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Selasa siang. Korban terseret hingga 7 meter, lalu terjepit di antara badan truk dan pohon. Proses evakuasi berlangsung dramatis, petugas bahkan menggerakkan mobil krain untuk mengangkat truk dan menyelamatkan korban. Akibat kejadian ini, korban mengalami patah kaki dan dilarikan ke rumah sakit. Sopir truk juga terluka. Polisi menduga kecelakaan dipicu gangguan pada sistem kemudi dan masih melakukan penyelidikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kejadian naas bertubi-tubi dialami seorang pengemudi ojol wanita penyandang tunarungu bernama Rosa Amelia di Medan, Sumatera Utara. Setelah ditabrak angkot, sepeda motornya juga dibawa kabur pria yang diduga sempat menolongnya.
2: Rosa Amelia tak kuasa menahan kesedihannya saat dirinya jadi korban tabrak lari oleh sebuah angkutan kota di Jalan Jamin Ginting, Medan, Sumatera Utara pada Minggu 5 Juli lalu. Dari video viral terlihat Rosa dikelilingi sejumlah warga di pinggir jalan. Driver ojol wanita penyandang tunarungu itu lantas dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis dengan mengendarai beca motor. Namun, beberapa saat kemudian, sepeda motor yang dititipkan warga sekitar di salah satu salon diambil oleh orang tak dikenal yang mengaku sebagai keluarga korban. Menurut ibu korban, pada Selasa siang, orang yang membawa kabur motor putrinya adalah orang yang menolongnya membawa ke rumah sakit.
3: Pelaku yang bawa kabur ke tanah saya, pura-pura dia bantu bawa ke rumah sakit, tapi dia balik lagi ke salon itu, minta kunci sama yang punya salon, terus dibawanya kabur ke tanah saya.
2: Akibat insiden itu, Rosa Amelia mengalami memar di kaki dan sakit di bagian dadanya. Peristiwa yang dialami korban menimbulkan rasa keprihatinan dari masyarakat, termasuk anggota DPR RI yang menghadiahkan sepeda motor buatnya agar bisa kembali bekerja mencari nafkah. Resi Erlangga, Medan, Sumatera Utara.
0: Dugaan transaksi COD obat-obatan terlarang kembali meresahkan warga Karawang, Jawa Barat setelah aksi seorang pemuda terekam CCTV saat bergerak mencurigakan di sebuah minimarket. Sementara itu di Lombok, Nusa Tenggara Barat, polisi menggerebek seorang pria dan wanita karena diduga melakukan pesta sabu di sebuah kamar indekos.
4: Aksi penyelundupan narkoba ke dalam lapas terekam kamera CCTV. Dua pemuda melemparkan benda diduga paket berisi sabu-sabu dan pil ekstasi dari luar pagar ke dalam lapas kelas 2A Banyuwangi, Jawa Timur. Bukan tanpa perhitungan, petugas yang sudah mencurigai paket misterius itu memilih mengawasi dari jauh hingga dua warga binaan datang untuk mengambilnya. Saat itulah, petugas langsung bertindak, dua narapidana berhasil diamankan bersama paket 63,69 gram sabu-sabu dan puluhan pil ekstasi. Kasus ini kini tangani Sat Narkoba Polresta Banyuwangi yang juga tengah memburu pelaku pelempar paket dari luar lapas. Diduga usai melakukan pesta sabu, seorang pria dan wanita diciduk polisi di sebuah kamar indekos di wilayah Cakranegara, Kota Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Senin. Panik didatangi petugas, keduanya berusaha menghilangkan barang bukti dengan membuang sabu ke dalam kloset kamar mandi. Meski begitu, petugas masih menemukan sejumlah alat hisap dan klip plastik bekas narkotika. Pengembangan kasus ke rumah pelaku membuahkan hasil. Polisi berhasil menemukan 45 gram sabu serta uang tunai Rp22 juta yang diduga berkaitan dengan peredaran narkoba. Aksi mencurigakan seorang pemuda di sebuah minimarket di Karawang, Jawa Barat terekam kamera CCTV dan membuat warga resah. Pemuda itu terlihat berlama-lama di lokasi sambil seolah mencari sesuatu. Warga menduga aksi tersebut berkaitan dengan transaksi COD, obat-obatan terlarang yang disebut kerap terjadi di kawasan itu. Saat ditegur oleh warga, pemuda tersebut justru diduga melemparkan botol minuman dan langsung meninggalkan lokasi. Menurut warga, modus ini bukan kali pertama terjadi. Pelakunya diduga berganti-ganti orang dan menyamar sebagai pembeli untuk menghindari kecurigaan. Warga kini mendesak polisi menyelidiki rekaman CCTV dan mengungkap dugaan jaringan peredaran obat terlarang tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Diduga lepas dari pengawasan orang tua, seorang balita terjebak di tabung pengering mesin cuci. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Bangun masa depan penegakan hukum yang bermutu, beretika, berkarakter, peradi profesional, melangkah maju membangun sinergi bersama dunia pendidikan. Saksikan momen bersejarah penandatanganan kerjasama peradi profesional dengan Kementerian Agama dan Universitas Indonesia sekaligus 111 perguruan tinggi negeri dan swasta di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Mari kita kawal transformasi kualitas pendidikan hukum, lahirkan generasi advokat masa depan. Saksikan live event di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
5: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
6: Bila kalian melakukan hutang piutang, ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
7: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

Seorang petugas keamanan di kawasan Roxy Mas Gambir, Jakarta Pusat tewas mengenaskan diduga akibat terjepit di lift. Sementara di Magelang, Jawa Tengah diduga lepas dari pengawasan orang tua, seorang balita terjebak di tabung pengering mesin cuci.

0: San Roxy Mas Gambir Jakarta Pusat digegerkan dengan tewasnya Indra Yuda Pranasardi, seorang petugas keamanan salah satu kantor setempat, Senin sore. Pria 41 tahun warga Kuningan, Jawa Barat itu tewas mengenaskan, terjepit di lift lantai 3 tempatnya bekerja. Keluarga korban yang datang ke lokasi tak kuasa menahan duka. Hingga Selasa pagi, Polsek Gambir masih menyelidiki peristiwa ini. Usai diotopsi di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat, jenazah korban akan dimakamkan di Kuningan, Jawa Barat. Ada-ada saja ulah balita. Kali ini, seorang bocah berusia 3 tahun berinisial KA terjebak di tabung pengering mesin cuci di rumahnya di Kampung Karanggading, Magelang pada Senin malam. Peristiwa bermula saat korban bermain di dekat mesin cuci yang diletakkan di ruang tengah. Diduga lepas pengawasan orang tua, balita tersebut naik ke mesin cuci dan langsung masuk ke dalam tabung pengering. Tim damkar pun terpaksa melepas tabung dari mesin cuci lantaran kaki dan badan bocah tersebut terjebak di dalamnya. Sempitnya akses ditambah tangis ketakutan balita membuat tim damkar harus ekstra hati-hati. Setelah berbagai upaya, tubuh dan kaki korban akhirnya berhasil dilepaskan dari tabung dengan selamat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Kamera CCTV jadi saksi beragam aksi kejahatan. Di Semarang, gerak-geriknya menggasak tas di stasiun Tawang terekam kamera CCTV, pencuri dibekuk petugas di kosannya. Adapun di Mojokerto, terpergok warga saat menggondol motor curian dari depan rumah, seorang pemuda babak belur dihajar massa.
2: CCTV merekam aksi pelaku yang mengambil tas di stasiun Tawang, Semarang. Tas itu merupakan milik calon penumpang kereta api yang terjatuh pada akhir Juni lalu. Berbekal bukti rekaman tersebut, tim Resmo Polrestabes Semarang lalu berkoordinasi dengan tim PT KAI untuk memburu pelaku. Pelaku APY, 40 tahun, akhirnya berhasil ditangkap petugas tanpa perlawanan di sebuah rumah kos di wilayah Kabupaten Demak pada Sabtu malam. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan seluruh barang bukti milik korban yang masih utuh. Di antaranya berupa satu laptop, kartu identitas, kartu ATM, beserta token bank, serta kunci dan dokumen kendaraan. Total kerugian korban akibat aksi pencurian ini ditaksir mencapai 20 juta rupiah. CCTV merekam saat seorang pelaku pencurian berinisial H duduk di depan rumah warga Desa Kemiri, Kabupaten Mojokerto pada Senin malam. Dirasa kondisi aman, pelaku langsung mencuri sepeda motor dan berusaha kabur. Mengetahui motornya dibawa kabur, pemilik rumah langsung keluar dan mengejar pelaku hingga tertangkap. Pelaku pun babak belur di amuk massa. Pelaku kemudian dibawa ke Polsek Pacet untuk dilakukan pemeriksaan. Menurut korban, sebelum melancarkan aksinya, pelaku datang dengan berpura-pura hendak mengamen sambil membawa sebuah gitar. Selama beberapa saat, pelaku tampak mondar-mandir di sekitar rumah untuk mengamati situasi sebelum akhirnya membawa kabur motor korban. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan detik-detik seorang pria saat mencuri sepeda motor milik warga di area parkir gereja Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputa Timur pada Senin 6 Juli. Berdasarkan rekaman tersebut, polisi berhasil melacak keberadaan pelaku berinisial OK di tempat persembunyiannya di kawasan Ciputat. Petugas menembak kaki pelaku karena berupaya melawan saat ditangkap. Petugas juga menyita satu pucuk airsoft gun dan satu bilah pisau. Hasil pendalaman menunjukkan pelaku merupakan residivis kasus curanmor, sementara kendaraan yang berhasil diamankan dikembalikan pada pemilik sahnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Memasuki hari ke-8 kebakaran di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten, upaya pemadaman api terus dilakukan. Sementara pembuangan sampah dari masyarakat Kabupaten Tangerang dan sekitarnya tetap berjalan normal dengan lahan sementara yang disiapkan seluas 2 hektar di luar lokasi yang terbakar.
2: Memasuki hari ke-8, kebakaran di tempat pembuangan akhir Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten masih berlangsung. Upaya pemadaman api terus dilakukan, salah satunya dengan bantuan 2 buah helikopter BNPB yang aktif melakukan waterbombing. 2 helikopter lainnya juga disiagakan bila diperlukan. Selain upaya pemadaman secara vertikal, pemadaman horizontal juga dilakukan dengan bantuan puluhan mobil pemadam kebakaran. Air diinjeksi ke tengah tumpukan sampah untuk memadamkan api yang berada di bagian tengah gunungan sampah. Kapolda Banten Irjen Polisi Hengki yang meninjau ke lokasi kebakaran pada Selasa siang menjelaskan upaya pemadaman terus dilakukan dengan melibatkan berbagai lembaga. Tak hanya Pemkab Tangerang, melainkan juga TNI, Polri, BPBD, BNPB, hingga Kementerian Lingkungan Hidup dan Relawan. Sebanyak 500 hingga 600 personel lintas sektor disebut Kapolda Banten telah diterjunkan sejak awal terjadinya kebakaran. Sampai saat ini belum ada pihak yang dijadikan tersangka atas peristiwa kebakaran Jatiwaringin. Menurut Kapolda, kebakaran diakibatkan oleh cuaca panas dan gas metana.
3: Enggak ada. Sampai sekarang enggak ada. Ini adanya dari bawah cuaca panas, angin menyebabkan memunculkan apa? Kepulan gas jadi metan. Asap gas metan ya sebutannya ya, gas metan. Personil kerahkan baik dari Polda, Polres, dari TNI, dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kurang lebih 500 sampai 600 orang turun di sini.
2: Bupati Tangerang Muhammad Maisal Rashid yang ikut meninjau ke lokasi mengungkap titik api yang tersebar sudah mulai terkendali. Timbunan sampah di TPA yang masih bersifat open dumping di lokasi menjadi evaluasi pemerintah daerah dan pusat.
4: Lokasi Desa Jatiwaringin, tepatnya adalah TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, adalah satu lokasi yang sudah diprogramkan oleh pemerintah pusat sebagai lokasi pengolahan sampah yang akan menjadi energi listrik. Jadi nanti tidak ada lagi istilah open dumping dan prosesnya memang saat ini masih tetap berjalan. Mudah-mudahan ini akan lebih cepat, lebih bagus. Nanti akan dilihat langsung oleh Kementerian LH proses untuk pembangunan energi listrik ini.
2: Sebelumnya berdasarkan

0: dengan sampah dari masyarakat sekitar Kabupaten Tangerang sendiri dialihkan tidak di titik terjadinya bencana, melainkan Pemkab Tangerang menyiapkan 2 hektar lahan di sekitar lokasi untuk tempat pembuangan sampah sementara. Dari Kabupaten Tangerang, Nabila Putri, Andriawan melaporkan.
1: Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur mengalami erupsi pada Selasa sekitar pukul 11.37 waktu Indonesia Tengah dengan tinggi kolom abu teramati kurang lebih 1.400 meter di atas puncak. Akibatnya hujan abu menutup jalan Trans Flores sehingga mengganggu jarak pandang pengguna jalan. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat dan barat laut. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 47,3 mm dan durasi lebih kurang 1 menit 27 detik. Akibat erupsi ini, abu vulkanik menutupi jalan Trans Pulau Flores sehingga mengganggu jarak pandang pengguna jalan. Para pengendara harus memarkirkan kendaraan untuk membersihkan abu vulkanik yang menutup helm, kemudian melanjutkan perjalanan mereka. Saat ini Gunung Lewotobi Laki-Laki berada pada status level 3 atau siaga. Masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi Laki-Laki dan pengunjung wisatawan diimbau tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 5 km dari pusat erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki.
2: Dari Hokeng. Dari Hokeng ke arah-arah Momir itu dapat abu.
3: Itu posisi di atas motor.
2: Di atas motor.
3: Ini apa jarak pandang terganggu dari pas abu tadi?
2: Terganggu karena abu kan turun terus toh kan.
1: Lagi-lagi viral di media sosial video yang dinarasikan sebuah bangunan koperasi Desa Merah Putih di atas gunung di wilayah Padalarang, Jawa Barat. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu

0: berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Jagat media sosial dihebohkan dengan video yang dinarasikan sebuah bangunan koperasi Desa Merah Putih yang berada di atas gunung di wilayah Padalarang, Jawa Barat. Hal tersebut dibantah kepala desa dan warga setempat yang menyebut bahwa bangunan KDMP tak jauh dari permukiman warga. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda.
1: Inilah video viral yang memperlihatkan bangunan koperasi Desa Merah Putih KDMP yang dinarasikan berdiri di tengah hutan dikelilingi semak belukar bahkan dianggap tak memiliki akses yang memadai. Bangunan koperasi Desa Merah Putih ini memang berada di kawasan perbukitan Cardstone Garden di Kampung Girimulya RT2 RW9 Desa Gunung Masigit Kecamatan Cipatat Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Saat tim CNN Indonesia mendatangi bangunan KDMP pada Senin siang, bangunan koperasi ini masih dalam proses pengerjaan dan menunggu proses finishing. Merespons video viral, Kepala Desa Gunung Masigit Tarkopa menegaskan bangunan KDMP berada tak jauh dari permukiman warga dan juga berdekatan dengan wilayah wisata. Lokasi itu dipilih setelah Pemdes setempat yang mengajukan 5 alternatif lahan milik desa ke PT Agrinas Pangan Nusantara yang menjadi pelaksana pembangunan program KDMP. Dari 5 lokasi itu, kawasan Stone Garden dinilai paling memenuhi syarat.
2: Yang di Stone Garden itu adalah mungkin menurut mereka dari beberapa titik adalah yang strategis. Dan itu jujur bukan di atas gunung. Ya, bukan. Tapi di bawah Gunung Masigit. Bahkan itu di lapang. Di lapang parkir Stone Garden.
1: Warga sekitar pun tak terlalu mempermasalahkan adanya bangunan KDMP tersebut. Yang terpenting, koperasi tidak menyatukan harga warung-warung kecil di sekitar lokasi wisata.
3: Mudah membantu juga dan nggak, kalau misalnya untuk penjualannya, nggak menjatuhkan yang warung kecil juga maksudnya gitu. Jadi yang kalau misalnya mau ngejual juga, warung kecil masih bisa ikutan usaha juga.
1: Bangunan koperasi Desa Merah Putih di area wisata Stone Garden ini telah mencapai pembangunan sekitar 90%. Nantinya sejumlah barang akan dijual di Kopdes tersebut. Yanuar Aditya, Bandung Barat, Jawa Barat.
0: Informasi berikutnya, Perdana Menteri India Narendra Modi mengunjungi Presiden Prabowo di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa untuk membahas hubungan bilateral kedua negara. Pertemuan membahas 7 kesepakatan antara Indonesia dan India. Kerjasama tersebut meliputi pertahanan, kesehatan, hingga pendidikan. Berbagai isu bilateral, regional, dan global, kedua negara juga menyiapkan sejumlah nota kesepahaman atau MOU. Kerjasama yang tengah diproses mencakup bidang kesehatan, antariksa, sains, dan teknologi. Pendidikan, farmasi, ketahanan pangan, hingga hilirisasi. Sebelumnya, Duta Besar India di Indonesia, Sandeep Chakraforty, mengatakan kunjungan Modi adalah kunjungan balasan sekaligus undangan Presiden Prabowo Subianto. Di mana sebelumnya Prabowo telah lebih dahulu mengunjungi India pada Januari 2025.
4: Of Medical Products Regulation, a Memorandum of Understanding on Cooperation.
0: Di tempat yang sama, Presiden Prabowo Subianto memberikan tanda kehormatan Bintang Republik Indonesia Adipurna

0: kepada Narendra Modi. Penghargaan ini diberikan atas kepemimpinan dan kontribusi PM Modi dalam mempererat hubungan Indonesia-India hingga mencapai tingkat kemitraan strategis komprehensif.
1: Mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Perdana Menteri Narendra Modi karena bersedia menerima anugerah tanda kehormatan tertinggi dari negara Republik Indonesia, yaitu Bintang Republik Indonesia Adipurna. Sebelum ini, tanda kehormatan yang sama juga pernah dianugerahkan kepada Perdana Menteri India pertama Jawaharlal Nehru, juga atas penghargaan dan peran besar beliau dalam memperkuat hubungan Indonesia-India dan kontribusinya sebagai salah satu pelopor dan penggagas gerakan non-blok.
0: Menteri Luar Negeri Sugiono buka suara terkait diutusnya Duta Besar RI untuk Iran, Rolyansyah Sumirat, untuk menghadiri rangkaian upacara pemakaman mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Sugiono menyebut beberapa pejabat saat ini tengah disibukkan dalam menyiapkan berbagai kunjungan kenegaraan. Namun Sugiono menambahkan bahwa pada pemakaman Khamenei yang jatuh pada Kamis esok, ia berencana untuk hadir bersama Ketua MPR RI.
2: Dengan berbagai pertimbangan teknis, karena pada saat itu juga kita melakukan persiapan kunjungan-kunjungan kenegaraan di Indonesia dan beberapa pejabat kunci juga memiliki kesibukan yang tidak memungkinkan untuk ke sana. Karena pemakaman itu akan dilaksanakan pada hari tanggal 9, itu hari apa ya? Kamis misalnya, kita berencana akan hadir. Ini kami masih menunggu jawaban, waktu dan tempat di mana kita bisa menghadiri upacara pemakaman tersebut. Rencananya akan berangkat Menteri Luar Negeri Republik Indonesia bersama dengan Ketua MPR RI.
0: Jelang tahun ajaran baru, salah satu sekolah dasar negeri yang ada di Garut, Jawa Barat terpaksa ditutup dengan alasan kekurangan siswa dan fasilitas yang kurang memadai. Hal ini membuat orang tua siswa kecewa dan meminta sekolah tetap beroperasi.
3: Tergantung sekolah, saya suka gurih, tinggal buka deh ya Allah. Tinggal ya kantor sana di balai deh ya Allah. Dimohon ya Allah, buka deh sekolah, saya suka.
4: Tangisan kekecewaan dari salah satu orang tua siswa yang bersekolah di SD Negeri 3 Sukahurip, Kecamatan Cigeduk, Garut, Jawa Barat ini pecah saat mengetahui sekolah tempat anaknya belajar akan ditutup. Ia meminta bantuan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, agar sekolah tersebut kembali beroperasi. Pada Selasa pagi, puluhan orang tua dan juga anak-anaknya mendatangi sekolah untuk menyampaikan rasa kekecewaannya. Meski sejumlah fasilitas sekolah ini terlihat rusak dan diklaim kekurangan siswa, para orang tua ingin anak-anaknya tetap bersekolah di sini. Alasannya sederhana, jarak yang dekat dari rumah ke sekolah membuat mereka tak harus pusing mengeluarkan ongkos perjalanan.
5: Ya, harusnya kan masuk SLB sekolahnya. Tapi kan kalau di sekolah di sini, kalau masuk SLB kan harus otomatis pakai biaya besar. Nah, jadi saya memperjuangkan anak saya juga di sini supaya bisa sekolah di sini. Terus saya juga kan harus kerja. Mana mungkin kan kalau misalnya sekolah jauh, saya harus antar jemput anak saya. Kerjaan saya gimana?
6: Karena muridnya sedikit, katanya bangunannya tidak layak. Padahal masih layak menurut.
4: Alasan bangunan yang tidak layak serta kekurangan siswa juga dianggap tidak masuk akal menurut Elan, Komite Sekolah SDN 3 Sukahurip. Menurutnya, sejak puluhan tahun silam, siswa di sekolah ini nyaris tidak pernah mencapai ratusan siswa. Sementara pemerintah daerah menyebut, SDN 3 Sukahurip akan digabungkan dengan sekolah lain. Camat Cigeduk menambahkan, masih ada sekolah yang masih beroperasi tak jauh dari SDN 3 Sukahurip.
7: Masih ada lah beberapa yang masih keberatan untuk dilakukan merger meskipun di

0: sekitar sekolah itu masih ada sekolah terdekat yang jaraknya 1,2 km dan berjarak setengah kilometer.
1: Camat Cigeduk meyakinkan para orang tua siswa, anak-anaknya akan tetap bersekolah dengan fasilitas yang lebih baik. Deden Rahadian, Garut, Jawa Barat.
2: Sesaat lagi kami akan ajak Anda ke Kampung Nasi Kebuli Ampel, Surabaya. Di sini terdapat banyak rumah makan nasi kebuli yang sekilas tampak sama, namun ternyata punya kekhasan yang berbeda-beda. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: membangun masa depan penegakan hukum yang bermutu, beretika, berkarakter, peradi profesional, melangkah maju membangun sinergi bersama dunia pendidikan. Saksikan momen bersejarah penandatanganan kerjasama peradi profesional dengan Kementerian Agama dan Universitas Indonesia sekaligus 111 perguruan tinggi negeri dan swasta di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Mari kita kawal transformasi kualitas pendidikan hukum. Lahirkan generasi advokat masa depan. Saksikan live event di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
3: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat difonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia.
5: Jika Anda sedang berada di Surabaya dan punya hobi kulineran, ada Kampung Ampel yang sayang sekali untuk dilewatkan. Di sini ada sentra penjualan nasi kebuli yang sekilas terlihat sama, namun ternyata punya kekhasan yang berbeda-beda. Mulai dari pengolahan lauk kambingnya hingga pemilihan beras sebagai bahan utamanya. Kampung Nasi Kebuli Ampel ini telah ada sejak dulu kala dan tetap eksis hingga saat ini. Lalu bagaimana mereka bisa tetap bertahan? Berikut liputannya untuk Anda.

Di tengah keramaian peziarah dan pedagang, kawasan Sunan Ampel Surabaya lebih dari sekadar destinasi wisata religi. Kawasan ini mencerminkan perpaduan budaya yang terjalin sejak lama. Akulturasi ini pun menghasilkan kuliner, salah satunya nasi kebuli. Di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, deretan penjual nasi kebuli keturunan Jawa hingga Timur Tengah menyuguhkan cita rasa masing-masing, termasuk dalam hal harga makanan. Adalah Haja Umayyah yang berjualan nasi kebuli sejak 1997. Ia meneruskan usaha

0: usaha sang bapak yang berjualan di warung tenda pada tahun 1972. Umayyah bercerita, awalnya sang bapak hanya berjualan es di samping penjual nasi kebuli. Ketika penjual nasi kebuli tak melanjutkan dagangannya, sang bapak pun banting setir berjualan nasi kebuli. Resep nasi kebuli itu pun diteruskan Umayyah hingga saat ini.
1: Kita juga takut, tapi itu nggak bisa. Saya takut, ya kali bapak. Soalnya saya nggak biasa apa. Nggak biasa jual gini, nasi kayak gini, gitu loh. Terus katanya pak, ya sisa awal. Terus ada tetangga itu bekasnya, pegawainya orang Arab. Jadi gitu loh.
0: Di antara banyaknya persaingan, nasi kebuli yang satu ini masih tetap menggunakan beras lokal yang dicampur bumbu kering dan bumbu basah. Buka mulai jam 8 pagi hingga 1 dini hari, beras yang dihabiskan setiap hari mencapai 25 kg.
1: Lah itu, soalnya kita ini jualnya udah lama, jadi kan kebanyakan orang-orang, ya zaman dulu kan masih belum ada beras mati, belum ada itu kan ya, jadi kita tetap pakai itu. Pakai beras lokal terus sampai sekarang. Jadi sampai sekarang kita nggak bisa merubah gitu loh. Jadi kita nggak merubah prinsipnya bapak gitu loh.
0: Bumbu nasi kebuli dan lauknya yang memadukan aneka rempah-rempah dibuat dengan tangan Umayyah selama 10 hari sekali. Nasi kebuli dan lauk tinggal diolah setiap hari dibantu oleh pegawai. Sementara di depot, anak-anaknya bergantian menjaga dibantu oleh 2 orang tunawicara. Seporsi nasi kebuli disajikan dengan pilihan lauk ayam opor dan goreng, krengsengan dan gulai kambing atau kambing goreng. Kemudian ditambah dengan bawang goreng, acar dan sambal terasi. Kali ini saya mau mencobanya dengan krengsengan kambing.
2: Kalau saya bilang ini adalah nasi kebuli ala Indonesia karena terbuat dari beras lokal. Tapi rempah-rempah ala Timur Tengahnya tetap terasa. Dipadukan dengan krengsengan kambing yang empuk dan manis. Bisa jadi pilihan kalau tetap mau menikmati kebuli tapi ramah di kantong.
0: Sepiring nasi kebuli dengan lauk kambing dibanderol Rp37.000, sementara lauk ayam dibanderol Rp35.000. Salah satu pembeli, Syarif, dan sepupunya makan di sini sekalian berbelanja oleh-oleh umroh di Pasar Bong. Mereka yang datang dari Bangkalan, Madura baru pertama kali mencoba nasi kebuli Hajah Umayyah ini. Bagi mereka rasanya enak meski menggunakan beras lokal.
3: Berasnya beras biasa tetapi cita rasanya mirip. Gitu. Jadi kan ini hanya sekedar olahan saja. Ya, makanya tadi sempat bilang kan sama saja. Jadi walaupun berasnya bukan beras yang biasa dipakai untuk kebuli, ternyata khas itu tidak hilang.
0: Berjarak sekitar 650 meter dari nasi kebuli Hajah Umayyah, nasi kebuli disajikan berbeda menggunakan beras basmati. Restoran kambing bakar Mansur disesuaikan dengan nama jalan Kiai Haji Mas Mansur. Meski sudah banyak pesaing, Abdul yang baru membuka restorannya pada Februari 2026 ini tetap menyuguhkan nasi kebuli dengan lauk spesial kambing bakar. Selain menyesuaikan dengan kesukaan dan kebiasaan para pembeli, Abdul juga memanfaatkan ruko yang dimiliki oleh sang ayah.
4: Jujur, mungkin pasti ada orang jenuh lah dengan makanan-makanan seperti ini. Karena yang mereka lihat dari ujung ke ujung kan makanannya seperti ini. Tapi ya kita pelan-pelan dengan marketing yang kita punya, kita akan terus meluaskan lah marketing restoran ini sehingga semakin banyak orang yang kenal.
0: Setiap hari sekitar 10 kg beras basmati yang dipadukan aneka rempah-rempah Timur Tengah. Nasi kebuli pun disajikan dengan pilihan lauk ayam atau kambing yang dipanggang di dapur terbuka.
2: Dagingnya dicelupkan ke bumbu madu, terus dibakar lagi, asapnya mengepul. Open kitchen seperti ini yang menjadi daya tarik. Jadi pembeli bisa melihat langsung ya proses pembuatannya, gitu ya bang. Nah yang udah matang boleh aku bawa satu bang, daging kambingnya. Masih hangat. Terus kita sajikan bersama nasi kebuli. Ngambil satu porsi seperti ini, dimasukkan ke piring. Nah ini terbuat dari beras basmati yang dicampur dengan rempah-rempah dan bumbu Cairo atau bumbu kebuli ya. Nah, seperti ini. Terus ditambah daging kambingnya. Dimasukin bang dagingnya.
5: Jutaan warga Iran membadati jalanan ibu kota Teheran untuk melepas kepergian pemimpin tertinggi mereka, Ayatullah Ali Khamenei, yang tewas akibat serangan udara Amerika Serikat dan sekutunya. Sebagai informasi selengkapnya usai jeda.

0: kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
3: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
4: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
5: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

Jutaan warga Iran memadati jalanan ibu kota Teheran untuk melepas kepergian pemimpin tertinggi mereka, Ayatollah Ali Khamenei, yang tewas akibat serangan udara Amerika Serikat dan sekutunya. Tidak hanya menangis dan memukul dada sebagai simbol duka, warga juga meluapkan kemarahan dengan membakar bendera Amerika Serikat dan juga Inggris. Informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Iqbal Kurniadi, terima kasih Anda sudah bersama kami. Selamat pagi, sampai jumpa.

Jutaan orang berebut mendekati kendaraan yang diyakini membawa peti jenazah pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dan anggota keluarganya di Teheran, Iran, pada Senin pagi. Kendaraan itu akan menuju kota Qom, di mana akan dilaksanakan proses ibadah di Jamkaran, salah satu situs keagamaan paling penting bagi Muslim Syiah. Sepanjang perjalanan, jutaan orang terus berusaha mengiringi kendaraan pembawa peti jenazah dengan membacakan doa sambil menepuk dada, sebuah simbol bahwa mereka tengah berduka. Namun selain raut kesedihan, sejumlah warga Iran juga meluapkan kemarahan mereka dengan membakar bendera Amerika Serikat dan Inggris. Banyak warga membawa poster bergambar Presiden Donald Trump dan pemimpin negara sekutu Amerika Serikat bertuliskan akan ada pertumpahan darah. Mereka menuntut balas atas kematian Ayatollah Ali Khamenei dan keluarganya dalam serangan udara yang dilakukan Amerika Serikat dan sekutunya pada 28 Februari lalu. Namun seluruh aksi ini berjalan dengan lancar tanpa bentrokan. Rangkaian prosesi pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dijadwalkan berlangsung selama 6 hari sejak tanggal 4 Juli lalu. Setelah jenazah disemayamkan dan disolatkan di kompleks Grand Mosala Teheran, jenazah kemudian dibawa ke Qom, salah satu kota suci terpenting bagi Muslim Syiah di Iran yang juga merupakan pusat para Ayatollah, sebutan bagi ulama besar di Iran. Dari sana, jenazah diterbangkan ke Iran untuk disemayamkan dan didoakan di makam Imam Ali di Najaf dan Karbala. Sebuah rute yang dilakukan memenuhi permintaan khusus dari berbagai kelompok di Irak. Jenazah Ayatollah dan keluarganya kemudian akan dimakamkan di kompleks makam Imam Reza di kota Mashhad pada Kamis 9 Juli nanti.

0: Sebuah rumah mewah di Jalan Tanah Abang 5, Gambir, Jakarta Pusat terbakar Rabu siang. Warga kesulitan mengevakuasi sejumlah mobil yang terparkir di dalam rumah. Viral di media sosial, sebuah video memperlihatkan dugaan aksi kekerasan terhadap anak di bawah jembatan penyeberangan orang JPO Margo City Depok. Polisi pun turun tangan menangani kasus ini. Kemarau dampak fenomena El Nino dirasakan di sejumlah daerah. Di Cilacap, sejumlah warga terpaksa mandi dan mencuci pakaian di sungai usai air di sumur mereka mengering. Halo, jumpa lagi bersama saya Beni Darmawan, inilah redaksi Mendalam Tak Percaya. Sebuah rumah mewah di Jalan Tanah Abang 5, Gambir, Jakarta Pusat terbakar pada Rabu siang. Api yang cepat membesar dan menghanguskan bagian atap rumah membuat penghuni rumah dibantu dengan warga kesulitan mengevakuasi sejumlah mobil yang terparkir di dalam rumah. Api berkobar dari sebuah rumah mewah di Jalan Tanah Abang 5, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu siang. Besarnya api membuat si jago merah dengan cepat melalap bagian atap bangunan hingga menimbulkan asap tebal. Warga berupaya membantu evakuasi. Namun sejumlah mobil yang masih terparkir di dalam halaman rumah sempat sulit dikeluarkan karena akses gerbang tertutup. Menurut keterangan salah seorang warga, sebelum api membesar terdengar suara ledakan yang diduga berasal dari instalasi listrik. Api baru bisa dipadamkan setengah jam kemudian setelah 10 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.
1: Jadi ada ledakan dulu tadi, Pak?
2: Iya, tadi ada.
1: Ada orang di dalam, Pak?
2: Ada, tadi. Udah sempat dievakuasi juga sih.
1: Ini mobil ditinggal di dalam, nggak bisa kesulitan apa gimana?
2: Tadi sempat kesulitan juga, mereka
1: Ini rumah atau kantor, Pak?
2: Ini rumah, Pak.
1: Rumah pribadi, ya?
0: Viral di media sosial, dugaan aksi kekerasan terhadap anak di bawah jembatan penyeberangan orang JPO Margo City Depok. Dan masih di Jawa Barat, seorang anak perempuan di desa Lubang Buaya Setu, Kabupaten Bekasi, harus dilarikan ke rumah sakit akibat terkena peluru nyasar. Juga berasal dari pemburu hewan.
3: Sebuah video yang memperlihatkan aksi kekerasan terhadap seorang anak di bawah jembatan penyeberangan orang Margo City, Depok, Jawa Barat, viral di media sosial. Peristiwa ini direkam oleh seorang warga yang melintas di jembatan pada Senin petang. Menurut keterangan saksi, kejadian ini berawal saat mendengar ada teriakan anak dari arah bawah jembatan. Saat diperiksa, ternyata ada seorang pria diduga memukul dan membenturkan kepala anak tersebut ke tembok. Menindaklanjuti video viral ini, Satreskrim Polres Metro Depok telah mengamankan pelaku untuk dimintai keterangan. Dari hasil pemeriksaan terungkap, pelaku tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban. Pelaku diketahui tetangga yang hanya mengenal keluarga korban. Kini polisi masih memeriksa kondisi korban dan mendalami ada atau tidaknya dugaan eksploitasi anak.
4: Korban sudah membuat pernyataan untuk melakukan perdamaian. Pernyataannya lengkap, kita juga sudah ambil testimoni dari bapak ataupun orang tersebut. Jadi dapat kita sampaikan bahwa sebelum membuat laporan polisi secara resmi, kedua belah pihak sudah melakukan perdamaian.
3: Sementara di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, seorang anak perempuan terpaksa harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit akibat tertembak peluru nyasar saat bermain bersama teman-temannya. Nenek korban mengatakan saat mengetahui cucunya bermain tidak ada tanda-tanda keributan. Namun, tiba-tiba korban berteriak kesakitan dan jatuh pingsan. Karena luka yang diderita cukup parah, korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Fatmawati Jakarta untuk menjalani operasi.
5: Awalnya kan dia duduk di sini, terus begitu terasa jepret, langsung nekep ini nih. Terus dia bangun, mau bilang bundanya, pas sampai situ kata dia langsung gelap matanya, langsung jatuh di sini, langsung tempuruk.
0: Pingsan ibu?
5: Iya pingsan, langsung matanya mendelik begitu.
3: Dikonfirmasi pada Selasa, Kapolsek Setu AKP Usep Aramsyah mengatakan peristiwa ini terjadi pada Minggu. Korban diduga tertembak peluru yang berasal dari senapan angin orang tak dikenal yang sedang memburu hewan. Kini petugas masih meminta keterangan 6 saksi dan pelaku penembakan tersebut masih terus diburu. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Diduga mengalami gangguan jiwa, seorang pria tiba-tiba mengamuk meneror warga dengan membawa senjata tajam yang dicurinya dari pedagang kelapa. Sementara itu di Medan, kisah pilu dialami seorang ojol wanita penyandang tunarungu. Setelah ditabrak angkot, sepeda motor korban juga dibawa kabur pria yang diduga sempat menolongnya.
3: Suasana Jalan Batoro Katong, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur mencekam saat seorang pria yang diduga mengalami gangguan jiwa mengamuk dengan mengacungkan senjata tajam berupa golok. Pria yang belum diketahui identitasnya ini diduga mengambil golok milik pedagang lalu menggunakannya untuk menyerang warga. Pelaku sempat membacok pengamen serta menyerang emak-emak pengendara motor. Pelaku juga meneror pedagang kaki lima dengan mengacungkan golok saat meminta makanan sehingga membuat warga bubar menyelamatkan diri.
6: Itu kan ngamuk-ngamuk, ngumpul, batuk, ipin-ipin itu loh.
7: Iya.
6: Terus dia lari balik lagi di kepalanya dibacokin. Tapi kan pakai pelindung ini nggak apa-apa. Itu di Soria. Di Soria itu ada ibu-ibu, apa nggak tahu katanya ada orang itu naik motor, helmnya dibacok juga.
3: Mendapatkan laporan dari warga, Satpol PP Pemkab Ponorogo mengevakuasi pelaku. Pelaku pun kini dibawa ke RSUD Harjono untuk melakukan tes kejiwaan. Seorang anak perempuan 11 tahun di Kota Sukabumi, Jawa Barat menjadi sorotan setelah aksi nekatnya membuka jok motor yang terparkir di sebuah supermarket. Bukan untuk mencuri, bocah ini nekat membuka jok demi bisa menghirup aroma bensin di dalamnya. Menanggapi video viral ini, pemerintah Kota Sukabumi melalui Dinas Sosial memastikan kasus kecanduan akut ini sudah ditangani sejak tahun 2025. Bocah ini pun sudah dirujuk ke spesialis kejiwaan RSUD Syamsuddin. Karena orang tua sudah tiada, pengawasan di rumah menjadi sangat sulit hingga sang bocah sering lolos.

0: pos kejalanan. Dinas Sosial Kota Sukabumi berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis Kementerian Sosial agar bocah yatim piatu ini segera mendapatkan perawatan medis dan rehabilitasi. Rosa Amelia tak kuasa menahan kesedihannya saat dirinya menjadi korban tabrak lari angkutan kota di Jalan Jamin Ginting Medan, Sumatera Utara pada Minggu 5 Juli lalu. Dari video viral terlihat Rosa dikelilingi oleh sejumlah warga di pinggir jalan. Driver ojol wanita penyandang tunarungu ini lantas dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis dengan mengendarai becak motor. Namun beberapa saat kemudian sepeda motor yang dititipkan di salah satu salon diambil orang tak dikenal yang mengaku sebagai keluarga korban. Menurut ibu korban pada Selasa siang, orang yang membawa kabur motor putrinya adalah orang yang menolongnya membawa ke rumah sakit.
1: Pelaku yang bawa ke rumah saya, pura-pura dia bantu bawa ke rumah sakit. Tapi dia balik lagi ke salon itu, minta kunci sama yang punya salon, terus dibawanya kabur kereta anak saya.
0: Peristiwa yang dialami korban menimbulkan rasa keprihatinan dari masyarakat termasuk anggota DPR RI yang menghadiahkan sepeda motor buatnya agar bisa kembali bekerja mencari nafkah. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama, ada dua ekor monyet liar membuat panik warga karena terjebak di dalam kamar mandi di Jambi. Dua ekor monyet liar indukan dan anaknya ini membuat panik warga maupun satgas petugas damkar saat terjebak di dalam kamar mandi di rumah warga. Dapat laporan, petugas dinas damkar kota Jambi datang menggunakan tongkat jaring menangkap satu persatu monyet. Monyet indukan sempat dievakuasi ke dalam kandang, namun meronta dan kabur berkeliaran di ruangan rumah. Sementara anak monyet tertinggal di kamar mandi. Usai berhasil ditangkap, kedua monyet dibawa dan dilepas liarkan di habitat aslinya di hutan Sungai Kelam, Jambi. Kita bergeser ke Jawa Barat, ada ribuan pencari kerja memadati bursa kerja yang digelar Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi. Meski tersedia 3.500 lowongan dari 50 perusahaan, tingginya jumlah pelamar membuat persaingan semakin ketat. Inilah ribuan pencari kerja yang memadati salah satu pusat perbelanjaan di Kota Bekasi, Jawa Barat. Mereka datang sejak Selasa pagi guna mencari lowongan pekerjaan yang diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi. Di tengah padatnya antrian para pencari kerja, terlihat seorang pencari kerja yang menggunakan kursi roda. Dia berharap perusahaan memberikan kesempatan kerja kepada penyandang disabilitas sesuai kuota minimal 1% bagi pekerja disabilitas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi menjelaskan job fair ini digelar selama 2 hari dengan melibatkan 50 perusahaan dengan total 3.500 lowongan pekerjaan yang disediakan. Kita berikutnya ke Jawa Tengah, petani di desa Serang Lereng Gunung Slamet Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah melakukan tradisi unik yaitu perang buah tomat. Ribuan tomat busuk dilemparkan antara peserta sebagai lambang kegembiraan sekaligus mempererat silaturahmi. Suasana meriah terlihat di area persawahan Desa Serang Lereng Gunung Slamet, Kabupaten Purbalingga. Peserta melengkapi diri dengan berbagai perlengkapan pelindung, mulai dari helm, jas hujan, plastik hingga tameng kayu. Perlengkapan ini digunakan untuk mengurangi dampak lemparan tomat dari lawan. Sekitar 3 kuintal tomat busuk tidak layak konsumsi disiapkan sebagai amunisi. Buah yang biasanya hanya menjadi pakan ternak dimanfaatkan untuk memeriahkan tradisi tahunan ini. Tradisi ini tidak hanya untuk diikuti petani dewasa, tapi juga anak-anak. Perang tomat berlangsung selama kurang lebih 2 jam. Tidak ada pemenang maupun pihak yang kalah. Tradisi perang tomat jadi salah satu atraksi dalam festival Gunung Slamet ke-9. Nasib memilukan dialami Ngatini, seorang nenek di Jombang, Jawa Timur. Di usia senjanya, Ngatini terancam kehilangan tanah dan rumahnya, pasalnya utang puluhan juta membengkak menjadi ratusan juta rupiah. Sementara di Samarinda, dua pemuda nekat membobol minimarket karena terlilit utang.
3: Tahun kami ucapkan.
4: DA tidak menyangka paginya akan dibangunkan oleh sejumlah orang yang mengucapkan selamat ulang tahun.
3: Doakan selamat.
4: Ia semakin bingung saat mengetahui ternyata orang-orang yang membangunkannya ternyata adalah sejumlah polisi yang akan menangkap. Pemuda 21 tahun ini ditangkap setelah terlibat aksi pembongkaran toko yang sempat viral di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Dari penggeledahan di kamar kos pelaku, petugas menemukan sejumlah barang bukti seperti linggis, topeng, dan pakaian yang digunakan pelaku saat melakukan aksinya. Dalam aksinya, DA dibantu rekannya remaja yang bermasalah dengan hukum. Keduanya diketahui telah membobol minimarket di Jalan Padat Karya sebanyak 2 kali berturut-turut dengan kerugian Rp50 juta. Keduanya cukup lihai mengintai target dengan memastikan tidak ada penjaga toko serta mematikan mesin pemindai sidik jari dan CCTV toko sebelum membongkar brankas dengan linggis. Kompol Rahmat Ariwibowo, Kasat Reskrim menyebut bahwa aksi para pelaku dilatar belakangi karena adanya utang piutang.
5: Ya untuk anak yang berhadapan di hukum itu dia hasil pemeriksaan sementara dia diajak oleh saudara di Radisori.
4: Polisi menduga pelaku telah beraksi di sedikitnya 6 lokasi berbeda di Samarinda. Polisi juga mengimbau masyarakat juga melapor jika pernah menjadi korban. Sementara di Jombang, Jawa Timur, nasib pilu dialami Nenek Ngatini. Di usia yang telah menginjak 69 tahun ini, sang nenek terancam kehilangan 2 bidang tanah dan bangunan miliknya. Ngatini diketahui memiliki tanggungan utang kredit sebesar Rp25 juta dengan jaminan sertifikat tanah dan Rp500.000 dengan jaminan surat kendaraan bermotor ke bank pemerintah. Saat hendak melunasi hutang, bukannya mendapatkan kembali asetnya, ia justru menerima surat dari pengadilan yang menyatakan bahwa total utangnya saat ini membengkak menjadi 2 bagian dengan masing-masing sebesar Rp70 juta dengan nilai total Rp140 juta.
6: Terus tinggalnya tenu mas, serangkung kali kan salah tuh nih kuau, mau tenu, tapi kulo lek bunga gina mau tunggal, mau tena, terus kulo waktuan soal niku surat ke pengadilan kok niku jatuh sekali, kulo gak kaget mas niku gak, niki kok kok boleh pak man hitung dulu, joko kok hitung dulu, kulo mau terbiasa niku tunggal gitu.
4: Upaya konfirmasi telah dilakukan oleh kontributor CNN Indonesia terhadap pihak bank, namun hingga Selasa petang belum ada jawaban. Kini kasusnya telah bergulir ke ranah hukum. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kasus intimidasi berujung maut yang dialami Dr. Icha terus diproses hukum oleh polisi. Masyarakat pun angkat bicara perihal hukuman yang pantas pada pelaku intimidasi. Sementara hingga saat ini polisi belum menetapkan tersangka. Sementara pihak terlapor, anggota DPRD membantah kematian Dr. Icha akibat intimidasi. Berikut kita simak laporan khas redaksi.
7: Kasus Dr. Icha yang ditemukan meninggal mengakhiri hidup karena diduga depresi akibat intimidasi terus diproses polisi. Meski begitu, nyaris 2 pekan usai Dr. Icha meninggal, polisi belum juga menetapkan tersangka. Merespons kasus ini, warga Kota Kupang pun angkat bicara. Warga Kota Kupang berharap Dr. Icha mendapatkan keadilan dan pelaku intimidasi diproses hukum.
8: Untuk kasusnya Dr. Icha, menurut saya sebagai masyarakat awam, penegak hukum harus super ekstra bekerja maksimal untuk memastikan para pelaku itu segera ditindak. Khawatirnya semakin lama dibiarkan, berita-berita lain menutupinya. Apalagi kan sekarang sesuatu yang viral itu bisa membuat yang utama tadi hilang, Pak.
9: Sebagai warga Kota Kupang, polisi segera menindaklanjuti permasalahan ini dan terduga pelaku segera diproses sesuai dengan aturan yang ada. Sehingga tidak terjadi lagi kekerasan, baik itu kekerasan verbal maupun non-verbal, di lingkungan masyarakat, terkhususnya bagi perempuan dan tenaga kesehatan.
7: Sejauh ini polisi terus melakukan proses hukum usai keluarga Dr. Icha secara resmi melaporkan 4 orang yang diduga melakukan intimidasi. Mereka adalah 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara dan seorang istri salah satu dari mereka. Sabtu 4 Juli, polisi memeriksa dua terlapor, yakni anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, TTU, masing-masing Teresius Lazak

0: Bakar dan Robert Tubani. Usai diperiksa, kedua terlapor enggan berkomentar banyak. Sementara itu, pengacara terlapor membantah kematian Dr. Ica akibat intimidasi yang dilakukan kliennya. Terlapor menduga Dr. Ica mengalami tekanan bukan karena kliennya, tetapi karena dipengaruhi faktor lain.
1: Dan secara khusus kami tegaskan bahwa peran dari klien kami sejauh ini sesuai fakta yang berhasil kami kumpulkan, ialah mereka hanya terlibat atau berperan dalam kejadian tanggal 13 Juni di Rumah Sakit Leona. Sementara untuk kejadian tanggal 26 Juni, itu tentu masih harus membutuhkan pembuktian yang akurat, pembuktian ilmiah yang tadi saya katakan, karena ini terpisah dan rentan waktunya juga cukup jauh.
0: Meski terlapor membantah kematian Dr. Ica akibat intimidasi, sebaliknya Ketua DPRD Timur Tengah Utara, Christophorus Evi, yang telah diperiksa selama 2 jam sebagai saksi mengaku, dirinya mendapatkan pengakuan intimidasi secara langsung oleh Dr. Ica sebelum ditemukan meninggal.
2: Karena sebelum meninggal, pada tanggal 17 Juni 2026, saya selaku Ketua DPRD mengunjungi almarhum Dr. Ica Pakenoni yang waktu itu masih dirawat di Rumah Sakit Leona Keva Menado. Apa-apa saja yang disampaikan oleh Dr. Ica kepada saya, itu yang saya sampaikan juga kepada penyidik di Polres TTU.
0: Sementara itu, ahli hukum pidana sekaligus akademisi di Kota Kupang, Mikael Veka, mengungkapkan sulit dipungkiri faktor intimidasi tidak menjadi sebab akibat kematian Dr. Ica. Mikael Veka mengungkapkan intimidasi adalah perbuatan pidana yang diatur dalam pasal 530 KUHP yang ancaman hukumannya 7 tahun penjara.
3: Sebelum Dr. Ica meninggal, ini kan juga sempat melaporkan ke Badan Kehormatan Dewan. Artinya bahwa ini kausalitas langsung. Yang kedua, bahwa ada tulisan tangan Dr. Ica. Memang ini kemudian harus dibuktikan lagi bahwa apakah benar tulisan itu tulisan asli Dr. Ica. Tapi ini memberi petunjuk yang sangat kuat bahwa kematian Dr. Ica akibat daripada pengancaman dilakukan oleh oknum anggota DPRD Timur dan Utara ini.
0: Polres Timur Tengah Utara belum menetapkan tersangka dalam kasus Dr. Ica. Sejauh ini polisi telah memeriksa 11 saksi termasuk Ketua DPRD Timur Tengah Utara. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kemarau dampak fenomena El Nino dirasakan sejumlah daerah. Di Cilacap, sejumlah warga terpaksa mandi dan mencuci pakaian di sungai usai air di sumur mereka mengering. Jangan kemana-mana, redaksi segera kembali.

0: Kamis ini dalam Check It Out.
1: Dengar kalimat kayak gitu dari dokter, apa yang ada di pikiran ibu saat itu?
2: Itu ngikutin saran dokter aja. Tetap semangat karena ingat anak, ingat sehat.
1: Harus, Bu.
2: Ya.
1: Ya, ibu harus sehat ya.
2: Makanya kan anak jangan ngikutin malu gitu. Lihat nih contohnya udah penyakit.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out, Kamis 9 Juli jam 9 pagi di CNN Indonesia. Bangun masa depan penegakan hukum yang bermutu, beretika, berkarakter, peradi profesional, melangkah maju membangun sinergi bersama dunia pendidikan. Saksikan momen bersejarah penandatanganan kerjasama peradi profesional dengan Kementerian Agama dan Universitas Indonesia sekaligus 111 perguruan tinggi negeri dan swasta di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Mari kita kawal transformasi kualitas pendidikan hukum, lahirkan generasi advokat masa depan. Saksikan live event di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta. Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
4: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
5: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
7: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
8: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia. Nabi Ibrahim adalah teladan dalam menegakkan tauhid.
9: Karena jumlahnya Nabi dan Rasul begitu banyak dalam dua jalur keturunan, yang keduanya adalah istri Nabi, maka beliau yang mendapatkan julukan Abul Anbiya.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan Nabi Ibrahim, Bapak para Nabi dan Pelopor Tauhid. Kamis 9 Juli jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
10: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
11: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.

0: Jati. Hal ini dilakukan usai dua bulan terakhir sumur mereka mengering akibat kemarau. Untuk memenuhi kebutuhan masak dan minum, warga harus membeli air bersih seharga Rp7.000 per jeriken untuk 3 hari, sehingga dalam sebulan warga harus mengeluarkan sekitar Rp70.000.
1: Iya, tiap tahun cuci di kali, ya bro, karena sumur-sumur itu pada kekeringan. Dua bulan. Iya, itu beli. Satu jeriken itu Rp7.000.
2: Belinya di mana, Pak?
1: Di tangga sebelah. Ya, kalau buat minum tuh 2 hari apa 3 hari khusus.
3: Banyak 25 tangki atau setara dengan 121.000 liter air bersih yang diperuntukkan bagi sekitar 1.200 sekian kakak atau 4.600 sekian jiwa yang ada di Kabupaten Cilacap.
0: Di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, kemarau panjang justru membawa berkah bagi produsen ikan kering. Seperti di Kelurahan Sumpang Minangai, Kecamatan Bacu Kiki Barat, pada Selasa siang terlihat aktivitas penjemuran ikan semakin meningkat. Produsen ikan kering mengaku saat kemarau panjang penjemuran ikan bisa beberapa kali dilakukan karena ikan cepat mengering. Sementara saat musim hujan, proses pengeringan ikan membutuhkan waktu hingga 2 hari.
4: Setengah hari sih begitu, ya. Dijemur jam 8 sampai jam begini, jam 1 tau ya.
5: Iya, sudah bisa kering ya. Iya. Kalau musim hujan berapa, Bu? 2 hari ya?
4: Iya, kadang juga busuknya apa kalau sampai 2 hari hujan, tidak ada matahari tau.
0: Saat kemarau panjang, produksi ikan kering meningkat. Ini artinya penghasilan para pembuat ikan kering juga bertambah. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Saat situasi ekonomi sedang tidak pasti, mengatur keuangan jadi kunci agar tetap bertahan. Diakui harga bahan pangan di beberapa lokasi sedang turun, namun di lokasi lain justru meroket. Masyarakat dituntut lebih bijak dalam menentukan prioritas, apalagi sekarang akan memasuki tahun ajaran baru bagi si buah hati.
0: Sejak sepekan terakhir, harga ayam potong di Pasar Lakesi, Parepare, Sulawesi Selatan terjun bebas. Harga ayam yang sebelumnya dijual Rp22.000 kini anjlok menjadi Rp16.000 per kilogram. Kondisi ini menjadi momen yang dimanfaatkan warga untuk memborong daging ayam karena biaya belanja dapur menjadi jauh lebih hemat. Anjloknya harga dipicu melimpahnya pasokan dari peternak di tengah menurunnya permintaan pasar. Meski harga turun, pedagang mengaku meraih untung karena omset penjualan meningkat tajam.
7: Sekarang itu lagi turun, Pak. Dari murah. Jadi,
5: Dari harga berapa ke berapa?
7: Harga kemarin 22, sekarang 16.000.
5: Per kilogram ya?
7: Per kilogram. Besar kemungkinan dari MBG.
8: Oh iya, karena MBG libur ya?
7: Iya.
8: Karena banyak, berarti banyak stoknya buat dia.
7: Iya, banyak stok.
0: Di Jakarta sempat anjlok di angka Rp22.000 per kilogram. Hari Minggu kemarin, harga telur ayam kembali naik. Di Pasar Palmerah, Tanah Abang, Jakarta Pusat, telur ayam dibanderol Rp27.000 per kilogram. Pedagang mengaku tidak tahu penyebab kembali naiknya harga telur ayam.
9: Kalau saya tahu sih nggak ada info apa-apa sih, cuman memang udah naik-naik gitu aja. Kalau telur memang seringnya begitu sih.
10: Kalau untuk harga telur bebek sama telur ayam kampung?
9: Relatif normal ya, soalnya dia turunnya udah lama, udah sekitar setengah bulan yang lalu udah turun. Dari 3,5 tuh udah rata-rata jadi 3.000.
10: Dijualnya per
9: butir.
0: Harga timun naik hingga 2 kali lipat, dari Rp10.000 menjadi Rp20.000 per kilogram. Bawang putih sudah menembus angka Rp50.000 dari sebelumnya Rp40.000 per kilogram. Ketika fluktuasi harga bahan kebutuhan pokok di pertengahan tahun, warga dihadapkan pada agenda rutin yaitu tahun ajaran baru. Dengan kata lain, saat harga kebutuhan pokok sedang ramah, tetap saja pengeluaran besar untuk pendidikan sang buah hati.
11: Udah kayak cabai udah normal, mendingan tuh. Bawang juga udah. Cuman minyak doang tuh yang masih melonjak harganya. Pendidikan kali ya. Pendidikan buat sekolah kan emang anak kan harus.
12: Kalau disuruh memilih, saya pilih dua-duanya karena itu kedua kebutuhan itu sangat penting ya, pendidikan dan juga bahan-bahan pokok.
13: Itu bumbu ya, terutama cabai-cabean, sayuran juga ya, daging juga sekarang mahal, lauk pauk. Kalau ibu-ibu ya, selain untuk pendidikan ya, pendidikan juga sangat penting, terutama untuk kemajuan negara ya, juga kalau

0: bisa pemerintah bisa menurunkan sembako ya.
1: Masuk tahun ajaran baru memang sering membuat pengeluaran membengkak. Beban biaya seperti uang pangkal, daftar ulang, seragam, dan perlengkapan sekolah kerap menguras tabungan. Mencari sekolah untuk anak memang membutuhkan strategi khusus. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Usai jeda, ratusan ribu warga Iran memadati kota suci Qom untuk memberikan penghormatan terakhir untuk Ali Khamenei. Redaksi segera kembali.

0: membangun masa depan penegakan hukum yang bermutu, beretika, berkarakter, peradi profesional, melangkah maju membangun sinergi bersama dunia pendidikan. Saksikan momen bersejarah penandatanganan kerjasama peradi profesional dengan Kementerian Agama dan Universitas Indonesia sekaligus 111 perguruan tinggi negeri dan swasta di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Mari kita kawal transformasi kualitas pendidikan hukum. Lahirkan generasi advokat masa depan. Saksikan live event di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli.

0: Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
2: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks. Mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Nabi Ibrahim adalah teladan dalam menegakkan tauhid.
4: Karena jumlahnya Nabi dan Rasul begitu banyak dalam dua jalur keturunan, yang keduanya adalah istri Nabi, maka beliau yang mendapatkan julukan Abul Anbiya.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan Nabi Ibrahim, Bapak para Nabi dan Pelopor Tauhid. Kamis 9 Juli jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
5: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Ratusan ribu warga Iran memadati kota suci Qom untuk memberikan penghormatan terakhir bagi mantan pemimpin tertinggi Ali Khamenei. Proses ini merupakan bagian dari rangkaian pemakaman nasional yang telah berlangsung 5 hari. Lautan manusia menyemut di jalanan kota Qom, Iran sepanjang 7 km. Para pelayat mengibarkan bendera nasional Iran serta bendera merah yang menyimbolkan tuntutan balas dendam. Kehadiran mereka untuk memberikan penghormatan terakhir pada Imam Besar Ali Khamenei. Sementara itu jenazah Imam Besar Ali Khamenei dibawa menggunakan truk ke Masjid Jamkaran untuk disolatkan. Setelah dari kota Qom, jenazah rencananya dibawa ke Irak untuk prosesi di Najaf dan Karbala sebelum dimakamkan di Mashhad Iran pada Kamis 9 Juli. Sebagai penutup, situasi di Timur Tengah kembali memanas setelah Amerika melancarkan serangan militer ke Iran. Ironis, serangan terjadi di tengah masa gencatan senjata. Saya Bini Dermawan pamit, sampai jumpa.
6: Amerika Serikat kembali meluncurkan serangan ke Iran pada Selasa 7 Juli waktu setempat. Dalam pernyataannya melalui media sosial, Komando Pusat AS, CENTCOM, menyatakan serangan dasar telah dilancarkan terhadap Iran untuk memberi hukuman berat atas penarjetan dan penyerangan terhadap kapal-kapal komersial yang diawaki warga sipil tak berdosa di jalur perairan internasional. Rentetan suara ledakan dilaporkan terdengar di sekitar Pulau Kerch dan Pelabuhan Risik di Selat Hormuz. Pusat Komando Amerika Serikat menyebut serangan ini merupakan respon karena Iran menembaki 3 kapal komersial milik Arab Saudi dan Qatar di perairan Oman. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Iran tegas menyatakan bahwa pencabutan lisensi penangguhan sanksi minyak oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat telah melanggar pasal 10 nota kesepahaman Islamabad. Padahal kesepakatan itu baru-baru ditandatangani 18 Juni lalu. Teheran menyebut Amerika Serikat sebagai pihak yang tidak konsisten dan tidak dapat dipercaya. AS kini memberikan waktu hingga 17 Juli bagi Iran untuk menghentikan seluruh transaksi minyaknya. Atas pelanggaran ini, Iran peringatkan akan mengambil tindakan tegas demi menjaga keamanan nasional mereka.

0: Kericuhan terjadi saat konser gratis Denny Caknan di Soft Launching Creative Hub Surabaya Expo Center atau SUBEC pada Minggu. Ratusan ribu calon penonton yang memaksa masuk membuat pagar yang ditutup pada pukul 7 malam itu jebol dan menimpa sejumlah orang. Sebanyak 12 orang termasuk 2 petugas damkar dan Babinsa dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Suwan di Surabaya untuk mendapatkan perawatan medis. Menanggapi hal ini, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan pihaknya akan mengevaluasi acara tersebut dengan mengutamakan penonton warga Surabaya dibandingkan warga luar kota.
1: Jadi evaluasi yang kita lakukan adalah nanti kita lihat bahwa itu sebenarnya kan untuk kegiatan anak muda. Itu sudah dievaluasi, apakah banyak dari luar atau apa kono bis-bisan barang. Katanya begitu.
2: Gratisan itu juga pemicu.
1: Enggak, tapi seperti lainnya kegiatan Pemkot pasti gratis. Tapi sebenarnya kan sebelumnya kita pasti pakai gelang. Yang warga Surabaya yang datang. Tapi kemarin katanya sampai ono bis-bisan ya. Makanya saya coba tanyakan ya.
0: Menurut Eri, seluruh korban telah dipulangkan. Hanya 2 orang petugas yang masih menjalani operasi karena mengalami cedera serius patah tulang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Halo, jumpa lagi. Laca Kriminal kembali hadir untuk Anda untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Heranov Al-Bashir.

0: Berikutnya viral, ada seorang pemotor dipukul oleh pemotor lain di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Setelah diusut, pelaku ternyata positif narkoba. Nah, sementara itu di Bandung ada juga viral aksi preman yang malak pengusaha kayu setempat. Mirisnya, pemalakan itu telah terjadi selama 15 tahun.
1: Bang, nampak di mana nampol gue, Bang?
2: Ya udah, video call gak kabur.
1: Kenapa? Sumpah, gue ditampol sama orang.
3: Aksi penganiayaan yang dilakukan pesepeda motor ini terjadi di Jalan Muhammad Kahfi 2, Kelurahan Cipeda, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu lalu. Peristiwa bermula saat korban menegur pelaku yang diduga menabrak bagian belakang sepeda motor milik korban. Namun, bukannya meminta maaf, pelaku justru memukul wajah korban. Pelaku bahkan terus membuntuti motor korban lalu menantang korbannya.
2: Lu nggak kenal sama gua?
1: Nggak kenal, gua bang.
2: Nggak kenal?
1: Nggak kenal.
2: Ayo, berikan diri kamu, bang.
1: Ya, gua mau kerja, bang.
2: Ayo, berikan sama gua.
3: Akibat insiden ini, korban bernama Abdul Aziz mengalami memar di bagian wajah. Usai video kejadian viral, Polsek Jagakarsa menangkap pelaku berinisial FRS berusia 37 tahun di kawasan Jalan Raya Jagakarsa Minggu malam. Tak hanya itu, hasil pemeriksaan hasil tes urin menunjukkan pelaku positif mengonsumsi sabu. Polisi menduga kondisi tersebut memicu pelaku melakukan kekerasan secara acak terhadap pengendara yang melintas. Menurut penyidik, korban tidak memiliki permasalahan dengan pelaku.
4: Dia mulai memukul atau menganiaya yang dia juga tidak kenal. Dan motifnya adalah dia cuma pengen memukul.
3: Atas perbuatannya, FRS dijerat dengan pasal penganiayaan serta penyalahgunaan narkoba. Viral video di media sosial aksi dua preman yang melakukan intimidasi dan pemalakan kepada seorang pengusaha kayu di Kecamatan Ngamprah, Bandung Barat. Para pelaku meminta jatah bulanan ke pemilik usaha dengan nada kasar dan sempat melakukan pengerusakan sejumlah barang yang ada di dalam tempat usaha.
5: Lu marah-marah sama gue, melotot-melotot sama gue.
3: Menurut korban, pelaku sudah hampir 15 tahun melakukan pemerasan di lingkungan tempat usahanya. Sejumlah toko di daerah tersebut juga sering dipalak. Setiap bulan, pelaku meminta uang 200 hingga 300 ribu rupiah.
6: Mengancam-ngancam dan merusak barang-barang, melempari genteng, dan mengintimidasi tukang untuk berhenti bekerja. Si preman ini sering sekali masuk keluar penjara, Pak. Dengan nggak tahu kasus apa ya saya. Jadi ya udah capek lah, Pak, gitu. Dilawan, datang lagi, gitu, Pak.
3: Korban telah melaporkan kasus ini ke petugas kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ke peristiwa lain, kejadian naas bertubi-tubi dialami seorang pengemudi ojol wanita penyandang tunarungu bernama Rosa Amelia di Medan, Sumatera Utara. Setelah ditabrak angkot, sepeda motornya juga dibawa kabur oleh pria yang juga sempat berpura-pura menolongnya.
7: Rosa Amelia tak kuasa menahan kesedihannya saat dirinya jadi korban tabrak lari oleh sebuah angkutan kota di Jalan Jamin Ginting, Medan, Sumatera Utara pada Minggu 5 Juli lalu. Dari video viral terlihat Rosa dikelilingi sejumlah warga di pinggir jalan. Driver ojol wanita penyandang tunarungu itu lantas dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis dengan mengendarai beca motor. Namun, beberapa saat kemudian, sepeda motor yang dititipkan warga sekitar di salah satu salon diambil oleh orang tak dikenal yang mengaku sebagai keluarga korban. Menurut ibu korban, pada Selasa siang, orang yang membawa kabur motor putrinya adalah orang yang menolongnya membawa ke rumah sakit.
8: Pelaku yang bawa kabur ke anak saya, pura-pura dia bantu bawa ke rumah sakit. Tapi dia balik lagi ke salon itu, minta kunci sama yang punya salon.
9: Iya, jahat.
8: Terus dibawanya kabur kereta anak saya.
7: Akibat insiden itu, Rosa Amelia mengalami memar di kaki dan sakit di bagian dadanya. Peristiwa yang dialami korban menimbulkan rasa keprihatinan dari masyarakat, termasuk anggota DPR RI yang menghadiahkan sepeda motor buatnya agar bisa kembali bekerja mencari nafkah. Resi Erlangga, Medan, Sumatera Utara.
0: Waspada aksi curanmor, ada aksi pencurian sepeda motor dengan modus berpura-pura menjadi pengamen terjadi di Desa Kemiri, Kabupaten Mojokerto. Pelaku dihajar warga yang geram dengan aksinya. Sementara itu hanya dalam waktu 2 hari menggelar operasi Berantas Jaya, polisi berhasil menangkap 67 tersangka curanmor dan juga mengamankan 50 sepeda motor milik para korban.
3: Pria berinisial H jadi bulan-bulanan masa usai kedapatan mencuri sepeda motor di rumah seorang warga. Erna Susanti, pemilik rumah, mengatakan sebelum melancarkan aksinya, pelaku datang dengan berpura-pura hendak mengamen sambil membawa sebuah gitar. Selama beberapa saat, pelaku tampak mondar-mandir di sekitar rumah untuk mengamati situasi sebelum akhirnya membawa kabur motor korban. Korban mulai curiga setelah mendengar suara mencurigakan dari luar rumah. Bersama sang ayah Setio Budi, ia kemudian memeriksa rekaman kamera CCTV yang terpasang di rumah. Kecurigaan tersebut terbukti, terlihat seorang pria membawa kabur sepeda motor miliknya. Mengetahui kendaraannya dicuri, ayah korban langsung berlari keluar rumah sambil berteriak meminta bantuan warga.
10: Modusnya kayak mau ngamen, bawa gitar dia memang. Terus? Mau ngamen, terus naik motor saya dulu, duduk. Terus kembali ke belakang mobil. Terus ya muter-muter.

0: loh, berapa orang?
1: Satu orang.
0: Terus setelah ketahuan mencuri di?
1: Ya terus habis, iya ayah langsung teriak maling, saya keluar teriak maling juga. Akhirnya itu banyak orang yang keluar juga.
0: Bu, tadi sempat dimasak bu malingnya itu?
1: Iya sempat, soalnya sensitif ya, kalau sekarang soalnya apa musim maling itu loh.
2: Di Treskrimum Polda Metro Jaya mengembalikan satu unit sepeda motor kepada korban pencurian di Warakas 8 Tanjung Priok Jakarta Utara. Motor tersebut merupakan hasil pengungkapan di tengah digelarnya operasi kewilayahan Brantas Jaya. Berdasarkan data hari kedua operasi, polisi berhasil mengungkap 62 laporan polisi kasus curanmor di seluruh jajaran Polda Metro Jaya. Sebanyak 67 tersangka berhasil ditangkap dan saat ini masih dalam proses penyidikan. Dari tangan para pelaku juga disita 50 unit sepeda motor. Polisi juga menyita berbagai alat yang digunakan dalam aksi kejahatan, mulai dari kunci palsu, kunci letter T, senjata api, sajam, hingga uang hasil kejahatan.
3: Tercatat 62 laporan polisi yang berhasil diungkap khusus untuk curanmor di jajaran Polda Metro Jaya. Kemudian ada 67 tersangka yang berhasil ditangkap dan saat ini dalam proses penyidikan dan penahanan. Dari 67 tersangka ini juga berhasil kita amankan ada 50 unit sepeda motor.
2: Operasi Brantas Jaya digelar serentak di seluruh wilayah hukum Polda Metro Jaya selama 15 hari. Polda Metro Jaya juga mengimbau masyarakat untuk ikut menguatkan keamanan lingkungan melalui Siskamling. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Di lokasi lain, ada seorang pria ditangkap usai nekat melakukan tindakan asusila terhadap seorang wanita pengunjung lokasi wisata Pantai Padang. Nah, sementara itu ada seorang wanita muda mengalami pendarahan hebat usai nekat melakukan aborsi dengan meminum 16 butir obat penggugur kandungan di kamar indekosnya di wilayah Taman Sari, Jakarta Barat.
5: Gak ada.
2: Seorang pria kedapatan melakukan tindakan asusila terhadap seorang wanita pengunjung lokasi wisata Pantai Padang. Aksi tersebut sempat terekam kamera ponsel korban. Tampak pelaku datang mendekati korban yang saat itu tengah berdiri sendirian di pinggir pantai untuk menunggu temannya. Pelaku kemudian melakukan aksi pelecehan seksual secara verbal, lalu dengan nekat meraba payudara korban. Korban yang terkejut langsung berteriak hingga sempat terlibat adu mulut dengan pelaku, sebelum akhirnya pelaku kabur melarikan diri dari lokasi kejadian. Tim Klewang Satreskrim Polresta Padang bergerak cepat menangkap sang pelaku yang berinisial AL ini. Ironisnya, aksi cabul pelaku ternyata bukanlah yang pertama kali. Sebelumnya pelaku juga pernah terekam kamera CCTV yang berada di kawasan Veteran Kota Padang saat melakukan aksi begal payudara terhadap seorang mahasiswi yang sedang berjalan sendiri di dua TKP berbeda.
6: Pelaku yang melakukan perbuatan asusila dengan menyentuh bagian sensitif dari wanita. Tentunya pelaku ini di Kota Padang sendiri sudah melakukan kejahatannya sebanyak 3 kali. 2 kali sebelumnya dilakukan kurang lebih 3 bulan yang lalu. Dan yang terakhir terjadi di tanggal 6 Juli, khususnya itu di daerah tepi laut, pukul 6 sore.
2: Petugas unit Reskrim Polsek Sawah Besar bersama Satpol PPA, PPO Polres Metro Jakarta Pusat menggeledah sebuah kamar indekos di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Penggeledahan dilakukan menyusul adanya wanita muda penghuni indekos yang dilarikan ke Rumah Sakit Umum daerah Sawah Besar, Jakarta Pusat, usai mengalami pendarahan hebat. Dari hasil pemeriksaan sementara, wanita berusia 20 tahun berinisial RR itu mengalami pendarahan karena diduga nekat melakukan aborsi dengan cara menenggak 6 butir pil penggugur kandungan yang dibelinya secara online. Tak hanya mengalami pendarahan hebat, janin berusia 5 bulan yang dikandungnya juga tak bisa diselamatkan. Hingga kini polisi masih menyelidiki motif di balik aksi nekat pelaku menggugurkan kandungannya seorang diri.
7: Pelaku yang berinisial RR meminum obat-obatan kurang lebih pada pukul 9. Kemudian pelaku ini dibawa ke rumah sakit RSUD Sawah Besar sekitar pukul 10. Dan kemudian akhirnya bayi dapat dikeluarkan, namun dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa lagi. Kalau minum obat, ini sedang kita dalamin. Ya, dugaan sementara ini aborsi.

0: Kini pelaku masih menjalani perawatan intensif di RSUD Sawah Besar. Sementara janin bayi langsung dibawa ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kasus ini masih dalam penanganan Satuan PPA PPU Polres Metro Jakarta Pusat. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Warga santri sebuah pondok pesantren di Kabupaten Lombok Tengah NTB yang diduga dibakar oleh temannya pada akhir 2025 silam menuntut keadilan selengkapnya usai jeda.

0: Nabi Ibrahim adalah teladan dalam menegakkan tauhid.
1: Karena jumlahnya Nabi dan Rasul begitu banyak dalam dua jalur keturunan, yang keduanya adalah istri Nabi, maka beliau yang mendapatkan julukan Abul Anbiya.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan Nabi Ibrahim, Bapak para Nabi dan Pelopor Tauhid. Kamis 9 Juli jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Bangun masa depan penegakan hukum yang bermutu, beretika, berkarakter, peradi profesional, melangkah maju membangun sinergi bersama dunia pendidikan. Saksikan momen bersejarah penandatanganan kerjasama peradi profesional dengan Kementerian Agama dan Universitas Indonesia sekaligus 111 perguruan tinggi negeri dan swasta di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Mari kita kawal transformasi kualitas pendidikan hukum, lahirkan generasi advokat masa depan. Saksikan live event di CNN Indonesia Kamis ini dalam Check It Out.
2: Dengar kalimat kayak gitu dari dokter, apa yang ada di pikiran ibu saat itu?
3: Itu ngikutin saran dokter aja. Tetap semangat karena inget anak, pengen sehat.
2: Harus, Bu.
3: Ya.
2: Ya, ibu harus sehat ya.
3: Makanya kan ke anak, jangan ngikutin malu. Gitu. Lihat nih contohnya udah penyakit.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out, Kamis 9 Juli jam 9 pagi di CNN Indonesia.
4: Kita ke kasus berikutnya, keluarga korban santri Pondok Pesantren Rosu Datus Saulatia Al-Ibrahimi, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, yang diduga dibakar oleh temannya pada akhir 2025 silam, meminta agar pihak-pihak terkait bertanggung jawab atas kejadian tersebut.
5: Tapi kalau untuk kontrol, kalau paling kita sudah nggak bisa dikoper ke JSM kemarin, sudah kurang. Tapi pihak rumah sakit katanya ini juga harus umum.
6: Inilah cerita hati Nurul Hidayah, bibi dari santri Said Al-Hudri, salah satu santri Pondok Pesantren Rosu Datus Saulatiah Al-Ibrahimi, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, yang diduga dibakar oleh rekannya pada akhir 2025 lalu. Di depan Kapolda dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nurul mengaku keluarga kesulitan biaya untuk pemulihan kondisi keponakannya pasca menjalani operasi akibat luka bakar permanen pada tubuhnya. Kini dalam seminggu, keponakannya harus menjalani kontrol dua kali.
5: Hanya saja, tapi kalau untuk kontrol, kalau balik, kita sendiri.
7: Berapa kali?
5: Misalnya kan sudah nggak bisa dikoper ke JS yang kemarin, sudah cukup kurang. Jadi pihak rumah sakit katanya ini itu harus untuk. Belum pernah.
7: Belum pernah sekali-kali?
5: Tidak ada.
7: Sama sekali.
5: Tidak ada sama sekali.
7: Sampai sekarang gitu.
5: Sampai sekarang.
7: Apa harapannya terhadap pondok itu?
5: Pondok pesantren ya, semoga dia bisa bertanggung jawab.
6: Keluarga korban juga berharap polisi segera memproses hukum terhadap pelaku pembakaran. Kapolda Nusa Tenggara Barat menyatakan proses hukum terus berjalan. Pihak kepolisian sudah memanggil belasan orang saksi untuk dimintai keterangan, termasuk diantaranya pimpinan Pondok Pesantren Rosu Datus Saulatia Al-Ibrahimi. Rencananya gelar perkara dan penetapan tersangka akan dilakukan pada Kamis mendatang.
8: Semua sudah kita lakukan kegiatan penyidikan dan insya Allah dalam waktu

0: dari Kemis. Akan dilakukan gelar perkara, dan dari gelar perkara itu diambil kesimpulan akan ada, insya Allah ada penetapan tersangka.
1: Kapolda juga memastikan kedua korban juga akan menjalani perawatan lanjutan di Rumah Sakit Bhayangkara Mataram. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama NTB akan memfasilitasi pemindahan data pokok pendidikan agar kedua korban dapat melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah di Lombok Tengah. Seperti diketahui, tiga orang santri pondok pesantren Rusudatu Saulatiyah Al-Ibrahimi, Kabupaten Lombok Tengah diduga dibakar oleh rekannya pada akhir 2025 lalu karena melaporkan aksi perundungan oleh senior mereka. Pelaku yang tidak terima diduga mengunci kamar asrama dan menyiram bensin serta membakarnya. Akibat kejadian, satu santri meninggal dunia setelah 3 bulan menjalani perawatan. Sementara 2 orang santri lainnya selamat, namun mengalami luka bakar parah pada bagian tangan dan kakinya. Lalu Rahmat Juniadi, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
2: Berikutnya, misteri penyebab tewasnya seorang pria di kamar indekos di Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar, akhirnya terkuak. Korban ternyata dihabisi oleh temannya sendiri yang dipicu dendam karena kerap dihina. Nah, sementara itu di Kota Waringin Timur, gara-gara senggolan saat joget di acara organ tunggal, ada seorang pemuda tewas dikeroyok dan ditikam 2 pemuda mabuk.
3: Andre Rias Umbujala, pria usia 54 tahun, ditemukan tewas mengenaskan di kamar kosnya di Jalan Lanraki Baru, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar pada Senin siang. Selain ceceran darah di kasur hingga lantai, polisi juga menemukan cangkul yang berlumuran darah. Hanya sehari berselang, Selasa pagi, polisi berhasil mengungkap kasus ini dan meringkus terduga pelaku, seorang pria berinisial AD, 42 tahun. Motif pembunuhan sadis itu ternyata dilatar belakangi dendam yang telah lama dipendam karena pelaku mengaku sering menerima ucapan kasar dari korban. Pembunuhan tersebut sudah direncanakan sejak 2 Juli. Namun kesempatan baru muncul setelah korban meminta pelaku datang ke kamar kos untuk memijat tubuhnya. Saat korban tertidur usai dipijat itulah pelaku yang tengah mabuk miras itu lalu menghabisi korban dengan batu dan cangkul.
4: Kemudian dihantam 1 kali pakai batu. Tidak ada perlawanan karena memang pada saat itu korban tidur. Kemudian setelah itu langsung mengambil cangkul yang ada di depan kamar korban. Kemudian langsung memakai cangkul itu langsung membunuh ya. Menghantam ke arah mukanya sebanyak 2 kali.
3: Kini pelaku mendekam di sel tahanan Polsek Biring Kanaya dan terancam pasal pembunuhan berencana.
5: Ini penggiok puna matenya.
3: Seorang pemuda berinisial IR tewas ditusuk senjata tajam di sebuah acara hiburan organ tunggal di Kuala Kuayan, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kota Waringin Timur. Satu korban lainnya berinisial TL juga mengalami luka robek di lengan. Polisi kemudian meringkus 2 pria berinisial MA dan SH. Tragedi berdarah itu ternyata dipicu senggolan saat berjoget di tengah kerumunan penonton. Kedua pelaku yang juga tengah mabuk minuman keras itu lalu mengeroyok TL. Melihat temannya dikeroyok, IR lalu berupaya menolong, namun justru ia diserang dengan senjata tajam oleh kedua pelaku hingga nyawanya melayang. Atas perbuatannya, tersangka MA dan SH kini terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pemirsa, awasilah terus anak Anda, karena ada seorang anak perempuan berusia 11 tahun di Kota Sukabumi, Jawa Barat yang viral lantaran kecanduan aroma bensin. Kasus viral lainnya datang yang melibatkan anak juga terjadi di Depok, Jawa Barat. Ada seorang anak dianiaya oleh seorang laki-laki di bawah jembatan penyeberangan orang di kawasan Margonda.
6: Kamera warga merekam aksi nekat seorang anak yang berusaha melepaskan ikatan tali rafia pengaman jok motor di sebuah supermarket di Kota Sukabumi. Bukan untuk mencuri, anak berkebutuhan khusus ini nekat membuka jok motor demi bisa menghirup aroma bensin di dalamnya. Menanggapi video viral tersebut, Dinas Sosial Kota Sukabumi memastikan kasus kecanduan aroma bensin ini sudah ditangani sejak tahun 2025, bahkan sudah dirujuk ke spesialis kejiwaan RSUD Syamsuddin. Namun karena kedua orang tua sang anak sudah tiada, pengawasan di rumah menjadi sangat sulit hingga sang bocah sering lolos ke jalanan. Dinas Sosial Kota Sukabumi masih terus berkoordinasi dengan Kementerian Sosial agar bocah yatim piatu ini bisa segera mendapatkan perawatan medis dan rehabilitasi yang layak.

0: sudah koordinasi dengan provinsi, Dinsos Provinsi Jabar, namun sampai sekarang belum ada solusi kembali karena terakhir belum diterima karena ada masalah kesehatan jiwanya yang mungkin untuk diagnosa saya tidak bisa menyebutkan di sini. Intinya adalah belum ada panti yang bisa menerima begitu.
1: Sebuah video yang viral di media sosial memperlihatkan aksi kekerasan terhadap seorang anak di bawah jembatan penyeberangan orang atau JPO Margo City, Margonda, Kota Depok. Akibatnya anak itu mengalami luka pada bagian telinga. Peristiwa itu direkam oleh seorang warga yang saat kejadian berada di atas jembatan bersama rekannya pada Senin petang. Menindaklanjuti video viral tersebut, Satreskrim Polres Metro Depok telah melakukan olah TKP di lokasi kejadian serta mengamankan terduga pelaku untuk dimintai keterangan. Polisi juga memeriksa korban dan ibu korban. Dari hasil pemeriksaan sementara, terungkap bahwa terduga pelaku merupakan tetangga yang mengenal keluarga korban.
2: Sudah kita amankan pelaku tadi pagi, dan juga orang tua korban ikut juga ke Polres. Dan perlu disampaikan kepada teman-teman, korban sudah membuat pernyataan untuk melakukan perdamaian. Pernyataannya lengkap, kita juga sudah ambil testimoni dari bapak ataupun orang tersebut.
1: Di Bekasi, Jawa Barat, seorang anak perempuan berusia 9 tahun harus mendapatkan penanganan medis di rumah sakit setelah tertembak peluru nyasar di bagian dada sebelah kanan. Akibat luka yang cukup parah, korban kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Fatmawati Jakarta untuk menjalani operasi pengangkatan proyektil. Menurut keterangan keluarganya, bocah perempuan itu tertembak saat sedang bermain bersama teman-temannya di samping rumahnya di Desa Lubang Buaya Setu. Saat kejadian, tidak terdengar keributan maupun tanda-tanda mencurigakan. Namun secara tiba-tiba, korban berteriak kesakitan dan jatuh pingsan.
3: Awalnya kan dia duduk di sini. Terus begitu terasa jepret, langsung nekep ini nih. Terus dia bangun mau bilang bundanya, pas sampai situ kata dia langsung gelap matanya, langsung jatuh di sini, langsung tempuruk.
4: Pingsan ibu?
3: Iya pingsan, langsung matanya mendelik begitu. Di sini ya udah langsung dibawa ke rumah sakit.
1: Menurut keterangan polisi pada Selasa, peristiwa itu terjadi pada hari Minggu. Korban diduga tertembak peluru yang berasal dari senapan angin milik orang tak dikenal yang sedang memburu hewan. Polisi sejauh ini masih melakukan penyelidikan dan telah meminta keterangan 6 orang saksi. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Ke kasus lain, dari kasus kematian Dr. Elisa Prinsilia Utami, Pakai Noni masih menjadi perbincangan publik. Selain menguak penyebab kematian dokter yang biasa dipanggil Ica itu, publik menanti keadilan bagi keluarga korban. Kasus itu menjadi potret betapa rentannya perlindungan tenaga medis yang ada di Indonesia.

0: mata orang tua dan kerabat Dr. Elisa Prinsilia Utami Pakainoni atau yang biasa disapa Dr. Ica belum kering. Memasuki awal Juli, publik menantikan perkembangan penyelidikan penyebab kematian Dr. Ica di Kupang, Nusa Tenggara Timur yang terjadi pada Jumat 26 Juni lalu. Kepolisian dan Kementerian Kesehatan membuka investigasi kasus kematian Dr. Ica yang memetot perhatian publik karena memiliki jejak dugaan intimidasi oleh 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara. Meski belum ada pengumuman resmi tentang benang merah kematian Dr. Ica dengan intimidasi yang korban alami beberapa hari sebelumnya, keluarga meyakini keduanya berhubungan erat.
1: Bapak, dan laporan diterima kah?
2: Iya. Bagaimana? Nanti bisa dengan ini. Itu juga nanti dari dengan Pak Victor Manusia.
1: Tapi pelayanan polisi bagaimana?
2: Luar biasa.
3: 530 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang KUHP. Jadi ancaman maksimalnya itu adalah 7 tahun penjara.
1: 4 orang yang dilaporkan?
3: Itu TL, kemudian NT, PL sama MMC. MMC.
0: Merespons hal ini, 2 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara TTU, masing-masing Teresius Lazakar dan Robert Tubani, mempercayakan penanganan kasusnya kepada pengacara Bildan dan rekan usai dilaporkan oleh keluarga Dr. Ica. 2 terlapor ini akan menjawab panggilan kepolisian terkait kematian Dr. Ica.
4: Kami serahkan ke kuasa hukum, silakan.
1: Kalau untuk tuduhan sendiri bagaimana, Bapak? Nanti bersedia diperiksa di Polda?
4: Siap.
0: Pengacara terlapor mengungkapkan keberatan atas narasi yang dibangun oleh keluarga yang menuduh tindakan bunuh diri Dr. Ica akibat kekerasan verbal kliennya. Mereka menduga keputusan nekat ini dipengaruhi oleh faktor lain, bukan karena peristiwa di ruang IGD RS Leona Keva Menanu.
5: Secara khusus kami tegaskan bahwa peran dari klien kami sejauh ini sesuai fakta yang berhasil kami kumpulkan ialah mereka hanya terlibat atau berperan dalam kejadian tanggal 13 Juni di Rumah Sakit Leona. Sementara untuk kejadian tanggal 26 Juni itu tentu masih harus membutuhkan pembuktian yang akurat, pembuktian ilmiah yang tadi saya katakan karena ini terpisah dan rentan waktunya juga cukup jauh.
0: Di pihak lain, penyidik Polres Timur Tengah Utara mengklaim sudah memeriksa kamera pengawas di luar IGD dan 11 orang saksi yakin rekan kerja korban yang bertugas di IGD RS Leona, manajemen RS Leona, dan 3 anggota DPRD TTU.
6: Kalau di CCTV itu setelah kejadian di dalam IGD itu ya hanya kayak ini biasa, kayak orang berinteraksi, berkomunikasi biasa begitu, tapi memang ada gerakan nunjuk-nunjuk itu memang adanya, tapi CCTV-nya kan gak ada suaranya.
0: Untuk mendukung perjuangan keluarga dan demi mencari keadilan bagi rekan sejawatnya, Ketua Perwakilan Ikatan Dokter Indonesia di Timur Tengah Utara melakukan pendampingan kepada orang tua dan keluarga Dr. Ica. Mereka mendesak agar pemerintah dan DPRD merancang peraturan daerah untuk perlindungan tenaga kesehatan, turunan dari Undang-Undang Kesehatan.
7: Hanya dalam pelaksanaan yang di daerah, undang-undang ini ada berada di atas. Pelaksanaan di daerah ini belum bisa terlaksana dengan baik begitu. Jadi perlu ada koordinasi atau mungkin ada kebijakan payung hukum di daerah sebagai aplikasi dari undang-undang nasional tersebut.
0: Kementerian Kesehatan mengungkapkan 3 temuan penting hasil investigasi dugaan kekerasan dan intimidasi terhadap Dr. Ica. Selain menemukan dugaan kekerasan verbal, Kemenkes juga menegaskan penanganan pasien sudah sesuai dengan prosedur. Kemenkes juga menyoroti masih lemahnya perlindungan tenaga kesehatan di daerah.
8: Hasil dari hasil investigasi tersebut yang kami periksa bahwa Dr. Ica karena UGD-nya itu ada di depannya, teman-teman semua. Kemudian ketiga orang tersebut langsung masuk ke dalam yang seharusnya tadi kami lakukan pengamanan harusnya satpam atau di situ untuk langsung mengusir ketiga orang tersebut.
0: Elisa Prinsila Utami Pakainoni alias Dr. Ica ditemukan meninggal di rumah orang tuanya. Sebelum ditemukan meninggal, Dr. Ica mengaku mengalami intimidasi berlanjut usai menangani pasien remaja yang dipatuk ular berbisa pada tanggal 13 Juni lalu. Sang pasien selamat usai 2 hari dirawat. Sementara Dr. Ica mendapatkan intimidasi lanjutan akibat menolak memberikan anti bisa ular. Akhirnya perjuangan mencari keadilan terus dilakukan oleh keluarga Dr. Ica. Ayah Dr. Ica menyebut perjuangan mencari keadilan ini bukan semata dipersembahkan kepada putrinya, tetapi kepada tenaga medis dan kesehatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
9: Pemirsa, waspadalah karena kawanan pelaku ganjal ATM kian merajalela. Modusnya berpura-pura membantu korban yang ATM-nya tertelan. Selengkapnya usai jeda.

0: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Ke kasus berikutnya, pelaku pembakaran motor dan penganiayaan dalam bentrokan antar kelompok ditangkap di Boyolali, Jawa Tengah. Sementara itu, polisi masih memburu orang tak dikenal yang membakar pagar salah satu rumah warga di Pondok Petir, Depok.
1: Beredar video amatir detik-detik saat sekelompok orang merusak dan membakar sepeda motor milik Wahyu Febrianto di depan rest area Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah pada akhir bulan Juni lalu. Sebelumnya, korbannya akan ke acara doa bersama diadang dan mengalami penganiayaan dan pemukulan oleh para pelaku. Dalam kondisi terluka, ia berhasil meloloskan diri berlari ke permukiman warga. Tak lama berselang, rombongan rekan korban datang ke lokasi untuk mencari kelompok pelaku. Situasi sempat memanas sebelum akhirnya dapat dikendalikan oleh pihak kepolisian. Usai penyelidikan, tim reserse kriminal Polres Boyolali dan Polsek Banyudono menangkap 4 pelaku yang satu di antaranya masih berstatus anak. Polisi menyebut aksi kekerasan ini dipicu oleh gesekan antar kelompok. Namun korban tidak memiliki keterkaitan dengan konflik tersebut dan diduga menjadi salah sasaran. Rekaman CCTV memperlihatkan 2 orang tak dikenal berboncengan menggunakan sepeda motor minggu malam di perumahan Daun Hijau Residence Pondok Petir Bojongsari Depok. Setelah berhenti, salah satu pelaku turun dari kendaraan menghampiri rumah lalu menyiramkan cairan yang mudah terbakar hingga menyulut api pada bagian pagar lalu melarikan diri. Api tak merambat lebih besar namun mengakibatkan kerusakan pagar. Dari hasil olah TKP, petugas menemukan bau bahan bakar diduga bensin pada bagian pagar yang terbakar. Kini polisi masih mengumpulkan alat bukti, memeriksa sejumlah saksi, serta mendalami rekaman CCTV untuk mengungkap identitas dan motif pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Hasil investigasi tim Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas mengungkap 3 anggota Satres Narkoba Polres Katingan, Kalimantan Tengah yang gugur saat operasi penangkapan terduga bandar narkoba sempat disandra dan alami penyiksaan sebelum meninggal dunia. 2 di antaranya bahkan ditemukan dibuang ke sungai.
2: Tiga anggota polisi yaitu Aibda Yudi, Bribda Nopandri Ramadana, dan Aibtu Sumaryanto diduga disandra dan dianiaya menggunakan senjata tajam serta senjata api. Akibat penganiayaan tersebut, ketiganya gugur dalam tugas. Sedangkan jasad Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumaryanto ditemukan dibuang ke sungai. Komisioner Kompolnas Muhammad Khoirul Ana menyatakan operasi penangkapan terduga bandar narkoba di Desa Tumbang Kalame, Kecamatan Katingan Tengah, sudah sesuai prosedur operasi yang berlaku.
3: Tapi memang ya kondisinya saat itu, karena orang memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian, menunjukkan bahwa kami adalah polisi, diresponnya dengan oleh keluarga itu perampok lah. Itulah eskalasi mulai naik. Sebenarnya udah ada yang ditangkap di dalam rumah itu. Jadi sebenarnya kalau dari segi itu harusnya kalau tidak ada teriakan dan perlawanan dari keluarga atau kelompok itu, peristiwa ini nggak akan terjadi. Dan harusnya kalau polisi, rekan-rekan polisi mundur, ya tidak dikejar, peristiwa ini juga nggak akan terjadi. Jadi kita menemukan hal itu yang paling penting.
2: Di sisi lain, Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Budi Rahmat menyatakan, 3 orang telah diamankan dan masih menjalani pemeriksaan intensif. Ketiganya berinisial S, R, dan N, dan sementara penyidik masih mendalami peran masing-masing tersangka.
4: Benda sabunya.
5: Yang pasti sekarang Polda Kalteng bersama tim gabungan dengan Polres Katingan sudah mengamankan 3 pelaku.
2: Hingga kini kepolisian masih melakukan pengembangan penyidikan dan pengejaran terhadap terduga pelaku lain, termasuk terduga bandar narkoba serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penganiayaan yang menyebabkan 3 anggota Polri gugur dalam tugas. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
6: Bel, langsung ke situ aja, Bel.
0: Pemirsa, waspadalah aksi pencurian. Ada aksi pencurian sepeda motor yang terjadi di Purwakarta, Jawa Barat. Nah, pada kali ini pencuri menyasar sebuah sepeda motor milik salah satu wartawan TV swasta. Di lokasi berbeda, ada aksi pencurian juga terekam kamera CCTV di stasiun kereta api Semarang Tawang, Jawa Tengah. Sebuah tas milik calon penumpang yang jatuh tanpa disadari pemiliknya. Langsung dimanfaatkan pencuri, kemudian membawa kabur tas tersebut.
1: Beginilah detik-detik aksi pencurian sepeda motor yang terekam CCTV di rumah milik salah satu wartawan TV swasta yang berada di Kelurahan Sindang Kasih, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Senin. Usai membobol gembok pagar rumah, satu pelaku langsung melancarkan aksi, sementara pelaku lainnya menunggu di depan rumah. Dengan menggunakan kunci letter T, dalam waktu singkat pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor milik korban.
4: Saya panik langsung ke depan, ternyata iya udah gak ada, terus saya minta cek CCTV, udah dicek CCTV, iya benar ada yang ngambil.
7: Berapa orang itu Pak pelakunya?
4: Pelaku perkiraan 2 orang.
1: Berbekal rekaman CCTV dan barang bukti yang tertinggal, korban telah melaporkan kasus pencurian ini ke pihak kepolisian. Di lokasi berbeda, aksi pencurian tas milik seorang calon penumpang terjadi di stasiun kereta api Semarang Tawang. Dalam rekaman CCTV terlihat jelas seorang pria langsung membawa kabur tas yang terjatuh tanpa disadari pemiliknya. Berbekal bukti rekaman CCTV, tim Resmo Polrestabes Semarang berkoordinasi dengan PT KAI untuk memburu pelaku yang akhirnya berhasil menangkap pria berinisial APY di sebuah rumah kos di wilayah Kabupaten Demak Sabtu malam.
8: Setelah mendapat laporan dari penumpang tersebut, petugas pos pengamanan segera melakukan langkah cepat yaitu pengecekan CCTV di lokasi kejadian. Dan memang benar laporan tersebut bahwa penumpang itu kehilangan tas barang bawaan di zona 3 stasiun Semarang Tawang.
1: Dari tangan pelaku, petugas mengamankan seluruh barang bukti milik korban berupa satu buah laptop, kartu identitas, kartu ATM, beserta token bank. Sementara itu, beginilah aksi pencurian yang dilakukan seorang remaja di sebuah toko di Kabupaten Kediri, Jawa Timur pada Sabtu. Mengira sudah mencabut kabel CCTV yang ternyata merupakan kabel lain, remaja ini pun dengan leluasa melancarkan aksinya setelah menganggap CCTV dalam keadaan mati. Padahal CCTV merekam jelas aksi pencurian yang dilakukan. Menurut pemilik toko, selain toko, pelaku juga membobol apotek serta warung yang berada di sebelah toko. Meski tidak melaporkan ke pihak berwenang, korban masih berharap pelaku bisa mengembalikan uang dan sejumlah barang yang dicurinya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemirsa, waspadalah, ada kawanan ganjal ATM yang kian merajalela. Di Yogyakarta, berpura-pura membantu korban yang ATM-nya tertelan, pelaku ganjal ATM gasak uang 20 juta rupiah. Di Jakarta, terpergok dan ditangkap pelaku ganjal ATM di minimarket, menangis, merengek, memohon ampunan ke korbannya.
1: Inilah detik-detik saat tim Resmob Satreskrim Polres Temanggu berhasil membekuk S dan NK, pelaku ganjal ATM di sebuah penginapan di objek wisata Kaliurang, Kabupaten Sleman, Yogyakarta pada Sabtu 4 Juli. Kedua pelaku dibekuk berdasarkan laporan dari korban berinisial NA. Usai saldo di rekeningnya berkurang sebanyak 20 juta rupiah. Sebelumnya, salah satu pelaku berpura-pura membantu korban saat kartu ATM-nya tertelan di

0: Video amatir merekam saat seorang pelaku ganjal ATM menangis dan memohon kepada korban agar tidak diserahkan ke polisi. Sebelumnya, dua pelaku ganjal ATM diamankan warga usai kepergok beraksi di sebuah minimarket di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara pada Sabtu lalu. Selain pelaku, diamankan pula barang bukti diantaranya tusuk gigi, uang tunai, dan sepeda motor, serta 17 kartu ATM dari berbagai bank milik para korban. Modus kejahatan pelaku mengganjal akses masuk kartu di ATM dengan tusuk gigi. Saat korban kesulitan mengambil uangnya, pelaku yang berpura-pura menolong korban lalu menukar kartu ATM korban dengan kartu milik pelaku. Polisi kini memburu seorang anggota komplotan lain. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Informasi lainnya hadir usai jeda, tetap bersama kami di CNN Indonesia Lacak Kriminal.
2: Bangun masa depan penegakan hukum yang bermutu, beretika, berkarakter, peradi profesional, melangkah maju membangun sinergi bersama dunia pendidikan. Saksikan momen bersejarah penandatanganan kerjasama peradi profesional dengan Kementerian Agama dan Universitas Indonesia, sekaligus 111 perguruan tinggi negeri dan swasta di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Mari kita kawal transformasi kualitas pendidikan hukum, lahirkan generasi advokat masa depan. Saksikan live event di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
2: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
2: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
1: Ke kasus Roy Suryo, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima sebagian gugatan pra-peradilan Roy Suryo terkait dengan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan Roy Suryo dalam kasus fitnah ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Hakim menyatakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan Roy Suryo tidak sah. Putusan itu dibacakan Hakim Tunggal Iketut Darpawan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa. Termohon dalam kasus ini adalah Polda Metro Jaya. Hakim menyatakan penggeledahan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya merupakan bagian dari penyidikan yang dilakukan sejak tahun 2025. Menurut Hakim, ketentuan hukum acara yang digunakan ialah KUHAP lama. Hakim menyebut selama ini Roy Suryo bersikap kooperatif. Menurut Hakim, terdapat cacat formil tindakan penggeledahan dan penangkapan Roy Suryo. Hakim juga menyebut Roy Suryo telah mematuhi syarat wajib lapor sejak menjadi tersangka. Kemudian menurut Hakim, tindakan penahanan terhadap Roy Suryo juga tidak sah. Meski demikian, Hakim menegaskan putusan itu tidak membuat berkas penyidikan Roy Suryo menjadi tidak sah. Hakim mengatakan putusan itu hanya terkait dengan tindakan penggeledahan, penangkapan, dan juga penahanan Roy Suryo. Ke kasus lain, kasus kekerasan terhadap perempuan yang kembali terungkap ke permukaan. Ada seorang wanita asal Cirebon, Jawa Barat mengalami luka melepuh akibat disiram air keras oleh suami sirinya yang merupakan anggota polisi. Korban saat ini dalam perawatan medis di rumah sakit, sementara sang suami ditahan di Mapolres Kota Tegal.

0: Isak tangis M, seorang wanita asal kota Cirebon, Jawa Barat ini tak terbendung saat menuturkan kasus penganiayaan yang dialaminya sejak 2023 lalu oleh suami sirinya yang merupakan oknum anggota polisi di Polres Kota Tegal, Jawa Tengah. Ia mengalami luka bakar akibat siraman air keras akibat penganiayaan tersebut. Pelaku menutupi kepada keluarga korban dengan berdalih bahwa luka bakar dialami oleh korban akibat memasak. Tak hanya itu, korban juga mendapatkan berbagai kekerasan lainnya, termasuk dipaksa dicekoki narkoba oleh pelaku. Sebelum berani melaporkan kasus ini, korban selalu mendapatkan ancaman oleh terduga pelaku.
1: Pertama kenal juga udah dicekokin narkotika.
2: Tahun berapa ini?
1: Itu tahun pertengahan 2023.
3: Sejak saat itu mulai terjadi kayak gini, Mbak?
1: Belum. Yang penyiraman itu terjadi di September 2025.
2: Tahun kemarin?
1: Ya, udah setahun kan. Belum menyaksikan penyiksaan sampai melihat.
3: Oh, itu di depan anak penyiksaan itu, Bu?
1: Iya.
0: Keluarga korban bersama tim kuasa hukum kemudian membawa korban ke Rumah Sakit Umum Gunung Jati pada Minggu siang. Menurut keterangan tim medis Rumah Sakit Gunung Jati pada Senin siang, korban telah mendapatkan penanganan di ruang perawatan dan kondisinya secara umum sudah mulai membaik.
4: Keadaannya stabil, sudah mandiri, makan minum juga sudah, diajak komunikasi juga sudah cukup baik.
0: Kuasa hukum korban menyatakan jika korban telah mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Selain telah melaporkan kasus ini ke Bareskrim, tim kuasa hukum juga telah mengambil langkah-langkah hukum untuk memastikan korban mendapatkan keadilan.
5: Kita saat ini barusan sudah ditemui oleh Wakil Ketua LPSK, Ibu Sri, dan juga LPSK akan memberikan perlindungan menyeluruh pada saksi dan korban.
6: Artinya sudah resmi ada pendampingan ya?
5: Sudah resmi, mungkin kita hanya membuat surat permohonan. Dan juga kita juga lagi menunggu dari pihak Mabes Polri untuk keterangan tambahan dan juga pembawa surat visum dari Jakarta.
0: Sementara itu, terduga pelaku yang merupakan anggota polisi telah ditahan di Polres Kota Tegal. Pihak keluarga korban berharap agar terduga pelaku dapat dijatuhkan hukum yang seberat-beratnya akibat perbuatan keji yang dilakukan. Jerry Komara, Cirebon, Jawa Barat.
7: Dan informasi lainnya hadir saja dan tetaplah bersama kami.

0: Saat ini dalam CNN Indonesia Tech, setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Obat-obatan terlarang kembali meresahkan warga Karawang, Jawa Barat setelah aksi seorang pemuda terekam CCTV saat bergerak mencurigakan sebuah minimarket. Informasi itu pun sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Heranov Al-Bashir pamit, terima kasih, sampai jumpa.
1: Aksi penyelundupan narkoba ke dalam lapas terekam kamera CCTV. Dua pemuda melemparkan benda diduga paket berisi sabu-sabu dan pil ekstasi dari luar pagar ke dalam lapas kelas 2A Banyuwangi, Jawa Timur. Bukan tanpa perhitungan, petugas yang sudah mencurigai paket misterius itu memilih mengawasi dari jauh hingga dua warga binaan datang untuk mengambilnya. Saat itulah, petugas langsung bertindak. Dua narapidana berhasil diamankan bersama paket 63,69 gram sabu-sabu dan puluhan pil ekstasi. Kasus ini kini ditangani Satnarkoba Polresta Banyuwangi yang juga tengah memburu pelaku pelempar paket dari luar lapas. Diduga usai melakukan pesta sabu, seorang pria dan wanita diciduk polisi di sebuah kamar indekos di wilayah Cakranegara, Kota Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Senin. Panik didatangi petugas, keduanya berusaha menghilangkan barang bukti dengan membuang sabu ke dalam kloset kamar mandi. Meski begitu, petugas masih menemukan sejumlah alat hisap dan klip plastik bekas narkotika. Pengembangan kasus ke rumah pelaku membuahkan hasil. Polisi berhasil menemukan 45 gram sabu serta uang tunai 22 juta rupiah yang diduga berkaitan dengan peredaran narkoba. Aksi mencurigakan seorang pemuda di sebuah minimarket di Karawang, Jawa Barat terekam kamera CCTV dan membuat warga resah. Pemuda itu terlihat berlama-lama di lokasi sambil seolah mencari sesuatu. Warga menduga aksi tersebut berkaitan dengan transaksi COD, obat-obatan terlarang yang disebut kerap terjadi di kawasan itu. Saat ditegur oleh warga, pemuda tersebut justru diduga melemparkan botol minuman dan langsung meninggalkan lokasi. Menurut warga, modus ini bukan kali pertama terjadi. Pelakunya diduga berganti-ganti orang dan menyamar sebagai pembeli untuk menghindari kecurigaan. Warga kini mendesak polisi menyelidiki rekaman CCTV dan mengungkap dugaan jaringan peredaran obat terlarang tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Halo, selamat sore. Kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur selama setengah jam ke depan bersama saya, Ruli Kurniawan, di CNN Indonesia News Update. Aksi seorang petani terbang menggunakan drone pertanian raksasa ke sawah di Kabupaten Tuban, Jawa Timur menjadi viral di media sosial. Belakangan diketahui aksi dilakukan hanya demi konten. Sehari-hari drone itu digunakan untuk mengangkut hasil pertanian di tengah sulitnya akses menuju lahan.
1: Inilah aksi Daiman, warga Kabupaten Jombang, Jawa Timur yang terbang menggunakan drone berukuran besar di atas lahan pertanian di Desa Sembung Rejo, Kecamatan Merakura, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dalam video yang viral di media sosial itu, Daiman tampak tenang berdiri saat drone yang mengangkat tubuhnya hingga ketinggian sekitar 15 meter dari permukaan tanah. Kepada awak media pada Selasa siang, Daiman mengaku aksi terbang tersebut hanya dilakukan untuk konten.

0: Drone yang mampu mengangkat beban hingga 150 kg itu sehari-hari digunakan untuk mengangkut bibit pisang, pupuk organik hingga rumput dari lahan pertanian. Dalam sekali terbang, drone tersebut mampu menempuh jarak hingga 1 km.
1: Awalnya konten aja, konten.
2: Itu enggak ikut apa, Pak?
1: Bukan sama bisa.
2: Itu kapasitasnya sampai berapa, Pak?
1: Maksudnya kilo, Pak?
2: Satu baterai gitu,
1: Pak? Satu baterai, kali, ya, kalau jarak satu kilo bisa dikatakan.
2: Alasan pakai drone enggak pakai mobil itu karena apa?
1: Akses, Pak. Ini itu ada tambah, dan bisa
2: akhirnya diakali pakai drone.
0: Meski berawal konten iseng, aksi viral Daiman ini memicu ketertarikan masyarakat dan petani setempat. Mereka termotivasi untuk memanfaatkan peralatan modern sebagai penunjang aktivitas pertanian demi meningkatkan efisiensi kerja di lahan mereka. Dion Fajar Arianto, Tuban, Jawa Timur.
3: Sedang bermain bersama teman-temannya, seorang anak perempuan di Bekasi, Jawa Barat terkena tembakan peluru nyasar hingga harus menjalani operasi. Sementara di Sukabumi, seorang anak perempuan menjadi viral lantaran kecanduan aroma bensin. Ia bahkan nekat membuka jok motor yang terparkir di minimarket demi menghirup aroma bensin.
4: Kamera warga merekam aksi nekat seorang anak yang berusaha melepaskan ikatan tali rafia pengaman jok motor di sebuah supermarket di kota Sukabumi. Bukan untuk mencuri, anak berkebutuhan khusus ini nekat membuka jok motor demi bisa menghirup aroma bensin di dalamnya. Menanggapi video viral tersebut, Dinas Sosial Kota Sukabumi memastikan kasus kecanduan aroma bensin ini sudah ditangani sejak tahun 2025. Anak tersebut bahkan sudah dirujuk ke spesialis kejiwaan RSUD Syamsuddin. Namun karena kedua orang tuanya sudah meninggal, pengawasan di rumah menjadi sangat sulit hingga sang bocah sering lolos ke jalanan. Dinas Sosial Kota Sukabumi masih terus berkoordinasi dengan Kementerian Sosial agar bocah yatim piatu ini bisa segera mendapatkan perawatan medis dan rehabilitasi yang layak.
5: Kita sudah koordinasi dengan provinsi, Dinsos Provinsi Jabar, namun sampai sekarang belum ada solusi kembali karena terakhir belum diterima karena ada masalah kesehatan jiwanya yang mungkin untuk diagnosa saya tidak bisa menyebutkan di sini. Intinya adalah belum ada panti yang bisa menerima begitu.
4: Sementara di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, seorang anak perempuan menjadi korban tembakan peluru nyasar saat bermain bersama teman-temannya. Nenek korban menuturkan saat cucunya bermain tidak ada tanda keributan, namun tiba-tiba korban berteriak kesakitan dan jatuh pingsan. Karena lukanya cukup parah, korban pun dilarikan ke Rumah Sakit Fatmawati untuk menjalani operasi.
6: Awalnya kan dia duduk di sini, terus begitu terasa jepret, langsung nekep ini nih. Terus dia bangun, mau bilang bundanya, pas sampai situ kata dia langsung gelap matanya, langsung jatuh di sini, langsung tempuruk.
7: Pingsan, Ibu?
6: Iya, pingsan, langsung matanya mendelik begitu.
4: Menurut polisi, korban diduga tertembak peluru yang berasal dari senapan angin orang yang sedang memburu hewan. Polisi telah meminta keterangan 6 orang saksi dan masih mencari keberadaan pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kondisi dua santri di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat yang diduga dibakar oleh santri senior sudah membaik. Namun keluarga mengaku kesulitan biaya untuk perawatan lanjutan pasca operasi. Sementara itu polisi telah memeriksa belasan saksi termasuk pimpinan pondok pesantren.
0: Tujuh bulan sudah Sahid Al-Hudri harus menahan sakit akibat luka bakar di kedua kaki dan tubuhnya. Santri Ponpes Rosudatus Saulatiyah Al-Ibrahimi di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat ini menjadi salah satu korban pembakaran yang diduga dilakukan oleh kakak kelasnya pada Desember 2025 lalu. Di depan Kapolda dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, bibi korban menuturkan keluarga kesulitan biaya untuk pemulihan kondisi keponakannya pasca menjalani operasi.
8: Operasinya sadar, tapi kalau untuk kontrol paling kita sendiri.
3: Berapa kali?
8: Katanya kan sudah nggak bisa dikoper ke JS yang kemarin, sudah kurang. Jadi pihak rumah sakit katanya ini itu harus umum, jadi kita ikut dari rumah sakit kan. Anak sehat, jadi mau tidak mau.

0: bagus.
1: Kontrolnya berapa kali, Bu?
0: 2 kali dalam seminggu.
2: Korban lainnya adalah Ahmad Devan Ramdan yang mengalami luka bakar di bagian tangan hingga kakinya. Insiden yang menimpa kedua korban ini diduga dilakukan santri senior mereka yang tidak terima karena korban melaporkan aksi perundungan. Selain 2 orang mengalami luka bakar, 1 orang santri meninggal dunia setelah menjalani perawatan. Polisi telah memanggil belasan orang saksi untuk dimintai keterangan, termasuk diantaranya pimpinan pondok pesantren.
3: Semua sudah kita lakukan kegiatan penyidikan, dan insya Allah dalam waktu mungkin dari Kamis akan dilakukan gelar perkara. Dan dari gelar perkara itu diambil kesimpulan akan ada, insya Allah ada penetapan.
2: Kapolda NTB memastikan kedua korban akan menjalani perawatan lanjutan di Rumah Sakit Bhayangkara Mataram. Sementara itu, kantor wilayah Kementerian Agama NTB akan memfasilitasi pemindahan data pokok pendidikan agar kedua korban dapat melanjutkan pendidikan di Madrasah Sanawiyah di Lombok Tengah. Lalu Rahmat Juniadi, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
4: Dan kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut. Yang pertama, viral penumpang ojol terjatuh gara-gara terjerat kabel. Inilah rekaman kamera mobil detik-detik seorang penumpang ojek online terjungkal setelah terjerat kabel yang melintang di jalan kawasan Taman Widya Chandra Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Selasa. Korban diketahui menumpang ojol dari arah Senopati menuju kawasan SCBD. Kabel yang diikat di pohon itu diduga terseret oleh mobil box yang berada di depan motor ojol hingga jatuh dan mengenai penumpang ojol. Dari video terlihat korban yang terjatuh segera bangkit. Dan berikutnya di kilas update, seekor monyet masuk rumah bikin panik warga. Dua ekor monyet liar jenis lutung kelabu membuat panik keluarga Zambroni, warga perumahan Aura Bimantara, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi. Kedua monyet itu masuk ke dalam rumah hingga terjebak di kamar mandi. Pemilik rumah yang ketakutan kemudian melaporkan kejadian ini ke Dinas Damkar Kota Jambi. Petugas berupaya mengevakuasi monyet menggunakan tongkat jaring. Penangkapan berlangsung dramatis karena monyet indukan meronta dan kabur ke dalam ruangan. Setelah ditangkap, kedua monyet kemudian dilepas liarkan ke kawasan habitatnya di hutan Sungai Gelap. Dan berita terakhir di kilas update terkait dengan pesta nelayan kapal dihias bendera peserta Piala Dunia. Inilah kemeriahan parade puluhan kapal nelayan di Desa Ujung Labuang, Kecamatan Supa, Kabupaten Pinerang, Sulawesi Selatan, Rabu siang. Menariknya, 70 kapal dihias berbagai ornamen termasuk bendera negara peserta Piala Dunia seperti Argentina, Brazil, Perancis, Jerman, Spanyol, hingga Inggris. Di atas kapal, keluarga besar nelayan tampak berjoget riang diiringi musik dari sound horek. Pesta nelayan ini digelar sebagai bentuk rasa syukur atas hasil tangkapan sekaligus mempererat silaturahmi warga. Dan kurang dari sepekan jelang tahun ajaran baru, sudahkah Anda melengkapi perlengkapan sekolah untuk sang buah hati? Dan tidak hanya sekedar berbelanja, momen berburu perlengkapan sekolah juga menjadi momen mempererat ikatan orang tua dan anak. Informasinya usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
1: Bangun masa depan penegakan hukum yang bermutu, beretika, berkarakter, peradi profesional, melangkah maju membangun sinergi bersama dunia pendidikan. Saksikan momen bersejarah penandatanganan kerjasama peradi profesional dengan Kementerian Agama dan Universitas Indonesia sekaligus 111 perguruan tinggi negeri dan swasta di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Mari kita kawal transformasi kualitas pendidikan hukum. Lahirkan generasi advokat masa depan. Saksikan live event di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
3: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
4: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
5: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
7: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Menyambut tahun ajaran baru, para orang tua mulai sibuk mempersiapkan berbagai kebutuhan anak. Salah satunya dengan berburu peralatan sekolah. Dan tak sekedar memenuhi kebutuhan fisik, perlengkapan baru ini diharapkan mampu memantik semangat dan motivasi baru bagi anak dalam menjalani proses belajar di kelas.
1: Lucy adalah salah satu

0: orang tua yang menyediakan waktu khusus untuk mempersiapkan kebutuhan sekolah sang buah hati menjelang tahun ajaran baru dimulai. Berdomisili di Probolinggo, ia bahkan sampai rela menemani sang buah hati mencari peralatan sekolah yang dibutuhkan hingga ke Surabaya demi mendapatkan barang yang diinginkan dan harga yang terjangkau. Buku tulis dan beberapa alat tulis menjadi barang-barang yang menurutnya paling penting disiapkan untuk sekolah. Untuk buku dan peralatan sekolah, biasanya budget yang ia persiapkan sekitar 200 hingga 300 ribu rupiah. Namun lebih dari itu, baginya berburu perlengkapan sekolah bersama sang anak menjadi momen berkesan baginya dan buah hati tercinta.
1: Warren sekarang naik kelas 6, ya persiapannya ya seminggu sebelumnya. Soalnya kalau deket-deket bebet-bebet kan pasti rame ya. Terus kita pastiin dulu dari sekolah, guru-guru itu biasanya kasih tahu berapa jumlah buku apa aja yang perlu dipersiapkan, buku kotak, buku garis, dan lain-lain. Ya setelah tahu dari situ, baru kita kesini untuk beli.
0: Tak ingin ketinggalan momen, warga kota Surabaya antusias memburu perlengkapan sekolah anak. Sejak pagi hari, gelombang pengunjung sudah terlihat memadati sejumlah toko buku di Kota Pahlawan.
2: Biasanya sih ramenya, ini udah mulai ramenya itu di akhir bulan kemarin. Biasanya di waktu ramenya mungkin di malam hari aja, ini dari pagi sampai malam udah rame banget, luar biasa banget antusiasnya. Biasanya cari buku, tas sekolah pasti ya, mau yang baru kan pasti kalau untuk tahun ajaran baru. Buku-bukunya juga banyak, sampul dan alat tulis lainnya sih.
0: Pada akhirnya mempersiapkan kebutuhan sekolah anak sebenarnya tidak harus selalu serba baru. Sebagian orang tua memilih membeli barang yang benar-benar dibutuhkan, sementara sebagian lainnya memilih barang baru sebagai pemantik semangat belajar anak. Namun yang terpenting, tetaplah menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi finansial masing-masing keluarga. Kia Clarissa, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
3: Dan kalau anak Anda tidak suka makan sayuran dan buah-buahan, agenda wisata libur sekolah di tempat ini bisa jadi solusi. Di Kuningan, Jawa Barat ada agrowisata buah naga Kuning Sultan yang buahnya memiliki beragam manfaat untuk kesehatan. Sementara di Lembang, Jawa Barat, anak-anak bisa mencoba memanen hasil kebun hingga mengolahnya menjadi hidangan yang menggoda selera.
4: Kegiatan mengajak anak-anak turun langsung memetik hasil kebun hingga memasaknya menjadi sajian yang menggoda selera ini dinamakan Farm to Table. Berada di salah satu tempat wisata di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, anak-anak menggunakan topi bambu layaknya petani. Lalu, mereka diajak memetik langsung hasil bumi seperti brokoli dan stroberi. Dengan cekatan, satu persatu buah stroberi dikumpulkan untuk kemudian digunakan sebagai bahan masakan.
5: Seru, ini juga pertama kali pengalaman metik sayuran.
6: Tadi susah nggak Maria metiknya?
7: Enggak. Aku dapat segini banyak banget.
4: Ini dia nih bagian serunya. Selain bisa dikonsumsi langsung, stroberi yang sudah dipetik juga bisa diolah menjadi menu makanan. Anak-anak pun diajak berperan langsung mulai dari meracik bumbu hingga mengikuti proses memasak. Untuk paket Farm to Table, memanen dan memasak di tempat wisata yang berada di Jalan Raya Tangkuban Perahu ini dibanderol dengan harga Rp110.000. Nah, kalau di kaki Gunung Ciremai, tepatnya di Desa Sangkan Hurip, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, ada agrowisata buah naga Kuning Sultan. Ribuan buah naga kuning yang tumbuh dan siap panen ini menjadi daya tarik tersendiri. Selain mendapatkan edukasi dari pihak pengelola, pengunjung juga dapat memetik langsung buah naga kuning sultan ini.
8: Yang menarik itu menyatu dengan alam aja sih. Terus jadi kita bisa banyak tahu gitu proses-prosesnya tuh dari mulai belum jadi buah sampai jadi buah tuh nanti diceritain gitu sama orang yang di sini.
9: Bisa metik langsung juga.
8: Iya, bisa metik langsung juga. Jadi new experience lah.
4: Menurut pengelola Sangkanika Edu Garden, konsep agrowisata buah naga kuning diklaim jadi yang pertama ada di Indonesia. Buah naga kuning dibanderol Rp20.000 per ons atau satu buah naga kuning rata-rata 500 gram hingga 1 kilogram seharga Rp100.000 hingga Rp200.000. Namun, hal itu sesuai rasanya yang manis dan segar, serta beragam manfaat kesehatan yang terkandung di dalamnya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Dan usai jeda ada inspirasi usaha ala ibu rumah tangga yang menyulap daun singkong menjadi dendeng bernilai jual tinggi. Jangan kemana-mana, tetap di News Update.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Bangun masa depan penegakan hukum yang bermutu, beretika, berkarakter. Peradi profesional melangkah maju membangun sinergi bersama dunia pendidikan. Saksikan momen bersejarah penandatanganan kerjasama peradi profesional dengan Kementerian Agama dan Universitas Indonesia sekaligus 111 perguruan tinggi negeri dan swasta di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Mari kita kawal transformasi kualitas pendidikan hukum. Lahirkan generasi advokat masa depan. Saksikan live event di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Nabi Ibrahim adalah teladan dalam menegakkan tauhid.
3: Karena jumlahnya Nabi dan Rasul begitu banyak dalam dua jalur keturunan, yang keduanya adalah istri Nabi, maka beliau yang mendapatkan julukan Abul Anbiya.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan Nabi Ibrahim, Bapak para Nabi dan Pelopor Tauhid. Kamis 9 Juli jam 4:45 di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia.

0: Today.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.

Daun singkong di tangan seorang ibu rumah tangga dikemas menjadi dendeng bernilai jual tinggi. Produk olahan ini tidak hanya dipasarkan di Indonesia, tapi juga menembus pasar mancanegara hingga ke negara Jepang.

0: Seorang ibu rumah tangga di Desa Kragilan, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, menyulap daun singkong menjadi dendeng. Dendeng berwarna coklat kemasan dengan aroma rempah ini merupakan hasil inovasi Yuliana Safitri. Proses pembuatannya sederhana. Daun singkong direbus hingga matang, kemudian dicincang halus dan dicampur telur, serta tepung dan aneka bumbu rempah. Adonan kemudian dikukus selama 1 jam, dan kemudian didinginkan, dipotong, dan digoreng.
1: Teksturnya mungkin seratnya lebih halus, karena kalau daging kan seratnya lebih panjang-panjang, cuma kalau dari sayuran, seratnya nggak terlalu panjang, terus pas dikunyah lebih enak.
0: Berbeda dengan dendeng berbahan daging sapi yang seratnya lebih panjang, dendeng daun singkong memiliki tekstur lembut saat dikunyah.
2: Biasanya kan anak-anak tuh nggak suka makan sayur ya mas. Saya dengar di sini ada dendeng yang dari daun singkong. Nah makanya saya coba untuk mencoba cicip. Kalau dari rasa sih dari yang saya cobain, jadi langsung serasa makan dendeng.
0: Sedikitnya 20 bungkus dendeng diproduksi setiap hari. Dendeng kemasan ini dijual dengan harga Rp29.000 per bungkusnya. Kini dendeng daun singkong telah dipasarkan ke Sumatera, Kalimantan, bahkan ke negara Jepang. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Menikmati libur panjang sekolah, sebuah destinasi wisata kuliner di kawasan Geopark Cilete, Sukabumi, Jawa Barat ramai dikunjungi wisatawan karena menawarkan panorama indah sekaligus sajian ikan bakar sambal dabu-dabu yang memanjakan lidah. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update sore ini. Saya Rudy Kurniawan, terima kasih, sampai jumpa.
4: Bagi Anda yang sedang mencari tempat berlibur dengan rekomendasi kuliner yang enak, Bukit Sunset Hill di kawasan Paluan Ratu Geopark Cilete Sukabumi bisa menjadi salah satu pilihan yang tepat. Di sana, wisatawan akan disuguhi pemandangan indah Pantai Loji dan bentangan laut lepas Samudra Hindia. Tak hanya indah, tempat ini juga menjadi surga kuliner. Menu ikan bakar sambal dabu-dabu menjadi hidangan paling populer di sini. Menggunakan ikan kue segar yang ditangkap langsung oleh nelayan sekitar Laut Selatan Sukabumi. Proses penyajiannya pun cukup simpel. Ikan kue segar yang sudah dibersihkan dibakar di atas panggangan arang sambil dioleskan bumbu khas. Setelah matang, sambal dabu-dabu yang terdiri dari irisan cabai merah, cabai hijau, tomat, bawang merah, dan perasan jeruk limau disiram dengan minyak panas. Hidangan ini siap disantap bersama nasi putih hangat.
5: Dalam rangka liburan sekolah sama keluarga, anak-anak, libur sekolah aja lebih panjang.
6: Tadi rasanya bagaimana?
5: Rasanya gurih, ikannya gurih, enak juga, terus sambalnya unik, beda dari sambal biasanya.
4: Untuk harga di tempat ini cukup terjangkau. Pengunjung dapat memesan kuliner khas laut mulai dari Rp50.000 hingga Rp300.000 untuk proporsinya yang dapat dinikmati bersama. Tim Liputan CNN Indonesia.

Situasi di Timur Tengah kembali memanas setelah Amerika Serikat kembali melancarkan serangan militer ke wilayah Iran. Serangan itu terjadi di tengah masa gencatan senjata dan pasca kedua negara menandatangani nota kesepahaman atau MOU damai. Pembahasannya kami sajikan sesaat lagi untuk Anda. Saya Heranov Al-Bashir, Anda tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Sebuah rumah mewah yang berada di Jalan Tanah Abang 5 Jakarta Pusat terbakar pada Rabu siang. Api yang cepat membesar membuat penghuni rumah setempat sempat kesulitan mengevakuasi sejumlah mobil yang masih terparkir. Kementerian Pekerjaan Umum klarifikasi soal polemik unggahan viral istri dan anak Menteri PU Dodi Hanggodo ikut dalam delegasi kunjungan kerja ke New York. Sementara itu, Kementerian Kebudayaan resmi menetapkan tanggal 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Keputusan itu diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat inklusivitas serta merawat keberagaman di tanah air.

0: Pemirsa, sebuah rumah mewah yang berada di Jalan Tanah Abang 5, Jakarta Pusat terbakar pada Rabu siang. Api yang cepat membesar membuat penghuni rumah sempat kesulitan mengevakuasi sejumlah mobil yang masih terparkir. Masih di wilayah Tanah Abang, sebanyak 7 bangunan liar yang berdiri di atas saluran air dibongkar paksa aparat Kecamatan Tanah Abang Rabu pagi. Pembongkaran sempat diwarnai aksi protes oleh penghuni bangunan.
1: Api berkobar dari sebuah rumah mewah di Jalan Tanah Abang 5, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu siang. Si jago merah dengan cepat melalap bagian atap bangunan. Saat kebakaran terjadi, warga berupaya membantu proses evakuasi sejumlah mobil yang masih terparkir di halaman rumah. Namun, akses gerbang yang tertutup membuat mobil sulit dikeluarkan. Menurut warga, sebelum api membesar, terdengar suara ledakan. Api baru bisa dipadamkan setengah jam kemudian setelah 10 unit mobil pemadam diturunkan ke lokasi.
2: Oh, jadi ada ledakan dulu tadi, Pak?
3: Ada
2: orang di dalam, Pak?
3: Ada tadi.
2: Ini mobil ditinggal di dalam, nggak bisa kesulitan apa gimana?
3: Tadi sempat kesulitan juga, mereka buka gerbangnya.
1: Tidak ada korban dalam musibah kebakaran ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.
4: Kita minta peradilan aja, bagaimana caranya saya ini hidup 27 tahun, tidak terjadi apa-apa. Ya. Saya tidak menghalangi program penggusuran itu. Selama 27 tahun ini rumah saya. Kita bukan untuk semata-mata untuk dirusak. Ini bangunan saya boleh beli uang dengan uang, Bu. Maaf, Bu.
1: Itulah protes dari seorang warga saat petugas gabungan Kecamatan Tanah Abang hendak membongkar paksa 7 bangunan liar yang berdiri di atas saluran air di kawasan Kampung Bali Rabu pagi. Meski mengaku telah tinggal sejak puluhan tahun di lokasi tersebut, namun petugas tetap melakukan pembongkaran. Camat Tanah Abang mengungkapkan pihaknya telah melakukan sejumlah tahapan, mulai dari imbauan, mediasi di kantor kelurahan, hingga menawarkan fasilitas rumah susun bagi warga terdampak pembongkaran.
5: Pagi ini kita laksanakan penertiban 7 bangunan liar, itu di atas saluran. Dan tadi saluran merupakan fasos-fasum, sudah diokupasi berpuluh tahun. Maka berdasarkan aduan yang berulang, kita lakukan hari ini pengembalian fungsi dari fasos-fasum tersebut. Dikembalikan menjadi saluran dari jalan.
1: Usai pembongkaran, aparat Kecamatan Tanah Abang akan segera melakukan pengembalian fungsi fasilitas umum hingga penataan untuk menciptakan kawasan yang lebih tertib, bersih, dan indah. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
0: Ke lokasi lain, kebakaran yang melanda tempat pemrosesan akhir sampah TPA Jatiwaringin di Kabupaten Tangerang, Banten belum sepenuhnya padam. Berdasarkan data dari BPBD, area yang tengah terbakar tersisa 30%. Proses pemadaman kebakaran di TPA Jatiwaringin di Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten terus dikebut oleh petugas gabungan Rabu siang. 19 mobil damkar dan 3 unit waterbombing diterjunkan untuk memadamkan titik api yang masih menyala di sisi barat TPA Jatiwaringin. Kepala BPBD Kabupaten Tangerang Banten menyatakan area yang masih terbakar tersisa 30% atau 4 hektar dari 15 hektar yang terbakar. Kendala utama dalam proses pemadaman adalah gas metana dalam timbunan sampah yang bisa memicu munculnya titik api baru bila terpapar suhu panas. Dari 192 warga yang mengungsi di kantor desa, saat ini tersisa sudah ada 20 orang.
6: Berarti sudah 9 hari proses pemadaman ini. Dan sampai hari ini, ya, berdasarkan hasil foto drone yang terbakar itu 15 hektar dari 33 hektar lahan TPA. Saat ini kurang lebih tinggal 30% lagi. Kurang lebih antara 4 hektar 5 hektar lagi. Dan sekarang sedang digerebeklah gitu ya pemadaman baik melalui udara heli waterbombing maupun juga oleh Manggala Agni dan juga teman-teman pemadam kebakaran. Ya, mudah-mudahan ini kita bisa cepat selesaikan.
0: Sementara kebakaran yang melanda TPA Cikolotok, Purwakarta, Jawa Barat, sebagian besar bisa dipadamkan. Namun sejumlah titik api kembali muncul di beberapa tempat di area kebakaran, terutama lokasi sulit dijangkau di bagian selatan TPA. Banyaknya asap di area TPA cukup mengganggu aktivitas warga hingga harus menjauh dari lokasi. Asap yang terbawa angin bahkan sampai ke permukiman warga yang berjarak radius 7 hingga 8 km. Diperkirakan area terbakar telah mencapai 1 hingga 2 hektar dari total luas 10 hektar.
7: Sekarang mah nggak terlalu hitam, si bodas itu kalau ke kebakaran mah yang hitam nih itu ketinggali itu mulai sapi di hewan-hewan. Iyalah, kendaraan ini dia di sampah.
8: Oh, ada tiap hari ini?
7: Nah, terganggu, sejelasnya. Mesti gitu telah, Pak. Hanya terlalu, mesti enggak penyakit engapan masuk ke dalam. Itu terganggu ke boga-boga hewan ini.
8: Oh, mengganggu pernapasan ya, untuk mengganggu para yang beraktivitas di TPA ini.
7: Iya.
0: Masih dari isu lingkungan, krisis air bersih akibat musim kemarau mulai menghantui warga di sejumlah wilayah yang ada di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Puluhan warga Gandrung, Mangu terpaksa berjalan hingga 1 km menuju ke arah Sungai Cihaur untuk mandi dan juga mencuci. Sumur-sumur yang selama ini menjadi tumpuan hidup warga kini mengering sejak 2 bulan terakhir.
1: Inilah perjuangan warga dusun Raga Suci, Desa Kertajaya, Kecamatan Gandrung Mangu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah di tengah musim kemarau. Dengan membawa pakaian kotor dan peralatan mandi, warga harus berjalan menuju Sungai Cihaur yang berjarak sekitar 1 km dari permukiman. Sungai ini menjadi satu-satunya sumber air yang masih bisa dimanfaatkan warga untuk mandi dan mencuci pakaian. Sejak 2 bulan terakhir, sumur-sumur warga yang selama ini menjadi andalan mulai mengering. Kondisi ini diperparah karena wilayah tersebut berada di kawasan pegunungan dan sebagian besar sumur merupakan sumur tadah hujan. Tak ada pilihan lain, warga harus menyusuri jalan setapak dan medan terjal demi mendapatkan air. Meski tidak layak untuk dikonsumsi, air sungai tetap digunakan untuk mandi dan mencuci. Sementara untuk memasak dan minum, warga harus membeli air bersih seharga Rp7.000 per jerigen. Satu jerigen rata-rata hanya cukup untuk 2 hingga 3 hari. Akibatnya, warga harus mengeluarkan biaya tambahan setiap bulan hanya untuk memenuhi kebutuhan air bersih.
9: Iya, setiap tahun cuci di kali. Ya, karena sumur-sumur itu pada kekeringan. 2 bulan.
10: 2 bulan.
9: Iya, itu beli. Satu jerigen itu Rp7.000.
10: Belinya di mana, Pak?
9: Di tangga sebelah. Ya, kalau buat minum tuh 2 hari apa 3 hari. Khusus untuk minum.
1: Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Cilacap, hingga saat ini terdapat 8 desa di 6 kecamatan yang terdampak

0: kekeringan dan mengalami krisis air bersih. BPBD Cilacap telah menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah wilayah terdampak. Total sebanyak 25 tangki atau setara 121 ribu liter air bersih telah didistribusikan kepada warga.
1: Dampak dari musim kemarau tahun ini di Kabupaten Cilacap sudah ada beberapa desa yang mengajukan permohonan bantuan air bersih ke kita dan sudah kita lanjuti. Data terakhir yang ada di kita sudah ada 8 desa yang tersebar di 6 kecamatan yang sudah kita dropping air bersih.
0: Bantuan air bersih tersebut diperuntukkan bagi 4.633 jiwa atau 1.257 kepala keluarga yang tersebar di 8 desa. Kemarau yang terus berlangsung membuat warga berharap adanya solusi permanen berupa penyediaan jaringan air bersih. Bagi mereka, air bukan sekadar kebutuhan harian, melainkan penopang utama untuk bertahan hidup. Imam Ambarwoto, Cilacap, Jawa Tengah.
2: Dari kasus viral di media sosial, ada sebuah video memperlihatkan dugaan aksi kekerasan terhadap anak di bawah jembatan penyeberangan orang di JPO Margo City Depok. Masih dari Jawa Barat, seorang anak perempuan di Desa Lubang Buaya Setu, Kabupaten Bekasi, harus larikan ke rumah sakit dan menjalani operasi akibat terkena peluru nyasar orang tak dikenal saat memburu hewan.
3: Sebuah video yang memperlihatkan aksi kekerasan terhadap seorang anak di bawah jembatan penyeberangan orang Margo City, Depok, Jawa Barat, viral di media sosial. Peristiwa ini direkam oleh seorang warga yang melintas di jembatan pada Senin petang. Menurut keterangan saksi, kejadian ini berawal saat mendengar ada teriakan anak dari arah bawah jembatan. Saat diperiksa, ternyata ada seorang pria diduga memukul dan membenturkan kepala anak tersebut ke tembok. Menindaklanjuti video viral ini, Satreskrim Polres Metro Depok telah mengamankan pelaku untuk dimintai keterangan. Dari hasil pemeriksaan terungkap, pelaku tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban. Pelaku diketahui tetangga yang hanya mengenal keluarga korban. Kini polisi masih memeriksa kondisi korban dan mendalami ada atau tidaknya dugaan eksploitasi anak.
4: Korban sudah membuat pernyataan untuk melakukan perdamaian. Pernyataannya lengkap, kita juga sudah ambil testimoni dari bapak ataupun orang tersebut. Jadi dapat kita sampaikan bahwa sebelum membuat laporan polisi secara resmi, kedua belah pihak sudah melakukan perdamaian.
3: Sementara di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, seorang anak perempuan terpaksa harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit akibat tertembak peluru nyasar saat bermain bersama teman-temannya. Nenek korban mengatakan saat mengetahui cucunya bermain tidak ada tanda-tanda keributan. Namun, tiba-tiba korban berteriak kesakitan dan jatuh pingsan. Karena luka yang diderita cukup parah, korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Fatmawati Jakarta untuk menjalani operasi.
5: Awalnya kan dia duduk di sini, terus begitu terasa jepret, langsung nekep ini nih. Terus dia bangun, mau bilang bundanya, pas sampai situ kata dia langsung gelap matanya, langsung jatuh di sini, langsung tempuruk.
6: Pingsan ibu?
5: Iya pingsan, langsung matanya mendelik begitu.
3: Dikonfirmasi pada Selasa, Kapolsek Setu AKP Usep Aramsyah mengatakan peristiwa ini terjadi pada Minggu. Korban diduga tertembak peluru yang berasal dari senapan angin orang tak dikenal yang sedang memburu hewan. Kini petugas masih meminta keterangan 6 saksi dan pelaku penembakan tersebut masih terus diburu. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kementerian Pekerjaan Umum memberikan klarifikasi terkait dengan potongan gambar surat dinas perjalanan ke Amerika Serikat yang viral di media sosial. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.
7: Mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
8: Terus kemudian sedikit lah, tiga ya, terus lima lah,
7: bliss-nya. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu.

0: efektif meredakan flu dan sakit kepala. Agar aktivitasmu kembali on.
1: Untung ada Ultra Flu. Flu reda.

0: nasional, melangkah maju membangun sinergi bersama dunia pendidikan. Saksikan momen bersejarah penandatanganan kerjasama Peradi Profesional dengan Kementerian Agama dan Universitas Indonesia sekaligus 111 perguruan tinggi negeri dan swasta di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Mari kita kawal transformasi kualitas pendidikan hukum. Lahirkan generasi advokat masa depan. Saksikan live event di CNN Indonesia.
1: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
2: Terus kemudian sedikit lah, tiga ya, terus beri apa? Selipisnya
3: doang. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
4: Untung ada Ultra Flu reda, lega rasanya.
5: Dengan kemasan baru.

0: Berikutnya yang tengah diperbincangkan, Kementerian Pekerjaan Umum menanggapi beredarnya surat dari Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum atau PU yang memuat nama istri dan anak dari Menteri PU yang masuk dalam daftar delegasi kunjungan kerja Menteri PU Dodi Hanggodo ke New York, Amerika Serikat.
1: Dunia maya kembali geger dengan beredarnya surat dari Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian PU memuat daftar delegasi kunjungan kerja Menteri PU Dodi Hanggodo Lasmono ke New York pada 13 hingga 19 Juli 2026, di antaranya tercantum nama istri dan putri Menteri PU. Dodi diketahui akan melakukan perjalanan dinas ke New York, Amerika Serikat dalam rangka mengikuti forum High Level Meeting on the Midterm Review of the New Urban Agenda. Menanggapi isu ini dalam keterangannya di Kementerian PU Selasa sore, Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Apri Artoto menjelaskan, pencantuman nama istri dan anak Menteri PU dalam surat dinas dilakukan untuk keperluan pengurusan visa melalui Kementerian Luar Negeri. Menurut Kementerian PU, apabila anggota keluarga ikut dalam perjalanan tersebut, seluruh biaya akan ditanggung menggunakan dana pribadi dan bukan berasal dari APBN. Kementerian PU menyebut ketentuan yang berlaku memperbolehkan pasangan pejabat yang menjalankan tugas kedinasan menggunakan fasilitas tersebut sesuai aturan.
2: Dan itu surat adalah untuk kelengkapan administrasi dalam pengurusan visa. List yang ada di dalam surat itu merupakan kita memasukkan kemungkinan pendamping dari Pak Menteri Pekerjaan Umum. Untuk pembiayaan terhadap keluarga itu tidak akan menggunakan dana APBN. Kalau memang terjadi ada pemberangkatan dari anggota keluarga, maka pembiayaan akan menggunakan dana pribadi.
1: Terkait beredarnya dokumen internal tersebut di media sosial, Kementerian PU saat ini sedang melakukan penelusuran untuk mengetahui sumber kebocoran dokumen. Apabila terbukti berasal dari internal dan terdapat pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan dokumen kedinasan, akan dilakukan penindakan sesuai peraturan yang berlaku. Budi Tanjung, Jakarta.
0: Konflik keamanan yang kembali memanas di Papua jadi sorotan Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto. Menurutnya, penanganan Papua merupakan kewenangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Otonomi Khusus dan menjadi tanggung jawab oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hal itu disampaikannya di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa siang. Politisi PDIP yang akrab disapa Bambang Pacul ini mengatakan, sebagai daerah berstatus otonomi khusus, koordinasi penanganan Papua menjadi tanggung jawab dari Wakil Presiden sesuai amanat undang-undang. Bambang juga mengimbau semua pihak untuk tidak terburu-buru memberikan komentar yang dapat memicu polemik. Fokus utama saat ini memastikan penanganan konflik berjalan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang telah berlaku.
3: Papua kan wilayah otonomi khusus, pasti diperlakukan secara khusus. Nah, kekhususannya itu sesungguhnya dalam undang-undang itu ada. Itu menjadi tanggung jawab Wapres. Karena kekhususannya, kan gitu loh. Jadi kalau hal-hal kayak begitu sebaiknya, itu ditanyakan pada Wapres. Undang-undangnya begitu kok bunyinya. Otonominya khusus lagi. Ya. Jadi apa-apa yang terjadi di sana ya jangan langsung dikomunikasi.

0: komentari.
1: Gitu loh, kalau nanti di komentari mah bikin konflik pendapat yang tidak produktif.
2: Berarti Mas Wajar harus lebih aktif
1: sana. Saya tidak mengatakan Mas Wajar undang-undangnya, bunyi undang-undangnya begitu. Kau itu selalu jebak-jebak aja.
3: Ke informasi berikutnya, Kementerian Kebudayaan resmi menetapkan tanggal 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Keputusan itu diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat inklusivitas serta merawat keberagaman di tanah air. Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk nyata pengakuan dan juga apresiasi negara terhadap ekspresi budaya dan juga spiritualitas kelompok penghayat kepercayaan di Indonesia. Melalui penetapan ini, pemerintah menegaskan pentingnya menjaga semangat toleransi sekaligus juga melestarikan nilai-nilai adat kekayaan bangsa yang sudah berakar sejak lama.
4: Pendidikan kepercayaan,
5: keyakinan, agama dan kepercayaan yang dimasukkan di dalam rancangan untuk konstitusi kita. Nah, itulah yang oleh teman-teman dari Majelis Luhur Percaya Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ya Pak Neo dan kawan-kawan dari LKI yang menyampaikan aspirasi tersebut kepada Kementerian Kebudayaan untuk ditetapkannya Hari Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
3: Ke Yogyakarta, puluhan siswa sekolah berbaris di sepanjang jalan Yogyakarta-Solo menyambut kedatangan dari Presiden RI Prabowo Subianto dan juga Perdana Menteri India Narendra Modi dalam kunjungannya ke Candi Prambanan Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu ini.
6: Puluhan siswa sekolah berbaris di sepanjang jalan Yogyakarta-Solo menyambut kedatangan Presiden Prabowo dan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam kunjungannya ke Candi Prambanan Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu. Presiden Prabowo dan PM India Narendra Modi diagendakan meresmikan proyek konservasi Candi Prambanan Rabu siang. Walaupun di tengah terik matahari, para pelajar mengaku senang menyambut Presiden bersama tamu kenegaraan.
7: Ini sedang ngapain di sini, Dek? Gimana perasaannya, Dek?
8: Senang sekali.
7: Kemudian nanti kalau ada Pak Prabowo lewat, ada yang mau diomongin nggak, Prabowo? Harapannya?
8: Ada.
7: Apa itu?
8: Apa ya? Ya, ada.
6: Perdana Menteri Narendra Modi mengunjungi Presiden Prabowo pada Selasa di Istana Merdeka Jakarta untuk membahas hubungan bilateral kedua negara tersebut. Pertemuan itu membahas 7 kesepakatan antara Indonesia dan India. Kerjasama tersebut meliputi pertahanan, kesehatan hingga pendidikan. Selain membahas berbagai isu bilateral, regional dan global, kedua negara juga menyiapkan sejumlah nota kesepahaman atau MOU. Kerjasama yang tengah diproses mencakup bidang kesehatan, antariksa, sains dan teknologi, pendidikan, farmasi, ketahanan pangan hingga hilirisasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Narendra Modi menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat kerjasama kedua negara, salah satunya di bidang keuangan. Indonesia dan India tengah merancang sistem pembayaran lintas batas negara berbasis kode atau QR.
9: Selain membahas berbagai isu bilateral, regional, dan global, Indonesia dan India menyiapkan sejumlah nota kesepahaman atau MOU. Kerjasama yang tengah diproses mencakup bidang kesehatan, antariksa, sains dan teknologi, pendidikan, farmasi, ketahanan pangan, hingga hilirisasi. Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan komitmen Indonesia dan India untuk memperkuat kerjasama di sektor keuangan. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo membahas mengenai sistem pembayaran digital yang terus menunjukkan kemajuan. Implementasi cross-border QR payment diharapkan dapat mempermudah transaksi keuangan antara masyarakat dan pelaku usaha kedua negara.
10: Kedua negara memandang kerjasama ekonomi sebagai salah satu pilar utama hubungan bilateral. Untuk itu kami berkomitmen untuk meningkatkan perdagangan bilateral secara signifikan melalui percepatan pembahasan Indonesia-India Preferential Trade Agreement dan peninjauan upgrading ASEAN-India Trade and Goods Agreement, I3. Guna memperkuat kerjasama sektor keuangan, kami menyambut baik kemajuan pembahasan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR, Cross Border QR Payment Linkage antara Indonesia dan India.
9: Kedua negara menilai integrasi sistem pembayaran akan memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan dunia usaha.
0: For ourselves, currently bilateral trade is at around $25 billion, which doesn't reflect the size of our economies, the size of our markets. So discussions centered around taking forward cooperation in areas such as critical minerals, in joining our innovation ecosystems, in getting our digital infrastructure to collaborate, so that, you know, there was a discussion on how to link our payment systems, our digital payment systems, to the Indonesian payment systems.
9: Integrasi tersebut menghubungkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) milik Indonesia dengan Unified Payments Interface milik India. Kesepakatan mengenai pembayaran digital tersebut merupakan bagian dari 20 nota kesepahaman yang ditandatangani Indonesia dan India. Intan Novanaya, Imam Muhairib, Jakarta.
3: Keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mengutus Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR Ahmad Muzani ke Iran menuai kontroversi. Informasi selengkapnya hadir usai jeda berikut.

0: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit banget tiketnya, terus sedikit banget listnya.
0: Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
4: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Kamis ini dalam Check It Out.
5: Dengar kalimat kayak gitu dari dokter, apa yang ada di pikiran ibu saat itu?
6: Itu ngikutin saran dokter aja. Tetap semangat karena inget anak, pengen sehat.
5: Harus, Bu.
6: Iya.
5: Ya, ibu harus sehat ya.
6: Makanya kan ke anak, jangan ngikutin malu. Gitu. Lihat nih contohnya udah penyakit.
4: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out, Kamis 9 Juli jam 9 pagi di CNN Indonesia.
7: Halo Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya Bu.
8: Okay, thanks Dian.
9: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
10: Your heart is strong, madam, very strong.
9: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
11: Informasi selanjutnya, keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mengutus Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR Ahmad Muzani ke Iran menuai kontroversi. PDI Perjuangan merasa Presiden tak bisa memberikan perintah kepada MPR. Nah, sementara Ahmad Muzani sebut dirinya diutus sebagai perwakilan negara, bukan sebagai Ketua MPR.
12: Mantan pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, akan dimakamkan 9 Juli 2026. Namun utusan yang dikirimkan Presiden Prabowo Subianto ke Iran justru menuai polemik. Sebelumnya pada Selasa pagi, Ketua MPR Ahmad Muzani mengunggah pernyataan di akun media sosial Instagram resmi miliknya. Ahmad Muzani menyampaikan dirinya telah diutus Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Luar Negeri Sugiono untuk menghadiri pemakaman mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei. Pernyataan itu lalu dikritik oleh wakilnya sendiri, Bambang Wirianto atau Bambang Pacul, yang kini didaulat sebagai Wakil Ketua MPR Fraksi PDI Perjuangan. Pacul mengatakan Presiden tak bisa memberi perintah pada MPR. Ia menyampaikan kalaupun ada permohonan untuk pimpinan MPR berkunjung ke suatu agenda kenegaraan, sifatnya konsultatif. Pimpinan MPR akan menggelar rapat dan memutuskan sendiri siapa pihak yang akan diberangkatkan.
13: Bahwa itu sebagai kader bisa, tapi kalau sebagai Ketua MPR berbeda. Jadi kalau soal itu aku belum dapat informasi. Kalau sesuai peraturan, kemudian pimpinan MPR rapat. Ya, kemudian dari pimpinan MPR rapat memutuskan mau pertimbangan ini, maka kita tak siap sana. Bahwa Presiden dan Ketua MPR statusnya dalam rapat sifatnya konsultatif.
12: Di hari yang sama, Selasa sore, Ketua MPR Ahmad Muzani melakukan klarifikasi yang menjelaskan lawatannya ke Iran bukan sebagai Ketua MPR, tetapi sebagai utusan khusus negara.
14: Ya, memang saya dihubungi oleh Menteri Luar Negeri bahwa Presiden meminta kami untuk mewakili rakyat dan bangsa Indonesia untuk bisa datang ke Iran menghadiri upacara pemakaman Ayatullah Ali Khamenei. Saya diminta berangkat mewakili, pada saat itu nggak terlalu jelas, tadi diminta untuk mewakili bangsa Indonesia dan pemerintah untuk berangkat ke Iran dalam upacara pemakaman Ayatullah Ali Khamenei.
8: Berarti sebagai utusan khusus presiden, Pak, berangkatnya, Pak?
14: Sebagai ketua MPR. Sebagai utusan khusus presiden.
15: Jadi legasinya sebagai ketua MPR, Pak?
14: Iya, sebagai utusan khusus presiden.
12: Unggahan tersebut hingga Selasa malam sudah dikomentari 2.538 komentar dan disebarkan sebanyak 345 kali di Instagram. Tim Liputan CNN Indonesia.
11: Ratusan ribu warga Iran telah memadati kota suci Qom untuk memberikan penghormatan terakhir bagi mantan pemimpin tertinggi Ali Khamenei. Prosesi itu merupakan bagian dari rangkaian pemakaman nasional yang telah berlangsung selama 5 hari. Lautan manusia menyemut di jalanan kota Qom, Iran sepanjang 7 km. Para pelayat mengibarkan bendera nasional Iran serta bendera merah yang menyimbolkan tuntutan balas dendam. Kehadiran mereka untuk memberikan penghormatan terakhir pada Imam Besar Ali Khamenei. Sementara itu jenazah Imam Besar Ali Khamenei dibawa menggunakan truk ke Masjid Jamkaran untuk disolatkan. Setelah dari kota Qom, jenazah rencananya akan dibawa ke Irak untuk prosesi di Najaf dan Karbala dan akan dimakamkan di Mashhad, Iran pada Kamis 9 Juli. Foto-foto Imam Besar Ali Khamenei memenuhi jalan Provinsi Karbala, Irak. Sejumlah persiapan dilakukan oleh pemerintah Karbala seperti pengamanan, persiapan logistik, hingga pengaturan lalu lintas. Jenazah dijadwalkan tiba melalui Bandara Najaf sebelum melanjutkan prosesi jalan kaki menuju makam Imam Hussein di Karbala. Setelah rangkaian upacara di Najaf dan Karbala selesai, jenazah Ali Khamenei akan segera dibawa kembali menuju Mashhad di timur laut Iran untuk dimakamkan pada hari Kamis. Jelang pemakaman pemimpin Iran Ali Khamenei, warga Iran sudah bersiap untuk prosesi besar ini, apalagi di tengah ancaman serangan Amerika Serikat. Lantas, bagaimana situasi terbaru di sana? Berikut laporan pandangan mata penulis dan pegiat media sosial Iqbal Aji Daryono yang baru saja kami terima Rabu sore waktu Jakarta.
16: Selamat siang pemirsa, sekarang hari Rabu tanggal 8 Juli. Dan saya sekarang sedang berada di Iran Mall, mall terbesar sedunia yang ada di pinggir kota Tehran. Crowd atau arak-arakan pawai yang kemarin sempat memadati sampai puluhan juta orang yang ada di Tehran itu segera sudah kosong, sekarang jalanan sudah kosong, sudah sepi, warga sudah kembali menjalankan aktivitas masing-masing karena jenazah Ayatullah Ali Khamenei juga kemarin sudah dibawa ke Qom dan sekarang sudah diterbangkan menuju Irak untuk prosesi yang sama di kota Karbala. Setelah itu besok akan dilanjutkan dengan prosesi akhir yaitu di kota Mashhad. Adapun berita tentang serangan dari Amerika Israel yang kemarin muncul tidak membawa efek apapun dalam keseharian. Anda juga bisa melihat kami juga, saya dan teman-teman tamu undangan dari berbagai negara juga sudah bisa jalan-jalan atau sudah tetap bisa jalan-jalan dengan santai dan sekarang kita sedang berada di Iran Mall. Sementara berita tentang kedatangan perwakilan resmi dari pemerintah Indonesia itu sudah confirm dan beliau-beliau akan datang langsung, terbang langsung ke kota Mashhad. Demikian laporan dari kota Tehran.
11: Sementara itu situasi di Timur Tengah kembali memanas setelah Amerika Serikat kembali melancarkan serangan militer ke wilayah Iran. Serangan itu terjadi di tengah masa gencatan senjata dan pasca kedua negara menandatangani nota kesepahaman atau MOU damai.
17: Amerika Serikat kembali meluncurkan serangan ke Iran pada Selasa 7 Juli waktu setempat. Dalam pernyataannya melalui media sosial Komando Pusat AS, CENTCOM menyatakan serangkaian serangan dasar telah dilancarkan terhadap Iran untuk memberi hukuman berat atas penarjetan dan penyerangan terhadap kapal-kapal komersial yang diawaki warga sipil tak berdosa di jalur perairan internasional. Rentetan suara ledakan dilaporkan terdengar di sekitar Pulau Kerch dan Pelabuhan Risik di Selat Hormuz. Pusat Komando Amerika Serikat menyebut serangan ini merupakan respon karena Iran menembaki 3 kapal komersial milik Arab Saudi dan Qatar di perairan Oman. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Iran tegas menyatakan bahwa pencabutan lisensi penangguhan sanksi minyak oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat telah melanggar pasal 10 nota kesepahaman Islamabad. Padahal kesepakatan itu baru-baru ditandatangani 18 Juni lalu. Teheran menyebut Amerika Serikat sebagai pihak yang tidak konsisten dan tidak dapat dipercaya. AS kini memberikan waktu hingga 17 Juli bagi Iran untuk menghentikan seluruh transaksi minyaknya. Atas pelanggaran ini, Iran peringatkan akan mengambil tindakan tegas demi menjaga keamanan nasional mereka.
11: Jutaan pelayat menghadiri prosesi upacara pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Sementara itu, situasi di Timur Tengah kembali memanas setelah Amerika Serikat kembali melancarkan serangan militer ke wilayah Iran. Untuk membahasnya, bergabung dari luar studio dengan Siti Mutia Setiawati, selaku Guru Besar Bidang Geopolitik Timur Tengah. Selamat sore, Bu Titi. Apa kabar Anda? Assalamualaikum.
18: Waalaikumsalam, kabar baik.
11: Alhamdulillah sehat ya, Mas, terima kasih sudah ya, meluangkan ya, waktu. Mas Ranov, Bu, di sini.
18: Mas Ranov, ya.
11: Oke, terima kasih. Bu, kami perlu disclaimer di sini, kami turut mengundang dari pihak Ketua MPR, Menlu, termasuk juga dari Badan Komunikasi Pemerintah, belum bisa bergabung. Yang perlu saya highlight untuk pertanyaan pertama adalah pengakuan dari Ketua MPR Ahmad Muzani, menyebut bertolak ke Iran bukan sebagai kapasitas sebagai Ketua MPR, tapi utusan negara. Ini melihat pengakuan ini seperti apa, Bu, dari kacamata Anda?
18: Ya, kalau menurut saya ini pemakaman kepala negara ya. Mm-hmm. Kepala negara yang wafat. Biasanya kalau kita punya hubungan baik, mm-hmm, levelnya itu yang hadir ya harusnya kepala negara. Level diplomasinya itu okay, juga sesama kepala negara. Mm-hmm. Dulu saya ingatkan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, beliau sendiri yang hadir pada pemakaman Yasser Arafat ya waktu itu di Mesir. Bahkan dia bilang ini adalah first visit untuk menunjukkan kepedulian Indonesia pada perjuangan bangsa Palestina. Lah okay, kalau ini yang meninggal adalah kepala negara dan kepala negara itu mengutus harusnya itu wakil presiden, Mas. Level diplomasinya itu wakil presiden, okay, bukan menteri ataupun ketua MPR. Mm-hmm. Itu kita akan dianggap kita menyepelekan atau menganggap tidak penting hubungan dengan menjalin hubungan baik dengan Iran. Begitu kalau okay, secara diplomasi ya, level of diplomatic itu seperti yeah, itu. Gitu.
11: Yeah. Melihat nanti kehadiran mereka di sana, apa implikasi ke depan pasca kehadiran mereka di sana? Baik itu hubungan bilateral ataupun hubungan ke depannya antara kedua negara, Iran dan Indonesia, Bu?
18: Ya, yeah, saya kira yang berita yang saya terima, saya kira pemerintah Iran itu sudah mengundang pemerintah Indonesia untuk menghadiri pemakaman itu. Itu yang saya baca di berita ya, Mas. Harusnya itu direspon dengan kehadiran bahwa Presiden Prabowo akan menghadiri, atau kalau beliau berhalangan kan ada wakil presidennya. Okay. Wakil presiden itu mempunyai level diplomasi yang sama dengan presiden. Hmm. Kalau presiden tidak bisa, maka dia yang akan mewakili. Sementara kalau menteri-menteri ataupun di bawahnya itu adalah ya di bawah, kita akan dianggap tidak apa menganggap hubungan dengan Iran itu penting. Sehingga kedepannya kita harus memperbaiki ya, cara memperbaikinya ya tentu saja presiden bisa melakukan kunjungan ke Iran, hmm, ataupun kemudian mengundang Mustafa Khamenei, pengganti Ali Khamenei itu untuk datang ke Indonesia. Itu bisa untuk memperbaiki hubungan yang ini dianggap apa kesalahan ya kalau menurut saya. Okay. Itu bisa dilakukan seperti itu, tapi susah ya Mas kalau hubungan itu sudah memburuk, itu memperbaikinya itu tidak gampang. Belum tentu Iran itu menanggapi hal yang serupa. Dia akan semacam membalas karena Indonesia itu kok tidak responsif ketika diundang, dia akan juga akan membalas nanti kalau Indonesia ingin memperbaiki hubungan dengan Iran. Karena sebetulnya kepentingan kita dengan Iran itu terutama karena minyak kita itu banyak yang melalui Selat Hormuz, begitu.
11: Baik, Bu, kalau melihat ya situasi di kota Qom begitu ya, tempat dari jenazah Ayatollah Ali Khamenei dilakukan, diperlihatkan ke publik, melihat lautan manusia yang cukup banyak. Ini bagaimana Anda melihat antusiasme dari warga sana jelang pemakaman esok hari?
18: Ya, saya sendiri juga kaget ya sebagai pengamat, demikian hebatnya reaksi rakyat Iran dalam mengantarkan jenazah pemimpin mereka Ali Khamenei yang dibunuh oleh Israel ya. Saya menganggap itu dibunuh oleh Israel. Padahal dari pihak Barat itu kan menganggap Ali Khamenei terbunuh, maka akan terganti pergantian rezim dan Iran akan berubah tidak lagi menjadi negara teologi, negara yang berdasarkan agama, tapi akan berubah menjadi negara yang sekuler. Itu kan perhitungan yang salah gitu. Yang mengejutkan lagi dari pihak Barat maupun kita sebagai pengamat, ternyata rakyat Iran itu masih mendukung kuat sistem pemerintahan Republik Islam Iran dengan wilayat Al-Faqih-nya ya. Jadi bahwa pemimpin Al-Faqih itu adalah dia itu tidak sekedar kepala negara ya, bahwa kepala negara itu bahkan di bawah presiden Iran itu di bawah pimpinan ayatullahnya, pemimpin spiritualnya. Jadi okay. Dan itu masih didukung dengan ditunjukkan dukungan yang luar biasa. Katanya ini tempat berkumpulnya manusia terbesar di dunia untuk mengantarkan jenazah gitu ya. Itu yang saya baca ya dari berita ya, luar biasa.
11: Luar biasa, mereka bersatu begitu ya, tidak ada yang marah dengan situasi geopolitik yang tengah terjadi di Timur Tengah. Bu Titi, kalau melihat kemudian kondisi yang terjadi jelang pemakaman esok hari, kan ada serangan militer Amerika Serikat yang masuk lagi ke wilayah Iran. Ini bagaimana kemudian kondusivitas yang akan tercipta nanti?
18: Jadi begini ya, Amerika Serikat, kalau saya melihat baik Amerika Serikat maupun Iran itu menerapkan namanya War of Attrition. War of Attrition itu perang yang dicicil, Mas. Sedikit-sedikit gitu.
11: Okay.
18: Dari pihak, kalau Iran menuduh Amerika Serikat itu memang sengaja hanya perangnya sedikit-sedikit. Yang diserang kan tidak total di tempat yang mematikan bagi Iran. Misalnya kan dia juga sudah tahu tempat pengembangan nuklir Iran itu dari satelit sudah kelihatan ya. Mestinya kalau akan menghancurkan Iran once and for all itu bisa gitu ya. Tapi itu memang beresiko, nanti dulu. Jadi kalau memang dia ingin perang total itu ya menghancurkan hal-hal yang pokok itu. Ternyata Amerika menerapkan War of Attrition ya. Jadi dicicil ya, sekolah dihancurkan, kemudian pusat nuklir itu yang kecil-kecil dihancurkan ya, jalan-jalan infrastruktur dihancurkan, tapi sedikit-sedikit. Itu apa tujuan War of Attrition ini sebetulnya? Semacam memberi psychological shock gitu, supaya pihak lawan itu akan lelah, kelelahan ya, kemudian dengan kelelahan itu dia akan surrender, akan menyerah gitu. Tapi sebaliknya Iran pun juga Iran juga menggunakan word of attrition, karena kalau Iran itu selama ini dituding mengembangkan senjata nuklir, kalau dia punya, gunakan aja untuk menyerang pusat-pusat pangkalan militer Amerika Serikat di Teluk ya, dari Kuwait, Qatar, Bahrain, ya Uni Emirat Arab, Saudi Arabia sampai Oman, itu kan ada pangkalan militer Amerika. Kenapa tidak itu diserang? Ya, itu jadi Iran pun juga mencicil sedikit-sedikit. Nah, ini memang tujuannya supaya negara-negara Teluk itu mendesak Iran untuk menghentikan perang dan Amerika Serikat mengakui kekalahannya gitu. Ini strategi perang cara menyicil ya. Gitu.
11: Masa depan Iran di bawah Mojtaba nanti seperti apa, Bu Titi? Karena kalau penegasan di bawah kepemimpinan Mojtaba ini kan ada upaya untuk tetap pengayaan uranium ya. tetap dilanjutkan dalam negeri. Ini bagaimana kemudian berikutnya setelah gencatan senjata antara AS dan Iran?
18: Ya kalau pengayaan uranium itu kan sebetulnya dia di bawah pengawasan Badan Atomik Energi Internasional ya, IAEA. Hmm. Jadi dia itu menandatangani NPT, Non-Proliferation Treaty, yang sudah berjanji bahwa nuklirnya tidak untuk senjata pemusnah massal. Okay. Dan sudah terbukti dia dalam keadaan kepepet, dia tidak menggunakan itu, berarti dia tidak punya. Gitu ya. Jadi dia akan mengembangkan, dia tetap bersiteguh karena ini adalah hal yang urgent bagi Iran sebagai senjata utama dia, gitu ya, bahwa nuklir itu merupakan power dari Iran, jadi jangan diganggu gugat itu.
11: Okay.
18: Jadi kalau ingin rekonsiliasi itu adalah jangan mengganggu atau mengusik hal yang prinsip bagi pihak lawan. Amerika Serikat selalu mendesak Iran untuk apa, menghancurkan, bukan hanya mengurangi uraniumnya. Kalau mengurangi kan dia Iran sudah sepakat dulu ada perjanjian namanya JCPOA.
11: Oke.
18: Okay. Ya, Joint Comprehensive of Action, itu dia berjanji untuk mengurangi uraniumnya. Dia sudah setuju, tapi tiba-tiba 2018 Donald Trump keluar dari perjanjian JCPOA. Ya sudah.
11: Yeah.
18: Jadi kembali ke nol lagi. Sebetulnya sejak awal Iran itu bersedia mengurangi senjata, mengurangi pengayaan uraniumnya. Ya, saya tidak paham mengurangi itu berapa, itu kan ahli nuklir yang bisa ya. Tapi dia sudah mau menguranginya. Nah, ini Amerika Serikat saja yang menuntutnya berlebihan gitu. Okay. Jadi kalau ingin perjanjian itu berhasil ya, namanya negosiasi itu harus take and give gitu ya. Jadi harus memberi dan menerima. Amerika Serikat selalu mengusik hal yang pokok bagi Iran, yang itu masalah sovereignty atau kedaulatan untuk mengembangkan nuklirnya, karena dianggap Amerika Serikat itu tidak adil dalam memperlakukan negara yang mempunyai senjata nuklir. Mengapa Israel dibiarkan saja begitu?
11: Baik Bu, yang juga menarik perhatian, ini koreksi saya jika salah ya, Anda juga mungkin mencermati di lapangan. Diduga nih Bu, Mujtaba sendiri tidak hadir ketika sholat jenazah untuk ayahnya dilakukan. Apakah ini menjaga kondusivitas keamanan dari Mujtaba dari serangan tertentu?
18: Ya, kalau saya kan sama, ya, saya itu akademisi, jadi tidak punya akses untuk misalnya tentang apa ya, intelijen, itu kan saya tidak punya ya. Baik. Jadi yang saya terima juga seperti berita. Saya juga bertanya-tanya mengapa Mujtaba tidak hadir. Ada yang bilang dia terluka.
11: Okay.
18: Ya, ketika terjadi serangan itu,

0: ketika terjadi serangan itu kan keluarga sedang berkumpul kan, serangan 28 Februari 2026 ini itu kan ada pertemuan keluarga kemudian diserang, Mustabah itu termasuk yang terluka. Jadi yang saya amati memang beliau tidak present, tidak hadir di setiap pertemuan apapun gitu. Tapi ini kan strategi Iran untuk menenangkan masyarakat dan strategi Iran untuk dunia internasional bahwa Iran baik-baik saja. Kemudian kan yang lebih berperan kemudian Menteri Luar Negerinya dan juga Presidennya, begitu. Jadi yang kita lihat pemimpin spiritualnya itu tidak nampak gitu. Tapi memang kalau dalam sistem pemerintahan Iran, pemimpin spiritual itu yang menguasai wilayah Afakih itu dia memang bermain di belakang layar. Jadi selama Presiden dan stafnya hadir itu tidak masalah, karena bagaimanapun kepala negara itu tunduk pada pemimpin spiritual kalau di Iran. Jadi kalau ketidakhadiran beliau itu dari segi sistem pemerintahan tidak masalah, tapi kalau lebih dari itu saya tidak bisa menganalisa lebih jauh ya, karena yang saya tahu yaitu Mustabah Khamenei itu terluka gitu. Baik. Bahkan ada berita yang mengatakan sebetulnya dia juga meninggal. Saya itu kurang tahu kalau itu. Ya, ada berita seperti itu.
1: Ya. Ya. Kemudian plot twist yang juga terjadi adalah Trump mengaku ya Bu Titi, terkejut melihat warga Iran menangis dalam prosesi pemakaman. Trump juga mengatakan sebelumnya ia mengira rakyat Iran membenci Khamenei. Ini bagaimana melihat statement ini Bu Titi?
0: Ya, Amerika Serikat itu selalu salah duga ya menurut saya memahami gerakan politik Islam ya. Jadi revolusi Islam Iran itu kan gerakan politik Islam sebetulnya. Yang satu-satunya gerakan politik Islam yang bisa berkuasa itu hanya Iran. Ya, kita tahu Ikhwanul Muslimin tidak bisa, Hamas tidak bisa ya. Hizbullah juga tidak bisa. Ya kan tidak, itu kan termasuk gerakan politik Islam yang sebetulnya ingin kekuasaan tapi gagal. Lah revolusi Islam Iran itu adalah satu-satunya gerakan politik Islam yang berhasil menguasai negara. Kalau gerakan politik Islam ini namanya saja kemudian berubah menjadi Republik Islam Iran. Jadi negara ini negara yang berdasarkan Islam, syariah Islam semua, ini termasuk negara Islam yang menurut saya konsisten gitu ya, tidak setengah-setengah. Bahkan Saudi pun kadang-kadang itu dia sekarang dengan revolusinya MBS itu Muhammad bin Salman kan, apakah itu Islami atau tidak dipertanyakan. Tetapi kalau Iran itu sesuai antara kepala negara dan grassroots. Ya memang grassroots itu lapisan bawah ya. Bawahnya itu juga menghendaki bahwa sistem pemerintahan di Iran itu sistem yang berdasarkan agama. Ini terbukti bahwa dukungan masyarakat terhadap pemerintahan yang namanya Vilayat Afakih kuat. Bahwa sistem pemerintahan Islam itu memang berbeda dengan sistem pemerintahan Barat. Demokrasi cara Islam berbeda dengan demokrasi cara Barat. Itu yang harus dipahami oleh pihak Barat ya. Bahwa di Iran ini memang kemudian kalau orang Barat mengkategorisasikan otoriter ya. Otoriter, authoritarian government. Tapi authoritative government ini melindungi semua masyarakat, mengakomodasikan semua masyarakat sehingga itu terbukti grassroots-nya masyarakat Iran itu lapisan bawah sampai ke atas itu mendukung sistem pemerintahan Republik Islam Iran dengan cara Vilayat Afakih.
1: Bu Titi, singkat saja, saya tertarik dengan apa yang baru saja Anda katakan ya, POV Anda, bahwa selama memimpin Iran, Ayatollah Ali Khamenei ini menjalankan kebijakan konfrontatif terhadap Barat, begitu ya Bu ya? Penegasan saja terakhir dari Anda.
0: Ya, kalau itu kan legacy dari Ayatollah Khamenei ini ya, itu...

0: Legacy dari Ayatullah Khamenei, Ali Khamenei kan penerusnya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi dia tuh tegas karena kalau berpesannya Amerika Serikat itu greed setan atau setan besar. Kalau dulu ya nih saya bilang bukan dari saya ya.
1: Baik.
0: Ali Khamenei itu Ayatullah Khamenei Amerika Serikat itu greed setan, sementara Uni Soviet itu lesser setan gitu ya. Okay. Kalau saya waktu itu belajar ini tadi dia setan besar dan Uni Soviet waktu itu bukan Rusia itu setan yang lebih kecil gitu ya. Jadi itu memang tegas keras seperti itu dan itu diteruskan Ali Khamenei sebagai penerusnya begitu.
1: Baik. Baik, terima
0: kasih. Legacy dari pendahulu.
1: Baik, terima kasih untuk pandangannya pada sore ini. Kita kirimkan doa yang terbaik kepada almarhum mendiang Ayatullah Ali Khamenei. Rakyat Indonesia tentunya berduka juga dengan kematian pemimpin tertinggi Iran ini. Terima kasih untuk waktunya. Dan sekali lagi kami disclaimer, kami turut mengundang dari pemerintah, Kemlu dan juga pihak MPR. Ibu Siti Mutia Setiawati, Guru Besar Bidang Geopolitik Timur Tengah. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan informasi lainnya hadir usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami.

0: coklat, pilih Hello Choco.
1: Dengan 3 varian coklat kelas dunia dan vanilla yang yummy. Kini dalam kemasan khusus Piala Dunia.
2: Coklat ice cream, just Hello Choco.
3: Mungkin kamu merasa dirimu orang biasa, tapi bagi seseorang,
4: kamu adalah tempat bersandar.
3: Kamu adalah dunia mereka.
5: Ayah pulang cepat ya.
3: Bagi orang lain, kehadiranmu membawa manfaat.
6: Sudah, nggak usah kembali, simpan aja ya.
7: Terima kasih.
3: Mungkin kamu tidak menyadarinya.
8: Yang paling efektif yang ini.
9: Fokus ya, semangat.
3: Tapi banyak hidup yang menjadi lebih baik karena kamu ada. Sampai tubuhmu menyerah. Ayo ikuti cek kesehatan gratis. Karena kesehatanmu bukan hanya untukmu, tapi juga untuk mereka yang ingin kamu tetap ada. Datang, periksa, dan pastikan kesehatanmu mulai hari ini.
10: Berikutnya, dua ledakan bom mengguncang ibu kota Suriah, Damaskus, dekat hotel tempat Presiden Prancis Emmanuel Macron menginap dalam kunjungan resminya ke Suriah pada Selasa waktu setempat. Sementara itu, sebuah penerbangan rute Bishkek, Kyrgyzstan menuju ke Osh terpaksa dibatalkan pada Selasa setelah pesawat miring ke sisi kiri dengan bahan bakar laporkan sempat tumpah ke landasan.
11: Dua ledakan mengguncang ibu kota Suriah Damaskus Selasa waktu setempat. Ledakan terjadi di dekat hotel tempat Presiden Prancis Emmanuel Macron menginap saat ia tengah melakukan kunjungan resmi ke Suriah. Sedikitnya 18 orang terluka, termasuk 4 diantaranya merupakan petugas polisi. Rekaman video memperlihatkan sebuah mobil terbakar hebat. Petugas pemadam berupaya menjinakkan api, sementara aparat keamanan menutup lokasi kejadian dan menyisir kendaraan di sekitar dengan anjing pelacak. Kementerian Dalam Negeri Suriah menyatakan dua bom rakitan digunakan dalam serangan ini. Satu bom disembunyikan di dalam tempat sampah, sedangkan satu lagi ditanam di dalam kendaraan yang terparkir. Keduanya telah terdeteksi petugas, namun meledak saat proses penjinakan berlangsung. Macron kemudian tetap melanjutkan pertemuan dengan Presiden Suriah Ahmed Al-Shara untuk membahas rekonstruksi pasca perang dan kerjasama ekonomi. Macron menegaskan Perancis siap menyambut era baru di Suriah dan mendukung proses pemulihan negara itu pasca konflik. Sebuah pesawat penumpang milik TransJet miring ke sisi kiri saat akan lepas landas dari

0: Bandara Internasional Manas, Bishkek, Kirgistan pada Selasa. Insiden memaksa penerbangan rute Bishkek menuju Osh itu dibatalkan. Dalam rekaman video, seluruh 181 penumpang dievakuasi dari dalam pesawat menggunakan perosotan darurat. Petugas darurat dan tim teknis segera memeriksa pesawat yang berhenti di landasan itu. Menurut laporan media lokal, insiden terjadi setelah salah satu penyangga roda belakang mengalami kerusakan saat pesawat bersiap lepas landas. Pesawat kemudian mengerem dan miring ke sisi kiri dengan bahan bakar dilaporkan sempat tumpah ke landasan. Tidak ada korban jiwa maupun luka serius, meski sejumlah penumpang dilaporkan mengalami luka ringan dan memar.
1: Di belahan dunia lainnya, Gunung Etna di kawasan Pulau Sisilia, Italia terus mengalami erupsi hingga guguran lavanya sempat terlihat jelas oleh para pendaki di sekitar tepi gunung. Erupsi Gunung Etna sempat membuat sejumlah penerbangan sempat terganggu. Nah, sementara itu di Cina, terjangan dua tornado memporak-porandakan sejumlah bangunan, fasilitas umum dan juga menewaskan sebanyak 11 orang.
0: Gunung Etna yang menjulang di bagian timur Pulau Sisilia, Italia terus mengalami erupsi hingga Selasa. Kepulan asap dan guguran lava sempat tertangkap dengan mata telanjang para pendaki dari tepi gunung dekat kawasan erupsi. Letak gunung yang dekat dengan kota Catania sempat membuat beberapa penerbangan tertunda. Namun kini Bandara Catania Fontanarossa telah kembali beroperasi setelah tingkat waspada diturunkan dari yang tadinya merah menjadi oranye. Meski demikian, para penumpang tetap disarankan untuk selalu mengupdate informasi sebelum melakukan perjalanan. Pihak berwenang juga mengimbau agar pengunjung mematuhi pembatasan di kawasan puncak gunung karena ledakan, hujan abu, dan lava masih sangat membahayakan. Warga Bile di wilayah Delta Niger, Nigeria digegerkan dengan kemunculan gas metana misterius yang berbentuk gelombang dari sungai, rawa, dan sumur bor beberapa bulan lalu. Hingga Senin, kondisinya semakin parah yang memperlihatkan gas naik ke permukaan melalui beberapa sumber air yang mengalir di permukiman warga. Wilayah ini pun masuk dalam kategori kawasan penghasil minyak yang paling tercemar di dunia. Pencemaran air membuat warga mengalami demam, sakit kepala, batuk, dan kesulitan tidur pada malam hari, hingga membuat sekolah di wilayah tersebut terpaksa ditutup. Warga menuding pencemaran diakibatkan dari kebocoran jaringan pipa minyak dan gas yang sudah tua, dan menuntut pemerintah setempat untuk mengatasi kondisi ini. Sementara Komisi Regulasi Perminyakan Hulu Nigeria tengah menyiagakan pasokan air minum alternatif dan mobil damkar sebagai langkah antisipasi. Pasca terjangan dua tornado yang mengguncang Huanggang, Cina, 11 orang dilaporkan tewas, serta lebih dari 330 lainnya terluka. Tornado juga meluluhlantakkan 20 rumah dan merusak 4.800 rumah lainnya, serta membuat pohon tumbang, sejumlah mobil ringsek, dan kerusakan parah di jalan raya hingga membuat aktivitas warga terganggu. Selain wilayah permukiman, tornado juga menyasar kawasan industri serta fasilitas logistik. Menurut warga, awalnya satu badai berlangsung secara terus-menerus, hingga datang tornado lain secara terpisah di kawasan tersebut dalam rentang waktu 4 jam. Tim layanan darurat telah diterjunkan untuk membantu operasi penyelamatan dan pihak berwenang tengah berupaya mengatasi kerusakan yang terdampak di wilayah Wangxi, Achou, dan Xianning.
1: Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Ruli Kurniawan. Saya Heranov Al-Bashir pamit, tetap bersama kami.
2: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
3: Terus kemudian sedikit lah, tiga ya, terus kemudian nggak
2: lipisnya. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
4: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
5: Dengan kemasan baru.
6: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
7: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
8: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
9: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
6: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Dua ekor monyet liar indukan dan anaknya membuat panik warga maupun petugas damkar saat terjebak di dalam kamar mandi rumah warga. Usai berhasil ditangkap, kedua monyet dibawa dan dilepas liarkan di habitat aslinya di hutan Sungai Gelap, Jambi. Dan selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Ruli Kurniawan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Aktivitas penerbangan di Bandara Franseda Momere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur ditutup sementara selama 2 hari. Penutupan ini dilakukan imbas erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur. Penutupan berlaku sejak Rabu 8 Juli hingga 9 Juli 2026 dan dijadwalkan dibuka kembali pukul 9 waktu Indonesia Tengah. 6 penerbangan dibatalkan, sejumlah penumpang memilih mengalihkan perjalanan melalui bandara lain seperti Bandara Gewayantana Larantuka. Pos pengamatan melaporkan Gunung Lewotobi laki-laki erupsi 3 kali dengan tinggi kolom abu sekitar 300 hingga 600 meter di atas puncak. Saat ini status gunung berada di level 3 atau siaga. Masyarakat dan wisatawan dihimbau tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Kebakaran terjadi di lahan kawasan Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, Rabu. Kebakaran diduga dipicu aktivitas pembakaran barang bekas seperti kabel. Warga mengaku resah karena asap kebakaran menyebar hingga ke pemukiman. Dan gambar udara memperlihatkan asap tebal hitam membumbung akibat kebakaran lahan. 2 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Sejumlah petugas berupaya memadamkan api agar tidak menjalar ke area lain. Berdasarkan keterangan warga, kebakaran diduga berawal dari pembakaran barang bekas seperti kabel oleh orang tidak dikenal. Sisa bara api kemudian menyambar tanaman kering di sekitar lahan. Warga mengaku resah karena kejadian serupa kerap terjadi di kawasan tersebut. Asap tebal dari kebakaran bahkan menyebar hingga ke pemukiman warga di sekitarnya.
1: Sebenarnya terkait pembakaran ini sebenarnya ada kegiatan pembakaran kabel yang beberapa bulan yang lalu sudah dapat teguran agar tidak membakar kabel. Nah ini kelihatannya terindikasi membakar kabel lagi, bekas-bekasnya atau barang-barangnya bekas pembakaran dibuang ke lahan yang kosong. Ya boleh aja kegiatan, tapi lihat situasi keamanannya lah Pak. Warga juga kalau memang asapnya tinggi, gelap, nanti kan mengganggu pernapasan. Sehingga nanti ya ispa lah Pak.
0: Sedang bermain bersama teman-temannya, seorang anak perempuan di Bekasi, Jawa Barat terkena tembakan peluru nyasar hingga harus menjalani operasi. Sementara di Sukabumi, seorang anak perempuan menjadi viral lantaran kecanduan aroma bensin. Ia bahkan nekat membuka jok motor yang terparkir di minimarket demi bisa menghirup aroma bensin.
2: Kamera warga merekam aksi nekat seorang anak yang berusaha melepaskan ikatan tali rafia pengaman jok motor di sebuah supermarket.

0: market di kota Sukabumi. Bukan untuk mencuri, anak berkebutuhan khusus ini nekat membuka jok motor demi bisa menghirup aroma bensin di dalamnya. Menanggapi video viral tersebut, Dinas Sosial Kota Sukabumi memastikan kasus kecanduan aroma bensin ini sudah ditangani sejak tahun 2025. Anak tersebut bahkan sudah dirujuk ke spesialis kejiwaan RSUD Syamsuddin. Namun karena kedua orang tuanya sudah meninggal, pengawasan di rumah menjadi sangat sulit hingga sang bocah sering lolos ke jalanan. Dinas Sosial Kota Sukabumi masih terus berkoordinasi dengan Kementerian Sosial agar bocah yatim piatu ini bisa segera mendapatkan perawatan medis dan rehabilitasi yang layak.
1: Kita sudah koordinasi dengan provinsi, Dinsos Provinsi Jabar, namun sampai sekarang belum ada solusi kembali karena terakhir belum diterima karena ada masalah kesehatan jiwanya yang mungkin untuk diagnosa saya tidak bisa menyebutkan di sini. Intinya adalah belum ada panti yang bisa menerima begitu.
0: Sementara di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, seorang anak perempuan menjadi korban tembakan peluru nyasar saat bermain bersama teman-temannya. Nenek korban menuturkan saat cucunya bermain tidak ada tanda keributan, namun tiba-tiba korban berteriak kesakitan dan jatuh pingsan. Karena lukanya cukup parah, korban pun dilarikan ke Rumah Sakit Fatmawati untuk menjalani operasi.
2: Awalnya kan dia duduk di sini, terus begitu kerasa jepret, langsung nekep ini nih. Terus dia bangun, mau bilang bundanya, pas sampai situ kata dia langsung gelap matanya, langsung jatuh di sini, langsung tempuruk.
3: Pingsan, Bu?
2: Iya, pingsan, langsung matanya mendelik begitu.
0: Menurut polisi, korban diduga tertembak peluru yang berasal dari senapan angin orang yang sedang memburu hewan. Polisi telah meminta keterangan 6 orang saksi dan masih mencari keberadaan pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Sementara itu, kondisi 2 santri di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat yang diduga dibakar oleh kakak kelasnya sudah membaik. Namun keluarga mengaku kesulitan biaya untuk perawatan lanjutan pasca operasi. Sementara itu, polisi telah memeriksa belasan saksi termasuk pimpinan pondok pesantren.
5: Tujuh bulan sudah, Sahid Al-Hudri harus menahan sakit akibat luka bakar di kedua kaki dan tubuhnya. Santri Ponpes Rosudatus Saulatiyah Al-Ibrahimi di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat ini menjadi salah satu korban pembakaran yang diduga dilakukan oleh kakak kelasnya pada Desember 2025 lalu. Di depan Kapolda dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, bibi korban menuturkan keluarga kesulitan biaya untuk pemulihan kondisi keponakannya pasca menjalani operasi.
6: Operasinya sadar, tapi kalau untuk kontrol, kalau kita sendiri.
4: Berapa kali?
6: Katanya kan sudah nggak bisa dikoper ke JS yang kemarin, sudah kurang. Tapi pihak rumah sakit katanya ini juga harus umum, jadi kita ikut dari rumah sakit kan. Anak sehat, jadi mau tidak mau.
4: Kontrolnya berapa kali?
6: 2 kali dalam seminggu.
5: Korban lainnya adalah Ahmad Devan Ramdan yang mengalami luka bakar di bagian tangan hingga kakinya. Insiden yang menimpa kedua korban ini diduga dilakukan santri senior mereka yang tidak terima karena korban melaporkan aksi perundungan. Selain 2 orang mengalami luka bakar, 1 orang santri meninggal dunia setelah menjalani perawatan. Polisi telah memanggil belasan orang saksi untuk dimintai keterangan, termasuk diantaranya pimpinan pondok pesantren.
7: Semua sudah kita lakukan kegiatan penyidikan. Insya Allah dalam waktu mungkin hari Kamis akan dilakukan gelar perkara. Dan dari gelar perkara itu diambil kesimpulan akan ada, insya Allah ada penetapan.
5: Kapolda NTB memastikan kedua korban akan menjalani perawatan lanjutan di Rumah Sakit Bayangkara Mataram. Sementara itu, kantor wilayah Kementerian Agama NTB akan memfasilitasi pemindahan data pokok pendidikan agar kedua korban dapat melanjutkan pendidikan di Madrasah Sanawiyah di Lombok Tengah. Lalu Rahmat Juniadi, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
4: 2 ekor monyet liar membuat panik warga akibat terjebak di dalam kamar mandi di Jambi. 2 ekor monyet liar indukan dan anaknya membuat panik warga maupun petugas damkar saat terjebak di dalam kamar mandi rumah warga. Mendapat laporan, petugas dinas damkar kota Jambi datang menggunakan tongkat jaring menangkap satu persatu monyet ini. Indukan

Monyet sempat dievakuasi ke dalam kandang namun meronta dan kabur, berkeliaran di ruangan rumah. Sementara anak monyet tertinggal di kamar mandi. Usai berhasil ditangkap, kedua monyet di

0: pagi. Kantor yang berada di kawasan gedung Pemkab Ponorogo ini sudah dipadati ratusan warga yang mengurus data diri. Dalam antrean, sebagian besar merupakan pelajar yang memanfaatkan masa libur sekolah untuk melakukan perekaman maupun pencetakan IKTP. Membludaknya pemohon membuat kuota pelayanan sesi pagi habis sekitar pukul 10 pagi. Petugas pun mengarahkan sejumlah pemohon agar kembali pada sesi siang demi menjaga pelayanan tetap tertib dan antrean tidak menumpuk. Jumlah pemohon meningkat sekitar 30-40% dibanding hari biasa. Selama libur sekolah, angkanya melonjak menjadi 400-450 pemohon.
1: 100 itu kalau satu orang 20 menit itu bisa dihitung. Dengan 6 meja layanan bisa kita itu kira-kira selesai jam berapa aja. Jadi yang setelah jam 10 baru masuk, bisa kita tolak. Nanti silakan kalau hadir kembali setelah jam 1.
0: Sejumlah pelajar mengaku memanfaatkan libur sekolah untuk membuat EKTP. Meski mengantre panjang, dengan waktu tunggu hingga 2 jam, dokumen tersebut dibutuhkan untuk berbagai keperluan administrasi ke depannya.
2: Ya karena udah waktunya buat.
3: Waktunya buat?
2: Ya.
3: Emang memilih di momen liburan sekolah ini ya?
2: Iya.
3: Ini ngantri dari jam berapa?
2: Dari jam 9.
0: Disduk Capil Ponorogo mengimbau masyarakat datang lebih pagi agar tidak kehabisan kuota. Karena kapasitas perekaman setiap sesi hanya mampu melayani 150 pemohon. Catur Priambodo, Ponorogo, Jawa Timur.
4: Menyambut tahun ajaran baru, para orang tua mulai sibuk mempersiapkan berbagai kebutuhan anak, salah satunya dengan berburu peralatan sekolah. Tidak sekedar memenuhi kebutuhan fisik, perlengkapan baru ini diharapkan mampu memantik semangat dan motivasi baru bagi anak dalam menjalani proses belajar di dalam kelas.
5: Lucy adalah salah satu orang tua yang menyediakan waktu khusus untuk mempersiapkan kebutuhan sekolah sang buah hati menjelang tahun ajaran baru dimulai. Berdomisili di Probolinggo, ia bahkan sampai rela menemani sang buah hati mencari peralatan sekolah yang dibutuhkan hingga ke Surabaya demi mendapatkan barang yang diinginkan dan harga yang terjangkau. Buku tulis dan beberapa alat tulis menjadi barang-barang yang menurutnya paling penting disiapkan untuk sekolah. Untuk buku dan peralatan sekolah, biasanya budget yang ia persiapkan sekitar 200 hingga 300 ribu rupiah. Namun lebih dari itu, baginya berburu perlengkapan sekolah bersama sang anak menjadi momen berkesan baginya dan buah hati tercinta.
6: Warren sekarang naik kelas 6, ya persiapannya ya seminggu sebelumnya. Soalnya kalau deket-deket, bebet-bebet kan pasti rame ya. Terus kita pastiin dulu dari sekolah, guru-guru itu biasanya kasih tahu berapa jumlah buku apa aja yang perlu dipersiapkan, buku kotak, buku garis, dan lain-lain. Ya setelah tahu dari situ, baru kita kesini untuk beli.
5: Tak ingin ketinggalan momen, warga kota Surabaya antusias memburu perlengkapan sekolah anak. Sejak pagi hari, gelombang pengunjung sudah terlihat memadati sejumlah toko buku di Kota Pahlawan.
7: Biasanya sih ramenya, ini udah mulai ramenya itu di akhir bulan kemarin. Biasanya di waktu ramenya mungkin di malam hari aja, ini dari pagi sampai malam udah rame banget, luar biasa banget antusiasnya. Biasanya cari buku, tas sekolah pasti ya, mau yang baru kan pasti kalau untuk tahun ajaran baru. Buku-bukunya juga banyak, sampul dan alat tulis lainnya sih.
5: Pada akhirnya mempersiapkan kebutuhan sekolah anak sebenarnya tidak harus selalu serba baru. Sebagian orang tua memilih membeli barang yang benar-benar dibutuhkan, sementara sebagian lainnya memilih barang baru sebagai pemantik semangat belajar anak. Namun yang terpenting, tetaplah menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi finansial masing-masing keluarga. Kia Clarissa, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
4: Jelang tahun ajaran baru, salah satu sekolah dasar negeri yang ada di Garut, Jawa Barat terpaksa ditutup dengan alasan kekurangan siswa dan fasilitas yang kurang memadai. Hal ini membuat orang tua siswa kecewa dan meminta sekolah tetap beroperasi. Sementara salah satu sekolah menengah pertama di Kota Jambi hanya berhasil menjaring satu siswa baru melalui jalur pendaftaran daring.
8: Sekolah di sesuka gurim tinggal buka deh ya Allah, tinggal ayam atas sana di balai deh ya Allah, dimohon ya Allah, buka deh ya sekolah.
9: Tangisan kekecewaan dari salah satu orang tua siswa yang bersekolah di SD Negeri 3 Sukahurip Kecamatan

0: Dan Cigeduk Garut Jawa Barat ini pecah saat mengetahui sekolah tempat anaknya belajar akan ditutup. Ia meminta bantuan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi agar sekolah tersebut kembali beroperasi. Pada Selasa pagi, puluhan orang tua dan juga anak-anaknya mendatangi sekolah untuk menyampaikan rasa kekecewaannya. Meski sejumlah fasilitas sekolah ini terlihat rusak dan diklaim kekurangan siswa, para orang tua ingin anak-anaknya tetap bersekolah di sini. Alasannya sederhana, jarak yang dekat dari rumah ke sekolah membuat mereka tak harus pusing mengeluarkan ongkos perjalanan.
1: Harusnya kan masuk SLB sekolahnya, tapi kan kalau di sekolah di sini, kalau masuk SLB kan harus otomatis pakai biaya besar. Nah, jadi saya memperjuangkan anak saya juga di sini.
0: Sementara pemerintah daerah menyebut SDN 3 Sukahurip akan digabungkan dengan sekolah lain.
2: Masih ada lah beberapa yang masih keberatan untuk dilakukan merger, meskipun di sekitar sekolah itu masih ada sekolah terdekat yang jaraknya 1,2 km dan berjarak setengah kilometer.
0: Camat Cigeduk meyakinkan para orang tua siswa, anaknya akan tetap bersekolah dengan fasilitas yang lebih baik. Hasil penerimaan peserta didik baru di Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 Kota Jambi menjadi sorotan setelah viral di media sosial. Pada tahun ajaran ini, sekolah yang berlokasi di Jalan Raden Fatah, Kelurahan Sijenjang, Kecamatan Jambi Timur ini hanya berhasil menjaring satu siswa baru melalui jalur pendaftaran daring. Ferry, Kepala SMP Negeri 23 Kota Jambi menjelaskan, selain satu pendaftar secara daring, terdapat 8 siswa yang mendaftar secara langsung ke sekolah. Dengan demikian, total siswa baru yang diterima berjumlah 9 orang. Padahal sekolah memiliki daya tampung hingga 128 siswa baru.
3: Di sini kan ada SD yang sudah mati ya, sebenarnya tidak beroperasi lagi. Kemudian ada juga SD satu lagi 17, jumlah siswanya yang kemarin keluar itu ada 10. Ditambah yang daerah SD Kangkung itu 10 juga. Jadi kesimpulannya minimnya sudah jumlah anak sekolah di sekitar sini.
0: Dinas Pendidikan Kota Jambi tengah mengkaji kemungkinan penggabungan atau merger sekolah apabila diperlukan, namun keputusan akhir akan diambil setelah proses evaluasi dan kajian selesai. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Negara Gajah Putih Thailand juga memperlakukan program makan gratis bagi siswa sekolah dan tidak main-main. Program MBG ala Thailand telah berjalan selama lebih dari 30 tahun dan dikelola kantin sekolah. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit lah, tiga ya, terus sedikit lah, klipsnya.
0: Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala, agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.

0: membangun masa depan penegakan hukum yang bermutu, beretika, berkarakter, peradi profesional, melangkah maju membangun sinergi bersama dunia pendidikan. Saksikan momen bersejarah penandatanganan kerjasama peradi profesional dengan Kementerian Agama dan Universitas Indonesia sekaligus 111 perguruan tinggi negeri dan swasta di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Mari kita kawal transformasi kualitas pendidikan hukum, lahirkan generasi advokat masa depan. Saksikan live event di CNN Indonesia.
1: Banyak cara dapat dilakukan anak-anak untuk mengisi libur sekolah. Salah satunya di Kompleks Museum Benteng Frederberg, Yogyakarta. Di sini, anak-anak dapat mencoba berbagai permainan tradisional yang sudah jarang ditemukan. Nah, kalau di Lembang, Jawa Barat, anak-anak bisa mencoba kegiatan farm to table atau memanen hasil kebun hingga mengolahnya menjadi hidangan yang menggoda selera.
2: Pemandangan yang berbeda nampak di Kompleks Museum Benteng Frederberg di Kota Gudeg, Yogyakarta. Selain sejumlah diorama, kini ada pula area bermain yang disiapkan untuk anak-anak. Bukan permainan konsol, apalagi gawai, namun berbagai permainan tradisional yang mungkin sudah mulai ditinggalkan. Jauh dari kecanggihan teknologi, anak-anak justru diajak berselaras dan berinteraksi. Dalam festival yang bertajuk Dolanan Anak, terdapat 15 permainan tradisional mulai dari permainan ketangkasan seperti egrang, hingga permainan yang mengasah strategi seperti congklak bisa ditemukan di tempat ini. Anak-anak pun mengaku senang bisa mencoba permainan yang sudah mulai jarang dimainkan generasi sekarang.
3: Egrang, engglek sama apa? Seru banget. Ya, jarang main kayak gitu. Sepak bola.
4: Apa aja?
3: Dakon, engrang, engglek, sama utah itu baru ini.
2: Diselenggarakan hingga 28 Juli mendatang, cukup dengan membeli tiket masuk museum seharga Rp15 hingga Rp20.000, anak-anak sudah bisa puas bermain dan berinteraksi di tempat ini.

0: Nah, kalau di Lembang, Jawa Barat, ada satu kegiatan yang mengajak anak-anak turun langsung memetik hasil kebun hingga memasaknya menjadi sajian yang menggoda selera dalam konsep farm to table. Menggunakan topi bambu layaknya petani, anak-anak diajak memetik langsung hasil bumi seperti brokoli dan stroberi. Dengan cekatan, satu persatu buah stroberi dikumpulkan untuk kemudian digunakan sebagai bahan masakan.
1: Seru, ini juga pertama kali pengalaman metik sayuran.
2: Tadi susah nggak Maria memetiknya?
3: Enggak. Aku dapat segini banyak banget.
0: Ini dia nih bagian serunya. Selain bisa dikonsumsi langsung, stroberi yang sudah dipetik juga bisa diolah menjadi menu makanan. Anak-anak pun diajak berperan langsung mulai dari meracik bumbu hingga mengikuti proses memasak. Untuk paket farm to table, memanen dan memasak di Jalan Raya Tangkuban Perahu Lembang Bandung ini dibanderol dengan harga Rp110.000. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Program makan bergizi gratis tidak hanya digelar di Indonesia. Negara Gajah Putih Thailand juga memperlakukan program makan gratis bagi siswa sekolah. Dan tidak main-main, program MBG ala Thailand telah berjalan selama lebih dari 30 tahun dan dikelola kantin sekolah. Berikut laporan produser.

0: lapangan Putri Demes dari salah satu sekolah di Bangkok, Thailand.
1: Matahari mulai meninggi di kota Bangkok, Thailand. Ini waktunya bagi siswa-siswi sekolah Wat Pathum Wanaram untuk istirahat makan siang. Dimulai dari pukul 10:30 pagi waktu Bangkok, siswa dari Taman Kanak-kanak tiba. Mereka berbaris rapi, dibantu para guru dan seluruh staf kantin sekolah untuk mendapatkan makanan. Menu hari ini adalah Pad Kha Phao atau nasi dengan daging cincang, sayur dan telur goreng, lengkap dengan buah semangka dan kuah sup. Makanan bergizi ini diterima siswa secara gratis. Ini adalah bagian dari program Dek Im Im Tong atau Perut Kenyang Anak Senang. Program ini merupakan sarapan dan makan siang gratis yang diimplementasikan di 437 sekolah di kota Bangkok, Thailand.
2: Program makan siang gratis yang kita lihat di sekolah, seperti yang terjadi di belakang saya ini, sudah melalui proses yang begitu panjang di negara Thailand. Misalnya dari tahun 1952, sejarahnya ini dilakukan uji coba berulang kali dengan trial and error. Kemudian di tahun 1987, ini diinisiasi menjadi program nasional oleh Raja Rama X atau Raja Bhumibol Adulyadej. Kemudian di tahun 1992 ini mulai menjadi undang-undang. Di tahun 2012 ada sistem digitalisasi melalui Thai School Lunch, sehingga sistemnya ini bisa dimonitoring secara resmi dan juga teratur oleh negara dan juga dengan pihak sekolah. Kemudian saat ini yang sudah kita lihat dan berjalan saat ini adalah prosesnya diserahkan oleh masing-masing provinsi, dan distribusian makanannya ataupun pengelolaan makanannya ini dikelola langsung oleh sekolah-sekolah seperti yang ada di belakang saya ini.
1: Dapur sekolah ini sudah menyiapkan makanan dan sarapan makan siang bagi siswa sejak pukul 5 pagi. Seluruh juru masak direkrut dan dilatih oleh pemerintah distrik dan provinsi. Demikian pula dengan seluruh proses memasak dengan standar kebersihan dan kesehatan yang sudah tersistem sejak lama, yaitu sejak 1992.
3: อาหารเนี่ยนะคะเราได้มาจากการบวชของเด็กด้วยสำรวจความพึงพอใจว่าเด็กอ่ะชอบทานอาหารอะไรแต่เราไม่ได้ตามใจเด็กทุกเรื่องในที่เด็กอยากต้องอยากทานเนี่ยก็อาจจะตามใจเด็กบ้างในหนึ่งเดือนหรือในหนึ่งสัปดาห์อะไรเงี้ยค่ะก็จะมีกระบวนการตรงนี้อยู่ว่าเด็กชอบทานอาหารอะไรเรามีการสำรวจเรื่องของเด็กที่แพ้อาหารก่อนที่จะทำอาหารนะคะเราจะสำรวจคือประจำชั้นจะสำรวจว่าเด็กคนที่แพ้กุ้งไหมแพ้ไข่ไหมส่วนใหญ่จะเป็น2 เรื่องนี้ที่แพ้แต่ถ้าเป็นเด็กที่แพ้อาหารเนี่ยค่ะเราก็จะจัดอาหารเมนูใหม่ให้สำหรับเด็กกลุ่มนี้แต่มีไม่มากค่ะไม่ประมาณไม่ถึง 5 คน
1: Seluruh sekolah di kota Bangkok harus mematuhi standar dan sistem yang diatur secara online melalui website Thai School Lunch for Bangkok Metropolitan Administration. Proses perencanaan menu, belanja bahan, memasak, hingga realisasi penyajian harus dilaporkan pihak sekolah secara transparan. Dari sistem tersebut, pihak pemerintah akan memberi evaluasi pemenuhan standar nilai gizi dari setiap menu makanan. Di sekolah ini, waktu makan siang dibagi ke 3 gelombang dengan total 700 siswa. Setelah siswa taman kanak-kanak, kini tiba saatnya bagi siswa sekolah dasar, kemudian siswa SMP dan SMA. Menu makanan, porsi maupun cara penyajian dibedakan untuk setiap jenjang sesuai usia siswa. Mereka mengaku sangat senang dan terbantu dengan adanya program makan siang gratis ini.
4: For me, I can concentrate and focus to my class more, I think, because sometimes when I have class in outside, right, I have to think before lunch, what do I have today, what should I eat today, or just sometimes I go out class, I have dancing class, right, I will think, what should I bring my food? Should I cook today? Should I buy it? But here I didn't need to think because they already make the food. They post it on online. So tomorrow what do we have? I will know.
5: เราได้โฟกัสกับการเรียนมากขึ้นค่ะเพราะว่าสมมตินะคะถ้าโรงเรียนไม่ได้สั่งประโยชน์ดีแบบนี้นะคะเราก็อาจจะตอนเที่ยงเราก็อาจจะไม่ได้มีเวลาไปทำอย่างอื่นมากอะค่ะเพราะว่าแค่กินข้าวก็หมดแล้วค่ะเพราะว่าถ้าเราไปเลือกซื้ออีกมันก็จะเสียเวลามากขึ้น
1: Pihak sekolah juga mengatakan hingga lebih dari 30 tahun tidak pernah ada siswa yang mengalami gejala sakit maupun keracunan akibat kesalahan menu ataupun pengolahan makanan. Akademisi Universitas Chulalongkorn berpendapat, kolaborasi pemerintah daerah menjadi kunci

0: keberhasilan program ini.
1: My observation about the progress of the school lunch program, I think decentralization is a key. And another thing is about the accountability. When we provide the budget to the local government, it means that they have to manage and have to work with the civil society to make sure that they provide good enough quality of the food for all students.
0: Pada akhirnya, memberi makan bagi siswa memang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sistem pendidikan. Namun, transparansi, kolaborasi dengan masyarakat, serta komitmen untuk evaluasi harus menjadi kunci. Putri Demes, Bangkok, Thailand.
2: Kesedihan menyelimuti suporter Mesir yang berada di Kairo setelah negaranya mengalami kekalahan 3-2 dari Argentina dalam pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya usai jeda.
3: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
4: Terus kemudian sedikit lah, tiga ya. Terus kemudian
3: fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
5: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
6: Dengan kemasan baru.
7: Halo, good morning.
8: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
9: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
8: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Argentina lolos ke babak perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Mesir di Stadion Dallas Rabu dini hari waktu Indonesia. Meski tertinggal pada babak pertama, Argentina berhasil membalikkan keadaan di babak kedua. Bermain di Stadion Dallas, Georgia, Amerika Serikat, Argentina langsung menekan. Namun Mesir menunjukkan nyali mereka menghadapi sang juara bertahan. Pada menit ke-15, Mesir membobol gawang Argentina lewat sundulan Yasir Ibrahim, memanfaatkan assist Marwan Adlia, sebuah penalti didapat setelah Hasim Hasan menjatuhkan Nicolas Talia Fico pada menit ke-19. Namun sayang, Lionel Messi gagal menjebol gawang Mustafa Sober, dan di babak kedua, Argentina tampil lebih menekan. Namun di menit ke-67, gol kembali diciptakan Mesir. Mustafa Zico mencatatkan namanya di papan skor. Pada menit ke-79, Cristian Romero memperkecil ketertinggalan. Gol tercipta dengan memanfaatkan assist Lionel Messi lewat sebuah serangan yang apik. 5 menit berikutnya, Messi menyamakan kedudukan menjadi 2-2 dan tendangan keras Messi tercipta setelah memanfaatkan umpan matang Gonzalo Montiel. Argentina berbalik unggul 3-2 lewat gol sundulan Enzo Fernandez pada menit ke-90+3. Gol tercipta setelah memanfaatkan assist Lautaro Martinez. Hingga menit akhir, tidak ada gol tambahan tercipta. Pelatih Mesir Hossam Hassan mengaku tidak akan lagi menyaksikan sisa pertandingan Piala Dunia setelah timnya tersingkir secara dramatis dari Argentina di babak 16 besar. Hassan menilai keputusan wasit menjadi penyebab utama kegagalan timnya melaju ke perempat final. Dalam konferensi pers usai laga, Hossam Hassan mengaku kecewa dan menilai timnya tampil lebih baik. Hassan juga memprotes sejumlah keputusan wasit. Menurutnya, Mesir seharusnya mendapat hadiah penalti, sementara satu gol skuadnya dianulir melalui tinjauan VAR yang menyatakan terjadi pelanggaran dalam proses serangan. Kekecewaan Mesir semakin bertambah setelah klaim penalti atas pelanggaran terhadap Hamdi Fatih tidak dikabulkan. Tidak lama berselang, Argentina justru mencetak gol penentu kemenangan pada menit 92. Sementara itu, kesedihan menyelimuti supporter Mesir yang berada di Kairo setelah negaranya mengalami kekalahan 3-2 dari Argentina dalam pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026. Para penggemar Mesir menyalahkan keputusan wasit atas kekalahan tersebut. Menurutnya, ada ketidakadilan terkait keputusan wasit selama pertandingan berlangsung. Seperti gol Mustafa Zaki Abdul Rauf yang dianulir, tackle keras di dalam kotak penalti menjelang akhir masa tambahan waktu yang tidak ditinjau ulang. Rasa syukur atas panen melimpah dapat diungkapkan dengan berbagai cara. Di Desa Serang, Lereng Gunung Slamet, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, para petani memilih merayakannya dengan tradisi unik, yaitu perang buah tomat. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Ruli Kurniawan pamit, selamat malam, sampai jumpa.
1: Para petani sudah bersiap mengikuti tradisi perang tomat. Sudah melengkapi diri dengan helm, mantel plastik, hingga tameng kayu. Terdengar yel-yel penyemangat bergema di areal persawahan Desa Serang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Sekitar 3 kuintal tomat busuk sudah disiapkan sebagai amunisi. Saat permainan dimulai, mereka saling melemparkan tomat ke arah lawan. Sorak-sorai dan kegembiraan mewarnai tradisi ini. Semprotan air juga turut membuat perang tomat semakin meriah.
2: Ya, kita harus pakai feeling kita sendiri, Pak. Karena tomat itu kan banyak, peserta banyak. Jadi kita pakai feeling aja, kita nggak tahu itu mengenai teman atau mengenai lawan. Yang penting kita ikut memeriahkan acara ini.
1: Menurut Kepala Desa Serang, perang tomat merupakan simbol rasa syukur atas hasil panen, sekaligus menjadi sarana mempererat hubungan antar petani dan masyarakat.

Sebuah rumah mewah di Jalan Tanah Abang 5, Gambir, Jakarta Pusat terbakar Rabu siang. Warga kesulitan mengevakuasi sejumlah mobil yang terparkir di dalam rumah. Viral di media sosial, sebuah video memperlihatkan dugaan aksi kekerasan terhadap anak di bawah jembatan penyeberangan orang JPO Margo City Depok. Polisi pun turun tangan menangani kasus ini. Kemarau dampak fenomena El Nino dirasakan di sejumlah daerah. Di Cilacap, sejumlah warga terpaksa mandi dan mencuci pakaian di sungai usai air di sumur mereka mengering. Halo, jumpa lagi bersama saya Beni Darmawan. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Sebuah rumah mewah di Jalan Tanah Abang 5, Gambir, Jakarta Pusat terbakar pada Rabu siang. Api yang cepat membesar dan menghanguskan bagian atap rumah membuat penghuni rumah dibantu dengan warga kesulitan mengevakuasi sejumlah mobil yang terparkir di dalam rumah. Api berkobar dari sebuah rumah mewah di Jalan Tanah Abang 5, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu siang.

0: Akhirnya api membawa si jago merah dengan cepat melalap bagian atap bangunan hingga menimbulkan asap tebal. Warga berupaya membantu evakuasi. Namun sejumlah mobil yang masih terparkir di dalam halaman rumah sempat sulit dikeluarkan karena akses gerbang tertutup. Menurut keterangan salah seorang warga, sebelum api membesar terdengar suara ledakan yang diduga berasal dari instalasi listrik. Api baru bisa dipadamkan setengah jam kemudian setelah 10 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.
1: Jadi ada ledakan dulu tadi, Pak?
2: Iya, tadi ada.
1: Ada orang di dalam, Pak?
2: Ada, tadi. Udah sempat dievakuasi juga.
1: Ini mobil ditinggal di dalam, nggak bisa kesulitan apa gimana?
2: Tadi sempat kesulitan juga, mereka buka gerbangnya. Ternyata setelah dipaksa, mereka buka, kebuka.
1: Tapi keluar orang di dalam selamat semua?
2: Alhamdulillah.
1: Ini rumah atau kantor, Pak?
2: Ini rumah, Pak.
1: Rumah pribadi, ya?
0: Viral di media sosial dugaan aksi kekerasan terhadap anak di bawah jembatan penyeberangan orang JPO Margo City Depok. Dan masih di Jawa Barat, seorang anak perempuan di desa Lubang Buaya Setu, Kabupaten Bekasi harus dilarikan ke rumah sakit akibat terkena peluru nyasar. Juga berasal dari pemburu hewan.
3: Sebuah video yang memperlihatkan aksi kekerasan terhadap seorang anak di bawah jembatan penyeberangan orang Margo City, Depok, Jawa Barat viral di media sosial. Peristiwa ini direkam oleh seorang warga yang melintas di jembatan pada Senin petang. Menurut keterangan saksi, kejadian ini berawal saat mendengar ada teriakan anak dari arah bawah jembatan. Saat diperiksa, ternyata ada seorang pria diduga memukul dan membenturkan kepala anak tersebut ke tembok. Menindaklanjuti video viral ini, Satreskrim Polres Metro Depok telah mengamankan pelaku untuk dimintai keterangan. Dari hasil pemeriksaan terungkap, pelaku tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban. Pelaku diketahui tetangga yang hanya mengenal keluarga korban. Kini polisi masih memeriksa kondisi korban dan mendalami ada atau tidaknya dugaan eksploitasi anak.
4: Korban sudah membuat pernyataan untuk melakukan perdamaian. Pernyataannya lengkap, kita juga sudah ambil testimoni dari bapak ataupun orang tersebut. Jadi dapat kita sampaikan bahwa sebelum membuat laporan polisi secara resmi, kedua belah pihak sudah melakukan perdamaian.
3: Sementara di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, seorang anak perempuan terpaksa harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit akibat tertembak peluru nyasar saat bermain bersama teman-temannya. Nenek korban mengatakan saat mengetahui cucunya bermain tidak ada tanda-tanda keributan. Namun, tiba-tiba korban berteriak kesakitan dan jatuh pingsan. Karena luka yang diderita cukup parah, korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Fatmawati Jakarta untuk menjalani operasi.
5: Awalnya kan dia duduk di sini, terus begitu terasa jepret, langsung nekep ini nih. Terus dia bangun, mau bilang bundanya, pas sampai situ kata dia langsung gelap matanya, langsung jatuh di sini, langsung tempuruk.
0: Pingsan, Ibu?
5: Iya, pingsan, langsung matanya mendelik begitu.
3: Dikonfirmasi pada Selasa, Kapolsek Setu, AKP Usep Aramsyah, mengatakan peristiwa ini terjadi pada Minggu. Korban diduga tertembak peluru yang berasal dari senapan angin orang tak dikenal yang sedang memburu hewan. Kini petugas masih meminta keterangan 6 saksi dan pelaku penembakan tersebut masih terus diburu. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Diduga mengalami gangguan jiwa, seorang pria tiba-tiba mengamuk meneror warga dengan membawa senjata tajam yang dicurinya dari pedagang kelapa. Sementara itu di Medan, kisah pilu dialami seorang ojol wanita penyandang tunarungu. Setelah ditabrak angkot, sepeda motor korban juga dibawa kabur pria yang diduga sempat menolongnya.
3: Suasana Jalan Batoro Katong, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur mencekam saat seorang pria yang diduga mengalami gangguan jiwa mengamuk dengan mengacungkan senjata tajam berupa golok. Pria yang belum diketahui identitasnya ini diduga mengambil golok milik pedagang lalu menggunakannya untuk menyerang warga. Pelaku sempat membacok pengamen serta menyerang emak-emak pengendara motor. Pelaku juga meneror pedagang kaki lima dengan mengacungkan golok saat meminta makanan, sehingga membuat warga bubar menyelamatkan diri.
6: Itu kan ngamuk-ngamuk, ngumpul batuk, ipin-ipin itu loh.
7: Iya.
6: Terus dia lari, balik lagi di kepalanya di bancokin. Kami kan pakai pelindung ya, nggak apa-apa. Itu di Soria. Di Soria itu ada ibu-ibu, apa nggak tahu katanya, ada orang itu naik motor, helmnya dibacok juga.
3: Mendapatkan laporan dari warga, Satpol PP Pemkab Ponorogo mengevakuasi pelaku. Pelaku pun kini dibawa ke RSUD Harjono untuk melakukan tes kejiwaan. Seorang anak perempuan 11 tahun di Kota Sukabumi, Jawa Barat, menjadi sorotan setelah aksi nekatnya membuka jok motor yang terparkir di sebuah supermarket. Bukan untuk mencuri, bocah ini nekat membuka jok demi bisa menghirup aroma bensin di dalamnya. Menanggapi video viral ini, pemerintah Kota Sukabumi melalui Dinas Sosial memastikan kasus kecanduan akut ini sudah ditangani sejak tahun 2025. Bocah ini pun sudah dirujuk ke spesialis kejiwaan RSUD Syamsuddin. Karena orang tua sudah tiada, pengawasan di rumah menjadi sangat sulit hingga sang bocah sering lolos ke jalanan. Dinas Sosial Kota Sukabumi berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis Kementerian Sosial agar bocah yatim piatu ini segera mendapatkan perawatan medis dan rehabilitasi. Rosa Amelia tak kuasa menahan kesedihannya saat dirinya menjadi korban tabrak lari angkutan kota di Jalan Jamin Ginting Medan, Sumatera Utara pada Minggu 5 Juli lalu. Dari video viral terlihat Rosa dikelilingi oleh sejumlah warga di pinggir jalan. Driver ojol wanita penyandang tunarungu ini lantas dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis dengan mengendarai becak motor. Namun beberapa saat kemudian sepeda motor yang dititipkan di salah satu salon diambil orang tak dikenal yang mengaku sebagai keluarga korban. Menurut ibu korban pada Selasa siang, orang yang membawa kabur motor putrinya adalah orang yang menolongnya membawa ke rumah sakit.
8: Pelaku yang bawa ke anak saya, pura-pura dia bantu bawa ke rumah sakit. Tapi dia balik lagi ke salon itu, minta kunci sama yang punya salon, terus dibawanya kabur kereta anak saya.
3: Peristiwa yang dialami korban menimbulkan rasa keprihatinan dari masyarakat termasuk anggota DPR RI yang menghadiahkan sepeda motor buatnya agar bisa kembali bekerja mencari nafkah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama, ada dua ekor monyet liar membuat panik warga karena terjebak di dalam kamar mandi di Jambi. Dua ekor monyet liar indukan dan anaknya ini membuat panik warga maupun satgas petugas damkar saat terjebak di dalam kamar mandi di rumah warga. Dapat laporan, petugas dinas damkar Kota Jambi datang menggunakan tongkat jaring menangkap satu persatu monyet. Monyet indukan sempat dievakuasi ke dalam kandang, namun meronta dan kabur berkeliaran di ruangan rumah. Sementara anak monyet tertinggal di kamar mandi. Usai berhasil ditangkap, kedua monyet dibawa dan dilepas liarkan di habitat aslinya di hutan Sungai Kelam, Jambi. Kita bergeser ke Jawa Barat, ada ribuan pencari kerja memadati bursa kerja yang digelar Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi. Meski tersedia 3.500 lowongan dari 50 perusahaan, tingginya jumlah pelamar membuat persaingan semakin ketat. Inilah ribuan pencari kerja yang memadati salah satu pusat perbelanjaan di Kota Bekasi, Jawa Barat. Mereka datang sejak Selasa pagi guna mencari lowongan pekerjaan yang diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi. Di tengah padatnya antrian para pencari kerja, terlihat seorang pencari kerja yang menggunakan kursi roda. Dia berharap perusahaan memberikan kesempatan kerja kepada penyandang disabilitas sesuai kuota minimal 1% bagi pekerja disabilitas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi menjelaskan job fair ini digelar selama 2 hari dengan melibatkan 50 perusahaan dengan total 3.500 lowongan pekerjaan yang disediakan. Kita berikutnya ke Jawa Tengah, petani di desa Serang Lereng Gunung Slamet Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah melakukan tradisi unik yaitu perang buah tomat. Ribuan tomat busuk dilemparkan antara peserta sebagai lambang kegembiraan sekaligus mempererat silaturahmi. Suasana meriah terlihat di areal persawahan Desa Serang, Lereng Gunung Slamet, Kabupaten Purbalingga. Peserta melengkapi diri dengan berbagai perlengkapan pelindung, mulai dari helm, jas hujan, plastik hingga tameng kayu. Perlengkapan ini digunakan untuk mengurangi dampak lemparan tomat dari lawan. Sekitar 3 kuintal tomat busuk tidak layak konsumsi disiapkan sebagai amunisi. Buah yang biasanya hanya menjadi pakan ternak dimanfaatkan untuk memeriahkan tradisi tahunan ini. Tradisi ini tidak hanya untuk diikuti petani dewasa, tapi juga anak-anak. Perang tomat berlangsung selama kurang lebih 2 jam. Tidak ada pemenang maupun pihak yang kalah. Tradisi perang tomat jadi salah satu atraksi dalam festival Gunung Slamet ke-9. Nasib memilukan dialami Ngatini, seorang nenek di Jombang, Jawa Timur. Di usia senjanya, Ngatini terancam kehilangan tanah dan rumahnya, pasalnya utang puluhan juta membengkak menjadi ratusan juta rupiah. Sementara di Samarinda, dua pemuda nekat membobol minimarket karena terlilit utang.
7: Tahun kami ucapkan.
3: DA tidak menyangka paginya akan dibangunkan oleh sejumlah orang yang mengucapkan selamat ulang tahun.
7: Doakan selamat.
3: Ia semakin bingung saat mengetahui ternyata orang-orang yang membangunkannya ternyata adalah sejumlah polisi yang akan menangkap. Pemuda 21 tahun ini ditangkap setelah terlibat aksi pembongkaran toko yang sempat viral di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Dari penggeledahan di kamar kos pelaku, petugas menemukan sejumlah barang bukti seperti linggis, topeng, dan pakaian yang digunakan pelaku saat melakukan aksinya. Dalam aksinya, DA dibantu rekannya remaja yang bermasalah dengan hukum. Keduanya diketahui telah membobol minimarket di Jalan Padat Karya sebanyak 2 kali berturut-turut dengan kerugian 50 juta rupiah. Keduanya cukup lihai mengintai target dengan memastikan tidak ada penjaga toko serta mematikan mesin pemindai sidik jari dan CCTV toko sebelum membongkar brankas dengan linggis. Kompol Rahmat Ariwibowo, Kasat Reskrim menyebut bahwa aksi para pelaku dilatar belakangi karena adanya utang piutang.
9: Ya untuk anak yang berhadapan di hukum itu dia hasil pemeriksaan sementara dia diajak. Diajak oleh saudara di tadi.
3: Polisi menduga pelaku telah beraksi di sedikitnya 6 lokasi berbeda di Samarinda. Polisi juga mengimbau masyarakat juga melapor jika pernah menjadi korban. Sementara di Jombang, Jawa Timur, nasib pilu dialami nenek Ngatini. Di usia yang telah menginjak 69 tahun ini, sang nenek terancam kehilangan 2 bidang tanah dan bangunan miliknya. Ngatini diketahui memiliki tanggungan utang kredit sebesar 25 juta rupiah dengan jaminan sertifikat tanah dan 500 ribu rupiah dengan jaminan surat kendaraan bermotor ke bank pemerintah. Saat hendak melunasi utang, bukannya mendapatkan kembali asetnya, ia justru menerima surat dari pengadilan yang menyatakan bahwa total utangnya saat ini membengkak menjadi 2 bagian dengan masing-masing sebesar 70 juta rupiah dengan nilai total 140 juta rupiah.
10: Terus tinggal ngeten lho Mas. Serangkung kali gancal latuh niku wau ngoten lho. Dadi kula lek bunga nggih namung setunggal ngoten lah. Terus kula watungan soal niku surat king pengadilan kok niku dados kali kula nggih kaget Mas niku nggih. Niki kok kok boleh Pak Man hitung dulu, Joko kok hitung dulu, kula ngoten biasa niku setunggal ngeten.
3: Upaya konfirmasi telah dilakukan oleh kontributor CNN Indonesia terhadap pihak bank, namun hingga Selasa petang belum ada jawaban. Kini kasusnya telah bergulir ke ranah hukum. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kasus intimidasi berujung maut yang dialami Dr. Icha terus diproses hukum oleh polisi. Masyarakat pun angkat bicara perihal hukuman yang pantas pada pelaku intimidasi. Sementara hingga saat ini polisi belum menetapkan tersangka. Sementara pihak terlapor, anggota DPRD membantah kematian Dr. Icha akibat intimidasi. Berikut kita simak laporan khas redaksi.
11: Kasus Dr. Icha yang ditemukan meninggal mengakhiri hidup karena diduga depresi akibat intimidasi terus diproses polisi. Meski begitu, nyaris 2 pekan usai Dr. Ica meninggal, polisi belum juga menetapkan tersangka. Merespons kasus ini, warga Kota Kupang pun angkat bicara. Warga Kota Kupang berharap Dr. Ica mendapatkan keadilan dan pelaku intimidasi diproses hukum.
12: Untuk kasusnya Dr. Ica, menurut saya sebagai masyarakat awam, penegak hukum harus super ekstra bekerja maksimal untuk memastikan para pelaku itu segera ditindak. Khawatirnya semakin lama dibiarkan, berita-berita lain menutupinya. Apalagi kan sekarang sesuatu yang viral itu bisa membuat yang utama tadi hilang, Pak.
13: Sebagai warga Kota Kupang, polisi segera menindaklanjuti permasalahan ini dan terduga pelaku segera diproses sesuai dengan aturan yang ada. Sehingga tidak terjadi lagi kekerasan, baik itu kekerasan verbal maupun non-verbal, di lingkungan masyarakat, terkhususnya bagi perempuan dan tenaga kesehatan.
11: Sejauh ini polisi terus melakukan proses hukum usai keluarga Dr. Ica secara resmi melaporkan 4 orang yang diduga melakukan intimidasi. Mereka adalah 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara dan seorang istri salah satu dari mereka. Sabtu 4 Juli, polisi memeriksa 2 terlapor, yakni anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, TTU, masing-masing Teresius Lazakar dan Robert Tubani. Usai diperiksa, kedua terlapor enggan berkomentar banyak. Sementara itu, pengacara terlapor membantah kematian Dr. Ica akibat intimidasi yang dilakukan kliennya. Terlapor menduga Dr. Ica mengalami tekanan bukan karena kliennya, tetapi karena dipengaruhi faktor lain.
14: Dan secara khusus kami tegaskan bahwa peran dari klien kami sejauh ini sesuai fakta yang berhasil kami kumpulkan ialah mereka hanya terlibat atau berperan dalam kejadian tanggal 13 Juni di Rumah Sakit Leona. Sementara untuk kejadian tanggal 26 Juni itu tentu masih harus membutuhkan pembuktian yang akurat, pembuktian ilmiah yang tadi saya katakan, karena ini terpisah dan rentan waktunya juga cukup jauh.
11: Meski terlapor membantah kematian Dr. Ica akibat intimidasi, sebaliknya Ketua DPRD Timur Tengah Utara, Christophorus Evi, yang telah diperiksa selama 2 jam sebagai saksi mengaku, dirinya mendapatkan pengakuan intimidasi secara langsung oleh Dr. Ica sebelum ditemukan meninggal.
15: Karena sebelum meninggal, pada tanggal 17 Juni 2026, saya selaku Ketua DPRD mengunjungi almarhum Dr. Ica Pakenoni yang waktu itu masih dirawat di Rumah Sakit Leona Keva Manado. Apa-apa saja yang disampaikan oleh Dr. Ica kepada saya, itu yang saya sampaikan juga kepada penyidik di Polres TTU.
11: Sementara itu, ahli hukum pidana sekaligus akademisi di Kota Kupang, Mikael Veka, mengungkapkan sulit dipungkiri faktor intimidasi tidak menjadi sebab akibat kematian Dr. Ica. Mikael Veka mengungkapkan intimidasi adalah perbuatan pidana yang diatur dalam pasal 530 KUHP yang ancaman hukumannya 7 tahun penjara.
16: Sebelum Dr. Ica meninggal, ini kan juga sempat melaporkan ke Badan Kehormatan Dewan. Artinya bahwa ini kausalitas langsung. Yang kedua, bahwa ada tulisan tangan Dr. Ica. Memang ini kemudian harus dibuktikan lagi bahwa apakah benar tulisan itu tulisan asli Dr. Ica. Tapi ini memberi petunjuk yang sangat kuat bahwa kematian Dr. Ica akibat daripada pengancaman dilakukan oleh oknum anggota DPRD Timur Tengah Utara ini.
11: Polres Timur Tengah Utara belum menetapkan tersangka dalam kasus Dr. Ica. Sejauh ini polisi telah memeriksa 11 saksi termasuk Ketua DPRD Timur Tengah Utara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kemarau dampak fenomena El Nino dirasakan sejumlah daerah. Di Cilacap, sejumlah warga terpaksa mandi dan mencuci pakaian di sungai usai air di sumur mereka mengering. Jangan kemana-mana, redaksi segera kembali.

0: membangun masa depan penegakan hukum yang bermutu, beretika, berkarakter, peradi profesional, melangkah maju membangun sinergi bersama dunia pendidikan. Saksikan momen bersejarah penandatanganan kerjasama peradi profesional dengan Kementerian Agama dan Universitas Indonesia sekaligus 111 perguruan tinggi negeri dan swasta di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Mari kita kawal transformasi kualitas pendidikan hukum. Lahirkan generasi advokat masa depan. Saksikan live event di CNN Indonesia.
1: Kemarau dampak fenomena El Nino dirasakan di sejumlah daerah. Di Cilacap, sejumlah warga terpaksa mandi dan mencuci pakaian di sungai usai air

0: di sumur mereka mengering. Sementara di Parepare, kemarau panjang justru membawa berkah bagi pengusaha ikan kering.
1: Setiap pagi puluhan warga di Dusun Raga Suci, Desa Kertajaya, Kecamatan Gandrung Mangu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, mendatangi Sungai Cihaur yang berjarak sekitar 1 km dari permukiman untuk mencuci pakaian dan mandi. Hal ini dilakukan usai 2 bulan terakhir sumur mereka mengering akibat kemarau. Untuk memenuhi kebutuhan masak dan minum, warga harus membeli air bersih seharga Rp7.000 per jeriken untuk 3 hari, sehingga dalam sebulan warga harus mengeluarkan sekitar Rp70.000.
2: Iya, tiap tahun cuci di kali, ya, karena sumur-sumur itu pada kekeringan 2 bulan.
3: 2 bulan?
2: Iya, itu beli. 1 jeriken itu Rp7.000.
3: Belinya di mana, Pak?
2: Di tangga sebelah. Ya, kalau buat minum tuh 2 hari apa 3 hari. Khusus
4: banyak 25 tangki atau setara dengan 121 ribu liter air bersih yang diperuntukkan bagi sekitar 1.200 sekian kakak atau 4.600 sekian jiwa yang ada di Kabupaten Cilacap.
1: Di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, kemarau panjang justru membawa berkah bagi produsen ikan kering. Seperti di Kelurahan Sumpang Minangai, Kecamatan Bacu Kiki Barat, pada Selasa siang terlihat aktivitas penjemuran ikan semakin meningkat. Produsen ikan kering mengaku saat kemarau panjang penjemuran ikan bisa beberapa kali dilakukan karena ikan cepat mengering. Sementara saat musim hujan, proses pengeringan ikan membutuhkan waktu hingga 2 hari.
5: Setengah hari sih begitu, ya. Ya, dijemur jam 8 sampai jam begini, jam 1 tau
6: ya. Iya, sudah bisa kering ya. Kalau musim hujan berapa, Bu? 2 hari ya?
5: Iya, kadang juga busuknya apa kalau sampai 2 hari hujan, tidak ada matahari tau.
1: Saat kemarau panjang, produksi ikan kering meningkat. Ini artinya penghasilan para pembuat ikan kering juga bertambah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Saat situasi ekonomi sedang tidak pasti, mengatur keuangan jadi kunci agar tetap bertahan. Diakui harga bahan pangan di beberapa lokasi sedang turun, namun di lokasi lain justru meroket. Masyarakat dituntut lebih bijak dalam menentukan prioritas, apalagi sekarang akan memasuki tahun ajaran baru bagi si buah hati.
1: Sejak sepekan terakhir, harga ayam potong di Pasar Lakesi, Parepare, Sulawesi Selatan terjun bebas. Harga ayam yang sebelumnya dijual Rp22.000 kini anjlok menjadi Rp16.000 per kilogram. Kondisi ini menjadi momen yang dimanfaatkan warga untuk memborong daging ayam karena biaya belanja dapur menjadi jauh lebih hemat. Anjloknya harga dipicu melimpahnya pasokan dari peternak di tengah menurunnya permintaan pasar. Meski harga turun, pedagang mengaku meraih untung karena omset penjualan meningkat tajam.
7: Sekarang itu lagi turun, Pak, dari murah. Jadi,
6: Dari harga berapa ke berapa?
7: Harga lagi? Kemarin 22, sekarang 16.000.
6: Per kilogram ya?
7: Kilogram. Besar kemungkinan dari MBG.
8: Oh iya, karena MBG libur ya?
7: Iya.
8: Karena banyak, berarti banyak stoknya, Bu Adi.
7: Iya, banyak stok.
1: Di Jakarta sempat anjlok di angka Rp22.000 per kilogram. Hari Minggu kemarin, harga telur ayam kembali naik. Di Pasar Palmerah, Tanah Abang, Jakarta Pusat, telur ayam dibanderol Rp27.000 per kilogram. Pedagang mengaku tidak tahu penyebab kembali naiknya harga telur ayam.
9: Kalau yang saya tahu sih nggak ada info apa-apa sih, cuman memang udah naik-naik gitu aja. Kalau telur memang seringnya begitu sih.
10: Kalau untuk harga telur bebek sama telur ayam kampung?
9: Relatif normal ya, soalnya dia turunnya udah lama, udah sekitar setengah bulan yang lalu udah turun, udah di 3,5 tuh udah rata-rata jadi 3.000.
10: Dijualnya per
9: butir.
1: Harga timun naik hingga 2 kali lipat, dari Rp10.000 menjadi Rp20.000 per kilogram. Bawang putih sudah menembus angka Rp50.000 dari sebelumnya Rp40.000 per kilogram. Ketika fluktuasi harga bahan kebutuhan pokok di pertengahan tahun, warga dihadapkan pada agenda rutin yaitu tahun ajaran baru. Dengan kata lain, saat harga kebutuhan pokok sedang ramah, tetap saja pengeluaran besar untuk pendidikan sang buah hati.
11: Udah kayak cabai udah normal, mendingan tuh. Bawang juga udah. Cuman minyak doang tuh yang masih melonjak harganya. Pendidikan kali ya, pendidikan buat sekolah kan emang anak kan harus.
12: Kalau disuruh memilih, saya pilih dua-duanya karena itu kedua kebutuhan itu sangat penting ya, pendidikan dan juga bahan-bahan pokok.
13: Itu bumbu ya, terutama cabai-cabean, sayuran juga ya, daging juga sekarang mahal, lauk pauk. Kalau ibu-ibu ya, selain untuk pendidikan ya, pendidikan juga sangat penting, terutama untuk kemajuan negara ya. Juga kalau bisa pemerintah bisa menurunkan sembako ya.
1: Masuk tahun ajaran baru memang sering membuat pengeluaran membengkak. Beban biaya seperti uang pangkal, daftar ulang, seragam, dan perlengkapan sekolah kerap menguras tabungan. Mencari sekolah untuk anak memang membutuhkan strategi khusus. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Usai jeda, ratusan ribu warga Iran memadati kota suci Qom untuk memberikan penghormatan terakhir untuk Ali Khamenei. Redaksi segera kembali.

0: Ratusan ribu warga Iran memadati kota suci Qom untuk memberikan penghormatan terakhir bagi mantan pemimpin tertinggi Ali Khamenei. Proses ini merupakan bagian dari rangkaian pemakaman nasional yang telah berlangsung 5 hari. Lautan manusia menyemut di jalanan kota Qom, Iran sepanjang 7 km. Para pelayat mengibarkan bendera nasional Iran serta bendera merah yang menyimbolkan tuntutan balas dendam. Kehadiran mereka untuk memberikan penghormatan terakhir pada Imam Besar Ali Khamenei. Sementara itu jenazah Imam Besar Ali Khamenei dibawa menggunakan truk ke Masjid Jamkaran untuk disolatkan. Setelah dari kota Qom, jenazah rencananya dibawa ke Irak untuk prosesi di Najaf dan Karbala sebelum dimakamkan di Mashhad Iran pada Kamis 9 Juli. Sebagai penutup, situasi di Timur Tengah kembali memanas setelah Amerika melancarkan serangan militer ke Iran. Ironis, serangan terjadi di tengah masa gencatan senjata. Saya Bini Dermawan pamit, sampai jumpa.
1: Amerika Serikat kembali meluncurkan serangan ke Iran pada Selasa 7 Juli waktu setempat. Dalam pernyataannya melalui media sosial, Komando Pusat AS, CENTCOM, menyatakan serangkaian serangan dasar telah dilancarkan terhadap Iran untuk memberi hukuman berat atas penarjetan dan penyerangan terhadap kapal-kapal komersial yang diawaki warga sipil tak berdosa di jalur perairan internasional. Rentetan suara ledakan dilaporkan terdengar di sekitar Pulau Kerch dan Pelabuhan Risik di Selat Hormuz. Pusat Komando Amerika Serikat menyebut serangan ini merupakan respon karena Iran menembaki 3 kapal komersial milik Arab Saudi dan Qatar di perairan Oman. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Iran tegas menyatakan bahwa pencabutan lisensi penangguhan sanksi minyak oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat telah melanggar Pasal 10 Nota Kesepahaman Islamabad. Padahal kesepakatan itu baru-baru ditandatangani 18 Juni lalu. Teheran menyebut Amerika Serikat sebagai pihak yang tidak konsisten dan tidak dapat dipercaya. AS kini memberikan waktu hingga 17 Juli bagi Iran untuk menghentikan seluruh transaksi minyaknya. Atas pelanggaran ini, Iran peringatkan akan mengambil tindakan tegas demi menjaga keamanan nasional mereka.

0: Halo, selamat sore. Kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur selama setengah jam ke depan bersama saya, Ruli Kurniawan, di CNN Indonesia News Update. Aksi seorang petani terbang menggunakan drone pertanian raksasa ke sawah di Kabupaten Tuban, Jawa Timur menjadi viral di media sosial. Belakangan diketahui aksi dilakukan hanya demi konten. Sehari-hari drone itu digunakan untuk mengangkut hasil pertanian di tengah sulitnya akses menuju lahan.
1: Inilah aksi Daiman,

0: ada konten lah.
1: Itu enggak yang pertama, Pak.
0: Bukan sama bisa.
1: Itu kapasitasnya sampai berapa biasanya?
0: Maksudnya kilo apa?
1: Satu baterai gitu.
0: Oh, satu baterai. Kali ya. Kalau jarak satu kilo bisa dikatakan.
1: Alasan pakai drone enggak pakai mobil itu karena apa?
0: Akses, Pak. Ini itu ada tambah dan bisa kendaraan motor sebenarnya.
1: Akhirnya diakali pakai drone.
2: Meski berawal konten iseng, aksi viral Daiman ini memicu ketertarikan masyarakat dan petani setempat. Mereka termotivasi untuk memanfaatkan peralatan modern sebagai penunjang aktivitas pertanian demi meningkatkan efisiensi kerja di lahan mereka. Dion Fajar Arianto, Tuban, Jawa Timur.
3: Sedang bermain bersama teman-temannya, seorang anak perempuan di Bekasi, Jawa Barat terkena tembakan peluru nyasar hingga harus menjalani operasi. Sementara di Sukabumi, seorang anak perempuan menjadi viral lantaran kecanduan aroma bensin. Ia bahkan nekat membuka jok motor yang terparkir di minimarket demi menghirup aroma bensin.
4: Kamera warga merekam aksi nekat seorang anak yang berusaha melepaskan ikatan tali rafia pengaman jok motor di sebuah supermarket di kota Sukabumi. Bukan untuk mencuri, anak berkebutuhan khusus ini nekat membuka jok motor demi bisa menghirup aroma bensin di dalamnya. Menanggapi video viral tersebut, Dinas Sosial Kota Sukabumi memastikan kasus kecanduan aroma bensin ini sudah ditangani sejak tahun 2025. Anak tersebut bahkan sudah dirujuk ke spesialis kejiwaan RSUD Syamsuddin. Namun karena kedua orang tuanya sudah meninggal, pengawasan di rumah menjadi sangat sulit hingga sang bocah sering lolos ke jalanan. Dinas Sosial Kota Sukabumi masih terus berkoordinasi dengan Kementerian Sosial agar bocah yatim piatu ini bisa segera mendapatkan perawatan medis dan rehabilitasi yang layak.
5: Kita sudah koordinasi dengan provinsi, Dinsos Provinsi Jabar, namun sampai sekarang belum ada solusi kembali karena terakhir belum diterima karena ada masalah kesehatan jiwanya yang mungkin untuk diagnosa saya tidak bisa menyebutkan di sini. Intinya adalah belum ada panti yang bisa menerima begitu.
4: Sementara di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, seorang anak perempuan menjadi korban tembakan peluru nyasar saat bermain bersama teman-temannya. Nenek korban menuturkan saat cucunya bermain tidak ada tanda keributan, namun tiba-tiba korban berteriak kesakitan dan jatuh pingsan. Karena lukanya cukup parah, korban pun dilarikan ke rumah sakit Fatmawati untuk menjalani operasi.
6: Awalnya kan dia duduk di sini. Terus begitu, terasa jepret, langsung nekep ini nih. Terus dia bangun, mau bilang bundanya. Pas sampai situ kata dia langsung gelap matanya. Langsung jatuh di sini, langsung tempuruk.
7: Pingsan, Ibu?
6: Iya, pingsan. Langsung matanya mendelik begitu.
4: Menurut polisi, korban diduga tertembak peluru yang berasal dari senapan angin orang yang sedang memburu hewan. Polisi telah meminta keterangan 6 orang saksi dan masih mencari keberadaan pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kondisi dua santri di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat yang diduga dibakar oleh santri senior sudah membaik. Namun keluarga mengaku kesulitan biaya untuk perawatan lanjutan pasca operasi. Sementara itu, polisi telah memeriksa belasan saksi, termasuk pimpinan pondok pesantren.
2: Tujuh bulan sudah, Sahid Al-Hudri harus menahan sakit akibat luka bakar di kedua kaki dan tubuhnya. Santri Ponpes Rosudatus Saulatiyah Al-Ibrahimi di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat ini menjadi salah satu korban pembakaran yang diduga dilakukan oleh kakak kelasnya pada Desember 2025 lalu. Di depan Kapolda dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, bibi korban menuturkan keluarga kesulitan biaya untuk pemulihan kondisi keponakannya pasca menjalani operasi.
8: Operasinya saja, tapi kalau untuk kontrol, kalau kita sendiri.
3: Berapa kali?
8: Katanya kan sudah nggak bisa dikoper ke JS yang kemarin, sudah laporan. Tapi pihak rumah sakit katanya ini juga harus umum, jadi kita ikut dari rumah sakit kan. Anak sehat, jadi mau tidak mau.
3: Kontrolnya berapa kali, Bu?
8: Dua kali dalam seminggu.
2: Korban lainnya adalah Ahmad Devan Ramdan yang mengalami luka bakar di bagian tangan hingga kakinya. Insiden yang menimpa kedua korban ini diduga dilakukan santri senior mereka yang tidak terima

0: karena korban melaporkan aksi perundungan. Selain dua orang mengalami luka bakar, satu orang santri meninggal dunia setelah menjalani perawatan. Polisi telah memanggil belasan orang saksi untuk dimintai keterangan, termasuk diantaranya pimpinan pondok pesantren.
1: Semua sudah kita lakukan kegiatan penyidikan, dan insya Allah dalam waktu mungkin dari Kamis akan dilakukan gelar perkara. Dan dari gelar perkara itu diambil kesimpulan akan ada, insya Allah ada penetapan.
0: Kapolda NTB memastikan kedua korban akan menjalani perawatan lanjutan di Rumah Sakit Bhayangkara Mataram. Sementara itu, kantor wilayah Kementerian Agama NTB akan memfasilitasi pemindahan data pokok pendidikan agar kedua korban dapat melanjutkan pendidikan di Madrasah Sanawiyah di Lombok Tengah. Lalu Rahmat Juniadi, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
2: Dan kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut. Yang pertama, viral penumpang ojol terjatuh gara-gara terjerat kabel. Inilah rekaman kamera mobil detik-detik seorang penumpang ojek online terjungkal setelah terjerat kabel yang melintang di jalan kawasan Taman Widya Chandra Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Selasa. Korban diketahui menumpang ojol dari arah Senopati menuju kawasan SCBD. Kabel yang diikat di pohon itu diduga terseret oleh mobil box yang berada di depan motor ojol hingga jatuh dan mengenai penumpang ojol. Dari video terlihat korban yang terjatuh segera bangkit. Dan berikutnya di kilas update, seekor monyet masuk rumah bikin panik warga. Dua ekor monyet liar jenis lutung kelabu membuat panik keluarga Zambroni, warga perumahan Aura Bimantara, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi. Kedua monyet itu masuk ke dalam rumah hingga terjebak di kamar mandi. Pemilik rumah yang ketakutan kemudian melaporkan kejadian ini ke Dinas Damkar Kota Jambi. Petugas berupaya mengevakuasi monyet menggunakan tongkat jaring. Penangkapan berlangsung dramatis karena monyet indukan meronta dan kabur ke dalam ruangan. Setelah ditangkap, kedua monyet kemudian dilepas liarkan ke kawasan habitatnya di hutan Sungai Gelap. Dan berita terakhir di kilas update terkait dengan pesta nelayan kapal dihias bendera peserta Piala Dunia. Inilah kemeriahan parade puluhan kapal nelayan di Desa Ujung Labuang, Kecamatan Supa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Rabu siang. Menariknya, 70 kapal dihias berbagai ornamen termasuk bendera negara peserta Piala Dunia seperti Argentina, Brazil, Prancis, Jerman, Spanyol, hingga Inggris. Di atas kapal, keluarga besar nelayan tampak berjoget riang diiringi musik dari sound horek. Pesta nelayan ini digelar sebagai bentuk rasa syukur atas hasil tangkapan sekaligus mempererat silaturahmi warga. Dan kurang dari sepekan jelang tahun ajaran baru, sudahkah Anda melengkapi perlengkapan sekolah untuk sang buah hati? Dan tidak hanya sekedar berbelanja, momen berburu perlengkapan sekolah juga menjadi momen mempererat ikatan orang tua dan anak. Informasinya usai jeda.
3: Bangun masa depan penegakan hukum yang bermutu, beretika, berkarakter, peradi profesional, melangkah maju membangun sinergi bersama dunia pendidikan. Saksikan momen bersejarah penandatanganan kerjasama peradi profesional dengan Kementerian Agama dan Universitas Indonesia, sekaligus 111 perguruan tinggi negeri dan swasta di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Mari kita kawal transformasi kualitas pendidikan hukum, lahirkan generasi advokat masa depan. Saksikan live event di CNN Indonesia.
2: Daun singkong di tangan seorang ibu rumah tangga dikemas menjadi dendeng bernilai jual tinggi. Produk olahan ini tidak hanya dipasarkan di Indonesia, tapi juga menembus pasar mancanegara hingga ke negara Jepang.

0: Seorang ibu rumah tangga di Desa Kragilan, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, menyulap daun singkong menjadi dendeng. Dendeng berwarna coklat kemasan dengan aroma rempah ini merupakan hasil inovasi Yuliana Safitri. Proses pembuatannya sederhana. Daun singkong direbus hingga matang, kemudian dicincang halus dan dicampur telur, serta tepung dan aneka bumbu rempah. Adonan kemudian dikukus selama 1 jam dan kemudian didinginkan, dipotong, dan digoreng.
1: Teksturnya mungkin seratnya lebih halus, karena kalau daging kan seratnya lebih panjang-panjang, cuma kalau dari sayuran seratnya nggak terlalu panjang, terus pas dikunyah lebih enak.
0: Berbeda dengan dendeng berbahan daging sapi yang seratnya lebih panjang, dendeng daun singkong memiliki tekstur lembut saat dikunyah.
2: Biasanya kan anak-anak tuh nggak suka makan sayur ya mas. Saya dengar di sini ada dendeng yang dari daun singkong. Nah makanya saya coba untuk mencoba cicip. Kalau dari rasa sih dari yang saya cobain, jadi langsung serasa makan dendeng.
0: Sedikitnya 20 bungkus dendeng diproduksi setiap hari. Dendeng kemasan ini dijual dengan harga Rp29.000 per bungkusnya. Kini, dendeng daun singkong telah dipasarkan ke Sumatera, Kalimantan, bahkan ke negara Jepang. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Menikmati libur panjang sekolah, sebuah destinasi wisata kuliner di kawasan Geopark Cilete, Sukabumi, Jawa Barat, ramai dikunjungi wisatawan karena menawarkan panorama indah sekaligus sajian ikan bakar sambal dabu-dabu yang memanjakan lidah. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update sore ini. Saya Rudy Kurniawan, terima kasih, sampai jumpa.
4: Bagi Anda yang sedang mencari tempat berlibur dengan rekomendasi kuliner yang enak, Bukit Sunset Hill di kawasan Paluan Ratu Geopark Cilete Sukabumi bisa menjadi salah satu pilihan yang tepat. Di sana, wisatawan akan disuguhi pemandangan indah Pantai Loji dan bentangan laut lepas Samudra Hindia. Tak hanya indah, tempat ini juga menjadi surga kuliner. Menu ikan bakar sambal dabu-dabu menjadi hidangan paling populer di sini. Menggunakan ikan kue segar yang ditangkap langsung oleh nelayan sekitar Laut Selatan Sukabumi. Proses penyajiannya pun cukup simpel. Ikan kue segar yang sudah dibersihkan dibakar di atas panggangan arang sambil dioleskan bumbu khas. Setelah matang, sambal dabu-dabu yang terdiri dari irisan cabai merah, cabai hijau, tomat, bawang merah, dan perasan jeruk limau disiram dengan minyak panas. Hidangan ini siap disantap bersama nasi putih hangat.
5: Dalam rangka liburan sekolah, sama keluarga, anak-anak, ke sekolah aja lebih panjang.
6: Tadi rasanya bagaimana?
5: Rasanya gurih, ikannya gurih, enak juga, terus sambalnya unik, beda dari sambal biasanya.
4: Untuk harga di tempat ini cukup terjangkau, pengunjung dapat memesan kuliner khas laut mulai dari Rp50.000 hingga Rp300.000 untuk proporsinya yang dapat dinikmati bersama. Tim Liputan CNN Indonesia.

Terciduk saat hendak menggadaikan motor curian, seorang pencuri jadi sasaran omelan sejumlah emak-emak di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tersangka MR terus berkilah, tetapi upayanya sia-sia. Kasat Reskrim Polres Kediri, AKP Angga Riyatma menyebutkan, terduga pelaku pencuri sepeda motor milik penjual soto di wilayah Ngadiluih. Modusnya pura-pura beli soto dengan membayar dengan uang pecahan Rp50.000. Saat pemilik warung pergi mencari tukaran uang kembalian, pelaku mengambil kunci dan membawa kabur motor korban. Keberadaan pelaku lalu teridentifikasi dari rekaman kamera CCTV di jalan, hingga akhirnya diciduk polisi saat akan menggadaikan motor curiannya ke Blitar. Viral di media sosial, aksi dua preman yang melakukan intimidasi dan pemalakan kepada seorang pengusaha kayu di Kecamatan Ngamprah, Bandung Barat. Para pelaku meminta jatah bulanan ke pemilik usaha dengan nada kasar dan sempat melakukan pengerusakan sejumlah barang yang ada di tempat usaha. Menurut korban, pelaku sudah hampir

0: hampir 15 tahun melakukan pemerasan di lingkungan tempat usahanya. Sejumlah toko di daerah tersebut pun juga sering dipalak pelaku. Setiap bulan, pelaku meminta uang 200 hingga 300 ribu rupiah.
1: Enggak, sama aja kan berdua kesini.
2: Mengancam dan merusak barang-barang, melempari genteng, dan mengintimidasi tukang untuk berhenti bekerja. Si preman ini sering sekali masuk keluar penjara, Pak. Dengan gak tahu kasus apa ya saya. Jadi ya udah capek lah, Pak, gitu. Dilawan, datang lagi, gitu, Pak.
0: Korban telah melaporkan kasus ini ke petugas kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Halo, selamat malam. Anda menyaksikan CNN Indonesia Prime News. Kami telah siapkan beragam informasi penting dan menarik. Bersama saya, Freddy Cahya, kita mulai CNN Indonesia Prime News lengkapnya.

0: Kita awali informasi dari sekitar 30% lahan tempat pembuangan sampah akhir Jatiwaringin, Tangerang masih terbakar. Sementara itu, sejumlah titik api kembali muncul di TPA Cikolotok, Purwakarta, Jawa Barat. Kebakaran juga terjadi di salah satu lahan di Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara.
1: Proses pemadaman kebakaran di tempat pembuangan sampah akhir Jatiwaringin di Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten terus dilakukan oleh petugas gabungan pada Rabu siang. 30 personel Manggal Agni masih berjibaku melakukan proses pemadaman menggunakan sistem injeksi dengan cairan khusus. Selain 19 mobil pemadam kebakaran, 3 unit waterbombing dikerahkan untuk memadamkan titik api yang masih menyala di sisi barat TPA Jatiwaringin. Kepala BPBD Kabupaten Tangerang mengatakan, area yang masih terbakar tersisa 4 dari 15 hektar lahan. Kendala utama dalam proses pemadaman adalah gas metana dalam timbunan sampah yang bisa memicu munculnya titik api baru bila terpapar suhu panas. Sementara itu, saat ini warga yang mengungsi di kantor desa tersisa 20 orang dari 192 orang.
2: Mana yang sudah padam itu utara dan selatan, tinggal barat aja. Skema pemadamannya metodenya hampir sama, ya metodenya hampir sama, hanya sudah bergeser ke wilayah barat.
3: Ada penambahan peralatan kayak waterbombing gitu, Pak?
2: Ya. Waterbombing ada 4 unit, tapi yang baru beroperasi 3 unit. Insya Allah nanti yang satu lagi menyusul.
1: Sejumlah titik api kembali muncul di beberapa titik di area kebakaran TPA Cikolotok, Purwakarta. Asap tebal juga masih terus mengepul di beberapa bagian lokasi TPA. Secara keseluruhan, kebakaran yang melanda TPA sudah bisa dipadamkan oleh pihak pemadam kebakaran dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta. Namun beberapa titik yang sulit dijangkau, terutama di bagian selatan TPA, masih terus mengeluarkan asap. Adapun area TPA Cikolotok yang sempat terbakar diperkirakan mencapai 1 hingga 2 hektar dari total luas 10 hektar. Sementara aktivitas pembuangan sampah di TPA Cikolotok tetap berjalan normal. Inilah gambar udara yang memperlihatkan asap tebal akibat kebakaran di sebuah lahan di kawasan Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, Rabu siang. Sementara itu, sejumlah petugas kebakaran berusaha untuk memadamkan api agar tidak menjalar. Berdasarkan keterangan warga, kebakaran diduga berawal dari pembakaran barang bekas seperti kabel oleh orang tak dikenal. Sisa bara api kemudian membakar tanaman yang sudah kering. Kondisi tersebut memang kerap terjadi di kawasan tersebut.
4: Nah ini kelihatannya terindikasi membakar kabel lagi. Bekas-bekasnya atau bara-baranya bekas pembakaran dibuang ke lahan yang kosong. Nah lahan kosong itu banyak rumput-rumput yang sudah kering, sehingga terjadilah kebakaran seperti ini, Pak.
5: Berarti sudah sering ya, Pak?
4: Ya, berarti sudah beberapa kali, Pak. Bapak sudah dapat teguran.
1: Setelah diterjunkan sedikitnya 2 unit mobil pemadam kebakaran, akhirnya bisa dipadamkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sedang bermain bersama dengan teman-temannya, seorang anak perempuan di Bekasi, Jawa Barat terkena tembakan peluru nyasar hingga harus menjalani operasi. Sementara di Sukabumi, Jawa Barat, seorang anak perempuan menjadi viral lantaran kecanduan aroma bensin. Ia bahkan nekat membuka jok motor yang terparkir di minimarket demi menghirup aroma bensin.
6: Kamera warga merekam aksi nekat seorang anak yang berusaha melepaskan ikatan tali rafia pengaman jok motor di sebuah supermarket di kota Sukabumi. Bukan untuk mencuri, anak berkebutuhan khusus ini nekat membuka jok motor demi bisa menghirup aroma bensin di dalamnya. Menanggapi video viral tersebut, Dinas Sosial Kota Sukabumi memastikan kasus kecanduan aroma bensin ini sudah ditangani sejak tahun 2025. Anak tersebut bahkan sudah dirujuk ke spesialis kejiwaan RSUD Syamsuddin. Namun karena kedua orang tuanya sudah meninggal, pengawasan di rumah menjadi sangat sulit hingga sang bocah sering lolos ke jalanan. Dinas Sosial Kota Sukabumi masih terus berkoordinasi dengan Kementerian Sosial agar bocah yatim piatu ini bisa segera mendapatkan perawatan medis dan rehabilitasi yang layak.
7: Kita sudah koordinasi dengan provinsi, Dinas Provinsi Jabar, namun sampai sekarang belum ada solusi kembali karena terakhir belum diterima karena ada masalah kesehatan jiwanya yang mungkin untuk diagnosa saya tidak bisa menyebutkan di sini. Intinya adalah belum ada panti yang bisa menerima begitu.
6: Sementara di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, seorang anak perempuan menjadi korban tembakan peluru nyasar saat bermain bersama teman-temannya. Nenek korban menuturkan saat cucunya bermain tidak ada tanda keributan, namun tiba-tiba korban berteriak kesakitan dan jatuh pingsan. Karena lukanya cukup parah, korban pun dilarikan ke Rumah Sakit Fatmawati untuk menjalani operasi.
5: Awalnya kan dia duduk di sini, terus begitu rasa jepret langsung nekep ini nih. Terus dia bangun mau bilang bundanya. Pas sampai situ kata dia langsung gelap matanya, langsung jatuh di sini, langsung tempuruk.
8: Pingsan ibu?
5: Iya pingsan, langsung matanya mendelik begitu.
6: Menurut polisi, korban diduga tertembak peluru yang berasal dari senapan angin orang yang sedang memburu hewan. Polisi telah meminta keterangan 6 orang saksi dan masih mencari keberadaan pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kondisi 2 santri di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat yang diduga dibakar oleh kakak kelasnya sudah membaik. Namun keluarga mengaku kesulitan biaya untuk perawatan lanjutan pasca operasi. Sementara itu polisi telah memeriksa belasan saksi termasuk pimpinan pondok pesantren.
9: Tujuh bulan sudah, Sahid Al-Hudri harus menahan sakit akibat luka bakar di kedua kaki dan tubuhnya. Santri Ponpes Rosudatus Saulatiyah Al-Ibrahimi di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat ini menjadi salah satu korban pembakaran yang diduga dilakukan oleh kakak kelasnya pada Desember 2025 lalu. Di depan Kapolda dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, bibi korban menuturkan keluarga kesulitan biaya untuk pemulihan kondisi keponakannya pasca menjalani operasi.
10: Operasinya sadar, tapi kalau untuk kontrol kalau pakai kita sendiri.
11: Berapa kali?
10: Katanya kan sudah nggak bisa dikoper BPJS yang kemarin, sudah masuk laporan. Jadi pihak rumah sakit katanya ini juga harus umum, jadi kita ikut dari rumah sakit kan. Anak sehat, jadi mau tidak mau.
11: Kontrolnya berapa kali, Bu?
10: 2 kali dalam seminggu.
9: Korban lainnya adalah Ahmad Devan Ramdan yang mengalami luka bakar di bagian tangan hingga kakinya. Insiden yang menimpa kedua korban ini diduga dilakukan santri senior mereka yang tidak terima karena korban melaporkan aksi perundungan. Selain 2 orang mengalami luka bakar, 1 orang santri meninggal dunia setelah menjalani perawatan. Polisi telah memanggil belasan orang saksi untuk dimintai keterangan, termasuk diantaranya pimpinan pondok pesantren.
12: Semua sudah kita lakukan kegiatan penyidikan, dan insya Allah dalam waktu mungkin dari Kamis akan dilakukan gelar perkara. Dan dari gelar perkara itu diambil kesimpulan akan ada, insya Allah ada penetapan.
9: Kapolda NTB memastikan kedua korban akan menjalani perawatan lanjutan di Rumah Sakit Bayangkara Mataram. Sementara itu, Kantor Wilayah Kementerian Agama NTB akan memfasilitasi pemindahan data pokok pendidikan agar kedua korban dapat melanjutkan pendidikan di Madrasah Sanawiyah di Lombok Tengah. Lalu Rahmat Juniadi, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
0: Pemirsa, nasib memilukan dialami oleh Ngatini, seorang nenek di Jombang, Jawa Timur. Di usia senjanya, Ngatini terancam kehilangan tanah dan rumahnya. Pasalnya, utang puluhan juta membengkak menjadi ratusan juta rupiah. Sementara di Samarinda, 2 pemuda nekat membobol minimarket karena terlilit utang.
6: DA tidak menyangka paginya akan dibangunkan oleh sejumlah orang yang mengucapkan selamat ulang tahun.
13: Doakan selamat.
6: Ia semakin bingung saat mengetahui ternyata orang-orang yang membangunkannya ternyata adalah sejumlah polisi yang akan menangkap. Pemuda 21 tahun ini ditangkap setelah terlibat aksi pembongkaran toko yang sempat viral di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Dari penggeledahan di kamar kos pelaku, petugas menemukan sejumlah barang bukti seperti linggis, topeng, dan pakaian yang digunakan pelaku saat melakukan aksinya. Dalam aksinya, DA dibantu rekannya remaja yang bermasalah dengan hukum. Keduanya diketahui telah membobol minimarket di Jalan Padat Karya sebanyak 2 kali berturut-turut dengan kerugian 50 juta rupiah. Keduanya cukup lihai mengintai target dengan memastikan tidak ada penjaga toko serta mematikan mesin pemindai sidik jari dan CCTV toko sebelum membongkar berangkas dengan linggis. Kompol Rahmat Ariwibowo, Kasat Reskrim menyebut bahwa aksi para pelaku dilatar belakangi karena adanya utang piutang.
8: Ya, untuk anak yang berhadapan dihukum itu dia hasil pemeriksaan sementara dia diajak. Diajak oleh saudara diri tadi.
6: Polisi menduga pelaku telah beraksi di sedikitnya 6 lokasi berbeda di Samarinda. Polisi juga mengimbau masyarakat juga melapor jika pernah menjadi korban. Sementara di Jombang, Jawa Timur, nasib pilu dialami Nenek Ngatini. Di usia yang telah menginjak 69 tahun ini, sang nenek terancam kehilangan 2 bidang tanah dan bangunan miliknya. Ngatini diketahui memiliki tanggungan utang kredit sebesar Rp25 juta dengan jaminan sertifikat tanah dan Rp500.000 dengan jaminan surat kendaraan bermotor ke bank pemerintah. Saat hendak melunasi hutang, bukannya mendapatkan kembali asetnya, ia justru menerima surat dari pengadilan yang menyatakan bahwa total utangnya saat ini membengkak menjadi 2 bagian dengan masing-masing sebesar Rp70 juta dengan nilai total Rp140 juta.
13: Terus tunggalnya tenu mas, serangkung kali gancal atuh nih kuau, mau tenu. Tapi kulo lek bungang gina mau tunggal mau tenar. Terus kulo waktuan soal niku surat ke pengadilan kok niku jatuh sekali. Kulo gak kaget mas niku gak. Niki kok kok boleh Pak Man hitung dulu, Joko kok hitung dulu. Kulo mau terbiasa niku tunggalnya tenu.
6: Upaya konfirmasi telah dilakukan oleh kontributor CNN Indonesia terhadap pihak bank, namun hingga Selasa petang belum ada jawaban. Kini kasusnya telah bergulir ke ranah hukum. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meresmikan 80 jembatan merah putih presisi tahap 2 di wilayah hukum Polda Riau pada Rabu 8 Juli 2026. Hal ini sejalan dengan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto.
14: Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Luar biasa.
0: Menurut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, pembangunan jembatan merah putih presisi ini untuk memudahkan aktivitas dan mobilitas anak sekolah hingga masyarakat. Diharapkan terjadi pertumbuhan perekonomian untuk kesejahteraan rakyat di wilayah tersebut. Kapolri mengungkapkan di wilayah hukum Polda Riau sampai dengan saat ini sudah ada 110 jembatan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Secara nasional, pemirsa, sudah ada 807 jembatan merah putih presisi yang sudah dibangun. Kapolri menegaskan pembangunan jembatan ini bertujuan untuk terus menguatkan kolaborasi dan sinergitas dengan seluruh elemen masyarakat demi membangun Indonesia lebih baik ke depannya. Selain itu, pemirsa, Kapolri juga menyerahkan bantuan 80 ton pupuk batu bara Futura Plus presisi ke 5 kelompok tani di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Penyerahan bantuan ini dilakukan secara simbolis kepada 5 perwakilan kelompok tani. Bantuan tersebut menjadi bagian dari komitmen Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Dukungan itu tidak hanya diarahkan pada aspek pengamanan distribusi pangan, tetapi juga menyentuh langsung kebutuhan petani di wilayah ataupun di tingkat lapangan. Salah satunya melalui ketersediaan pupuk.

0: Selamat siang, Pak.
1: Siang, Pak.
0: Bapak tahu nggak di sini ada rambu dilarang berhenti?
1: Iya, Pak. Nggak kelihatan saya.
0: Nah, terus itu kenapa tuh merokok?
1: Pak. Biar nggak ngantuk. Emang kenapa, Pak?
0: Merokok sambil berkendara itu berbahaya bagi masnya sendiri ataupun pengendara yang lain.
1: Oh.
0: Terus ini apa nih? Kok plat nomornya ditutupin sih?
1: Ya, Pak. Biar nggak kena etle, Pak.
0: Aduh. Plat nomor ini tidak boleh ditutup masker, stiker, ataupun dilipat-lipat. Ya.
1: Oh.
0: Ah, satu lagi. Ini kenapa nih kok nggak diklik nih helmnya nih?
1: Iya, Pak. Tadi keburu-buru. Makasih untuk ingatannya.
0: Ingatannya.
1: Diingatkan, Pak.
0: Oh. Ayo, silakan.
2: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
3: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
4: Terus kemudian sedikit banget pikirnya, terus sedikit banget
3: lipisnya. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala, agar aktivitasmu kembali on.
5: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
6: Dengan kemasan baru.
7: Bangun masa depan penegakan hukum yang bermutu, beretika, berkarakter, peradi profesional, melangkah maju membangun sinergi bersama dunia pendidikan. Saksikan momen bersejarah penandatanganan kerjasama peradi profesional dengan Kementerian Agama dan Universitas Indonesia, sekaligus 111 perguruan tinggi negeri dan swasta di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Mari kita kawal transformasi kualitas pendidikan hukum, lahirkan generasi advokat masa depan. Saksikan live event di CNN Indonesia.
8: Halo Burina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya Bu.
9: Okay, thanks Dian. Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
10: Your heart is strong, madam, very strong.
9: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.

0: Selamat siang, Pak.
1: Siang, Pak.
0: Bapak tahu nggak di sini ada rambu dilarang berhenti?
1: Iya, Pak. Nggak kelihatan saya.
0: Nah, terus itu kenapa tuh merokok?
1: Pak. Biar nggak ngantuk. Emang kenapa, Pak?
0: Merokok sambil berkendara itu berbahaya bagi masnya sendiri ataupun pengendara yang lain.
1: Oh.
0: Terus ini apa nih? Kok plat nomornya ditutupin sih?
1: Ya, Pak. Biar nggak kena etle, Pak.
0: Aduh. Plat nomor ini tidak boleh ditutup masker, stiker, ataupun dilipat-lipat, ya.
1: Oh.
0: Ah, satu lagi nih. Kenapa nih kok nggak diklik nih helmnya nih?
1: Iya, Pak. Tadi keburu-buru. Makasih untuk ingatannya.
0: Ingatannya.
1: Diingatkan, Pak.
0: Ayo, silakan.
2: Kortas Tipidkor Polri bersama Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menggeledah sejumlah lokasi di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, di mana penggeledahan ini terkait penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang yang berhubungan dengan tiga perkara korupsi, yaitu pengadaan batubara PLN, PT Asabri, dan Krakatau Steel. Penyidik Kortas Tipidkor Polri bersama dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya pada Rabu siang menggeledah 8 lokasi yang diduga berkaitan dengan aliran dana.

0: hasil tindak pidana korupsi. Dua di antaranya adalah restoran Cafe Teclan dan Point Money Changer di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Penggeledahan ini bagian dari pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang dalam perkara korupsi pengadaan batu bara PLN. Kepolisian menyebut perkara blackout batu bara PLN menjadi fokus utama penyidikan, meskipun dalam prosesnya juga beririsan dengan penanganan perkara PT Asabri dan Krakatau Steel.
1: Saat ini, Kontras Polri sedang melaksanakan dengan skema joint investigasi dengan Dirkrimsus Polda Metro Jaya dalam penanganan perkara korupsi dan pencucian uang pada proses penanganan hukum terhadap perkara PLN BP, kemudian Asabri tahun 2020 sampai 2025, dan perkara dugaan korupsi dalam proses penyelesaian hutang PT CBS kepada PT KNI tahun 2020-2025. Di antaranya, salah satu proses penyidikan, kita saat ini melaksanakan penggeledahan di beberapa tempat. Kemudian terkait dengan teknis, nanti akan disampaikan oleh Dirkrimsus Polda Metro Jaya berkaitan dengan objek perkara dan berkaitan dengan proses penyidikan secara singkat.
0: Kasus intimidasi berujung maut yang dialami oleh Dr. Ica terus diproses hukum oleh pihak kepolisian. Masyarakat pun angkat bicara perihal hukuman yang pantas pada pelaku intimidasi. Sementara hingga saat ini polisi belum menetapkan tersangka. Sementara pihak terlapor anggota DPRD membantah kematian Dr. Ica akibat intimidasi. Dan berikut kita simak laporan selengkapnya.
2: Kasus Dr. Ica yang ditemukan meninggal mengakhiri hidup karena diduga depresi akibat intimidasi terus diproses polisi. Meski begitu, nyaris 2 pekan usai Dr. Ica meninggal, polisi belum juga menetapkan tersangka. Merespons kasus ini, warga Kota Kupang pun angkat bicara. Warga Kota Kupang berharap Dr. Ica mendapatkan keadilan dan pelaku intimidasi diproses hukum.
3: Untuk kasusnya Dr. Ica, menurut saya sebagai masyarakat awam, penegak hukum harus super ekstra bekerja maksimal untuk memastikan para pelaku itu segera ditindak. Khawatirnya semakin lama dibiarkan, berita-berita lain menutupinya. Apalagi kan sekarang sesuatu yang viral itu bisa membuat yang utama tadi hilang, Pak.
4: Sebagai warga Kota Kupang, polisi segera menindaklanjuti permasalahan ini dan terduga pelaku segera diproses sesuai dengan aturan yang ada, sehingga tidak terjadi lagi kekerasan, baik itu kekerasan verbal maupun non-verbal di lingkungan masyarakat, terkhususnya bagi perempuan dan tenaga kesehatan.
2: Sejauh ini polisi terus melakukan proses hukum usai keluarga Dr. Ica secara resmi melaporkan 4 orang yang diduga melakukan intimidasi. Mereka adalah 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara dan seorang istri salah satu dari mereka. Sabtu 4 Juli, polisi memeriksa 2 terlapor, yakni anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, TTU, masing-masing Teresius Lazakar dan Robert Tubani. Usai diperiksa, 2 terlapor enggan berkomentar banyak. Sementara itu, pengacara terlapor membantah kematian Dr. Ica akibat intimidasi yang dilakukan kliennya. Terlapor menduga Dr. Ica mengalami tekanan bukan karena kliennya, tetapi karena dipengaruhi faktor lain.
5: Dan secara khusus kami tegaskan bahwa peran dari klien kami sejauh ini sesuai fakta yang berhasil kami kumpulkan ialah mereka hanya terlibat atau berperan dalam kejadian tanggal 13 Juni di Rumah Sakit Leona. Sementara untuk kejadian tanggal 26 Juni itu tentu masih harus membutuhkan pembuktian yang akurat, pembuktian ilmiah yang tadi saya katakan, karena ini terpisah dan rentan waktunya juga cukup jauh.
2: Meski terlapor membantah kematian Dr. Ica akibat intimidasi, sebaliknya Ketua DPRD Timur Tengah Utara, Christophorus Evi, yang telah diperiksa selama 2 jam sebagai saksi mengaku, dirinya mendapatkan pengakuan intimidasi secara langsung oleh Dr. Ica sebelum ditemukan meninggal.
6: Karena sebelum meninggal, pada tanggal 17 Juni 2026, saya selaku Ketua DPRD mengunjungi almarhum Dr. Ica Pakenoni yang waktu itu masih dirawat di Rumah Sakit Leona Keva Menano. Apa-apa saja yang disampaikan oleh Dr. Ica kepada saya, itu yang saya sampaikan juga kepada penyidik di Polres TTU.
2: Sementara itu, ahli hukum pidana sekaligus akademisi di Kota Kupang, Mikael Veka, mengungkapkan sulit dipungkiri faktor intimidasi tidak menjadi sebab akibat kematian Dr. Ica. Mikael Veka mengungkapkan intimidasi adalah perbuatan pidana yang diatur dalam pasal 530 KUHP yang ancaman hukumannya 7 tahun penjara.
7: Sebelum Dr. Ica meninggal, ini kan juga sempat melaporkan ke Badan Kehormatan Dewan. Artinya bahwa ini kausalitas langsung. Yang kedua, bahwa ada tulisan tangan Dr. Ica. Memang ini kemudian harus dibuktikan lagi bahwa apakah benar tulisan itu tulisan asli Dr. Ica. Tapi ini memberi petunjuk yang sangat kuat bahwa kematian Dr. Ica akibat daripada pengancaman dilakukan oleh oknum anggota DPRD Timur dan Utara ini.
2: Polres Timur Tengah Utara belum menetapkan tersangka dalam kasus Dr. Ica. Sejauh ini polisi telah memeriksa 11 saksi termasuk Ketua DPRD Timur Tengah Utara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan usai sudah Prime News malam hari ini, saya Freddy Cahya pamit. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Kolaborasi strategis antara organisasi profesi advokat dan perguruan tinggi menjadi langkah nyata dalam memperkuat pendidikan dan praktik hukum di Indonesia. Melalui sinergi ini, dunia akademik dan dunia profesi bersama meningkatkan mutu, integritas, dan kompetensi calon advokat serta sumber daya manusia di bidang hukum. Tujuannya adalah melahirkan praktisi hukum yang bermutu, beretika, dan berkarakter yang siap berkontribusi bagi penegakan hukum serta keadilan di tanah air Indonesia. Dan langsung saja kita menuju Hotel Borobudur Jakarta untuk mengikuti penandatanganan kerjasama Pradi Profesional.
1: Para praktisi hukum serta seluruh tamu undangan yang kami banggakan. Pertama-tama, izinkan saya atas nama seluruh panitia pelaksana menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dan Rektor Universitas Indonesia atas kepercayaan, dukungan, kerjasama, serta sinergi yang luar biasa sehingga kegiatan nasional ini dapat terselenggara dengan baik. Hadirin yang kami muliakan, alhamdulillah, penandatanganan perjanjian kerjasama pada malam hari ini dihadiri sekitar 500 peserta dari berbagai unsur strategis bangsa yang terdiri dari pimpinan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri dan swasta, dekan fakultas syariah dan hukum, kemudian para akademisi, praktisi hukum, serta keluarga besar Pradi Profesional. Tentunya kehadiran Bapak dan Ibu sekalian merupakan wujud nyata komitmen bersama dalam membangun ekosistem keadilan di Indonesia. Kami menyambut dengan penuh sukacita agenda penandatanganan perjanjian kerjasama pada malam hari ini. Kami berharap perjanjian kerjasama yang diselenggarakan menjadi momentum lahirnya gagasan-gagasan besar memperkuat kolaborasi lintas institusi, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam mencetak generasi penegak hukum yang tidak hanya cerdas secara intelektual, namun juga luhur serta secara moral dan spiritual. Akhirnya, atas nama seluruh panitia pelaksana, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan kegiatan ini masih terdapat kekurangan baik dalam penyambutan, pelayanan maupun fasilitas yang kami sediakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi setiap ikhtiar kita, memberkahi kerjasama yang terjalin, menjadikan kegiatan penandatanganan perjanjian kerjasama ini sebagai amal jariah yang membawa kemaslahatan bagi bangsa, negara dan umat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Haji Tasrif M. Saleh, SHMH, atas laporan pelaksanaan kegiatan yang telah disampaikan.
2: Baiklah hadirin yang kami hormati, dan perlu kami informasikan bahwa seluruh rangkaian acara pada hari ini dapat disaksikan oleh masyarakat luas melalui tayangan TV One, Kompas TV, dan CNN Indonesia.
3: Kolaborasi antara dunia pendidikan tinggi dan organisasi profesi memiliki peran strategis dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul dan siap menghadapi perkembangan dunia hukum yang semakin dinamis. Untuk itu, marilah kita mendengarkan sambutan dari Rektor Universitas Indonesia.
2: Kepada yang terhormat, Profesor Dr. Insinyur Heri Hermansyah, STM IPU, kami silakan. Boleh kita iringi tepuk tangan yang meriah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan muliakan Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. K. Haji Nasaruddin Umar. Selamat malam, Pak Menteri. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Profesor Amin Suyitno, juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Pradi Profesional Profesor Haris Arthur, para rektor dan pimpinan dari 11 perguruan tinggi negeri dan swasta di bawah naungan Kementerian Agama RI yang hadir pada malam ini maupun yang menyaksikan dari kejauhan, rekan-rekan akademisi, praktisi hukum, serta para hadirin undangan yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini merupakan perwujudan nyata dari sinergi triple helix yang kuat antara organisasi profesi advokat, Kementerian Agama, dan institusi pendidikan tinggi Universitas Indonesia menyambut dengan rasa bangga dan optimisme yang tinggi atas terjalinnya kerjasama strategis ini. Kolaborasi UI, Pradi Profesional, dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemendag RI merupakan langkah konkret untuk memperluas jangkauan akses mutu dan relevansi pendidikan hukum berkelanjutan di tanah air. Pendidikan tinggi saat ini dituntut untuk tidak hanya mencetak lulusan yang cakap secara akademik di atas kertas, tetapi juga melahirkan sumber daya manusia yang siap kerja, adaptif, serta memiliki ketahanan moral yang kokoh. Terlebih di lingkungan perguruan tinggi, tantangan ke depan adalah bagaimana menyelaraskan keahlian praktik hukum modern dengan nilai-nilai etika, integritas, dan adab sebagai fondasi utama penegakan hukum yang bermartabat. Mari kita bersama-sama tumbuh maju dan melangkah lurus dan tegaknya hukum yang berkeadilan berasaskan kebenaran di Indonesia ini. Akhir kata, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, mari kita kawal bersama implementasi kerjasama yang mulia ini, triple helix. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan meridhoi setiap ikhtiar yang kita lakukan.

0: ditandai dengan awalan di malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Insinyur Heri Hermansyah, STM IPU, untuk sambutan yang telah disampaikan. Dan semoga Bapak Ibu sekalian, kolaborasi yang terjalin menjadi langkah nyata dan memperkuat hubungan antara dunia akademik dan dunia profesi hukum di Indonesia.
2: Hadirin yang berbahagia, pendidikan tinggi memiliki peranan penting dalam melahirkan generasi yang tidak hanya memiliki keunggulan akademik, tetapi juga integritas, karakter, dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara.
1: Di mana pada malam hari ini sinergi antara pemerintah, institusi pendidikan, dan organisasi profesi menjadi kekuatan penting dalam membangun ekosistem pendidikan yang semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Dan selanjutnya, hadirin yang berbahagia, marilah kita mendengarkan sambutan dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam kepada yang terhormat Profesor Dr. Haji Amin Suyitno MAG. Kami silakan. Boleh kita iringi tepuk tangan yang meriah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami muliakan, yang kami banggakan Pak Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Kiai Haji Nasruddin Umar MA. Yang saya hormati sahabat saya Ketum Peradi Profesional, Prof. Haris. Saya tidak ingin menyebut namanya lebih lengkap ya, Prof. Haris saja gitu ya. Yang saya hormati juga sahabat saya Pak Prof. Heri, ini namanya sangat dekat, Haris dan Heri, Rektor UI. Tentu Pak Sekjen Peradi Profesional, Prof. Yuhelson. Dan sahabat-sahabat saya para pejabat eselon 1 hadir, Pak Irjen, Pak Kepala Badan, Pak Dirjen Katolik, Dirjen Kristen, para staf ahli, staf khusus. Tentu yang saya banggakan para rektor PTKIN yang hadir pada hari ini dan juga para rektor PTKIS sebanyak 111 PTKI yang ada di Indonesia. Pak Menteri yang kami hormati, asbabul wurud dari acara kita malam hari ini adalah bagian dari pentingnya membangun ekosistem yang tadi oleh Pak Rektor disebut dengan triple helix. Kita sadar betul betapa pentingnya kehadiran Fakultas Syariah dan Hukum yang ada di Indonesia harus berdiri sama tinggi dan kokoh bersama perguruan tinggi perguruan yang lain, termasuk juga pada saatnya nanti, saya ulangi, pada saatnya nanti jangan-jangan kita bisa menyamai UI atau bahkan lebih dari itu. Harus optimis. Karena itu alumni Fakultas Syariah kita tuntut untuk bisa berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, dan ini sudah dibuktikan Pak Menteri. Mahasiswa dari Fakultas Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Yogyakarta baru-baru ini telah berhasil melakukan uji materi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu menyangkut presidensial threshold, dan alhamdulillah dikabulkan oleh MK. Ini menandakan bahwa mahasiswa PTKI tidak kalah dengan yang lain. Begitu juga mahasiswa dari UIN 1 Tulungagung juga menguji Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu terkait dengan keterwakilan perempuan yang sedikitnya 30% untuk calon legislatif. Itu pun juga dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sekali lagi ini menandakan bahwa kedepannya Fakultas Syariah dan Hukum akan semakin kuat karena kita akan bermitra kuat dengan sebuah lembaga profesi peradi profesional yang nantinya akan mengawal terkait dengan PPA, Pendidikan Profesi Advokat, dan juga PKPA, Pendidikan Khusus Profesi Advokat. Terakhir Pak Menteri kami sampaikan,

0: Besok kita masih akan ada simposium nasional membangun ekosistem keadilan yang akan melibatkan Prof. Jimda Sitiki, juga ada Prof. Asep, Wakil Jaksa Agung, juga ada Prof. Sopian dari UI, dan juga ada Pak Mukhlis MH dari Dirjen Badilak, yang kebetulan yang terakhir itu adalah juga alumni dari Fakultas Syariah Hukum dari UIN dan Fatah Palembang. Mudah-mudahan kita semua terus bisa berkiprah, bisa berkontribusi nyata bagi pembangunan Indonesia, khususnya pembangunan hukum. Walakumikum, wallahul muwafiq lahu tariq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Profesor Dr. Haji Amin Suyitno MAG atas sambutan serta arahan yang telah disampaikan.
1: Baiklah hadirin yang kami hormati, sebuah kolaborasi besar selalu dimulai dari sebuah visi, di mana visi untuk membangun ekosistem hukum yang semakin profesional, berintegritas, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
2: Melalui momentum hari ini, Pradi Profesional menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah dan dunia pendidikan tinggi di seluruh Indonesia.
1: Baiklah hadirin yang berbahagia, untuk menyampaikan sambutan sekaligus pandangan mengenai kolaborasi strategis yang dibangun pada hari ini, marilah kita sambut Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Pradi Profesional yang terhormat Profesor Dr. Haris Arthur Hedar SHMH. Kami silakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita dalam majelis ilmu, pengabdian dan kemaslahatan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan bahwa ilmu harus melahirkan akhlak dan akhlak harus menghadirkan keadilan. Yang terhormat, yang saya muliakan, Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, yang saya hormati Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Kamarudin Amin MA, yang saya hormati Inspektur Jenderal Kementerian Agama, yang saya hormati Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Amin Suyitno MAG, juga yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Indonesia Profesor Dr. Insinyur Heri Hermansa ST MEng IPU beserta seluruh jajaran lengkap. Yang saya hormati para rektor perguruan tinggi Islam negeri dan swasta di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, yang saya hormati seluruh pengurus Dewan Pimpinan Nasional Pradi Profesional, yang saya hormati para guru besar serta seluruh hadirin yang saya muliakan. Mohon maaf saya tidak dapat sebutkan satu persatu. Juga yang saya cintai, istri saya hadir pada malam hari ini. Izinkan saya mengawali dengan sebuah perenungan. Bukan megahnya gedung yang meninggikan martabat bangsa. Bukan pula tingginya jabatan yang memuliakan manusia. Bangsa akan dihormati ketika ilmunya melahirkan integritas. Akhlaknya menumbuhkan kepercayaan dan hukum.

0: probitas, justisia, kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Dan pradi profesional, menghadirkan komitmen membangun advokat yang bermutu, beretika, dan berkarakter. Ketika ketiganya dipersatukan, kita sedang membangun ekosistem pendidikan hukum yang menjadikan ilmu, integritas, dan akhlak sebagai fondasi lahirnya penegak hukum yang dipercaya masyarakat dan melahirkan advokat yang cerdas secara intelektual dan kokoh secara moral. Hadirin yang saya muliakan, kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Universitas Indonesia, dan 111 perguruan tinggi bukan sekedar memperluas jejaring. 111 perguruan tinggi adalah 111 pusat lahirnya ilmu, 111 ruang pembentukan karakter, dan 111 simpul harapan bagi masa depan penegakan hukum Indonesia. Angka 111 bukan sekedar menunjukkan jumlah perguruan tinggi yang bergabung, akan tetapi dalam ajaran Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah itu Maha Ganjil Al-Tir dan menyukai yang ganjil. Hadis Bukhari dan Muslim. Karena itu, kami memaknai angka 111 sebagai simbol keberkahan. Tujuan kerjasama ini sangat jelas, memperkuat mutu pendidikan hukum, menghubungkan dunia akademik dengan dunia profesi, memperluas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta menyiapkan advokat yang unggul dalam kompetensi, kokoh dalam integritas, dan luhur dalam akhlak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ayat ini mengatakan bahwa ilmu akan mencapai kemuliaannya ketika diwujudkan dalam kejujuran, pengabdian, dan kemanfaatan bagi sesama. Atas nama Pradi Profesional, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, serta Universitas Indonesia, beserta 111 perguruan tinggi negeri dan swasta atas kepercayaan dan kolaborasi yang dibangun hari ini. Izinkan saya menutup dengan satu harapan. Semoga sejarah tidak hanya mencatat bahwa hari ini kita menandatangani sebuah dokumen, tetapi juga mencatat bahwa dari kolaborasi ini lahir generasi penegak hukum Indonesia yang menjunjung kebenaran dengan kejujuran, menegakkan keadilan dengan integritas, serta mengabdikan ilmunya bagi kemaslahatan umat, bangsa, dan negara. Karena warisan terbesar kita bukanlah dokumen yang ditandatangani, melainkan manusia berintegritas yang berhasil kita lahirkan. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Profesor Dr. Haris Arthur Hedar, SHMH, atas sambutan dan komitmen yang telah disampaikan. Kami persilahkan Bapak untuk dapat kembali ke tempat.
1: Baiklah, hadirin yang kami hormati, kini tibalah kita pada agenda utama, sebuah momentum menjadi tonggak penting dalam memperkuat sinergi antara organisasi prosesi hukum, pemerintah, dan dunia pendidikan tinggi di Indonesia, di mana penandatanganan nota kesepakatan

0: Pemahaman ini bukan sekedar sebuah seremoni, melainkan simbol dari komitmen bersama untuk membangun kolaborasi yang berkelanjutan. Baiklah hadirin yang berbahagia, untuk selanjutnya, di pada malam hari ini, kami akan mengundang terlebih dahulu untuk ke-39 Universitas Islam Negeri yang ada di Indonesia. Boleh kita iringi tepuk tangan yang meriah. Untuk yang pertama, kami persilakan untuk dapat maju ke depan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dilanjutkan dengan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dilanjutkan dengan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Universitas Islam Negeri Mataram, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dilanjutkan dengan Universitas Islam Negeri Raden Fata Palembang, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Universitas Islam Negeri Ar-Raini Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
1: Selanjutnya kami mengundang Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Universitas Islam Negeri Syahid Ali Rahmatullah Tulungagung, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Sidik Jember, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar, Universitas Islam Negeri Maulana Hasanuddin Banten, Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Adari Padang Sidempuan, Universitas Islam Negeri Salatiga, Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu, dan Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil Jambek Bukit Tinggi.
0: Dan dilanjutkan, kami juga turut mengundang kepada Universitas Islam Negeri Sibersyah Nurjati Cirebon, Universitas Islam Negeri Kudus, Universitas Islam Negeri Madura, Universitas Islam Negeri Lok Sumawe, Universitas Islam Negeri Ponorogo, Universitas Islam Negeri Kediri, Universitas Islam Negeri Palangkaraya. Dilanjutkan dengan Universitas Islam Negeri Palopo, Universitas Islam Negeri Ambon, dan kami juga turut mengundang kepada Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung. Dan yang terakhir, untuk di sesi kali ini, kami akan mengundang kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Kami silakan.
1: Dan untuk mengawali prosesi penandatanganan, dengan hormat kami mengundang kepada yang terhormat Ketua Umum Pradi Profesional Profesor Dr. Haris Arthur Hedar SH MH, dan yang terhormat Rektor Universitas Indonesia Profesor Dr. Insinyur Heri Hermansyah ST MEng IPU, dan yang terhormat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Profesor Dr. Amin Suyitno MAG, dan juga Sekretaris Jenderal Pradi Profesional Profesor Dr. Yuhelson SH MH MKN.
0: Dan kami juga turut mengundang yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Kami silakan untuk dapat naik ke atas panggung. baik kepada seluruh Universitas Islam Negeri di sesi yang pertama untuk bersiap-siap untuk menandatangani kerjasama. Dan baiklah hadirin sekalian, dengan penuh rasa bangga kita akan segera menyaksikan prosesi penandatanganan kerjasama prodi profesional dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
1: dan Universitas Indonesia serta 111 perguruan tinggi negeri dan swasta di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia.
0: 3, 2, 1. Boleh kita iringi tepuk tangan yang meriah hadirin sekalian. Baiklah hadirin yang berbahagia, kita saksikan bersama-sama penandatanganan MOU dan juga kerjasama antara Universitas Negeri yang ada di Indonesia dan juga swasta pada malam hari ini.
1: Dan tentunya malam hari ini di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia, kerjasama ini dapat terjalin untuk kesuksesan di masa mendatang.
0: Dan untuk selanjutnya kami persilakan untuk dapat berfoto bersama untuk memperlihatkan dokumen yang telah ditandatangani. Kami persilakan. Baik, kepada tamu VIP Pak Menteri, kita berfoto. Boleh Pak Ketua Umum untuk maju ke depan Pak, di depan meja biar kelihatan. Mohon berkenan. Dan juga seluruh Universitas Islam Negeri, kami persilakan untuk memperlihatkan dokumen yang telah ditandatangani.
1: Kami persilakan Bapak dan Ibu untuk mempersilahkan dan memperlihatkan dokumen dan ditunjukkan kepada tim dokumentasi.
0: 3, 2, 1. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah hadirin sekalian yang telah kita saksikan bersama-sama prosesi di sesi yang pertama penandatanganan MOU dan juga kerjasama untuk ke-39 Universitas Islam Indonesia.

0: Nasional Rektor Universitas Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan juga Sekjen Pradi Profesional untuk dapat kembali ke tempat.
1: Dan kami mohon kesediaan untuk Bapak Menteri Agama Republik Indonesia untuk tetap bergabung bersama kita di atas panggung. Kepada seluruh Universitas Islam Negeri, kami persilakan untuk dapat kembali lagi ke tempat. Baiklah hadirin yang berbahagia, untuk selanjutnya, di mana malam hari ini dilanjutkan, kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan pada momentum yang istimewa ini, yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Kami silakan.

Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah wa syukrillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Umum Pradi Profesional Profesor Dr. Haris Arthur Heder SHMH. Yang saya hormati

Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia beserta seluruh jajaran di lingkungannya, yang saya hormati Rektor Universitas Indonesia Profesor Dr. Insinyur Heri Hermansyah, yang saya hormati para rektor yang baru saja melakukan penandatanganan MOU, dan para hadirin Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau saya tidak sebutkan satu persatu yang pejabat yang hadir pada kesempatan ini. Tentu yang pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat-Nya maka acara yang sangat meriah dan sangat penting ini bisa terwujud. Tentu saja saya selaku Menteri Agama mengucapkan selamat kepada semua pihak, terutama prodi profesional yang bersama-sama Kementerian Agama dan UI menginisiasi acara yang sangat penting ini. Bapak-Ibu sekalian, tema yang akan kita lakukan juga besok simposium itu saya kira sangat proaktif ya, sangat relevan dengan kebutuhan bangsa kita hari ini. Kita hidup dalam masyarakat yang semakin kompleks. Persoalan hukum tidak lagi berdiri sendiri sebagai persoalan teks peraturan semata, melainkan terkait dengan dinamika sosial, ekonomi, budaya, keluarga, teknologi digital, relasi kuasa, dan perubahan cara masyarakat memahami agama serta hukum. Karena itu, kita memerlukan apa yang disebut sebagai ekosistem keadilan. Ekosistem keadilan berarti keadilan tidak hanya diserahkan kepada satu lembaga, satu profesi, atau satu prosedur. Keadilan harus dibangun melalui sinergi banyak aktor. Penegak hukum yang berintegritas, advokat yang profesional dan beretika, perguruan tinggi yang menghasilkan ilmu dan kader hukum yang berwawasan kemanusiaan, serta masyarakat yang memiliki literasi hukum dan kesadaran etik. Dalam perspektif Islam, keadilan adalah nilai inti. Al-Quran menegaskan, "I'adlu huwa aqrabu lit-taqwa." Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Keadilan bukan sekedar prinsip hukum, tetapi juga perintah moral dan spiritual. Keadilan tidak boleh berhenti pada formalitas prosedur, tetapi harus sampai kepada perlindungan terhadap hak, kehormatan, jiwa, akal, keturunan, harta, dan martabat manusia. Disinilah nilai-nilai maqasid syariah memiliki relevansi besar dalam pembangunan hukum nasional. Hukum yang baik adalah hukum yang tidak hanya tertulis, tetapi juga menenteramkan. Hukum yang adil adalah hukum yang tidak hanya menenangkan salah satu pihak, tetapi juga menjaga kemaslahatan, mencegah kerusakan, dan memulihkan relasi sosial yang retak. Dalam konteks inilah, integrasi antara penegak hukum, profesi advokat, dan perguruan tinggi menjadi sangat penting. Hadirin yang berbahagia, profesi advokat memiliki posisi yang amat mulia. Dalam tradisi hukum, advokat seringkali disebut sebagai officium nobile, profesi yang terhormat. Kemudian, kemuliaan profesi advokat tidak semata-mata karena ia menguasai hukum, tetapi karena ia berdiri untuk membela hak, menjaga keseimbangan proses peradilan, mendampingi pencari keadilan, dan memastikan agar hukum tidak menjadi alat kekuasaan yang menindas. Dalam ekosistem keadilan, advokat dituntut tidak hanya cerdas secara hukum, tetapi juga matang secara etik. Advokat
tidak boleh menjadikan konflik sebagai komoditas. Advokat tidak boleh memperpanjang perkara hanya demi untuk keuntungan. Advokat tidak boleh mengaburkan kebenaran demi kemenangan prosedural. Justru sebaliknya, advokat harus menjadi penjernih persoalan, penuntun proses hukum, dan penjaga agar keadilan tidak dikalahkan oleh kepentingan sesaat. Saya berharap Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional terus memperkuat kualitas layanan profesi, etika, kompetensi, literasi hukum, serta pendidikan hukum berkelanjutan bagi para advokat. Prodi profesional sendiri menempatkan transparansi informasi, kualitas layanan profesi, penguatan etika dan kompetensi advokat sebagai bagian daripada kontribusi terhadap ekosistem hukum Indonesia. Bapak Ibu sekalian, pada saat yang sama, perguruan tinggi memiliki peran yang tidak kalah strategis. Perguruan tinggi adalah rumah ilmu, rumah kaderisasi, rumah pembaruan. Di lingkungan Kementerian Agama, perguruan tinggi keagamaan Islam, khususnya Fakultas Syariah, memiliki mandat historis dan intelektual yang sangat penting. Saya ingatkan bahwa stakeholders Kementerian Agama yang berkecimpung di bawah Kementerian Agama, kalau kita hitung mulai dari murid-murid TK sampai perguruan tinggi, tidak kurang dari 12 juta jumlahnya. Dengan demikian, ini nanti akan menjadi stakeholders daripada prodi profesional. Fakultas Syariah bukan hanya tempat mahasiswa belajar fikih, usul fikih, hukum keluarga Islam, hukum ekonomi syariah, siasa jinayah atau peradilan agama. Fakultas Syariah harus menjadi laboratorium keadilan, tempat nilai-nilai Islam, hukum nasional, tradisi keilmuan pesantren, dan realitas sosial Indonesia dipertemukan secara kritis, moderat, dan konstruktif. Fakultas Syariah memiliki keunggulan yang khas. Ia mampu membaca hukum tidak hanya dari sisi normatif yuridis, tetapi juga dari sisi etik, sosial, dan kemaslahatan. Ia mengenal tradisi kitab kuning, Bahsul Masail, Maqasidus Syariah, fikih sosial, sekaligus hukum positif Indonesia. Keunggulan integratif ini harus menjadi kekuatan di dalam membentuk sarjana hukum Islam yang tidak hanya ahli dalam argumentasi hukum, tetapi juga peka terhadap penderitaan manusia. Saya ingin menegaskan bahwa Fakultas Syariah di lingkungan PTKI harus hadir lebih nyata dalam pembangunan hukum nasional. Fakultas Syariah harus memperkuat riset hukum keluarga, peradilan agama, mediasi, bantuan hukum, perlindungan perempuan dan anak, hukum ekonomi syariah, filantropi Islam, serta problem-problem hukum keagamaan kontemporer. Fakultas Syariah juga perlu memperluas kerjasama dengan organisasi advokat, pengadilan, lembaga bantuan hukum, kantor urusan agama, pesantren, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil. Kerjasama antar Fakultas Syariah dan organisasi advokat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Pendidikan khusus profesi advokat, klinik hukum, magang profesi, riset bersama, penguatan paralegal komunitas, layanan konsultasi hukum keluarga, pendampingan masyarakat miskin, dan pendidikan hukum publik. Inilah cara perguruan tinggi tidak berhenti sebagai menara gading, tetapi turut membumikan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan masyarakat. Hadirin yang berbahagia, salah satu isu penting yang perlu menjadi perhatian bersama adalah meningkatnya perkara perceraian di Indonesia. Data BPS tahun 2025 mencatat terdapat 438.168 kejadian perceraian, terdiri atas 91.652 cerai talak dan 346.516 cerai gugat. Sumber data tersebut berasal dari Kementerian Agama melalui Ditjen Bimas Islam untuk data nikah
serta Mahkamah Agung melalui Dijen Badan Peradilan Agama untuk data perceraian. Angka

Ini tidak boleh kita bicara semata-mata sebagai statistik. Di balik setiap perkara perceraian, ada manusia, ada keluarga, ada anak-anak, ada luka batin, ada persoalan ekonomi, ada komunikasi yang gagal, ada kekerasan, ada ketidakadilan, dan ada masa depan yang harus tetap diselamatkan. Saya sering mengatakan bahwa manakala terjadi perceraian, maka akan muncul orang miskin baru dalam masyarakat yang namanya perempuan dan anak-anak. Perempuan dan anak yang paling terdampak dengan kasus perceraian ini. Namun kita juga harus berhati-hati. Menekan angka perceraian bukan berarti menghalangi hak hukum seseorang untuk bercerai ketika rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan. Apalagi dalam situasi kekerasan, penelantaran, atau ketidakadilan yang serius. Islam, ya Islam itu sendiri membuka pintu perceraian sebagai jalan terakhir ketika masalah keluarga tidak lagi dapat dijaga. Yang harus kita tekankan adalah perceraian yang sebenarnya dapat dicegah. Konflik rumah tangga yang membesar karena kurangnya literasi, komunikasi yang rusak karena tidak ada pendampingan, serta proses hukum yang memperuncing permusuhan. Advokat khususnya yang menangani perkara keluarga perlu mengedepankan pendekatan yang berorientasi pada kemaslahatan. Dalam perkara perceraian, advokat bukan hanya bertugas untuk menenangkan gugatan atau memenangkan gugatan atau permohonan. Advokat juga memiliki tanggung jawab etik untuk menjelaskan konsekuensi hukum, psikologis, ekonomi, dan sosial dari perceraian. Advokat perlu mendorong meditasi secara sungguh-sungguh, menghindari provokasi konflik, menjaga hak perempuan dan anak, memastikan nafkah anak, nafkah iddah, mut'ah, hadhanah, dan hak-hak pasca perceraian terpenuhi secara adil. Sementara itu, Fakultas Syariah dapat berkontribusi dari hulu hingga hilir. Dari hulu, Fakultas Syariah dapat memperkuat edukasi pernikahan, riset ketahanan keluarga, pendampingan calon pengantin, penguatan literasi hak dan kewajiban suami istri, serta pengembangan modul keluarga sakinah berbasis maqasid syariah. Dari tengah, Fakultas Syariah itu juga dapat mengembangkan pusat meditasi, saya ulangi, pusat mediasi keluarga, klinik konsultasi hukum keluarga, dan layanan pendampingan berbasis kampus. Dari hilir, Fakultas Syariah dapat melakukan riset terhadap putusan pengadilan agama, pola penyebab perceraian, efektivitas mediasi, dan perlindungan hak perempuan serta anak-anak pasca perceraian. Saya membayangkan setiap Fakultas Syariah di PT KIN memiliki klinik hukum keluarga Islam yang terhubung dengan KUA, pengadilan agama, lembaga bantuan hukum, organisasi advokat, dan komunitas masyarakat. Klinik ini dapat menjadi ruang edukasi, konsultasi, mediasi awal, dan pendampingan masyarakat. Dengan demikian, kampus tidak hanya mencetak lulusan, tetapi juga memberikan solusi. Saya berharap mendorong agar Fakultas Syariah memperkuat kurikulum yang mengintegrasikan hukum Islam, hukum nasional, etika profesi, keterampilan mediasi, dan legal drafting, advokasi kelompok rentan, teknologi hukum, serta pendekatan psikologis dalam perkara keluarga. Sarjana syariah masa depan harus mampu membaca kitab, membaca undang-undang, membaca putusan, dan membaca realitas sosial sekaligus. Hadirin yang saya hormati, membangun ekosistem keadilan membutuhkan kerja kolaboratif. Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam berkepentingan agar PT KII menjadi pusat keunggulan di dalam pengembangan ilmu hukum Islam yang relevan dengan kebutuhan bangsa. Organisasi advokat berkepentingan melahirkan profesi hukum yang kompeten dalam dan bermartabat. Pengadilan membutuhkan para pihak dan kuasa hukum yang menghormati integritas proses peradilan. Masyarakat membutuhkan akses terhadap

0: terhadap keadilan yang mudah, manusiawi, dan tidak menakutkan. Karena itu, saya berharap simposium nasional yang nanti akan dilakukan tidak berhenti pada seremoni. Forum ini harus menghasilkan agenda aksi. Pertama, penguatan kerjasama antar fakultas syariah dan organisasi advokat di dalam pendidikan profesi, magang, dan pelatihan etik. Yang kedua, pengembangan klinik hukum dan pusat mediasi keluarga di PTKI. Ketiga, penyusunan riset nasional tentang penceraian, perceraian, ketahanan keluarga, dan efektivitas mediasi di peradilan agama. Dan yang keempat, perluasan layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan. Kelima, penguatan literasi hukum keluarga berbasis masjid, pesantren, kantor urusan agama, kampus, dan ruang digital. Keadilan harus kita bawa dari ruang seminar menuju ruang hidup masyarakat. Keadilan harus hadir di ruang sidang, di ruang kelas, di kantor advokat, di KUA, di pesantren, di keluarga, dan di ruang digital. Keadilan harus menjadi budaya, bukan sekedar slogan. Hadirin yang berbahagia, saya percaya apabila penegak hukum bekerja dengan integritas, advokat menjalankan profesinya dengan etika, dan perguruan tinggi mengembangkan ilmu pengetahuan keberpihakan pada kemaslahatan, maka ekosistem keadilan di Indonesia akan semakin kuat. Dari sinilah kita dapat melahirkan hukum yang tidak kering dari nilai, advokasi yang tidak lepas dari nurani, dan pendidikan tinggi yang tidak jauh dari kebutuhan masyarakat. Akhirnya, dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, saya menyambut baik dan mendukung penuh penyelenggaraan MOU dan juga nanti simposium yang akan dilaksanakan. Dan semoga forum ini nantinya juga akan melahirkan gagasan besar, jejaring kolaborasi, dan langkah nyata bagi penguatan hukum, profesi advokat, perguruan tinggi, serta ketahanan keluarga Indonesia. Semoga ikhtiar kita menjadi bagian daripada pengabdian kepada bangsa, negara, agama, dan kemanusiaan. Dan semoga apa yang kita lakukan ini bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Wallahu muwaffiqil aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kami ucapkan terima kasih kepada Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar MA. Kami persilahkan untuk dapat kembali ke tempat.
1: Baiklah hadirin yang kami hormati, untuk selanjutnya kita akan memasuki untuk penandatanganan kerjasama di sesi yang kedua. Kami akan panggilkan ke-38 Perguruan Tinggi Islam Negeri dan Perguruan Tinggi Islam Swasta. Untuk nama-nama yang kami sebutkan, kami persilakan untuk dapat maju ke depan. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah hadirin sekalian. Untuk yang pertama, kami akan mengundang Rektor IAIN Sorong. Kami persilakan. Dilanjutkan dengan Rektor IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung. Dan kami juga turut mengundang kepada Rektor IAIN Curup, Rektor IAIN Bone, Rektor IAIN Parepare, Rektor IAIN Pontianak, Rektor IAIN Ternate Maluku Utara. Dilanjutkan dengan Rektor IAIN Fatahul Muluk Papua, Rektor IAIN Kendari, Rektor IAIN Kerinci, Rektor IAIN Zawiya Cotkala Langsa, Rektor IAIN Manado, Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo, Rektor IAIN Takengon, Rektor IAIN Bengkalis. Dilanjutkan dengan Ketua STAIN Tengku Dirundeng Maulaboh.

0: dilanjutkan dengan Ketua STIN Majene. Ketua STIN Mandailing Natal. Dan kami juga turut mengundang kepada Ketua STIN Sultan Abdurrahman Bintan Kepulauan Riau, Rektor Universitas PTIQ Jakarta.
1: Dan kami mengundang Rektor Universitas Syekh Nawawi Banten, Rektor Universitas Islam Tazkiyah, Rektor Universitas Islam Darussalam, Rektor Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Rektor Universitas Islam Cirebon, Rektor Universitas Islam Depok, Rektor Universitas Madani Nusantara, Rektor Universitas Islam Tasikmalaya, dan juga Rektor Universitas Islam Kiai Haji Ruhyat Cipasung. Selanjutnya kami mengundang Rektor Universitas Kiai Haji Mukhtar Syafaat, Rektor Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi, Rektor Universitas Dr. Haji Sumarno Banyuwangi, Rektor Universitas Islam Cordoba Banyuwangi, Rektor Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik, Rektor Universitas Islam Al-Azhar Gresik, Rektor Universitas Al-Falah As-Sunniyah, Rektor Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Muzaki Shah, Rektor Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri.
0: Dan kami juga turut mengundang kepada Ketua Umum Pradi Profesional Profesor Dr. Haris Arthur Hedar SHMH, kami persilakan.
1: Dan didampingi Wakil Ketua Hubungan Antar Lembaga Dr. Michel Ahmad SHMH, kami persilakan.
0: Baiklah Bapak dan Ibu seluruh para tamu undangan yang kami hormati, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, kita akan menyaksikan bersama-sama penandatanganan kerjasama. Baik, untuk nama-nama yang kami sebutkan, kami persilakan untuk dapat segera menempati posisi yang sudah ditentukan.

0: Baik, kami persilakan untuk menerima dokumen penandatanganan yang diberikan oleh panitia. Baiklah hadirin yang berbahagia, kita akan saksikan bersama-sama. Ini dia penandatanganan kerjasama untuk di sesi yang kedua. Inilah penandatanganan kerjasama prodi profesional dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
1: dan Universitas Indonesia serta 111 perguruan tinggi negeri dan swasta di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia.
0: 3, 2, 1, kami persilakan. Boleh iringi tepuk tangan yang meriah hadirin sekalian. Baik, kami ucapkan terima kasih dan dilanjutkan untuk sesi foto bersama. Kami persilakan untuk mengangkat dokumen yang telah ditandatangani. Kami persilakan.
1: Inilah dokumen yang telah ditandatangani oleh 38 perguruan tinggi Islam negeri dan perguruan tinggi Islam swasta.
0: 3, 2, 1. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Baik, dan kami persilakan untuk dapat kembali lagi ke tempat. Dan kami juga turut mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum Prodi Profesional, Profesor Dr. Haris Arthur Hedar, SHMH.
1: Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Wakil Ketua Hubungan Antar Lembaga, Dr. Michelle Ahmad, SHMH.

0: Baik, kami persilakan untuk dapat kembali lagi ke tempat. Kita akan memasuki untuk penandatanganan kerjasama di sesi yang berikutnya.
1: Dan selanjutnya, kita akan menantikan penandatanganan sesi yang ketiga.
0: Betul sekali, dan kami mohon kepada Bapak dan Ibu yang sudah selesai menandatangani kerjasama untuk dapat kembali lagi ke tempat. Kami persilakan. Baiklah Bapak dan Ibu, seluruh para tamu undangan yang kami hormati, kita akan memasuki untuk sesi penandatanganan. Di sesi yang ketiga, kita akan panggilkan ke 33 perguruan tinggi Islam swasta. Untuk yang pertama,
1: kami undang Rektor Universitas Sunan Derajat Lamongan, Rektor Universitas Islam Syarifuddin Lumajang, Rektor Universitas Al-Kolam Malang, Rektor Universitas Uluwiyah Mojokerto, Rektor Universitas Kiai Haji Abdul Chalim, Rektor Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk, Rektor Universitas Islam Internasional Darukullah Wadanahwah, dan juga Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Bagil, Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo. Selanjutnya, kami mengundang Rektor Universitas Al-Amin Prenduan, Rektor Universitas Al-Hikmah Indonesia, dan Rektor Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia, serta Rektor Universitas Islam Aceh.
2: Dan pemirsa, usai sudah special event penandatanganan kerjasama Pradi Profesional malam hari ini, saya Freddy Cahya pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Temuan tertutup digelar di Gedung DPR Senayan Jakarta, Senin siang. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut, langkah ini diambil setelah DPR menerima banyak masukan dari masyarakat terkait isu PHK Tokopedia yang viral dalam beberapa hari terakhir. DPR kemudian mengundang perwakilan TikTok dari China, manajemen TikTok Tokopedia Indonesia, serta Menteri Ketenagakerjaan untuk mendapatkan penjelasan langsung dan memberikan kepastian kepada publik.
1: Saya memfasilitasi pertemuan, kami mengundang perwakilan dari baik TikTok di China maupun TikTok di perwakilan TikTok di Indonesia yang mengakuisisi Tokopedia, dan tadi juga sudah sama-sama dengan Bapak Menteri Tenaga Kerja kita melakukan dialog.
0: Dalam pertemuan tersebut, Presiden Direktur Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja di TikTok maupun Tokopedia Group. Menurutnya, yang dilakukan saat ini adalah penataan organisasi dan mobilitas internal karyawan. Sebagian karyawan memilih menerima paket kompensasi dan melanjutkan karir di luar perusahaan, sementara sebagian lain dialihkan ke unit bisnis lain dalam grup. Di sisi lain, perusahaan juga masih membuka lebih dari 100 lowongan pekerjaan di Indonesia.
2: Yang pertama adalah tidak ada pemutus hubungan kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang sedang kami lakukan dan internal mobility di dalam TikTok atau Tokopedia Group. Dalam program penataan ini memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia.
0: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menyambut positif hasil klarifikasi tersebut. Menurutnya, skema mobilitas internal memberikan kesempatan bagi pekerja untuk tetap bekerja di lini usaha lain dalam TikTok Group. Sebelumnya pada 29 Juni, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Barenbang Kemnaker Anwar Sanusi menyatakan, berdasarkan data Kemnaker, periode Januari hingga Juni 2026, sebanyak 43.000 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. Anwar menyebut, industri manufaktur menjadi salah satu sektor yang diduga mendominasi. Meski demikian, ia mengaku masih perlu melakukan pengecekan lebih lanjut untuk memastikan rinciannya.
3: Untuk PHK itu paling banyak dari sektor apa, Pak?
4: Saya cek ya. Ini nih, kalau nggak salah ya, manufaktur salah satunya ya.
0: Terkait hal ini, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li buka suara soal ancaman pemutusan hubungan kerja di industri manufaktur. Menurut Yasir Li, pemerintah sudah menyiapkan pencegahan melalui Satgas PHK. Yasir Li mengatakan Satgas PHK yang dipimpin Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memiliki sistem peringatan dini terhadap ancaman PHK. Beberapa kasus PHK juga menjadi perhatian Satgas tersebut. Saat dikonfirmasi soal upaya pencegahan, Yasir Li menyebut bahwa pemerintah menyiapkan beberapa program seperti magang, vokasi, hingga sertifikasi. Program tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan kompetensi sumber daya manusia Indonesia. Meski demikian, meningkatnya angka PHK menjadi pengingat bahwa tantangan ketenagakerjaan nasional belum usai. Kini, publik tak lagi menunggu wacana, melainkan hasil nyata. Mampukah Satgas PHK menahan gelombang pemutusan hubungan kerja? Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: pertama adalah tidak ada pemutus hubungan kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang sedang kami lakukan dan internal mobility di dalam TikTok atau Tokopedia Group. Dalam program penataan ini memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi.
1: Mitigasi yang kita lakukan yang pertama tentunya dari sisi JKP ya, jaminan kehilangan pekerjaan, kita terus melakukan perbaikan pelayanan. Karena bagi seseorang yang ter-PHK, JKP ini sangat penting.
2: Jadi masalah PHK sebagai dampak dari situasi global ini memang beberapa itu kemudian sudah dilakukan mitigasi. Kita akan mengadakan rapat koordinasi dengan para stakeholder termasuk Satgas Mitigasi PHK dari pihak pemerintah yang dibentuk untuk menangani hal seperti itu.

0: disiarkan langsung dari Studio 2 CNN Indonesia. Inilah Head to Head.
1: Halo, selamat malam. Ancaman pemutusan hubungan kerja kembali membayangi dunia ketenaga kerjaan Indonesia. Kementerian Ketenaga Kerjaan mencatat sekitar 43.000 pekerja terkena PHK sepanjang Januari hingga Juni 2026, bahkan angkanya hampir dua kali lipat jika dibandingkan data hingga Mei kemarin. Pemerintah bergerak cepat dengan membentuk Satgas Mitigasi PHK, namun pertanyaannya apakah langkah ini cukup bisa menahan laju pemutusan hubungan kerja atau jangan-jangan hanya meredam gejala tanpa menyentuh akar masalah. Kami akan bahas dengan sejumlah orang narasumber, dan untuk itu langsung saja kami mengundang, pertama adalah penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh yang juga anggota Satgas Mitigasi PHK, Said Iqbal. Pak Said, selamat malam. Apa kabar? Terima kasih.
2: Hey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silakan Bapak.
2: Terima kasih.
1: Pak Said di studio.
2: Sini ya. Baik. Terima kasih.
1: Dan berikutnya kami undang pula Deputi Badan Komunikasi Republik Indonesia, Fat Pahdepi. Mas Fat, silakan. Terima kasih sudah berkenan, Mas Fat.
3: Ya,
1: silakan di tengah. Dan yang ketiga adalah juru bicara Partai Gerindra, Asrio Felgen. Mas Rio, apa kabar? Selamat datang kembali.
4: Selamat malam, Mas Bram. Terima kasih.
1: Terima kasih, silakan. Dan yang keempat adalah pengamat tenaga kerja Timbul Siregar. Pak Timbul, silakan.
5: Selamat malam.
1: Selamat malam, terima kasih.
5: Ya,
1: selamat malam. Silakan.
5: Ya, terima kasih. Ayo, Mas.
1: Dan langsung saja ke lima, ekonom dan juga pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Ahmad Nur Hidayat. Mas Ahmad, selamat malam. Alhamdulillah, baik. Terima kasih. Sehat ya. Waalaikumsalam. Silakan.
5: Siap.
1: Dan yang terakhir, juru bicara PDI Perjuangan, Ansi Lema. Bang Ansi, selamat malam.
6: Malam.
1: Siap. Terima kasih, langsung saja.
6: Malam.
1: Dan saya juga harus menyapa teman-teman mahasiswa yang sudah hadir malam hari ini di studio, karena nanti kami akan mempersilakan teman-teman mahasiswa untuk bisa memberikan pertanyaan untuk kita bahas bersama dengan 6 orang narasumber. Langsung saja, terima kasih sekali lagi, 6 orang warga sekalian. Yang paling menarik perhatian, minimal buat saya, adalah Pak Said. Ketika kemudian isu PHK TikTok Tokopedia, meski sudah dibantah begitu Pak Said, Anda mengatakan, seingat saya minggu lalu, akan datang langsung ke kantornya. Meski saat ini dibantah, tapi mereka menggunakan isu, saya catat, menggunakan isu adalah penataan organisasi dan mobilitas internal. Nah, Anda sebagai penasihat khusus Presiden menganggap, ya ini hanya internalnya saja, atau sebetulnya secara iklim, sudah mendekati soal PHK masalah itu?
2: Ya, saya mendapatkan informasi tentang PHK TikTok dari Semiring Tokopedia itu dari kawan-kawan wartawan hari Sabtu. Sabtu waktu saya nangani kasus PHK di Master yang udah hampir 7 tahun gak selesai-selesai, alhamdulillah selesai. Nah, kemudian saya konfirmasi baru dapat alamat di hari Senin. Nah, disitulah saya menyampaikan diundang atau tidak diundang sebagai penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, saya punya kepedulian karena Presiden selalu mengatakan jangan ada PHK. Karena pemerintah berkewajiban untuk memastikan melindungi segenap tumpah darah rakyat Indonesia. Itu janji Presiden.
1: Okay.
2: Dan kalau orang kehilangan pekerjaan, berarti adalah persoalan yang sangat serius untuk masa depan rakyat. Oleh karena itu,

0: jangan ada PHK, kalau dibutuhkan intervensi kekuasaan dan intervensi apa namanya kebijakan, kerjakan. Dan kalaulah terjadi PHK, hak-hak buruh nggak boleh diabaikan. Karena pesan itu dan pertemuan saya waktu tanggal 28 April 2026 dengan Presiden, maka saya bergerak. Saya bilang, kalau TikTok nggak mau terima, saya datang. Karena kan dia belum lapor, saya telepon Bu Dirjen waktu itu. TikTok udah lapor nggak? Nggak ada. Saya tanya direktur, ada nggak? Nggak boleh gitu.
1: Jadi kedatangan dia, Anda, ini bisa kami baca intervensi negara sebetulnya?
0: Ya, rencana negara itu harus hadir. Ketika masyarakat, rakyat, buruh membutuhkan negara, diminta atau tidak diminta harus hadir. Nah, begitu saya mau datang besok, hari Selasa, Pak Submi Dasko, biasa saya panggil Bang Dasko, udah, ini udah menghadap saya nih, Presiden Direktur Tokopedia dan manajemen TikTok dari Cinanya. Wah, saya udah aman. Kalau Bang Dasko turun tuh pasti insya Allah akan aman. Dan di sini ada juga Menteri Tenaga Kerja. Oh ya, oke, oke Bang. Oke Bang, kalau gitu kita ikut Abang menyelesaikan kasus itu. Nah, keluarlah pidatonya Ibu Stefan itu, ya,
1: hari Senin
0: itu yang ya, penataan itu bahasanya. Tapi saya kan juga nggak begitu saja apa meyakini apa yang disampaikan oleh manajemen ya, bukan Bang Dasko, manajemen, masih bukan manager. Saya kontak kawan yang di PHK, gimana? Benar nggak yang dibilang bahwa itu ada penataan?
1: Tunggu, kawan yang di PHK? Berarti sudah ada?
0: Buruh TikTok-nya.
1: Oh, tapi
0: yang belum. Yang menjadi bagian 1.250 orang itu.
1: Oke.
0: Karena kan di situ penataan itu, bagi yang nggak mau ikut apalagi ke TikTok dan TikTok kan mengambil akuisisi Tokopedia. Kalau dia nggak mau ikut TikTok, kan katanya dikasih kompensasi. Tapi bagi yang mau, disebar di lini TikTok.
1: Okay.
0: Bahkan yang kedua, TikTok mengatakan Ibu Stefani itu ada 100 posisi yang bisa diisi. Kalau satu posisi itu bisa 3-4 orang, kan bisa ratusan orang akan masuk. Okay. Nah, saya kontak melalui kontak jaringan, karena saya juga presiden Partai Buruh, saya pakai jaringan Partai Buruh, anak-anak muda di LMID, coba cari tahu benar nggak nih bahwa mereka diperlakukan dua perlakuan. Kalau yang nggak mau diberi kompensasi, yang mau melanjutkan ditanya ke lini. Ya, memang jawabannya ada yang ambigu ya. Yang diberi kompensasi benar. Ada yang memang mereka udahlah cukup kita di Tokopedia nggak melanjutkan lagi ke TikTok, itu benar diberi kompensasi. Nah, yang menyesuaikan jadi pertanyaan kan menyebar ke lini pekerjaan-pekerjaan yang ada di TikTok yang lain, kan harus jelas di lini pekerjaan apa, apakah sesuai dengan keterampilannya, apakah sesuai dengan pengetahuannya. Nah, itu yang memang masih ambigu, mereka belum menjawab dengan jelas.
1: Saya dalam di situ, Pak Syed. Jadi menurut Anda sebagai pembisik Presiden, apa yang Anda sampaikan ke Presiden dengan kondisi ini? Benarkah kemudian bahasanya adalah pengaturan internal, atau jangan-jangan ya bahasanya saja kalau Anda katakan tadi, Pak Syed?
0: Memang kebanyakan manajemen selalu menggunakan kata-kata yang kita nggak ngerti. Biarin aja itu urusan dia. Yang kita ngerti di PHK apa enggak. Jadi bahasa yang saya dengan Presiden, kalau saya dengan Presiden jelas. Kalau dia di PHK, maka harus ada hak buruh yang diberikan kepada buruh dalam bentuk kan nanti selembar kertas, selembar tanda bukti. Kalau dia tidak di PHK, berarti hubungan kerjanya kan lanjut. Tentang di mana itu memang hak manajemen. Nah, kalau dia lanjut, berarti kan tidak ada tanda bukti dia menerima pesangon.
1: Nanti saya dalami lagi terkait dengan juga status Anda di Satgas Mitigasi PHK, begitu ya, Pak Syed. Saya ke Pak Timbul terlebih dahulu. Jadi Pak Timbul, saya ingin menarik tidak hanya pada satu kasus saja, tapi secara besar, benarkah kita mendekati ke arah sana bahwa memang ada penghalusan bahasa atau sebenarnya kita baik-baik saja?
2: Kalau faktanya memang kita nggak baik-baik saja. Bahwa PHK tuh di mana-mana ya.
1: Baik.
2: Dan tentunya banyak faktor ya, misalnya pelemahan mata uang rupiah, impor bahan baku sehingga dengan dolar rupiahnya makin banyak, harga pokok penjualannya naik karena memang biayanya lebih banyak. BI rate naik 100 basis poin, kan artinya suku bunga pinjaman naik, beban lagi ke perusahaan. Kemudian juga bagaimana dengan energi, bagaimana juga dengan hal-hal lain, kebijakan yang memang saya mau sampaikan juga, kebijakan PKH sawit hutan itu juga sudah memakan korban. Ada perusahaan sawit yang rekeningnya itu diblokir sehingga tidak dapat gajian. Dan potensi 2.000 hilang.
1: Oh, tapi belum terjadi?
2: Masih... Sudah.
1: Oh, sudah.
2: Beberapa bulan ini nggak dibayar upahnya. Nah, jadi kan itu bagian yang memang mempercepat proses peningkatan PHK. Yang kalau 2024 77.000, 2025 88.000, kemungkinan bisa di atas 100.000. Nah, tentunya

Ini juga kan kaitannya juga dengan bagaimana pemerintah menciptakan iklim investasi. Purchasing Manager Index, PMI kita kan di Juni ini 46,9.

0: dampaknya ya PHK. Dampaknya adalah produksinya berkurang.
1: Oke, kalau begitu saya masuk. Ketika hari ini bulan Juli, artinya semester kedua 2026, seberapa menurut Anda, analisa Anda, potensinya akan semakin membesar atau kita akan flat di situ?
0: Dia akan terus membesar. Memang tentunya kan belum ada laporan-laporan yang masuk nih. Satu, kedua, belum tentu juga perusahaan yang mem-PHK melaporkan. Nih, misalnya nih, TikTok nih ya.
1: Ada yang begitu?
0: Nah, seperti gini ya, saya mau kritisi tentang PHK di TikTok. Dia dikondisikan akhirnya mengundurkan diri. Menurut saya jangan. Lebih baik PB, perjanjian bersama. Oke, kalau memang itu merupakan kebijakan strategi manajemen, oke lah. Tapi jangan mengundurkan diri. Kenapa? Konsekuensi mengundurkan diri ya adalah dia tidak dapat program jaminan kehilangan pekerjaan.
1: Baik.
0: Yang tiga manfaat.
1: Baik.
0: Uang tunai, informasi pasar kerja, dan pelatihan. Kedua, dia tidak dapat pasal 27 undang-undang apa Perpres 82, yaitu penjaminan maksimal 6 bulan di program JKN beserta keluarga. Nah, menurut saya ya sudahlah, kalau memang itu tidak bisa diatasi lagi karena memang ini politiknya perusahaan untuk bagaimana mengefisienkan pekerja, PB aja perjanjian bersama, tanda tangan, lapor ke PHI, dapat akte bukti pencatatan PHK sehingga mendaftarkan ke jaminan kehilangan pekerjaan, ke program JKN. Sehingga mereka dilindungi maksimal 6 bulan supaya mereka lebih aman mencari pekerjaan.
1: Oke, kita menyebutnya apa ini? Gejala apa? Kemudian ada perubahan di akhir masa?
0: Ya, artinya mau kerja. Mencitrakan bahwa kami tidak melakukan PHK. Mereka yang mengundurin diri kok.
1: Oh, right.
0: Jadi sebenarnya mengundurkan diri itu bagian dari PHK. Di PP35 ada 26 jenis PHK. Mengundurkan diri itu bagian dari PHK. Nah, cuma kan mau mengesankan perusahaan, kami tidak PHK kok. Mereka aja yang mengundurin diri.
1: Baik.
0: Padahal ini diskenario kan, udahlah haknya dapat kok dan sebagainya. Nah, ini kembali persoalannya, harusnya memang Satgas PHK tuh bisa mencegah dari sisi hilirnya. Kalau dari hulu mencegah PHK, dari sisi hilir, bagaimana yang di PHK itu mendapatkan hak-haknya, termasuk ya pasal 27 JKN-nya, PP37 program JKP-nya.
1: Oh, ada kejelasan di situ.
0: Ada, sehingga mereka mendapatkan hak dan ketika mencari kerja kembali, mereka tenang, dilindungi jaminan sosial.
1: Oke, Pak Timbul, Pak Seth, komentar Anda. Ternyata ada kemudian semacam ya perubahan aturan yang kemudian ketika akhir masa kerja kemudian dibuat seakan-akan mengundurkan diri. Tapi tentu itu terjadi tidak hanya pada satu ya?
0: Ya banyak, ada beberapa. Karena itu bagian dari citra perusahaan.
1: Oke.
0: Okay, saya tidak PHK kok kan gitu.
1: Oke. Okay.
0: Banyak itu.
1: Baik, apa komentar Anda
2: itu
1: sebagai
2: betul,
1: Satgas?
2: Itu betul. Dan itu bukan terjadi sekarang. Udah dari 20 tahun yang lalu.
0: Iya.
2: Saya memimpin serikat buruh itu hampir 30 tahun. Dan saya masih memimpin serikat buruh. Memang pengusaha menggunakan berbagai cara untuk memastikan agar tidak ada pengeluaran biaya yang berlebih, maka dibuat tidak nyaman, dipindah antara pendidikan dan kemampuan skill tidak sesuai dengan tempat kerja yang dipindah atau dibiarkan saja. Saya korban, saya 10 tahun gak dikasih kerjaan dulu kerja, jadi saya bertahan karena si pemimpin buruh.
1: Nah,
2: jadi itu apa yang disampaikan Bu Timbul adalah negara hadir dalam konteks berarti aturannya. Nah, dalam konteks, kan begini ya, PHK itu ada dua. PHK reguler itu terjadi di mana-mana, seluruh dunia ada. Yeah. Saya lo governing body ngerti itu. Karena disharmonis, karena ada konflik, karena perusahaan mengurangi 2-3 orang, itu biasa ada PHK. Berarti negara hanya berpatokan pada mekanisme.
1: Baik.
2: Ada mekanisme perselisihan, ada dispute handling, ada kemudian ke pengadilan hubungan industrial. Itu pun ada PHK dan reguler ada. Yang kedua, PHK akibat shock ekonomi. PHK yang terjadi akibat masif. Nah, disinilah negara turun. Nah, dalam kasus TikTok, kan kita harus mencari akar masalah. Apakah benar hanya karena akuisisi 1,5 miliar, saya dengar ya, 1,5 miliar US dollars terhadap Tokopedia, kemudian TikTok mem-PHK 1,250 orang itu, dan Tokopedia dipindahin based on, kan Tokopedia udah punya marketplace-nya besar, pindah ke Cina atau bagaimana. Oleh karena itu di situ negara akan hadir. Nah, ini yang Pak Prabowo sampaikan, intervensi kebijakan. Kehadiran Bang Dasko sebagai wakil ketua DPR RI dan orang dekat presiden itu kan menunjukkan negara hadir.
1: Oke.
2: Dipanggil Stefani.
1: Jadi tidak perlu ada regulasi pendekatan tokoh
2: regulasi itu penting.
1: Cukup.
2: Karena itu based on negara bergerak kan harus regulasi dong, undang-undang. Tapi kadang-kadang Anda kan tahu birokrat ini kan lambat.

0: Kadang-kadang saya ambil contoh ya, ketika saya dengar 4.000 karyawan PT Feng Tai memproduksi sepatu Nike itu akan dijadikan PHK dengan didahului dengan apa namanya dirumahkan. Saya datang aja ke sana, datang turun di Bandung, kemudian saya ajak Kemenaker karena saya walaupun saya setingkat menteri kan saya nggak punya eksekusi, saya ajak kemudian dirjen mengutus direktur. Oh ternyata ada gap order, harusnya order Juni itu masih dapat order, tapi cepat mereka selesai April. Oh yang setelah Juni nanti tunggu Agustus, kan ada gap order, mau dipecat. Saya bilang kalau Anda pecat, kita melakukan advokasi dengan turba turun ke bawah. Kalau kamu pecat, kan kamu udah skill ini karyawan udah 30 tahun, 20 tahun. Terus nanti ada order, terus kamu gimana nyari? Nah lebih baik, maka kita atur bagaimana misal tadi bergilir kerjanya, jam kerjanya bergilir, dari 3 shift jadi 2 shift, kemudian dirumahkan. Ternyata itu bisa, berarti selamat kan 4.000 karyawan.
1: Yang saya anggap adalah negara melakukan pendekatan.
0: Ya harus, terkadang ada yang harus cepat tanpa Anda nunggu permen, Anda nunggu PP, Anda nunggu undang-undang. Buruh di bawah tuh nggak nunggu itu, dia nunggu orang kerja tetap bisa kerja. Kalau gue di PHK harus ada kejelasan dan jangan berkurang. Nah baru yang kedua, kalau dia membutuhkan negara hadir dalam bentuk kebijakan intervensi, contoh pabrik granit dan keramik dan TPT tekstil dan produk turunannya, kalau gas industri tetap di harga 23 US dollar per MMBTU banyak PHK tuh, maka Satgas PHK didampingi yaitu Pak Mensesnek sebagai ketua, didampingi dari DPR ada Pak Supi Dasko Ahmad, Pak Cucun, saya juga hadir, menteri juga hadir, kita panggil Apindo, kita panggil apa ini teman-teman serikat buruh. Bagaimana solusinya? Oh, mereka minta diturunin. Pengusaha minta 16 US dollar per MMBPU. Itu bisa dihindari terjadi PHK. Apa yang dilakukan oleh presiden? Enggak, bikin 13 US dollar per MMBPU. Yang begini juga kan rakyat harus tahu, didengar, di sosialisasi. Tentang masih belum sempurna, iya. Tapi tentang sudah dikerjakan sungguh-sungguh oleh presiden dengan instruksi kepada orang-orang terdekatnya dan saya leluasa karena saya juga pimpinan buruh, itu juga kita sudah melakukan itu. Kira-kira itu.
1: Nanti saya dalami lagi, Pak Said. Dan di segmen kedua nanti saya akan lebih fokuskan bagaimana kemudian dengan sudah adanya 43.000 PHK yang terjadi selama satu semester 2026, ini juga bisa atau tidak terdampak pada target pertumbuhan ekonomi hingga 5% di tahun ini. Dan bagi Anda yang menonton kami dari kanal YouTube CNN Indonesia, kami persilakan juga untuk bisa meninggalkan pertanyaan maupun pernyataan yang akan kami bahas dengan 6 orang narasumber yang ada di studio. Kami akan jeda terlebih dahulu, untuk itu tetaplah bersama kami di Head to Head.

0: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit banget, tiga ya. Terus kemudian
0: bliss-nya doang. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
4: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan perlantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
3: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta. Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
5: Terima kasih Anda masih bersama kami di Head to Head, dan langsung saja saya lempar ke Bakom kalau begitu. Mas Fad, jadi kalau data saya, Januari sampai Juni itu ada 43.000 pekerja yang sudah di PHK. Bagaimana saya sebagai publik tidak mengaitkan pada proyeksi pertumbuhan 5%? Seberapa kemudian kami masih optimis angka itu bisa dicapai, Mas?
6: Ya, makasih Mas Bram. Tadi kita sudah mendengarkan diskusi antara Pak Said Iqbal dengan Pak Timbul ya. Mm-hmm. Dan saya kira dari diskusi itu kita bisa mendengarkan bahwa relevansi pemerintah di tengah situasi semacam ini menjadi sangat penting gitu ya. Jadi kehadiran negara ini menjadi penting untuk membela kepentingan buruh, kepentingan rakyat di sini, dan itulah positioning yang diambil pemerintah dalam situasi-situasi seperti ini. Tadi ada semacam paradoks gitu ya. Dengan pertumbuhan ekonomi 5,61%, itu kan angka yang luar biasa gitu ya. Dibanding negara-negara G20 pun Indonesia ini salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang terbaik. Nah, tapi bagi sebuah keluarga yang kepala keluarganya di PHK, angka pertumbuhan itu rasanya tidak ada artinya. Nah, negara mengerti itu. Karena negara mengerti itu, maka pada hari buruh Pak Prabowo mengeluarkan satu kebijakan yang disebut kado untuk para buruh, itu adalah diantaranya Satgas PHK. Nah, waktu itu mungkin belum terasa betul gitu ya relevansinya, tapi dengan apa yang terjadi hari ini, karena di tengah situasi geopolitik juga yang makin tidak menentu, keadaan ekonomi juga yang makin menimbulkan shock tadi ya, seperti yang diceritakan Pak Said Iqbal, karena ini yang memicu ada PHK yang tidak biasa, PHK yang irreguler itu tadi. Sehingga adanya Satgas PHK seperti ini, kemudian juga JKP ini menjadi relevan.
5: Oke, Mas Fad, mohon maaf saya potong. Saya ingin mendalami tadi Anda mengatakan 5,61 adalah kuartal pertama ya? Kalau
6: kuartal
5: salah.
6: Pertama. Ya.
5: Dan itu kan banyak yang menyebut bahwa dibantali oleh di situ Idul Fitri, banyak hari besar, ada Imlek di sana. Apakah itu kemudian kita tidak bisa menganggap ya itu karena spesial saja? Bukankah pada kuartal kedua sedikit sekali rasanya hari besar yang bisa membantali itu tadi, Mas?
6: Ya justru itu, justru karena ada hari-hari besar seperti Idul Fitri, Tahun Baru, Imlek, dan lain sebagainya. Justru itu menunjukkan bahwa ada antusiasme dan daya beli yang masih kuat dari masyarakat. Dan ini juga yang menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, kita akan lihat apa yang terjadi di kuartal kedua gitu ya. Tapi pemerintah sampai saat ini melalui berbagai program termasuk stimulus ekonomi, kemudian juga mencegah terjadinya PHK yang irreguler tadi, meminjam bahasanya Pak Said Iqbal, ini juga adalah upaya-upaya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap positif, tapi juga bisa dirasakan langsung oleh masyarakat di di dalam realitas sehari-hari.
5: Okay.
6: Kan yang menjadi, yang saat ini menjadi pertanyaan publik adalah pertumbuhan ekonominya tinggi tetapi kok tidak terasa. Nah, tidak terasa ini harus menjadi pertanyaan, apakah ini bagian dari bias gitu ya yang diterima dari berbagai informasi, termasuk kan ini keadaan ekonomi global juga.
5: Tapi kalau menurut Bakom atau negara, kenapa dianggap tidak terasa?
6: Nah, tapi hari ini kalau kita melihat realitas yang sesungguhnya, apa yang disebut fundamental ekonomi kuat itu adalah kalau kita keluar dari gedung ini, kita masih bisa menemukan bahwa beras tersedia, telur tersedia, okay, ayam tersedia, okay, dan seterusnya. Dan itu menunjukkan bahwa fundamental ekonomi negara kita masih dalam keadaan yang baik.
5: Oke, okay, baik. Ya, tahan di situ, saya ke Mas Ahmad kalau begitu. Benarkah apa yang kemudian disebutkan Mas Fad tadi, atau jangan-jangan ya bias informasi saja, jadi semua ketersediaan ada, tapi dianggap daya belinya yang lemah?
7: Ya, itu yang menurut saya agak salah berpikirnya. Mm-hmm. Kalau ketika keluar harga beras tersedia atau tersedia, bukan itu. Yang penting adalah masyarakat bisa beli apa enggak. Mm-hmm. Kalau dia tersedia tapi orang enggak bisa beli, mana? Berarti kan tidak baik-baik saja.
5: Saya
8: tampilkan data misalkan, ini OJK yang buat ya. Kita bicara adalah masyarakat kita sedang mengalami hutang yang cukup tinggi. OJK April 2026 misalkan, bahwa perusahaan pembiayaan itu 514 triliun jumlah outstandingnya.
5: Okay.
8: NPL-nya artinya mereka yang gagal membayar itu mengalami kenaikan dari 2,83 di bulan Maret, data April ada 2,89%. NPL-nya naik. Berarti ini kan ada kesulitan yang terjadi di masyarakat. Belum lagi kalau kita lihat pay later. Pay later nih yang suka e-commerce, dia tumbuhnya itu 56,92%. Peningkatannya
5: hampir 6%.
8: 60% peningkatannya, dan NPL-nya 2,99%. Biasanya perbankan itu 2,5, itu sebenarnya sudah cukup tinggi. Ini 2,99%. Belum lagi pinjaman daring nih, 102 triliun outstanding-nya, dengan TWP 90 hari, orang yang nunggak 90 hari, itu sekitar tumbuhnya 4,62%. Jadi pertanyaan saya, pertanyaan kita, saya sebagai ekonom bertanya, pertumbuhan kita di triwulan 5,61%, ini mengalirnya bukan ke masyarakat kelas menengah biasa, kelas bawah. Yang menikmati ini masih belum berkualitas. Artinya menikmati, mungkin ada yang menikmati, tapi itu bukan kelompok-kelompok kelas menengah seperti kami ini. Itu terjadi tadi, orang mungkin melihatnya, oh, ke belanja di musim lebaran kemarin tinggi, naik. Tapi kita harus lihat dulu sumber pembiayaannya dari mana. Ternyata adalah pay later.
5: Oke, okay, baik. Tahan di situ jawaban Anda, Mas Fad.
6: Ya, saya kira hal semacam ini wajar terjadi ya. Jadi di dalam psikologi perilaku itu ada yang disebut sebagai cognitive bias gitu ya. Kalau kita tanya kepada orang yang naik Alphard di jalan yang macet, dia akan merasakan ketidakbahagiaan. Itu tidak ada hubungan langsung dengan situasi ekonominya, tapi dia bisa muncul rasa ketidakbahagiaan itu menjadi kekecewaan terhadap kebijakan publik, terhadap pemerintah, terhadap otoritas yang lebih tinggi. Nah, jadi yang mau saya katakan di sini, memang ada PR besar yang harus dilakukan pemerintah untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi ini terdistribusi secara merata, sehingga seluruh segmen masyarakat bisa merasakan pertumbuhan ekonomi ini. Bukan hanya di kalangan atas, bukan hanya di kalangan berpendapatan menengah ke bawah yang saat ini memang menjadi program prioritasnya presiden, tapi juga kelas menengah ini harus dilindungi.
5: Oke, tapi menurut negara, kelas menengah sudah atau belum? Atau seperti kata Mas Ahmad tadi, tidak semua kelas menengah dan bawah?
6: Ya, memang hari ini kalau kita lihat kebijakan Bapak Presiden Prabowo, memang keberpihakan terhadap masyarakat berpendapatan menengah ke bawah ini memang sangat tinggi gitu ya, dengan program-program prioritas yang diperlihatkan. Tadi Pak Said Iqbal juga mengatakan bahwa mungkin baru di periode ini program kepada buruh misalnya, ada Satgas PHK yang melibatkan dialog yang setara tripartit antara pemerintah, kemudian kelas pekerja atau kelompok buruh dengan juga pengusaha. Ini hari ini keberpihakannya jelas. Bahkan ada penasehat khusus presiden seperti Pak Said Iqbal yang memang mengerti betul alam pikiran dan juga cara merasa buruh.
5: Okay,
6: nah, tapi memang kelas menengah ini ada sedikit kegoncangan. Nah, ini juga yang terus-menerus sedang diusahakan oleh pemerintah melalui berbagai program stimulus ekonomi yang sudah juga direncanakan di tahun ini.
7: Boleh saya ingin berikan sedikit kritik bahwa yang dibanggakan Satgas PHK itu sebenarnya seperti
8: hanya seperti radar saja. Bukan menjadi, misalkan begini, apakah Satgas PHK sudah menetapkan keberhasilannya? Berapa PHK yang bisa dicegah? Yang kita lihat adalah ini baru menjadi seperti early warning system saja.
9: Saya bisa jawab. Satgas PHK itu sudah mencegah hampir 12 ribu dalam waktu seminggu. Itu yang saya bilang. Turun ke bawah kunci untuk menjalankan implementasi regulasi. Tentang kebijakan makro di mana daya beli masih lemah itu diakui oleh pemerintah. Disitulah pemerintah sekarang sedang berikhtiar, termasuk masukan dari kawan-kawan pengamat. Tapi tentang Satgas PHK apakah sudah bekerja? Satgas itu baru 7 hari, Bang Nur dan kawan-kawan. Baru kemarin. Ya. Caranya apa? Saya turun ke bawah. Kebetulan saya serikat buruh. Dan saya punya partai buruh, jadi jejaring. 4.000 orang, saya ambil contoh, kan tadi pertanyaannya. 4.000 orang,
8: Said, okay
9: 4.000
8: lah.
9: Orang, tunggu dulu. 4.000 orang itu kita selamatkan tidak PHK.
8: Setuju,
9: 2.700 orang PT Pakerin di Mojokerto, kita selamatkan yang tadinya PHK, kemudian dia bisa bekerja kembali. Berarti udah 6.700.
10: Iqbal atau Satgas?
8: Pertanyaan saya itu,
9: kita nggak bisa bicara. Saya Satgas PHK juga.
8: Pribadi.
9: Kan saya pribadi. PHK juga.
8: Nah, begini,
9: karena gini. Masalah gini, saya ini banyak badan, Bu. Itu
8: iya.
9: Kalau saya terikat dulu.
10: Itu hubung aja kerja.
9: Merasa khusus presiden, ya kan di Satgas PHK saya sebagai badan pengarah.
10: Sebenarnya gini ya.
9: Badan penasehat, bagian Satgas juga.
10: Satgas PHK itu dijanjikan pada saat 1 Mei 2025.
9: Agak telat,
10: betul. Pada saat itu misalnya langsung direspon.
9: Iya,
10: mungkin,
9: benar.
10: Kasus Ritek, okay. Mungkin kasus Ritek, mungkin kasus yang
9: betul.
10: Lainnya bisa terhindari sehingga 2025 yeah. Tidak mencapai 88.000.
9: Yeah. Pendapat timbul
10: tapi
9: betul.
10: Kan ini
9: saya benar
10: dibiarkan itu. Sampai 1 Mei 2026 baru. Dijanjikan lagi.
9: Iya.
10: Setelah itu baru kemarin.
9: Iya.
10: Artinya Mei sampai sekarang pun ada berapa bulan yeah. Kan?
8: Nah, poin saya Satgas itu bukan Bang Said Iqbal, ini kelembagaan.
9: Enggak, tapi saya bagian dari Satgas kan.
8: Ya.
9: Badan pengarah.
8: Begitu.
9: Penasehat
8: PHK itu kemudian membuat satu KPI yang terukur, yang publik bisa lihat.
9: Iya, belum. Kalau itu belum.
8: Nah, Jazid, jadi kalau bilang abang bilang angkanya sekian berapa tadi bang? Yang sudah
9: 10 ribuan hampir.
8: Ya kita 10. Kan nggak bisa mengkonfirmasi publik.
10: Iya itu.
8: Klaim abang aja.
9: Enggak.
8: Kan kita kan negara.
9: Konfirmasi bisa. Media diberitakan.
8: Iya, maksud saya kalau
9: maksud saya gini.
8: Kalau udah
9: apa yang udah dikerjakan kan jelas, juga pak. Harus dilihat dong. Tentang belum sempurna kan saya sudah bilang. Iya. Tapi bukan berarti semua buruk. Nah, itu nggak fair enggak. Juga.
8: Saya nggak mengatakan semua
9: ya, kan?
8: Buruk. Artinya ini ada.
9: Pokoknya fairnya,
8: fairnessnya yang bisa diperkuat.
9: Yang udah dikerjakan, ya mau diberi masukan kita dengar, yang masih kurang kita perbaiki. Itu sikap Pak Presiden Prabowo
8: saya,
9: jelas.
8: Saya ingin mengatakan begini, bisa nggak Pak Prabowo dan jajarannya menyelesaikan bukan persoalan-persoalan yang sifatnya adalah kosmetik data.
9: Ya itu betul.
8: Saya ingin mengatakan begini, kita punya persoalan serius adalah mengenai pekerja kita jumlahnya 147 juta orang.
9: Ya. Okay. Ya.
8: Berapa orang yang ikut BPJS ketenagakerjaan aktif berapa? Hanya 47 juta orang.
5: Yeah. Oke, okay, artinya
8: 100 juta orang pekerja
9: tidak
8: terlindungi.
9: Itu betul.
8: 100 juta tidak terlindungi. Saya marah kalau negara, kalau Pak Prabowo ingin merubah cara atau melakukan perubahan, 100 juta ini harus dikurangi. Mereka harus punya perlindungan BPJS. Itu yang namanya solusi, Pak.
5: Iya. Yeah. Oke. Okay. Baik. Saya beri kesempatan sama
11: iya. Pertama kemarahan dan concernnya diterima ya, dan itulah sebabnya kerja-kerja konkret kerja, seperti yang sekarang sedang dilakukan itu dikejar. Saya kira salah satu dampak yang bisa dilihat publik dan salah satu kinerja yang bisa dilihat publik adalah kasus Tokopedia yang baru terjadi sepekan ini.
5: Ya, ya.
11: Ini karena ada cepat. Intervensi negara
9: ya.
11: Dan juga karena ada Satgas PHK sehingga apa yang tadi disebutkan oleh Pak Iqbal, Pak Timbul, dan lain sebagainya, yang tadinya ada kebijakan perusahaan yang bisa merugikan buruh, ini setelah diintervensi oleh diantaranya Satgas PHK, itu bisa dicegah sehingga 1.250 orang itu tidak kehilangan haknya.
5: Okay.
11: Tidak dengan alasan talent mobility diberikan 100 posisi, kemudian buruh tidak mendapatkan haknya. Nah, saya kira itu adalah kerja-kerja serius yang dilakukan oleh negara.
5: Mm-hmm.
11: Tapi bahwa ini belum sempurna
9: iya.
11: Bahwa ini harus ada pekerjaan perbaikan yang lagi. Harus diperbaiki bersama, iya. Itu kenyataan
9: kita
11: yang tidak bisa ditolak.
5: Okay.
11: Makanya penasihat khusus seperti Pak Said Iqbal ada ini untuk ya. Juga untuk
9: melakukan menjalankan ini. Perintah Bapak Nur. Betul. 100 juta BPJS. Nah. Kita jalanin nanti itu.
5: Oke, okay, tahan dulu.
9: Perintahnya begitu.
5: Minta komentar Anda.
9: Kita jadi, akan kerja.
5: Menurut Anda ya PDP hari ini juga melihat isu ini. Bagaimana kemudian prioritasnya ya, sebetulnya? Apa yang harus kita selesaikan terlebih dahulu?
10: PD Perjuangan melihat pekerja. PHK ini bukan sekedar angka dan statistik. Mm-hmm. Ini sesuatu yang real, faktual, dan sudah terjadi. Mm-hmm. Karena itu butuh kehadiran negara. Ya, karena di balik angka-angka PHK ini ada manusia. Ada warga negara yang harus dilindungi hak-hak hidupnya.
5: Sekarang negara sudah hadir apa?
10: PHK ini membuat para pekerja kehilangan mata pencarian dan penghasilan. Rumah tangga kehilangan kepastian hidup. Masyarakat mengalami penurunan daya beli. Dan bahkan ada kelas menengah atau calon kelas menengah, aspiring middle class, itu yang terancam turun kelas menjadi kaum miskin. Jadi kalau bicara PHK bagi PDI Perjuangan, ini super penting, super prioritas. Karena apa? Karena dampaknya kemana-mana dan berantai. Pengangguran ini menciptakan kemiskinan baru, menimbulkan masalah sosial, bahkan kriminalitas. Maka saya mengatakan kalau bicara PHK, bicara penganggur, itu bisa kita sebut sebagai the most dangerous species in the world. Dan hal yang paling penting sebenarnya kita mendeteksi dong akar persoalan. Kenapa ada PHK? Tadi sudah di-spill. Hari ini angkanya sekitar 45.000. Apakah akan turun atau justru berpotensi akan naik?
5: Bertambah.
10: Hari ini manufaktur itu yang terkena dampaknya.
9: Iya, betul.
10: Pemerintah ini mendiagnosis akar penyebab PHK ini benar atau tidak?
5: Oke.
10: Karena mendiagnosis akar yang benar akan menghadirkan solusi yang tepat.
5: Menurut PDP sudah tepat belum diagnosisnya?
10: Yang kita lihat kan, ini pemerintah hadir diterjemahkan datang ke perusahaan-perusahaan. Menurut PDI Perjuangan, PHK terjadi itu karena kondisi ekonomi tidak baik.
5: Baik.
10: Okay. Kalau kondisi ekonomi tidak baik, bendahi kondisi ekonominya.
9: Betul.
10: Dan ada faktor eksternal dan juga ada faktor internal. Faktor eksternal, sederhana. Kondisi geopolitik global, ada instabilitas politik global, dampaknya kepada BBM, dampaknya kepada utang, dampaknya kepada kurs rupiah yang terus-menerus melemah, mengalami depresiasi. Tadi sudah disebutkan soal PMI, Purchasing Managers Index, itu menunjukkan bahwa kondisi ekonomi negara kita ini tidak baik-baik saja.
5: Oke, itu
10: di atas 50 itu sehat,
9: di bawahnya
10: persis 50 itu stagnan, di bawah 50 itu kontraksi, dan itu berarti something wrong, something happen, ada sesuatu yang bermasalah. Itulah yang dibutuhkan keberpihakan ataupun kehadiran negara. Belum lagi kalau kita bicara, sebentar Bang Said, kalau kita bicara dalam konteks global, hari ini kan terjadi transformasi misalnya dalam aspek teknologi, ya, transisi digitalisasi, ini negara kebijakannya apa untuk menghadapi hal ini.
5: Oke,
10: belum lagi kalau sebentar.
5: Nanti bisa dalam edisi.
10: Belum lagi kalau kita bicara sebentar. Belum lagi kalau kita bicara faktor internal. Kondisi global yang sudah seperti itu berdampak kepada kurs kita. Belum lagi kalau kita bicara perusahaan-perusahaan yang jatuh tempo utangnya untuk bayar utang, cicilan, bunga dan seterusnya. Ini kan jelas memberatkan.
5: Oke.
10: Lalu kalau kita lihat kondisi internal kita, nyusun APBN, nyusun fiskal, udah benar atau belum?
5: Okay,
10: karena bicara soal pasar investor, dasarnya itu adalah apa? Persepsi dan opini publik mereka.
5: Okay,
10: soal keseriusan kita bernegara, soal tata kelola kita dalam mengatur republik ini.
5: Baik.
10: Saya kasih contoh misalnya. MBG misalnya.
9: Ya, ini betul, secara makro masih ada persoalan yang kita hadapi. Tapi di tingkat keputusan kebijakan mikro, keputusan menaikkan upah Pak Presiden Prabowo 2 tahun berturut-turut 6,5% 2025, 2026 7-9,5%. Itu menjawab 10 tahun kita gak pernah naik upah. Apakah itu tidak lebih baik pemerintahan sekarang dibandingkan yang lalu bagi buruh? Yang kedua, ketika pemerintahan sebelumnya menaikkan harga Pertalite, menaikkan harga solar, hari ini dipertahankan oleh Presiden, bagi buruh itu adalah sebuah kebijakan yang langsung terasa. Jadi maksud saya gini loh, iya ada yang belum sempurna, iya masih ada masalah. Tapi lihat juga dong, ada ikhtiar dari Presiden untuk menunjukkan keberpihakan pada orang kecil.
5: Baik.
9: Tentang ada kelas menengah kena, iya. Tapi kan dimulai dulu dari kelas kecil, kan ini paling bantalan.
10: Bang,
9: oleh karena itu, Saya mau tanya, ya, diskusi apakah kita baik 10 tahun gak naik upah?
10: Bang,
9: daya beli terpukul. Pak Prabowo memutuskan naikin upah.
5: Oke, Pak Said.
9: Kemudian juga termasuk bensin dan sebagainya. Ya, silakan. Ya,
10: jadi Bang Iqbal, saya kira malam hari ini kita tidak bermaksud untuk menyalah-nyalahkan siapapun tetapi kita ingin mendiagnosis akar persoalannya dan kemudian solusi apa. Mungkin negara sudah hadir dalam bentuk Satgas misalnya. Oke. Tetapi bagi kami mungkin itu belum cukup.
9: Menjawab semuanya.
10: Belum menjawab semuanya begitu.
9: Betul, itu betul.
10: Jangan sampai kebijakannya itu sifatnya tambal sulam begitu.
9: Itu betul.
10: Hanya meredam sifatnya periodik atau situasional. Karena tidak menyelesaikan akar persoalannya di sini gitu loh. Contoh ya, pasar ini kan melihat hari ini asing itu sebenarnya sudah pergi dari kita. Iya. Kalau kita bicara soal trust, kepercayaan. Dan trust ini sesuatu yang mahal sekali. Betul. Trust ini dibangun dengan reputasi, bukan hanya sekedar dengan pidato. Dan reputasi itu adalah dari waktu ke waktu orang melihat. Contoh, ini tata kelola negara kita ini benar enggak? Kalau sebentar-sebentar tiba-tiba kebijakannya tuh berubah, Bang. Tidak ada kepastian hukum, inkonsistensi dalam kebijakan. Contoh, beberapa waktu lalu itu kadinnya Tiongkok itu bersurat memberikan komplain kepada negara kita terkait dengan kok aturannya kemarin seperti ini, kok di tengah jalan tiba-tiba berubah.
5: Oke, baik-baik.
10: Nah, ini salah satu contoh inkonsistensi. Oke, yang kedua,
5: dulu,
10: Bang.
5: Satu dulu, Bang. Satu dulu.
9: Oke. Nah, saya bilang, kenapa kadin Tiongkok melakukan itu? Perusahaan Tiongkok lah yang paling banyak melakukan pelanggaran terhadap hak buruh. Sehingga di tingkat lapangan,

0: dinamika yang berkembang itu perusahaan Tiongkok merasa ketika ada aturan dirubah kena, ya karena dia paling banyak melanggar.
1: Bang,
0: bayar upah minimum nggak sesuai aturan, bayar jam kerja tidak sesuai. Abang pergi ke Morowali, bagaimana mereka mengeksploitasi buru-buru hanya membayar upah minimum dengan sistem kerja outsourcing. Kalau kemudian sistem kerja outsourcing diperbaiki untuk melindungi buruh, apakah kemudian perbaikan itu bukan sesuatu yang baik?
2: Oke.
0: Jadi maksud saya gini loh, fairness lah dalam menilai itu. Saya misal contoh ya, ketika asing menyatakan keluar outflow terhadap modal, capitalnya, karena pilihan presiden terhadap ideologi ingin kemandirian, itu suatu resiko yang harus dihadapi. Nah, presiden makanya ulang-ulang bilang, kalau makanya kami setuju, setidaknya kami, saya buruh di KSPI, mari kita bersatu untuk membangun kemandirian ekonomi kita. Setiap pilihan kebijakan, baik makro maupun mikroekonomi, pasti ada resiko. Maaf, under invoicing, transfer pricing. Masa kita bisa biarkan begitu terus?
2: Baik.
0: Ya tentu negara tetangga Pak,
1: sebentar ya.
0: Terganggu.
1: Artinya gini.
0: Nah makanya maksud saya, jangan semua asing lari. Kita kalau bisa mandiri seperti Iran, why not?
2: Oke.
1: Okay, tapi gini Bang, sebentar. Karena sebentar ya.
2: Singkat,
1: Bang. Posisi, ya, posisi kita jelas Bang. PDI Perjuangan ini partai wong cilik, nah, pasti bela, bela pekerja. Kami happy ketika Bang Iqbal ada sebagai staf khusus di sana. Minimal perjuangan buruh itu bisa sampai dalam proses decision making proses, kan begitu. Itu satu. Tetapi problemnya, kenapa aturan itu atau kebijakan itu tidak dibuat, diberlakukan sebelum disigning gitu loh. Jangan di tengah jalan, ini kan merusak persepsi kita juga, Pak.
3: Okay. Kan ini persoalan kan gini, ya. Persoalan kita kan kalau law enforcement ada substansi hukum, ada struktur hukum.
2: Mm-hmm.
3: Persoalan bangsa kita ini banyak di struktur hukum.
2: Okay.
3: Mengapa terjadi pelanggaran hak buruh? Karena pengawasnya lemah.
2: Okay.
3: Mengapa karena terjadi under invoicing-nya? Karena pengawasan penegakan hukumnya lemah.
2: Okay.
3: Nah, ini kan pemerintah eksekutif. Nah, maksud saya jangan juga menjadikan sesuatu yang lemah di pemerintah malah membuat regulasi yang ngaco-ngaco akhirnya pada cabut itu. Nah, saya mau mengatakan gini, banyak persoalan yang memang harusnya menjadi evaluasi diri dong pemerintah, mm-hmm. ya, bahwa memang kebijakan-kebijakan setiap pidato menciptakan ketidakyakinan gitu
2: setiap
3: loh.
2: Setiap pidato menciptakan
3: ketidakyakinan. Oh iya, makanya sampai ada orang
0: saya enggak sependapat.
3: Enggak gini ya, artinya gini. Gak ada begitu. Hal-hal yang memang menciptakan ketidakpercayaan ya. Makanya menurut saya sih hati-hati juga bahwa kita membutuhkan swasta asing dan sebagainya untuk masuk.
2: Okay.
3: Sekarang kan banyak yang masuk ya. Nah, ini kan persoalan gitu ya.
4: Sedikit saya luruskan. Jadi tidak mungkin masalah yang menimpa buruh, kemudian masalah yang hari ini menjadi kegelisahan semua pihak, itu terjadi begitu saja, itu yang pertama. Ini adalah warisan bertahun-tahun, kemudian menumpuk dan menjadi masalah sistemik seperti sekarang. Nah, ketika pemerintahan Pak Prabowo ini berjalan dalam 2 tahun terakhir ini, ada dilakukan intervensi yang serius dan keberpihakan yang serius untuk membenahi ini. Jadi ada kerja di situ.
2: Baik.
4: Jadi concernnya sama. Keprihatinannya sama, kemudian rasa ngeluh melihat penderitaan wong ciliknya sama. Bedanya itu negara itu harus juga bekerja mencarikan solusinya, dan ini yang sudah dieksekusi melalui berbagai program, berbagai
1: hal ya, yang Bram, dilakukan. Kritik saya satu, sebentar kritik saya. Presiden Prabowo kalau pidato kita lihat itu sangat ideologis, bicara soal kemandirian ekonomi, kedaulatan pangan, energi, luar biasa, perlindungan terhadap kaum buruh, tetapi begitu diturunkan pada level policy, diturunkan lagi pada level aksi implementasi, amburadul ini.
2: Okay.
1: Ini amburadul di sini.
2: Okay. Biar masuk
1: ya, jadi Mas ada gap yang besar, kalau kita lihat, amburadul.
2: Biar dari Partai Gerindra yang menjawab, Mas Rio.
5: Ya, Mas Bram, saya ingin mengambil sebuah bird's eye view. Saya ingin kita bisa memahami konteks ini secara gambaran besar.
2: Okay.
5: Apakah hari ini ada PHK? Ada. Yang artinya adalah ada masalah dan ada tantangan. Tetapi untuk melihat ini kita juga harus membandingkan data-data ini dengan jumlah pekerjaan baru yang sudah tercipta.
2: Okay.
5: Nah untuk itu kita harus kembali kepada data, Mas Bram. Data yang terakhir dirilis itu adalah data oleh BPS di bulan Februari tahun 2026. Hmm. BPS itu merilis data 2 kali dalam setahun, Februari dan di bulan Agustus. Data terakhir di bulan Februari 2026 itu jumlah pekerja kita mencapai 147,7 juta pekerja.
2: Okay.
5: Itu naik hampir 2 juta pekerja dibandingkan periode yang sama di tahun 2025. Sehingga yang menimbulkan apa? Angka tingkat pengangguran kita turun. Dari yang semula 4,75% menjadi 4,67%. Nah, banyak masyarakat perlu mengetahui, kenapa kalau jumlah pekerjaan barunya ada 2 juta pekerjaan yang tercipta, kok penurunan angka penganggurannya cuma 0,1%? Jawabannya adalah karena kita sebagai sebuah negara masih merupakan negara dengan populasi yang berkembang. Indikatornya adalah TFR, total fertility rate masih di atas 2. Yang artinya adalah bahwa jumlah pekerja kita ada tantangan, betul. Kita tidak menampik bahwa tantangan-tantangan ini ada. Tantangan seperti apa, misalnya contoh, bahwa ada beberapa industri dan perusahaan yang mengalami tekanan. Tapi ini tidak hanya dirasakan oleh Indonesia. Forecast yang sudah dilakukan oleh ILO misalnya, itu menurunkan outlook daripada new jobs yang berhasil diciptakan di tahun 2025, semula 60 juta turun menjadi 53 juta. Kajian yang sama juga diberlakukan oleh OECD. Ada beberapa tantangan yang menimbulkan jumlah pekerjaan baru yang tercipta juga menjadi turun. Baik. Lalu kedua adalah kita juga memiliki tantangan apa di sini, Mas Bram? Bahwa mayoritas daripada angkatan kerja kita itu masih berada di sektor informal. 60% kita masih informal, 40% formal. Ini harusnya dibalik. Kita harus lebih banyak memiliki pekerjaan-pekerjaan formal, dan yang informalnya justru harus lebih sedikit.
3: Nah, itu yang menurut saya gini.
5: Jadi begini, sorry Pak Timbul, saya selesaikan dulu. Tapi kita tidak boleh, saya setuju dengan tadi apa yang dikatakan oleh Bang Ansi, kita tidak boleh berlindung di belakang data. Karena artinya, ketika kita berbicara ada 4,67% pengangguran, artinya ada 6-7 juta rakyat Indonesia yang ingin mencari pekerjaan, tapi belum dapat bekerja hari ini. Nah, maka daripada itu, ini kita harus bilang, apa sih salah langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah supaya dapat menyelesaikan masalah ini. Ada beberapa policy,
2: Mas
5: Bram. Mungkin durasi saya bisa dikasih, karena saya baru ngomong.
0: Jadi kita ambil terus.
5: Jadi, pertama Mas Bram adalah, kemarin pemerintah telah mengeluarkan stimulus untuk second half di 2026, senilai lebih dari 36 triliun. Salah satu poin utamanya adalah program magang nasional. Di tahun lalu 2025 ini sudah magang berbayar dibayarkan oleh pemerintah. Ada 100.000 anak magang yang dibayarkan oleh pemerintah, tahun ini naik jadi 150.000. Right. Belum lagi ditambah kalau dengan program vokasi. Lalu kita berbicara juga ada beberapa KEK-KEK. Ada 3 KEK yang kami catat di Gresik, di Kendal, dan juga Galang Batang itu mengajukan ekspansi lebih dari 100%. Yang artinya adalah memang ada dari sisi pertumbuhan ekonomi, demand ini ada. Nah, tapi Mas Bram, yang perlu kita lihat adalah sektor-sektor apa sih yang perlu dikejar oleh pemerintah supaya kita bisa menyelesaikan, supaya unemployment ini angkanya makin turun.
2: Baik.
5: Kita berbicara di 2 level. Pertama adalah 3 pilar utama yang selama ini menyangga perekonomian Indonesia, yaitu sektornya apa aja? Manufacturing. Ya, manufacturing penting karena ini berkontribusi sekitar 19% terhadap perekonomian kita. Ya. Nah, apa yang kita harus fokus ke dalam manufacturing ini? 2 hal, Mas Bram. Yang pertama adalah sektor manufacturing yang berorientasi padat karya. Karena artinya itulah sektor-sektor yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak. Kedua adalah manufacturing yang orientasinya adalah hilirisasi downstream, ya, dan orientasi adalah ekspor. Sehingga bisa menciptakan nilai tambah yang lebih baik di Indonesia dan menciptakan high paying jobs. Itu pertama dari sektor manufacturing. Kedua adalah dari sektor perdagangan. Karena ini juga berkontribusi sekitar kurang lebih 10% terhadap perekonomian kita.
2: Baik.
5: Yang ketiga adalah dari sektor agriculture. Ya, ini adalah sektor di mana ini mengemploy paling banyak jumlah tenaga kerja di Indonesia dan berkontribusi sekitar 10%.
2: Jadi,
5: dan berkontribusi terhadap agenda perekonomian.
2: Ketika manufakturnya melemah, ada dua variabel lagi yang masih bisa menopang menurut Anda.
5: Betul. Dan nah, ini poin menariknya, Mas Bram. Selain daripada 3 pilar utama daripada sektor produksi perekonomian kita, saat ini pemerintah Indonesia juga sudah mulai masuk ke dalam the new economy. Apa saja the new economy? Yang pertama, ini besok, Mas Bram, tanggal 9 Juli akan di-launching SRUK. Yaitu adalah kita akan membuka perdagangan pasar karbon di Indonesia. Baik. Nah, ini berpotensi dalam 25 tahun ke depan, ini berpotensi memiliki nilai ekonomi sekitar 25 miliar dolar dan dapat membuka 2-3 juta pekerjaan baru.
2: Baik.
5: Perdagangan karbon ini merupakan suatu hal yang baru. Kenapa? Kalau dulu itu bisnis modelnya adalah orang dapat upah ketika menebang, hari ini orang bisa mendapatkan pekerjaan, mendapatkan bayaran dengan menjaga dan juga menanam hutan.
2: Baik.
5: Ini salah satu sektor yang telah diekspor.
1: Ya, Bram, lalu saya kedua, mau tanya teknis aja, singkat aja saya mau tanya. Hari ini kan kita bicara PHK nih, Bang Iqbal. Beberapa waktu lalu, 2 tahun lalu waktu kontestasi Pilpres, itu kan kubu Presiden Prabowo menjanjikan 19 juta. Ini langkah menuju ke sana ini seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, angka BPS tadi. Ada yang menyebut juga bahwa PHK terjadi, tetapi tingkat pengangguran itu, lapangan kerja itu naik. Jadi PHK ada, tetapi kontradiksinya ada data yang mengatakan bahwa penciptaan lapangan pekerjaan itu naik.
5: Oh, kalau itu Bang Ansi, sorry.
1: Ternyata setelah kita periksa data, ya, yang bekerja 35 jam per minggu itu banyak yang mengalami PHK. Tetapi kemudian mereka berpindah kepada sektor informal ataupun yang bekerja mungkin di bawah 5 jam per minggu. Yang kemudian itu dikategorikan sebagai mereka sudah bekerja dan penciptaan

0: penciptaan lapangan kerja baru. Ya. Dalam bentuk misalnya kerja informal seperti ojek online,
1: baik,
0: atau perdagangan online, ya, serabutan dan seterusnya, maka data ini harus betul-betul kita periksa sampai ke level yang detail dan mikro.
1: Kami sepakat. Kan gitu. Oke, okay, tahan dulu abang-abang sekalian, kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Head to Head.

0: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit lah tiketnya, terus beri gue enak, listnya.
0: Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala, agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
4: Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
5: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
4: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Head to Head. Dan langsung saja dua pertanyaan dari Bang Ansi tadi, Mas Rio, apa jawaban Anda?
1: Ya, Mas Bram, pertama kalau kita kembali ke data lagi. Ya, bahwa kalau kita berbicara di tahun 2024, tepatnya di bulan sekitar bulan Agustus atau September, itu jumlah penduduk bekerja itu ada 144 juta. Okay. Dan hari ini jumlah penduduk bekerja itu hampir 148 juta. Artinya sudah ada penambahan jumlah pekerja secara signifikan. Tetapi betul, kenapa terasanya itu sedikit? Itu yang tadi saya bilang, ini untuk menjawab pertanyaan Bang Ansi. Karena jumlah angkatan kerja kita juga bertambah, karena populasi kita yang semakin juga seiring dengan bertambah. Yeah. Tapi apakah kita berarti tidak memiliki masalah? Kita tetap memiliki tantangan. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Timbul, misalnya contoh kita memiliki apa masalah? Shrinking middle class. Sekarang kalau kita lihat, kelas menengah kita ada di angka sekitar 17%. Tadi data yang dikatakan oleh Pak Timbul juga benar. PMI kita, PMI indeks kita di bulan Juni itu menjadi 46,9%. Okay. Tapi ada dua faktor, betul. Satu adalah faktor eksternal. Memang ada pelemahan ekonomi secara karena faktor geopolitik, perlambatan pertumbuhan ekonomi. Dan kalau kita berbicara di negara ASEAN, ini bukan hanya dialami oleh Indonesia. Ya, negara-negara tetangga kita seperti Kamboja, seperti Myanmar, itu juga mengalami problem yang kurang lebih sama, bahwa ada penurunan daripada PMI. Mungkin hanya beberapa negara seperti Malaysia dan seperti Thailand atau Vietnam yang memang PMI-nya bisa masih sedikit dalam kondisi baik. Tapi ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Tapi kami juga sepakat dengan apa yang tadi disampaikan, bahwa pada dasarnya pemerintah harus terus mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang di satu sisi dapat menumbuhkan pertumbuhan ekonomi, tapi yang justru Presiden selalu sampaikan apa? Harus bisa membawa pemerataan ekonomi.
0: Okay.
1: Presiden ketika di dalam pidato di DPR MPR, ketika di dalam menyampaikan pidato KEM PPKF pada saat itu, apa yang beliau sampaikan? Kita harus berani berkaca pada diri kita sendiri. Bahwa kita selama ini telah mengalami a constant growth sekitar 5% pertumbuhan ekonomi dalam satu dekade terakhir. Tapi kalau kita lihat data daripada penduduk miskin, masih tetap banyak penduduk kita yang masih miskin. Nah, inilah kenapa Presiden dalam rangka ini ingin mengejarkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Melalui apa? Program-program yang orientasinya adalah ekonomi kerakyatan.
0: Okay.
1: Jadi ketika tadi dibawa beberapa contoh, misalnya contoh kenapa diterbitkan PP 24 yang mengatur tentang PTDSI, yaitu adalah supaya ekspor melalui satu pintu. Karena selama ini ada kebocoran-kebocoran. Di mana kalau kebocoran-kebocoran ditanggulangi, penerima negara dapat meningkat dan program untuk rakyat dapat semakin berjalan.
0: Okay, dan itu lalu menuju janji 19 juta yang Bang Ansi
1: sebutkan. Tentu saja. Tadi. Dan kalau kita berbicara program-program yang harus dijalankan oleh pemerintah, seperti katakanlah Kopdes Merah Putih dan juga makan bergizi gratis, selain memiliki long term goals, misalnya MBG long term saya adalah investasi terhadap sumber daya manusia, tapi jangan lupa di dalam short term ini adalah untuk memberdayakan perekonomian lokal.
0: Okay,
1: siapa yang

0: kerjakan masyarakat lokal. Siapa supplier yang diberdayakan, petani dan juga nelayan lokal. Dan nanti ketika COPDES sudah berjalan, maka ini akan di onboard terhadap sistem supply chain nasional daripada program pemerintah.
1: Okay, nah, ini soal MBG, saya ingin kritik, betul ya. Kalau saya lihat, yang terjadi ini adalah trial and error policy. Jadi semacam dalam tanda petik, testing the water policy. Terbukti berubah-ubah. Pada saat kampanye dikatakan MBG itu untuk mengatasi stunting. Kalau mengatasi stunting, maka pendekatannya adalah 1000 hari awal. Tetapi kemudian berubah, bermetamorfosis, MBG itu dengan awalnya dana 335 triliun, diberikan kepada semua anak sekolah, SD, SMP, SMA. Bicara pemerataan itu harus dibangun di atas data yang valid dan akurat.
0: Saya sepakat dengan
1: Anda. Dan juga, Astrio, ya, ini kita bicara keadilan, bukan saja keadilan prosedural, tetapi keadilan substantif. Bicara soal MBG, apa betul bahwa dengan dana yang super jumbo itu, program nomor satu super prioritas, itu sudah memberi dampak kesejahteraan kepada petani, peternak, dan nelayan?
0: Enggak. Sudah, Bang.
1: Belum.
0: Jadi begini, kalau saya jawab dengan data.
1: Kalau kita lihat, SPPG hari ini paling banyak ada di Pulau Jawa.
0: Jadi begini,
1: sementara
0: Bang,
1: kita tahu, dana MBG itu juga diambil dari pemotongan TKD, okay, DBH, dan itu Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote.
0: Cara kita mengukur tingkat kesejahteraan dari petani itu simpel. Kita memiliki indeks yang namanya
1: MPP. Ini hal yang fundamental.
0: Jadi,
1: kalau kita misalnya menyusun sebuah program yang nomor satu saja, itu tidak qualified, tidak didasarkan kepada kompetensi teknokratis, ini pasar investor itu akan sangat sensitif dan bisa menimbulkan distrust, Astrio.
0: Boleh saya jawab?
1: Soal fiskal.
2: Biar dijawab dulu.
0: Jadi begini, Bang Ansi, saya langsung to the point dari klaimnya dari Bang Ansi tadi, saya izin untuk membantah. Jadi kalau kita berbicara kesejahteraan petani, kita memiliki indeks untuk mengukur seberapa sejahtera petani. Namanya adalah NTP, nilai tukar petani. Dan baru di bulan Mei kemarin, NTP kita mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah Republik ini, di angka 127, itu yang pertama. Apakah kita akan, itu sudah cukup? Tentu saja belum. Kita masih mengincar lebih tinggi. Lalu kalau kita berbicara, apakah ada dampak spillover effect daripada program MBG terhadap kesejahteraan petani di sektor pertanian? Ini sudah dijawab dengan data BPS di kuartal 1 tahun 2026. Bahwa spillover effect daripada program MBG berkontribusi terhadap satu, pertumbuhan daripada sektor agriculture di sekitar 5-6%, lalu di subsektor F&B itu meningkat double digit di angka 11-12%, Bang Ansi. Ini merupakan indikator-indikator bahwa program MBG memiliki spillover effect. Apakah ini memiliki sudah sempurna? Tentu saja belum. Nah, tadi saya menjawab sedikit juga langsung ke poinnya Bang Ansi soal kenapa penerima manfaat itu tidak hanya untuk penduduk stunting. Jadi begini, untuk menyelesaikan stunting kuncinya betul 1000 hari pertama kehidupan. Artinya adalah dimulai dari di dalam perut sampai 1000 hari pertama kehidupan. Artinya ini balita yang belum sekolah. Tapi kenapa ini di-expand juga untuk penerima manfaat di luar daripada setelah 1000 hari pertama kehidupan, Bang Asih? Karena sudah ada kajiannya. Ini adalah kajian bukan dari kami. Ini ada kajian daripada World Food Program, dari PBB sendiri, dari Rockefeller Institution, yang mengatakan bahwa setiap dolar yang diinvestasikan melalui free meals program atau makan bergizi gratis, itu akan memberikan imbal balik antara 5-30 kali lipat. Melalui peningkatan daripada partisipasi sekolah, tingkat daripada pencapaian akademik, sampai yang long termnya adalah harapan hidup dan juga produktivitas mereka ketika mereka
1: masuk angkatan kerja. Saya bantah ya. Ya, 2019 sampai 2024 saya DPR RI di Komisi 4 yang mengerti betul soal pertanian. Dan saya bisa memastikan bahwa MPT, nilai tukar petani yang meningkat, itu bukan karena memang sistem rantai pasok ini sudah menguntungkan petani dalam program MBG khususnya. Tetapi salah satu saya kasih contoh aja, hal yang patut kita apresiasi di era Presiden Prabowo. Soal misalnya pupuk subsidi, soal benih, ya, soal bibit, itu oke. Tetapi bukan dari MBG ini petani-petani rakyat kita itu dan para peternak itu sudah betul-betul diberdayakan. Enggak. Jadi, kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat hari
0: ini.
1: Ada,
0: Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
1: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG.
0: Itu
1: tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
0: tidak
1: tadi.
0: Tidak hanya
1: kan begitu.
0: MBG, betul.
1: Maka kita membaca secara detail data mikro ini, kemudian kita simpulkan, oh ini mohon maaf ya, ini agak tricky kalau disebutkan bahwa sistem rantai pasok ya yang menguntungkan petani, peternak, nelayan tradisional kecil dan skala rakyat itu sudah terjadi.
0: Ini
1: ya, itu
0: jawabannya ini saya singkat aja.
3: Saya
2: ingin mengembalikan diskusi ini ke middle groundnya ya. Jadi kegelisahan-kegelisahan yang tadi disampaikan oleh Bang Ansi ini

0: valid dan memang harus kita selesaikan bersama. Jadi tadi misalnya angka yang disampaikan oleh Mas Astrio gitu ya, penambahan angkatan kerja misalnya. Ini penambahannya sampai 4 juta dalam 1 tahun. Tapi di saat yang bersamaan misalnya PHK terjadi, itu tadi menurut data yang dikutip oleh Mas Bram, ini di periode ini ada sekitar 40 ribu. Yeah. Bayangkan angka 4 juta penambahan kerja di mata 40 ribu orang yang di PHK, ini kan ada jarak psikologis yang berbeda sekali. Okay. Rasanya tuh tidak ada artinya 4 gak, juta penambahan.
1: Berarti 0,0 sekian maksudnya.
2: Bukan mau mengatakan gini ya.
0: Nah, sebentar saya selesaikan.
2: Enggak, saya mau mengatakan ini formal apa jelas ya. Yang bermasalah itu kan sekarang pekerjaan formal.
3: Iya.
2: PHK itu formal.
4: Iya. Ya. Iya.
2: Sekarang gini, MBG Komdes
3: informal itu.
2: Koperasi apa? Nelayan memperbaiki perahu itu kan informal. 1,1 juta bekerja di MBG, iya betul. Tapi masalahnya itu informal, ketidakpastian upah, ketidakpastian jaminan sosial. Makanya dibilang 100 juta. Ya karena memang semakin banyak informal. Saya membandingkan data Agustus 2024 sampai Agustus 2025. Makanya kalau data tuh jangan Februari, kalau Februari itu memang naik. Kenapa? Lagi musim tanam. Yang ada itu Agustus. Agustus 2024 sampai 2025 tercipta 1,99 juta lapangan kerja. Hanya 200 ribu pekerjaan formal.
0: Oke, saya selesaikan dulu ya.
2: 1,6 lapangan kerja informal. Dan sekarang pun uang yang digelontorkan hanya untuk pekerjaan-pekerjaan informal.
1: Baik.
2: Bagaimana buat pabrik? Kalau pabrik ada, informal ini mengikuti. Nah, ini kan yang harusnya kita dorong bahwa BPS mengeluarkan ada 4 jenis ya. Satu, pekerja full yang di atas 35 jam. Yang kedua, di bawah 35 jam ada 2. Paruh waktu dan setengah penganggur. Dan yang ketiga, pengangguran terbuka. Kalau yang disebut pencari kerja, itu yang menganggur total dan setengah penganggur. Setengah penganggur itu ada 11,6 juta.
1: Oke.
2: Okay. Jadi artinya okay, pencari kerja saya itu sekarang 7,4 juta dengan 11,6. Dan itu yang harus dijawab oleh pemerintah. Setengah penganggur ini belum settle. Dia masih terus mencari kerja. Selama gak mendapat kerjaan, dia tukang parkir.
0: Okay, ya, saya selesaikan dulu ya. Saya selesaikan dulu. Jadi tidak ada satupun pernyataan yang keluar dari kami bahwa tidak mempedulikan sektor formal dan lebih mempedulikan sektor informal. Kedua-duanya itu mendapatkan perhatian yang sama gitu ya. Kan tadi kita sedang membahas masalah PHK, adanya Satgas PHK, kemudian juga ada JKP yang memuat 3 unsur tadi, bahkan sampai dilakukan upskilling dan lain sebagainya. Saya mengatakan di sini tugas pemerintah itu sebetulnya ada 3. Satu, memberikan kejelasan programnya apa. Dan itu yang terus-menerus dikomunikasikan oleh pemerintah bahwa untuk sektor informal ini programnya. Baik. Untuk sektor formal ini programnya dan ini juga antisipasi yang dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan masyarakat. Pertama, itu soal kejelasan. Yang kedua, memberikan ketegasan. Posisi atau sikap pemerintah itu ada di mana? Dalam hal misalnya persoalan PHK yang sekarang terjadi, jelas posisi negara berpihak kepada rakyat kecil. Dan ini tadi sudah disampaikan juga oleh bapak-bapak di depan bahwa ini patut diapresiasi dan itu merupakan kejelasan posisi pemerintah.
1: Baik, baik.
0: Yang ketiga, tugas pemerintah ini juga memberikan ketenangan bahwa ada kegelisahan yang disampaikan, pemerintah mendengarkannya. Tapi tugas pemerintah juga memberikan ketenangan karena kerja-kerja konkret sedang dilakukan dan juga program-program atau kebijakan-kebijakan untuk menyelesaikan persoalan yang ada juga terus-menerus dikejar dan diperbaiki.
1: Baik, nanti kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, pemirsa, tetaplah bersama kami di Head to Head.

0: aku mau pesen dua. Yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit banget tiga ya. Terus kemudian
0: fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
4: Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Head to Head, dan kita ada di segmen 4. Artinya saya harus mempersilakan teman-teman mahasiswa yang sudah menonton dari tadi untuk bisa mengajukan pertanyaan. Silakan kepada yang ingin bertanya, nama dan ditujukan pada siapa pertanyaannya.
1: Malam Pak Timbul.
2: Ya.
1: Terima kasih sebelumnya sudah mengizinkan saya untuk bertanya. Kenalkan, saya Firza Nabizari Soandi. Saya dari Polimedia Negeri Kreatif Jakarta. Pak Timbul, berkenan saya sebagai mahasiswa khawatir akan isu ini. Dari banyaknya PHK yang sudah terjadi di Indonesia, dan dari banyaknya masalah-masalah yang saat ini beredar seperti dolar naik dan bahan baku pada naik, pemerintah itu program jaminan apa saja yang sudah dibuat negara yang nantinya akan bisa diakses pekerja selain jaminan kehilangan pekerjaan. Apakah itu sudah bisa meningkatkan rasa percaya terhadap yang terkena PHK? Seperti yang sudah ter-PHK, apakah akan ditindaklanjuti untuk info setelahnya? Dan sekarang banyaknya warga-warga Indonesia yang seperti kabur aja dulu, hashtag kabur aja dulu. Ya. Mungkin apa solusinya dari Bapak? Terima kasih.
0: Ya. Oke, baik. Terima kasih. Silakan.
3: Ya. Menurut saya ini generasi muda kita ini memang harus dikasih lapangan kerja. Faktanya BPS mengatakan gini, usia 18 sampai 24 tahun itu kan 16% tingkat pengangguran terbuka. Tinggi.
0: Okay.
3: Ya, jadi mereka kerja apa? Sekolah, lulus, diperhadapkan pada ketiadaan lapangan kerja. Nah, kalau jaminan sosial kesehatan memang untuk seluruh rakyat, tapi untuk kecelakaan kerja, kematian, hari tua, pensiun dan kehilangan pekerjaan, kerja dulu. Nah, kalau nggak kerja, ya nggak dapat juga. Kan persoalannya harus kerja. Ya, tadi saya katakan bahwa jangan sampai yang muda-muda ini ya dicerminkan dengan tingkat pengangguran terbuka yang 16%, tidak dapat kerjaan, akhirnya apa? Mohon maaf, khawatir menjadi kriminalitas.
0: Oke.
3: Ya, karena mereka kan berharap setelah bekerja, setelah belajar, dan sebagainya. Nah, tentunya ada juga program nih, magang nasional. Nanti kalau lulus, belum dapat kerja, ada nih program magang nasional. Cuma kan di mengevaluasi periode sebelumnya hanya 30% yang ditawarkan kerja. Itu pun 70%-nya kemana?
0: Okay.
3: Sekarang ditambahin 150.000. Saya khawatir dikasih skill tapi nggak ada kerjaannya, gitu loh.
0: Okay.
3: Kalau dikasih skill nggak ada kerjaannya, ya nganggur juga. Besok lupa lagi. Uang yang keluar 4,2 triliun ya begitu aja. Nah, ini kan persoalan strategi link and match itu, bahwa ada SDM yang ditingkatkan, iya, tapi jangan lupa dibuka lapangan kerja formal.
0: Okay,
3: yang baik. Memang bisa menampung adik-adik kita untuk bekerja. Jangan sampai mereka bekerja sudah punya susah skill. Sekolah sampai di lulusan enggak dapat kerjaan.
0: Oke.
3: Okay. Ya, ada pemagangan betul, tapi tidak juga yang menjadi hal apa ya? Yang harus dimudahkan tuh lapangan kerja dulu.
0: Baik,
3: ya?
0: Baik, oke.
3: Nah, ini yang penting maksud saya, supaya mereka bisa bekerja dan ada skillnya. Ya, pemagangan nasional baik, tapi juga harus dibuka lapangan kerja formal, jangan informal. Kalau informal tadi ketidakpastian terhadap upah, dan ini kan juga PHK-nya berkelanjutan,
0: baik.
3: Pembukaan lapangan kerjanya formal tidak terbentuk atau sedikit, sehingga konsumsi rata-rata juga akan terpengaruh.
0: Okay,
3: akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ya kan? Kalau 5,61 kemarin kan, itu kan gara-gara government spending yang naik 21%. Itu karena duitnya dihamburkan kepada MBG, kepada Kopdes, sehingga naik. Coba kalau dia tumbuh 5%, itu kan 4,8% pertumbuhan ekonomi.
0: Okay,
3: maksud saya harus juga jujur pemerintah, bahwa yang membuka konsumsi itu, yang membuka investasi, ya lapangan kerja itu.
0: Okay, baik.
3: Yang harusnya memang dilakukan oleh pemerintah sekarang. Ya, okay, saat 19 juta, menurut saya itu isapan jempol sampai 2029.
0: Oke, baik. Terima kasih, Pak Timbul. Dan tidak hanya pertanyaan dari mahasiswa, saya juga membacakan pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk dalam kanal YouTube CNN Indonesia. Dari @dindamediansyah7239, ini kepada Mas Ahmad, nanti mohon dijawab. Banyak pekerja khawatir negara baru hadir setelah PHK terjadi, jadi bagaimana seharusnya atau apa langkah konkret pemerintah mengentaskan akar masalahnya?
4: Pertama adalah kejujuran data. Ini penting, karena data tentang ketenagakerjaan, kependudukan, itu sudah diakui banyak carut marut.
2: Iya.
4: Contoh tadi 100

0: pekerja informal selalu melampaui pekerja formal. Katanya kita mau menjadi negara maju 2045. Maka agenda yang saya kira sangat penting adalah bagaimana mentransformasi dari informal menjadi formal. Dan saya kira ini agenda yang paling strategis kalau kita ingin menjadi negara kuat. Yang berikutnya di pertanyaan menarik, apa yang harus kita lakukan? Satu, bisa nggak APBN-nya difokuskan? Bukan kepada yang tadi populis-populis, penciptaan lapangan kerja.
1: Formal buat
0: saya kira, iya saya kira ini yang menjadi perhatian publik. Soal MBG tadi dikritik, koperasi merah putih 80 ribu dikritik. Apakah itu semua menciptakan lapangan pekerjaan? Apakah itu memformalisasi pekerjaan informal? Kalau tidak, bisa nggak kita refocusing?
2: Baik.
0: Okay. Ini harus ada kejujuran menurut saya, supaya apa yang kita punya APBN yang sangat terbatas ini tidak misalokasi.
2: Baik,
0: okay. Itu pesan kita.
2: Oke, okay, kami tanggap. Terakhir dari Anda sekaligus closing statement menjawab itu tadi.
3: Iya, Mas Bram, saya rasa kita memiliki concern yang sama dan ini dilandasi kecintaan kita terhadap Republik ini. Kita ingin negara kita take off menjadi sebuah negara yang maju. Syaratnya adalah penduduk kita harus sejahtera. Syarat daripada kesejahteraan penduduk adalah, betul sekali yang disampaikan, komposisi daripada angkatan kerja kita, tenaga kerja kita, mayoritas harus formal. Pertanyaannya adalah how? Bagaimana cara kita mencapai tujuan tersebut? Nah, ini beberapa langkah yang sudah diambil oleh pemerintah. Pertama adalah harus menggelontorkan investasi, baik investasi dari domestik maupun investasi yang bersumber dari luar negeri atau FDI, untuk menciptakan banyak sekali perusahaan-perusahaan pabrik-pabrik baru yang berada di Indonesia, yang orientasinya adalah downstreaming dan juga export oriented, sehingga menciptakan high paying jobs. Kedua adalah kita harus melakukan upgrading, reskilling daripada human resources kita. Ini bisa dilakukan dalam jangka pendek dan juga jangka panjang. Kalau kita berbicara jangka pendek, salah satu yang digelontorkan di stimulus ekonomi paruh kedua 2026 itu adalah menambah 270 ribu pengajaran pelatihan vokasi. Yang dimana 220 ribunya ditujukan untuk anak-anak yang baru lulus dari SMA atau sederajat, dan sisanya sekitar 50 ribu itu adalah ditujukan untuk korban PHK. Itu short term. Lalu kalau kita berbicara long term, long termnya adalah apa? Long termnya adalah berinvestasi pada sumber daya manusia kita melalui program makan bergizi gratis. Jadi program MBG ini memiliki dua manfaat. Short termnya dia memiliki multiplier efek terhadap ekonomi, di long termnya adalah investasi terhadap sumber daya manusia kita. Nah, lalu ditambah lagi dengan apa? Kita memiliki program SMK Go Global misalnya, untuk mengisi gap di mana sekarang kalau kita berbicara secara global, banyak negara memiliki masalah aging population. Populasi menurun, mereka butuh tenaga kerja, skilled laborers yang baru. Baik. Seperti welders, seperti seafarers, seperti di hospitality industry. Ini yang dilakukan oleh SMK Go Global. Saya ingin mengambil contoh sedikit, Mas Bram. Ada contoh negara tetangga kita yang melakukan satu sektor ini baik sekali, Filipina. Filipina itu menguasai pasar tenaga kerja dari seafarers atau ABK, itu 20-25% dari seluruh ABK di seluruh dunia. Dan ini dilakukan ketika pemerintahnya memberikan inisiatif apa? Satu adalah pelatihan bahasa Inggris, kedua adalah memberikan banyak support terhadap akademi-akademi kelautan yang berada di negara tersebut. Hasilnya terlihat, dan mereka menjadi pahlawan devisa.
2: Okay,
3: ini beberapa contoh yang bisa kita tiru, akan kita lakukan, dan ujung-ujungnya kami sepakat tujuannya adalah kita akan membuat pekerjaan formal lebih banyak, dan membawa kesejahteraan bukan hanya dari nominal pertumbuhan,
0: tapi dananya dari mana? Ketika itu sudah habis buat MDG, ketika itu sudah habis buat koperasi merah putih, pekerjaan yang Anda bilang program itu dananya dari mana?
3: Kemarin di stimulus ekonomi
0: naikin pajak lagi 2020, buat kelas menengah.
3: Tidak pernah ada penaikan tax rate, Pak. Kita tidak pernah menaikkan tax rate. Yang ada kita meningkatkan tax base atau kepatuhan pajak supaya tax ratio kita meningkat. Dan yang kedua adalah kemarin APBN ini kan sudah stimulus ini kan 26 triliun untuk second half. Pertanyaan uang dari mana? Kalau kita mengalami tekanan misalnya dengan harga minyak yang naik, otomatis akan dilakukan efisiensi di beberapa kementerian lembaga. Ini sudah dilakukan. Bahkan untuk program MBG sendiri, pembinaan baru sudah mengatakan akan menurunkan anggarannya supaya penerima manfaatnya direkalibrasi ulang kalau hari libur tidak diberikan dan seterusnya.
2: Baik,
3: ini merupakan bentuk refocusing anggaran supaya manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
2: Oke, refocusing anggaran ya. Baik, terima kasih Mas Rio. Bang Asih, sekaligus closing statement. Singkat, Bang.
1: Sebelum closing, saya ingin mengkritisi soal pernyataan tadi yang mengatakan MBG itu adalah investasi kepada manusia. Bagi saya, MBG itu adalah proyek karitatif yang syarat dengan agenda populisme. Kalau bicara investasi, berapa lama sih mau invest dalam MBG ini? Butuh berapa dana sih? Metodenya seperti apa? Indikator untuk mengukur keberhasilannya seperti apa? Ini semua amburadul. Contoh, pertama 335 triliun. Lalu dibilang mau kurang jadi 265. Katanya tahun depan mau jadi 175. Inkonsistensi.
2: Baik, oke. Okay.
1: Yang kedua, kalau kita bicara harusnya yang mendapat makan itu jangan juga anak orang kaya atau kelompok the haves, mereka yang kaya. Disinilah esensi dari keadilan substansial yang dikatakan oleh filsuf John Rawls.

0: yang dikasih makan itu di wilayah misalnya 3T, maka perlu skala prioritas. Ini soal MBG. Closing statement dari saya, mencegah kebakaran itu jauh lebih baik daripada memadamkan kebakaran. Mencegah PHK jauh lebih baik daripada setelah PHK baru kita pusing menghadapi ini. Okay. Dan bicara soal ini, negara itu sederhana kok. Republik ini didirikan itu untuk supaya cerdas dan kemudian supaya masyarakatnya sejahtera.
1: Baik.
0: Otak penuh, perut penuh sehat, kantong penuh. Kan begitu. Pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Itu aja sebenarnya.
1: Baik, okay.
0: Dan kami tangkap. Konkretnya, ini mandat konstitusi. Undang-Undang Dasar Pasal 27 Ayat 2 mengatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
1: Okay,
0: dan
1: baik.
0: Negara harus hadir menjadi strong state, bahkan ya menjadi active state untuk apa? Untuk bisa menjadi konduktor yang mengorkestrasikan satu, perlindungan terhadap pekerja,
1: okay,
0: kaum buruh, menciptakan
1: kesana,
0: lapangan kerja buat mereka, dan kemudian dorong iklim investasi yang sehat, buat perizinan, buat aturan yang konsisten. Dasarnya adalah pada kerja-kerja teknokratis, dan tolong persiapkan angkatan kerja kita dengan upskilling tadi, persiapkan dengan vokasi, tetapi ujung ini ciptakan lapangan pekerjaan.
1: Oke, baik,
0: jangan
1: terima kasih, Bansi.
0: Uang ini,
1: cukup,
0: APBN ini dibuang ke laut, tidak ada hasilnya. Oke, kan begitu.
2: Ya. Saya ingin memberi contoh konkret apa yang terjadi dengan PHK Tokopedia ini, yang berhasil dihentikan oleh Satgas PHK, oleh pemerintah. Yang terjadi di Tokopedia ini, kita harus lihat bukan hanya sekedar perusahaan ingin memberhentikan karyawannya karena ada aksi korporasi, tapi juga disrupsi yang terjadi karena adanya teknologi baru seperti AI dan otomasi, sehingga Tokopedia harus melakukan efisiensi yang rasional sebetulnya. Nah, pemerintah itu melihat fenomena seperti ini tuh 2-3 langkah ke depan, sehingga program-program seperti reskilling atau upskilling itu dilakukan melalui pemagangan nasional, kemudian memberikan pelatihan vokasi dan lain sebagainya, sebetulnya untuk mempersiapkan angkatan kerja yang lebih relevan dengan dunia kerja yang baru.
1: Baik.
2: Yang hari ini sudah terdisrupsi dengan perubahan teknologi yang begitu cepat. Jadi teknologi seperti e-commerce yang tadinya mendisrupsi pasar tradisional, kemudian sekarang terdisrupsi lagi oleh AI dan otomasi, pemerintah harus berpikir 2-3 langkah ke depan sehingga program-program yang saat ini ada disiapkan untuk masyarakat, sehingga nanti ke depan masyarakat Indonesia dan angkatan kerjanya siap dengan kondisi dan perubahan global dan perubahan teknologi yang tidak bisa dielakkan.
1: Oke, baik. Terima kasih Mas Fad. Terakhir, Mas Ahmad. Singkat, Mas.
3: Kemandirian yang sedang digagas sama Pak Prabowo dalam banyak pidato seharusnya tidak melemahkan daya beli. Dolar jangan dianggap sebagai hanya yang dimiliki orang kaya, tidak. Data menunjukkan pupuk yang dibeli petani itu masih mengandalkan dolar. Pakan ternak yang dimiliki oleh peternak kita, kedelainya, jagungnya masih impor, butuh dolar. Artinya dalam state capitalism yang diinginkan atau kemandirian yang diinginkan, harusnya dijaga daya beli masyarakat. Asing jangan ditakut-takuti. Begitu asing lari, dolarnya berantakan, kita susah ke orang kecil. Jadi asingnya jangan ditakut-takuti, biarkan semua punya hak untuk swastanya, untuk berusaha lebih baik. Negaranya, retailnya. Jadi jangan diambil porsi negara, mengambil porsi swasta ataupun retail yang diambil, karena ini akan membahayakan. Kecuali kita punya cadangan devisa yang kuat. Seperti China, seperti Timur Tengah. Kalau kita belum kuat, kita harus jaga balancing. Ini mungkin nasihat kita ya untuk state capitalism yang sebetulnya kalau kita mengarahkan kepada demokrasi, ini nggak kompatibel. State capitalism kompatibelnya dengan non-demokratis. Kalau kita demokratis, ya kita harus terbuka memberikan kesempatan berusaha buat swasta, buat asing, buat negara, BUMN, dan juga buat retail secara seimbang.
1: Baik, secara seimbang ya semuanya. Pak Timbul, terakhir. Ya,
4: jadi tentunya yang utama sekarang kan bagaimana tingkatkan kepercayaan sehingga lapangan kerja dibuka. Ya. Dan formal, ya. Jangan selesai dengan informal, formal. Dan kedua, cegah PHK. Pasal 151 Undang-Undang 6 2002

0: 23, pemerintah, serikat pekerja, pengusaha harus berusaha menghindari terjadinya PHK. Nah, tentunya harus jelas ada intervensi juga terkait dengan ini dari APBN. Jangan sekedar nanti Satgas PHK-nya kerjaannya Bung Iqbal yang memang bisa mencegah, tapi kerjaannya dia bukan Satgas gitu loh. Okay. Yang memang harus ada intervensi anggaran ketika cash flow-nya terganggu, siap dibantu dengan suku bunga yang rendah. Jangan sekarang 5,75, ntar berapa kan gitu. Nah, maksud saya, apa yang dilakukan Bung Iqbal itu juga harus ada intervensi APBN sehingga membantu cash flow-nya perusahaan dengan segala persoalannya akhirnya tidak jadi mem-PHK.
1: Oke. Okay,
0: nah, itu yang kita harapkan.
1: Okay.
0: Jangan sekedar hanya gitu ya, ngomong aja tapi akhirnya Bung Iqbal yang disuruh jadi kerja sana.
1: Terima kasih.
0: Intervensi APBN.
2: Fitnah.
1: Terakhir, dari Anda. Jalannya. Iya.

0: syutingnya keras, apa akselerasi daerahnya cepat. Jadi kalau kecolongan repot lawan-lawan seperti mereka. Belum cadangannya pun masih tajam-tajam. Ryan Cherky. Pilihannya kuat deh mereka. Mau siapa yang Desiree Doe. Ada 6 pemain di depan yang nunggu dimainin sebetulnya. Baik. Sama Deschamps. Deschamps yang pusing. Tapi salah satunya ngambek kan.
1: Iya, iya benar.
0: Jadi secara kualitas Perancis.
1: Baik.
0: Tapi apakah kualitas aja yang menentukan? Enggak di pertandingan hari H. Maroko tidak cukup beruntung karena Saibari juga hamstring strikernya. Tapi apakah cadangannya bikin Maroko lebih jelek? Belum tentu. Jadi overall favoritismnya di Perancis ini.
1: Baik. Kalau secara singkat Spanyol dan Belgia?
0: Kualitas sepak bola Spanyol lah.
1: Spanyol ya.
0: Identitasnya muncul, kemarin juga sudah teruji sama ini
1: Portugal.
0: Iya, jadi tipis-tipis perbedaannya ini juga sama orientasi sepak bola yang positif menyerang, tapi saya duga prediksi Spanyol. Prancis Spanyol di semifinal. Spanyol.
1: Baik. Singkatnya juga Norwegia Inggris.
0: Inggris sudah 2 kali lak, lawan Kongo, lawan Meksiko. Apakah akan bisa mendapatkan keberuntungan ketiganya? Belum tentu, apalagi lawannya Haaland. Haaland makin menakutkan seperti yang saya bilang. Ya. Ada Odegaard, ada Andreas Sodebert yang dari kiri. Ada Nusa itu yang di kiri juga, hebat. Jadi kalau Inggris belum cukup stabil, masih up and down seperti kemarin-kemarin, saya pikir itu peluang untuk Norwegia. Jadi Norwegia bisa tim kejutan. Yang bukan tim unggulan yang lolos ke semifinal. Norwegia di sana.
1: Baik.
0: Ketemu Argentina.
1: Baik, Bung Toel, kita akan tunggu. Siap. Bagaimana pertandingan berikutnya, seseru. Siap. Apa. Terima kasih banyak Bung Toel.
0: Sehat-sehat
1: selalu.
0: Ya.
1: Jangan kemana-mana, Gempita Bola 2026 akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: Nabi Ibrahim adalah teladan dalam menegakkan tauhid.
1: Karena jumlahnya Nabi dan Rasul begitu banyak dalam dua jalur keturunan, yang keduanya adalah istri Nabi, maka beliau yang mendapatkan julukan Abul Anbiya.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan Nabi Ibrahim, Bapak para Nabi dan Pelopor Tauhid, Kamis 9 Juli jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia.
3: Gelombang panas ekstrim kini tengah melanda kota New York, Amerika Serikat. Suhu udara yang mendekati 40 derajat Celcius tidak hanya mengganggu aktivitas warga, tapi juga jadi tantangan berat bagi para supporter yang hendak menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026. Hal serupa juga terjadi di kota Toronto, Kanada. Namun informasi ini sekaligus menutup gempita bola 2026 hari ini. Jangan lupa untuk perbarui informasi lengkap pertandingan dan serba-serbi laga tim-tim nasional terbaik dunia menuju juara di gempitabola.cnnindonesia.com. Saya Bini Dermawan, pamit, salam sehat, sampai jumpa.
4: Situasi di sejumlah sudut kota New York kini diwarnai oleh cuaca menyengat yang cukup ekstrim. Fasilitas pendingin dan penyemprot air di area publik terus beroperasi untuk membantu warga dan wisatawan meredam hawa panas. Selain kesehatan warga, cuaca ekstrim ini menjadi ujian berat bagi gelaran Piala Dunia 2026 yang sedang berlangsung di sejumlah stadion di New York, New Jersey, dan Philadelphia. Ribuan supporter harus rela terpanggang panas saat antre masuk stadion maupun di area fan zone yang minim pendingin ruangan. Kondisi stadion yang terbuka juga dikeluhkan supporter.
5: Have the shade in the aisles inside, but at the tribune, some places you have shadows, some places you don't have.

0: But the Heat is not a closed stadium as Houston, for example. We came straight from Houston the last game, and it's completely different.
1: Selain Amerika Serikat, gelombang panas ekstrim juga turut melanda Kanada. Peringatan cuaca panas level oranye kini diterbitkan di kota Toronto, di mana suhu udara diprediksi bisa mencapai 40 derajat Celcius akibat kelembapan tinggi. Ratusan supporter terpaksa harus menggunakan payung, topi, serta kipas portable demi menghalau sengatan matahari. Pemerintah setempat pun bergerak cepat dengan menyediakan posko air minum gratis dan tenda pendingin dengan semprotan uap air atau cool zone di area publik. Petugas berharap ratusan ribu supporter dapat mematuhi protokol kesehatan selama gelombang panas berlangsung.

Halo, selamat sore. Situasi di Timur Tengah kembali memanas setelah Amerika Serikat kembali melancarkan serangan militer ke wilayah Iran. Serangan itu terjadi di tengah masa gencatan senjata dan pasca kedua negara menandatangani nota kesepahaman atau MOU damai. Pembahasannya kami sajikan sesaat lagi untuk Anda. Saya Heranov Al-Bashir, Anda tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Sebuah rumah mewah yang berada di Jalan Tanah Abang 5 Jakarta Pusat terbakar pada Rabu siang. Api yang cepat membesar membuat penghuni rumah setempat sempat kesulitan mengevakuasi sejumlah mobil yang masih terparkir. Kementerian Pekerjaan Umum klarifikasi soal polemik unggahan viral istri dan anak Menteri PU Dodi Hanggodo ikut dalam delegasi kunjungan kerja ke New York. Sementara itu, Kementerian Kebudayaan resmi menetapkan tanggal 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Keputusan itu diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat inklusivitas serta merawat keberagaman di tanah air.

0: Pemirsa, sebuah rumah mewah yang berada di Jalan Tanah Abang 5, Jakarta Pusat terbakar pada Rabu siang. Api yang cepat membesar membuat penghuni rumah sempat kesulitan mengevakuasi sejumlah mobil yang masih terparkir. Masih di wilayah Tanah Abang, sebanyak 7 bangunan liar yang berdiri di atas saluran air dibongkar paksa aparat Kecamatan Tanah Abang Rabu pagi. Pembongkaran sempat diwarnai aksi protes oleh penghuni bangunan.
1: Api berkobar dari sebuah rumah mewah di Jalan Tanah Abang 5, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu siang. Si jago merah dengan cepat melalap bagian atap bangunan. Saat kebakaran terjadi, warga berupaya membantu proses evakuasi sejumlah mobil yang masih terparkir di halaman rumah. Namun, akses gerbang yang tertutup membuat mobil sulit dikeluarkan. Menurut warga, sebelum api membesar, terdengar suara ledakan. Api baru bisa dipadamkan setengah jam kemudian setelah 10 unit mobil pemadam diturunkan ke lokasi.
2: Oh, jadi ada ledakan dulu tadi, Pak? Ada orang di dalam, Pak?
3: Ada tadi.
2: Ini mobil ditinggal di dalam, nggak bisa kesulitan apa gimana?
3: Tadi sempat kesulitan juga, mereka buka gerbangnya.
1: Tidak ada korban dalam musibah kebakaran ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.
4: Kita minta peradilan aja, bagaimana caranya saya ini hidup 27 tahun, tidak terjadi apa-apa. Ya. Saya tidak menghalangi program pengusuran itu. Selama 27 tahun ini rumah saya. Kita bukan untuk semata-mata untuk dirusak. Ini bangunan saya boleh beli uang dengan uang, Bu. Maaf, Bu.
1: Itulah protes dari seorang warga saat petugas gabungan Kecamatan Tanah Abang hendak membongkar

0: paksa 7 bangunan liar yang berdiri di atas saluran air di kawasan Kampung Bali Rabu pagi. Meski mengaku telah tinggal sejak puluhan tahun di lokasi tersebut, namun petugas tetap melakukan pembongkaran. Camat Tanah Abang mengungkapkan pihaknya telah melakukan sejumlah tahapan, mulai dari imbauan, mediasi di kantor kelurahan, hingga menawarkan fasilitas rumah susun bagi warga terdampak pembongkaran.
1: Pagi ini kita laksanakan penertiban 7 bangunan liar, itu di atas saluran. Dan tadi saluran merupakan fasos-fasum, sudah diokupasi berpuluh tahun. Maka berdasarkan aduan yang berulang, kita lakukan hari ini pengembalian fungsi dari fasos-fasum tersebut. Dikembalikan menjadi saluran dari jalan.
0: Usai pembongkaran, aparat Kecamatan Tanah Abang akan segera melakukan pengembalian fungsi fasilitas umum hingga penataan untuk menciptakan kawasan yang lebih tertib, bersih, dan indah. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
2: Ke lokasi lain, kebakaran yang melanda tempat pemrosesan akhir sampah TPA Jatiwaringin di Kabupaten Tangerang, Banten belum sepenuhnya padam. Berdasarkan data dari BPBD, area yang tengah terbakar tersisa 30%. Proses pemadaman kebakaran di TPA Jatiwaringin di Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten terus dikebut oleh petugas gabungan Rabu siang. 19 mobil damkar dan 3 unit water bombing diterjunkan untuk memadamkan titik api yang masih menyala di sisi barat TPA Jatiwaringin. Kepala BPBD Kabupaten Tangerang Banten menyatakan area yang masih terbakar tersisa 30% atau 4 hektar dari 15 hektar yang terbakar. Kendala utama dalam proses pemadaman adalah gas metana dalam timbunan sampah yang bisa memicu munculnya titik api baru bila terpapar suhu panas. Dari 192 warga yang mengungsi di kantor desa, saat ini tersisa sudah ada 20 orang.
3: Berarti sudah 9 hari proses pemadaman ini. Dan sampai hari ini, ya, berdasarkan hasil foto drone yang terbakar itu 15 hektar dari 33 hektar lahan TPA. Saat ini kurang lebih tinggal 30% lagi. Kurang lebih antara 4 hektar 5 hektar lagi. Dan sekarang sedang digerebeklah gitu ya pemadaman baik melalui udara heli water bombing maupun juga oleh Manggala Agni dan juga teman-teman pemadam kebakaran. Ya, mudah-mudahan ini kita bisa cepat selesaikan.
2: Sementara kebakaran yang melanda TPA Cikolotok, Purwakarta, Jawa Barat, sebagian besar bisa dipadamkan. Namun sejumlah titik api kembali muncul di beberapa tempat di area kebakaran, terutama lokasi sulit dijangkau di bagian selatan TPA. Banyaknya asap di area TPA cukup mengganggu aktivitas warga hingga harus menjauh dari lokasi. Asap yang terbawa angin bahkan sampai ke permukiman warga yang berjarak radius 7 hingga 8 km. Diperkirakan area terbakar telah mencapai 1 hingga 2 hektar dari total luas 10 hektar.
4: Sekarang mah nggak terlalu hitam. Si bodas itu kalau ke kebakaran mah yang hitam nih ya mereka tinggal itu mulai sapi di hewan-hewan iyalah kendaraan ini di sampah
5: ada tiap hari ini
4: terganggu sejelasnya si gitu telah pak hanya terlalu masih nggak penyakit ngapan masuk ke dalam itu terganggu ke boga-boga hewan ini.
5: Oh mengganggu pernapasan ya. Untuk para yang beraktivitas di TPA ini.
4: Ya.
2: Masih dari isu lingkungan, krisis air bersih akibat musim kemarau mulai menghantui warga di sejumlah wilayah yang ada di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Puluhan warga Gandrung, Mangu terpaksa berjalan hingga 1 km menuju ke arah Sungai Cihaur untuk mandi dan juga mencuci. Sumur-sumur yang selama ini menjadi tumpuan hidup warga kini mengering sejak 2 bulan terakhir.

Beginilah perjuangan warga dusun Raga Suci, Desa Kertajaya, Kecamatan Gandrung Mangu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, di tengah musim kemarau. Dengan membawa pakaian kotor dan peralatan mandi, warga harus berjalan menuju Sungai Cihawur yang berjarak

0: sekitar 1 km dari permukiman. Sungai ini menjadi satu-satunya sumber air yang masih bisa dimanfaatkan warga untuk mandi dan mencuci pakaian. Sejak 2 bulan terakhir, sumur-sumur warga yang selama ini menjadi andalan mulai mengering. Kondisi ini diperparah karena wilayah tersebut berada di kawasan pegunungan dan sebagian besar sumur merupakan sumur tada hujan. Tak ada pilihan lain, warga harus menyusuri jalan setapak dan medan terjal demi mendapatkan air. Meski tidak layak untuk dikonsumsi, air sungai tetap digunakan untuk mandi dan mencuci. Sementara untuk memasak dan minum, warga harus membeli air bersih seharga Rp7.000 per jerigen. Satu jerigen rata-rata hanya cukup untuk 2 hingga 3 hari. Akibatnya, warga harus mengeluarkan biaya tambahan setiap bulan hanya untuk memenuhi kebutuhan air bersih.
1: Iya, setiap tahun cuci di kali. Ya, bro. Karena sumur-sumur itu pada kekeringan. 2 bulan.
2: 2 bulan?
1: Iya, itu beli. Satu jerigen itu Rp7.000.
2: Belinya di mana, Pak?
1: Itu di tangga sebelah. Ya, kalau buat minum tuh 2 hari atau 3 hari. Khusus untuk minum.
0: Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Cilacap, hingga saat ini terdapat 8 desa di 6 kecamatan yang terdampak kekeringan dan mengalami krisis air bersih. BPBD Cilacap telah menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah wilayah terdampak. Total sebanyak 25 tangki atau setara 121 ribu liter air bersih telah didistribusikan kepada warga.
3: Dampak dari musim kemarau tahun ini di Kabupaten Cilacap sudah ada beberapa desa yang mengajukan permohonan bantuan air bersih ke kita dan sudah kita lanjuti. Data terakhir yang ada di kita sudah ada 8 desa yang tersebar di 6 kecamatan yang sudah kita dropping air bersih.
0: Bantuan air bersih tersebut diperuntukkan bagi 4.633 jiwa atau 1.257 kepala keluarga yang tersebar di 8 desa. Kemarau yang terus berlangsung membuat warga berharap adanya solusi permanen berupa penyediaan jaringan air bersih. Bagi mereka, air bukan sekadar kebutuhan harian, melainkan penopang utama untuk bertahan hidup. Imam Ambarwoto, Cilacap, Jawa Tengah.
4: Dari kasus viral di media sosial, sebuah video memperlihatkan dugaan aksi kekerasan terhadap anak di bawah jembatan penyeberangan orang di JPO Margo City Depok. Masih dari Jawa Barat, seorang anak perempuan di Desa Lubang Buaya Setu, Kabupaten Bekasi, harus larikan ke rumah sakit dan menjalani operasi akibat terkena peluru nyasar orang tak dikenal saat memburu hewan.
5: Sebuah video yang memperlihatkan aksi kekerasan terhadap seorang anak di bawah jembatan penyeberangan orang Margo City, Depok, Jawa Barat, viral di media sosial. Peristiwa ini direkam oleh seorang warga yang melintas di jembatan pada Senin petang. Menurut keterangan saksi, kejadian ini berawal saat mendengar ada teriakan anak dari arah bawah jembatan. Saat diperiksa, ternyata ada seorang pria diduga memukul dan membenturkan kepala anak tersebut ke tembok. Menindaklanjuti video viral ini, Satreskrim Polres Metro Depok telah mengamankan pelaku untuk dimintai keterangan. Dari hasil pemeriksaan terungkap, pelaku tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban. Pelaku diketahui tetangga yang hanya mengenal keluarga korban. Kini polisi masih memeriksa kondisi korban dan mendalami ada atau tidaknya dugaan eksploitasi anak.
6: Korban sudah membuat pernyataan untuk melakukan perdamaian. Pernyataannya lengkap, kita juga sudah ambil testimoni dari bapak ataupun orang tersebut. Jadi dapat kita sampaikan bahwa sebelum membuat laporan polisi secara resmi, kedua belah pihak sudah melakukan perdamaian.
5: Sementara di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, seorang anak perempuan terpaksa harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit akibat tertembak peluru nyasar saat bermain bersama teman-temannya. Nenek korban mengatakan saat mengetahui cucunya bermain tidak ada tanda-tanda keributan. Namun, tiba-tiba korban berteriak kesakitan dan jatuh pingsan. Karena luka yang diderita cukup parah, korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Fatmawati Jakarta untuk menjalani operasi.
7: Awalnya kan dia duduk di sini, Terus begitu terasa jepret, langsung nekep ini nih. Terus dia bangun mau bilang bundanya, pas sampai situ kata dia langsung gelap matanya, langsung jatuh di sini, langsung tempuruk.
8: Pingsan ibu?
7: Iya pingsan, langsung matanya mendelik begitu.
5: Dikonfirmasi pada Selasa, Kapolsek Setu AKP Usep Aramsyah mengatakan peristiwa ini terjadi pada Minggu. Korban diduga tertembak peluru yang berasal dari senapan angin orang tak dikenal yang sedang memburu hewan. Kini petugas masih meminta keterangan 6 saksi dan pelaku penembakan tersebut masih terus diburu. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kementerian Pekerjaan Umum memberikan klarifikasi terkait dengan potongan gambar surat dinas perjalanan ke Amerika Serikat yang viral di media sosial. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.
9: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
10: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
9: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
4: Yang tengah diperbincangkan, Kementerian Pekerjaan Umum menanggapi beredarnya surat dari Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum atau PU yang memuat nama istri dan anak dari Menteri PU yang masuk dalam daftar delegasi kunjungan kerja Menteri PU Dodi Hanggodo ke New York, Amerika Serikat.
11: Dunia maya kembali geger dengan beredarnya surat dari Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian PU memuat daftar delegasi kunjungan kerja Menteri PU Dodi Hanggodo Lasmono ke New York pada 13 hingga 19 Juli 2026, di antaranya tercantum nama istri dan putri Menteri PU. Dodi diketahui akan melakukan perjalanan dinas ke New York, Amerika Serikat dalam rangka mengikuti forum High Level Meeting on the Midterm Review of the New Urban Agenda. Menanggapi isu ini dalam keterangannya di Kementerian PU Selasa sore, Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Apri Artoto menjelaskan, pencantuman nama istri dan anak Menteri PU dalam surat dinas dilakukan untuk keperluan pengurusan visa melalui Kementerian Luar Negeri. Menurut Kementerian PU, apabila anggota keluarga ikut dalam perjalanan tersebut, seluruh biaya akan ditanggung menggunakan dana pribadi dan bukan berasal dari APBN. Kementerian PU menyebut ketentuan yang berlaku memperbolehkan pasangan pejabat yang menjalankan tugas kedinasan menggunakan fasilitas tersebut sesuai aturan.
12: Dan itu surat adalah untuk kelengkapan administrasi dalam pengurusan visa. List yang ada di dalam surat itu merupakan kita memasukkan kemungkinan pendamping dari Pak Menteri Pekerjaan Umum. Untuk pembiayaan terhadap keluarga itu tidak akan menggunakan dana APBN. Kalau memang terjadi ada pemberangkatan dari anggota keluarga, maka pembiayaan akan menggunakan dana pribadi.
11: Terkait beredarnya dokumen internal tersebut di media sosial, Kementerian PU saat ini sedang melakukan penelusuran untuk mengetahui sumber kebocoran dokumen. Apabila terbukti berasal dari internal dan terdapat pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan dokumen kedinasan, akan dilakukan penindakan sesuai peraturan yang berlaku. Budi Tanjung, Jakarta.
4: Konflik keamanan yang kembali memanas di Papua jadi sorotan Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto. Menurutnya, penanganan Papua merupakan kewenangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Otonomi Khusus dan menjadi tanggung jawab oleh Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Hal itu disampaikannya di gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa siang. Politisi

0: PDIP yang akrab disapa Bambang Pacul ini mengatakan, sebagai daerah berstatus otonomi khusus, koordinasi penanganan Papua menjadi tanggung jawab dari Wakil Presiden sesuai amanat undang-undang. Bambang juga mengimbau semua pihak untuk tidak terburu-buru memberikan komentar yang dapat memicu polemik. Fokus utama saat ini memastikan penanganan konflik berjalan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang telah berlaku.
1: Papua kan wilayah otonomi khusus, pasti diperlakukan secara khusus. Nah, kekhususannya itu sesungguhnya dalam undang-undang itu ada. Itu menjadi tanggung jawab Wapres. Karena kekhususannya, kan gitu loh. Jadi kalau hal-hal kayak begitu sebaiknya, itu ditanyakan kepada Wapres. Undang-undangnya begitu kok bunyinya. Otonominya khusus lagi. Ya. Jadi apa-apa yang terjadi di sana ya jangan langsung dikomentari. Gitu loh, kalau nanti dikomentari malah bikin konflik pendapat yang tidak produktif.
2: Berarti Mas Wajar harus lebih aktif
1: gitu. Saya tidak mengatakan Mas Wajar harus undang-undangnya. Bunyi undang-undangnya begitu, kau itu selalu jebak-jebak aja.
0: Ke informasi berikutnya, Kementerian Kebudayaan resmi menetapkan tanggal 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Keputusan itu diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat inklusivitas serta merawat keberagaman di tanah air. Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk nyata pengakuan dan juga apresiasi negara terhadap ekspresi budaya dan juga spiritualitas kelompok penghayat kepercayaan di Indonesia. Melalui penetapan ini, pemerintah menegaskan pentingnya menjaga semangat toleransi, sekaligus juga melestarikan nilai-nilai adat kekayaan bangsa yang sudah berakar sejak lama.
3: Pendidikan kepercayaan, keyakinan, agama dan kepercayaan yang dimasukkan di dalam rancangan untuk konstitusi kita. Nah, itulah yang oleh teman-teman dari Majelis Luhur Percaya Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ya Pak Neo dan kawan-kawan dari LKI yang menyampaikan aspirasi tersebut kepada Kementerian Kebudayaan untuk ditetapkannya Hari Percaya Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
0: Ke Yogyakarta, puluhan siswa sekolah berbaris di sepanjang jalan Jogja Solo menyambut kedatangan dari Presiden RI Prabowo Subianto dan juga Perdana Menteri India Narendra Modi dalam kunjungannya ke Candi Prambanan Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu ini.
4: Puluhan siswa sekolah berbaris di sepanjang jalan Jogja Solo menyambut kedatangan Presiden Prabowo dan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam kunjungannya ke Candi Prambanan Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu. Presiden Prabowo dan PM India Narendra Modi diagendakan meresmikan proyek konservasi Candi Prambanan Rabu siang. Walaupun di tengah terik matahari, para pelajar mengaku senang menyambut Presiden bersama tamu kenegaraan.
5: Ini sedang ngapain di sini, Dek?
6: Sedang menunggu Pak Prabowo.
5: Gimana perasaannya, Dek?
6: Senang sekali.
5: Kemudian nanti kalau ada Pak Prabowo lewat, ada yang mau diomongin nggak, Prabowo? Harapannya?
6: Ada.
5: Apa itu?
6: Apa ya? Ya, ada.
4: Perdana Menteri Narendra Modi mengunjungi Presiden Prabowo pada Selasa di Istana Merdeka, Jakarta untuk membahas hubungan bilateral kedua negara tersebut. Pertemuan itu membahas 7 kesepakatan antara Indonesia dan India. Kerjasama tersebut meliputi pertahanan, kesehatan hingga pendidikan. Selain membahas berbagai isu bilateral, regional dan global, kedua negara juga menyiapkan sejumlah nota kesepahaman atau MOU. Kerjasama yang tengah diproses mencakup bidang kesehatan, antariksa, sains dan teknologi, pendidikan, farmasi, ketahanan pangan hingga hilirisasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Narendra Modi menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat kerjasama kedua negara, salah satunya di bidang keuangan. Indonesia dan India tengah merancang sistem pembayaran lintas batas negara berbasis kode atau QR.
7: Selain membahas berbagai isu bilateral, regional, dan global, Indonesia dan India menyiapkan sejumlah nota kesepahaman atau MOU. Kerjasama yang tengah diproses mencakup bidang kesehatan.

0: kesehatan, antariksa, sains dan teknologi, pendidikan, farmasi, ketahanan pangan, hingga hilirisasi. Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan komitmen Indonesia dan India untuk memperkuat kerjasama di sektor keuangan. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo membahas mengenai sistem pembayaran digital yang terus menunjukkan kemajuan. Implementasi cross-border QR payment diharapkan dapat mempermudah transaksi keuangan antara masyarakat dan pelaku usaha kedua negara.
1: Kedua negara memandang kerjasama ekonomi sebagai salah satu pilar utama hubungan bilateral. Untuk itu kami berkomitmen untuk meningkatkan perdagangan bilateral secara signifikan melalui percepatan pembahasan Indonesia-India Preferential Trade Agreement dan peninjauan upgrading ASEAN-India Trade and Goods Agreement, I3. Guna memperkuat kerjasama sektor keuangan, kami menyambut baik kemajuan pembahasan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR, cross-border QR payment linkage antara Indonesia dan India.
0: Kedua negara menilai integrasi sistem pembayaran akan memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan dunia usaha.
2: For ourselves, currently bilateral trade is at around $25 billion, which doesn't reflect the size of our economies, the size of our markets. So discussions centered around taking forward cooperation in areas such as critical minerals, in joining our innovation ecosystems, in getting our digital infrastructure to collaborate, so that, you know, there was a discussion on how to link our payment systems, our digital payment systems, to the Indonesian payment systems.
0: Integrasi tersebut menghubungkan Quick Response Code Indonesian Standard, QRIS milik Indonesia, dengan Unified Payments Interface milik India. Kesepakatan mengenai pembayaran digital tersebut merupakan bagian dari 20 nota kesepahaman yang ditandatangani Indonesia dan India. Intan Novanaya, Imam Muhairib, Jakarta.
3: Keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mengutus Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR Ahmad Muzani ke Iran menuai kontroversi. Informasi selengkapnya hadir usai jeda berikut.

0: Berikutnya, dua ledakan bom mengguncang ibu kota Suriah, Damaskus, dekat hotel tempat Presiden Prancis Emmanuel Macron menginap dalam kunjungan resminya ke Suriah pada Selasa waktu setempat. Sementara itu, sebuah penerbangan rute Bishkek, Kyrgyzstan menuju ke Osh terpaksa dibatalkan pada Selasa setelah pesawat miring ke sisi kiri dengan bahan bakar laporkan sempat tumpah ke landasan.
1: Dua ledakan mengguncang ibu kota Suriah Damaskus Selasa waktu setempat. Ledakan terjadi di dekat hotel tempat Presiden Prancis Emmanuel Macron menginap saat ia tengah melakukan kunjungan resmi ke Suriah. Sedikitnya 18 orang terluka, termasuk 4 diantaranya merupakan petugas polisi. Rekaman video memperlihatkan sebuah mobil terbakar hebat. Petugas pemadam berupaya menjinakkan api, sementara aparat keamanan menutup lokasi kejadian dan menyisir kendaraan di sekitar dengan anjing pelacak. Kementerian Dalam Negeri Suriah menyatakan dua bom rakitan digunakan dalam serangan ini. Satu bom disembunyikan di dalam tempat sampah, sedangkan satu lagi ditanam di dalam kendaraan yang terparkir. Keduanya telah terdeteksi petugas, namun meledak saat proses penjinakan berlangsung. Macron kemudian tetap melanjutkan pertemuan dengan Presiden Suriah Ahmed Al-Shara untuk membahas rekonstruksi pasca perang dan kerjasama ekonomi. Macron menegaskan Perancis siap menyambut era baru di Suriah dan mendukung proses pemulihan negara itu pasca konflik. Sebuah pesawat penumpang milik TezJet miring ke sisi kiri saat akan lepas landas dari Bandara Internasional Manas, Bishkek, Kyrgyzstan pada Selasa. Insiden memaksa penerbangan rute Bishkek menuju Osh itu dibatalkan. Dalam rekaman video, seluruh 181 penumpang dievakuasi dari dalam pesawat menggunakan perosotan darurat. Petugas darurat dan tim teknis segera memeriksa pesawat yang berhenti di landasan itu. Menurut laporan media lokal, insiden terjadi setelah salah satu penyangga roda belakang mengalami kerusakan saat pesawat bersiap lepas landas.

0: Pesawat kemudian mengerem dan miring ke sisi kiri dengan bahan bakar dilaporkan sempat tumpah ke landasan. Tidak ada korban jiwa maupun luka serius, meski sejumlah penumpang dilaporkan mengalami luka ringan dan memar.
1: Di belahan dunia lainnya, Gunung Etna di kawasan Pulau Sisilia, Italia, terus mengalami erupsi hingga guguran lavanya sempat terlihat jelas oleh para pendaki di sekitar tepi gunung. Erupsi Gunung Etna sempat membuat sejumlah penerbangan sempat terganggu. Nah, sementara itu di Cina, terjangan dua tornado memporak-porandakan sejumlah bangunan, fasilitas umum dan juga menewaskan sebanyak 11 orang.
0: Gunung Etna yang menjulang di bagian timur Pulau Sisilia, Italia terus mengalami erupsi hingga Selasa. Kepulan asap dan guguran lava sempat tertangkap dengan mata telanjang para pendaki dari tepi gunung dekat kawasan erupsi. Letak gunung yang dekat dengan kota Catania sempat membuat beberapa penerbangan tertunda. Namun kini Bandara Catania Fontanarossa telah kembali beroperasi setelah tingkat waspada diturunkan dari yang tadinya merah menjadi oranye. Meski demikian, para penumpang tetap disarankan untuk selalu mengupdate informasi sebelum melakukan perjalanan. Pihak berwenang juga mengimbau agar pengunjung mematuhi pembatasan di kawasan puncak gunung karena ledakan, hujan abu, dan lava masih sangat membahayakan. Warga Bile di wilayah Delta Niger, Nigeria digegerkan dengan kemunculan gas metana misterius yang berbentuk gelombang dari sungai, rawa, dan sumur bor beberapa bulan lalu. Hingga Senin, kondisinya semakin parah yang memperlihatkan gas naik ke permukaan melalui beberapa sumber air yang mengalir di permukiman warga. Wilayah ini pun masuk dalam kategori kawasan penghasil minyak yang paling tercemar di dunia. Pencemaran air membuat warga mengalami demam, sakit kepala, batuk, dan kesulitan tidur pada malam hari, hingga membuat sekolah di wilayah tersebut terpaksa ditutup. Warga menuding pencemaran diakibatkan dari kebocoran jaringan pipa minyak dan gas yang sudah tua dan menuntut pemerintah setempat untuk mengatasi kondisi ini. Sementara Komisi Regulasi Perminyakan Hulu Nigeria tengah menyiagakan pasokan air minum alternatif dan mobil damkar sebagai langkah antisipasi. Pasca terjangan dua tornado yang mengguncang Huanggang, Cina, 11 orang dilaporkan tewas, serta lebih dari 330 lainnya terluka. Tornado juga meluluhlantakkan 20 rumah dan merusak 4.800 rumah lainnya. Serta membuat pohon tumbang, sejumlah mobil ringsek, dan kerusakan parah di jalan raya hingga membuat aktivitas warga terganggu. Selain wilayah permukiman, tornado juga menyasar kawasan industri serta fasilitas logistik. Menurut warga, awalnya satu badai berlangsung secara terus-menerus, hingga datang tornado lain secara terpisah di kawasan tersebut dalam rentang waktu 4 jam. Tim layanan darurat telah diterjunkan untuk membantu operasi penyelamatan dan pihak berwenang tengah berupaya mengatasi kerusakan yang terdampak di wilayah Wangxi, Achou, dan Xianning.
1: Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Ruli Kurniawan. Saya Heranov Al-Bashir pamit, tetap bersama kami. Dua ekor monyet liar indukan dan anaknya membuat panik warga maupun petugas damkar saat terjebak di dalam kamar mandi rumah warga. Usai berhasil ditangkap, kedua monyet dibawa dan dilepas liarkan di habitat aslinya di hutan Sungai Gelap, Jambi. Dan selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Ruli Kurniawan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Aktivitas penerbangan di Bandara Franseda Momere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur ditutup sementara selama 2 hari. Penutupan ini dilakukan imbas erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur. Penutupan berlaku sejak Rabu 8 Juli hingga 9 Juli 2026 dan dijadwalkan dibuka kembali pukul 9 waktu Indonesia Tengah. 6 penerbangan dibatalkan, sejumlah penumpang memilih mengalihkan perjalanan melalui bandara lain seperti Bandara Gewayantana Larantuka. Pos pengamatan melaporkan Gunung Lewotobi Laki-Laki erupsi 3 kali dengan tinggi kolom abu sekitar 300 hingga 600.

0: 600 meter di atas puncak. Saat ini status gunung berada di level 3 atau siaga. Masyarakat dan wisatawan dihimbau tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Kebakaran terjadi di lahan kawasan Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, Rabu. Kebakaran diduga dipicu aktivitas pembakaran barang bekas seperti kabel. Warga mengaku resah karena asap kebakaran menyebar hingga ke pemukiman. Dan gambar udara memperlihatkan asap tebal hitam membumbung akibat kebakaran lahan. Dua unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Sejumlah petugas berupaya memadamkan api agar tidak menjalar ke area lain. Berdasarkan keterangan warga, kebakaran diduga berawal dari pembakaran barang bekas seperti kabel oleh orang tidak dikenal. Sisa bara api kemudian menyambar tanaman kering di sekitar lahan. Warga mengaku resah karena kejadian serupa kerap terjadi di kawasan tersebut. Asap tebal dari kebakaran bahkan menyebar hingga ke pemukiman warga di sekitarnya.
1: Sungguhnya terkait pembakaran ini sebetulnya ada kegiatan pembakaran kabel yang beberapa bulan yang lalu sudah dapat teguran agar tidak membakar kabel. Nah ini kelihatannya terindikasi membakar kabel lagi, bekas-bekasnya atau barah-barahnya bekas pembakaran dibuang ke lahan yang kosong. Ya boleh aja kegiatan, tapi lihat situasi keamanannya lah Pak. Warga juga kalau memang asapnya tinggi, gelap, nanti kan mengganggu pernapasan. Sehingga nanti ya ISPA lah Pak.
0: Sedang bermain bersama teman-temannya, seorang anak perempuan di Bekasi, Jawa Barat terkena tembakan peluru nyasar hingga harus menjalani operasi. Sementara di Sukabumi, seorang anak perempuan menjadi viral lantaran kecanduan aroma bensin. Ia bahkan nekat membuka jok motor yang terparkir di minimarket demi bisa menghirup aroma bensin.
2: Kamera warga merekam aksi nekat seorang anak yang berusaha melepaskan ikatan tali rafia pengaman jok motor di sebuah supermarket di kota Sukabumi. Bukan untuk mencuri, anak berkebutuhan khusus ini nekat membuka jok motor demi bisa menghirup aroma bensin di dalamnya. Menanggapi video viral tersebut, Dinas Sosial Kota Sukabumi memastikan kasus kecanduan aroma bensin ini sudah ditangani sejak tahun 2025. Anak tersebut bahkan sudah dirujuk ke spesialis kejiwaan RSUD Syamsuddin. Namun karena kedua orang tuanya sudah meninggal, pengawasan di rumah menjadi sangat sulit hingga sang bocah sering lolos ke jalanan. Dinas Sosial Kota Sukabumi masih terus berkoordinasi dengan Kementerian Sosial agar bocah yatim piatu ini bisa segera mendapatkan perawatan medis dan rehabilitasi yang layak.
3: Kita sudah koordinasi dengan provinsi, Dinas Provinsi Jabar, namun sampai sekarang belum ada solusi kembali karena terakhir belum diterima karena ada masalah kesehatan jiwanya yang mungkin untuk diagnosa saya tidak bisa menyebutkan di sini. Intinya adalah belum ada panti yang bisa menerima begitu.
2: Sementara di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, seorang anak perempuan menjadi korban tembakan peluru nyasar saat bermain bersama teman-temannya. Nenek korban menuturkan saat cucunya bermain tidak ada tanda keributan, namun tiba-tiba korban berteriak kesakitan dan jatuh pingsan. Karena lukanya cukup parah, korban pun dilarikan ke Rumah Sakit Fatmawati untuk menjalani operasi.
4: Awalnya kan dia duduk di sini. Terus begitu, rasa jepret, langsung nekep ini nih. Terus dia bangun, mau bilang bundanya. Pas sampai situ kata dia langsung gelap matanya. Langsung jatuh di sini, langsung tempuruk.
5: Pingsan, Bu?
4: Iya, pingsan. Langsung matanya mendelik begitu.
2: Menurut polisi, korban diduga tertembak peluru yang berasal dari senapan angin orang yang sedang memburu hewan. Polisi telah meminta keterangan 6 orang saksi dan masih mencari keberadaan pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sementara itu, kondisi 2 santri di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat yang diduga dibakar oleh kakak kelasnya sudah membaik. Namun keluarga mengaku kesulitan biaya untuk perawatan lanjutan pasca operasi. Sementara itu, polisi telah memeriksa belasan saksi termasuk pimpinan pondok pesantren.
6: Tujuh bulan sudah, Sahid Al-Hudri harus menahan sakit akibat luka bakar di kedua kaki dan tubuhnya. Santri Ponpes Rosudatus Saulatiyah Al-Ibrahimi di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat ini.

0: Ini menjadi salah satu korban pembakaran yang diduga dilakukan oleh kakak kelasnya pada Desember 2025 lalu. Di depan Kapolda dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, bibi korban menuturkan keluarga kesulitan biaya untuk pemulihan kondisi keponakannya pasca menjalani operasi.
1: Operasinya sadar, tapi kalau untuk kontrol kalau kita sendiri.
2: Berapa kali?
1: Misalnya kan sudah nggak bisa dikoper BPJS yang kemarin, sudah masuk laporan. Jadi pihak rumah sakit katanya ini juga harus umum, jadi kita ikut dari rumah sakit kan. Anak sehat, jadi mau tidak mau.
2: Kontrolnya berapa kali, Bu?
1: 2 kali dalam seminggu.
0: Korban lainnya adalah Ahmad Devan Ramdan yang mengalami luka bakar di bagian tangan hingga kakinya. Insiden yang menimpa kedua korban ini diduga dilakukan santri senior mereka yang tidak terima karena korban melaporkan aksi perundungan. Selain 2 orang mengalami luka bakar, 1 orang santri meninggal dunia setelah menjalani perawatan. Polisi telah memanggil belasan orang saksi untuk dimintai keterangan, termasuk diantaranya pimpinan pondok pesantren.
3: Semua sudah kita lakukan kegiatan penyidikan, dan insya Allah dalam waktu mungkin dari Kamis akan dilakukan gelar perkara. Dan dari gelar perkara itu diambil kesimpulan akan ada, insya Allah ada penetapan.
0: Kapolda NTB memastikan kedua korban akan menjalani perawatan lanjutan di Rumah Sakit Bhayangkara Mataram. Sementara itu, Kantor Wilayah Kementerian Agama NTB akan memfasilitasi pemindahan data pokok pendidikan agar kedua korban dapat melanjutkan pendidikan di Madrasah Sanawiyah di Lombok Tengah. Lalu Rahmat Juniadi, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
4: 2 ekor monyet liar membuat panik warga akibat terjebak di dalam kamar mandi di Jambi. 2 ekor monyet liar indukan dan anaknya membuat panik warga maupun petugas damkar saat terjebak di dalam kamar mandi rumah warga. Mendapat laporan, petugas dinas damkar kota Jambi datang menggunakan tongkat jaring menangkap 1 persatu monyet ini. Indukan monyet sempat dievakuasi ke dalam kandang namun meronta dan kabur berkeliaran di ruangan rumah. Sementara anak monyet tertinggal di kamar mandi. Usai berhasil ditangkap, kedua monyet dibawa dan dilepas liarkan di habitat aslinya di hutan Sungai Gelam, Jambi. Masa libur sekolah tidak hanya dimanfaatkan untuk berlibur. Di Ponorogo, Jawa Timur, ratusan pelajar memadati kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk membuat KTP baru.
5: Suasana lobi pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur terlihat ramai sejak Rabu pagi. Kantor yang berada di kawasan gedung Pemkab Ponorogo ini sudah dipadati ratusan warga yang mengurus data diri. Dalam antrean, sebagian besar merupakan pelajar yang memanfaatkan masa libur sekolah untuk melakukan perekaman maupun pencetakan IKTP. Membludaknya pemohon membuat kuota pelayanan sesi pagi habis sekitar pukul 10 pagi. Petugas pun mengarahkan sejumlah pemohon agar kembali pada sesi siang demi menjaga pelayanan tetap tertib dan antrean tidak menumpuk. Jumlah pemohon meningkat sekitar 30-40% dibanding hari biasa. Selama libur sekolah, angkanya melonjak menjadi 400-450 pemohon.
6: 100 itu kalau 1 orang 20 menit itu bisa dihitung. Dengan 6 meja layanan bisa kita itu kira-kira selesai jam berapa aja. Jadi yang setelah jam 10 baru masuk, itu bisa kita tolak. Nanti silakan kalau hadir kembali setelah jam istirahat jam 1.
5: Sejumlah pelajar mengaku memanfaatkan libur sekolah untuk membuat EKTP. Meski mengantre panjang, dengan waktu tunggu hingga 2 jam, dokumen tersebut dibutuhkan untuk berbagai keperluan administrasi ke depannya.
7: Ya karena udah waktunya buat.
8: Waktunya buat? Ya. Emang memilih di momen liburan sekolah ini ya?
7: Iya.
8: Ini ngantri dari jam berapa?
7: Dari jam 9.
5: Disduk Capil Ponorogo mengimbau masyarakat datang lebih pagi agar tidak kehabisan kuota. Karena kapasitas perekaman setiap sesi hanya mampu melayani 150 pemohon. Catur Priambodo, Ponorogo, Jawa Timur.
4: Menyambut tahun ajaran baru, para orang tua

0: Jelang tahun ajaran baru dimulai. Berdomisili di Probolinggo, ia bahkan sampai rela menemani sang buah hati mencari peralatan sekolah yang dibutuhkan hingga ke Surabaya demi mendapatkan barang yang diinginkan dan harga yang terjangkau. Buku tulis dan beberapa alat tulis menjadi barang-barang yang menurutnya paling penting disiapkan untuk sekolah. Untuk buku dan peralatan sekolah, biasanya budget yang ia persiapkan sekitar 200 hingga 300 ribu rupiah. Namun lebih dari itu, baginya berburu perlengkapan sekolah bersama sang anak menjadi momen berkesan baginya dan buah hati tercinta.
1: Warren sekarang naik kelas 6, ya persiapannya ya seminggu sebelumnya. Soalnya kalau deket-deket, bebet-bebet kan pasti rame ya. Terus kita pastiin dulu dari sekolah, guru-guru itu biasanya kasih tahu berapa jumlah buku apa aja yang perlu dipersiapkan, buku kotak, buku garis, dan lain-lain. Ya setelah tahu dari situ, baru kita kesini untuk beli.
0: Tak ingin ketinggalan momen, warga kota Surabaya antusias memburu perlengkapan sekolah anak. Sejak pagi hari, gelombang pengunjung sudah terlihat memadati sejumlah toko buku di Kota Pahlawan.
2: Biasanya sih ramenya, ini udah mulai ramenya itu di akhir bulan kemarin. Biasanya di waktu ramenya mungkin di malam hari aja, ini dari pagi sampai malam udah rame banget, luar biasa banget antusiasnya. Biasanya cari buku, tas sekolah pasti ya, mau yang baru kan pasti kalau untuk tahun ajaran baru. Buku-bukunya juga banyak, sampul dan alat tulis lainnya sih.
0: Pada akhirnya mempersiapkan kebutuhan sekolah anak sebenarnya tidak harus selalu serba baru. Sebagian orang tua memilih membeli barang yang benar-benar dibutuhkan, sementara sebagian lainnya memilih barang baru sebagai pemantik semangat belajar anak. Namun yang terpenting, tetaplah menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi finansial masing-masing keluarga. Gia Clarissa, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
3: Jelang tahun ajaran baru, salah satu sekolah dasar negeri yang ada di Garut, Jawa Barat terpaksa ditutup dengan alasan kekurangan siswa dan fasilitas yang kurang memadai. Hal ini membuat orang tua siswa kecewa dan meminta sekolah tetap beroperasi. Sementara salah satu sekolah menengah pertama di Kota Jambi hanya berhasil menjaring satu siswa baru melalui jalur pendaftaran daring.
4: Kayak sekolah desa suka gurih tinggal buka deh ya Allah, tinggal ya bantu sana nanti balik deh ya Allah, dimohon ya Allah, buka deh ya sekolah.
5: Tangisan kekecewaan dari salah satu orang tua siswa yang bersekolah di SD Negeri 3 Sukahurip Kecamatan Cigeduk Garut Jawa Barat ini pecah saat mengetahui sekolah tempat anaknya belajar akan ditutup. Ia meminta bantuan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi agar sekolah tersebut kembali beroperasi. Pada Selasa pagi, puluhan orang tua dan juga anak-anaknya mendatangi sekolah untuk menyampaikan rasa kekecewaannya. Meski sejumlah fasilitas sekolah ini terlihat rusak dan diklaim kekurangan siswa, para orang tua ingin anak-anaknya tetap bersekolah di sini. Alasannya sederhana, jarak yang dekat dari rumah ke sekolah membuat mereka tak harus pusing mengeluarkan ongkos perjalanan.
6: Harusnya kan masuk SLB sekolahnya, tapi kan kalau di sekolah di sini, kalau masuk SLB kan harus otomatis pakai biaya besar. Jadi saya memperjuangkan anak saya juga di sini.
5: Sementara pemerintah daerah menyebut SDN 3 Sukahurip akan digabungkan dengan sekolah lain.
7: Masih ada lah beberapa yang masih keberatan untuk dilakukan merger, meskipun di sekitar sekolah itu masih ada sekolah terdekat yang jaraknya 1,2 km dan berjarak setengah kilometer.
5: Camat Cigeduk meyakinkan para orang tua siswa, anaknya akan tetap bersekolah dengan fasilitas yang lebih baik. Hasil penerimaan peserta didik baru di Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 Kota Jambi menjadi sorotan setelah viral di media sosial. Pada tahun ajaran ini, sekolah yang berlokasi di Jalan Raden Fatah, Kelurahan Sijenjang, Kecamatan Jambi Timur ini hanya berhasil menjaring satu siswa baru melalui jalur pendaftaran daring. Ferry, Kepala SMP Negeri 23 Kota Jambi menjelaskan, selain satu pendaftar secara daring, terdapat 8 siswa yang mendaftar secara langsung ke sekolah. Dengan demikian, total siswa baru yang diterima berjumlah 9 orang. Padahal sekolah memiliki daya tampung hingga 128 siswa baru.
8: Di sini kan ada SD yang sudah mati ya, sebenarnya nggak beroperasi lagi. Juga ada juga SD satu lagi 17, jumlah siswanya yang kemarin keluar itu ada 10. Ditambah yang daerah SST Kangkung itu 10 juga. Jadi

0: Kesimpulannya minimnya sudah jumlah anak sekolah di sekitar sini.
1: Dinas Pendidikan Kota Jambi tengah mengkaji kemungkinan penggabungan atau merger sekolah apabila diperlukan, namun keputusan akhir akan diambil setelah proses evaluasi dan kajian selesai. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Negara Gajah Putih Thailand juga memperlakukan program makan gratis bagi siswa sekolah dan tidak main-main. Program MBG ala Thailand telah berjalan selama lebih dari 30 tahun dan dikelola kantin sekolah. Simak informasi selengkapnya usai jeda.
3: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
4: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
5: Bila kalian melakukan hutang piutang, ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
6: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
3: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Banyak cara dapat dilakukan anak-anak untuk mengisi libur sekolah. Salah satunya di Kompleks Museum Benteng Frederberg, Yogyakarta. Di sini, anak-anak dapat mencoba berbagai permainan tradisional yang sudah jarang ditemukan. Nah, kalau di Lembang, Jawa Barat, anak-anak bisa mencoba kegiatan farm to table atau memanen hasil kebun hingga mengolahnya menjadi hidangan yang menggoda selera.
7: Pemandangan yang berbeda nampak di Kompleks Museum Benteng Frederberg di Kota Gudeg, Yogyakarta. Selain sejumlah diorama, kini ada pula area bermain yang disiapkan untuk anak-anak. Bukan permainan konsol, apalagi gawai, namun berbagai permainan tradisional yang mungkin sudah mulai ditinggalkan. Jauh dari kecanggihan teknologi, anak-anak justru diajak berselaras dan berinteraksi. Dalam festival yang bertajuk Dolanan Anak, terdapat 15 permainan tradisional mulai dari permainan ketangkasan seperti egrang hingga permainan yang mengasah strategi seperti congklak bisa ditemukan di tempat ini. Anak-anak pun mengaku senang bisa mencoba permainan yang sudah mulai jarang dimainkan generasi sekarang.
8: Egrang, engglek sama apa? Seru banget. Ya, jarang main kayak gitu. Sepak bola.
9: Apa aja?
8: Dakon, engrang, engglek, sama utah itu baru ini.
7: Diselenggarakan hingga 28 Juli mendatang, cukup dengan membeli tiket masuk museum seharga Rp15 hingga Rp20.000, anak-anak sudah bisa puas bermain dan berinteraksi di tempat ini.

0: Nah, kalau di Lembang, Jawa Barat, ada satu kegiatan yang mengajak anak-anak turun langsung memetik hasil kebun hingga memasaknya menjadi sajian yang menggoda selera dalam konsep farm to table. Menggunakan topi bambu layaknya petani, anak-anak diajak memetik langsung hasil bumi seperti brokoli dan stroberi. Dengan cekatan, satu persatu buah stroberi dikumpulkan untuk kemudian digunakan sebagai bahan masakan.
1: Seru, ini juga pertama kali pengalaman metik sayuran.
2: Tadi susah nggak Maria memetiknya?
3: Enggak. Aku dapat segini banyak banget.
0: Ini dia nih bagian serunya. Selain bisa dikonsumsi langsung, stroberi yang sudah dipetik juga bisa diolah menjadi menu makanan. Anak-anak pun diajak berperan langsung mulai dari meracik bumbu hingga mengikuti proses memasak. Untuk paket farm to table, memanen dan memasak di Jalan Raya Tangkuban Perahu Lembang Bandung ini dibanderol dengan harga Rp110.000. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Program makan bergizi gratis tidak hanya digelar di Indonesia. Negara Gajah Putih Thailand juga memperlakukan program makan gratis bagi siswa.

0: siswa sekolah. Dan tidak main-main, program MBG ala Thailand telah berjalan selama lebih dari 30 tahun dan dikelola kantin sekolah. Berikut laporan produser lapangan Putri Demes dari salah satu sekolah di Bangkok, Thailand.
1: Matahari mulai meninggi di kota Bangkok, Thailand. Ini waktunya bagi siswa-siswi sekolah Wat Phattum Wanaram untuk istirahat makan siang. Dimulai dari pukul 10:30 pagi waktu Bangkok, siswa dari Taman Kanak-kanak tiba. Mereka berbaris rapi, dibantu para guru dan seluruh staf kantin sekolah untuk mendapatkan makanan. Menu hari ini adalah Pad Krab Rao atau nasi dengan daging cincang, sayur, dan telur goreng, lengkap dengan buah semangka dan kuah sup. Makanan bergizi ini diterima siswa secara gratis. Ini adalah bagian dari program Dek Im Im Tong atau Perut Kenyang Anak Senang. Program ini merupakan sarapan dan makan siang gratis yang diimplementasikan di 437 sekolah di kota Bangkok, Thailand.
2: Program makan siang gratis yang kita lihat di sekolah, seperti yang terjadi di belakang saya ini, sudah melalui proses yang begitu panjang di negara Thailand. Misalnya dari tahun 1952, sejarahnya ini dilakukan uji coba berulang kali dengan trial and error. Kemudian di tahun 1987, ini diinisiasi menjadi program nasional oleh Raja Rama X atau Raja Bhumibol Adulyadej. Kemudian di tahun 1992 ini mulai menjadi undang-undang. Di tahun 2012 ada sistem digitalisasi melalui Thai School Lunch, sehingga sistemnya ini bisa dimonitoring secara resmi dan juga teratur oleh negara dan juga dengan pihak sekolah. Kemudian saat ini yang sudah kita lihat dan berjalan saat ini adalah prosesnya diserahkan oleh masing-masing provinsi, dan pendistribusian makanannya ataupun pengelolaan makanannya ini dikelola langsung oleh sekolah-sekolah seperti yang ada di belakang saya ini.
1: Dapur sekolah ini sudah menyiapkan makanan dan sarapan makan siang bagi siswa sejak pukul 5 pagi. Seluruh juru masak direkrut dan dilatih oleh pemerintah distrik dan provinsi. Demikian pula dengan seluruh proses memasak dengan standar kebersihan dan kesehatan yang sudah tersistem sejak lama, yaitu sejak 1992.
3: อาหารนี่นะคะเราได้มาจากการโหวตของเด็กด้วยสำรวจความพึงพอใจว่าเด็กชอบทานอาหารอะไรแต่เราไม่ได้ตามใจเด็กทุกเรื่องในที่เด็กอยากต้องอยากทานเนี่ยก็อาจจะตามใจเด็กบ้างใน1เดือนหรือใน1สัปดาห์อะไรเงี้ยค่ะ ก็จะมีกระบวนการตรงนี้อยู่ว่าเด็กชอบทานอาหารอะไรเรามีการสำรวจเรื่องของเด็กที่แพ้อาหารก่อนที่จะทำอาหารนะคะเราจะสำรวจครูประจำชั้นจะสำรวจว่าเด็กคนนี้แพ้กุ้งไหมแพ้ไข่ไหมค่ะส่วนใหญ่จะเป็น2เรื่องนี้ที่แท้แต่ถ้าเป็นเด็กที่แพ้อาหารเนี่ยค่ะเราก็จะจัดอาหารเมนูใหม่ให้สำหรับเด็กกลุ่มนี้แต่มีไม่มากค่ะไม่ประมาณไม่ถึง5คน
1: Seluruh sekolah di kota Bangkok harus mematuhi standar dan sistem yang diatur secara online melalui website Thai School Lunch for Bangkok Metropolitan Administration. Proses perencanaan menu, belanja bahan, memasak, hingga realisasi penyajian harus dilaporkan pihak sekolah secara transparan. Dari sistem tersebut, pihak pemerintah akan memberi evaluasi pemenuhan standar nilai gizi dari setiap menu makanan. Di sekolah ini, waktu makan siang dibagi ke 3 gelombang dengan total 700 siswa. Setelah siswa taman kanak-kanak, kini tiba saatnya bagi siswa sekolah dasar, kemudian siswa SMP dan SMA. Menu makanan, porsi maupun cara penyajian dibedakan untuk setiap jenjang sesuai usia siswa. Mereka mengaku sangat senang dan terbantu dengan adanya program makan siang gratis ini.
4: For me, I can concentrate and focus to my class more. I think because sometimes when I have class in outside, right, I have to think before lunch, what do I have today? What should I eat today? Or just sometimes I go out class, I have dancing class, right, I will think, what should I bring my food? Should I cook today? Should I buy it? But here I didn't need to think because they already make the food. They post it on online. So tomorrow what do we have? I will know.
5: ใช่ค่ะก็รู้สึกเหมือนเพื่อนเลยค่ะเพราะว่าการที่เรามีแบบนี้นะคะทำให้เราได้โฟกัสกับการเรียนมากขึ้นค่ะเพราะว่าสมมตินะคะถ้าโรงเรียนไม่ได้สั่งประโยชน์ดีแบบนี้นะคะเราก็อาจจะตอนเที่ยงเราก็อาจจะไม่ได้มีเวลาไปทำอย่างอื่นมากอะค่ะเพราะว่าแค่กินข้าวก็หมดแล้วค่ะเพราะว่าถ้าเราไปเลือกซื้ออีกมันก็จะเสียเวลามากขึ้น
1: Pihak sekolah juga mengatakan hingga lebih dari 30 tahun tidak pernah ada siswa yang mengalami gejala sakit maupun keracunan akibat kesalahan menu ataupun pengolahan makanan. Akademisi Universitas Chulalongkorn berpendapat, kolaborasi pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan program ini.
6: My observation about the progress of the Schoolan program, I think decentralization is a key. And another thing is about the accountability. When we provide the budget to the local government, it means that they have to manage and have to work with the civil society to make sure that they provide good enough quality of the food for all students.
1: Pada akhirnya, memberi makan bagi siswa memang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sistem pendidikan. Namun, transparansi, kolaborasi dengan masyarakat, serta komitmen untuk evaluasi harus menjadi kunci. Putri Demes, Bangkok, Thailand.
0: Kesedihan menyelimuti suporter Mesir yang berada di Kairo setelah negaranya mengalami kekalahan 3-2 dari Argentina dalam pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Argentina lolos ke babak perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Mesir di Stadion Dallas Rabu dini hari waktu Indonesia. Meski tertinggal pada babak pertama, Argentina berhasil membalikkan keadaan di babak kedua. Bermain di Stadion Dallas, Georgia, Amerika Serikat, Argentina langsung menekan. Namun Mesir menunjukkan nyali mereka menghadapi sang juara bertahan. Pada menit ke-15, Mesir membobol gawang Argentina lewat sundulan Yasir Ibrahim, memanfaatkan assist Marwan Adlia, sebuah penalti didapat setelah Hasim Hasan menjatuhkan Nicolas Taliafico pada menit ke-19. Namun sayang Lionel Messi gagal menjebol gawang Mustafa Sober dan di babak kedua Argentina tampil lebih menekan. Namun di menit ke-67 gol kembali diciptakan Mesir. Mustafa Zico mencatatkan namanya di papan skor. Pada menit ke-79 Cristian Romero memperkecil ketertinggalan. Gol tercipta dengan memanfaatkan assist Lionel Messi lewat sebuah serangan yang apik. 5 menit berikutnya Messi menyamakan kedudukan menjadi 2-2 dan tendangan keras Messi tercipta setelah memanfaatkan umpan matang Gonzalo Montiel. Argentina berbalik unggul 3-2 lewat gol sundulan Enzo Fernandez pada menit ke-90+3. Gol tercipta setelah memanfaatkan assist Lautaro Martinez. Hingga menit akhir tidak ada gol tambahan tercipta. Pelatih Mesir Hossam Hassan mengaku tidak akan lagi menyaksikan sisa pertandingan Piala Dunia setelah timnya tersingkir secara dramatis dari Argentina di babak 16 besar. Hassan menilai keputusan wasit menjadi penyebab utama kegagalan timnya melaju ke perempat final. Dalam konferensi pers usai laga, Hossam Hassan mengaku kecewa dan menilai timnya tampil lebih baik. Hassan juga memprotes sejumlah keputusan wasit. Menurutnya Mesir seharusnya mendapat hadiah penalti sementara satu gol skuadnya dianulir melalui tinjauan VAR yang menyatakan terjadi pelanggaran dalam proses serangan. Kekecewaan Mesir semakin bertambah setelah klaim penalti atas pelanggaran terhadap Hamdi Fati tidak dikabulkan. Tidak lama berselang Argentina justru mencetak gol penentu kemenangan pada menit 92. Sementara itu, kesedihan menyelimuti suporter Mesir yang berada di Kairo setelah negaranya mengalami kekalahan 3-2 dari Argentina dalam pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026. Para penggemar Mesir menyalahkan keputusan wasit atas kekalahan tersebut. Menurutnya, ada ketidakadilan terkait keputusan wasit selama pertandingan berlangsung. Seperti gol Mustafa Zaki Abdul Rauf yang dianulir, tackle keras di dalam kotak penalti menjelang akhir masa tambahan waktu yang tidak ditinjau ulang. Rasa syukur atas panen melimpah dapat diungkapkan dengan berbagai cara. Di Desa Serang, Lereng Gunung Slamet, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, para petani memilih merayakannya dengan tradisi unik, yaitu Perang Buah Tomat. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Ruli Kurniawan pamit, selamat malam, sampai jumpa.
1: Para petani sudah bersiap mengikuti tradisi perang tomat, sudah melengkapi diri dengan helm, mantel plastik, hingga tameng kayu. Terdengar yel-yel penyemangat bergema di areal persawahan Desa Serang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Sekitar 3 kuintal tomat busuk sudah disiapkan sebagai amunisi. Saat permainan dimulai, mereka saling melemparkan tomat ke arah lawan. Sorak-sorai dan kegembiraan mewarnai tradisi ini. Semprotan air juga turut membuat perang tomat semakin meriah.
2: Ya kita harus pakai feeling kita sendiri Pak, karena tomat itu kan banyak, peserta banyak. Jadi kita pakai feeling aja, kita nggak tahu itu mengenai teman atau mengenai lawan. Yang penting kita ikut memeriahkan acara ini.
1: Menurut Kepala Desa Serang, perang tomat merupakan simbol rasa syukur atas hasil panen, sekaligus menjadi sarana mempererat hubungan antar petani dan masyarakat.

Sejumlah aksi teror meresahkan warga terjadi di sejumlah lokasi. Selasa malam, suasana Jalan Batoro Katong, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, berubah mencekam saat seorang pria mengamuk dengan mengacung-acungkan golok. Pelaku sempat membacok pengamen serta menyerang emak-emak

0: pengendara motor. Pelaku juga meneror pedagang kaki lima dengan mengacungkan golok saat meminta makanan sehingga membuat pengunjungnya bubar menyelamatkan diri.
1: Terus? Karena di pom bensin itu kan ngamuk-ngamuk, ngubel, badut, ipin-ipin loh.
2: Iya.
1: Terus dia lari, balik lagi di kepalanya dibacokin gitu. Tapi kan pakai pelindung ya, nggak apa-apa. Begitu di Soria. Di Soria itu ada ibu-ibu, apa nggak tahu katanya, ada orang tuh naik motor, helmnya dibacok juga, ngamuk.
0: Satpol PP Pemkab Ponorogo akhirnya berhasil melumpuhkan pelaku tanpa perlawanan berarti. Pria itu dipastikan bukan warga setempat dan diduga mengalami gangguan jiwa. Warga Dusun Telogosari, Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, Banyuwangi, Jawa Timur dibuat resah dengan aksi maling jemuran spesialis celana dalam wanita yang marak terjadi sebulan terakhir. Tidak tanggung-tanggung, salah satu warga bahkan sudah kehilangan celana dalamnya lebih dari 12 helai. Warga menduga aksi pria tak dikenal ini dilakukan karena memiliki penyimpangan seksual atau untuk ritual gaib, pengasihan, dan kesugihan. Meski belum melapor, para korban berharap ada tindakan tegas dari pihak kepolisian untuk mengusut kejadian tersebut agar kejadian yang merusakkan warga ini tidak terulang kembali. Teror lainnya terjadi di Kabupaten Lampung Tengah. Seorang perempuan berdaster terekam kamera CCTV dengan sengaja buang air besar atau BAB di depan toko pakaian adat di Plaza Bandar Jaya. Aksi tidak terpuji tersebut bahkan dilakukan dengan berpindah-pindah di area depan toko. Bukan kali ini saja, aksi teror tersebut sudah 3 kali terjadi. Dan di kejadian terbaru, Selasa 7 Juli, pelaku akhirnya terekam jelas di CCTV. Tak hanya itu, pemilik toko juga menduga teror berlanjut dengan perusakan CCTV yang terpasang di lokasi.
3: Masa kalau 7:30 kan udah siang, udah terang kan? Masa nggak malu gitu? Kalau menurut saya sih, sengaja.
0: Para pedagang berharap pengelola pasar bersama petugas keamanan segera mengidentifikasi dan menangkap pelaku agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Selamat malam, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Bersama saya Diana Valencia, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Seorang pria ditangkap usai nekat melakukan tindakan asusila terhadap seorang wanita pengunjung lokasi wisata Pantai Padang. Sementara itu di lokasi lainnya, seorang wanita muda mengalami pendarahan hebat usai nekat melakukan aborsi dengan meminum 16 butir obat penggugur kandungan di kamar indekosnya di wilayah Taman Sari, Jakarta Barat.
5: Lu tadi kenapa ya?
6: Nggak ada.
0: Seorang pria kedapatan melakukan tindakan asusila terhadap seorang wanita pengunjung lokasi wisata Pantai Padang. Aksi tersebut sempat terekam kamera ponsel korban. Tampak pelaku datang mendekati korban yang saat itu tengah berdiri sendirian di pinggir pantai untuk menunggu temannya. Pelaku kemudian melakukan aksi pelecehan seksual secara verbal, lalu dengan nekat meraba payudara korban. Korban yang terkejut langsung berteriak hingga sempat terlibat adu mulut dengan pelaku, sebelum akhirnya pelaku kabur melarikan diri dari lokasi kejadian. Tim Klewang Satreskrim Polresta Padang bergerak cepat menangkap sang pelaku yang berinisial AL ini. Ironisnya, aksi cabul pelaku ternyata bukanlah yang pertama kali. Sebelumnya pelaku juga pernah terekam kamera CCTV yang berada di kawasan Veteran Kota Padang saat melakukan aksi begal payudara terhadap seorang mahasiswi yang sedang berjalan sendiri di 2 TKP berbeda. Petugas unit Reskrim Polsek Sawah Besar bersama Satppa PPO Polres Metro Jakarta Pusat menggeledah sebuah kamar indekos di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Penggeledahan dilakukan menyusul adanya wanita muda penghuni indekos yang dilarikan ke Rumah Sakit Umum daerah Sawah Besar, Jakarta Pusat usai mengalami pendarahan hebat. Dari hasil pemeriksaan sementara, wanita berusia 20 tahun berinisial RR itu mengalami pendarahan karena diduga nekat melakukan aborsi dengan cara menenggak pil penggugur kandungan yang dibelinya secara online. Tak hanya mengalami pendarahan hebat, janin berusia 5 bulan yang dikandungnya juga tak bisa diselamatkan. Kasus ini masih dalam penanganan Satuan PPA PPO Polres Metro Jakarta Pusat. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Terbakar api cemburu, seorang residivis yang baru bebas dari penjara di Serang, Banten, nekat melakukan aksi percobaan penusukan terhadap teman dekat kasihnya. Sementara itu di Karawang Barat, 3 perampok bersenjata api dan sajam melukai pegawai minimarket dan menggasak uang tunai serta rokok.
2: Inilah rekaman video amatir warga. Seorang pria emosi sambil mengacungkan pisau berusaha menusuk lelaki lain karena tidak terima melihat dia asyik nongkrong bersama kekasihnya. Beruntung, aksi pelaku digagalkan warga yang berhasil merampas pisau dari tangan pelaku. Peristiwa ini terjadi di area parkiran kafe Danau Situ Terate, Cikande, Serang, Banten pada Senin malam. Kurang dari 24 jam, unit reskrim Polsek Cikande berhasil meringkus pelaku di rumah orang tuanya di Desa Panamping, Kecamatan Bandung. Dari catatan kepolisian, pelaku diketahui merupakan residivis kakap yang belum lama ini bebas atas kasus tindak pidana penganiayaan berat. Guna penyelidikan lebih lanjut, pelaku digelandang ke Mapolsek Cikande bersama barang bukti sarung pisau. Sementara mata pisau utama masih dalam proses pencarian. CCTV merekam aksi 3 perampok dengan senjata api dan sajam masuk dan mengancam karyawan minimarket di Kelurahan Karangpawitan, Karawang Barat. Satu pelaku bersenjata api kemudian meminta penjaga kasir untuk membuka brankas yang berada di lantai 2. Dua pelaku lain melumpuhkan 2 pegawai minimarket lainnya, kemudian menguras uang tunai puluhan juta rupiah dari mesin kasir, serta membawa kabur puluhan slop rokok berbagai merek. Sebelum melarikan diri, salah satu pelaku diduga melukai seorang pegawai menggunakan senjata tajam, sehingga korban mengalami luka pada bagian wajah dan jari tangan.
6: Kalau saya pasti lebih dari selain barang.
7: Pelaku datang langsung nodong atau pura-pura belanja dulu, Mas?
6: Langsung nodong.
7: Karyawan sempat ada yang dipukul nggak?
6: Tidak.
2: CCTV merekam aksi pencurian motor di Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Usai serangkaian penyelidikan, unit reskrim Polsek Rupit Musirawas Utara berhasil menangkap ketiga pelaku pencurian sepeda motor tersebut yang berinisial IW, U, dan NA di sejumlah lokasi yang berbeda di wilayah Provinsi Bengkulu. Para pelaku diidentifikasi merupakan residivis sejumlah kasus di berbagai wilayah hukum. Dari hasil pemeriksaan polisi, uang hasil penjualan sepeda motor curian lintas provinsi digunakan para pelaku untuk bermain judi online dan membeli narkotika. Para pelaku dan barang bukti telah diamankan di Polsek Rupit untuk proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Polisi menggagalkan penyeludupan 25 kg sabu lintas Provinsi Sumatera yang disembunyikan di speaker mobil. Adapun di Lombok Barat, jaringan sabu antar kabupaten ditangkap di depan SPBU.
8: Matikan.
9: Inilah video amatir milik petugas saat mencegat sebuah mobil yang dikendarai oleh 2 tersangka diduga anggota sindikat jaringan narkoba antar provinsi asal Aceh Tamiang saat melintas di jalan lintas Sumatera di Desa Beringin Jaya Torgamba, Labuhan Batu Utara. Petugas menemukan 25 kg sabu yang disembunyikan di dalam speaker yang telah dimodifikasi. Berdasarkan pengakuan tersangka, sabu dibawa dari Aceh dan akan dikirim ke Jambi melalui Sumatera Utara. Keduanya mengaku sudah 2 kali menjadi kurir. Inilah momen penangkapan 2 terduga pelaku penyalahgunaan narkotika yang berasal dari Kabupaten Lombok Tengah oleh tim Polresta Mataram di depan sebuah pom bensin di wilayah Narmada, Lombok Barat, Selasa malam. Penangkapan ini berdasarkan laporan warga yang melihat gerak-gerik mencurigakan sejumlah orang yang sering berada di jalan depan pom bensin tersebut. Diduga kuat mereka pelaku transaksi narkotika lintas kabupaten. Saat dilakukan penggeledahan dari tas terduga pelaku, petugas mengamankan sejumlah bungkusan yang diduga kuat adalah sabu seberat 60 gram lebih. Petugas kini melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan narkotika antar kabupaten ini. Inilah saat penangkapan Y, seorang mahasiswa pengedar ganja kering di Jalan Dr. Mansur Medan pada Senin malam. Berdasarkan informasi Y, polisi lalu bergerak ke kos KH, teman pelaku yang disebut sebagai pemasok ganja di Jalan Jamin Ginting. Dari kamar tersebut, petugas kembali menyita barang bukti daun ganja kering yang telah dikemas rapi. Menurut polisi, kedua pelaku merupakan mahasiswa salah satu kampus swasta di Medan. Saat ini, petugas masih melakukan pengembangan untuk memburu pemasok ganja kering kepada para tersangka. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Ke informasi lainnya, anggota komplotan pencuri sepeda motor yang menggunakan tali pocong sebagai jimat agar tak terlihat saat beraksi berhasil ditangkap polisi di Depok. Informasi ini akan kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam Kilas Kriminal.

0: Inilah rekaman saat Satreskrim Polres Metro Depok menangkap komplotan pencuri kendaraan bermotor yang selama ini beraksi di wilayah Depok dan Bogor. 8 anggota komplotan yang telah beraksi di 7 lokasi ini ditangkap di kawasan Jembatan Grendong, Kampung Sawah, Rumpin, Bogor. Motor hasil curian lalu dijual ke penadah dengan harga berkisar 3-4 juta rupiah. Tak hanya itu, polisi juga menemukan tali pocong yang dibawa oleh salah satu pelaku. Tali tersebut dijadikan jimat agar tidak terlihat atau tidak mudah ditangkap saat beraksi.
1: Tahun kami ucapkan.
0: DA tak nyangka paginya akan dibangunkan oleh sejumlah orang yang mengucapkan selamat ulang tahun. Ia semakin bingung saat mengetahui orang-orang yang membangunkannya ternyata adalah sejumlah polisi yang menangkapnya. Dalam aksinya, DA dibantu rekannya remaja yang bermasalah dengan hukum. Keduanya diketahui telah membobol minimarket di Jalan Padat Karya sebanyak 2 kali berturut-turut dengan kerugian 50 juta rupiah. Polisi menyebut aksi para pelaku dilatar belakangi karena adanya hutang piutang.
2: Motor si korban siapa?
0: Inilah saat tim opsional Polsek Jatiuwung menangkap pelaku polisi gadungan di tempat persembunyian mereka. Dalam penggeledahan disita barang bukti 2 air gun, seragam dan tanda pengenal menyerupai kepolisian, borgol besi, borgol kabel tis, dan 1 unit sepeda motor milik korban. Penangkapan ini berdasarkan laporan dari warga. Seorang korban pelapor menyebut dirinya digerebek sejumlah orang yang mengaku polisi dengan tuduhan terlibat peredaran obat terlarang. Usai ditodong, diborgol dan disekap 12 jam ia pun dibebaskan setelah orang tuanya memberikan uang tebusan berupa uang dan motor senilai 20 juta rupiah. Polsek Jatiuwung masih memburu 2 pelaku lainnya, yakni berinisial HS dan R yang kini masih buron. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kasus intimidasi berujung maut yang dialami Dr. Ica terus diproses hukum oleh polisi. Hingga saat ini polisi belum menetapkan tersangka, sementara pihak terlapor yakni anggota DPRD membantah kematian Dr. Ica adalah akibat intimidasi.
4: Kasus Dr. Ica yang ditemukan meninggal mengakhiri hidup karena diduga depresi akibat intimidasi terus diproses polisi. Meski begitu, nyaris 2 pekan usai Dr. Ica meninggal, polisi belum juga menetapkan tersangka. Sejauh ini polisi terus melakukan proses hukum usai keluarga Dr. Ica secara resmi melaporkan 4 orang yang diduga melakukan intimidasi. Mereka adalah 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara dan seorang istri salah satu dari mereka. Sabtu 4 Juli, polisi memeriksa 2 terlapor, yakni anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, TTU, masing-masing Teresius Lazakar dan Robert Tubani. Usai diperiksa, 2 terlapor enggan berkomentar banyak. Sementara itu, pengacara terlapor membantah kematian Dr. Ica akibat intimidasi yang dilakukan kliennya. Sementara itu, ahli hukum pidana sekaligus akademisi di Kota Kupang, Mikael Veka, mengungkapkan sulit dipungkiri faktor intimidasi tidak menjadi sebab akibat kematian Dr. Ica. Mikael Veka mengungkapkan intimidasi adalah perbuatan pidana yang diatur dalam pasal 530 KUHP yang ancaman hukumannya 7 tahun penjara.
5: Sebelum Dr. Ica meninggal, ini kan juga sempat melaporkan ke Badan Kehormatan Dewan. Artinya bahwa ini kausalitas langsung. Yang kedua, bahwa ada tulisan tangan Dr. Ica. Memang ini kemudian harus dibuktikan lagi bahwa apakah benar tulisan itu tulisan asli Dr. Ica. Tapi ini memberi petunjuk yang sangat kuat bahwa kematian Dr. Ica akibat daripada pengancaman dilakukan oleh oknum anggota DPRD Timur Tengah Utara ini.
4: Polres Timur Tengah Utara belum menetapkan tersangka dalam kasus Dr. Ica. Sejauh ini polisi telah memeriksa 11 saksi termasuk Ketua DPRD Timur Tengah Utara. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Sebuah rumah mewah di Jalan Tanah Abang 5 Gambir, Jakarta Pusat dilalap si jago merah. Diduga kebakaran terjadi.

0: akibat korsleting listrik di area garasi mobil. Sementara itu di Ciracas, Jakarta Timur, warga dibikin gempar atas penemuan mayat mengambang di Setu Rawa Babon. Dan informasi ini akan kami rangkum dengan peristiwa lainnya dalam Kilas Metropolitan.
1: Sebuah rumah mewah di Jalan Tanah Abang 5 Gambir, Jakarta Pusat terbakar pada Rabu siang. Besarnya api membuat si jago merah dengan cepat melalap bagian atap bangunan hingga menimbulkan asap tebal. Menurut keterangan salah seorang warga, sebelum api membesar terdengar suara ledakan yang diduga berasal dari instalasi listrik. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat korsleting listrik di area garasi mobil. Api baru bisa dipadamkan setengah jam kemudian setelah 10 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran ini. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Inilah rekaman kamera mobil detik-detik seorang penumpang ojek online terjungkal setelah terjerat kabel yang melintas di jalan kawasan Taman Widya Chandra, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Selasa. Korban diketahui menumpang ojol dari arah Senopati menuju kawasan SCBD. Kabel yang diikat di pohon itu diduga terseret oleh mobil box yang berada di depan motor ojol hingga jatuh dan mengenai penumpang ojol. Dari video terlihat korban yang terjatuh segera bangkit. Warga Rawabambon RW 04 Kelapa 2 Wetan Ciracas, Jakarta Timur dihebohkan oleh penemuan mayat di Setu Rawabambon Rabu siang. Mayat tersebut ditemukan warga saat warga tengah memancing. Petugas kepolisian bersama tim Gul Karmat Ciracas kemudian mengevakuasi jenazah. Korban tidak membawa identitas sehingga belum diketahui jati dirinya. Usai dievakuasi, jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi dan mengetahui penyebab pasti kematian. Kasus ini masih dalam penyelidikan Polsek Ciracas. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dua ledakan bom mengguncang ibu kota Suriah, Damaskus, di dekat hotel tempat Presiden Perancis Emmanuel Macron menginap dalam kunjungan resminya ke Suriah. Adapun di Sri Lanka, bentrokan di sebuah penjara di Negombo pecah hingga menyebabkan lebih dari 100 orang terluka dan 25 orang tewas. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam International Media.
2: Dua ledakan mengguncang ibu kota Suriah, Damaskus, Selasa waktu setempat. Ledakan terjadi di dekat hotel tempat Presiden Prancis Emmanuel Macron menginap saat ia tengah melakukan kunjungan resmi ke Suriah. Sedikitnya 18 orang terluka, termasuk 4 di antaranya merupakan petugas polisi. Rekaman video memperlihatkan sebuah mobil terbakar hebat. Petugas pemadam berupaya menjinakkan api, sementara aparat keamanan menutup lokasi kejadian dan menyisir kendaraan di sekitar dengan anjing pelacak. Kementerian Dalam Negeri Suriah menyatakan, dua bom rakitan digunakan dalam serangan ini. Satu bom disembunyikan di dalam tempat sampah, sedangkan satu lagi ditanam di dalam kendaraan yang terparkir. Keduanya telah terdeteksi petugas, namun meledak saat proses penjinakan berlangsung. Macron kemudian tetap melanjutkan pertemuan dengan Presiden Suriah, Ahmed Al-Shara, untuk membahas rekonstruksi pasca perang dan kerjasama ekonomi. Viral di media sosial detik-detik seorang polisi Israel menghampiri sebuah kendaraan yang membawa warga Palestina dan tidak berselang lama melemparkan gas air mata ke dalam mobil. Hal tersebut lantas membuat penumpang mobil panik dan berusaha keluar dari mobil dari sisi pintu lainnya. Insiden ini terjadi di kamp pengungsian Hallandia, Utara, Yerusalem pada Minggu waktu setempat. Insiden ini terjadi di kamp pengungsian Hallandia, Utara, Yerusalem pada Minggu waktu setempat. Pasca insiden ini, media Israel melaporkan telah menahan petugas yang terlibat yang dikonfirmasi sebagai anggota polisi perbatasan. Melalui surat kabar Yediot Ahronot, polisi juga telah membuka penyelidikan atas kasus ini dan menyatakan bahwa tindakan tersebut telah melanggar prosedur. Kondisi menegangkan terjadi di sebuah penjara di Negombo, ibu kota Sri Lanka, akibat bentrokan antar narapidana yang melibatkan lebih dari 100 orang terluka dan menewaskan 25 orang. Ambulans pun silih berganti berdatangan untuk mengangkut para korban luka dan tewas yang berasal dari petugas dan narapidana. Sementara, tentara dan polisi terus berjaga di sekitar lokasi penjara yang menampung hampir 2.400 narapidana tersebut. Bentrokan tersebut sontak memicu perhatian warga sekitar, hingga menimbulkan kerumunan. Polisi mengatakan bentrokan terjadi sejak Minggu 5 Juli 2026 terkait perdagangan narkoba di dalam penjara.

0: Namun, kondisi semakin mencekam pada Senin ketika narapidana yang memberontak berhasil merebut senjata api milik petugas penjara hingga menimbulkan pertumpahan darah.
1: Aksi seorang petani terbang menggunakan drone pertanian raksasa ke sawah di Kabupaten Tuban, Jawa Timur jadi viral di media sosial. Belakangan diketahui aksi dilakukan hanya demi konten. Sehari-hari drone itu digunakan untuk mengangkut hasil pertanian di tengah sulitnya akses menuju lahan.
2: Inilah aksi Daiman, warga Kabupaten Jombang, Jawa Timur yang terbang menggunakan drone berukuran besar di atas lahan pertanian di Desa Sembung Rejo, Kecamatan Merakura, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dalam video yang viral di media sosial itu, Daiman tampak tenang berdiri saat drone yang mengangkat tubuhnya hingga ketinggian sekitar 15 meter dari permukaan tanah. Kepada awak media pada Selasa siang, Daiman mengaku aksi terbang tersebut hanya dilakukan untuk konten. Drone yang mampu mengangkat beban hingga 150 kg itu sehari-hari digunakan untuk mengangkut bibit pisang, pupuk organik hingga rumput dari lahan pertanian. Dalam sekali terbang, drone tersebut mampu menempuh jarak hingga 1 km.
3: Awalnya konten aja, konten.
4: Itu enggak ikut apa, Pak?
3: Pupuk sama pisang.
4: Itu kapasitasnya sampai berapa, Pak?
3: Satu baterai kalau tidak satu kilo bisa dikatakan.
4: Alasan pakai drone nggak pakai mobil itu karena
3: akses, Pak. Ini itu ada tambah nggak bisa
4: akhirnya diakali pakai drone.
2: Meski berawal konten iseng, aksi viral Daiman ini memicu ketertarikan masyarakat dan petani setempat. Mereka termotivasi untuk memanfaatkan peralatan modern sebagai penunjang aktivitas pertanian demi meningkatkan efisiensi kerja di lahan mereka. Dion Fajar Arianto, Tuban, Jawa Timur.
1: Mengalami kecelakaan tunggal, sebuah supercar sport premium McLaren hancur hingga bodi mobil terbelah dua usai menerjang rumah makan, yang listrik hingga minimarket setempat. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di redaksi malam.
5: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
5: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
7: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
8: Bila kalian melakukan hitang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
9: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
5: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4:45 di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
10: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
11: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
5: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1:15 di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
12: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
13: dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
14: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
13: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Nabi Ibrahim adalah teladan dalam menegakkan tauhid.
1: Karena jumlahnya Nabi dan Rasul begitu banyak dalam dua jalur keturunan, yang keduanya adalah istri Nabi, maka beliau yang mendapatkan julukan Abul Anbiya.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan Nabi Ibrahim, Bapak para Nabi dan Pelopor Tauhid. Kamis 9 Juli jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Viral di media sosial, sebuah supercar sport premium mengalami kecelakaan tunggal di Telukan, Sukoharjo hingga terbelah jadi dua bagian. Sementara itu di Bekasi, Jawa Barat, seorang pengendara motor sport tewas di tempat setelah motor yang dikendarainya bertabrakan dengan pesepeda yang hendak menyeberang.
3: Lampu, Telukan.
4: Inilah video amatir warga yang memperlihatkan sebuah mobil supercar McLaren hancur hingga bodi mobil terbelah dua usai mengalami kecelakaan tunggal di Desa Telukan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Rabu dini hari. Supercar itu terlempar lalu menerjang pagar rumah makan, tiang listrik dan telepon, hingga pintu kaca minimarket setempat. Benturan yang sangat keras membuat puing berserakan. Polisi menyebut mobil yang dikemudikan FPA diduga slip sehingga pengemudi kehilangan kendali. Tidak ditemukan indikasi pengaruh alkohol maupun narkoba. Meski mobil rusak total, tidak ada korban jiwa dalam insiden ini.
5: Innalillahi wa inna kecelakaan.
4: Di lokasi lain, video amatir warga merekam sesaat setelah kecelakaan beruntun yang melibatkan tiga sepeda motor di Jalan Komarudin, sisi Tol Cakung, Jakarta Timur, Rabu pagi. Sejumlah korban terlihat tergeletak di tengah jalan. Lima orang menjadi korban, termasuk seorang anak-anak, dengan satu korban mengalami luka berat. Polisi menyebut kecelakaan bermula saat dua sepeda motor terlibat tabrakan adu banteng. Satu motor lain yang melaju dari belakang tak sempat mengerem hingga tabrakan beruntun pun tak terhindarkan. Seluruh korban kini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Inspeksi Kalimalang, Desa Jaya Mukti, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Selasa malam. Seorang pengendara motor sport menghantam pesepeda yang hendak menyeberang jalan. Benturan keras membuat kedua korban terpental beberapa meter. Akibatnya, pengendara motor mengalami luka serius di kepala dan tewas di lokasi. Sedangkan pesepeda mengalami luka di wajah dan tangan dan dilarikan ke Rumah Sakit Medirosa Cikarang Utara. Penyebab pasti kecelakaan diselidiki Satlantas Polres Metro Bekasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dan tak terasa sudah 30 menit saya menemani malam Anda. Ingat, redaksi malam tayang di Trans 7 setiap pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Diana Valencia pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Pertemuan tertutup digelar di Gedung DPR Senayan Jakarta, Senin siang. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut, langkah ini diambil setelah DPR menerima banyak masukan dari masyarakat terkait isu PHK Tokopedia yang viral dalam beberapa hari terakhir. DPR kemudian mengundang perwakilan TikTok dari China, manajemen TikTok Tokopedia Indonesia, serta Menteri Ketenagakerjaan untuk mendapatkan penjelasan langsung dan memberikan kepastian kepada publik.
1: Saya memfasilitasi pertemuan, kami mengundang perwakilan dari baik TikTok di China maupun TikTok di perwakilan TikTok di Indonesia yang mengakuisisi Tokopedia, dan tadi juga sudah sama-sama dengan Bapak Menteri Tenaga Kerja kita melakukan dialog.
0: Dalam pertemuan tersebut, Presiden Direktur Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja di TikTok maupun Tokopedia Group. Menurutnya, yang dilakukan saat ini adalah penataan organisasi dan mobilitas internal karyawan. Sebagian karyawan memilih menerima paket kompensasi dan melanjutkan karir di luar perusahaan, sementara sebagian lain dialihkan ke unit bisnis lain dalam grup. Di sisi lain, perusahaan juga masih membuka lebih dari 100 lowongan pekerjaan di Indonesia.
2: Yang pertama adalah tidak ada pemutus hubungan kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang sedang kami lakukan dan internal mobility di dalam TikTok atau Tokopedia Group. Dalam program penataan ini memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia.
0: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menyambut positif hasil klarifikasi tersebut. Menurutnya, skema mobilitas internal memberikan kesempatan bagi pekerja untuk tetap bekerja di lini usaha lain dalam TikTok Group. Sebelumnya pada 29 Juni, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Barenbang Kemnaker Anwar Sanusi menyatakan, berdasarkan data Kemnaker, periode Januari hingga Juni 2026, sebanyak 43.000 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. Anwar menyebut, industri manufaktur menjadi salah satu sektor yang diduga mendominasi. Meski demikian, ia mengaku masih perlu melakukan pengecekan lebih lanjut untuk memastikan rinciannya.
3: Untuk PHK itu paling banyak dari sektor apa, Pak?
4: Saya cek ya. Ini nih, kalau nggak salah ya, manufaktur salah satunya ya.
0: Terkait hal ini, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li buka suara soal ancaman pemutusan hubungan kerja di industri manufaktur. Menurut Yasir Li, pemerintah sudah menyiapkan pencegahan melalui Satgas PHK. Yasir Li mengatakan Satgas PHK yang dipimpin Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memiliki sistem peringatan dini terhadap ancaman PHK. Beberapa kasus PHK juga menjadi perhatian Satgas tersebut. Saat dikonfirmasi soal upaya pencegahan, Yasir Li menyebut bahwa pemerintah menyiapkan beberapa program seperti magang, vokasi, hingga sertifikasi. Program tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan kompetensi sumber daya manusia Indonesia. Meski demikian, meningkatnya angka PHK menjadi pengingat bahwa tantangan ketenagakerjaan nasional belum usai. Kini, publik tak lagi menunggu wacana, melainkan hasil nyata. Mampukah Satgas PHK menahan gelombang pemutusan hubungan kerja? Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: pertama adalah tidak ada pemutus hubungan kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang sedang kami lakukan dan internal mobility di dalam TikTok atau Tokopedia Group. Dalam program penataan ini memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi.
1: Ya, mitigasi yang kita lakukan yang pertama tentunya dari sisi JKP ya. Jaminan kehilangan pekerjaan, kita terus melakukan perbaikan pelayanan. Karena bagi seseorang yang ter-PHK, JKP ini sangat penting.

0: Disiarkan langsung dari Studio 2 CNN Indonesia. Inilah Head to Head.
1: Halo, selamat malam. Ancaman pemutusan hubungan kerja kembali membayangi dunia ketenaga kerjaan Indonesia. Kementerian Ketenaga Kerjaan mencatat sekitar 43.000 pekerja terkena PHK sepanjang Januari hingga Juni 2026, bahkan angkanya hampir dua kali lipat jika dibandingkan data hingga Mei kemarin. Pemerintah bergerak cepat dengan membentuk Satgas Mitigasi PHK, namun pertanyaannya apakah langkah ini cukup bisa menahan laju pemutusan hubungan kerja atau jangan-jangan hanya meredam gejala tanpa menyentuh akar masalah. Kami akan bahas dengan sejumlah orang narasumber, dan untuk itu langsung saja kami mengundang, pertama adalah penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh yang juga anggota Satgas Mitigasi PHK, Said Iqbal. Pak Said, selamat malam. Apa kabar? Terima kasih.
2: Baik, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, silakan Bapak.
2: Terima kasih.
1: Pak Said di studio.
2: Sini ya. Baik. Terima kasih.
1: Dan berikutnya kami undang pula Deputi Badan Komunikasi Republik Indonesia, Fat Pahdepi. Mas Fat, silakan. Terima kasih sudah berkenan, Mas Fat.
2: Ya,
1: silakan di tengah. Dan yang ketiga adalah juru bicara Partai Gerindra, Asrio Veligen. Mas Rio, apa kabar? Selamat datang kembali.
3: Selamat malam, Mas Bram. Terima kasih.
1: Terima kasih, silakan. Dan yang keempat adalah pengamat tenaga kerja Timbul Siregar. Pak Timbul, silakan. Selamat malam, terima kasih.
3: Ya,
1: selamat
3: malam.
1: Silakan.
3: Ya, terima kasih. Ayo, Mas.
1: Dan langsung saja ke lima, ekonom dan juga pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Ahmad Nur Hidayat. Mas Ahmad, selamat malam. Alhamdulillah, baik. Terima kasih. Sehat ya. Waalaikumsalam. Silakan.
3: Siap.
1: Dan yang terakhir, juru bicara PD Perjuangan, Ansi Lema. Bang Ansi, selamat malam.
4: Malam.
1: Ya, terima kasih. Langsung saja.
4: Malam.
1: Dan saya juga harus menyapa teman-teman mahasiswa yang sudah hadir malam hari ini di studio, karena nanti kami akan mempersilakan teman-teman mahasiswa untuk bisa memberikan pertanyaan untuk kita bahas bersama dengan 6 orang narasumber. Langsung saja, terima kasih sekali lagi. Ya. 6 orang warga sekalian. Yang paling menarik perhatian, minimal buat saya, adalah Pak Said. Ketika kemudian isu PHK TikTok Tokopedia, meski sudah dibantah begitu Pak Said, Anda mengatakan, seingat saya minggu lalu, akan datang langsung ke kantornya. Meski saat ini dibantah, tapi mereka menggunakan isu, saya catat, menggunakan isu adalah penataan organisasi dan mobilitas internal. Nah, Anda sebagai penasihat khusus Presiden menganggap, ya ini hanya internalnya saja, atau sebetulnya secara iklim, sudah mendekati soal PHK masalah itu?
2: Ya, saya mendapatkan informasi tentang PHK TikTok dari Semiring Tokopedia itu dari kawan-kawan wartawan hari Sabtu. Sabtu waktu saya nangani kasus PHK di Master yang udah hampir 7 tahun gak selesai-selesai, alhamdulillah selesai. Nah, kemudian saya konfirmasi baru dapat alamat di hari Senin. Nah, disitulah saya menyampaikan di undang atau tidak diundang sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh, saya punya kepedulian karena Presiden selalu mengatakan jangan ada PHK. Karena pemerintah berkewajiban untuk memastikan melindungi segenap tumpah darah rakyat Indonesia. Itu janji Presiden.
1: Okay.
2: Dan kalau orang kehilangan pekerjaan, berarti adalah persoalan yang sangat serius untuk masa depan rakyat. Oleh karena itu, jangan ada PHK, kalau dibutuhkan intervensi kekuasaan dan intervensi apa namanya kebijakan, kerjakan. Dan kalaulah terjadi PHK, hak-hak buruh nggak boleh diabaikan. Karena pesan itu dan pertemuan saya waktu tanggal 28 April 2026 dengan Presiden, maka saya bergerak. Saya bilang, kalau TikTok nggak mau terima, saya datang. Karena kan dia belum lapor, saya telepon Bu Dirjen waktu itu. TikTok udah lapor nggak? Nggak ada. Saya tanya direktur, ada nggak? Gak boleh gitu.
1: Jadi kedatangan dia, Anda ini bisa kami baca intervensi negara sebetulnya?
2: Ya, negara harus hadir.
1: Okay.
2: Ketika masyarakat, rakyat, buruh membutuhkan negara, diminta atau tidak diminta harus hadir. Nah, begitu saya mau datang besok hari Selasa, Pak Submi Dasko, biasa saya panggil Bang Dasko, udah ini udah menghadap saya nih, Presiden Direktur Tokopedia.

0: dan manajemen TikTok dari Cinanya, buat saya udah aman. Kalau Bang Dasko turun tuh pasti insya Allah akan aman. Dan di sini ada juga Menteri Tenaga Kerja. Oh ya, oke, oke Bang. Oke Bang, kalau gitu kita ikut Abang menyelesaikan kasus itu. Nah, keluarlah pidatonya Ibu Stefan itu, ya,
1: hari Senin itu
0: yang ya. Penataan itu bahasanya. Tapi saya kan juga nggak begitu saja apa meyakini apa yang disampaikan oleh manajemen ya, bukan Bang Dasko, manajemen, masih bukan Menaker. Saya kontak kawan yang di PHK, gimana? Benar nggak yang dibilang bahwa itu ada penataan?
1: Tunggu, kawan yang di PHK? Berarti sudah ada?
0: Buruh TikTok-nya.
1: Oh, tapi
0: yang belum. Yang menjadi bagian 1.250 orang itu.
1: Oke. Okay.
0: Karena kan di situ penataan itu, bagi yang nggak mau ikut apalagi ke TikTok dan... TikTok kan mengambil akuisisi Tokopedia. Okay. Kalau dia nggak mau ikut TikTok, kan katanya dikasih kompensasi. Tapi bagi yang mau, disebar di lini TikTok.
1: Oke. Okay, okay.
0: Bahkan yang kedua, TikTok mengatakan Ibu Stefani itu ada 100 posisi yang bisa diisi. Kalau satu posisi itu bisa 3-4 orang, kan bisa ratusan orang akan masuk. Okay. Nah, saya kontak melalui kontak jaringan, karena saya juga presiden Partai Buruh, saya pakai jaringan Partai Buruh, anak-anak muda di LMID, coba cari tahu benar nggak nih bahwa mereka diperlakukan dua perlakuan. Kalau yang nggak mau diberi kompensasi, yang mau melanjutkan ditanya ke lini. Ya, memang jawabannya ada yang ambigu ya. Yang diberi kompensasi benar.
1: Okay.
0: Ada yang memang mereka udahlah cukup kita di Tokopedia nggak melanjutkan lagi ke TikTok itu benar diberi kompensasi. Nah, yang menyesuaikan jadi pertanyaan kan menyebar ke lini pekerjaan-pekerjaan yang ada di TikTok yang lain kan harus jelas di lini pekerjaan apa, apakah sesuai dengan keterampilannya, apakah sesuai dengan pengetahuannya. Nah, itu yang memang masih ambigu, mereka belum menjawab dengan jelas.
1: Oke, saya dalami di situ, Pak Syed. Jadi menurut Anda sebagai pembisik Presiden, apa yang Anda sampaikan ke Presiden dengan kondisi ini? Benarkah kemudian bahasanya adalah pengaturan internal? Atau jangan-jangan ya bahasanya saja kalau Anda katakan tadi, Pak Syed?
0: Memang kebanyakan manajemen selalu menggunakan kata-kata yang kita nggak ngerti. Okay. Biarin aja itu urusan dia. Yang kita ngerti di PHK apa enggak.
1: Okay.
0: Jadi bahasa yang saya dengan Presiden, kalau saya dengan Presiden jelas. Kalau dia di PHK, maka harus ada hak buruh yang diberikan kepada buruh dalam bentuk kan nanti selembar kertas, selembar tanda bukti. Baik. Kalau dia tidak di PHK, berarti hubungan kerjanya kan lanjut. Tentang di mana itu memang hak manajemen. Nah, kalau dia lanjut, berarti kan tidak ada tanda bukti dia menerima pesangon.
1: Oke, nanti saya dalami lagi terkait dengan juga status Anda di Satgas Mitigasi PHK, begitu ya, Pak Syed. Saya ke Pak Timbul terlebih dahulu. Jadi Pak Timbul, saya ingin menarik tidak hanya pada satu kasus saja, tapi secara besar, benarkah kita mendekati ke arah sana bahwa memang ada penghalusan bahasa atau sebenarnya kita baik-baik saja?
2: Kalau faktanya memang kita nggak baik-baik saja. Bahwa PHK tuh di mana-mana ya.
1: Baik.
2: Dan tentunya banyak faktor ya, misalnya pelemahan mata uang rupiah, impor bahan baku sehingga dengan dolar rupiahnya makin banyak, harga pokok penjualannya naik karena memang biayanya lebih banyak. BI rate naik 100 basis poin, kan artinya suku bunga pinjaman naik, beban lagi ke perusahaan. Kemudian juga bagaimana dengan energi, bagaimana juga dengan hal-hal lain, kebijakan yang memang saya mau sampaikan juga, kebijakan PKH sawit hutan itu juga sudah memakan korban.
1: Okay.
2: Ada perusahaan sawit yang rekeningnya itu diblokir sehingga tidak dapat gajian.
1: Okay.
2: Dan potensi 2.000 hilang.
1: Oh, tapi belum terjadi?
2: Masih... Sudah.
1: Oh, sudah.
2: Beberapa bulan ini nggak dibayar upahnya.
1: Okay.
2: Nah, jadi kan itu bagian yang memang mempercepat proses peningkatan PHK. Yang kalau 2024 77.000, 2025 88.000, kemungkinan bisa di atas 100.000. Nah, tentunya ini juga kan kaitannya juga dengan bagaimana pemerintah menciptakan iklim investasi. Purchasing Manager Index, PMI kita kan di Juni ini 46,9.
1: Okay.
2: Di bawah 50. Artinya apa? Terjadi pelemahan di sektor manufaktur, alas kaki, tekstil, ya. Ini kan menciptakan sebuah persepsi bahwa memang industri manufaktur kita yang memang menjadi mesin utama penciptaan lapangan kerja formal itu sedang menurun.
1: Oke.
2: 50 kan stabil, dia turun ke 46,9. Artinya sedang terjadi penyusutan, terjadi penurunan yang memang dampaknya ya PHK. Dampaknya adalah produksinya berkurang.
1: Oke, kalau begitu saya masuk. Ketika hari ini bulan Juli, artinya semester kedua 2026, seberapa menurut Anda, analisa Anda, potensinya akan semakin membesar atau kita akan flat di situ?
2: Dia akan terus membesar. Memang tentunya kan belum ada laporan-laporan yang masuk nih. Satu, kedua, belum tentu juga perusahaan yang mem-PHK melaporkan. Nih, misalnya nih, TikTok nih ya.
1: Ada yang begitu?
2: Nah, seperti gini ya, saya mau kritisi tentang PHK di TikTok. Dia dikondisikan akhirnya mengundurkan diri. Menurut saya jangan. Lebih baik PB, perjanjian bersama. Oke, kalau memang itu merupakan kebijakan strategi manajemen, oke lah. Tapi jangan mengundurkan diri. Kenapa? Konsekuensi mengundurkan diri ya adalah dia tidak dapat program jaminan kehilangan pekerjaan.
1: Baik.
2: Yang tiga manfaat.
1: Baik.
2: Uang tunai, informasi pasar kerja, dan pelatihan. Kedua, dia tidak dapat pasal 27 undang-undang apa Perpres 82, yaitu penjaminan maksimal 6 bulan di program JKN beserta keluarga. Nah, menurut saya ya sudahlah, kalau memang itu tidak bisa diatasi lagi karena memang ini politiknya perusahaan untuk bagaimana mengefisienkan pekerja, PB aja perjanjian bersama, tanda tangan, lapor ke PHI, dapat akte bukti pencatatan PHK sehingga mendaftarkan ke jaminan kehilangan pekerjaan, ke program JKN. Sehingga mereka dilindungi maksimal 6 bulan supaya mereka lebih aman mencari pekerjaan.
1: Oke, kita menyebutnya apa ini? Gejala apa? Kemudian ada perubahan di akhir masa?
2: Ya, artinya mau kerja. Mencitrakan bahwa kami tidak melakukan PHK. Mereka yang ngundurin diri kok.
1: Baik.
2: Jadi sebenarnya mengundurkan diri itu bagian dari PHK. Di PP 35 ada 26 jenis PHK. Mengundurkan diri itu bagian dari PHK. Nah, cuma kan mau mengesankan perusahaan, kami tidak PHK kok. Mereka aja yang mengundurin diri. Padahal ini diskenario kan, udahlah haknya dapat kok dan sebagainya. Nah, ini kembali persoalannya, harusnya memang Satgas PHK tuh bisa mencegah dari sisi hilirnya. Kalau dari hulu mencegah PHK, dari sisi hilir, bagaimana yang di PHK itu mendapatkan hak-haknya, termasuk ya pasal 27 JKN-nya, PP 37 program JKP-nya.
1: Oh, ada sehingga, kejelasan di situ.
2: Ada, sehingga mereka mendapatkan hak dan ketika mencari kerja kembali, mereka tenang, dilindungi jaminan sosial.
1: Oke, Pak Timbul, Pak Seth, komentar Anda. Ternyata ada kemudian semacam ya perubahan aturan yang kemudian ketika akhir masa kerja kemudian dibuat seakan-akan mengurangi diri. Tapi tentu itu terjadi tidak hanya pada satu ya?
2: Ya banyak, ada beberapa. Karena itu bagian dari citra perusahaan.
1: Oke,
2: baik. Saya tidak PHK kok kan gitu.
1: Oke.
2: Banyak itu.
1: Baik, apa komentar Anda
0: itu
1: sebagai
0: betul,
1: Satgas?
0: Itu betul. Dan itu bukan terjadi sekarang. Udah dari 20 tahun yang lalu.
2: Iya.
0: Saya memimpin Serikat Buruh itu hampir 30 tahun. Dan saya masih memimpin Serikat Buruh. Memang pengusaha menggunakan berbagai cara untuk memastikan agar tidak ada pengeluaran biaya yang berlebih, maka dibuat tidak nyaman, dipindah antara pendidikan dan kemampuan skill tidak sesuai dengan tempat kerja yang dipindah atau dibiarkan saja. Saya korban, saya 10 tahun gak dikasih kerjaan dulu kerja, jadi saya bertahan karena si pemimpin buruh.
1: Nah,
0: jadi itu apa yang disampaikan Bu Timbul adalah negara hadir dalam konteks berarti aturannya. Nah, dalam konteks kan begini ya, PHK itu ada dua. PHK reguler itu terjadi di mana-mana, seluruh dunia ada. Saya lo governing body ngerti itu. Karena disharmonis, karena ada konflik, karena perusahaan mengurangi 2-3 orang, itu biasa ada PHK. Berarti negara hanya berpatokan pada mekanisme.
1: Baik.
0: Ada mekanisme perselisihan, ada dispute handling, ada kemudian ke pengadilan hubungan industrial. Itu pun ada PHK dan reguler ada. Yang kedua, PHK akibat shock ekonomi. PHK yang terjadi akibat masif. Nah, disinilah negara turun. Nah, dalam kasus TikTok, kan kita harus mencari akar masalah. Apakah benar hanya karena akuisisi 1,5 miliar, saya dengar ya, 1,5 miliar US dollars terhadap Tokopedia, kemudian TikTok mem-PHK 1,250 orang itu, dan Tokopedia dipindahin based on, kan Tokopedia udah punya marketplace-nya besar, pindah ke Cina atau bagaimana. Oleh karena itu di situ negara akan hadir. Nah, ini yang Pak Prabowo sampaikan, intervensi kebijakan. Kehadiran Bang Dasko sebagai wakil ketua DPR RI dan orang dekat presiden itu kan menunjukkan negara hadir.
1: Oke.
0: Dipanggil Stefani.
1: Jadi tidak perlu ada regulasi pendekatan tokoh
0: regulasi itu penting. Cukup. Karena itu based on negara bergerak kan harus regulasi dong, undang-undang. Tapi kadang-kadang Anda kan tahu birokrat ini kan lambat kadang-kadang. Saya ambil contoh ya. Ketika saya dengar 4.000 karyawan PT Fengtai memproduksi sepatu Nike, itu akan dijadikan PHK dengan didahului dengan

0: dengan apa namanya dirumahkan. Saya datang aja ke sana, datang turun di Bandung, kemudian saya ajak Kemenaker karena saya walaupun saya setingkat menteri kan saya nggak punya eksekusi, saya ajak kemudian dirjen mengutus direktur. Oh ternyata ada gap order, harusnya order Juni itu masih dapat order, tapi cepat mereka selesai April. Oh yang setelah Juni nanti tunggu Agustus kan ada gap order, mau dipecat. Saya bilang kalau Anda pecat, kita melakukan advokasi dengan turba turun ke bawah. Kalau kamu pecat, kan kamu udah skill ini karyawan udah 30 tahun, 20 tahun. Terus nanti ada order, terus kamu gimana nyari? Nah lebih baik, maka kita atur bagaimana misal tadi bergilir kerjanya, jam kerjanya bergilir, dari 3 shift jadi 2 shift, kemudian dirumahkan. Ternyata itu bisa, selamat kan 4.000 karyawan.
1: Yang saya tangkap adalah negara melakukan pendekatan.
0: Ya harus. Terkadang ada yang harus cepat tanpa Anda nunggu permen, Anda nunggu PP, Anda nunggu undang-undang. Buruh di bawah itu nggak nunggu itu. Dia nunggu orang kerja, tetap bisa kerja. Kalau gue di PHK, harus ada kejelasan. Dan jangan berkurang. Nah baru yang kedua, kalau dia membutuhkan negara hadir dalam bentuk kebijakan, intervensi. Contoh, pabrik granit dan keramik dan TPT, tekstil dan produk turunannya, kalau gas industri tetap di harga 23 US dollar per MMBPU, banyak PHK tuh. Maka Satgas PHK didampingi, yaitu Pak Mensesnek sebagai ketua, didampingi dari DPR ada Pak Supi Dasko Ahmad, Pak Cucun, saya juga hadir, menteri juga hadir, kita panggil Apindo, kita panggil apa ini teman-teman serikat buruh. Bagaimana solusinya? Oh, mereka minta diturunin. Pengusaha minta 16 US dollar per MMBPU. Itu bisa dihindari terjadi PHK. Apa yang dilakukan oleh presiden? Enggak, bikin 13 US dollar per MMBPU. Yang begini juga kan rakyat harus tahu. Didengar, disosialisasi. Tentang masih belum sempurna, iya. Tapi tentang sudah dikerjakan sungguh-sungguh oleh presiden dengan instruksi kepada orang-orang terdekatnya, dan saya leluasa karena saya juga pimpinan buruh, itu juga kita sudah melakukan itu. Kira-kira itu.
1: Nanti saya dalami lagi, Pak Said. Dan di segmen kedua, nanti saya akan lebih fokuskan bagaimana kemudian dengan sudah adanya 43.000 PHK yang terjadi selama satu semester 2026, ini juga bisa atau tidak terdampak pada target pertumbuhan ekonomi hingga 5% di tahun ini. Dan bagi Anda yang menonton kami dari kanal YouTube CNN Indonesia, kami persilakan juga untuk bisa meninggalkan pertanyaan maupun pernyataan yang akan kami bahas dengan 6 orang narasumber yang ada di studio. Kami akan jeda terlebih dahulu, untuk itu tetaplah bersama kami di Head to Head.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Head to Head, dan langsung saja saya lempar ke Bakom kalau begitu. Mas Fad, jadi kalau data saya, Januari sampai Juni itu ada 43.000 pekerja yang sudah di PHK. Bagaimana saya sebagai publik tidak mengaitkan pada proyeksi pertumbuhan 5%? Seberapa kemudian kami masih optimis angka itu bisa dicapai, Mas?
1: Ya, makasih Mas Bram. Tadi kita sudah mendengarkan diskusi antara Pak Said Iqbal dengan Pak Timbul ya. Mm-hmm. Dan saya kira dari diskusi itu kita bisa mendengarkan bahwa relevansi pemerintah di tengah situasi semacam ini menjadi sangat penting gitu ya. Jadi kehadiran negara ini menjadi penting untuk membela kepentingan buruh, kepentingan rakyat di sini, dan itulah positioning yang diambil pemerintah dalam situasi-situasi seperti ini. Hmm. Tadi ada semacam paradoks gitu ya. Dengan pertumbuhan ekonomi 5,61%, itu kan angka yang luar biasa gitu ya. Hmm. Dibanding negara-negara G20 pun Indonesia ini salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang terbaik. Nah, tapi bagi sebuah keluarga yang kepala keluarganya di PHK, angka pertumbuhan itu rasanya tidak ada artinya. Nah, negara mengerti itu. Hmm. Karena negara mengerti itu, maka pada hari buruh Pak Prabowo mengeluarkan satu kebijakan yang disebut kado untuk para buruh, itu adalah diantaranya Satgas PHK. Nah, waktu itu mungkin belum terasa betul gitu ya relevansinya, tapi dengan apa yang terjadi hari ini, karena di tengah situasi geopolitik juga yang makin tidak menentu, keadaan ekonomi juga yang makin menimbulkan shock tadi ya, seperti yang diceritakan Pak Said Iqbal, karena ini yang memicu ada PHK yang tidak biasa, PHK yang irreguler itu tadi. Sehingga adanya Satgas PHK seperti ini, kemudian juga JKP ini menjadi relevan.
0: Oke, Mas Fad, mohon maaf saya potong. Saya ingin mendalami tadi Anda mengatakan 5,61 adalah kuartal pertama ya? Kalau
1: kuartal
0: salah.
1: Pertama. Ya.
0: Dan itu kan banyak yang menyebut bahwa dibantali oleh di situ Idul Fitri, banyak hari besar, ada Imlek di sana. Apakah itu kemudian kita tidak bisa menganggap ya itu karena spesial saja? Bukankah pada kuartal kedua sedikit sekali rasanya hari besar yang bisa membantali itu tadi, Mas?
1: Ya justru itu. Justru karena ada hari-hari besar seperti Idul Fitri, Tahun Baru, Imlek, dan lain sebagainya. Justru itu menunjukkan bahwa ada antusiasme dan daya beli yang masih kuat dari masyarakat. Dan ini juga yang menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, kita akan lihat apa yang terjadi di kuartal kedua gitu ya. Tapi pemerintah sampai saat ini melalui berbagai program termasuk stimulus ekonomi, kemudian juga mencegah terjadinya PHK yang irreguler tadi, meminjam bahasanya Pak Said Iqbal, ini juga adalah upaya-upaya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap positif, tapi juga bisa dirasakan langsung oleh masyarakat di dalam realitas sehari-hari.
0: Okay.
1: Kan yang saat ini menjadi pertanyaan publik adalah pertumbuhan ekonominya tinggi, tetapi kok tidak terasa? Nah, tidak terasa ini harus menjadi pertanyaan, apakah ini bagian dari bias gitu ya yang diterima dari berbagai informasi, termasuk kan ini keadaan ekonomi global juga.
0: Tapi kalau menurut Bakom atau negara, kenapa dianggap tidak terasa?
1: Nah, tapi hari ini kalau kita melihat realitas yang sesungguhnya, apa yang disebut fundamental ekonomi kuat itu adalah kalau kita keluar dari gedung ini, kita masih bisa menemukan bahwa beras tersedia, telur tersedia, ayam tersedia, dan seterusnya. Dan itu menunjukkan bahwa fundamental ekonomi negara kita masih dalam keadaan yang baik.
0: Oke, baik. Ya, tahan di situ, saya ke Mas Ahmad kalau begitu. Benarkah apa yang kemudian disebutkan Mas Fad tadi, atau jangan-jangan ya bias informasi saja, jadi semua ketersediaan ada, tapi dianggap daya belinya yang lemah?
2: Ya, itu yang menurut saya agak salah berpikirnya. Kalau ketika keluar harga beras tersedia atau tersedia, bukan itu. Yang penting adalah masyarakat bisa beli apa enggak. Kalau dia tersedia tapi orang nggak bisa beli, berarti kan tidak baik-baik saja.
0: Saya
3: tampilkan data misalkan, ini OJK yang buat ya. Kita bicara adalah masyarakat kita sedang mengalami hutang yang cukup tinggi. OJK April 2026 misalkan, bahwa perusahaan pembiayaan itu 514 triliun jumlah outstandingnya.
0: Okay.
3: NPL-nya artinya mereka yang gagal membayar itu mengalami kenaikan dari 2,83 di bulan Maret, data April ada 2,89%. NPL-nya naik. Berarti ini kan ada kesulitan yang terjadi di masyarakat. Belum lagi kalau kita lihat pay later. Pay later nih yang suka e-commerce, dia tumbuhnya itu 56,92%. Peningkatannya
0: hampir 6%.
3: 60% peningkatannya, dan NPL-nya 2,99%. Biasanya perbankan itu 2,5, itu sebenarnya sudah cukup tinggi. Ini 2,99%. Belum lagi pinjaman daring nih. 102 triliun outstandingnya, dengan TWP 90 hari, orang yang nunggak 90 hari, itu sekitar tumbuhnya 4,62%. Mm-hmm. Jadi pertanyaan saya, pertanyaan kita, saya sebagai ekonom bertanya, pertumbuhan kita di triwulan 5,61% ini mengalirnya bukan ke masyarakat kelas menengah biasa, kelas bawah. Yang menikmati ini masih belum berkualitas. Artinya menikmati, mungkin ada yang menikmati, tapi itu bukan kelompok-kelompok kelas menengah seperti kami ini. Mm-hmm. Yeah. Itu terjadi tadi, orang mungkin melihatnya, oh ke belanja di musim lebaran kemarin tinggi, naik. Tapi kita harus lihat dulu sumber pembiayaannya dari mana. Ternyata adalah pay letter.
0: Oke, okay, baik. Tahan di situ jawaban Anda, Mas Fat.
1: Ya, saya kira hal semacam ini wajar terjadi ya. Jadi di dalam psikologi perilaku itu ada yang disebut sebagai cognitive bias gitu ya. Kalau kita tanya kepada orang yang naik Alphard di jalan yang macet, dia akan merasakan ketidakbahagiaan. Itu tidak ada hubungan langsung dengan situasi ekonominya, tapi dia bisa muncul rasa ketidakbahagiaan itu menjadi kekecewaan terhadap kebijakan publik, terhadap pemerintah, terhadap otoritas yang lebih tinggi. Nah, jadi yang mau saya katakan di sini, memang ada PR besar yang harus dilakukan pemerintah untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi ini terdistribusi secara merata, sehingga seluruh segmen masyarakat bisa merasakan pertumbuhan ekonomi ini. Mm-hmm. Bukan hanya di kalangan atas, bukan hanya di kalangan berpendapatan menengah ke bawah yang saat ini memang menjadi program prioritasnya presiden, tapi juga kelas menengah ini harus dilindungi.
0: Oke, tapi menurut negara kelas menengah sudah atau belum? Atau seperti kata Mas Ahmad tadi, tidak semua kelas menengah dan bawah?
1: Ya memang hari ini kalau kita lihat kebijakan Bapak Presiden Prabowo, memang keberpihakan terhadap masyarakat berpendapatan menengah ke bawah ini memang sangat tinggi gitu ya, dengan program-program prioritas yang diperlihatkan. Tadi Pak Said Iqbal juga mengatakan bahwa mungkin baru di periode ini program kepada buruh, misalnya ada Satgas PHK yang melibatkan dialog yang setara tripartit antara pemerintah, kemudian kelas pekerja atau kelompok buruh dengan juga pengusaha. Ini hari ini keberpihakannya jelas. Bahkan ada penasehat khusus presiden seperti Pak Said Iqbal yang memang mengerti betul alam pikiran dan juga cara merasa buruh.
0: Okay,
1: nah, tapi memang kelas menengah ini ada sedikit kegoncangan. Nah, ini juga yang terus-menerus sedang diusahakan oleh pemerintah melalui berbagai program stimulus ekonomi yang sudah juga direncanakan di tahun ini.
2: Boleh saya ingin berikan sedikit kritik bahwa yang dibanggakan Satgas PHK itu sebenarnya hanya seperti radar saja. Bukan menjadi, misalkan begini, apakah Satgas PHK sudah menetapkan keberhasilannya? Berapa PHK yang bisa dicegah? Yang kita lihat adalah ini baru menjadi seperti early warning system saja.
4: Saya bisa jawab. Satgas PHK itu sudah mencegah hampir 12 ribu dalam waktu seminggu. Itu yang saya bilang. Turun ke bawah kunci untuk menjalankan implementasi regulasi. Tentang kebijakan makro di mana daya beli masih lemah itu diakui oleh pemerintah. Disitulah pemerintah sekarang sedang berikhtiar, termasuk masukan dari kawan-kawan pengamat. Tapi tentang Satgas PHK apakah sudah bekerja? Satgas itu baru 7 hari, Bang Nur dan kawan-kawan. Baru kemarin. Ya. Caranya apa? Saya turun ke bawah. Kebetulan saya serikat buruh. Dan saya punya partai buruh, jadi jejaring. 4.000 orang, saya ambil contoh, kan tadi pertanyaannya. 4.000 orang,
2: Said, okay
4: 4.000
2: lah.
4: Orang, tunggu dulu. 4.000 orang itu kita selamatkan tidak PHK. 2.700 orang PT Pakerin di Mojokerto, kita selamatkan yang tadinya PHK, kemudian dia bisa bekerja kembali. Berarti udah 6.700.
2: Iqbal atau Satgas? Pertanyaan saya itu, kita nggak bisa
4: bicara. Saya Satgas PHK juga.
2: Pribadi.
4: Kan saya Satgas PHK juga.
2: Nah, begini, karena gini.
4: Masalah gini, saya ini banyak badan, Bul. Itu
2: iya. Kalau saya terikat dulu, itu Bung aja kerja.
4: Merasa khusus presiden, ya kan di Satgas PHK saya sebagai badan pengarah.
2: Sebenarnya gini ya.
4: Badan penasehat, bagian Satgas juga.
2: Satgas PHK itu dijanjikan pada saat 1 Mei 2025.
4: Agak telat,
2: betul. Pada saat itu misalnya langsung direspon.
4: Iya,
5: mungkin
4: benar.
5: Kasus Ritek, okay. Mungkin kasus itu betul. Itu yang betul. Lainnya bisa terhindari sehingga 2025 yeah. tidak mencapai 88.000.
4: Yeah. Pendapat timbul
5: tapi
4: betul.
5: Kan ini saya benar dibiarkan gitu. Sampai 1 Mei 2026 baru. Dijanjikan lagi
4: iya.
5: setelah itu baru kemarin.
4: Iya.
5: Artinya Mei sampai sekarang pun ada berapa bulan yeah. kan?
2: Nah, poin saya Satgas itu bukan Bang Said Iqbal, ini kelembagaan.
4: Enggak, tapi saya bagian dari Satgas kan?
2: Ya.
4: Badan pengarah
2: begini,
4: di situ. Penasihat-penasihat
2: itu kemudian membuat satu KPI yang terukur, yang publik bisa lihat.
4: Iya, belum. Kalau itu belum.
2: Nah, Jazid, jadi kalau bilang abang bilang angkanya sekian berapa tadi bang? Yang sudah
4: 2000-an hampir.
2: Ya kita kan nggak bisa mengkonfirmasi publik.
6: Iya, itu.
2: Klaim abang aja.
4: Enggak.
2: Kan kita kan negara.
4: Konfirmasi bisa. Media diberitakan.
2: Iya, maksud saya kalau
4: maksud saya gini, kalau udah apa yang udah dikerjakan kan jelas, juga pak. Harus dilihat dong. Tentang belum sempurna kan saya sudah bilang. Iya, tapi bukan berarti semua buruk. Nah, itu nggak fair enggak. Juga.
2: Saya nggak mengatakan semua
4: ya, kan?
2: Artinya ini ada
4: pokoknya fairnya, fairnessnya yang udah dikerjakan, ya mau diberi masukan, kita dengar. Yang masih kurang, kita perbaiki. Itu sikap Pak Presiden itu Prabowo
2: saya,
4: jelas.
2: Saya ingin mengatakan begini, bisa nggak Pak Prabowo dan jajarannya menyelesaikan bukan persoalan-persoalan yang sifatnya adalah kosmetik data?
4: Ya, itu betul.
2: Saya ingin
4: betul.
2: Mengatakan begini, kita punya persoalan serius adalah mengenai pekerja kita jumlahnya 147 juta orang.
4: Ya. Okay. Ya.
2: Berapa orang yang ikut BPJS ketenagakerjaan aktif berapa? Hanya 47 juta orang.
0: Yeah. Oke, okay, artinya
2: 100 juta orang pekerja
4: tidak
2: terlindungi.
4: Itu betul.
2: 100 juta tidak terlindungi. Saya marah kalau negara, kalau Pak Prabowo ingin merubah cara atau melakukan perubahan, 100 juta ini harus dikurangi. Mereka harus punya perlindungan BPJS. Itu yang namanya solusi, Pak.
0: Iya. Yeah. Oke. Okay. Baik. Saya beri kesempatan sama apa?
1: Iya. Yeah. Pertama kemarahan dan concernnya diterima ya, dan itulah sebabnya kerja-kerja konkret kerja, seperti yeah. yang sekarang sedang dilakukan itu dikejar. Saya kira salah satu dampak yang bisa dilihat publik dan salah satu kinerja yang bisa dilihat publik adalah kasus Tokopedia yang baru terjadi sepekan ini. Yeah, yeah. Ini karena ada cepat. Intervensi negara
4: yeah.
1: dan juga karena ada Satgas PHK sehingga apa yang tadi disebutkan oleh Pak Iqbal, Pak Timbul, dan lain sebagainya, yang tadinya ada kebijakan perusahaan yang bisa merugikan buruh, ini setelah diintervensi oleh diantaranya Satgas PHK, itu bisa dicegah sehingga 1.250 orang itu tidak kehilangan haknya.
0: Okay.
1: Tidak dengan alasan talent mobility diberikan 100 posisi, kemudian buruh tidak mendapatkan haknya. Nah, saya kira itu adalah kerja-kerja serius yang dilakukan oleh negara. Mm-hmm. Tapi bahwa ini belum sempurna
4: iya.
1: bahwa ini harus ada pekerjaan
4: perbaikan
1: yang
4: lagi.
1: Harus diperbaiki bersama, iya. itu kenyataan
4: kita
1: yang tidak bisa ditolak.
0: Okay.
1: Makanya penasihat khusus seperti Pak Said Iqbal ada ini untuk ya. Juga untuk melakukan
4: menjalankan ini. Perintah Bapak Nur betul. 100 juta BPJS. Nah. Kita jalani nanti itu.
0: Oke, tahan dulu.
4: Perintahnya begitu.
0: Minta komentar Anda.
4: Kita jadi, akan kerja.
0: Menurut Anda ya PDP hari ini juga melihat isu ini. Bagaimana kemudian prioritasnya ya, sebetulnya? Apa yang harus kita selesaikan terlebih dahulu?
6: PDI Perjuangan melihat PHK ini bukan sekedar angka dan statistik.
0: Mm-hmm. Ya.
6: Ini sesuatu yang real, faktual, dan sudah terjadi. Karena itu butuh kehadiran negara. Ya, karena di balik angka-angka PHK ini ada manusia. Ada warga negara yang harus dilindungi hak-hak hidupnya.
0: Sekarang negara sudah hadir apa?
6: PHK ini membuat para pekerja kehilangan mata pencarian dan penghasilan. Rumah tangga kehilangan kepastian hidup. Masyarakat mengalami penurunan daya beli. Dan bahkan ada kelas menengah atau calon kelas menengah, aspiring middle class, itu yang terancam turun kelas menjadi kaum miskin. Jadi kalau bicara PHK bagi PDI Perjuangan ini super penting, super prioritas. Karena apa? Karena dampaknya kemana-mana dan berantai. Pengangguran ini menciptakan kemiskinan baru, menimbulkan masalah sosial, bahkan kriminalitas. Maka saya mengatakan kalau bicara PHK, bicara penganggur, itu bisa kita sebut sebagai the most dangerous species in the world. Dan hal yang paling penting sebenarnya kita mendeteksi dong akar persoalan. Kenapa ada PHK? Tadi sudah di-spill, hari ini angkanya sekitar 45.000. Apakah akan turun atau justru berpotensi akan naik?
0: Bertambah.
6: Hari ini manufaktur itu yang terkena dampaknya.
4: Iya, betul.
6: pemerintah ini mendiagnosis akar penyebab PHK ini benar atau tidak.
0: Oke.
6: Karena mendiagnosis akar yang benar akan menghadirkan solusi yang tepat.
0: Menurut PDP sudah tepat belum diagnosisnya?
6: Yang kita lihat kan, ini pemerintah hadir diterjemahkan datang ke perusahaan-perusahaan. Mm-hmm. Menurut PDI Perjuangan, PHK terjadi itu karena kondisi ekonomi tidak baik.
0: Baik. Okay.
6: Kalau kondisi ekonomi tidak baik, bendahi kondisi ekonominya.
4: Betul.
6: Dan ada faktor eksternal dan juga ada faktor internal. Faktor eksternal, sederhana. Kondisi geopolitik global. Ada instabilitas politik global. Dampaknya kepada BBM, dampaknya kepada utang, dampaknya kepada kurs rupiah yang terus-menerus melemah, mengalami depresiasi. Tadi sudah disebutkan soal PMI, Purchasing Managers Index, itu menunjukkan bahwa kondisi ekonomi negara kita ini tidak baik-baik saja.
0: Oke, itu
6: di atas 50 itu sehat,
4: di bawahnya
6: persis 50 itu stagnan, di bawah 50 itu kontraksi. Dan itu berarti something wrong,
4: yeah.
0: Okay,
6: something right, happen, ada sesuatu yang bermasalah. Mm-hmm. Itulah yang dibutuhkan keberpihakan ataupun kehadiran negara.
4: Betul.
6: Belum lagi kalau kita bicara, sebentar Bang Said. Kalau kita bicara dalam konteks global, hari ini kan terjadi transformasi misalnya. Dalam aspek teknologi, ya, transisi digitalisasi. Ini negara, kebijakannya apa untuk menghadapi hal ini.
0: Oke, tahan.
6: Belum lagi kalau sebentar.
0: Nanti saya dalam
6: di sini. Belum lagi kalau kita bicara sebentar. Belum lagi kalau kita bicara faktor internal. Kondisi global yang sudah seperti itu berdampak kepada kurs kita, belum lagi kalau kita bicara perusahaan-perusahaan yang jatuh tempo utangnya untuk bayar utang, cicilan, bunga dan seterusnya. Ini kan jelas memberatkan.
0: Oke.
6: Lalu kalau kita lihat kondisi internal kita, nyusun APBN, nyusun fiskal, udah benar atau belum?
0: Okay,
6: karena bicara soal pasar investor, dasarnya itu adalah apa? Persepsi dan opini publik mereka.
0: Okay,
6: soal baik. Keseriusan kita bernegara, soal tata kelola kita dalam mengatur republik ini.
0: Baik,
6: saya kasih contoh misalnya. MBG misalnya.
4: Ya, ini betul, secara makro masih ada persoalan yang kita hadapi. Tapi di tingkat keputusan kebijakan mikro, keputusan menaikkan upah Pak Presiden Prabowo 2 tahun berturut-turut 6,5% 2025, 2026 7-9,5% itu menjawab 10 tahun kita gak pernah naik upah. Apakah itu tidak lebih baik pemerintahan sekarang dibandingkan yang lalu bagi buruh? Yang kedua, ketika pemerintahan sebelumnya menaikkan harga Pertalite, menaikkan harga solar, hari ini dipertahankan oleh Presiden, bagi buruh itu adalah sebuah kebijakan yang langsung terasa. Jadi maksud saya gini loh, iya ada yang belum sempurna, iya masih ada masalah. Tapi lihat juga dong, ada ikhtiar dari presiden untuk menunjukkan keberpihakan pada orang kecil.
0: Baik.
4: Tentang ada kelas menengah kena, iya. Tapi kan dimulai dulu dari kelas kecil, kan ini paling bantalan.
6: Bang,
4: oleh ini, karena itu, saya mau tanya, ya,
6: diskusi
4: apakah
6: kita
4: baik 10 tahun gak naik upah?
6: Bang, okay.
4: Daya beli terpukul, Pak Prabowo memutuskan naikin upah.
0: Oke, Pak Said.
4: Kemudian juga termasuk bensin dan sebagainya. Ya, silakan.
6: Ya, jadi Bang Iqbal, saya kira malam hari ini kita tidak bermaksud untuk menyalah-nyalahkan siapapun juga.
4: Ya, ya.
6: Tetapi kita ingin mendiagnosis akar persoalannya.
4: Setuju.
6: Dan kemudian kali itu, solusi apa?
4: Kali itu
6: mungkin
4: setuju.
6: Negara sudah hadir dalam bentuk satgas misalnya.
4: Ya.
6: Oke. Tetapi bagi kami mungkin itu belum cukup.
4: Menjawab semuanya.
6: Belum menjawab
4: betul.
6: Semuanya begitu.
4: Betul, itu betul.
6: Jangan sampai kebijakannya itu sifatnya tambal sulam begitu.
4: Itu betul.
6: Hanya meredam sifatnya periodik atau situasional. Karena tidak menyelesaikan akar persoalannya di sini gitu loh. Contoh ya, pasar ini kan melihat hari ini asing itu sebenarnya sudah pergi dari kita.
4: Iya.
6: Kalau kita bicara soal trust, kepercayaan. Dan trust ini sesuatu yang mahal sekali. Trust ini dibangun dengan reputasi, bukan hanya sekedar dengan pidato. Dan reputasi itu adalah dari waktu ke waktu orang melihat. Contoh, ini tata kelola negara kita ini benar enggak? Kalau sebentar-sebentar tiba-tiba kebijakannya tuh berubah, Bang. Tidak ada kepastian hukum, inkonsistensi dalam kebijakan. Contoh, beberapa waktu lalu itu kadinnya Tiongkok itu bersurat memberikan komplain kepada negara kita terkait dengan kok aturannya kemarin seperti ini, kok di tengah jalan tiba-tiba berubah.
0: Oke, okay, baik-baik.
6: Nah, ini salah satu contoh inkonsistensi.
0: Okay,
6: yang kedua,
0: dulu,
6: Bang.
0: Satu dulu, Bang. Satu dulu.
4: Okay. Nah, saya bilang, kenapa kadin Tiongkok melakukan itu? Perusahaan Tiongkok lah yang paling banyak melakukan pelanggaran terhadap hak buruh. Sehingga di tingkat lapangan, dinamika yang berkembang itu, perusahaan Tiongkok merasa ketika ada aturan dirubah kena, ya karena dia paling banyak melanggar.
6: Bang,
4: bayar artinya upah minimum nggak sesuai aturan, bayar jam kerja tidak sesuai. Abang pergi ke Morowali, bagaimana mereka mengeksploitasi buru-buru hanya membayar upah minimum dengan sistem kerja outsourcing. Kalau kemudian sistem kerja outsourcing diperbaiki untuk melindungi buruh, apakah kemudian perbaikan itu bukan sesuatu yang baik?
0: Oke.
4: Jadi maksud saya gini loh, fairness lah dalam menilai itu. Saya misal contoh ya, ketika asing menyatakan keluar outflow terhadap modal, capitalnya, karena pilihan presiden terhadap ideologi ingin kemandirian, itu suatu resiko yang harus dihadapi. Nah, presiden makanya ulang-ulang bilang, kalau makanya kami setuju, setidaknya kami, saya buruh di KSPI, mari kita bersatu untuk membangun kemandirian ekonomi kita. Setiap pilihan kebijakan, baik makro maupun mikroekonomi, pasti ada resiko. Maaf, under invoicing, transfer pricing. Masa kita bisa biarkan begitu terus?
0: Baik.
4: Ya tentu negara tetangga Pak,
6: sebentar ya,
4: terganggu.
6: Artinya gini.
4: Nah makanya maksud saya, jangan semua asing lari. Kita kalau bisa mandiri seperti Iran, why not?
0: Oke.
6: Okay, tapi gini, Bang. Sebentar, gini. Karena sebentar ya.
0: Singkat,
6: Bang. Posisi ya. Posisi kita jelas, Bang. PDI Perjuangan ini partai wong cilik. Bang, pasti bela. Bela ini pekerja. Kami happy ketika Bang Iqbal ada sebagai staf khusus di sana. Minimal perjuangan buruh itu bisa sampai dalam proses decision making proses, kan begitu. Itu satu. Tetapi problemnya, kenapa aturan itu atau kebijakan itu tidak dibuat, diberlakukan sebelum disigning gitu loh. Jangan di tengah jalan, ini kan merusak persepsi kita juga, Bang.
7: Okay. Kan ini persoalan kan gini, ya. Persoalan kita kan kalau law enforcement ada substansi hukum, ada struktur hukum. Mm-hmm. Persoalan bangsa kita ini banyak di struktur hukum.
0: Okay.
7: Mengapa terjadi pelanggaran hak buruh? Karena pengawasnya lemah.
0: Okay.
7: Mengapa karena terjadi under invoicing-nya? Karena pengawasan penegakan hukumnya lemah.
0: Okay.
7: Nah, ini kan pemerintah eksekutif. Nah, maksud saya jangan juga menjadikan sesuatu yang lemah di pemerintah malah membuat regulasi yang ngaco-ngaco.

0: akhirnya pada cabut itu. Nah, saya mau mengatakan gini, banyak persoalan yang memang harusnya menjadi evaluasi diri dong pemerintah ya, bahwa memang kebijakan-kebijakan setiap pidato menciptakan ketidakyakinan gitu
1: setiap
0: loh.
1: Setiap pidato menciptakan
0: ketidakyakinan. Oh iya, makanya sampai orang
2: saya enggak sependapat.
0: Enggak gini ya, artinya gini. Gak ada begitu. Hal-hal yang memang gak menciptakan begitu. Ketidakpercayaan ya. Makanya menurut saya sih hati-hati juga bahwa kita membutuhkan swasta asing dan sebagainya untuk masuk. Okay. Sekarang kan banyak yang masuk ya.
3: Ini kan persoalan gitu ya. Sedikit saya luruskan. Jadi tidak mungkin masalah yang menimpa buruh, kemudian masalah yang hari ini menjadi kegelisahan semua pihak, itu terjadi begitu saja, itu yang pertama. Ini adalah warisan bertahun-tahun, kemudian menumpuk dan menjadi masalah sistemik seperti sekarang. Nah, ketika pemerintahan Pak Prabowo ini berjalan dalam 2 tahun terakhir ini, ada dilakukan intervensi yang serius dan keberpihakan yang serius untuk membenahi ini. Jadi ada kerja di situ.
1: Baik.
3: Jadi concernnya sama, keprihatinannya sama. Kemudian rasa ngeluh melihat penderitaan wong ciliknya sama. Bedanya itu negara itu harus juga bekerja mencarikan solusinya. Dan ini yang sudah dieksekusi melalui berbagai program, berbagai
4: hal ya, yang Bram, dilakukan. Kritik saya satu. Sebentar, kritik saya. Presiden Prabowo kalau pidato kita lihat itu sangat ideologis. Bicara soal kemandirian ekonomi, kedaulatan pangan, energi, luar biasa. Perlindungan terhadap kaum buruh. Tetapi begitu diturunkan pada level policy, diturunkan lagi pada level aksi implementasi, amburadul ini. Okay. Ini amburadul di sini. Okay. Jadi ada gap yang besar. Okay. Kalau kita lihat, amburadul.
1: Biar dari Partai Gerindra yang menjawab, Mas Rio.
5: Ya, Mas Bram, saya ingin mengambil sebuah bird's eye view. Saya ingin kita bisa memahami konteks ini secara gambaran besar.
1: Okay.
5: Apakah hari ini ada PHK? Ada. Yang artinya adalah ada masalah dan ada tantangan. Tetapi untuk melihat ini, kita juga harus membandingkan data-data ini dengan jumlah pekerjaan baru yang sudah tercipta.
1: Okay.
5: Nah, untuk itu kita harus kembali kepada data, Mas Bram. Data yang terakhir dirilis itu adalah data oleh BPS di bulan Februari tahun 2026. BPS itu merilis data 2 kali dalam setahun, Februari dan di bulan Agustus. Data terakhir di bulan Februari 2026, itu jumlah pekerja kita mencapai 147,7 juta pekerja. Okay. Itu naik hampir 2 juta pekerja dibandingkan periode yang sama di tahun 2025. Sehingga yang menimbulkan apa? Angka tingkat pengangguran kita turun. Dari yang semula 4,75% menjadi 4,67%. Nah, banyak masyarakat perlu mengetahui, kenapa kalau jumlah pekerjaan barunya ada 2 juta pekerjaan yang tercipta, kok penurunan angka penganggurannya cuma 0,1%. Jawabannya adalah karena kita sebagai sebuah negara masih merupakan negara dengan populasi yang berkembang. Indikatornya adalah TFR, total fertility rate masih di atas 2. Yang artinya adalah bahwa jumlah pekerja kita ada tantangan, betul. Kita tidak menampik bahwa tantangan-tantangan ini ada. Tantangan seperti apa, misalnya contoh, bahwa ada beberapa industri dan perusahaan yang mengalami tekanan. Tapi ini tidak hanya dirasakan oleh Indonesia. Forecast yang sudah dilakukan oleh ILO misalnya, itu menurunkan outlook daripada new jobs yang berhasil diciptakan di tahun 2025, semula 60 juta turun menjadi 53 juta. Kajian yang sama juga diberlakukan oleh OECD. Ada beberapa tantangan yang menimbulkan jumlah pekerjaan baru yang tercipta juga menjadi turun.
1: Baik.
5: Lalu kedua adalah kita juga memiliki tantangan apa di sini, Mas Bram? Bahwa mayoritas daripada angkatan kerja kita itu masih berada di sektor informal. 60% kita masih informal, 40% formal. Ini harusnya dibalik. Kita harus lebih banyak memiliki pekerjaan-pekerjaan formal dan yang informalnya justru harus lebih sedikit.
0: Nah, itu yang menurut saya gini
5: jadi,
0: ya.
5: Jadi begini, sorry Pak Timbul, saya selesaikan dulu. Tapi kita tidak boleh, saya setuju dengan tadi apa yang dikatakan oleh Bang Ansi, kita tidak boleh berlindung di belakang data. Karena artinya, ketika kita berbicara ada 4,67% pengangguran, artinya ada 6-7 juta rakyat Indonesia yang ingin mencari pekerjaan, tapi belum dapat bekerja hari ini. Nah, maka daripada itu, ini kita harus bilang, apa sih langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah supaya dapat menyelesaikan masalah ini.
1: Okay.
5: Ada beberapa policy,
1: Mas
5: Bram. Mungkin durasi saya bisa dikasih karena saya baru ngomong.
2: Jadi kita ambil terus.
5: Jadi pertama, Mas Bram, adalah kemarin pemerintah telah mengeluarkan stimulus untuk second half di 2026 senilai lebih dari 36 triliun. Salah satu poin utamanya adalah program magang nasional. Di tahun lalu 2025 ini sudah magang berbayar dibayarkan oleh pemerintah. Ada 100.000 anak magang yang dibayarkan oleh pemerintah, tahun ini naik jadi 150.000.
1: Right.
5: Belum lagi ditambah kalau dengan program vokasi. Lalu kita berbicara juga ada beberapa KEK-KEK, ada 3 KEK yang kami catat di Gresik, di Kendal dan juga Galang Batang, itu mengajukan ekspansi lebih dari 100%. Yang artinya adalah memang ada dari sisi pertumbuhan ekonomi, demand ini ada.
1: Okay.
5: Nah, tapi Mas Bram, yang perlu kita lihat adalah sektor-sektor apa sih yang perlu dikejar oleh

0: pemerintah supaya kita bisa menyelesaikan supaya unemployment ini angkanya makin turun.
1: Baik.
0: Kita berbicara di dua level. Pertama adalah tiga pilar utama yang selama ini menyangga perekonomian Indonesia, yaitu sektornya apa aja? Manufacturing. Ya, manufacturing penting karena ini berkontribusi sekitar 19% terhadap perekonomian kita. Ya. Nah, apa yang kita harus fokus ke dalam manufacturing ini? Dua hal, Mas Bram. Yang pertama adalah sektor manufacturing yang berorientasi padat karya. Karena artinya itulah sektor-sektor yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak. Kedua adalah manufacturing yang orientasinya adalah hilirisasi downstream, ya, dan orientasi adalah ekspor. Baik. Sehingga bisa menciptakan nilai tambah yang lebih baik di Indonesia dan menciptakan high paying jobs. Itu pertama dari sektor manufacturing. Kedua adalah dari sektor perdagangan. Karena ini juga berkontribusi sekitar kurang lebih 10% terhadap perekonomian kita.
1: Baik.
0: Yang ketiga adalah dari sektor agriculture. Ya, ini adalah sektor di mana ini mengemploy paling banyak jumlah tenaga kerja di Indonesia dan berkontribusi sekitar 10%.
1: Jadi,
0: dan berkontribusi terhadap agenda perekonomian.
1: Ketika manufakturnya melemah, ada dua variabel lagi yang masih bisa menopang menurut Anda.
0: Betul. Dan nah, ini poin menarik ya Mas Bram. Selain daripada tiga pilar utama daripada sektor produksi perekonomian kita, saat ini pemerintah Indonesia juga sudah mulai masuk ke dalam the new economy. Apa saja the new economy? Yang pertama, ini besok Mas Bram, tanggal 9 Juli akan di-launching SRUK. Itu adalah kita akan membuka perdagangan pasar karbon di Indonesia.
1: Baik.
0: Nah, ini berpotensi dalam 25 tahun ke depan, ini berpotensi memiliki nilai ekonomi sekitar 25 miliar dolar dan dapat membuka 2-3 juta pekerjaan baru.
1: Baik.
0: Perdagangan karbon ini merupakan suatu hal yang baru. Kenapa? Kalau dulu itu bisnis modelnya adalah orang dapat upah ketika menebang, hari ini orang bisa mendapatkan pekerjaan, mendapatkan bayaran dengan menjaga dan juga menanam hutan.
1: Baik.
0: Ini salah satu sektor yang telah diekspor.
2: Ya, Bram, lalu saya kedua, mau tanya teknis aja, singkat aja saya mau tanya. Hari ini kan kita bicara PHK nih Bang Iqbal. Beberapa waktu lalu, 2 tahun lalu waktu kontestasi pilpres itu kan kubu Presiden Prabowo menjanjikan 19 juta. Ini langkah menuju ke sana ini seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, angka BPS tadi. Ada yang menyebut juga bahwa PHK terjadi, tetapi tingkat pengangguran itu, lapangan kerja itu naik. Jadi PHK ada, tetapi kontradiksinya ada data yang mengatakan bahwa penciptaan lapangan pekerjaan itu naik.
0: Oh, kalau itu, ini, kalau itu Bang Aziz, sorry.
2: Ternyata setelah kita periksa data, ya, yang bekerja 35 jam per minggu itu banyak yang mengalami PHK. Tetapi kemudian mereka berpindah kepada sektor informal ataupun yang bekerja mungkin di bawah 5 jam per minggu. Yang kemudian itu dikategorikan sebagai mereka sudah bekerja dan penciptaan lapangan kerja baru. Dalam bentuk misalnya kerja informal seperti ojek online,
1: baik,
2: atau perdagangan online, serabutan dan seterusnya. Maka data ini harus betul-betul kita periksa sampai ke level yang detil dan mikro.
0: Kami sepakat,
1: kan gitu. Oke, tahan dulu abang-abang sekalian, kita akan jeda terlebih dahulu. Bisa tetaplah bersama kami di Head to Head.
3: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
3: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
5: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
3: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Head to Head. Dan langsung saja dua pertanyaan dari Bang Ansi tadi, Mas Rio, apa jawaban Anda?
0: Ya, Mas Bram, pertama kalau kita kembali ke data lagi. Ya, bahwa kalau kita berbicara di tahun 2024, tepatnya di bulan sekitar bulan Agustus atau September, itu jumlah penduduk bekerja itu ada 144 juta.
1: Okay.
0: Dan hari ini jumlah penduduk bekerja itu hampir 148 juta. Artinya sudah ada penambahan jumlah pekerja secara signifikan. Tetapi betul, kenapa terasanya itu sedikit? Itu yang tadi saya bilang, ini untuk menjawab pertanyaan Bang Ansi. Karena jumlah angkatan kerja kita juga bertambah, karena populasi kita yang semakin juga seiring dengan bertambah.
2: Yeah.
0: Tapi apakah kita berarti tidak memiliki masalah? Kita tetap memiliki tantangan. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Timbul, misalnya contoh kita memiliki apa masalah? Shrinking ranking middle class. Sekarang kalau kita lihat, kelas menengah kita ada di angka sekitar 17%. Yes, tadi data yang dikatakan oleh Pak Timbul juga benar. PMI kita, PMI indeks kita di bulan Juni itu menjadi 46,9%. Okay. Tapi ada dua faktor, betul. Satu adalah faktor eksternal. Memang ada pelemahan ekonomi secara karena faktor geopolitik, perlambatan pertumbuhan ekonomi. Dan kalau kita berbicara di negara ASEAN, ini bukan hanya dialami oleh Indonesia. Ya, negara-negara tetangga kita seperti Kamboja, seperti Myanmar, itu juga mengalami problem yang kurang lebih sama, bahwa ada penurunan daripada PMI. Mungkin hanya beberapa negara seperti Malaysia dan seperti Thailand atau Vietnam yang memang PMI-nya bisa masih sedikit dalam kondisi baik. Tapi ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Tapi kami juga sepakat dengan apa yang tadi disampaikan, bahwa pada dasarnya pemerintah harus terus mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang di satu sisi dapat menumbuhkan pertumbuhan ekonomi, tapi yang justru Presiden selalu sampaikan apa? Harus bisa membawa pemerataan ekonomi.
1: Okay.
0: Presiden ketika di dalam pidato di DPR MPR, ketika di dalam menyampaikan pidato KEM PPKF pada saat itu, apa yang beliau sampaikan? Kita harus berani berkaca pada diri kita sendiri. Bahwa kita selama ini telah mengalami a constant growth sekitar 5% pertumbuhan ekonomi dalam satu dekade terakhir. Tapi kalau kita lihat data daripada penduduk miskin, masih tetap banyak penduduk kita yang masih miskin. Nah, inilah kenapa Presiden dalam rangka ini ingin mengencarkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Melalui apa? Program-program yang orientasinya adalah ekonomi kerakyatan.
1: Okay.
0: Jadi ketika tadi dibawa beberapa contoh, misalnya contoh kenapa diterbitkan PP 24 yang mengatur tentang PTDSI, yaitu adalah supaya ekspor melalui satu pintu. Karena selama ini ada kebocoran-kebocoran. Di mana kalau kebocoran-kebocoran ini ditanggulangi, penerima negara dapat meningkat dan program untuk rakyat dapat semakin berjalan.
1: Oke, dan itu lalu, menuju janji 19 juta yang Bang Ansi
0: sebutkan. Tentu saja. Tadi. Dan kalau kita berbicara program-program yang harus dijalankan oleh pemerintah, seperti katakanlah Kopdes Merah Putih dan juga makan bergizi gratis, selain memiliki long term goals, misalnya MBG long term saya adalah investasi terhadap sumber daya manusia, tapi jangan lupa di dalam short term ini adalah untuk memberdayakan perekonomian lokal.
1: Okay,
0: siapa yang dipekerjakan? Masyarakat lokal. Siapa supplier yang diberdayakan? Petani dan juga nelayan lokal. Dan nanti ketika Kopdes sudah berjalan, maka ini akan di onboard terhadap sistem supply chain nasional daripada program pemerintah.
2: Okay, nah, ini soal MBG saya ingin kritik, betul ya. Kalau saya lihat yang terjadi ini adalah trial and error policy. Jadi semacam dalam tanda petik testing the water policy. Terbukti berubah-ubah. Pada saat kampanye dikatakan MBG itu untuk mengatasi stunting. Kalau mengatasi stunting, maka pendekatannya adalah 1000 hari awal. Tetapi kemudian berubah, bermetamorfosis, MBG itu dengan awalnya dana 335 triliun diberikan kepada semua anak sekolah, SD, SMP, SMA. Bicara pemerataan, pemerataan itu harus dibangun di atas data yang valid dan akurat.
0: Saya sepakat dengan
2: Dan juga, sih. Astrio, ya, ini kita bicara keadilan, bukan saja keadilan prosedural, tetapi keadilan substantif. Bicara soal MBG, apa betul bahwa dengan dana yang super jumbo itu, program nomor satu super prioritas, itu sudah memberi dampak kesejahteraan kepada petani, peternak, dan nelayan?
0: Enggak. Sudah, Bang.
2: Belum.
0: Jadi begini, kalau saya jawab dengan
2: kalau
0: data.
2: Kalau kita lihat, SPPG hari ini paling banyak ada di Pulau Jawa.
0: Jadi begini,
2: sementara
0: Bang,
2: kita tahu, dana MBG itu juga diambil dari pemotongan TKD,
1: okay,
2: DBH, dan itu Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Myanga hingga Pulau Rote.
0: Cara kita mengukur tingkat kesejahteraan dari petani itu simpel. Kita memiliki indeks yang namanya
2: MPP. Ini hal yang fundamental.
0: Jadi,
2: kalau kita misalnya menyusun sebuah program yang nomor satu saja, itu tidak qualified, tidak didasarkan kepada kompetensi teknokratis, ini pasar investor itu akan sangat sensitif dan bisa menimbulkan distrust, Astrio.
0: Boleh saya jawab?
2: Soal fiskal.
1: Biar dijawab dulu.
0: Jadi begini Bang Ansi, saya langsung to the point dari klaimnya dari Bang Ansi tadi, saya izin untuk membantah. Jadi kalau kita berbicara kesejahteraan petani, kita memiliki indeks untuk mengukur seberapa sejahtera petani. Namanya adalah NTP, nilai tukar petani. Dan baru di bulan Mei kemarin, NTP kita mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah Republik ini, di angka 127, itu yang pertama.
2: Saya akan bantah ini.
0: Apakah kita akan, itu sudah cukup? Tentu saja belum. Kita masih mengincar lebih tinggi. Lalu kalau kita berbicara, apakah ada dampak spillover effect daripada program MBG terhadap kesejahteraan petani di sektor pertanian? Ini sudah dijawab dengan data BPS di kuartal 1 tahun 2026, bahwa spillover effect daripada program MBG berkontribusi terhadap satu, pertumbuhan daripada sektor agriculture di sekitar 5-6%, lalu di subsektor F&B itu meningkat double digit di angka 11-12%, Bang Ansi. Ini merupakan indikator-indikator bahwa program MBG memiliki spillover effect. Apakah ini memiliki sudah sempurna? Tentu saja belum. Nah, tadi saya ingin menjawab sedikit juga langsung ke poinnya Bang Ansi soal kenapa penerima manfaat itu tidak hanya untuk penduduk stunting. Jadi begini, untuk menyelesaikan stunting kuncinya betul, 1000 hari pertama kehidupan. Artinya adalah dimulai dari di dalam perut sampai 1000 hari pertama kehidupan. Artinya ini balita yang belum sekolah. Tapi kenapa ini di-expand juga untuk penerima manfaat di luar daripada setelah 1000 hari pertama kehidupan Bang Asih. Karena sudah ada kajiannya. Ini adalah kajian

0: bukan dari kami. Ini ada kajian daripada World Food Program, dari PBB sendiri, dari Rockefeller Institution, yang mengatakan bahwa setiap dolar yang diinvestasikan melalui free meals program atau makan bergizi gratis, itu akan memberikan imbal balik antara 5 sampai 30 kali lipat. Melalui peningkatan daripada partisipasi sekolah, tingkat daripada pencapaian akademik, sampai yang long termnya adalah harapan hidup dan juga produktivitas okay. mereka ketika mereka
1: masuk angkatan kerja. Saya bantah ya. Ya. 2019 sampai 2024 saya DPR RI di Komisi 4 yang mengerti betul soal pertanian. Dan saya bisa memastikan bahwa MPT, nilai tukar petani yang meningkat, itu bukan karena memang sistem rantai pasok ini sudah menguntungkan petani dalam program MBG khususnya. Tetapi salah satu saya kasih contoh aja, hal yang patut kita apresiasi di era Presiden Prabowo. Soal misalnya pupuk subsidi, soal benih, ya. Soal bibit, itu oke. Tetapi bukan dari MBG ini petani-petani rakyat kita itu dan para peternak itu sudah betul-betul diberdayakan. Enggak. Jadi, kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat hari ini.
0: Bang, dari BPS, spillover effect-nya
1: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
0: memang tidak
1: tadi.
0: Tidak hanya
1: kan begitu. MBG, betul. Maka kita membaca secara detail data mikro ini, kemudian kita simpulkan, oh ini mohon maaf ya, ini agak tricky kalau disebutkan bahwa sistem rantai pasok ya yang menguntungkan petani peternak nelayan tradisional kecil dan skala rakyat itu sudah terjadi.
0: Ini ya, okay. Jawabannya ini Mas, saya singkat aja.
2: Saya ingin mengembalikan diskusi ini ke middle groundnya ya. Jadi kegelisahan-kegelisahan yang tadi disampaikan oleh Bang Ansi ini valid dan memang harus kita selesaikan bersama. Jadi tadi misalnya angka yang disampaikan oleh Mas Astrio gitu ya, penambahan angkatan kerja misalnya. Ini penambahannya sampai 4 juta dalam 1 tahun. Tapi di saat yang bersamaan misalnya PHK terjadi, itu tadi menurut data yang dikutip oleh Mas Bram, ini di periode ini ada sekitar 40 ribu. Yeah. Bayangkan angka 4 juta penambahan kerja di mata 40 ribu orang yang di PHK, ini kan ada jarak psikologis yang berbeda sekali. Okay. Rasanya tuh tidak ada artinya 4 juta penambahan.
3: Berarti 0,0 sekian maksudnya.
4: Bukan mau mengatakan gini ya.
0: Saya
4: mau mengatakan ini formal apa jelas ya. Yang bermasalah itu kan sekarang pekerjaan formal.
0: Iya.
4: PHK itu formal.
0: Iya.
4: Sekarang gini, MBG Komdes
5: informal itu.
4: Koperasi apa? Nelayan memperbaiki perahu itu kan informal. 1,1 juta bekerja di MBG, iya betul. Tapi masalahnya itu informal, ketidakpastian upah, ketidakpastian jaminan sosial. Makanya dibilang 100 juta, ya karena memang semakin banyak informal. Saya membandingkan data Agustus 2024 sampai Agustus 2025. Makanya kalau data tuh jangan Februari, kalau Februari itu memang naik. Kenapa? Lagi musim tanam. Yang ada itu Agustus. Agustus 2024 sampai 2025 tercipta 1,99 juta lapangan kerja. Hanya 200 ribu pekerjaan formal.
2: Oke, saya selesaikan dulu ya.
4: 1,6 lapangan kerja informal. Dan sekarang pun uang yang digelontorkan hanya untuk pekerjaan-pekerjaan informal.
0: Baik.
4: Bagaimana buat pabrik? Kalau pabrik ada, informal ini mengikuti. Nah, ini kan yang harusnya kita dorong bahwa BPS mengeluarkan ada 4 jenis ya. Satu, pekerja full yang di atas 35 jam. Yang kedua, di bawah 35 jam ada 2. Paruh waktu dan setengah penganggur. Dan yang ketiga, pengangguran terbuka. Kalau yang disebut pencari kerja, itu yang menganggur total dan setengah penganggur. Setengah penganggur itu ada 11,6 juta.
3: Oke.
4: Okay. Jadi artinya okay, pencari kerja saya itu sekarang 7,4 juta dengan 11,6. Dan itu yang harus dijawab oleh pemerintah. Setengah penganggur ini belum settle. Dia masih terus mencari kerja selama nggak mendapat kerjaan. Dia tukang parkir.
2: Okay. Saya selesaikan dulu. Jadi tidak ada satupun pernyataan yang keluar dari kami bahwa tidak mempedulikan sektor formal dan lebih mempedulikan sektor informal. Kedua-duanya itu mendapatkan perhatian yang sama gitu ya. Kan tadi kita sedang membahas masalah PHK, adanya Satgas PHK, kemudian juga ada JKP yang memuat 3 unsur tadi, bahkan sampai dilakukan upskilling dan lain sebagainya. Saya mengatakan di sini tugas pemerintah itu sebetulnya ada 3. Satu, memberikan kejelasan programnya apa. Dan itu yang terus-menerus dikomunikasikan oleh pemerintah bahwa untuk sektor informal ini programnya. Baik. Untuk sektor formal ini programnya dan ini juga antisipasi yang dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan masyarakat. Pertama, itu soal kejelasan. Yang kedua, memberikan ketegasan. Posisi atau sikap pemerintah itu ada di mana? dalam hal misalnya persoalan PHK yang sekarang terjadi. Jelas posisi negara berpihak kepada

0: rakyat kecil. Dan ini tadi sudah disampaikan juga oleh bapak-bapak di depan bahwa ini patut diapresiasi dan okay. itu merupakan kejelasan posisi pemerintah.
1: Baik, baik.
0: Yang ketiga, tugas pemerintah ini juga memberikan

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Head to Head, dan kita ada di segmen 4. Artinya saya harus mempersilakan teman-teman mahasiswa yang sudah menonton dari tadi untuk bisa mengajukan pertanyaan. Silakan kepada yang ingin bertanya, nama dan ditujukan pada siapa pertanyaannya.
1: Malam Pak Timbul.
2: Ya.
1: Terima kasih sebelumnya sudah mengizinkan saya untuk bertanya. Kenalkan, saya Firza Nabizari Soandi. Saya dari Polimedia Negeri Kreatif Jakarta. Pak Timbul, berkenan saya sebagai mahasiswa khawatir akan isu ini. Dari banyaknya PHK yang sudah terjadi di Indonesia, dan dari banyaknya masalah-masalah yang saat ini berakhir seperti dolar naik dan bahan baku pada naik, pemerintah itu program jaminan apa saja yang sudah dibuat negara yang nantinya akan bisa diakses pekerja selain jaminan kehilangan pekerjaan. Apakah itu sudah bisa meningkatkan rasa percaya terhadap yang terkena PHK? Seperti yang sudah ter-PHK, apakah akan ditindaklanjuti untuk info setelahnya? Dan sekarang banyaknya warga-warga Indonesia yang seperti kabur aja dulu, hashtag kabur aja dulu. Ya. Mungkin apa solusinya dari Bapak? Terima kasih.
0: Ya. Oke, baik. Terima kasih. Silakan.
3: Ya. Menurut saya ini generasi muda kita ini memang harus dikasih lapangan kerja. Faktanya BPS mengatakan gini, usia 18 sampai 24 tahun itu kan 16% tingkat pengangguran terbuka. Tinggi.
0: Okay.
3: Ya, jadi mereka kerja apa? Sekolah, lulus, diperhadapkan pada ketiadaan lapangan kerja. Nah, kalau jaminan sosial kesehatan memang untuk seluruh rakyat, tapi untuk kecelakaan kerja, kematian, hari tua, pensiun dan kehilangan pekerjaan, kerja dulu. Nah, kalau nggak kerja, ya nggak dapat juga. Kan persoalannya harus kerja. Ya, tadi saya katakan bahwa jangan sampai yang muda-muda ini, ya dicerminkan dengan tingkat pengangguran terbuka yang 16%, tidak dapat kerjaan, akhirnya apa? Mohon maaf, khawatir menjadi kriminalitas.
0: Oke.
3: Ya, karena mereka kan berharap setelah bekerja, setelah belajar, dan sebagainya. Nah, tentunya ada juga program nih, magang nasional. Nanti kalau lulus, belum dapat kerja, ada nih. Program magang nasional, cuma kan di mengevaluasi periode sebelumnya hanya 30% yang ditawarkan kerja, itu pun 70%-nya kemana?
0: Okay.
3: Sekarang ditambahin 150.000, saya khawatir dikasih skill tapi nggak ada kerjaannya, gitu loh.
0: Okay.
3: Kalau dikasih skill nggak ada kerjaannya, ya nganggur juga, besok lupa lagi. Uang yang keluar 4,2 triliun ya begitu aja. Nah ini kan persoalan strategi link and match itu, bahwa ada SDM yang ditingkatkan, iya. Tapi jangan lupa, dibuka lapangan kerja formal.
0: Okay,
3: yang baik. Memang bisa menampung adik-adik kita untuk bekerja. Jangan sampai mereka bekerja, sudah punya susah skill. Sekolah, sampai di lulusan nggak dapat kerjaan.
0: Okay.
3: Ya, ada pemagangan betul, tapi tidak juga yang menjadi hal, apa ya, yang harus dimudahkan tuh lapangan kerja dulu.
0: Baik,
3: ya?
0: Baik, oke.
3: Nah ini yang penting maksud saya, supaya mereka bisa bekerja dan ada skillnya. Ya, pemagangan nasional baik, tapi juga harus dibuka lapangan kerja formal, jangan informal. Kalau informal tadi ketidakpastian terhadap upah, dan ini kan juga PHK-nya berkelanjutan,
0: baik.
3: Pembukaan lapangan kerjanya formal tidak terbentuk atau sedikit, sehingga konsumsi rata-rata juga akan terpengaruh.
0: Okay,
3: akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ya kan? Kalau 5,61 kemarin kan, itu kan gara-gara government spending yang naik 21%. Itu karena duitnya dihamburkan kepada MBG, kepada Kopdes, sehingga naik.
0: Coba
3: kalau dia tumbuh 5%, itu kan 4,8% pertumbuhan ekonomi.
0: Okay,
3: maksud saya harus juga jujur pemerintah, bahwa yang membuka konsumsi itu, yang membuka investasi, ya lapangan kerja itu.
0: Okay, baik.
3: Yang harusnya memang dilakukan oleh pemerintah sekarang. Ya, okay, saat 19 baik. Juta, menurut saya itu isapan jempol sampai 2029.
0: Oke, okay, baik, terima kasih Pak Timbul. Dan tidak hanya pertanyaan dari mahasiswa, saya juga akan bacakan pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk dalam kanal YouTube CNN Indonesia. Dari @dindamediansyah7239, ini kepada Mas Ahmad, nanti mohon dijawab. Banyak pekerja khawatir negara baru hadir setelah PHK terjadi, jadi bagaimana seharusnya atau apa langkah konkret pemerintah mengentaskan akar masalahnya?
4: Pertama adalah kejujuran data. Ini penting, karena data tentang ketenagakerjaan, kependudukan, itu sudah diakui.

0: banyak carut marut.
1: Iya.
0: Contoh tadi 147 juta data yang Anda sebutkan orang yang bekerja. Sesungguhnya definisinya hanya 1 jam dalam seminggu. Enggak fair.
2: Itu setengah penganggur.
0: Enggak fair. Kemudian sebetulnya ada lagi data kemudian kemiskinan. Kemiskinan ekstrim 0,85% turun menjadi hanya 2,3. Tapi sesungguhnya itu angkanya adalah orang yang penghasilannya 600 di bawah 641 atau menggunakan PPP 2,15 dolar. Padahal Bank Dunia sudah menyatakan 3 dolar. Jadi artinya sebenarnya kalau kita menggunakan data agak misleading. Mari kita lihat pakai angka yang lain. Tadi sudah disebutkan. Pekerja informal di Indonesia sejak Indonesia merdeka sampai sekarang, pekerja informal selalu melampaui pekerja formal. Katanya kita mau menjadi negara maju 2045. Maka agenda yang saya kira sangat penting adalah bagaimana mentransformasi dari informal menjadi formal. Dan saya kira ini agenda yang paling strategis kalau kita ingin menjadi negara kuat. Yang berikutnya di pertanyaan menarik, apa yang harus kita lakukan? Satu, bisa nggak APBN-nya difokuskan? Bukan kepada yang tadi populis-populis, penciptaan lapangan kerja.
2: Formal buat
0: saya kira, iya saya kira ini yang menjadi perhatian publik. Soal MBG tadi dikritik, koperasi merah putih 80 ribu dikritik. Apakah itu semua menciptakan lapangan pekerjaan? Apakah itu memformalisasi pekerjaan informal? Kalau tidak, bisa nggak kita refocusing?
3: Baik.
0: Okay. Ini harus ada kejujuran menurut saya, supaya apa yang kita punya APBN yang sangat terbatas ini tidak misalokasi.
3: Baik,
0: okay. Itu bisa pesan kita.
3: Oke, okay, kami tanggap. Terakhir dari Anda sekaligus closing statement menjawab itu tadi.
4: Iya, Mas Bram, saya rasa kita memiliki concern yang sama dan ini dilandasi kecintaan kita terhadap Republik ini. Kita ingin negara kita take off menjadi sebuah negara yang maju. Syaratnya adalah penduduk kita harus sejahtera. Syarat daripada kesejahteraan penduduk adalah betul sekali yang disampaikan, komposisi daripada angkatan kerja kita, tenaga kerja kita, mayoritas harus formal. Pertanyaannya adalah how? Bagaimana cara kita mencapai tujuan tersebut? Nah, ini beberapa langkah yang sudah diambil oleh pemerintah. Pertama adalah harus menggelontorkan investasi, baik investasi dari domestik maupun investasi yang bersumber dari luar negeri atau FDI, untuk menciptakan banyak sekali perusahaan-perusahaan pabrik-pabrik baru yang berada di Indonesia, yang orientasinya adalah downstreaming dan juga export oriented, sehingga menciptakan high paying jobs. Kedua adalah kita harus melakukan upgrading, reskilling daripada human resources kita. Ini bisa dilakukan dalam jangka pendek dan juga jangka panjang. Kalau kita berbicara jangka pendek, salah satu yang digelontorkan di stimulus ekonomi paruh kedua 2026 itu adalah menambah 270 ribu pengajaran pelatihan vokasi. Yang dimana 220 ribunya ditujukan untuk anak-anak yang baru lulus dari SMA atau sederajat, dan sisanya sekitar 50 ribu itu adalah ditujukan untuk korban PHK. Itu short term. Lalu kalau kita berbicara long term, long termnya adalah apa? Long termnya adalah berinvestasi pada sumber daya manusia kita melalui program makan bergizi gratis. Jadi program MBG ini memiliki dua manfaat. Short termnya dia memiliki multiplier efek terhadap ekonomi, di long termnya adalah investasi terhadap sumber daya manusia kita. Nah, lalu ditambah lagi dengan apa? Kita memiliki program SMK Go Global misalnya, untuk mengisi gap di mana sekarang kalau kita berbicara secara global, banyak negara memiliki masalah aging population. Populasi menurun, mereka butuh tenaga kerja, skilled laborers yang baru. Baik. Seperti welders, seperti seafarers, seperti di hospitality industry. Ini yang dilakukan oleh SMK Go Global. Saya ingin mengambil contoh sedikit, Mas Bram. Ada contoh negara tetangga kita yang melakukan satu sektor ini baik sekali, Filipina. Filipina itu menguasai pasar tenaga kerja dari seafarers atau ABK itu 20-25% dari seluruh ABK di seluruh dunia. Dan ini dilakukan ketika pemerintahnya memberikan inisiatif apa? Satu adalah pelatihan bahasa Inggris, kedua adalah memberikan banyak support terhadap akademi-akademi kelautan yang berada di negara tersebut. Hasilnya terlihat dan mereka menjadi pahlawan devisa.
3: Okay,
4: ini beberapa contoh yang bisa kita tiru, akan kita lakukan, dan ujung-ujungnya kami sepakat tujuannya adalah kita membuat pekerjaan formal lebih banyak dan membawa kesejahteraan bukan hanya dari nominal pertumbuhan.
0: Dananya dari mana? Ketika itu sudah habis buat MDG, ketika itu sudah habis buat koperasi merah putih, pekerjaan yang Anda bilang program itu dananya dari mana?
4: Kemarin di stimulus ekonomi
0: naikin pajak lagi 2020, buat kelas menengah.
4: Tidak pernah ada penaikan tax rate, Pak. Kita tidak pernah menaikkan tax rate. Yang ada kita meningkatkan tax base atau kepatuhan pajak supaya tax ratio kita meningkat. Dan yang kedua adalah kemarin APBN ini kan sudah stimulus ini kan 26 triliun untuk second half. Pertanyaan uang dari mana? Kalau kita mengalami tekanan misalnya dengan harga minyak yang naik, otomatis akan dilakukan efisiensi di beberapa kementerian lembaga. Ini sudah dilakukan. Bahkan untuk program MBG sendiri, pembinaan baru sudah mengatakan akan menurunkan anggarannya supaya penerima manfaatnya direkalibrasi ulang kalau hari libur tidak diberikan dan seterusnya.
3: Baik,
4: ini merupakan bentuk refocusing anggaran supaya manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
3: Oke, refocusing anggaran ya. Baik, terima kasih Mas Rio. Bang Asih, sekaligus closing statement. Singkat, Bang.
2: Sebelum closing, saya ingin mengkritisi soal pernyataan tadi yang mengatakan MBG itu adalah investasi kepada manusia. Bagi saya, MBG itu adalah proyek karitatif yang syarat dengan agenda populisme. Kalau bicara investasi, berapa lama sih mau invest dalam MBG ini? Butuh berapa dana sih? Metodenya seperti apa? Indikator untuk mengukur keberhasilannya seperti apa? Ini semua amburadul. Contoh, pertama 335 triliun. Lalu dibilang mau kurang jadi 265. Katanya tahun depan mau jadi 175. Inkonsistensi.
3: Baik, oke.
2: Yang kedua, kalau kita bicara, harusnya yang mendapat makan itu jangan juga anak orang kaya atau kelompok the haves, mereka yang kaya. Disinilah esensi dari keadilan substansial yang dikatakan oleh filsuf John Rawls. Yang dikasih makan itu di wilayah misalnya 3T. Maka perlu skala prioritas. Ini soal MBG. Closing statement dari saya. Mencegah kebakaran itu jauh lebih baik daripada memadamkan kebakaran. Mencegah PHK jauh lebih baik daripada setelah PHK baru kita pusing menghadapi ini. Okay. Dan bicara soal ini, negara itu sederhana kok. Republik ini didirikan itu untuk supaya cerdas dan kemudian supaya masyarakatnya sejahtera.
3: Baik.
2: Otak penuh, perut penuh sehat, kantong penuh. Kan begitu. Pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Itu aja sebenarnya.
3: Baik, okay.
2: Dan
3: kami tangkap.
2: Konkretnya, ini mandat konstitusi. Undang-Undang Dasar Pasal 27 Ayat 2 mengatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
3: Okay,
2: dan
3: baik.
2: Negara harus hadir menjadi strong state bahkan, ya, menjadi active state untuk apa? Untuk bisa menjadi konduktor yang mengorkestrasikan satu, perlindungan terhadap pekerja,
3: okay,
2: kaum buruh,
3: menciptakan
2: lapangan kerja buat mereka, dan kemudian dorong iklim investasi yang sehat, buat perizinan, buat aturan yang konsisten. Dasarnya adalah pada kerja-kerja teknokratis, dan tolong persiapkan angkatan kerja kita dengan upskilling tadi, persiapkan dengan vokasi, tetapi ujung ini ciptakan lapangan pekerjaan.
3: Oke, baik,
2: jangan
3: kasih,
2: uang
3: cukup,
2: ini APBN ini dibuang ke laut, tidak ada hasilnya. Oke, kan begitu.
1: Saya ingin memberi contoh konkret apa yang terjadi dengan PHK Tokopedia ini yang berhasil dihentikan oleh Satgas PHK oleh pemerintah. Yang terjadi di Tokopedia ini kita harus lihat bukan hanya sekedar perusahaan ingin memberhentikan karyawannya karena ada aksi korporasi, tapi juga disrupsi yang terjadi karena adanya teknologi baru seperti AI dan otomasi, sehingga Tokopedia harus melakukan efisiensi yang rasional sebetulnya. Nah, pemerintah itu melihat fenomena seperti ini tuh 2-3 langkah ke depan, sehingga program-program seperti reskilling atau upskilling itu dilakukan melalui pemagangan nasional, kemudian memberikan pelatihan vokasi dan lain sebagainya, sebetulnya untuk mempersiapkan angkatan kerja yang lebih relevan dengan dunia kerja yang baru.
3: Baik.
1: Yang hari ini sudah terdisrupsi dengan perubahan teknologi yang begitu cepat. Jadi teknologi seperti e-commerce yang tadinya mendisrupsi pasar tradisional, kemudian sekarang terdisrupsi lagi oleh AI dan otomasi, pemerintah harus berpikir 2-3 langkah ke depan sehingga program-program yang saat ini ada disiapkan untuk masyarakat, sehingga nanti ke depan masyarakat Indonesia dan angkatan kerjanya siap dengan kondisi dan perubahan global dan perubahan teknologi yang tidak bisa dielakkan.
3: Oke, baik. Terima kasih Mas Fad. Terakhir, Mas Ahmad. Singkat, Mas.
0: Kemandirian yang sedang digagas sama Pak Prabowo dalam banyak pidato seharusnya tidak melemahkan daya beli. Dolar jangan dianggap sebagai hanya yang dimiliki orang kaya, tidak. Data menunjukkan pupuk yang dibeli petani itu masih mengandalkan dolar. Pakan ternak yang dimiliki oleh peternak kita, kedelainya, jagungnya masih impor, butuh dolar. Artinya dalam state capitalism yang diinginkan atau kemandirian yang diinginkan, harusnya dijaga daya beli masyarakat. Asing jangan ditakut-takuti. Begitu asing lari, dolarnya berantakan, kita susah ke orang kecil. Jadi asingnya jangan ditakut-takuti, biarkan semua punya hak untuk swastanya, untuk berusaha lebih baik. Negaranya, retailnya. Jadi jangan diambil porsi negara, mengambil porsi swasta ataupun retail yang diambil, karena ini akan membahayakan. Kecuali kita punya cadangan devisa yang kuat. Seperti China. seperti Timur Tengah. Kalau kita belum kuat, kita harus jaga balancing. Ini mungkin nasihat kita ya untuk arahan state capitalism yang sebetulnya kalau kita mengarahkan kepada demokrasi, ini nggak kompatibel.
3: Baik.
0: State capitalism kompatibelnya dengan non-demokratis. Kalau kita demokratis, ya kita harus terbuka memberikan kesempatan berusaha buat swasta, buat asing, buat negara, BUMN, dan juga buat retail secara seimbang.
3: Baik, secara seimbang ya semuanya. Pak Timbul, terakhir. Ya.
5: Jadi tentunya yang utama sekarang kan bagaimana tingkatkan kepercayaan sehingga lapangan kerja dibuka, ya. Dan formal, ya. Jangan selesai dengan informal, formal. Dan kedua, cegah PHK. Pasal 151 Undang-Undang 6 2023, pemerintah, serikat pekerja, pengusaha harus berusaha menghindari terjadinya PHK. Nah, tentunya harus jelas ada intervensi juga terkait dengan ini dari APBN. Jangan sekedar nanti Satgas PHK-nya kerjaannya Bung Iqbal yang memang bisa mencegah, tapi kerjaannya dia bukan Satgas gitu loh.
3: Okay.
5: Yang memang harus ada intervensi anggaran ketika cash flow-nya terganggu, siap dibantu dengan suku bunga yang rendah. Jangan sekarang 5,75, ntar berapa kan gitu. Nah, maksud saya apa yang dilakukan Bung Iqbal itu juga harus ada intervensi APBN sehingga membantu cash flow-nya perusahaan dengan segala persoalannya akhirnya tidak jadi mem-PHK.
3: Oke.
5: Nah, itu yang kita harapkan. Jangan sekedar hanya gitu ya, ngomong aja tapi akhirnya Bung Iqbal yang disuruh jadi kerja sana.
3: Terima kasih.
5: Intervensi APBN.
6: Dalam pandangan saya ketika memutuskan untuk menerima penasihat khusus presiden bidang ketenagakerjaan dan apa namanya kesehatan buruh, saya hanya melihat satu, bahwa Pak Prabowo sebagai, saya mengenal Pak Prabowo dari 10 tahun yang lalu, Pak Prabowo ingin mengembalikan ekonomi konstitusi. Itu yang selalu beliau berulang-ulang bilang pasal 33 dan itu terkorelasi dengan PDIP sebenarnya, itu clear banget. Makanya Mbak Mega dan Pak Prabowo hubungan baik-baik saja walaupun ada sedikit perbedaan dalam beberapa hal. Yang kedua, pencegahan PHK itu concern-nya Pak Prabowo. Itu yang beliau perintahkan pada saya.
3: Okay.
6: Turun ke lapangan. Setelah itu kau identifikasi dan lakukan injeksi terhadap intervensi kebijakan.
3: Okay.
6: Gas, Tokopedia, hengtai, apa namanya, terhadap upah. Itu adalah intervensi kebijakan. Baru saya ingat sekali untuk menjalankan itu jejaring. Intinya hindari PHK sebisa mungkin. Bila terjadi PHK, maka hak-hak buruh harus dibayar.
3: Baik.
6: Bila ada yang melanggar, law enforcement. Itu yang terjadi misalnya di PT Master. 7 tahun tidak membayar upah dan pesangon buruh padahal mereka sudah ter-PHK. Maka dilakukanlah law enforcement. Akhirnya mereka bayar. Begitu pula yang terjadi di PT Molex Ayus, di mana mereka tidak melakukan kenaikan upah hanya dengan alasan karena produksi menurun. Kita intervensi, kita bikin jejaring, akhirnya dibayar. Intinya saya mau bilang, pembentukan Satgas PHK dan penasihat khusus presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh adalah ingin menghadirkan negara di kala buruh membutuhkan.
3: Demikian. Oke, baik. Terima kasih Pak Satrio, terima kasih semua narasumber yang sudah hadir dan juga memberikan insight di hari ini. Bicara soal pertumbuhan ekonomi memang tidak hanya soal angka, namun di balik setiap kebijakan ada pula jutaan pekerja yang berharap terhindar dari PHK. Karena yang dipertaruhkan bukan hanya soal ekonomi, namun juga masa depan mereka dan juga keluarga di rumah. Saya Bram Herlambang pamit, kita jumpa pekan depan.

0: Halo, selamat sore. Kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur selama setengah jam ke depan bersama saya, Ruli Kurniawan, di CNN Indonesia News Update. Aksi seorang petani terbang menggunakan drone pertanian raksasa ke sawah di Kabupaten Tuban, Jawa Timur menjadi viral di media sosial. Belakangan diketahui aksi dilakukan hanya demi konten. Sehari-hari drone itu digunakan untuk mengangkut hasil pertanian di tengah sulitnya akses menuju lahan.
1: Inilah aksi Daiman, warga Kabupaten Jombang, Jawa Timur yang terbang menggunakan drone berukuran besar di atas lahan pertanian di Desa Sembung Rejo, Kecamatan Merakura, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dalam video yang viral di media sosial itu, Daiman tampak tenang berdiri saat drone yang mengangkat tubuhnya hingga ketinggian sekitar 15 meter dari permukaan tanah. Kepada awak media pada Selasa siang, Daiman mengaku aksi terbang tersebut hanya dilakukan untuk konten. Drone yang mampu mengangkat beban hingga 150 kg itu sehari-hari digunakan untuk mengangkut bibit pisang, pupuk organik hingga rumput dari lahan pertanian. Dalam sekali terbang, drone tersebut mampu menempuh jarak hingga 1 km.
2: Awalnya konten aja, konten.
3: Itu enggak ikut apa, Pak?
2: Pupuk sama pisang.
3: Itu kapasitasnya sampai berapa,
2: Pak? Maksudnya kilo, Bang?
3: Satu baterai gitu.
2: Oh, satu baterai. Kalau tidak satu kilo, bisa dikatakan.
3: Alasan pakai drone enggak pakai mobil itu karena apa?
2: Akses, Pak. Ini itu ada tambah, enggak bisa.
3: Akhirnya diakali pakai drone.
1: Meski berawal konten iseng, aksi viral Daiman ini memicu ketertarikan masyarakat dan petani setempat. Mereka termotivasi untuk memanfaatkan peralatan modern sebagai penunjang aktivitas pertanian demi meningkatkan efisiensi kerja di lahan mereka. Dion Fajar Arianto, Tuban, Jawa Timur.
0: Sedang bermain bersama teman-temannya, seorang anak perempuan di Bekasi, Jawa Barat terkena tembakan peluru nyasar hingga harus menjalani operasi. Sementara di Sukabumi, seorang anak perempuan menjadi viral lantaran kecanduan aroma bensin. Ia bahkan nekat membuka jok motor yang terparkir di minimarket demi menghirup aroma bensin.
4: Kamera warga merekam aksi nekat seorang anak yang berusaha melepaskan ikatan tali rafia pengaman jok motor di sebuah supermarket di kota Sukabumi. Bukan untuk mencuri, anak berkebutuhan khusus ini nekat membuka jok motor demi bisa menghirup aroma bensin di dalamnya. Menanggapi video viral tersebut, Dinas Sosial Kota Sukabumi memastikan kasus kecanduan aroma bensin ini sudah ditangani sejak tahun 2025. Anak tersebut bahkan sudah dirujuk ke spesialis kejiwaan RSUD Syamsuddin. Namun karena kedua orang tuanya sudah meninggal, pengawasan di rumah menjadi sangat sulit hingga sang bocah sering lolos ke jalanan. Dinas Sosial Kota Sukabumi masih terus berkoordinasi dengan Kementerian Sosial agar bocah yatim piatu ini bisa segera mendapatkan perawatan medis dan rehabilitasi yang layak.
5: Kita sudah koordinasi dengan provinsi, Dinas Provinsi Jabar, namun sampai sekarang belum ada solusi kembali karena terakhir belum diterima karena ada masalah kesehatan jiwanya yang mungkin untuk diagnosa saya tidak bisa menyebutkan di sini. Intinya adalah belum ada panti yang bisa menerima begitu.
4: Sementara di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, seorang anak perempuan menjadi korban tembakan peluru nyasar saat bermain bersama teman-temannya. Nenek korban menuturkan saat cucunya bermain tidak ada tanda keributan, namun tiba-tiba korban berteriak kesakitan dan jatuh pingsan. Karena lukanya cukup parah, korban pun dilarikan ke Rumah Sakit Fatmawati untuk menjalani operasi.
6: Awalnya kan dia duduk di sini, terus begitu terasa jepret, langsung nekep ini nih. Terus dia bangun, mau bilang bundanya, pas sampai situ kata dia langsung gelap matanya, langsung jatuh di sini, langsung tempuruk.
7: Pingsan, Ibu?
6: Iya, pingsan, langsung matanya mendelik begitu.
4: Menurut polisi, korban diduga tertembak peluru.

0: peluru yang berasal dari senapan angin orang yang sedang memburu hewan. Polisi telah meminta keterangan 6 orang saksi dan masih mencari keberadaan pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kondisi 2 santri di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat yang diduga dibakar oleh santri senior sudah membaik. Namun keluarga mengaku kesulitan biaya untuk perawatan lanjutan pasca operasi. Sementara itu polisi telah memeriksa belasan saksi termasuk pimpinan pondok pesantren.
2: Tujuh bulan sudah, Sahid Al-Hudri harus menahan sakit akibat luka bakar di kedua kaki dan tubuhnya. Santri Ponpes Rosudatus Saulatiyah Al-Ibrahimi di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat ini menjadi salah satu korban pembakaran yang diduga dilakukan oleh kakak kelasnya pada Desember 2025 lalu. Di depan Kapolda dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, bibi korban menuturkan keluarga kesulitan biaya untuk pemulihan kondisi keponakannya pasca menjalani operasi.
3: Operasinya saja, tapi kalau untuk kontrol kembali kita sendiri.
4: Berapa kali?
3: Karena kan sudah nggak bisa dikoper ke JS yang kemarin, sudah laporan. Jadi pihak rumah sakit katanya ini juga harus umum, jadi kita ikut dari rumah sakit kan. Anak sehat, jadi mau tidak mau harus ikut.
4: Kontrolnya berapa kali?
3: 2 kali dalam seminggu.
2: Korban lainnya adalah Ahmad Devan Ramdan yang mengalami luka bakar di bagian tangan hingga kakinya. Insiden yang menimpa kedua korban ini diduga dilakukan santri senior mereka yang tidak terima karena korban melaporkan aksi perundungan. Selain 2 orang mengalami luka bakar, 1 orang santri meninggal dunia setelah menjalani perawatan. Polisi telah memanggil belasan orang saksi untuk dimintai keterangan, termasuk diantaranya pimpinan pondok pesantren.
5: Semua sudah kita lakukan kegiatan penyidikan, dan insya Allah dalam waktu mungkin dari Kamis akan dilakukan gelar perkara. Dan dari gelar perkara itu diambil kesimpulan akan ada, insya Allah ada penetapan.
2: Kapolda NTB memastikan kedua korban akan menjalani perawatan lanjutan di Rumah Sakit Bayangkara Mataram. Sementara itu, kantor wilayah Kementerian Agama NTB akan memfasilitasi pemindahan data pokok pendidikan agar kedua korban dapat melanjutkan pendidikan di Madrasah Sanawiyah di Lombok Tengah. Lalu Rahmat Juniadi, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
1: Dan kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut. Yang pertama, viral penumpang ojol terjatuh gara-gara terjerat kabel. Inilah rekaman kamera mobil detik-detik seorang penumpang ojek online terjungkal setelah terjerat kabel yang melintang di jalan kawasan Taman Widya Chandra Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Selasa. Korban diketahui menumpang ojol dari arah Senopati menuju kawasan SCBD. Kabel yang diikat di pohon itu diduga terseret oleh mobil box yang berada di depan motor ojol hingga jatuh dan mengenai penumpang ojol. Dari video terlihat korban yang terjatuh segera bangkit. Dan berikutnya di kilas update, seekor monyet masuk rumah bikin panik warga. Dua ekor monyet liar jenis lutung kelabu membuat panik keluarga Zambroni, warga perumahan Aura Bimantara, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi. Kedua monyet itu masuk ke dalam rumah hingga terjebak di kamar mandi. Pemilik rumah yang ketakutan kemudian melaporkan kejadian ini ke Dinas Damkar Kota Jambi. Petugas berupaya mengevakuasi monyet menggunakan tongkat jaring. Penangkapan berlangsung dramatis karena monyet indukan meronta dan kabur ke dalam ruangan. Setelah ditangkap, kedua monyet kemudian dilepas liarkan ke kawasan habitatnya di hutan Sungai Gelap. Dan berita terakhir di kilas update terkait dengan pesta nelayan kapal dihias bendera peserta Piala Dunia. Inilah kemeriahan parade puluhan kapal nelayan di Desa Ujung Labuang, Kecamatan Supa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Rabu siang. Menariknya, 70 kapal dihias berbagai ornamen termasuk bendera negara peserta Piala Dunia. seperti Argi.

Di atas kapal, keluarga besar nelayan tampak berjoget riang diiringi musik dari sound horek. Pesta nelayan ini digelar sebagai bentuk rasa syukur atas hasil tangkapan sekaligus mempererat silaturahmi warga. Dan kurang dari sepekan jelang tahun ajaran baru, sudahkah Anda melengkapi perlengkapan sekolah untuk sang buah hati? Dan tidak hanya sekedar berbelanja, momen berburu perlengkapan sekolah juga menjadi momen mempererat ikatan orang tua dan anak. Informasinya usai jeda.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Menyambut tahun ajaran baru, para orang tua mulai sibuk mempersiapkan berbagai kebutuhan anak, salah satunya dengan berburu peralatan sekolah. Dan tak sekedar memenuhi kebutuhan fisik, perlengkapan baru ini diharapkan mampu memantik semangat dan motivasi baru bagi anak dalam menjalani proses belajar di kelas.
5: Lucy adalah salah satu orang tua yang menyediakan waktu khusus untuk mempersiapkan kebutuhan sekolah sang buah hati menjelang tahun ajaran baru dimulai. Berdomisili di Probolinggo, ia bahkan sampai rela menemani sang buah hati mencari peralatan sekolah yang dibutuhkan hingga ke Surabaya demi mendapatkan barang yang diinginkan dan harga yang terjangkau. Buku tulis dan beberapa alat tulis menjadi barang-barang yang menurutnya paling penting disiapkan untuk sekolah. Untuk buku dan peralatan sekolah, biasanya budget yang ia persiapkan sekitar 200 hingga 300 ribu rupiah. Namun lebih dari itu, baginya berburu perlengkapan sekolah bersama sang anak menjadi momen berkesan baginya dan buah hati tercinta.
6: Warren sekarang naik kelas 6, ya persiapannya ya seminggu sebelumnya. Soalnya kalau deket-deket, bebet-bebet kan pasti rame ya. Terus kita pastiin dulu dari sekolah, guru-guru itu biasanya kasih tahu berapa jumlah buku apa aja yang perlu dipersiapkan, buku kotak, buku garis, dan lain-lain. Ya setelah tahu dari situ, baru kita kesini untuk beli.
5: Tak ingin ketinggalan momen, warga kota Surabaya antusias memburu perlengkapan sekolah anak. Sejak pagi hari, gelombang pengunjung sudah terlihat memadati sejumlah toko buku di Kota Pahlawan.
7: Biasanya sih ramenya, ini udah mulai ramenya itu di akhir bulan kemarin. Biasanya di waktu ramenya mungkin di malam hari aja, ini dari pagi sampai malam udah rame banget, luar biasa banget antusiasnya. Biasanya cari buku, tas sekolah pasti ya, mau yang baru kan pasti kalau untuk tahun ajaran baru. Buku-bukunya juga banyak, sampul dan alat tulis lainnya sih.
5: Pada akhirnya mempersiapkan kebutuhan sekolah anak sebenarnya tidak harus selalu serba baru. Sebagian orang tua memilih membeli barang yang benar-benar dibutuhkan, sementara sebagian lainnya memilih barang baru sebagai pemantik semangat belajar anak. Namun yang terpenting, tetaplah menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi finansial masing-masing keluarga. Gia Clarissa, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
4: Dan kalau anak Anda tidak suka makan sayuran dan buah-buahan, agenda wisata libur sekolah di tempat ini bisa jadi solusi. Di Kuningan, Jawa Barat ada agrowisata buah naga Kuning Sultan yang buahnya memiliki beragam manfaat untuk kesehatan. Sementara di Lembang, Jawa Barat, anak-anak bisa mencoba memanen hasil kebun hingga mengolahnya menjadi hidangan yang menggoda selera.

0: Kegiatan mengajak anak-anak turun langsung memetik hasil kebun hingga memasaknya menjadi sajian yang menggoda selera ini dinamakan Farm to Table. Berada di salah satu tempat wisata di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, anak-anak menggunakan topi bambu layaknya petani. Lalu, mereka diajak memetik langsung hasil bumi seperti brokoli dan stroberi. Dengan cekatan, satu persatu buah stroberi dikumpulkan untuk kemudian digunakan sebagai bahan masakan.
1: Seru, ini juga pertama kali pengalaman metik sayuran.
2: Tadi susah nggak Maria memetiknya?
3: Enggak. Aku dapat segini banyak banget.
0: Ini dia nih bagian serunya. Selain bisa dikonsumsi langsung, stroberi yang sudah dipetik juga bisa diolah menjadi menu makanan. Anak-anak pun diajak berperan langsung mulai dari meracik bumbu hingga mengikuti proses memasak. Untuk paket Farm to Table, memanen dan memasak di tempat wisata yang berada di Jalan Raya Tangkuban Perahu ini dibanderol dengan harga Rp110.000. Nah, kalau di kaki Gunung Ciremai, tepatnya di Desa Sangkan Hurip, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, ada agrowisata buah naga kuning sultan. Ribuan buah naga kuning yang tumbuh dan siap panen ini menjadi daya tarik tersendiri. Selain mendapatkan edukasi dari pihak pengelola, pengunjung juga dapat memetik langsung buah naga kuning sultan ini.
4: Yang menarik itu menyatu dengan alam aja sih. Terus jadi kita bisa banyak tahu gitu proses-prosesnya tuh dari mulai belum jadi buah sampai jadi buah tuh nanti diceritain gitu sama orang yang di sini.
5: Bisa metik langsung juga.
4: Iya, bisa metik langsung juga. Jadi new experience lah.
0: Menurut pengelola Sangkanika Edu Garden, konsep agrowisata buah naga kuning diklaim jadi yang pertama ada di Indonesia. Buah naga kuning dibanderol Rp20.000 per ons atau satu buah naga kuning rata-rata 500 gram hingga 1 kg seharga Rp100.000 hingga Rp200.000. Namun, hal itu sesuai rasanya yang manis dan segar serta beragam manfaat kesehatan yang terkandung di dalamnya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
6: Dan usai jeda ada inspirasi usaha ala ibu rumah tangga yang menyulap daun singkong menjadi dendeng bernilai jual tinggi. Jangan kemana-mana, tetap di News Update.

Daun singkong di tangan seorang ibu rumah tangga dikemas menjadi dendeng bernilai jual tinggi. Produk olahan ini tidak hanya dipasarkan di Indonesia, tapi juga menembus pasar mancanegara hingga ke negara Jepang.

0: Seorang ibu rumah tangga di Desa Kragilan, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, menyulap daun singkong menjadi dendeng. Dendeng berwarna coklat kemasan dengan aroma rempah ini merupakan hasil inovasi Yuliana Safitri. Proses pembuatannya sederhana. Daun singkong direbus hingga matang, kemudian dicincang halus dan dicampur telur, serta tepung dan aneka bumbu rempah. Adonan kemudian dikukus selama 1 jam, dan kemudian didinginkan, dipotong, dan digoreng.
1: Teksturnya mungkin seratnya lebih halus, karena kalau daging kan seratnya lebih panjang-panjang, cuma kalau dari sayuran, seratnya nggak terlalu panjang, terus pas dikunyah lebih enak.
0: Berbeda dengan dendeng berbahan daging sapi yang seratnya lebih panjang, dendeng daun singkong memiliki tekstur lembut saat dikunyah.
2: Biasanya kan anak-anak tuh nggak suka makan sayur ya mas. Saya dengar di sini ada dendeng yang dari daun singkong. Nah makanya saya coba untuk mencoba cicip. Kalau dari rasa sih dari yang saya cobain, jadi langsung serasa makan dendeng.
0: Sedikitnya 20 bungkus dendeng diproduksi setiap hari. Dendeng kemasan ini dijual dengan harga Rp29.000 per bungkusnya. Kini, dendeng daun singkong telah dipasarkan ke Sumatera, Kalimantan, bahkan ke negara Jepang. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Menikmati libur panjang sekolah, sebuah destinasi wisata kuliner di kawasan Geopark Ciletes, Sukabumi, Jawa Barat, ramai dikunjungi wisatawan karena menawarkan panorama indah sekaligus sajian ikan bakar sambal dabu-dabu yang memanjakan lidah. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update sore ini. Saya Rudy Kurniawan, terima kasih, sampai jumpa.
4: Bagi Anda yang sedang mencari tempat berlibur dengan rekomendasi kuliner yang enak, Bukit Sunset Hill di kawasan Paluan Ratu Geopark Ciletes Sukabumi bisa menjadi salah satu pilihan yang tepat. Di sana, wisatawan akan disuguhi pemandangan indah Pantai Loji dan bentangan laut lepas Samudra Hindia. Tak hanya indah, tempat ini juga menjadi surga kuliner. Menu ikan bakar sambal dabu-dabu menjadi hidangan paling populer di sini. Menggunakan ikan kue segar yang ditangkap langsung oleh nelayan sekitar Laut Selatan Sukabumi. Proses penyajiannya pun cukup simpel. Ikan kue segar yang sudah dibersihkan dibakar di atas panggangan arang sambil dioleskan bumbu khas. Setelah matang, sambal dabu-dabu yang terdiri dari irisan cabai merah, cabai hijau, tomat, bawang merah, dan perasan jeruk limau disiram dengan minyak panas. Hidangan ini siap disantap bersama nasi putih hangat.
5: Dalam rangka liburan sekolah sama keluarga, anak-anak, libur sekolah aja lebih panjang.
6: Tadi rasanya bagaimana?
5: Rasanya gurih, ikannya gurih, enak juga, terus sambalnya unik, beda dari sambal biasanya.
4: Untuk harga di tempat ini cukup terjangkau, pengunjung dapat memesan kuliner khas laut mulai dari Rp50.000 hingga Rp300.000 untuk proporsinya yang dapat dinikmati bersama. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Terciduk saat hendak menggadaikan motor curian, seorang pencuri jadi sasaran omelan sejumlah emak-emak di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tersangka MR terus berkilah, tetapi upayanya sia-sia. Kasat Reskrim Polres Kediri, AKP Angga Riyatma menyebutkan, terduga pelaku pencuri sepeda motor milik penjual soto di wilayah Ngadiluih. Modusnya pura-pura beli soto dengan membayar dengan uang pecahan Rp50.000. Saat pemilik warung pergi mencari tukaran uang kembalian, pelaku mengambil kunci dan membawa kabur motor korban. Keberadaan pelaku lalu teridentifikasi dari rekaman kamera CCTV di jalan, hingga akhirnya diciduk polisi saat akan menggadaikan motor curiannya ke Blitar. Viral di media sosial, aksi dua preman yang melakukan intimidasi dan pemalakan kepada seorang pengusaha kayu di Kecamatan Ngamprah, Bandung Barat. Para pelaku meminta jatah bulanan ke pemilik usaha dengan nada kasar dan sempat melakukan pengerusakan sejumlah barang yang ada di tempat usaha. Menurut korban, pelaku sudah hampir 15 tahun melakukan pemerasan di lingkungan tempat usahanya. Sejumlah toko di daerah tersebut pun juga sering dipalak pelaku. Setiap bulan, pelaku meminta uang Rp200.000 hingga Rp300.000.
1: Enggak, sama aja kan berdua kesini.
2: Mengancam dan merusak barang-barang, melempari genteng, dan mengintimidasi tukang untuk berhenti bekerja. Si preman ini sering sekali masuk keluar penjara, Pak. Dengan gak tahu kasus apa ya saya. Jadi ya udah capek lah, Pak, gitu. Dilawan, datang lagi gitu, Pak.
0: Korban telah melaporkan kasus ini ke petugas kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Halo, selamat malam. Anda menyaksikan CNN Indonesia Prime News. Kami telah siapkan beragam informasi penting dan menarik. Bersama saya, Freddy Cahya, kita mulai CNN Indonesia Prime News lengkapnya.

0: Kita awal informasi dari sekitar 30% lahan tempat pembuangan sampah akhir Jatiwaringin, Tangerang masih terbakar. Sementara itu, sejumlah titik api kembali muncul di TPA Cikolotok, Purwakarta, Jawa Barat. Kebakaran juga terjadi di salah satu lahan di Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara.
1: Proses pemadaman kebakaran di tempat pembuangan sampah akhir Jatiwaringin di Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten terus dilakukan oleh petugas gabungan pada Rabu siang. 30 personel Manggal Agni masih berjibaku melakukan proses pemadaman menggunakan sistem injeksi dengan cairan khusus. Selain 19 mobil pemadam kebakaran, 3 unit waterbombing dikerahkan untuk memadamkan titik api yang masih menyala di sisi barat TPA Jatiwaringin. Kepala BPBD Kabupaten Tangerang mengatakan, area yang masih terbakar tersisa 4 dari 15 hektar lahan. Kendala utama dalam proses pemadaman adalah gas metana dalam timbunan sampah yang bisa memicu munculnya titik api baru bila terpapar suhu panas. Sementara itu, saat ini warga yang mengungsi di kantor desa tersisa 20 orang dari 192 orang.
2: Mana yang sudah padam itu utara dan selatan, tinggal barat aja. Skema pemadamannya metodenya hampir sama, ya metodenya hampir sama, hanya sudah bergeser ke wilayah barat.
3: Ada penambahan peralatan kayak waterbombing gitu, Pak? Ya.
2: Waterbombing ada 4 unit, tapi yang baru beroperasi 3 unit. Insya Allah nanti yang satu lagi menyusul.
1: Sejumlah titik api kembali muncul di beberapa titik di area kebakaran TPA Cikolotok, Purwakarta. Asap tebal juga masih terus mengepul di beberapa bagian lokasi TPA. Secara keseluruhan, kebakaran yang melanda TPA sudah bisa dipadamkan oleh pihak pemadam kebakaran dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta. Namun beberapa titik yang sulit dijangkau, terutama di bagian selatan TPA, masih terus mengeluarkan asap. Adapun area TPA Cikolotok yang sempat terbakar diperkirakan mencapai 1 hingga 2 hektar dari total luas 10 hektar. Sementara aktivitas pembuangan sampah di TPA Cikolotok tetap berjalan normal. Inilah gambar udara yang memperlihatkan asap tebal akibat kebakaran di sebuah lahan di kawasan Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, Rabu siang. Sementara itu, sejumlah petugas kebakaran berusaha untuk memadamkan api agar tidak menjalar. Berdasarkan keterangan warga, kebakaran diduga berawal dari pembakaran barang bekas seperti kabel oleh orang tak dikenal. Sisa bara api kemudian membakar tanaman yang sudah kering. Kondisi tersebut memang kerap terjadi di kawasan tersebut.
4: Nah ini kelihatannya terindikasi bakar kabel lagi. Bekas-bekasnya atau bara-baranya bekas pembakaran dibuang ke lahan yang kosong. Nah lahan kosong itu banyak rumput-rumput yang sudah kering, sehingga terjadilah kebakaran seperti ini, Pak.
5: Berarti sudah sering ya, Pak?
4: Ya, berarti sudah beberapa kali, Pak. Bahkan sudah berterjuran.
1: Setelah diterjunkan sedikitnya 2 unit mobil pemadam kebakaran, akhirnya bisa dipadamkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sedang bermain bersama dengan teman-temannya, seorang anak perempuan di Bekasi, Jawa Barat terkena tembakan peluru nyasar hingga harus menjalani operasi. Sementara di Sukabumi, Jawa Barat, seorang anak perempuan menjadi viral lantaran kecanduan aroma bensin. Ia bahkan nekat membuka jok motor yang terparkir di minimarket demi menghirup aroma bensin.
6: Kamera warga merekam aksi nekat seorang anak yang berusaha melepaskan ikatan tali rafia pengaman jok motor di sebuah supermarket di kota Sukabumi. Bukan untuk mencuri, anak berkebutuhan khusus ini nekat membuka jok motor demi bisa menghirup aroma bensin di dalamnya. Menanggapi video viral tersebut, Dinas Sosial Kota Sukabumi memastikan kasus kecanduan aroma bensin ini sudah ditangani sejak tahun 2025. Anak tersebut bahkan sudah dirujuk ke spesialis kejiwaan RSUD Syamsuddin. Namun karena kedua orang tuanya sudah meninggal, pengawasan di rumah menjadi sangat sulit hingga sang bocah sering lolos ke jalanan. Dinas Sosial Kota Sukabumi masih terus berkoordinasi dengan Kementerian Sosial agar bocah yatim piatu ini bisa segera mendapatkan perawatan medis dan rehabilitasi yang layak.
7: Kita sudah koordinasi dengan provinsi, Dinsos Provinsi Jabar, namun sampai sekarang belum ada solusi kembali karena terakhir belum diterima karena ada masalah kesehatan jiwanya yang mungkin untuk diagnosa saya tidak bisa menyebutkan di sini. Intinya adalah belum ada panti yang bisa menerima begitu.
6: Sementara di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, seorang anak perempuan menjadi korban tembakan peluru nyasar saat bermain bersama teman-temannya. Nenek korban menuturkan saat cucunya bermain tidak ada tanda keributan, namun tiba-tiba korban berteriak kesakitan dan jatuh pingsan. Karena lukanya cukup parah, korban pun dilarikan ke Rumah Sakit Fatmawati untuk menjalani operasi.
5: Awalnya kan dia duduk di sini, terus begitu rasa jepret langsung nekep ini nih. Terus dia bangun mau bilang bundanya. Pas sampai situ kata dia langsung gelap matanya, langsung jatuh di sini, langsung tempuruk.
8: Pingsan ibu?
5: Iya pingsan, langsung matanya mendelik begitu.
6: Menurut polisi, korban diduga tertembak peluru yang berasal dari senapan angin orang yang sedang memburu hewan. Polisi telah meminta keterangan 6 orang saksi dan masih mencari keberadaan pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kondisi 2 santri di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat yang diduga dibakar oleh kakak kelasnya sudah membaik. Namun keluarga mengaku kesulitan biaya untuk perawatan lanjutan pasca operasi. Sementara itu polisi telah memeriksa belasan saksi termasuk pimpinan pondok pesantren.
9: Tujuh bulan sudah, Sahid Al-Hudri harus menahan sakit akibat luka bakar di kedua kaki dan tubuhnya. Santri Ponpes Rosudatus Saulatiyah Al-Ibrahimi di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat ini menjadi salah satu korban pembakaran yang diduga dilakukan oleh kakak kelasnya pada Desember 2025 lalu. Di depan Kapolda dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, bibi korban menuturkan keluarga kesulitan biaya untuk pemulihan kondisi keponakannya pasca menjalani operasi.
10: Operasinya sadar, tapi kalau untuk kontrol paling kita sendiri.
8: Berapa kali?
10: Katanya kan sudah nggak bisa dikoper BPJS yang kemarin, sudah kurang. Jadi pihak rumah sakit katanya ini itu harus umum, jadi kita ikut dari rumah sakit kan. Anak sehat, jadi mau tidak mau.
8: Kontrolnya berapa kali, Bu?
10: 2 kali dalam seminggu.
9: Korban lainnya adalah Ahmad Devan Ramdan yang mengalami luka bakar di bagian tangan hingga kakinya. Insiden yang menimpa kedua korban ini diduga dilakukan santri senior mereka yang tidak terima karena korban melaporkan aksi perundungan. Selain 2 orang mengalami luka bakar, 1 orang santri meninggal dunia setelah menjalani perawatan. Polisi telah memanggil belasan orang saksi untuk dimintai keterangan, termasuk di antaranya pimpinan pondok pesantren.
11: Semua sudah kita lakukan kegiatan penyidikan, dan insya Allah dalam waktu mungkin dari Kamis akan dilakukan gelar perkara. Dan dari gelar perkara itu diambil kesimpulan akan ada, insya Allah ada penetapan.
9: Kapolda NTB memastikan kedua korban akan menjalani perawatan lanjutan di Rumah Sakit Bayangkara Mataram. Sementara itu, Kantor Wilayah Kementerian Agama NTB akan memfasilitasi pemindahan data pokok pendidikan agar kedua korban dapat melanjutkan pendidikan di Madrasah Sanawiyah di Lombok Tengah. Lalu Rahmat Juniadi, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
0: Pemirsa, nasib memilukan dialami oleh Ngatini, seorang nenek di Jombang, Jawa Timur. Di usia senjanya, Ngatini terancam kehilangan tanah dan rumahnya. Pasalnya, utang puluhan juta membengkak menjadi ratusan juta rupiah. Sementara di Samarinda, 2 pemuda nekat membobol minimarket karena terlilit utang.
6: DA tidak menyangka paginya akan dibangunkan oleh sejumlah orang yang mengucapkan selamat ulang tahun.
12: Doakan selamat.
6: Ia semakin bingung saat mengetahui ternyata orang-orang yang membangunkannya ternyata adalah sejumlah polisi yang akan menangkap. Pemuda 21 tahun ini ditangkap setelah terlibat aksi pembongkaran toko yang sempat viral di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Dari penggeledahan di kamar kos pelaku, petugas menemukan sejumlah barang bukti seperti linggis, topeng, dan pakaian yang digunakan pelaku saat melakukan aksinya. Dalam aksinya, DA dibantu rekannya remaja yang bermasalah dengan hukum. Keduanya diketahui telah membobol minimarket di Jalan Padat Karya sebanyak 2 kali berturut-turut dengan kerugian 50 juta rupiah. Keduanya cukup lihai mengintai target dengan memastikan tidak ada penjaga toko serta mematikan mesin pemindai sidik jari dan CCTV toko sebelum membongkar brankas dengan linggis. Kompol Rahmat Ariwibowo, Kasat Reskrim menyebut bahwa aksi para pelaku dilatar belakangi karena adanya utang piutang.
12: Ya untuk anak yang berhadapan di hukum itu dia hasil pemeriksaan sementara dia diajak. Diajak oleh saudara di tadi.
6: Polisi menduga pelaku telah beraksi di sedikitnya 6 lokasi berbeda di Samarinda. Polisi juga mengimbau masyarakat juga melapor jika pernah menjadi korban. Sementara di Jombang, Jawa Timur, nasib pilu dialami Nenek Ngatini. Di usia yang telah menginjak 69 tahun ini, sang nenek terancam kehilangan 2 bidang tanah dan bangunan miliknya. Ngatini diketahui memiliki tanggungan utang kredit sebesar Rp25 juta dengan jaminan sertifikat tanah dan Rp500.000 dengan jaminan surat kendaraan bermotor ke bank pemerintah. Saat hendak melunasi hutang, bukannya mendapatkan kembali asetnya, ia justru menerima surat dari pengadilan yang menyatakan bahwa total utangnya saat ini membengkak menjadi 2 bagian dengan masing-masing sebesar Rp70 juta dengan nilai total Rp140 juta.
13: Terus tinggalnya tenu mas, serangkung kali gancal atuh niku wau ngoten lho, ati kula lek bunga nggih namung setunggal ngoten. Nah terus kula watungan soal niku surat king pengadilan kok niku dados kali kula nggih kaget mas niku nggih. Niki kok kok boleh Pak Man hitung dulu, Joko kok hitung dulu, kula ngoten biasa niku setunggal ngeten.
6: Upaya konfirmasi telah dilakukan oleh kontributor CNN Indonesia terhadap pihak bank, namun hingga Selasa petang belum ada jawaban. Kini kasusnya telah bergulir ke ranah hukum. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meresmikan 80 jembatan merah putih presisi tahap 2 di wilayah hukum Polda Riau pada Rabu 8 Juli 2026. Hal ini sejalan dengan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto.
14: Kita berikan tepuk tangan yang meriah, luar biasa.
0: Menurut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, pembangunan jembatan merah putih presisi ini untuk memudahkan aktivitas dan mobilitas anak sekolah hingga masyarakat. Diharapkan terjadi pertumbuhan perekonomian untuk kesejahteraan rakyat di wilayah tersebut. Kapolri mengungkapkan di wilayah hukum Polda Riau sampai dengan saat ini sudah ada 110 jembatan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Secara nasional, pemirsa, sudah ada 807 jembatan merah putih presisi yang sudah dibangun. Kapolri menegaskan pembangunan jembatan ini bertujuan untuk terus menguatkan kolaborasi dan sinergitas dengan seluruh elemen masyarakat demi membangun Indonesia lebih baik ke depannya. Selain itu, pemirsa, Kapolri juga menyerahkan bantuan 80 ton pupuk batu bara Futura Plus presisi ke 5 kelompok tani di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Penyerahan bantuan ini dilakukan secara simbolis kepada 5 perwakilan kelompok tani. Bantuan tersebut menjadi bagian dari komitmen Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Dukungan itu tidak hanya diarahkan pada aspek pengamanan distribusi pangan, tetapi juga menyentuh langsung kebutuhan petani di wilayah ataupun di tingkat lapangan. Salah satunya melalui ketersediaan pupuk. Pemirsa, informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami di CNN Indonesia Prime News.
15: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
16: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
17: Bila kalian melakukan hitang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
18: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
15: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
0: Kortas Tipidkor Polri bersama Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menggeledah sejumlah lokasi di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, di mana penggeledahan ini terkait penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang yang berhubungan dengan tiga perkara korupsi, yaitu pengadaan batu bara PLN, PT Asabri, dan Krakatau Steel.

0: meskipun dalam prosesnya juga beririsan dengan penanganan perkara PT Asabri dan Krakatau Steel.
1: Saat ini, Kontras Polri sedang melaksanakan dengan skema joint investigasi dengan Dirkrimsus Polda Metro Jaya dalam penanganan perkara korupsi dan pencucian uang pada proses penanganan hukum terhadap perkara PLNBP, kemudian Asabri tahun 2020 sampai 2025, dan perkara dugaan korupsi dalam proses penyelesaian hutang PT CBS kepada PT KNI tahun 2020-2025. Di antaranya, salah satu proses penyidikan, kita saat ini melaksanakan penggeledahan di beberapa tempat. Kemudian terkait dengan teknis, nanti akan disampaikan oleh Dirkrimsus Polda Metro Jaya berkaitan dengan objek perkara dan berkaitan dengan proses penyidikan secara singkat.
0: Kasus intimidasi berujung maut yang dialami oleh Dr. Ica terus diproses hukum oleh pihak kepolisian. Masyarakat pun angkat bicara perihal hukuman yang pantas pada pelaku intimidasi. Sementara hingga saat ini polisi belum menetapkan tersangka. Sementara pihak terlapor anggota DPRD membantah kematian Dr. Ica akibat intimidasi. Dan berikut kita simak laporan selengkapnya.
2: Kasus Dr. Ica yang ditemukan meninggal mengakhiri hidup karena diduga depresi akibat intimidasi terus diproses polisi. Meski begitu, nyaris 2 pekan usai Dr. Ica meninggal, polisi belum juga menetapkan tersangka. Merespons kasus ini, warga Kota Kupang pun angkat bicara. Warga Kota Kupang berharap Dr. Ica mendapatkan keadilan dan pelaku intimidasi diproses hukum.
3: Untuk kasusnya Dr. Ica, menurut saya sebagai masyarakat awam, penegak hukum harus super ekstra bekerja maksimal untuk memastikan para pelaku itu segera ditindak. Khawatirnya semakin lama dibiarkan, berita-berita lain menutupinya. Apalagi kan sekarang sesuatu yang viral itu bisa membuat yang utama tadi hilang, Pak.
4: Sebagai warga Kota Kupang, polisi segera menindaklanjuti permasalahan ini dan terduga pelaku segera diproses sesuai dengan aturan yang ada. Sehingga tidak terjadi lagi kekerasan, baik itu kekerasan verbal maupun non-verbal, di lingkungan masyarakat, terkhususnya bagi perempuan dan tenaga kesehatan.
2: Sejauh ini polisi terus melakukan proses hukum usai keluarga Dr. Ica secara resmi melaporkan 4 orang yang diduga melakukan intimidasi. Mereka adalah 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara dan seorang istri salah satu dari mereka. Sabtu 4 Juli, polisi memeriksa 2 terlapor, yakni anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, TTU, masing-masing Teresius Lazakar dan Robert Tubani. Usai diperiksa, 2 terlapor enggan berkomentar banyak. Sementara itu, pengacara terlapor membantah kematian Dr. Ica akibat intimidasi yang dilakukan kliennya. Terlapor menduga Dr. Ica mengalami tekanan bukan karena kliennya, tetapi karena dipengaruhi faktor lain.
5: Dan secara khusus kami tegaskan bahwa peran dari klien kami sejauh ini sesuai fakta yang berhasil kami kumpulkan ialah mereka hanya terlibat atau berperan dalam kejadian tanggal 13 Juni di Rumah Sakit Leona. Sementara untuk kejadian tanggal 26 Juni itu tentu masih harus membuktikan pembuktian yang akurat, pembuktian ilmiah yang tadi saya katakan, karena ini terpisah dan rentan waktunya juga cukup jauh.
2: Meski terlapor membantah kematian Dr. Ica akibat intimidasi, sebaliknya Ketua DPRD Timur Tengah Utara, Christophorus Evi, yang telah diperiksa selama 2 jam sebagai saksi mengaku, dirinya mendapatkan pengakuan intimidasi secara langsung oleh Dr. Ica sebelum ditemukan meninggal.
6: Karena sebelum meninggal, pada tanggal 17 Juni 2026, saya selaku Ketua DPRD mengunjungi almarhum Dr. Ica Pakenoni yang waktu itu masih dirawat di Rumah Sakit Leona Kefa Manado. Apa-apa saja yang disampaikan oleh Dr. Ica kepada saya, itu yang saya sampaikan juga kepada penyidik di Polres TTU.
2: Sementara itu, ahli hukum pidana sekaligus akademisi di Kota Kupang, Mikael Veka, mengungkapkan sulit dipungkiri faktor intimidasi tidak menjadi sebab akibat kematian Dr. Ica. Mikael Veka mengungkapkan intimidasi adalah perbuatan pidana yang diatur dalam pasal 530 KUHP yang ancaman hukumannya 7 tahun penjara.

0: Sebelum Dokter Ica meninggal, ini kan juga sempat melaporkan ke Badan Kehormatan Dewan. Artinya bahwa ini kausalitas langsung. Yang kedua, bahwa ada tulisan tangan Dokter Ica. Memang ini kemudian harus dibuktikan lagi bahwa apakah benar tulisan itu tulisan asli Dokter Ica. Tapi ini memberi petunjuk yang sangat kuat bahwa kematian Dokter Ica akibat daripada pengancaman dilakukan oleh oknum anggota DPRD Timur Tengah Utara ini.
1: Polres Timur Tengah Utara belum menetapkan tersangka dalam kasus Dr. Ica. Sejauh ini, polisi telah memeriksa 11 saksi, termasuk Ketua DPRD Timur Tengah Utara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dan usai sudah Prime News malam hari ini, saya Freddy Cahya pamit. Selamat malam dan sampai jumpa.

Halo, selamat sore. Situasi di Timur Tengah kembali memanas setelah Amerika Serikat kembali melancarkan serangan militer ke wilayah Iran. Serangan itu terjadi di tengah masa gencatan senjata dan pasca kedua negara menandatangani nota kesepahaman atau MOU damai. Pembahasannya kami sajikan sesaat lagi untuk Anda. Saya Heranov Al-Bashir, Anda tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Sebuah rumah mewah yang berada di Jalan Tanah Abang 5 Jakarta Pusat terbakar pada Rabu siang. Api yang cepat membesar membuat penghuni rumah setempat sempat kesulitan mengevakuasi sejumlah mobil yang masih terparkir. Kementerian Pekerjaan Umum klarifikasi soal polemik unggahan viral istri dan anak Menteri PU Dodi Hanggodo ikut dalam delegasi kunjungan kerja ke New York. Sementara itu, Kementerian Kebudayaan resmi menetapkan tanggal 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Keputusan itu diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat inklusivitas serta merawat keberagaman di tanah air.

0: Pemirsa, sebuah rumah mewah yang berada di Jalan Tanah Abang 5, Jakarta Pusat terbakar pada Rabu siang. Api yang cepat membesar membuat penghuni rumah sempat kesulitan mengevakuasi sejumlah mobil yang masih terparkir. Masih di wilayah Tanah Abang, sebanyak 7 bangunan liar yang berdiri di atas saluran air dibongkar paksa aparat Kecamatan Tanah Abang Rabu pagi. Pembongkaran sempat diwarnai aksi protes oleh penghuni bangunan.
1: Api berkobar dari sebuah rumah mewah di Jalan Tanah Abang 5, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu siang. Si jago merah dengan cepat melalap bagian atap bangunan. Saat kebakaran terjadi, warga berupaya membantu proses evakuasi sejumlah mobil yang masih terparkir di halaman rumah. Namun, akses gerbang yang tertutup membuat mobil sulit dikeluarkan. Menurut warga, sebelum api membesar, terdengar suara ledakan. Api baru bisa dipadamkan setengah jam kemudian setelah 10 unit mobil pemadam diturunkan ke lokasi.
2: Oh, jadi ada ledakan dulu tadi, Pak? Ada orang di dalam, Pak?
3: Ada tadi.
2: Ini mobil ditinggal di dalam nggak bisa kesulitan apa gimana?
3: Tadi sempat kesulitan juga, mereka buka gerbangnya.
1: Tidak ada korban dalam musibah kebakaran ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.
4: Kita minta peradilan aja, bagaimana caranya saya ini hidup 27 tahun, tidak terjadi apa-apa. Ya. Saya tidak menghalangi program penggusuran itu. Selama 27 tahun ini rumah saya. Kita bukan untuk semata-mata untuk dirusak. Ini bangunan saya boleh beli uang dengan uang, Bu. Maaf, Bu.
1: Itulah protes dari seorang warga saat petugas gabungan Kecamatan Tanah Abang hendak membongkar paksa 7 bangunan liar yang berdiri di atas saluran air di kawasan Kampung Bali Rabu pagi. Meski mengaku telah tinggal sejak puluhan tahun di lokasi tersebut, namun petugas tetap melakukan pembongkaran. Camat Tanah Abang mengungkapkan pihaknya telah melakukan sejumlah tahapan, mulai dari imbauan, mediasi di kantor kelurahan, hingga menawarkan fasilitas rumah susun bagi warga terdampak pembongkaran.
5: Pagi ini kita laksanakan penertiban 7 bangunan liar, itu di atas saluran. Dan tadi saluran merupakan fasos-fasum, sudah diokupasi berpuluh tahun. Maka berdasarkan aduan yang berulang, kita lakukan hari ini pengembalian fungsi dari fasos-fasum tersebut. Dikembalikan menjadi saluran dari jalan.
1: Usai pembongkaran, aparat Kecamatan Tanah Abang akan segera melakukan pengembalian fungsi fasilitas umum hingga penataan untuk menciptakan kawasan yang lebih tertib, bersih, dan indah. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
0: Ke lokasi lain, kebakaran yang melanda tempat pemrosesan akhir sampah TPA Jatiwaringin di Kabupaten Tangerang, Banten belum sepenuhnya padam. Berdasarkan data dari BPBD, area yang tengah terbakar tersisa 30%. Proses pemadaman kebakaran di TPA Jatiwaringin di Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten terus dikebut oleh petugas gabungan Rabu siang. 19 mobil damkar dan 3 unit waterbombing diterjunkan untuk memadamkan titik api yang masih menyala di sisi barat TPA Jatiwaringin. Kepala BPBD Kabupaten Tangerang Banten menyatakan area yang masih terbakar tersisa 30% atau 4 hektar dari 15 hektar yang terbakar. Kendala utama dalam proses pemadaman adalah gas metana dalam timbunan sampah yang bisa memicu munculnya titik api baru bila terpapar suhu panas. Dari 192 warga yang mengungsi di kantor desa, saat ini tersisa sudah ada 20 orang.
6: Berarti sudah 9 hari proses pemadaman ini. Dan sampai hari ini, ya, berdasarkan hasil foto drone yang terbakar itu 15 hektar dari 33 hektar lahan TPA. Saat ini kurang lebih tinggal 30% lagi. Kurang lebih antara 4 hektar 5 hektar lagi. Dan sekarang sedang digerebeklah gitu ya pemadaman baik melalui udara heli waterbombing maupun juga oleh Manggala Agni dan juga teman-teman pemadam kebakaran. Ya, mudah-mudahan ini kita bisa cepat selesaikan.
0: Sementara kebakaran yang melanda TPA Cikolotok, Purwakarta, Jawa Barat, sebagian besar bisa dipadamkan. Namun sejumlah titik api kembali muncul di beberapa tempat di area kebakaran, terutama lokasi sulit dijangkau di bagian selatan TPA. Banyaknya asap di area TPA cukup mengganggu aktivitas warga hingga harus menjauh dari lokasi. Asap yang terbawa angin bahkan sampai ke permukiman warga yang berjarak radius 7 hingga 8 km. Diperkirakan area terbakar telah mencapai 1 hingga 2 hektar dari total luas 10 hektar.
7: Sekarang mah nggak keterlalu hitam. Si bodas itu kalau ke kebakaran mah yang hitam nih ya. Mereka ketinggali itu mulai sapi di hewan-hewan. Iyalah, kendaraan ini di sampah.
8: Oh, ada tiap hari ini?
7: Nah, terganggu, sejelasnya. Mesti gitu telah, Pak. Hanya kata terlalu, mesti enggak penyakit engapan masuk ke dalam. Itu terganggu ke boga-boga hewan ini.
8: Oh, mengganggu pernapasan ya, untuk mengganggu para yang beraktivitas di TPA ini.
7: Iya.
0: Masih dari isu lingkungan, krisis air bersih akibat musim kemarau mulai menghantui warga di sejumlah wilayah yang ada di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Puluhan warga Gandrung Mangu terpaksa berjalan hingga 1 km menuju ke arah Sungai Cihaur untuk mandi dan juga mencuci. Sumur-sumur yang selama ini menjadi tumpuan hidup warga kini mengering sejak 2 bulan terakhir.

0: Beginilah perjuangan warga dusun Ragasuci, Desa Kertajaya, Kecamatan Gandrung Mangu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, di tengah musim kemarau. Dengan membawa pakaian kotor dan peralatan mandi, warga harus berjalan menuju Sungai Cihawur yang berjarak sekitar 1 km dari permukiman. Sungai ini menjadi satu-satunya sumber air yang masih bisa dimanfaatkan warga untuk mandi dan mencuci pakaian. Sejak 2 bulan terakhir, sumur-sumur warga yang selama ini menjadi andalan mulai mengering. Kondisi ini diperparah karena wilayah tersebut berada di kawasan pegunungan dan sebagian besar sumur merupakan sumur tada hujan. Tak ada pilihan lain, warga harus menyusuri jalan setapak dan medan terjal demi mendapatkan air. Meski tidak layak untuk dikonsumsi, air sungai tetap digunakan untuk mandi dan mencuci. Sementara untuk memasak dan minum, warga harus membeli air bersih seharga Rp7.000 per jerigen. Satu jerigen rata-rata hanya cukup untuk 2 hingga 3 hari. Akibatnya, warga harus mengeluarkan biaya tambahan setiap bulan hanya untuk memenuhi kebutuhan air bersih.
1: Iya, setiap tahun cuci di kali, ya bro. Karena sumur-sumur itu pada kekeringan. 2 bulan.
2: 2 bulan?
1: Iya, itu beli. 1 jerigen itu Rp7.000.
2: Belinya di mana, Pak?
1: Di tangga sebelah. Ya, kalau buat minum itu 2 hari atau 3 hari. Khusus untuk minum.
0: Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Cilacap, hingga saat ini terdapat 8 desa di 6 kecamatan yang terdampak kekeringan dan mengalami krisis air bersih. BPBD Cilacap telah menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah wilayah terdampak. Total, sebanyak 25 tangki atau setara 121 ribu liter air bersih telah didistribusikan kepada warga.
3: Dampak dari musim kemarau tahun ini di Kabupaten Cilacap sudah ada beberapa desa yang mengajukan permohonan bantuan air bersih ke kita dan sudah kita lanjuti. Data terakhir yang ada di kita sudah ada 8 desa yang tersebar di 6 kecamatan yang sudah kita dropping air bersih.
0: Bantuan air bersih tersebut diperuntukkan bagi 4.633 jiwa atau 1.257 kepala keluarga yang tersebar di 8 desa. Kemarau yang terus berlangsung membuat warga berharap adanya solusi permanen berupa penyediaan jaringan air bersih. Bagi mereka, air bukan sekadar kebutuhan harian, melainkan penopang utama untuk bertahan hidup. Imam Ambarwoto, Cilacap, Jawa Tengah.
4: Dari kasus viral di media sosial, ada sebuah video memperlihatkan dugaan aksi kekerasan terhadap anak di bawah jembatan penyeberangan orang di JPO Margo City Depok. Masih dari Jawa Barat, seorang anak perempuan di Desa Lubang Buaya Setu, Kabupaten Bekasi, harus larikan ke rumah sakit dan menjalani operasi akibat terkena peluru nyasar orang tak dikenal saat memburu hewan.
5: Sebuah video yang memperlihatkan aksi kekerasan terhadap seorang anak di bawah jembatan penyeberangan orang Margo City, Depok, Jawa Barat, viral di media sosial. Peristiwa ini direkam oleh seorang warga yang melintas di jembatan pada Senin petang. Menurut keterangan saksi, kejadian ini berawal saat mendengar ada teriakan anak dari arah bawah jembatan. Saat diperiksa, ternyata ada seorang pria diduga memukul dan membenturkan kepala anak tersebut ke tembok. Menindaklanjuti video viral ini, Satreskrim Polres Metro Depok telah mengamankan pelaku untuk dimintai keterangan. Dari hasil pemeriksaan terungkap, pelaku tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban. Pelaku diketahui tetangga yang hanya mengenal keluarga korban. Kini polisi masih memeriksa kondisi korban dan mendalami ada atau tidaknya dugaan eksploitasi anak.
6: Korban sudah membuat pernyataan untuk melakukan perdamaian. Pernyataannya lengkap, kita juga sudah ambil testimoni dari bapak ataupun orang tersebut. Jadi dapat kita sampaikan bahwa sebelum membuat laporan polisi secara resmi, kedua belah pihak sudah melakukan perdamaian.
5: Sementara di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, seorang anak perempuan terpaksa harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit akibat tertembak peluru nyasar saat bermain bersama teman-temannya. Nenek korban mengatakan saat mengetahui cucunya bermain tidak ada tanda-tanda keributan. Namun, tiba-tiba korban berteriak kesakitan dan jatuh pingsan. Karena luka yang diderita cukup parah, korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Fatmawati Jakarta untuk menjalani operasi.
7: Awalnya kan dia duduk di sini. Terus begitu terasa jepret, langsung nekep ini nih. Terus dia bangun mau bilang bundanya. Pas sampai situ kata dia langsung gelap matanya, langsung jatuh di sini, langsung tempuruk.
2: Pingsan ibu?
7: Iya pingsan, langsung matanya mendelik begitu.
5: Dikonfirmasi pada Selasa, Kapolsek Setu AKP Usep Aramsyah mengatakan peristiwa ini terjadi pada Minggu. Korban diduga tertembak peluru yang berasal dari senapan angin orang tak dikenal yang sedang memburu hewan. Kini petugas masih meminta keterangan 6 saksi dan pelaku penembakan tersebut masih terus diburu. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kementerian Pekerjaan Umum memberikan klarifikasi terkait dengan potongan gambar surat dinas perjalanan ke Amerika Serikat yang viral di media sosial. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.
8: Halo, good morning.
9: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
10: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
9: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
11: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
9: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
4: Berikutnya yang tengah diperbincangkan, Kementerian Pekerjaan Umum menanggapi beredarnya surat dari Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum atau PU yang memuat nama istri dan anak dari Menteri PU yang masuk dalam daftar delegasi kunjungan kerja Menteri PU Dodi Hanggodo ke New York, Amerika Serikat.
12: Dunia maya kembali geger dengan beredarnya surat dari Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian PU memuat daftar delegasi kunjungan kerja Menteri PU Dodi Hanggodo Lasmono ke New York pada 13 hingga 19 Juli 2026, di antaranya tercantum nama istri dan putri Menteri PU. Dodi diketahui akan melakukan perjalanan dinas ke New York, Amerika Serikat dalam rangka mengikuti forum High Level Meeting on the Midterm Review of the New Urban Agenda. Menanggapi isu ini dalam keterangannya di Kementerian PU Selasa sore, Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Apri Artoto menjelaskan, pencantuman nama istri dan anak Menteri PU dalam surat dinas dilakukan untuk keperluan pengurusan visa melalui Kementerian Luar Negeri. Menurut Kementerian PU, apabila anggota keluarga ikut dalam perjalanan tersebut, seluruh biaya akan ditanggung menggunakan dana pribadi dan bukan berasal dari APBN. Kementerian PU menyebut ketentuan yang berlaku memperbolehkan pasangan pejabat yang menjalankan tugas kedinasan menggunakan fasilitas tersebut sesuai aturan.
13: Dan itu surat adalah untuk kelengkapan administrasi dalam pengurusan visa. List yang ada di dalam surat itu merupakan kita memasukkan kemungkinan pendamping dari Pak Menteri Pekerjaan Umum. Untuk pembiayaan terhadap keluarga itu tidak akan menggunakan dana APBN. Kalau memang terjadi ada pemberangkatan dari anggota keluarga, maka pembiayaan akan menggunakan dana pribadi.
12: Terkait beredarnya dokumen internal tersebut di media sosial, Kementerian PU saat ini sedang melakukan penelusuran untuk mengetahui sumber kebocoran dokumen. Apabila terbukti berasal dari internal dan terdapat pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan dokumen kedinasan, akan dilakukan.

0: melakukan penindakan sesuai peraturan yang berlaku. Budi Tanjung, Jakarta.
1: Konflik keamanan yang kembali memanas di Papua jadi sorotan Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto. Menurutnya, penanganan Papua merupakan kewenangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Otonomi Khusus dan menjadi tanggung jawab oleh Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Hal itu disampaikannya di gedung Parlemen Senayan Jakarta Selasa siang. Politisi PDIP yang akrab disapa Bambang Pacul ini mengatakan, sebagai daerah berstatus otonomi khusus, koordinasi penanganan Papua menjadi tanggung jawab dari Wakil Presiden sesuai amanat undang-undang. Bambang juga mengimbau semua pihak untuk tidak terburu-buru memberikan komentar yang dapat memicu polemik. Fokus utama saat ini memastikan penanganan konflik berjalan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang telah berlaku.
2: Papua kan wilayah otonomi khusus, pasti diperlakukan secara khusus. Nah, kekhususannya itu sesungguhnya dalam undang-undang itu ada. Itu menjadi tanggung jawab Wapres. Karena kekhususannya, kan gitu loh. Jadi kalau hal-hal kayak begitu sebaiknya, itu ditanyakan pada Wapres. Undang-undangnya begitu kok bunyinya. Otonominya khusus lagi. Ya. Jadi apa-apa yang terjadi di sana ya jangan langsung dikomentari. Gitu loh, kalau nanti dikomentari malah bikin konflik pendapat yang tidak produktif.
3: Berarti Mas Wajar harus lebih aktif
2: sana. Saya tidak mengatakan Mas Wajar harus lebih aktif. Undang-undangnya, bunyi undang-undangnya begitu. Kau itu selalu jebak-jebak aja.
1: Ke informasi berikutnya, Kementerian Kebudayaan resmi menetapkan tanggal 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Keputusan itu diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat inklusivitas serta merawat keberagaman di tanah air. Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk nyata pengakuan dan juga apresiasi negara terhadap ekspresi budaya dan juga spiritualitas kelompok penghayat kepercayaan di Indonesia. Melalui penetapan ini, pemerintah menegaskan pentingnya menjaga semangat toleransi sekaligus juga melestarikan nilai-nilai adat kekayaan bangsa yang sudah berakar sejak lama.
4: Pendidikan kepercayaan keyakinan agama dan kepercayaan yang dimasukkan di dalam rancangan untuk konstitusi kita. Nah, itulah yang oleh teman-teman dari Majelis Luhur Percaya Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ya Pak Neo dan kawan-kawan dari LKI yang menyampaikan aspirasi tersebut kepada Kementerian Kebudayaan untuk ditetapkannya Hari Percaya Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
1: Ke Yogyakarta, puluhan siswa sekolah berbaris di sepanjang jalan Jogja Solo menyambut kedatangan dari Presiden RI Prabowo Subianto dan juga Perdana Menteri India Narendra Modi dalam kunjungannya ke Candi Prambanan Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu ini.
5: Puluhan siswa sekolah berbaris di sepanjang jalan Jogja Solo menyambut kedatangan Presiden Prabowo dan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam kunjungannya ke Candi Prambanan Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu. Presiden Prabowo dan PM India Narendra Modi diagendakan meresmikan proyek konservasi Candi Prambanan Rabu siang. Walaupun di tengah terik matahari, para pelajar mengaku senang menyambut Presiden bersama tamu kenegaraan.
6: Ini sedang ngapain di sini, Dek?
7: Sedang menunggu Pak Prabowo.
6: Gimana perasaannya, Dek?
7: Senang sekali.
6: Kemudian nanti kalau ada Pak Prabowo lewat, ada yang mau diomongin nggak, Pak Prabowo? Harapannya?
7: Ada.
6: Apa itu?
7: Apa ya? Ya, ada.
5: Perdana Menteri Narendra Modi mengunjungi Presiden Prabowo pada Selasa di Istana Merdeka, Jakarta untuk membahas hubungan bilateral kedua negara tersebut. Pertemuan itu membahas 7 kesepakatan antara Indonesia dan India. Kerjasama tersebut meliputi pertahanan, kesehatan hingga pendidikan. Selain membahas berbagai isu bilateral, regional dan global, kedua negara juga menyiapkan sejumlah nota kesepahaman atau MOU. Kerjasama yang tengah diproses mencakup bidang kesehatan, antariksa, sains dan teknologi, pendidikan, farmasi, ketahanan pangan hingga hilirisasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pertemuan Presiden Prabowo

0: Subianto dengan Perdana Menteri Narendra Modi menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat kerjasama kedua negara, salah satunya di bidang keuangan. Indonesia dan India tengah merancang sistem pembayaran lintas batas negara berbasis kode atau QR.
1: Selain membahas berbagai isu bilateral, regional, dan global, Indonesia dan India menyiapkan sejumlah nota kesepahaman atau MOU. Kerjasama yang tengah diproses mencakup bidang kesehatan, antariksa, sains dan teknologi, pendidikan, farmasi, ketahanan pangan, hingga hilirisasi. Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan komitmen Indonesia dan India untuk memperkuat kerjasama di sektor keuangan. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo membahas mengenai sistem pembayaran digital yang terus menunjukkan kemajuan. Implementasi cross-border QR payment diharapkan dapat mempermudah transaksi keuangan antara masyarakat dan pelaku usaha kedua negara.
2: Kedua negara memandang kerjasama ekonomi sebagai salah satu pilar utama hubungan bilateral. Untuk itu kami berkomitmen untuk meningkatkan perdagangan bilateral secara signifikan melalui percepatan pembahasan Indonesia-India Preferential Trade Agreement dan peninjauan upgrading ASEAN-India Trade and Goods Agreement, I3. Guna memperkuat kerjasama sektor keuangan, kami menyambut baik kemajuan pembahasan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR, cross-border QR payment linkage antara Indonesia dan India.
1: Kedua negara menilai integrasi sistem pembayaran akan memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan dunia usaha.
3: For ourselves, currently bilateral trade is at around $25 billion, which doesn't reflect the size of our economies, the size of our markets. So discussions centered around taking forward cooperation in areas such as critical minerals, in joining our innovation ecosystems, in getting our digital infrastructure to collaborate so that, you know, there was a discussion on how to link our payment systems, our digital payment systems to the Indonesian payment systems.
1: Integrasi tersebut menghubungkan Quick Response Code Indonesian Standard, QRIS milik Indonesia dengan Unified Payments Interface milik India. Kesepakatan mengenai pembayaran digital tersebut merupakan bagian dari 20 nota kesepahaman yang ditandatangani Indonesia dan India. Intan Novanaya, Imam Muhairib, Jakarta.
0: Keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mengutus Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR Ahmad Muzani ke Iran menuai kontroversi. Informasi selengkapnya hadir usai jeda berikut.

0: Informasi selanjutnya, keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mengutus Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR Ahmad Muzani ke Iran menuai kontroversi. PDI Perjuangan merasa Presiden tak bisa memberikan perintah kepada MPR. Nah, sementara Ahmad Muzani sebut dirinya diutus sebagai perwakilan negara, bukan sebagai Ketua MPR.
1: Mantan pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei akan dimakamkan 9 Juli 2026. Namun utusan yang dikirimkan Presiden Prabowo Subianto ke Iran justru menuai polemik. Sebelumnya pada Selasa pagi, Ketua MPR Ahmad Muzani mengunggah pernyataan di akun media sosial Instagram resmi miliknya. Ahmad Muzani menyampaikan dirinya telah diutus Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Luar Negeri Sugiono untuk menghadiri pemakaman mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei. Pernyataan itu lalu dikritik oleh wakilnya sendiri, Bambang Wirianto atau Bambang Pacul, yang kini didaulat sebagai wakil Ketua MPR fraksi PDI Perjuangan. Pacul mengatakan Presiden tak bisa memberi perintah pada MPR. Ia menyampaikan, kalaupun ada permohonan untuk pimpinan MPR berkunjung ke suatu agenda kenegaraan, sifatnya konsultatif. Pimpinan MPR akan menggelar rapat dan memutuskan sendiri siapa pihak yang akan diberangkatkan.
2: Bahwa itu sebagai kader bisa, tapi kalau sebagai Ketua MPR berbeda. Jadi kalau soal itu aku belum dapat informasi. Kalau sesuai peraturan.

0: kemudian pimpinan MPR rapat. Ya, kemudian dari pimpinan MPR rapat memutuskan mau pertimbangan ini, maka kita kajian bahwa presiden dan ketua MPR statusnya dalam rapat sifatnya konsultatif.
1: Di hari yang sama, Selasa sore, Ketua MPR Ahmad Muzani melakukan klarifikasi yang menjelaskan lawatannya ke Iran bukan sebagai Ketua MPR, tetapi sebagai utusan khusus negara.
2: Ya, memang saya dihubungi oleh Menteri Luar Negeri bahwa Presiden meminta kami untuk mewakili rakyat dan bangsa Indonesia untuk bisa datang ke Iran menghadiri upacara pemakaman Ayatollah Ali Khamenei. Saya diminta berangkat mewakili, pada saat itu nggak terlalu jelas, tadi diminta untuk mewakili bangsa Indonesia dan pemerintah untuk berangkat ke Iran dalam upacara pemakaman Ayatollah Ali Khamenei.
3: Berarti sebagai utusan khusus presiden, Pak, berangkatnya, Pak?
4: Sebagai ketua MPR.
2: Sebagai utusan khusus presiden. Iya, sebagai utusan khusus presiden.
1: Unggahan tersebut hingga Selasa malam sudah dikomentari 2.538 komentar dan disebarkan sebanyak 345 kali di Instagram. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Ratusan ribu warga Iran telah memadati kota suci Qom untuk memberikan penghormatan terakhir bagi mantan pemimpin tertinggi Ali Khamenei. Prosesi itu merupakan bagian dari rangkaian pemakaman nasional yang telah berlangsung selama 5 hari. Lautan manusia menyemut di jalanan kota Qom, Iran sepanjang 7 km. Para pelayat mengibarkan bendera nasional Iran serta bendera merah yang menyimbolkan tuntutan balas dendam. Kehadiran mereka untuk memberikan penghormatan terakhir pada Imam Besar Ali Khamenei. Sementara itu, jenazah Imam Besar Ali Khamenei dibawa menggunakan truk ke Masjid Jamkaran untuk disolatkan. Setelah dari kota Qom, jenazah rencananya akan dibawa ke Irak untuk prosesi di Najaf dan Karbala dan akan dimakamkan di Mashhad, Iran pada Kamis 9 Juli. Foto-foto Imam Besar Ali Khamenei memenuhi jalan Provinsi Karbala, Irak. Sejumlah persiapan dilakukan oleh pemerintah Karbala, seperti pengamanan, persiapan logistik, hingga pengaturan lalu lintas. Jenazah dijadwalkan tiba melalui Bandara Najaf sebelum melanjutkan prosesi jalan kaki menuju makam Imam Hussein di Karbala. Setelah rangkaian upacara di Najaf dan Karbala selesai, jenazah Ali Khamenei akan segera dibawa kembali menuju Mashhad di timur laut Iran untuk dimakamkan pada hari Kamis. Jelang pemakaman pemimpin Iran Ali Khamenei, warga Iran sudah bersiap untuk prosesi besar ini, apalagi di tengah ancaman serangan Amerika Serikat. Lantas, bagaimana situasi terbaru di sana? Berikut laporan pandangan mata penulis dan pegiat media sosial Iqbal Aji Daryono yang baru saja kami terima Rabu sore waktu Jakarta.
6: Selamat siang pemirsa, sekarang hari Rabu tanggal 8 Juli. Dan saya sekarang sedang berada di Iran Mall, mall terbesar sedunia yang ada di pinggir kota Tehran. Crowd atau arak-arakan pawai yang kemarin sempat memadati sampai puluhan juta orang yang ada di Tehran, itu segera sudah kosong, sekarang jalanan sudah kosong, sudah sepi, warga sudah kembali menjalankan aktivitas masing-masing. Karena jenazah Ayatollah Ali Khamenei juga kemarin sudah dibawa ke Qom dan sekarang sudah diterbangkan menuju Irak untuk prosesi yang sama di kota Karbala. Setelah itu besok akan dilanjutkan dengan prosesi akhir yaitu di kota Mashhad. Adapun berita tentang serangan dari Amerika Israel yang kemarin muncul tidak membawa efek apapun dalam keseharian. Anda juga bisa melihat kami juga, saya dan teman-teman tamu undangan dari berbagai negara juga sudah bisa jalan-jalan atau sudah tetap bisa jalan-jalan dengan santai dan sekarang kita sedang berada di Iran Mall. Sementara berita tentang kedatangan perwakilan resmi dari pemerintah Indonesia itu sudah confirm dan beliau-beliau akan datang langsung, terbang langsung ke kota Mashhad. Demikian laporan dari kota Tehran.
5: Sementara itu, situasi di Timur Tengah kembali memanas setelah Amerika Serikat kembali melancarkan serangan militer ke wilayah Iran. Serangan itu terjadi di tengah masa gencatan senjata dan pasca kedua negara menandatangani nota kesepahaman atau MOU damai.
4: Amerika Serikat kembali meluncurkan serangan ke Iran pada Selasa 7 Juli waktu setempat. Dalam pernyataannya melalui media sosial, Komando Pusat AS, CENTCOM, menyatakan serangkaian serangan dasar telah dilancarkan terhadap Iran untuk memberi hukuman berat atas penarjetan dan penyerangan terhadap kapal-kapal komersial yang diawaki warga sipil tak berdosa di jalur perairan internasional. Rentetan suara ledakan dilaporkan terdengar di sekitar Pulau Kerch dan Pelabuhan Risik di Selat Hormuz. Pusat Komando Amerika Serikat menyebut serangan ini merupakan respon karena Iran menembaki 3 kapal komersial milik Arab Saudi dan Qatar di perairan Oman. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Iran tegas menyatakan bahwa pencabutan lisensi penangguhan sanksi minyak oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat telah melanggar pasal 10 nota kesepahaman Islamabad. Padahal kesepakatan itu baru-baru ditandatangani 18 Juni lalu. Teheran menyebut Amerika Serikat sebagai pihak yang tidak konsisten dan tidak dapat dipercaya. AS kini memberikan waktu hingga 17 Juli bagi Iran untuk menghentikan seluruh transaksi minyaknya. Atas pelanggaran ini, Iran peringatkan akan mengambil tindakan tegas demi menjaga keamanan nasional mereka.
5: Jutaan pelayat menghadiri prosesi upacara pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Sementara itu, situasi di Timur Tengah kembali memanas setelah Amerika Serikat kembali melancarkan serangan militer ke wilayah Iran. Untuk membahasnya, bergabung dari luar studio dengan Siti Mutia Setiawati, selaku Guru Besar Bidang Geopolitik Timur Tengah. Selamat sore, Bu Titi. Apa kabar Anda? Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam, kabar baik.
5: Alhamdulillah sehat ya. Mas, terima kasih sudah ya, meluangkan ya, waktu. Mas Ranov, Bu, di sini.
7: Mas Ranov, ya.
5: Oke, terima kasih. Bu, kami perlu disclaimer di sini. Kami turut mengundang dari pihak Ketua MPR, Menlu, termasuk juga dari Badan Komunikasi Pemerintah, belum bisa bergabung. Yang perlu saya highlight untuk pertanyaan pertama adalah pengakuan dari Ketua MPR, Ahmad Muzani, menyebut bertolak ke Iran bukan sebagai kapasitas sebagai Ketua MPR, tapi utusan negara. Ini melihat pengakuan ini seperti apa, Bu, dari kacamata Anda?
7: Ya, kalau menurut saya ini pemakaman kepala negara ya. Mm-hmm. Kepala negara yang wafat. Biasanya kalau kita punya hubungan baik, mm-hmm, levelnya itu yang hadir ya harusnya kepala negara. Level diplomasinya itu juga sesama kepala negara. Mm-hmm. Dulu saya ingatkan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, beliau sendiri yang hadir pada pemakaman Yasser Arafat ya waktu itu di Mesir. Bahkan dia bilang ini adalah first visit untuk menunjukkan kepedulian Indonesia pada perjuangan bangsa Palestina. Okay. Nah, kalau ini yang meninggal adalah kepala negara dan kepala negara itu mengutus harusnya itu wakil presiden, Mas. Level diplomasinya itu wakil presiden. Okay. Bukan menteri ataupun ketua MPR. Mm-hmm. Itu kita akan dianggap kita menyepelekan atau menganggap tidak penting menjalin hubungan baik dengan Iran. Begitu kalau secara diplomasi ya, level of diplomatic itu seperti itu. Gitu.
5: Melihat nanti kehadiran mereka di sana, apa implikasi ke depan pasca kehadiran mereka di sana? Baik itu hubungan bilateral ataupun hubungan ke depannya antara kedua negara, Iran dan Indonesia, Bu?
7: Ya, saya kira yang berita yang saya terima, saya kira pemerintah Iran itu sudah mengundang pemerintah Indonesia untuk menghadiri pemakaman itu. Itu yang saya baca di berita ya, Mas. Harusnya itu direspon dengan kehadiran bahwa Presiden Prabowo akan menghadiri, atau kalau beliau berhalangan kan ada wakil presidennya. Wakil presiden itu mempunyai level diplomasi diplomasi yang sama dengan presiden. Kalau presiden tidak bisa, maka dia yang akan mewakili. Sementara kalau menteri-menteri ataupun di bawahnya itu adalah ya di bawah, kita kita akan dianggap tidak apa menganggap hubungan dengan Iran itu penting. Sehingga kedepannya kita harus memperbaiki, ya cara memperbaikinya ya tentu saja presiden bisa melakukan kunjungan ke Iran ataupun kemudian mengundang Mustafa Khamenei, pengganti Ali Khamenei itu untuk datang ke Indonesia, itu bisa untuk memperbaiki hubungan yang ini dianggap apa kesalahan ya kalau menurut saya. Okay. Itu bisa dilakukan seperti itu, tapi susah ya Mas kalau hubungan itu sudah apa memburuk, itu memperbaikinya itu tidak gampang. Belum tentu Iran itu menanggapi hal yang serupa. Dia akan semacam membalas kalau karena Indonesia itu kok tidak responsif ketika diundang, kita dia akan juga akan membalas nanti kalau Indonesia ingin memperbaiki hubungan dengan Iran. Karena sebetulnya kepentingan kita dengan Iran itu terutama karena minyak kita itu banyak yang melalui Selat Hormuz, begitu.
5: Baik, Bu, kalau melihat ya situasi di kota Qom begitu ya, tempat dari jenazah Ayatollah Ali Khamenei dilakukan, diperlihatkan ke publik, melihat lautan manusia yang cukup banyak. Ini bagaimana Anda melihat antusiasme dari warga sana jelang pemakaman esok hari?
7: Ya, saya sendiri juga kaget ya sebagai pengamat, demikian hebatnya reaksi apa rakyat Iran dalam mengantarkan jenazah pemimpin mereka Ali Khamenei yang dibunuh oleh Israel ya. Saya menganggap itu dibunuh oleh Israel. Padahal dari pihak Barat itu kan menganggap Ali Khamenei terbunuh, maka akan terganti pergantian rezim dan Iran akan berubah tidak lagi menjadi negara teologi, negara yang berdasarkan agama, tapi akan berubah menjadi negara yang sekuler. Itu kan perhitungan yang salah gitu. Yang mengejutkan lagi dari pihak Barat maupun kita sebagai pengamat, ternyata rakyat Iran itu masih mendukung kuat sistem pemerintahan Republik Islam Iran dengan wilayat Al-Faqih-nya ya. Jadi bahwa pemimpin Al-Faqih itu adalah dia itu tidak sekedar kepala negara ya, bahwa kepala negara itu bahkan di bawah presiden Iran itu di bawah pimpinan ayatullahnya, pemimpin spiritualnya. Jadi okay. Dan itu masih didukung dengan ditunjukkan dukungan yang luar biasa. Katanya ini tempat berkumpulnya manusia terbesar di dunia untuk mengantarkan jenazah gitu ya. Itu yang saya baca ya dari berita ya, luar biasa.
5: Luar biasa mereka bersatu begitu ya, tidak ada yang marah dengan situasi geopolitik yang tengah terjadi di Timur Tengah. Bu Titi, kalau melihat kemudian kondisi yang terjadi jelang pemakaman esok hari, kan ada serangan militer Amerika Serikat yang masuk lagi ke wilayah Iran. Ini bagaimana kemudian kondusivitas yang akan tercipta nanti?
7: Jadi begini ya, Amerika Serikat, kalau saya melihat baik Amerika Serikat maupun Iran itu menerapkan namanya War of Attrition. War of Attrition itu perang yang dicicil Mas, sedikit-sedikit gitu. Dari pihak, kalau Iran menuduh Amerika Serikat itu memang sengaja hanya perangnya sedikit-sedikit, yang diserang kan tidak total di tempat yang mematikan bagi Iran. Misalnya kan dia juga sudah tahu tempat pengembangan nuklir Iran itu dari satelit sudah kelihatan ya. Mestinya kalau akan menghancurkan Iran once and for all itu bisa gitu ya. Tapi itu memang beresiko, nanti dulu. Jadi kalau memang dia ingin perang total itu ya apa menghancurkan hal-hal yang pokok itu ternyata Amerika menerapkan War of Attrition ya. Jadi dicicil ya, sekolah dihancurkan, kemudian pusat nuklir itu yang kecil-kecil dihancurkan ya, jalan-jalan infrastruktur dihancurkan, tapi sedikit-sedikit. Itu apa tujuan War of Attrition ini sebetulnya? Semacam memberi psychological shock gitu, supaya pihak lawan itu apa akan lelah kelelahan ya, kemudian dengan kelelahan itu dia akan surrender, akan apa menyerah gitu. Tapi sebaiknya sebaliknya Iran pun juga Iran juga menggunakan word of attrition karena kalau Iran itu selama ini dituding mengembangkan senjata nuklir, kalau dia punya gunakan aja untuk menyerang pusat-pusat pangkalan militer Amerika Serikat di Teluk ya, dari Kuwait, Qatar, Bahrain, ya Uni Emirat Arab, Saudi Arabia sampai Oman, itu kan ada pangkalan militer Amerika. Kenapa tidak itu diserang? Ya, itu jadi Iran pun juga mencicil sedikit-sedikit. Nah, ini memang tujuannya supaya negara-negara Teluk itu mendesak Iran untuk menghentikan perang dan Amerika Serikat mengakui kekalahannya gitu. Ini strategi perang cara menyicil ya.
5: Masa depan Iran di bawah Mujtaba nanti seperti apa, Bu Titi? Karena kalau penegasan di bawah kepemimpinan Mujtaba ini kan ada upaya untuk tetap pengayaan uranium ya, tetap dilanjutkan dalam negeri. Ini bagaimana kemudian berikutnya setelah gencatan senjata antara AS dan Iran?
7: Ya kalau pengayaan uranium itu kan sebetulnya dia di bawah pengawasan Badan Atom Energi Internasional ya, IAEA. Jadi dia itu menandatangani NPT, Non-Proliferation Treaty, yang sudah berjanji bahwa nuklirnya tidak untuk senjata pemusnah massal. Dan sudah terbukti dia dalam keadaan kepepet, dia tidak menggunakan itu, berarti dia tidak punya. Gitu ya. Jadi dia akan mengembangkan, dia tetap bersiteguh karena ini adalah hal yang urgent bagi Iran sebagai senjata utama dia, itu ya, bahwa nuklir itu merupakan power dari Iran, jadi jangan diganggu gugat itu. Jadi kalau ingin rekonsiliasi itu adalah jangan mengganggu atau mengusik hal yang prinsip bagi pihak lawan. Amerika Serikat selalu mendesak Iran untuk apa, menghancurkan, bukan hanya mengurangi uraniumnya. Kalau mengurangi kan dia Iran sudah sepakat dulu ada perjanjian namanya JCPOA, ya Joint Comprehensive of Action, itu dia berjanji untuk mengurangi uraniumnya, dia sudah setuju, tapi tiba-tiba 2018 Donald Trump keluar dari perjanjian JCPOA, ya sudah, jadi kembali ke nol lagi. Sebetulnya sejak awal Iran itu bersedia mengurangi senjata, apa, mengurangi pengayaan uraniumnya ya. Saya tidak paham mengurangi itu berapa, itu kan ahli nuklir yang bisa ya, tapi dia sudah mau menguranginya. Nah, ini Amerika Serikat saja yang menuntutnya berlebihan gitu. Jadi kalau ingin perjanjian itu berhasil ya, namanya negosiasi itu harus take and give gitu ya. Jadi harus memberi dan menerima. Amerika Serikat selalu mengusik hal yang pokok bagi Iran, yang itu masalah sovereignty atau kedaulatan untuk mengembangkan nuklirnya, karena dianggap Amerika Serikat itu tidak adil dalam memperlakukan negara yang mempunyai senjata nuklir. Mengapa Israel dibiarkan saja begitu?
5: Baik Bu, yang juga menarik perhatian, ini koreksi saya jika salah ya, Anda juga mungkin mencermati di lapangan. Diduga nih Bu, Mujtaba sendiri tidak hadir ketika sholat jenazah untuk ayahnya dilakukan. Apakah ini menjaga kondusivitas keamanan dari Mujtaba dari serangan tertentu?
7: Ya, kalau saya kan sama, ya, saya itu akademisi, jadi tidak punya akses untuk misalnya apa tentang apa ya, intelijen, itu kan saya tidak punya ya. Jadi yang saya terima juga seperti berita. Saya juga bertanya-tanya mengapa Mujtaba tidak hadir. Ada yang bilang dia terluka. Ya, ketika terjadi serangan itu, ketika terjadi serangan itu kan keluarga sedang berkumpul kan, serangan 28 Februari 2026 ini itu kan ada pertemuan keluarga, kemudian diserang, Mujtaba itu termasuk yang terluka. Jadi yang saya amati memang beliau tidak presen tidak hadir di setiap pertemuan apapun gitu. Tapi ini kan strategi Iran untuk menenangkan masyarakat dan strategi Iran untuk dunia internasional bahwa Iran baik-baik saja. Kemudian kan yang lebih lebih berperan kemudian menteri luar negerinya dan juga presidennya begitu. Jadi yang kita lihat pemimpin spiritualnya itu tidak nampak gitu. Tapi memang kalau dalam sistem pemerintahan Iran, pemimpin spiritual itu yang menguasai wilayah Afakih itu dia memang bermain di belakang layar. Jadi selama presiden dan stafnya hadir itu tidak masalah, karena bagaimanapun kepala negara itu tunduk pada pemimpin spiritual kalau di Iran. Jadi kalau ketidakhadiran beliau itu dari segi sistem pemerintahan tidak masalah, tapi kalau lebih dari itu saya tidak bisa menganalisa lebih jauh ya, karena yang saya tahu yaitu Mustafa Khamenei itu terluka gitu. Terluka, bahkan ada berita yang mengatakan sebetulnya dia juga meninggal. Saya itu kurang tahu kalau itu ya, ada berita seperti itu
5: ya, ya. Kemudian plot twist yang juga terjadi adalah Trump mengaku ya Bu Titi terkejut melihat warga Iran menangis dalam prosesi pemakaman. Trump juga mengatakan sebelumnya ia mengira rakyat Iran membenci Khamenei. Ini bagaimana melihat statement ini, Bu Titi?
7: Ya, Amerika Serikat itu selalu salah duga ya, menurut saya memahami gerakan politik Islam ya. Jadi revolusi Islam Iran itu kan gerakan politik Islam sebetulnya. Yang satu-satunya gerakan politik Islam yang bisa berkuasa itu hanya Iran. Ya, kita tahu Ikhwanul Muslimin tidak bisa, Hamas tidak bisa ya. Hizbullah juga tidak bisa. Ya kan tidak, itu kan termasuk gerakan politik Islam yang sebetulnya ingin kekuasaan tapi gagal. Lah revolusi Islam Iran itu adalah satu-satunya gerakan politik Islam yang berhasil menguasai negara. Kalau gerakan politik Islam ini namanya saja kemudian berubah menjadi Republik Islam Iran. Jadi negara ini negara yang berdasarkan Islam, syariah Islam. Semua ini termasuk negara Islam yang menurut saya konsisten gitu ya, tidak setengah-setengah. Bahkan Saudi pun kadang-kadang itu dia sekarang dengan revolusinya MBS itu Muhammad bin Salman kan, apakah itu Islami atau tidak dipertanyakan. Tetapi kalau Iran itu sesuai antara kepala negara dan grassroots. Ya memang grassroots itu lapisan bawah ya. Bawahnya itu juga menghendaki bahwa sistem pemerintahan di Iran itu sistem yang berdasarkan agama. Ini terbukti bahwa dukungan masyarakat terhadap pemerintahan yang namanya Vilayat Afakih itu kuat. Bahwa sistem pemerintahan Islam itu memang berbeda dengan sistem pemerintahan Barat. Demokrasi cara Islam berbeda dengan demokrasi cara Barat. Itu yang harus dipahami oleh pihak Barat ya. Bahwa di Iran ini memang kemudian kalau orang Barat mengkategorisasikan otoriter. Ya, authoritarian government. Tapi authoritative government ini melindungi semua masyarakat, mengakomodasikan semua masyarakat sehingga itu terbukti grassrootnya masyarakat Iran itu lapisan bawah sampai ke atas itu mendukung sistem pemerintahan Republik Islam Iran dengan cara Vilayat Afakih.
5: Bu Titi, singkat saja, saya tertarik dengan apa yang baru saja Anda katakan ya, POV Anda, bahwa selama memimpin Iran, Ayatollah Ali Khamenei ini menjalankan kebijakan konfrontatif terhadap Barat, begitu ya Bu ya? Penegasan saja terakhir dari Anda.
7: Ya, kalau itu kan legacy dari Ayatollah Khamenei ya, itu legacy dari Ayatollah Khamenei, Ali Khamenei kan penerusnya. Jadi dia tuh tegas karena Kalau berpesannya Amerika Serikat itu great setan atau setan besar, kalau dulu ya ini saya bilang bukan dari saya ya.
8: Baik.
7: Ali Khomeini itu, Ayatullah Khomeini, Amerika Serikat itu great setan, sementara Uni Soviet itu lesser setan gitu ya. Okay. Kalau saya waktu itu belajar ini tadi, dia setan besar dan Uni Soviet waktu itu bukan Rusia, itu setan yang lebih kecil gitu ya. Jadi itu memang tegas keras seperti itu, dan itu diteruskan Ali Khamenei sebagai penerusnya begitu.
8: Baik. Baik, terima kasih.
7: Legacy dari pendahulu.
8: Baik, terima kasih untuk pandangannya pada sore ini. Kita kirimkan doa yang terbaik kepada almarhum mendiang Ayatollah Ali Khamenei. Rakyat Indonesia tentunya berduka juga dengan kematian pemimpin tertinggi Iran ini.

0: happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
1: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
2: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
3: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
2: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
2: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
4: Banyak cara dapat dilakukan anak-anak untuk mengisi libur sekolah. Salah satunya di Kompleks Museum Benteng Frederberg, Yogyakarta. Di sini anak-anak dapat mencoba berbagai permainan tradisional yang sudah jarang ditemukan. Nah, kalau di Lembang, Jawa Barat, anak-anak bisa mencoba kegiatan farm to table atau memanen hasil kebun hingga mengolahnya menjadi hidangan yang menggoda selera.
5: Pemandang yang berbeda nampak di Kompleks Museum Benteng Frederberg di Kota Gudeg, Yogyakarta. Selain sejumlah diorama, kini ada pulau area bermain yang disiapkan untuk anak-anak. Bukan permainan konsol, apalagi gawai, namun berbagai permainan tradisional yang mungkin sudah mulai ditinggalkan. Jauh dari kecanggihan teknologi, anak-anak justru diajak berselaras dan berinteraksi. Dalam festival yang bertajuk Dolanan Anak, terdapat 15 permainan tradisional mulai dari permainan ketangkasan seperti egrang hingga permainan yang mengasah strategi seperti congklak bisa ditemukan di tempat ini. Anak-anak pun mengaku senang bisa mencoba permainan yang sudah mulai jarang dimainkan generasi sekarang.
6: Egrang, engglek sama apa? Seru banget. Ya, jarang main kayak gitu. Sepak bola apa aja? Dakon, engrang, engglek, sama utah itu baru ini.
5: Diselenggarakan hingga 28 Juli mendatang, cukup dengan membeli tiket masuk museum seharga Rp15 hingga Rp20.000, anak-anak sudah bisa puas bermain dan berinteraksi di tempat ini.

0: Nah, kalau di Lembang, Jawa Barat, ada satu kegiatan yang mengajak anak-anak turun langsung memetik hasil kebun hingga memasaknya menjadi sajian yang menggoda selera dalam konsep farm to table. Menggunakan topi bambu layaknya petani, anak-anak diajak memetik langsung hasil bumi seperti brokoli dan stroberi. Dengan cekatan, satu persatu buah stroberi dikumpulkan untuk kemudian digunakan sebagai bahan masakan.
1: Seru, ini juga pertama kali pengalaman metik sayuran.
2: Tadi susah nggak Mariam metiknya?
3: Enggak. Aku dapat segini banyak banget.
0: Ini dia nih bagian serunya. Selain bisa dikonsumsi langsung, stroberi yang sudah dipetik juga bisa diolah menjadi menu makanan. Anak-anak pun diajak berperan langsung mulai dari meracik bumbu hingga mengikuti proses memasak. Untuk paket farm to table, memanen dan memasak di Jalan Raya Tangkuban Perahu Lembang, Bandung ini dibanderol dengan harga Rp110.000. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Program makan bergizi gratis tidak hanya digelar di Indonesia. Negara Gajah Putih Thailand juga memperlakukan program makan gratis bagi siswa sekolah. Dan tidak main-main, program MBG ala Thailand telah berjalan selama lebih dari 30 tahun dan dikelola kantin sekolah. Berikut laporan produser lapangan Putri Demes dari salah satu sekolah di Bangkok, Thailand.
5: Matahari mulai meninggi di kota Bangkok, Thailand. Ini waktunya bagi siswa-siswi sekolah

0: Wat Patum Wanaram untuk istirahat makan siang. Dimulai dari pukul 10:30 pagi waktu Bangkok, siswa dari Taman Kanak-kanak tiba. Mereka berbaris rapi dibantu para guru dan seluruh staf kantin sekolah untuk mendapatkan makanan. Menu hari ini adalah Pad Krab Rao atau nasi dengan daging cincang, sayur dan telur goreng, lengkap dengan buah semangka dan kuah sup. Makanan bergizi ini diterima siswa secara gratis. Ini adalah bagian dari program Dek Im Im Tong atau Perut Kenyang Anak Senang. Program ini merupakan sarapan dan makan siang gratis yang diimplementasikan di 437 sekolah di kota Bangkok, Thailand.
1: Program makan siang gratis yang kita lihat di sekolah, seperti yang terjadi di belakang saya ini, sudah melalui proses yang begitu panjang di negara Thailand. Misalnya dari tahun 1952, sejarahnya ini dilakukan uji coba berulang kali dengan trial and error. Kemudian di tahun 1987, ini diinisiasi menjadi program nasional oleh Raja Rama X atau Raja Bhumibol Adulyadej. Kemudian di tahun 1992 ini mulai menjadi undang-undang. Di tahun 2012 ada sistem digitalisasi melalui Thai School Lunch, sehingga sistemnya ini bisa dimonitoring secara resmi dan juga teratur oleh negara dan juga dengan pihak sekolah. Kemudian saat ini yang sudah kita lihat dan berjalan saat ini adalah prosesnya diserahkan oleh masing-masing provinsi, dan distribusian makanannya ataupun pengelolaan makanannya ini dikelola langsung oleh sekolah-sekolah seperti yang ada di belakang saya ini.
0: Dapur sekolah ini sudah menyiapkan makanan dan sarapan makan siang bagi siswa sejak pukul 5 pagi. Seluruh juru masak direkrut dan dilatih oleh pemerintah distrik dan provinsi. Demikian pula dengan seluruh proses memasak dengan standar kebersihan dan kesehatan yang sudah tersistem sejak lama, yaitu sejak 1992.
2: อาหารเนี่ยนะคะเราได้มาจากการโหวตของเด็กด้วยสำรวจความพึงพอใจว่าเด็กอ่ะชอบทานอาหารอะไรแต่เราไม่ได้ตามใจเด็กทุกเรื่อง ในที่เด็กอยากทานเนี่ยก็อาจจะตามใจเด็กบ้างใน1เดือนหรือใน1สัปดาห์อะไรเงี้ยค่ะก็จะมีกระบวนการตรงนี้อยู่ว่าเด็กชอบทานอาหารอะไรเรามีการสำรวจเรื่องของเด็กที่แพ้อาหารก่อนที่เราจะทำอาหารนะคะเราจะสำรวจครูประจำชั้นจะสำรวจว่าเด็กคนนี้แพ้กุ้งไหมแพ้ไข่ไหมค่ะส่วนใหญ่จะเป็น2เรื่องนี้ที่แพ้แต่ถ้าเป็นเด็กที่แพ้อาหารเนี่ยค่ะเราก็จะจัดอาหารเมนูใหม่ให้สำหรับเด็กกลุ่มนี้แต่มีไม่มากค่ะไม่ประมาณไม่ถึง5คน
0: Seluruh sekolah di kota Bangkok harus mematuhi standar dan sistem yang diatur secara online melalui website Thai School Lunch for Bangkok Metropolitan Administration. Proses perencanaan menu, belanja bahan, memasak, hingga realisasi penyajian harus dilaporkan pihak sekolah secara transparan. Dari sistem tersebut, pihak pemerintah akan memberi evaluasi pemenuhan standar nilai gizi dari setiap menu makanan. Di sekolah ini, waktu makan siang dibagi ke 3 gelombang dengan total 700 siswa. Setelah siswa taman kanak-kanak, kini tiba saatnya bagi siswa sekolah dasar, kemudian siswa SMP dan SMA. Menu makanan, porsi maupun cara penyajian dibedakan untuk setiap jenjang sesuai usia siswa. Mereka mengaku sangat senang dan terbantu dengan adanya program makan siang gratis ini.
3: For me, I can concentrate and focus to my class more, I think, because sometimes when I have class in outside, right, I have to think before lunch, what do I have today? What should I eat today? Or just sometimes I go out class, I have dancing class, right? I will think, what should I bring my food? Should I cook today? Should I buy it? But here I didn't need to think because they already make the food. They post it on online. So tomorrow, what do we have? I will know.
4: ใช่ค่ะ ก็รู้สึกเหมือนเพื่อนเลยค่ะเพราะว่าการที่เรามีแบบนี้นะคะทำให้เราได้โฟกัสกับการเรียนมากขึ้นค่ะเพราะว่าสมมตินะคะถ้าโรงเรียนไม่ได้สั่งประโยชน์ดีแบบนี้นะคะเราก็อาจจะตอนเที่ยงเราก็อาจจะไม่ได้มีเวลาไปทำอย่างอื่นมากอะค่ะเพราะว่าแค่กินข้าวก็หมดแล้วค่ะเพราะว่าถ้าเราไปเลือกซื้ออีกมันก็จะเสียเวลามากขึ้น
0: Pihak sekolah juga mengatakan hingga lebih dari 30 tahun tidak pernah ada siswa yang mengalami gejala sakit maupun keracunan akibat kesalahan menu ataupun pengolahan makanan. Akademisi Universitas Chulalongkorn berpendapat, kolaborasi pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan program ini.
5: My observation about the progress of the school lunch program, I think decentralization is a key.And another thing is about the accountability. When we

0: provide the budget to the local government, it means that they have to manage and have to work with the civil society to make sure that they provide good enough quality of the food for all students.
1: Pada akhirnya, memberi makan bagi siswa memang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sistem pendidikan. Namun, transparansi, kolaborasi dengan masyarakat, serta komitmen untuk evaluasi harus menjadi kunci. Putri Demes, Bangkok, Thailand.
2: Kesedihan menyelimuti supporter Mesir yang berada di Kairo setelah negaranya mengalami kekalahan 3-2 dari Argentina dalam pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas. Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
1: Argentina lolos ke babak perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Mesir di Stadion Dallas Rabu dini hari waktu Indonesia. Meski tertinggal pada babak pertama, Argentina berhasil membalikkan keadaan di babak kedua. Bermain di Stadion Dallas, Georgia, Amerika Serikat, Argentina langsung menekan. Namun Mesir menunjukkan nyali mereka menghadapi sang juara bertahan. Pada menit ke-15, Mesir membobol gawang Argentina lewat sundulan Yasir Ibrahim, memanfaatkan assist Marwan Adlia, sebuah penalti didapat setelah Hasim Hasan menjatuhkan Nicolas Talia Fico pada menit ke-19. Namun sayang, Lionel Messi gagal menjebol gawang Mustafa Sober dan di babak kedua, Argentina tampil lebih menekan. Namun di menit ke-67, gol kembali diciptakan Mesir. Mustafa Zico mencatatkan namanya di papan skor. Pada menit ke-79, Cristian Romero memperkecil ketertinggalan. Gol tercipta dengan memanfaatkan assist Lionel Messi lewat sebuah serangan yang apik. 5 menit berikutnya, Messi menyamakan kedudukan menjadi 2-2 dan tendangan keras Messi tercipta setelah memanfaatkan umpan matang Gonzalo Montiel. Argentina berbalik unggul 3-2 lewat gol sundulan Enzo Fernandez pada menit ke-90+3. Gol tercipta setelah memanfaatkan assist Lautaro Martinez. Hingga menit akhir, tidak ada gol tambahan tercipta. Pelatih Mesir Hossam Hassan mengaku tidak akan lagi menyaksikan sisa pertandingan Piala Dunia setelah timnya tersingkir secara dramatis dari Argentina di babak 16 besar. Hassan menilai keputusan wasit menjadi penyebab utama kegagalan timnya melaju ke perempat final. Dalam konferensi pers usai laga, Hossam Hassan mengaku kecewa dan menilai timnya tampil lebih baik. Hassan juga memprotes sejumlah keputusan wasit. Menurutnya, Mesir seharusnya mendapat hadiah penalti, sementara satu gol skuadnya dianulir melalui tinjauan VAR yang menyatakan terjadi pelanggaran dalam proses serangan. Kekecewaan Mesir semakin bertambah setelah klaim penalti atas pelanggaran terhadap Hamdi Fati tidak dikabulkan. Tidak lama berselang, Argentina justru mencetak gol penentu kemenangan pada menit 92. Sementara itu, kesedihan menyelimuti supporter Mesir yang berada di Kairo setelah negaranya mengalami kekalahan 3-2 dari Argentina dalam pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026. Para penggemar Mesir menyalahkan keputusan wasit atas kekalahan tersebut. Menurutnya, ada ketidakadilan terkait keputusan wasit selama pertandingan berlangsung. Seperti gol Mustafa Zaki Abdul Rauf yang dianulir, tackle keras di dalam kotak penalti menjelang akhir masa tambahan waktu yang tidak ditinjau ulang. Rasa syukur atas panen melimpah dapat diungkapkan dengan berbagai cara. Di Desa Serang, Lereng Gunung Slamet, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, para petani memilih merayakannya dengan tradisi unik.

0: yaitu Perang Buah Tomat. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Ruli Kurniawan pamit, selamat malam, sampai jumpa.
1: Para petani sudah bersiap mengikuti tradisi perang tomat. Sudah melengkapi diri dengan helm, mantel plastik, hingga tameng kayu. Terdengar yel-yel penyemangat bergema di areal persawahan Desa Serang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Sekitar 3 kuintal tomat busuk sudah disiapkan sebagai amunisi. Saat permainan dimulai, mereka saling melemparkan tomat ke arah lawan. Sorak-sorai dan kegembiraan mewarnai tradisi ini. Semprotan air juga turut membuat perang tomat semakin meriah.
2: Ya kita harus pakai feeling kita sendiri, Pak. Karena tomat itu kan banyak, peserta banyak. Jadi kita pakai feeling aja, kita nggak tahu itu mengenai teman atau mengenai lawan. Yang penting kita ikut memeriahkan acara ini.
1: Menurut Kepala Desa Serang, perang tomat merupakan simbol rasa syukur atas hasil panen, sekaligus menjadi sarana mempererat hubungan antar petani dan masyarakat. We'll be right back.

0: Sebuah rumah mewah di Jalan Tanah Abang 5, Gambir, Jakarta Pusat terbakar Rabu siang. Warga kesulitan mengevakuasi sejumlah mobil yang terparkir di dalam rumah. Viral di media sosial, sebuah video memperlihatkan dugaan aksi kekerasan terhadap anak di bawah jembatan penyeberangan orang JPO Margo City Depok. Polisi pun turun tangan menangani kasus ini. Kemarau dampak fenomena El Nino dirasakan di sejumlah daerah. Di Cilacap, sejumlah warga terpaksa mandi dan mencuci pakaian di sungai usai air di sumur mereka mengering. Halo, jumpa lagi bersama saya Beni Darmawan, inilah redaksi Mendalam Tak Percaya. Sebuah rumah mewah di Jalan Tanah Abang 5, Gambir, Jakarta Pusat terbakar pada Rabu siang. Api yang cepat membesar dan menghanguskan bagian atap rumah membuat penghuni rumah dibantu dengan warga kesulitan mengevakuasi sejumlah mobil yang terparkir di dalam rumah. Api berkobar dari sebuah rumah mewah di Jalan Tanah Abang 5, Gambir, Jakarta Pusat Rabu siang. Besarnya api membuat si jago merah dengan cepat melalap bagian atap bangunan hingga menimbulkan asap tebal. Warga berupaya membantu evakuasi, namun sejumlah mobil yang masih terparkir di dalam halaman rumah sempat sulit dikeluarkan karena akses gerbang tertutup. Menurut keterangan salah seorang warga, sebelum api membesar terdengar suara ledakan yang diduga berasal dari instalasi listrik. Api baru bisa dipadamkan setengah jam kemudian setelah 10 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.
1: Jadi ada ledakan dulu tadi, Pak?
2: Iya, tadi ada.
1: Ada orang di dalam, Pak?
2: Ada, tadi. Udah sempat dievakuasi juga sih.
1: Ini mobil ditinggal di dalam, nggak bisa kesulitan apa gimana?
2: Tadi sempat kesulitan juga, mereka buka gerbangnya. Ternyata setelah dipaksa, mereka buka, kebuka.
1: Tapi keluar orang di dalam selamat semua?
2: Alhamdulillah.
1: Ini rumah atau kantor, Pak?
2: Ini rumah, Pak.
1: Rumah pribadi, ya?
0: Viral di media sosial dugaan aksi kekerasan terhadap anak di bawah jembatan penyeberangan orang JPO Margo City Depok. Dan masih di Jawa Barat, seorang anak perempuan di desa Lubang Buaya Setu, Kabupaten Bekasi harus dilarikan ke rumah sakit akibat terkena peluru nyasar. Juga berasal dari pemburu hewan.
3: Sebuah video yang memperlihatkan aksi kekerasan terhadap seorang anak di bawah jembatan penyeberangan orang Margo City, Depok, Jawa Barat, viral di media sosial. Peristiwa ini direkam oleh seorang warga yang melintas di jembatan pada Senin petang. Menurut keterangan saksi, kejadian ini berawal saat mendengar ada teriakan anak dari arah bawah jembatan. Saat diperiksa, ternyata ada seorang pria diduga memukul dan membenturkan kepala anak tersebut ke tembok. Menindaklanjuti video viral ini, Satreskrim Polres Metro Depok telah mengamankan pelaku untuk dimintai keterangan. Dari hasil pemeriksaan terungkap, pelaku tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban. Pelaku diketahui tetangga yang hanya mengenal keluarga korban. Kini polisi masih memeriksa kondisi korban dan mendalami ada atau tidaknya dugaan eksploitasi anak.
4: Korban sudah membuat pernyataan untuk melakukan perdamaian. Pernyataannya lengkap, kita juga sudah ambil testimoni dari bapak ataupun orang tersebut. Jadi dapat kita sampaikan bahwa sebelum membuat laporan polisi secara resmi, kedua belah pihak sudah melakukan perdamaian.
3: Sementara di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, seorang anak perempuan terpaksa harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit akibat tertembak peluru nyasar saat bermain bersama teman-temannya. Nenek korban mengatakan saat mengetahui cucunya bermain tidak ada tanda-tanda keributan. Namun, tiba-tiba korban berteriak kesakitan dan jatuh pingsan. Karena luka yang diderita cukup parah, korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Fatmawati Jakarta untuk menjalani operasi.
5: Awalnya kan dia duduk di sini, terus begitu terasa jepret, langsung nekep ini nih. Terus dia bangun, mau bilang bundanya, Pas sampai situ kata dia langsung gelap matanya, langsung jatuh di sini, langsung tempuruk.
0: Pingsan ibu?
5: Iya pingsan, langsung matanya mendelik begitu.
3: Dikonfirmasi pada Selasa, Kapolsek Setu AKP Usep Aramsyah mengatakan peristiwa ini terjadi pada Minggu. Korban diduga tertembak peluru yang berasal dari senapan angin orang tak dikenal yang sedang memburu hewan. Kini petugas masih meminta keterangan 6 saksi dan pelaku penembakan tersebut masih terus diburu. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Diduga mengalami gangguan jiwa, seorang pria tiba-tiba mengamuk meneror warga dengan membawa senjata tajam yang dicurinya dari pedagang kelapa. Sementara itu di Medan, kisah pilu dialami seorang ojol wanita penyandang tunarungu. Setelah ditabrak angkot, sepeda motor korban juga dibawa kabur pria yang diduga sempat menolongnya.
3: Suasana Jalan Batoro Katong, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur mencekam saat seorang pria yang diduga mengalami gangguan jiwa mengamuk dengan mengacungkan senjata tajam berupa golok. Pria yang belum diketahui identitasnya ini diduga mengambil golok milik pedagang lalu menggunakannya untuk menyerang warga. Pelaku sempat membacok pengamen serta menyerang emak-emak pengendara motor. Pelaku juga meneror pedagang kaki lima dengan mengacungkan golok saat meminta makanan, sehingga membuat warga bubar menyelamatkan diri.
6: Itu kan ngamuk-ngamuk, ngumpul, batuk, ipin-ipin itu loh.
7: Iya.
6: Terus dia lari, balik lagi di kepalanya, di bacokin. Tapi kan pakai pelindung ini, nggak apa-apa. Itu di Soria. Di Soria itu ada ibu-ibu, apa nggak tahu katanya, ada orang itu naik motor, helmnya dibacok juga.
3: Mendapatkan laporan dari warga, Satpol PP Pemkab Ponorogo mengevakuasi pelaku. Pelaku pun kini dibawa ke RSUD Harjono untuk melakukan tes kejiwaan. Seorang anak perempuan 11 tahun di Kota Sukabumi, Jawa Barat menjadi sorotan setelah aksi nekatnya membuka jok motor yang terparkir di sebuah supermarket. Bukan untuk mencuri, bocah ini nekat membuka jok demi bisa menghirup aroma bensin di dalamnya. Menanggapi video viral ini, pemerintah Kota Sukabumi melalui Dinas Sosial memastikan kasus kecanduan akut ini sudah ditangani sejak tahun 2025. Bocah ini pun sudah dirujuk ke spesialis kejiwaan RSUD Syamsuddin. Karena orang tua sudah tiada, pengawasan di rumah menjadi sangat sulit hingga sang bocah sering lolos ke jalanan. Dinas Sosial Kota Sukabumi berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis Kementerian Sosial agar bocah yatim piatu ini segera mendapatkan perawatan medis dan rehabilitasi. Rosa Amelia tak kuasa menahan kesedihannya saat dirinya menjadi korban tabrak lari angkutan kota di Jalan Jamin Ginting Medan, Sumatera Utara pada Minggu 5 Juli lalu. Dari video viral terlihat Rosa dikelilingi oleh sejumlah warga di pinggir jalan.

0: Driver ojol wanita penyandang tunarungu ini lantas dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis dengan mengendarai becak motor. Namun beberapa saat kemudian sepeda motor yang dititipkan di salah satu salon diambil orang tak dikenal yang mengaku sebagai keluarga korban. Menurut ibu korban pada Selasa siang, orang yang membawa kabur motor putrinya adalah orang yang menolongnya membawa ke rumah sakit.
1: Pelaku yang bawa kabur ke anak saya, pura-pura dia bantu bawa ke rumah sakit, tapi dia balik lagi ke salon itu minta kunci sama yang punya salon, terus dibawanya kabur ke anak saya.
0: Peristiwa yang dialami korban menimbulkan rasa keprihatinan dari masyarakat termasuk anggota DPR RI yang menghadiahkan sepeda motor buatnya agar bisa kembali bekerja mencari nafkah. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama, ada dua ekor monyet liar membuat panik warga karena terjebak di dalam kamar mandi di Jambi. Dua ekor monyet liar indukan dan anaknya ini membuat panik warga maupun satgas petugas damkar saat terjebak di dalam kamar mandi di rumah warga. Dapat laporan, petugas dinas damkar kota Jambi datang menggunakan tongkat jaring menangkap satu persatu monyet. Monyet indukan sempat dievakuasi ke dalam kandang namun meronta dan kabur berkeliaran di ruangan rumah. Sementara anak monyet tertinggal di kamar mandi. Usai berhasil ditangkap, kedua monyet dibawa dan dilepas liarkan di habitat aslinya di hutan Sungai Gelam, Jambi. Kita bergeser ke Jawa Barat, ada ribuan pencari kerja memadati bursa kerja yang digelar Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi. Meski tersedia 3.500 lowongan dari 50 perusahaan, tingginya jumlah pelamar membuat persaingan semakin ketat. Inilah ribuan pencari kerja yang memadati salah satu pusat perbelanjaan di Kota Bekasi, Jawa Barat. Mereka datang sejak Selasa pagi guna mencari lowongan pekerjaan yang diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi. Di tengah padatnya antrian para pencari kerja, terlihat seorang pencari kerja yang menggunakan kursi roda. Dia berharap perusahaan memberikan kesempatan kerja kepada penyandang disabilitas sesuai kuota minimal 1% bagi pekerja disabilitas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi menjelaskan job fair ini digelar selama 2 hari dengan melibatkan 50 perusahaan dengan total 3.500 lowongan pekerjaan yang disediakan. Kita berikutnya ke Jawa Tengah, petani di desa Serang Lereng Gunung Slamet Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah melakukan tradisi unik yaitu perang buah tomat. Ribuan tomat busuk dilemparkan antara peserta sebagai lambang kegembiraan sekaligus mempererat silaturahmi. Suasana meriah terlihat di areal persawahan Desa Serang, Lereng Gunung Slamet, Kabupaten Purbalingga. Peserta melengkapi diri dengan berbagai perlengkapan pelindung, mulai dari helm, jas hujan, plastik hingga tameng kayu. Perlengkapan ini digunakan untuk mengurangi dampak lemparan tomat dari lawan. Sekitar 3 kuintal tomat busuk tidak layak konsumsi disiapkan sebagai amunisi. Buah yang biasanya hanya menjadi pakan ternak dimanfaatkan untuk memeriahkan tradisi tahunan ini. Tradisi ini tidak hanya untuk diikuti petani dewasa, tapi juga anak-anak. Perang tomat berlangsung selama kurang lebih 2 jam. Tidak ada pemenang maupun pihak yang kalah. Tradisi perang tomat jadi salah satu atraksi dalam festival Gunung Slamet ke-9. Nasib memilukan dialami Ngatini, seorang nenek di Jombang, Jawa Timur. Di usia senjanya, Ngatini terancam kehilangan tanah dan rumahnya, pasalnya utang puluhan juta membengkak menjadi ratusan juta rupiah. Sementara di Samarinda, dua pemuda nekat membobol minimarket karena terlilit utang.
3: Tahun kami ucapkan.
4: DA tidak menyangka paginya akan dibangunkan oleh sejumlah orang yang mengucapkan selamat ulang tahun.
3: Doakan selamat.
4: Ia semakin bingung saat mengetahui ternyata orang-orang yang membangunkannya ternyata adalah sejumlah polisi yang akan menangkap. Pemuda 21 tahun ini ditangkap setelah terlibat aksi pembongkaran toko yang sempat viral di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Dari penggeledahan di kamar kos pelaku, petugas menemukan sejumlah barang bukti seperti linggis, topeng, dan

0: yang digunakan pelaku saat melakukan aksinya. Dalam aksinya, DA dibantu rekannya remaja yang bermasalah dengan hukum. Keduanya diketahui telah membobol minimarket di Jalan Padat Karya sebanyak 2 kali berturut-turut dengan kerugian Rp50 juta. Keduanya cukup lihai mengintai target dengan memastikan tidak ada penjaga toko serta mematikan mesin pemindai sidik jari dan CCTV toko sebelum membongkar brankas dengan linggis. Kompol Rahmat Ariwibowo, Kasat Reskrim menyebut bahwa aksi para pelaku dilatar belakangi karena adanya utang piutang.
1: Ya, untuk anak yang berhadapan di hukum itu dia hasil pemeriksaan sementara dia diajak oleh saudara diri dari saudara.
0: Polisi menduga pelaku telah beraksi di sedikitnya 6 lokasi berbeda di Samarinda. Polisi juga mengimbau masyarakat juga melapor jika pernah menjadi korban. Sementara di Jombang, Jawa Timur, nasib pilu dialami Nenek Ngatini. Di usia yang telah menginjak 69 tahun ini, sang nenek terancam kehilangan 2 bidang tanah dan bangunan miliknya. Ngatini diketahui memiliki tanggungan utang kredit sebesar Rp25 juta dengan jaminan sertifikat tanah dan Rp500.000 dengan jaminan surat kendaraan bermotor ke bank pemerintah. Saat hendak melunasi hutang, bukannya mendapatkan kembali asetnya, ia justru menerima surat dari pengadilan yang menyatakan bahwa total utangnya saat ini membengkak menjadi 2 bagian dengan masing-masing sebesar Rp70 juta dengan nilai total Rp140 juta.
2: Terus tinggalnya tenu mas.
3: Dua.
2: Selangkung kali gancal atuh niku wau ngoten lho. Ati kula lek bunga nggih namung setunggal ngoten lah. Terus kula watungan soal niku surat king pengadilan kok niku dados kali kula nggih kaget mas niku nggih. Niki kok kok boleh Pak Man hitung dulu, Joko kok hitung dulu, kula ngoten biasa niku setunggal ngeten.
0: Upaya konfirmasi telah dilakukan oleh kontributor CNN Indonesia terhadap pihak bank, namun hingga Selasa petang belum ada jawaban. Kini kasusnya telah bergulir ke ranah hukum. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kasus intimidasi berujung maut yang dialami Dr. Icha terus diproses hukum oleh polisi. Masyarakat pun angkat bicara perihal hukuman yang pantas pada pelaku intimidasi. Sementara hingga saat ini polisi belum menetapkan tersangka. Sementara pihak terlapor, anggota DPRD membantah kematian Dr. Icha akibat intimidasi. Berikut kita simak laporan khas redaksi.
5: Kasus Dr. Icha yang ditemukan meninggal mengakhiri hidup karena diduga depresi akibat intimidasi terus diproses polisi. Meski begitu, nyaris 2 pekan usai Dr. Icha meninggal, polisi belum juga menetapkan tersangka. Merespons kasus ini, warga Kota Kupang pun angkat bicara. Warga Kota Kupang berharap Dr. Icha mendapatkan keadilan dan pelaku intimidasi diproses hukum.
6: Untuk kasusnya Dr. Icha, menurut saya sebagai masyarakat awam, penegak hukum harus super ekstra bekerja maksimal untuk memastikan para pelaku itu segera ditindak. Khawatirnya semakin lama dibiarkan, berita-berita lain menutupinya. Apalagi kan sekarang sesuatu yang viral itu bisa membuat yang utama tadi hilang, Pak.
7: Sebagai warga Kota Kupang, polisi segera menindaklanjuti permasalahan ini dan terduga pelaku segera diproses sesuai dengan aturan yang ada. Sehingga tidak terjadi lagi kekerasan, baik itu kekerasan verbal maupun non-verbal, di lingkungan masyarakat, terkhususnya bagi perempuan dan tenaga kesehatan.
5: Sejauh ini polisi terus melakukan proses hukum usai keluarga Dr. Icha secara resmi melaporkan 4 orang yang diduga melakukan intimidasi. Mereka adalah 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara dan seorang istri salah satu dari mereka. Sabtu 4 Juli, polisi memeriksa 2 terlapor, yakni anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, TTU, masing-masing Teresius Lazakar dan Robert Tubani. Usai diperiksa, 2 terlapor enggan berkomentar banyak. Sementara itu, pengacara terlapor membantah kematian Dr. Icha akibat intimidasi yang dilakukan kliennya. Terlapor menduga Dr. Icha mengalami tekanan bukan karena kliennya, tetapi karena dipengaruhi faktor lain.
8: Dan secara khusus kami tegaskan bahwa peran dari klien kami sejauh ini sesuai fakta yang berhasil kami kumpulkan ialah mereka hanya terlibat atau berperan dalam kejadian tanggal 13 Juni di Rumah Sakit Leona. Sementara untuk kejadian tanggal 26 Juni itu tentu masih harus membuktikan pembuktian yang akurat, pembuktian ilmiah yang tadi saya katakan, karena ini terpisah dan rentan waktunya juga cukup jauh.
5: Meski terlapor membantah kematian Dr. Ica akibat intimidasi, sebaliknya Ketua DPRD Timur Tengah Utara, Christophorus Evi, yang telah diperiksa selama 2 jam sebagai saksi mengaku, dirinya mendapatkan pengakuan intimidasi secara langsung oleh Dr. Ica sebelum ditemukan meninggal.
3: Karena sebelum meninggal, pada tanggal 17 Juni 2026, saya selaku Ketua DPRD mengunjungi almarhum Dr. Ica Pakenoni yang waktu itu masih dirawat di Rumah Sakit Leona Keva Manado. Apa-apa saja yang disampaikan oleh Dr. Ica kepada saya, itu yang saya sampaikan juga kepada penyidik di Polres TTU.
5: Sementara itu, ahli hukum pidana sekaligus akademisi di Kota Kupang, Mikael Veka, mengungkapkan sulit dipungkiri faktor intimidasi tidak menjadi sebab akibat kematian Dr. Ica. Mikael Veka mengungkapkan intimidasi adalah perbuatan pidana yang diatur dalam pasal 530 KUHP yang ancaman hukumannya 7 tahun penjara.
9: Sebelum Dr. Ica meninggal, ini kan juga sempat melaporkan ke Badan Kehormatan Dewan. Artinya bahwa ini kausalitas langsung. Yang kedua, bahwa ada tulisan tangan Dr. Ica. Memang ini kemudian harus dibuktikan lagi bahwa apakah benar tulisan itu tulisan asli Dr. Ica. Tapi ini memberi petunjuk yang sangat kuat bahwa kematian Dr. Ica akibat daripada pengancaman yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD Timur Tengah Utara ini.
5: Polres Timur Tengah Utara belum menetapkan tersangka dalam kasus Dr. Ica. Sejauh ini polisi telah memeriksa 11 saksi termasuk Ketua DPRD Timur Tengah Utara. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kemarau dampak fenomena El Nino dirasakan sejumlah daerah. Di Cilacap, sejumlah warga terpaksa mandi dan mencuci pakaian di sungai usai air di sumur mereka mengering. Jangan kemana-mana, redaksi segera kembali.

0: Good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.
4: Kemarau dampak fenomena El Nino dirasakan di sejumlah daerah. Di Cilacap, sejumlah warga terpaksa mandi dan mencuci pakaian di sungai usai air di sumur mereka mengering. Sementara di Parepare, kemarau panjang justru membawa berkah bagi pengusaha ikan kering.
5: Setiap pagi puluhan warga di Dusun Raga Suci, Desa Kertajaya, Kecamatan Gandrung Mangu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, mendatangi Sungai Cihaur yang berjarak sekitar 1 km dari permukiman untuk mencuci pakaian dan mandi. Hal ini dilakukan usai 2 bulan terakhir sumur mereka mengering akibat kemarau. Untuk memenuhi kebutuhan masak dan minum, warga harus membeli air bersih seharga Rp7.000 per jeriken untuk 3 hari, sehingga dalam sebulan warga harus mengeluarkan sekitar Rp70.000.
6: Iya, tiap tahun cuci di kali, ya bro, karena sumur-sumur itu pada kekeringan, 2 bulan.
7: 2 bulan?
6: Iya, itu beli, satu jeriken itu Rp7.000.
7: Belinya di mana, Pak?
6: Di tangga sebelah. Ya, kalau buat minum tuh 2 hari apa 3 hari. Khusus.
8: Banyak 25 tangki atau setara dengan 121.000 liter air bersih yang diperuntukkan bagi sekitar 1.200 sekian kakak atau 4.600 sekian jiwa yang ada di Kabupaten Cilacap.
5: Di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, kemarau panjang justru membawa berkah bagi produsen ikan kering. Seperti di Kelurahan Sumpang Minangai, Kecamatan Bacu Kiki Barat, pada Selasa siang terlihat aktivitas penjemuran ikan semakin meningkat. Produsen ikan kering mengaku saat kemarau panjang penjemuran ikan bisa beberapa kali dilakukan karena ikan cepat mengering. Sementara saat musim hujan, proses pengeringan ikan membutuhkan waktu hingga 2 hari.
9: Setengah hari sih begitu, ya. Dijemur jam 8 sampai jam begini jam 1 tahu
10: ya. Iya, sudah bisa kering ya. Iya. Kalau musim hujan berapa, Bu? 2 hari ya.
9: Iya, kadang juga busuknya apa kalau sampai 2 hari hujan enggak ada matahari tahu.
5: Saat kemarau panjang produksi ikan kering meningkat. Ini artinya penghasilan para pembuat ikan kering juga bertambah. Tim liputan CNN Indonesia.
4: Saat situasi ekonomi sedang tidak pasti, mengatur keuangan jadi kunci agar tetap bertahan. Diakui harga bahan pangan di beberapa lokasi sedang turun, namun di lokasi lain justru meroket. Masyarakat dituntut lebih bijak dalam menentukan prioritas, apalagi sekarang akan memasuki tahun ajaran baru bagi si buah hati.
5: Sejak sepekan terakhir, harga ayam potong di Pasar Lakesi, Parepare, Sulawesi Selatan terjun bebas. Harga ayam yang sebelumnya dijual Rp22.000 kini anjlok menjadi Rp16.000 per kilogram. Kondisi ini menjadi momen yang dimanfaatkan warga untuk memborong daging ayam karena biaya belanja dapur menjadi jauh lebih hemat. Anjloknya harga dipicu melimpahnya pasokan dari peternak di tengah menurunnya permintaan pasar. Meski harga turun, pedagang mengaku meraih untung karena omset penjualan meningkat tajam.
11: Sekarang itu lagi turun, Pak, dari murah. Jadi,
10: Dari harga berapa dari ke berapa?
11: Harga
10: lagi?
11: Kemarin 22, sekarang 16.000.
10: Per kilogram ya?
11: Per kilogram. Besar kemungkinan dari MBG.
12: Oh iya, karena MBG libur ya?
11: Iya.
12: Karena banyak, berarti banyak stoknya, Bu Haji.
11: Iya, banyak stok.
5: Di Jakarta sempat anjlok di angka Rp22.000 per kilogram. Hari Minggu kemarin, harga telur ayam kembali naik. Di Pasar Palmerah, Tanah Abang, Jakarta Pusat, telur ayam dibanderol Rp27.000 per kilogram. Pedagang mengaku tidak tahu penyebab kembali naiknya harga telur ayam.
0: Kalau saya tahu sih nggak ada info apa-apa sih, cuman memang udah naik-naik gitu aja. Kalau telur memang seringnya begitu sih.
13: Kalau untuk harga telur bebek sama telur ayam kampung?
0: Relatif normal ya, soalnya dia turunnya udah lama, udah sekitar setengah bulan yang lalu udah turun. Udah di 3,5 tuh udah rata-rata jadi 3.000.
13: Dijualnya per
0: butir.
5: Harga timun naik hingga 2 kali lipat, dari Rp10.000 menjadi Rp20.000 per kilogram. Bawang putih sudah menembus angka Rp50.000 dari sebelumnya Rp40.000 per kilogram. Ketika fluktuasi harga bahan kebutuhan pokok di pertengahan tahun, warga dihadapkan pada agenda rutin yaitu tahun ajaran baru. Dengan kata lain, saat harga kebutuhan pokok sedang ramah, tetap saja pengeluaran besar untuk pendidikan sang buah hati.
14: Udah kayak cabai udah normal, mendingan tuh. Bawang juga udah. Cuman minyak doang tuh yang masih melonjak harganya. Pendidikan kali ya. Pendidikan buat sekolah kan emang anak kan harus.
15: Kalau disuruh memilih, saya pilih dua-duanya. Karena itu kedua kebutuhan itu sangat penting ya. Pendidikan dan juga bahan-bahan pokok.
16: Itu bumbu ya, terutama cabai-cabean, sayuran juga ya. Daging juga sekarang mahal, lauk pauk. Kalau ibu-ibu ya, selain untuk pendidikan ya, pendidikan juga sangat penting, terutama untuk kemajuan negara ya. Juga kalau bisa pemerintah bisa menurunkan sembako ya.
5: Masuk tahun ajaran baru memang sering membuat pengeluaran membengkak. Beban biaya seperti uang pangkal, daftar ulang, seragam dan perlengkapan sekolah kerap menguras tabungan. Mencari sekolah untuk anak memang membutuhkan strategi khusus. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Usai jeda, ratusan ribu warga Iran memadati kota suci Qom untuk memberikan penghormatan terakhir untuk Ali Khamenei. Redaksi segera kembali.

0: membuka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Ratusan ribu warga Iran memadati kota suci Qom untuk memberikan penghormatan terakhir bagi mantan pemimpin tertinggi Ali Khamenei. Proses ini merupakan bagian dari rangkaian pemakaman nasional yang telah berlangsung 5 hari. Lautan manusia menyemut di jalanan kota Qom, Iran sepanjang 7 km. Para pelayat mengibarkan bendera nasional Iran serta bendera merah yang menyimbolkan tuntutan balas dendam. Kehadiran mereka untuk memberikan penghormatan terakhir pada Imam Besar Ali Khamenei. Sementara itu jenazah Imam Besar Ali Khamenei dibawa menggunakan truk ke Masjid Jamkaran untuk disolatkan. Setelah dari kota Qom, jenazah rencananya dibawa ke Irak untuk prosesi di Najaf dan Karbala sebelum dimakamkan di Mashhad Iran pada Kamis 9 Juli. Sebagai penutup, situasi di Timur Tengah kembali memanas setelah Amerika melancarkan serangan militer ke Iran. Ironis, serangan terjadi di tengah masa gencatan senjata. Saya Bini Dermawan pamit, sampai jumpa.
1: Amerika Serikat kembali meluncurkan serangan ke Iran pada Selasa 7 Juli waktu setempat. Dalam pernyataannya melalui media sosial, Komando Pusat AS, CENTCOM, menyatakan serangkaian serangan dasar telah dilancarkan terhadap Iran untuk memberi hukuman berat atas penarjetan dan penyerangan terhadap kapal-kapal komersial yang diawaki warga sipil tak berdosa di jalur perairan internasional. Rentetan suara ledakan dilaporkan terdengar di sekitar Pulau Kerch dan Pelabuhan Risik di Selat Hormuz. Pusat Komando Amerika Serikat menyebut serangan ini merupakan respon karena Iran menembaki 3 kapal komersial milik Arab Saudi dan Qatar di perairan Oman. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Iran tegas menyatakan bahwa pencabutan lisensi penangguhan sanksi minyak oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat telah melanggar pasal 10 nota kesepahaman Islamabad. Padahal kesepakatan itu baru-baru ditandatangani 18 Juni lalu. Teheran menyebut Amerika Serikat sebagai pihak yang tidak konsisten dan tidak dapat dipercaya. AS kini memberikan waktu hingga 17 Juli bagi Iran untuk menghentikan seluruh transaksi minyaknya. Atas pelanggaran ini, Iran peringatkan akan mengambil tindakan tegas demi menjaga keamanan nasional mereka.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan serta curahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, saya Meladia Rahma dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Gapai Kemuliaan. Pemirsa, hari ini insya Allah kita akan belajar bersama mengkaji tafsir Al-Quran dengan pendekatan tematik memahami pesan-pesan ilahi yang Allah turunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Dan tema yang akan kita bahas kali ini adalah tentang Nabi Ibrahim, bapak para nabi dan pelopor Tauhid. Dan untuk membahasnya seperti biasa telah hadir bersama kita ada ayahanda dan juga gurunda kita, Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Sehat Pak Kiai?
1: Sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ya. Terima kasih sudah senantiasa setia hadir bersama kami di Gapai Kemuliaan.
1: Ya, sama-sama.
0: Hari ini kita insya Allah akan belajar sebuah kisah yang luar biasa, kisah Nabi Ibrahim, bapak para nabi. Nanti kita akan elaborasi Pak Kiai. Tapi sebelum itu saya juga ingin mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, silahkan jangan segan untuk kirimkan video pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik Pak Kiai, bicara tentang kisah Nabi Ibrahim, beliau ini kan adalah memang sosok yang luar biasa, dianggap sebagai Abul Anbiya atau bapak para nabi. Dan kemudian sebagai pelopor Tauhid, karena ajaran Tauhid memang bermula dari sosok Nabi Ibrahim. Kalau kemudian kita melihat bagaimana Quran menggambarkan Nabi Ibrahim, sebenarnya beliau itu seperti apa Pak Kiai? Tafadhol.
1: Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdullah, amma ba'du. Mbak Mila dan para pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan di pagi sesuai dengan doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berikanlah keberkahan kepada umatku di pagi hari. Nah, itu yang dimaksud setelah sholat subuh masih tetap memanfaatkan untuk berzikir ya, dan kita zikir kita pada pagi hari ini adalah tilawah Qurani. Mbak Mila dan para pemirsa, kenapa Nabi Ibrahim punya lakob yang berbeda, Abul Anbiya, bapak di antara nabi-nabi? Kalau dibandingkan dengan nabi-nabi sebelum Nabi Ibrahim, sebenarnya yang sangat memungkinkan dan monumental namanya itu adalah Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh adalah yang nabi yang membawa umatnya, hanya manusia membawa manusia dan binatang sebanyak yang ada di perahunya. Tetapi ternyata anaknya juga jangankan menjadi nabi, jadi orang yang soleh pun tidak. Ada Nabi Idris, ya, Nabi Idris juga tidak sampai kepada makom yang bisa dikatakan sebagai Abul Anbiya. Nah, berbeda dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, gelar Abul Anbiya ini memang layak yang bagi kalangan para pemerhati, para sejarawan, ya, para

0: para muarrikhin memperhatikan memang agak berbeda. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam satu pertemuan ketika dia ada orang-orang yang mengagumi, biasa orang kalau terkagum sama nabi, terkagum sama guru, sama ulama itu, maka keluar sebuah kalimat pujian. Orang itu ingin bertanya kepada nabi, tetapi bukan ya Rasulullah, dia mengatakan ya khairal bariyah, wahai sebaik-baik manusia gitu. Maka nabi mengatakan fadzaka Ibrahimu alaihi salam, kalau itu Ibrahim yang layak mendapatkan khairul bariyah gitu. Jadi nabi enggak menganggap layak untuk menerima pujian itu. Nabi Ibrahim lah yang dikatakan khairul bariyah. Kenapa? Pertama, dari dua istrinya ini melahirkan, terutama dari istri yang Sarah ini, yang tidak berlebihan ada istilah tidak kurang dari 70 nabi dan rasul lahir dari jalur ya istri beliau ini. Dan kita sudah membahas pada episode-episode yang lalu beberapa kali, kata 70 itu bukanlah bilangan, tetapi untuk menunjukkan banyak betul nabi dan rasul yang turun, baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Ya, dari nabi dan rasul itu lahir dari keturunan Sarah. Begitu juga dari keturunan Siti Hajar, ya, yang menurunkan Nabi Ismail terus dan yang melahirkan pembesar yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jumlahnya nabi dan rasul begitu banyak dalam dua jalur keturunan, yang keduanya adalah istri nabi, maka beliau yang mendapatkan julukan Abul Anbiya. Itu yang pertama yang menyebabkan kenapa Nabi Ibrahim mendapatkan julukan Abul Anbiya itu, ya.
1: Kemudian Pak Kiai, selain beliau disebut juga dengan Abul Anbiya, kan memang dasar atau fondasi ajaran tauhid itu juga beliau sebenarnya. Di momen yang seperti apa beliau itu kemudian memang Allah takdirkan jadi bapak tauhid itu di momen apa sebenarnya Pak Kiai?
0: Ya, menarik ini. Pada masa Ibrahim ini direkam oleh Al-Quran secara utuh. Ya, segi-segi dari teologi yang lebih fenomenal, karena pada waktu itu Ibrahim atas petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala menawarkan konsep tentang teologi monoteisme. Ya, monoteisme artinya konsep ketuhanan yang hanya tunggal, hanya Allah saja. Di zaman itu sesuai dengan peradaban manusia, sebenarnya sifat hanif pada manusia itu, hanif itu adalah ma'ilan ilal haq, kecenderungan kepada kebaikan itu pada semua anak bayi itu punya kecenderungan itu. Jadi nabi-nabi terdahulu dari mulai Nabi Adam itu, anak manusia itu memang sudah mencari Tuhan. Sampai akhirnya mereka mempertuhankan gunung, mempertuhankan laut, mempertuhankan batu-batu besar atau sesuatu yang dikeramatkan yang dikenal dengan dinamisme ini. Ini sudah ada. Bahkan bukan cuma dinamisme, ya, animisme yang mempertuhan nenek moyang mereka itu juga berkembang kuat pada zaman itu, sudah begitu sangat kuat. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini pada waktu itu mulai menawarkan konsep. Tetapi dia sendiri adalah seorang yang melakukan petualangan teologis. Ada digambarkan di dalam Al-Quran sekurang-kurangnya ada tiga yang ekstrim dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Pertama, ya, ketika dia ro'al kaukab, ketika dia lihat bintang gebintang, maka dia mengatakan ini tinggi, jauh, tet-

tapi memberikan cahaya. Maka pada saat itu dalam satu riwayat Sayyidina Ali mengatakan fa'abbadahu at hatta gha,

0: apa yang dia lihat. Bahkan Nabi Ibrahim mengatakan, la illam tahdini la akunanna minal khasirin. Kalau saja kau tidak memberikan hidayah, maka sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang rugi gitu. Nah, keesokan malamnya, jadi bukan satu hari dua hari, keesokan malamnya dia lihat bulan. Mm-hmm. Bulan itu indah. Ya, ketika purnama dia lihat, oh ini lebih besar, ini lebih bagus, maka kelayakannya lebih bagus. Sama ya, dalam satu riwayat Sayyidina Ali mengatakan, maka sempat disembahnya. Nah, sehingga ketika dia hilang, tenggelam di pagi hari itu, kalah dengan sinar matahari, maka justru pada saat itu berpaling kepada matahari. Loh, kalau gitu berarti yang kuat, yang menghilangkan tuh ini toh, matahari. Kenapa tidak menyembah yang paling kuat gitu loh. Tetapi keesokannya dia menyembah, ternyata ya matahari juga hilang juga ketika terbenam itu. Maka pada saat itu dia mengatakan, ini bari umminkum ya minal musyrikin. Aku ini bari umminkum minal musyrikin, aku membebaskan diri kepada kalian dari hal-hal yang sifatnya kemusyrikan itu. Mm-hmm. Nah, tiga Tuhan yang disembah oleh Ibrahim tetapi juga langsung dinafikan olehnya. Maka ulama-ulama ya, para mufassir memberikan penjelasan, pada tiga masa periodisasi ini sebenarnya ya, laisalahu kufrun wala imanun. Ibrahim pada masa itu tidak dibilang kufur, ya, tidak bertuhan, bukan, wala imanun, tapi juga dia tidak dianggap beriman karena dia langsung membantahnya ketika hilang itu. Jadi status itu sama-sama zero, kosong. Sampai Nabi Ibrahim meminta pertolongan kepada Allah untuk mendapatkan ya petunjuknya. Dan kalimat itu Mbak Mila setiap kali sholat kita disunnahkan untuk membacanya itu. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Itu adalah pencarian teologis Nabi Ibrahim yang diabadikan di dalam Al-Qur'an, diadopsi oleh Nabi Muhammad, dijadikan sebagai suatu syariat Islam, bahkan sholat diminta untuk melakukan istiftah dengan membaca pembebasan diri yang dilakukan oleh Ibrahim. Karena dialah memang yang pertama kali secara ekstrim itu sampai bisa menemukan Tuhan yang sejati. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ard. Itu kan, aku hadapkan mukaku kepada Sang Maha Pencipta langit dan bumi. Nah, kalau yang menciptakan langit dan bumi masuk tuh bintang gemintang, yeah, matahari, bulan masuk itu. Mm-hmm. Nah, yeah. Jadi sebelum kita lanjutkan para pemirsa, hendaknya ketika kita membaca doa istiftah ini harus dengan penghayatan. Karena ini peristiwanya bukan satu hari dua hari. Sebuah proses yang panjang ketika Nabi Ibrahim mencari tentang siapa Tuhan yang layak, yang sebenarnya layak untuk disembah.
1: Oke, okay. Ya. Makanya beliau kemudian itu tadi ya, selain bapak para nabi karena menghasilkan anak keturunan yang menjadi nabi, nabi besar. Tapi juga beliau memiliki kemampuan untuk mencari itu tadi ya, proses teologis dan spiritual yang luar biasa.
0: Kuat sekali.
1: Dan kuat sekali. Berarti memang beliau adalah sosok yang ya memang ingin tahu ya Pak Kiai ya. Ingin tahu dan akhirnya Allah berikan hidayah untuk bisa menjadi pelopor dan juga apa ya tadi, penanaman fondasi tauhid ya. Oke. Pak Kiai nanti kita akan lanjutkan, tapi seperti biasa kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.

0: Dan kedua ini, Kiai Haji Haris Hakam akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Ya, dan kali ini pertanyaan yang sudah masuk datang dari Muhammad Dain Pandawa Bilhaki di Jakarta Selatan. Kita simak bersama pertanyaannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dain Pandawa Bilhaki. Saya calon mahasiswa Al-Azhar Kairo. Saya tinggal di Jakarta Selatan. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak Kiai selaku pengampu tema tafsir tematik CNN Indonesia. Pertanyaannya, mengapa Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah? Dan ibrah apa yang dapat kita ambil ketika Nabi Ibrahim mendapatkan gelar tersebut? Pertanyaan yang kedua, dalam Al-Quran banyak doa-doa Nabi Ibrahim yang diabadikan. Dan mengapa Nabi Ibrahim selalu mencantumkan nama umatnya dan keluarganya dalam doa-doanya tersebut? Dan apakah hal tersebut dapat menjadi acuan kepada kita dalam berdoa dan memohon dalam kehidupan sehari-hari kita? Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini saya panggilnya bingung nih,
2: Dain.
0: Abang Dain aja ya, oh, ya Masya Allah. Terima kasih atas pertanyaannya. Ada dua pertanyaan Pak Kiai. Yang pertama, apa kemudian alasan kenapa Nabi Ibrahim juga disebut sebagai kekasih Allah? Mendapat sebutan itu ya, atau Khalilullah. Apa yang mendasari? Kemudian pertanyaan yang kedua, dalam banyak redaksi doa, biasanya Nabi Ibrahim berdoa dengan tidak hanya menyebutkan dirinya saja, tapi anak keturunannya, kemudian juga umatnya. Apakah hal ini juga karena hikmah tertentu, dan bisakah kita dalam keseharian kita juga meneladani ada berdoa yang seperti ini? Tafadhol Pak.
2: Iya, baik. Terima kasih ya Bang Dain.
0: Bang Dain.
2: Kalau ukuran standar dalam rumah tangga, biasanya seorang ibu, seorang ayah, dia lebih mencintai kepada anak-anaknya yang anak-anaknya itu patuh. Ya. Anak-anaknya itu patuh, kemudian akhlaknya bagus, maka dia akan mendapatkan perhatian sendiri dalam hati orang tuanya. Barangkali kalau itu dijadikan sebuah ilustrasi komparatif ya, bahwa tadi kita sudah menjelaskan bahwa ada sebuah pencarian Tuhan yang begitu lama, begitu panjang dari yang sifatnya materialistis, artinya berketuhanan sesuatu yang bisa dicerna secara material. Nabi Ibrahim itu sampai bisa dia pasrah, dan doanya tadi di akhir episode segmen pertama itu kita sudah menyampaikan itu, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Itu adalah sebuah pembebasan diri. Dia tidak tahu menyembah siapa, tapi dia mengatakan aku menyembah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Hmm. Yang menciptakan langit dan bumi itu siapa? Dia nggak tahu. Wa ma ana minal musyrikin. Aku tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan. Artinya wa ma ana minal musyrikin, aku bukan orang yang sekutu. Dia mau, konsepnya itu adalah monoteisme. Tuhan itu pasti satu. Ini adalah sebuah prestasi yang tertinggi. Jadi prestasi teologi itu prestasi tertinggi, karena memang akidah tauhid itu pencapaiannya itu lebih unggul dibandingkan dengan aspek-aspek yang sifatnya ibadah, muamalah, dan aspek-aspek yang lainnya. Nah, wajar ketika salah satu penilaiannya beliau adalah orang yang sangat tekun mencari, merumuskan sampai Allah menunjukkan hakikat dirinya. Yang kedua, ketika dia diuji oleh Allah, ketahuan ya, ketahuan bahwa dia yang menghancurkan, ketika dia menghancurkan Tuhan-Tuhan dalam bentuk patung-patung. Ya, pada waktu itu sebenarnya ukuran, pada ukuran batasan kemanusiaan, Ibrahim itu mati. Hmm. Dan matinya Ibrahim itu yang terjelek karena dipanggang. Nah, tetapi pada saat itu ini juga bagian dari yang memberikan nilai dia sebagai seorang kekasih Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pada waktu itu dia mengatakan ini ufawwidu amri ilallah. Urusanku ini aku serahkan kepada Allah. Artinya mati, hidup, dan lain sebagainya kehidupannya dia serahkan. Sehingga kalimat ini ufawwidu amri ilallah, sesungguhnya urusanku ini kuserahkan kepada Allah, Mbak Mila. Itu boleh kita mengamalkannya pada saat kita menghadapi masalah yang kalau ukuran pundak kita tidak akan kuat mengangkat. Kalau seandainya itu harus dipikirkan, pecah kepala kita, kita enggak bisa ya mencerna memberikan solusi terhadap masalah itu. Pada saat itu katakan itu. Inni ufawwidu amri ilallah. Ya, innallaha basirum bil ibad. Aku serahkan urusan ini kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap hamba-hambanya. Nah, inilah yang menyebabkan ya penilaian kenapa beliau mendapati julukan Khalilullah, kekasih Allah. Jadi Nabi Ibrahim adalah Khalilullah. Kalau Nabi Muhammad Habibullah, kekasihnya Allah. Nah, ini yang kita bisa cermati di antara ya kemungkinan-kemungkinan yang dipertimbangkan sampai gelar itu diterima oleh Nabi Ibrahim disebut dengan Khalilullah. Itu yang pertama. Yang kedua
0: redaksi dalam berdoa, Pak Kiai.
2: Oh ya. Kenapa Nabi Ibrahim dalam berdoa itu tidak untuk dirinya? Dalam Al-Qur'an itu dia berikan doa Ibrahim itu Rabbi ja'alni muqimash shalah wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Ini sebenarnya harus jadi doa ayah, harus jadi doa ibu. Ya, Rabbi ja'alni muqimash shalah, ya Allah jadikanlah aku ini orang yang mendirikan sholat. Wa min zurriyati, dan anak keturunan, bukan cuma anak. Anak keturunanku termasuk orang yang menegakkan sholat. Ya. Jadi betapa ibadah itu menjadi sangat penting ya untuk mengokohkan sebuah teologi itu, ketuhanan. Wa min zurriyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah terimalah permohonanku ini. Itu satu. Di dalam doa lain Nabi Ibrahim memang ada. Rabbi ja'alna muslimaini lak. Ya Allah jadikanlah aku orang-orang yang kami berdua, maksudnya bersama Ismail ini, dua orang yang memasrahkan diriku ini kepadamu. Itu ketika dia membangun Ka'bah. Ya, Rabbi ja'alna ya apa itu muslimain. Ya musliminilak ya orang-orang yang memasrahkan diri kepadamu itu. Artinya dia bangun, dia lakukan perintah. Kemudian setelah itu disuruh panggil orang untuk melakukan ibadah haji. Dia sendiri sebagai kapasitas kemanusiaan. Padang pasir yang kosong. Tidak ada manusia. Tiada binatang kosong. Tetapi disuruh memanggil orang untuk datang ke situ. Bayangin sekian abad yang lalu orang sudah datang. Itu selain dari kekuatan iman, maka orang tidak akan melakukan itu. Nah, dia berdoa agar aku berdua ini termasuk orang menyerahkan diri. Banyak doa-doa Nabi itu memang menyebutkan anak dan keturunannya. Nah, apakah ini iktibar buat kita? Iya, jawabannya. Dan itu harus dijadikan doa setiap hari bagi seorang ayah, bagi seorang ibu. Siogianya mewajibkan dirinya agar dia bukan cuma dia pelaku ya yang mengerjakan sholat, tapi anak keturunannya bisa gitu. Jadi kira-kira nanti kalau ada pemeriksaan ya, ada pemeriksaan oleh malaikat, ternyata memang ayahmu tidak pernah mendoakanmu gitu loh. Ternyata mamamu cuma tidak berpikir, dia melakukan sholat tapi dia tidak pernah mendoakanmu supaya kau melakukan sholat. Itu juga bagian-bagian yang kita harus koreksi.
0: Okay. Ya. Siap, oke. Okay. Jadi apa yang kemudian dicontohkan, bagaimana redaksi, bagaimana ada beliau berdoa, itu seharusnya kita lakukan setiap hari ya, setiap saat ya. Baik. Pak Kiai, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Tapi seperti biasa kita jeda kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Nabi Ibrahim, Bapak Para Nabi dan Pelopor Tauhid. Pak Kiai, kita sedikit mundur ke belakang. Kalau kita lihat dari cerita di Al-Quran ya terkait bagaimana kisahnya Nabi Ibrahim. Di masa kecilnya kan beliau memang hidup, ayahnya beliau kan memang pembuat berhala gitu ya.
1: Pemahat.
0: Pemahat berhala gitu ya. Dan bapaknya ini kan memang tahu bahwa saya kurang jeli Pak Kiai. Apakah pada saat itu tuh Nabi Ibrahim pada saat kecil kemudian menghancurkan berhala buatan ayahnya atau seperti apa? Ini kan sebenarnya tanda ya bahwa mungkin memang dengan petunjuk Allah ya. Dari kecil memang beliau punya kecerdasan tersendiri, either kecerdasan spiritual begitu ya, untuk kemudian melihat atau yang akan merefleksikan masa depan beliau sebenarnya Pak Kiai. Seperti apa Pak Kiai?
1: Iya, ini juga sebenarnya syarat kalau punya anak dari kecil itu kecenderungannya bertanya tentang teologis, bertanya-tanya tentang Tuhan, bertanya tentang Nabi. Sebenarnya itu juga isyarat anak itu sebenarnya cerdas. Jadi ciri kalau anak bertanya tentang Tuhan, bertanya tentang penciptaan itu lahir dari sebuah kecerdasan intelektual. Okay. Ibrahim kecil itu dia sudah kehidupannya itu dalam ketidakpuasan melihat ayahnya, walaupun ada ulama mengatakan bahwa ini Azar itu bukan ayah kandung, tapi paman. Konsekuensinya begini, kenapa itu dipertanyakan? Sebab kalau dia dalam pengertian pamannya cocok. Karena orang sampai sekarang pun kalau bapaknya meninggal, maka pamannya itu dipanggil ayah. Ya, pamannya dipanggil ayah dari lantaran memang status adik atau status kakak dari saudaranya yang meninggal itu dia menempati itu. Nah, apakah mungkin kalau seorang yang tidak mentauhidkan Tuhan, apalagi dia pemahat patung, kemudian melahirkan sperma yang membawa kepada kenabian gitu. Jadi salah satu hadis yang menjelaskan bahwa keturunan para nabi-nabi itu terpelihara itu dari nasalnya itu, dari air spermanya itu sudah terpelihara. Sehingga dari penjelasan itu ulama-ulama mengatakan bahwa Azar ini bukan bapak kandung tetapi paman ya, karena ayahnya sudah meninggal. Nah, singkat cerita dia nggak puas dengan ayahnya Azar ini yang memahat. Berarti kan Tuhan itu yang sesuai dengan kemauan bapak gua dong. Mau bikin mancung, mau bikin pesek, mau dibikin bodong dan lain sebagainya, jelek bagus sangat ditentukan oleh ayahnya. Maka teologis yang benar itu akan mengatakan yang disembah mestinya Azar, bukan hasilnya Azar gitu loh. Nah, kemudian ketika dia mulai sampai remaja, dia mulai mencari-cari Tuhan, maka dia melakukan penghancuran ya, penghancuran tuhan-tuhan yang diciptakan oleh ya Namrud beserta penyembah-penyembah berhala pada saat itu. Ya, sampai beliau menjadi musuh abadinya Namrud ya, alaihi laknatullah pada saat itu. Itulah rangkaian yang melatar belakangi Ibrahim kecil, Ibrahim remaja dan sampai dia menemukan Tuhan yang sejati.
0: Okay. Jadi kalau kita lihat tarik dari belakang bagaimana kemudian masa kecilnya Nabi Ibrahim dan bagaimana beliau itu berani berkonfrontasi dengan kaumnya, dengan rajanya. Karena masalah tauhid itu Pak Kiai akhirnya menghadapi momen di mana dia harus quote unquote dibakar hidup-hidup.

0: itu juga bentuk memang kisahnya luar biasa ya. Bagaimana memegang teguh tauhid dalam dadanya ya, bahwa Tuhan itu memang kuat gitu loh, gak hanya dari bentuk-bentuk materi yang tadi sudah dilihat atau dia cari, bahkan dia pikirkan. Nah pada saat momen Pak Kiai beliau ini mau dibakar hidup-hidup, kan beliau juga akhirnya berdoa kepada Tuhan ya, kepada Allah ya, sampai akhirnya kemudian mendapat mukjizat bahwa api yang membakarnya terasa dingin. Bisa disampaikan mungkin hikmah dibalik peristiwa itu, seperti peristiwa ini seperti apa Pak Kiai?
1: Iya, menarik memang. Kalau ayat yang menjelaskan ketika dilemparkan, Allah berfirman kepada angin, kuni bardan wasalaman ala Ibrahim, hai api dinginlah engkau ya kepada Ibrahim, itu Allah akan amat mudah kecil perbuatan itu dibandingkan dengan kekuasaannya. Yang hebat itu ketika beliau sedang diikat di manjanik. Manjanik itu peluru lontar. Jadi kalau sekarang itu rudal, itu adalah manjanik di zaman itu. Jadi seperti anak kecil itu kan punya njot-njotan itu yang dipakai berdua ya, itu. Ya. Nah itu adalah cara untuk melontarkan peluru. Itu bola-bola api itu dilemparkannya dengan manjanik. Nah tetapi ini yang dilemparkannya Ibrahim dengan manjanik ini untuk masuk ke kubangan api yang sudah meluap itu. Ketika itu dia mengatakan kepasrahannya itu yang menyebabkan luar biasa. Ya aku sih terserah Allah aja. Ya ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Itu sebenarnya luar biasa. Baru Allah memberikan reaksi kuni ya bardan wasalaman ala Ibrahim, jadilah kau api ya jadi untuk dingin, tunduk ya. Ya kepada Ibrahim dan dingin. Itu sebenarnya pada saat itu layak kalau dia disebut dengan Khalilullah memang tadi, karena memang ketundukannya itu yang luar biasa. Dan keyakinan dia terserah Allah aja gitu. Berarti pencapaian tentang ketuhanan itu memang dia sudah dapat pada saat itu. Dia sudah mendapatkan kebahagiaan pencariannya itu ketika api yang sudah tidak mengikuti adat, maka dia sudah mendapatkan Tuhan sebenarnya.
0: Oke. Dan ini kan sebenarnya kalau kita tarik dalam mungkin problem atau dinamika kehidupan yang sekarang, kan banyak contohnya meskipun tidak literally api, kobaran api ya Pak Kiai, tapi misalnya kita berada dalam situasi yang tidak mudah, kita terjepit, kita terjebak dalam situasi yang misalnya ada masalah, sudah gak tahu lagi mesti kemana gitu ya. Harus gimana ya Allah? Ini kan sebenarnya juga penggambaran bagaimana kondisi Nabi Ibrahim pada saat itu kan. Udah diikat ibarat kata begitu. Udah siap dilempar ke kobaran api. Kalau Allah mau mati mah tinggal mati aja. Kalau misalnya dalam kondisi sehari-hari misalnya Pak Kiai, kita menghadapi masalah yang kita udah gak tahu lagi jawabannya apa. Ini kan sama aja sebenarnya. Jadi yang kita butuhkan ya kepasrahan itu ya.
1: Iya.
0: Sebenarnya dalam menghadapi situasi dan masalah itu.
1: Iya, jadi dalam kalau di dalam tasawuf itu ada tawakal, ada tafwid namanya.
0: Tawakal.
1: Kalau tawakal itu dia menyerahkan segala sesuatu yang akan datang gitu. Segala sesuatu yang akan datang terjadinya, maka dia tawakal. Ketika seorang pedagang sudah dia persiapkan dagangannya, mau keluar dari pintu rumahnya dia mau berjalan, ini tawakal tu Allah. Karena yang akan datang mau laku dan tidak akan ditentukan itu. Kalau tafwid itu peristiwanya sudah terjadi pada dirinya yang ya hantarannya atau sekurang-kurangnya dia akan berhadapan dengan peristiwa yang sangat berat. Maka dia melakukan tafwid. Jadi tafwid itu kalau bahasanya Mbak Mila di Jawa Timur itu pasrah bongkoan gitu.
0: Ente-entean
1: ya. Jadi pasrahnya itu pasrah bongkoan. Udah pasrah sih. Dan dalam teori tafwid ini Mbak Mila, kalau kita mau jadikan ini sebagai sebuah langkah kita menghadapi suatu kondisi. Kalau kita sudah tidak kuat, kalau kita sudah tidak mampu mengatasinya, kemudian kita tafwid, kata Imam Abdul Wahab Asy'arani syaratnya jangan punya keinginan kita.
0: Oh, sudah enggak ada keinginan lagi.
1: Kalau kita bilang idin ufawwidu amri illallah innallaha basirum bil ibad. Kita jangan punya keinginan mudah-mudahan selamat, mudah-mudahan ini, jangan.
0: Lepas aja.
1: Jadi terserah Allah saja. Okay. Itu yang dimaksud dengan tafwidnya Ibrahim itu levelnya itu sampai level itu.
0: Okay.
1: Jadi dia udah enggak punya keinginan. Terserah keinginan Allah yang ada, yang terjadi. Oh, itu
0: namanya tafwid ya Pak Kiai.
1: Tafwid,
0: oke. Yeah. Ini menarik sih. Nanti kita akan lanjutkan Pak Kiai pembahasan kita. Sudah di queue, harus break dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, gapai kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Nabi Ibrahim, Bapak Para Nabi dan Pelopor Tauhid. Pak Kiai, kalau kita simak lagi ya ceritanya tadi kan sudah kita bahas sampai ke babak beliau kemudian tafwid ketika akan dilemparkan ke kobaran api. Tapi setelah itu ujian kehidupan Nabi Ibrahim ini juga luar biasa. Beliau harus menunggu lama belum punya keturunan. Akhirnya begitu punya keturunan, Siti Hajar dan Ismail harus ditinggalkan di gurun. Pasti yang kemudian muncullah mata air Zam-Zam. Setelah itu kemudian punya putra yang beliau amat sayangi, Allah perintahkan untuk menyembelih. Dari kisah-kisah ini yang luar biasa ini, seolah-olah memang apa ya bisa dikatakan semuanya sangat monumental. Semuanya sangat dan dalam ritual beragama kita dalam Islam ini menjadi fondasi yang cukup kuat. Bagaimana kemudian kita melihat cara Nabi Ibrahim merespon setiap ujian dalam babak kehidupan ya Pak Kiai?
1: Iya, subhanallah, ini luar biasa ya beliau, sehingga Nabi sendiri mengagumi ya nenek moyangnya beliau. Kita juga kalau mau bercermin kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu orang menikah itu kan pengen punya anak. Ya. Umur 85 tahun baru punya anak. Ya, 85 tahun baru diberi anak Ismail. Umur 89 tahun, ya, 89 tahun baru diberi anak Ishak dari istri yang pertama itu. Nah, ini dari sisi penantiannya saja. Jadi kalau umpamanya ini harus dikorbankan, jangankan berapa ini besar melakukannya, nilainya besar. Dari nunggunya saja sudah luar biasa. Mbak Mila cuma gak nyampe setahun langsung isi gitu kan ya. Ini 85 tahun baru punya. Ya, nah 89 tahun baru punya. Subhanallah. Nah, apa makna teologis dalam peristiwa Ibrahim ini? Ketika lama menanti, kemudian Nabi Ibrahim disuruh meletakkan anak yang dicintainya bersama dengan istri yang dinikahinya itu tadi di tempat yang tidak ada orang. Ya. Tidak ada kerumunan manusia, tidak ada mata air, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan, semuanya gersang. Ini makna teologisnya begini. Ketika orang yang benar-benar beriman dan bertauhid dan meyakini Tuhannya, dia tidak menggunakan akalnya. Kalau Ibrahim kaum rasionalis, maka Ibrahim akan berdoa untuk melakukan penawaran. Akal akan mengatakan, ya Allah, anak istriku mati di sini. Mati di sini, gak ada air, gak ada kehidupan, gak ada makanan. Ya, tapi Nabi Ibrahim ketauhidannya, kekuatan Ibrahim dalam memahami Tuhannya itu, dia menitipkannya itu ya dengan secara meyakinkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak dan istrinya. Dan ternyata tauhid itu, kebenaran tauhidiyah itu maknanya begini. Sekarang ini kalau kita buat perbandingan, Mekah adalah kota yang sejahtera, yang menampilkan haji 1,6 juta orang, airnya bisa tersedia, makannya tersedia, padahal padang pasir. Itu kalau tidak dengan pendekatan tauhidi gak bisa terjadi. Nah, begitu juga tentang kehidupan keberagamaan yang akan menjadi cikal bakal melahirkan syariat yang terakhir Nabi Muhammad, kan awalnya itu dari pemilihan tempat di situ. Ya, oleh karena itu dalam sebuah perdebatan, apakah yang disembelih itu Ismail atau Ishak? Itu menjadi sebuah perdebatan di kalangan mufassirin itu menjadi keras. Jadi bukan cuma di dalam Taurat dikatakan bahwa yang disembelih itu adalah Ishak, bukan cuma itu. Tetapi memang pahla para mufasir mengatakan perdebatannya. Tetapi sejarawan mengatakan kalau memang yang disembelih adalah Ishak, maka ibadah haji itu di Palestina bukan di Mekah. Ya, lahirnya Muhammad juga di Palestina bukannya di Mekah. Jadi banyak analisa-analisa itu sehingga memperkokoh memang secara teologis ini adalah kehendak Tuhan. Jadi kalau sekarang salah satu doa Nabi gitu kan, ij'al hadza baladan aminan, ya Allah jadikan kota Mekah ini aminan. Warzuk ahlahu minas samarat, berikan kepada mereka, ya rezekikan kepada mereka bermacam-macam rezeki. Buah apa yang enggak ada di kota Mekah? Tapi tidak ada pohonnya. Yeah. Nah itu tingkat kesejahteraan. Bahkan pada waktu itu, pada masa itu, Saudi sempat menjadi yang terdepan. Karena dia yang menemukan minyak sehingga menjadi sumber kesejahteraan. Padahal tanah yang gersang. Yeah. Jadi kalau melihat ini, orang yang berpegang secara tauhidi, maka setiap sesuatu itu jangan melihat permukaan. Jadi padang yang gersang, ternyata potensinya adalah yang paling memberikan harta yang paling banyak.
0: Jadi kalau melihat tadi bagaimana perjuangannya Nabi Ibrahim Pak Kiai dari setiap babak kehidupannya, yang bisa kita ambil apa Pak Kiai? Kalau tadi ceritanya kan memang beliau ini orang yang tafwid seperti tadi Pak Kiai sampaikan, udah tawakalnya, pasrahnya sama Allah tuh bongkoan sudah. Ya. Jadi setiap ya Allah terserah deh. Kadang-kadang habis setelah ini kejadian babaknya ini, belum lagi diuji lagi ini. Jadi kepasrahan yang mutlak ya Pak Kiai.
1: Ya, itu kepasrahan mutlak. Kemudian dia semua lini kehidupannya, fase kehidupannya selalu menggantungkan dengan Tuhan. Jadi memang kata tauhid itu, pengesaan Tuhan itu manakala seseorang dalam semua kehidupannya melibatkan Tuhan. Itu intinya. Ya, beliau semua aspek kehidupannya itu melibatkan ketuhanan. Itu mengapa dia ya menjadi ayah ra'isu fit tauhid ya, fil aqaid ya, pemimpinnya dalam ilmu ketuhanan gitu.
0: Terakhir Pak Kiai, sebenarnya sudah closing. Tapi intinya Pak Kiai, berarti yang terakhir, apapun ujian, seberat apapun ujian di mata kita yang diberikan dari Allah, sebenarnya itu adalah bagian dari Allah untuk ngetes bahasanya gitu ya, untuk menilai seberapa besar keyakinan kita dan kepasrahan kita kepada Allah kah, Pak Kiai?
1: Iya, benar bahwa kalau langsung di daerahnya subur, banyak buah-buahan, itu tidak menantang secara tauhidi. Tapi gersang, tidak ada pohon, tidak ada air, taruh di situ. Kalau tidak dikembalikan kepada keimanan,
0: ujian,
1: enggak mungkin orang berani. Karena itu bertentangan dengan rasio. Dan orang bertentangan rasio sama juga membunuh diri. Itu sama saja membunuh anak dan istrinya sebenarnya.
0: Baik.
1: Tapi ketika digantungkan, maka dia yang terbaik jadinya.
0: Ketika sudah pasrah menggantungkan semua kepada Allah, logika rasio itu jadi nomor
1: satu.
0: Gak berlaku. Oke, kepasrahan mutlak yang harus kita tanamkan dan kita pupuk ya kepada Allah. Kira-kira begitulah ya pemirsa ya. Ini kesimpulan yang saya ambil tadi, Masya Allah luar biasa ya kisahnya Nabi Ibrahim. Mudah-mudahan jadi teladan bagi kita semua. Jazakallah khair Pak Kiai ilmunya hari ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung kebersamaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat serta mendorong kita untuk terus istiqomah dalam menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Meladia Rahma bersama gurunda kita, Kiai Haji Haris Hakam. Mohon pamit undur diri. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Redaksi Pagi selengkapnya.
1: Aksi seorang petani terbang menggunakan drone pertanian raksasa ke sawah di Kabupaten Tuban, Jawa Timur menjadi viral di media sosial. Ya, belakangan diketahui,
0: aksi dilakukan hanya demi konten dan sehari-hari drone itu digunakan untuk mengangkut hasil pertanian di tengah sulitnya akses menuju lahan.
2: Inilah aksi Daiman, warga Kabupaten Jombang, Jawa Timur yang terbang menggunakan drone berukuran besar di atas lahan pertanian di Desa Sembung Rejo, Kecamatan Merakura, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dalam video yang viral di media sosial itu, Daiman tampak tenang berdiri saat drone yang mengangkat tubuhnya hingga ketinggian sekitar 15 meter dari permukaan tanah. Kepada awak media pada Selasa siang, Daiman mengaku aksi terbang tersebut hanya dilakukan untuk konten. Drone yang mampu mengangkat beban hingga 150 kg itu sehari-hari digunakan untuk mengangkut bibit pisang, pupuk organik hingga rumput dari lahan pertanian. Dalam sekali terbang, drone tersebut mampu menempuh jarak hingga 1 km.
3: Awalnya konten aja, konten.
4: Itu enggak ikut apa, Pak?
3: Pupuk sama pisang.
4: Itu kapasitasnya sampai berapa?
3: Maksudnya kilo apa?
4: Satu baterai gitu.
3: Oh, satu baterai, kali-kali, ya. Kalau tidak satu kilo bisa dikatakan.
4: Alasan pakai drone enggak pakai mobil itu karena apa?
3: Akses, Pak. Ini itu ada tambah, enggak bisa.
4: Akhirnya diakali pakai drone.
2: Meski berawal konten iseng, aksi viral Daiman ini memicu ketertarikan masyarakat dan petani setempat. Mereka termotivasi untuk memanfaatkan peralatan modern sebagai penunjang aktivitas pertanian demi meningkatkan efisiensi kerja di lahan mereka. Dion Fajar Arianto, Tuban, Jawa Timur.
1: Selanjutnya, sedang bermain bersama teman-temannya, seorang anak perempuan di Bekasi, Jawa Barat terkena tembakan peluru nyasar hingga harus menjalani operasi.
0: Sementara di Sukabumi, seorang anak perempuan menjadi viral lantaran kecanduan aroma bensin. Ia bahkan nekat membuka jok motor yang terparkir di minimarket demi menghirup aroma bensin.
5: Kamera warga merekam aksi nekat seorang anak yang berusaha melepaskan ikatan tali rafia pengaman jok motor di sebuah supermarket di kota Sukabumi. Bukan untuk mencuri, anak berkebutuhan khusus ini nekat membuka jok motor demi bisa menghirup aroma bensin di dalamnya. Menanggapi video viral tersebut, Dinas Sosial Kota Sukabumi memastikan kasus kecanduan aroma bensin ini sudah ditangani sejak tahun 2025. Anak tersebut bahkan sudah dirujuk ke spesialis kejiwaan RSUD Syamsuddin. Namun karena kedua orang tuanya sudah meninggal, pengawasan di rumah menjadi sangat sulit hingga sang bocah sering lolos ke jalanan. Dinas Sosial Kota Sukabumi masih terus berkoordinasi dengan Kementerian Sosial agar bocah yatim piatu ini bisa segera mendapatkan perawatan medis dan rehabilitasi yang layak.
6: Kita sudah koordinasi dengan provinsi, Dinsos Provinsi Jabar, namun sampai sekarang belum ada solusi kembali karena terakhir belum diterima karena ada masalah kesehatan jiwanya yang mungkin untuk diagnosa saya tidak bisa menyebutkan di sini. Intinya adalah belum ada panti yang bisa menerima begitu.
5: Sementara di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, seorang anak perempuan menjadi korban tembakan peluru nyasar saat bermain bersama teman-temannya. Nenek korban menuturkan saat cucunya bermain tidak ada tanda keributan, namun tiba-tiba korban berteriak kesakitan dan jatuh pingsan.

0: pingsan. Karena lukanya cukup parah, korban pun dilarikan ke rumah sakit Fatmawati untuk menjalani operasi.
1: Awalnya kan dia duduk di sini. Terus begitu, terasa jepret, langsung nekep ini nih. Terus dia bangun, mau bilang bundanya. Pas sampai situ kata dia langsung gelap matanya. Langsung jatuh di sini, langsung tempuruk.
2: Pingsan, Ibu?
1: Iya, pingsan. Langsung matanya mendelik begitu.
0: Menurut polisi, korban diduga tertembak peluru yang berasal dari senapan angin orang yang sedang memburu hewan. Polisi telah meminta keterangan 6 orang saksi dan masih mencari keberadaan pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Tumpukan sampah dalam jumlah besar memenuhi aliran Kali Baru di kawasan Citayam, Kota Depok, Jawa Barat. Kondisi ini memicu keluhan warga karena mengganggu pemandangan dan menimbulkan bau tak sedap.
4: Sementara itu, petugas Reskrim Polres Metro Tangerang Kota meringkus 2 pencuri sepeda motor. Keduanya dibekuk saat hendak menjual motor hasil curian di tempat parkir minimarket di Jakarta Barat. Informasi selengkapnya dalam Metropolitan.
5: Ingin mengabarkan dari Jalan Raya Citayam.
6: Tumpukan sampah plastik, kemasan bekas makanan, hingga 5 rumah tangga memenuhi aliran Kali Baru di kawasan Citayam, Kota Depok, Jawa Barat. Mereka tidak mengetahui secara pasti asal sampah tersebut. Mereka menduga tumpukan sampah merupakan kiriman dari wilayah hulu yang terbawa arus. Di sisi lain, tempat pembuangan air di Cipayung sedang mengalami kelebihan kapasitas sehingga truk pengangkut sampah harus mengantri berhari-hari. Kondisi ini berdampak pada keterlambatan pengangkutan sampah di rumah-rumah warga, termasuk di kawasan Citayam, Cipayung, Sawangan, dan sekitarnya.
7: Pak, saya baru kemarin kayak gitu.
8: Itu paling parah.
7: Iya.
8: Sampahnya apa, Pak? Berupa apa?
7: Ya, sampahnya macam-macam ya.
8: Plastik.
7: Ya, plastik, apa namanya, bekas makanan kue, segala macam.
6: Unit Jatandras Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota meringkus 2 pencuri sepeda motor saat hendak menjual barang curian dengan sistem cash on delivery atau COD di tempat parkir minimarket di Bilangan, Jakarta Barat. Kedua pelaku adalah residivis kasus serupa dan telah beraksi lebih dari 11 kali di daerah Kota Tangerang untuk kemudian dijual di daerah Jakarta Barat. Sebelum dibekuk, aksi pelaku terekam CCTV saat mencuri satu sepeda motor di halaman kamar kos di Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Banten. Untuk membekuk pelaku, petugas berpura-pura menjadi pembeli motor melalui media sosial. 2 motor hasil curian di daerah Benda dan Cipondo dan hendak dijual dengan harga 3 juta hingga 3 juta 500 rupiah. Hingga Kamis, polisi masih memburu seorang pelaku lain yang berperan sebagai joki.
9: Satu rumah masih terbakar aja tuh.
6: Warga Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu siang digebarkan dengan kebakaran rumah mewah di Jalan Abdul Muiz, Tanah Abang 5, Gambir, Jakarta Pusat. Rumah pengusaha ini terbakar akibat korsleting listrik di area garis mobil. Tiupan angin kencang membuat api merambat cepat dan memekar atap serta seisi rumah. Warga dan pemilik rumah kemudian bahu-membahu mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Tak berselang lama, 3 mobil dinas pemadam kebakaran Jakarta Pusat tiba di lokasi dan langsung melakukan pemadaman. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Pria penderita gangguan jiwa mengamuk membawa golok dan menyerang pengamen serta emak-emak.
4: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal.

0: hal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026, Hall C1, Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
2: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
4: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif. Mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Tepergok warga saat keluar dari pabrik dengan membawa panel box, tiga pelaku pencurian di Kabupaten Pasuruan Jawa Timur babak belur dihajar massa.
1: Sementara itu, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menggagalkan penyelundupan 25 kg sabu lintas provinsi dari dalam speaker mobil yang telah dimodifikasi. Selengkapnya kami rangkum dalam
0: Kriminal 24 Jam.
2: 3 pelaku pencuri panel box di sebuah pabrik di Kabupaten Pasuruan Jawa Timur babak belur dihajar massa pada Selasa sore. Ketiga pelaku tak bisa berkutik usai terpergok warga saat membawa panel box keluar pabrik. Dari keterangan polisi pada Rabu, ketiga pelaku sudah ketiga kalinya melakukan pencurian besi di dalam pabrik itu. Mereka membawa gergaji besi, kunci impact, dan satu sepeda motor. Dari hasil curiannya mereka jual ke pengepul besi seharga 1 juta rupiah kemudian dibagi 3. Pelaku diganjar tindak pidana pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun kurungan penjara. Video amatir milik petugas ini memperlihatkan detik-detik penangkapan dua tersangka yang diduga anggota sindikat jaringan narkoba antar provinsi. Keduanya ditangkap saat melintas di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Desa Beringin Jaya, Kabupaten Labuan Batu Utara. Saat penggeledahan, petugas menemukan 25 kg sabu yang disembunyikan di dalam speaker. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut, Kombes Pol Andi Arisandi, Rabu sore mengatakan modus penyelundupan ini terbilang baru. Sabu dikamuflase di dalam speaker dan dikemas menggunakan plastik hitam, berbeda dengan modus sebelumnya yang menggunakan bungkus teh Cina. Berdasarkan pengakuan tersangka, sabu dibawa dari Provinsi Aceh dan akan dikirimkan ke Jambi. Keduanya mengaku sudah dua kali menjadi kurir, pengiriman pertama berhasil dengan upah 40 juta rupiah, sedangkan pengiriman kedua dijanjikan upah 50 juta rupiah. Menabrak pengendara lain yang dikendarai seorang ibu di Duren Sawit, Jakarta Timur, tiga remaja yang berboncengan kedapatan membawa senjata tajam jenis parang pada Rabu petang. Dengan mobil ambulans, ketiga remaja ini dibawa ke pos polisi Pondok Kopi Duren Sawit. Ketiganya diduga hendak melakukan aksi tawuran. Sementara guna mendapatkan pertolongan medis, ibu yang ditabrak ketiga remaja ini langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Orang dengan gangguan jiwa ODGJ tiba-tiba mengamuk dan meneror warga dengan membawa sebilah golok yang diambil dari pedagang kelapa. Tidak hanya menyerang pengamen di SPBU, pelaku juga sempat membacok mak-mak di sekitarnya.
0: Sementara di Banyuwangi, Jawa Timur, warga resah dengan aksi pencurian pakaian dalam wanita oleh orang tak dikenal. Salah satu warga bahkan kehilangan 12 pakaian dalam. Video aksi pencurian oleh pelaku juga viral di media sosial.

0: Sejumlah aksi teror meresahkan warga terjadi di sejumlah lokasi. Selasa malam, suasana Jalan Batoro Katong, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, berubah mencekam saat seorang pria mengamuk dengan mengacung-acungkan golok. Pelaku sempat membacok pengamen serta menyerang emak-emak pengendara motor. Pelaku juga meneror pedagang kaki lima dengan mengacungkan golok saat meminta makanan sehingga membuat pengunjungnya bubar menyelamatkan diri.
1: Terus? Karena di pom bensin itu kan ngamuk-ngamuk, ngubur, badut, ipin-ipin itu loh.
2: Iya.
1: Terus dia lari, balik lagi di kepalanya di bacokin gitu. Tapi kan pakai pelindung ya, nggak apa-apa. Ya. Itu di Surya. Di Surya itu ada ibu-ibu, apa nggak tahu katanya, ada orang tuh naik motor, helmnya dibacok juga, ngamuk.
0: Satpol PP Pemkab Ponorogo akhirnya berhasil melumpuhkan pelaku tanpa perlawanan berarti. Pria itu dipastikan bukan warga setempat dan diduga mengalami gangguan jiwa. Warga Dusun Telogosari, Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, Banyuwangi, Jawa Timur, dibuat resah dengan aksi maling jemuran spesialis celana dalam wanita yang marak terjadi sebulan terakhir. Tidak tanggung-tanggung, salah satu warga bahkan sudah kehilangan celana dalamnya lebih dari 12 helai. Warga menduga aksi pria tak dikenal ini dilakukan karena memiliki penyimpangan seksual atau untuk ritual gaib, pengasihan, dan kesugihan. Meski belum melapor, para korban berharap ada tindakan tegas dari pihak kepolisian untuk mengusut kejadian tersebut agar kejadian yang merusakkan warga ini tidak terulang kembali. Teror lainnya terjadi di Kabupaten Lampung Tengah. Seorang perempuan berdaster terekam kamera CCTV dengan sengaja buang air besar atau BAB di depan toko pakaian adat di Plaza Bandar Jaya. Aksi tidak terpuji tersebut bahkan dilakukan dengan berpindah-pindah di area depan toko. Bukan kali ini saja, aksi teror tersebut sudah 3 kali terjadi. Dan di kejadian terbaru, Selasa 7 Juli, pelaku akhirnya terekam jelas di CCTV. Tak hanya itu, pemilik toko juga menduga teror berlanjut dengan perusakan CCTV yang terpasang di lokasi.
3: Masa kalau setengah 7 kan udah siang, udah terang kan? Masa nggak malu gitu? Kalau menurut saya sih, sengaja.
0: Para pedagang berharap pengelola pasar bersama petugas keamanan segera mengidentifikasi dan menangkap pelaku agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Terbakar api cemburu, seorang residivis yang baru bebas dari penjara di Serang, Banten nekat melakukan aksi percobaan penusukan terhadap teman dekat kekasihnya.
5: Sementara di Karawang Barat, 3 perampok bersenjata api dan sajam melukai pegawai minimarket dan menggasak uang tunai serta rokok.
6: Inilah rekaman video amatir warga. Seorang pria emosi sambil mengacungkan pisau berusaha menusuk lelaki lain karena tidak terima melihat dia asyik nongkrong bersama kekasihnya. Beruntung, aksi pelaku digagalkan warga yang berhasil merampas pisau dari tangan pelaku. Peristiwa ini terjadi di area parkiran kafe Danau Situ Terate, Cikande, Serang, Banten pada Senin malam. Kurang dari 24 jam, Unit Reskrim Polsek Cikande berhasil meringkus pelaku di rumah orang tuanya di Desa Panamping, Kecamatan Bandung. Dari catatan kepolisian, pelaku diketahui merupakan residivis kakap yang belum lama ini bebas atas kasus tindak pidana penganiayaan berat. Guna penyelidikan lebih lanjut, pelaku digelandang ke Mapolsek Cikande bersama barang bukti sarung pisau. Sementara mata pisau utama masih dalam proses pencarian. CCTV merekam aksi 3 perampok dengan senjata api dan sajam masuk dan mengancam karyawan minimarket di Kelurahan Karangpawitan, Karawang Barat. Satu pelaku bersenjata api kemudian meminta penjaga kasir untuk membuka brankas yang berada di lantai 2. 2 pelaku lain melumpuhkan 2 pegawai minimarket lainnya, kemudian menguras uang tunai puluhan juta rupiah dari mesin kasir, serta membawa kabur puluhan slop rokok berbagai merek. Sebelum melarikan diri, salah satu pelaku diduga melukai seorang pegawai menggunakan senjata tajam sehingga korban mengalami luka pada bagian wajah dan jari tangan.
7: Kalau saya pasti lagi ke display barang.
8: Pelaku datang langsung nodong atau pura-pura belanja dulu, Mas?
7: Langsung nodong.
8: Karyawan sempat ada yang dipukul nggak?
7: Tidak.
6: CCTV merekam aksi pencurian motor di Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Usai serangkaian penyelidikan, unit reskrim Polsek Rupit Musirawas Utara berhasil menangkap ketiga pelaku pencurian sepeda motor tersebut yang berinisial IW, U, dan NA di sejumlah lokasi yang berbeda di wilayah Provinsi Bengkulu. Para pelaku diidentifikasi merupakan residivis sejumlah kasus di berbagai wilayah hukum. Dari hasil pemeriksaan polisi, uang hasil penjualan sepeda motor curian lintas provinsi digunakan para pelaku untuk bermain judi online dan membeli narkotika. Para pelaku dan barang bukti telah diamankan di Polsek Rupit untuk proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Tinggal di rumah mewah, pemuda di Bondowoso, Jawa Timur memilih berjualan cilok keliling hingga dijuluki CEO yang menyamar.
5: Ya, informasinya kami sajikan saat lagi, redaksi pagi segera kembali.
2: Morning. Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
9: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
2: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia.
10: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5.

0: and Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
3: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Viral di media sosial, sebuah supercar sport premium mengalami kecelakaan tunggal di Telukan Sukoharjo hingga terbelah menjadi dua bagian.
1: Sementara di Bekasi, Jawa Barat, seorang pengendara motor sport tewas di tempat setelah motor yang dikendarainya bertabrakan dengan pesepeda yang hendak menyeberang.
2: Lampu, Telukan.
3: Inilah video amatir warga yang memperlihatkan sebuah mobil supercar McLaren hancur hingga bodi mobil terbelah dua usai mengalami kecelakaan tunggal di Desa Telukan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Rabu dini hari. Supercar itu terlempar lalu menerjang pagar rumah makan, yang listrik dan telepon, hingga pintu kaca minimarket setempat. Benturan yang sangat keras membuat puing berserakan. Polisi menyebut mobil yang dikemudikan FPA diduga slip sehingga pengemudi kehilangan kendali. Tidak ditemukan indikasi pengaruh alkohol maupun narkoba. Meski mobil rusak total, tidak ada korban jiwa dalam insiden ini.
4: Innalillahi wa inna kecelakaan.
3: Di lokasi lain, video amatir warga merekam sesaat setelah kecelakaan beruntun yang melibatkan tiga sepeda motor di Jalan Komarudin, sisi Tol Cakung, Jakarta Timur, Rabu pagi. Sejumlah korban terlihat tergeletak di tengah jalan. Lima orang menjadi korban, termasuk seorang anak-anak, dengan satu korban mengalami luka berat. Polisi menyebut kecelakaan bermula saat dua sepeda motor terlibat tabrakan adu banteng. Satu motor lain yang melaju dari belakang tak sempat mengerem hingga tabrakan beruntun pun tak terhindarkan. Seluruh korban kini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Inspeksi Kalimalang, Desa Jayamukti, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Selasa malam. Seorang pengendara motor sport menghantam pesepeda yang hendak menyeberang jalan. Benturan keras membuat kedua korban terpental beberapa meter. Akibatnya, pengendara motor mengalami luka serius di kepala dan tewas di lokasi. Sedangkan pesepeda mengalami luka di wajah dan tangan dan
5: Awalnya sempat ditentang mertua, namun perlahan usahanya ini direstui lantaran semakin laris.
6: Motivasi jualan cilok ini saya ingin usaha sendiri, Ma. Prinsip hidup saya itu kan 100% tanggung jawab saya. Siapa tahu dengan saya berjualan cilok seperti ini nanti bisa bikin banyak gerobak, bisa bikin lapangan pekerjaan, Mas. Awalnya ada rasa malu. Tapi saya mikirnya kalau saya dapat apa dari rasa malu ini? Mertua dulu sempat ada penolakan, Mas, dari mertua. Soalnya kasihan gitu katanya, Mas, kalau jualan cilok. Kalau ada yang menganggap saya CEO yang menyamar itu, bukan, saya tidak anu, Mas. Saya bukan CEO, saya hanya pedagang pentol, Mas.
5: Tinggal di rumah mewah dan memiliki kehidupan yang mapan bukan menjadi alasan bagi Daniel untuk berhenti bekerja. Terlebih, ia merupakan tulang punggung keluarga. Kisah CEO yang menyamar ini mendadak viral di media sosial dan mengundang beragam tanggapan dari warganet. Syaiful Kusmandani, Bondowoso, Jawa Timur.
1: Anggota komplotan pencuri sepeda motor yang menggunakan tali pocong sebagai jimat agar tak terlihat saat beraksi berhasil ditangkap polisi di Depok.
0: Sementara di Tangerang, Banten, setelah jadi korban pemerasan senilai 20 juta rupiah, seorang polisi gadungan berhasil

0: Inilah rekaman saat Satreskrim Polres Metro Depok menangkap komplotan pencuri kendaraan bermotor yang selama ini beraksi di wilayah Depok dan Bogor. 8 anggota komplotan yang telah beraksi di 7 lokasi ini ditangkap di kawasan Jembatan Grendong, Kampung Sawah, Rumpin, Bogor. Motor hasil curian lalu dijual ke penadah dengan harga berkisar 3-4 juta rupiah. Tak hanya itu, polisi juga menemukan tali pocong yang dibawa oleh salah satu pelaku. Tali tersebut dijadikan jimat agar tidak terlihat atau tidak mudah ditangkap saat beraksi.
1: Tahun kami ucapkan.
0: DA tak nyangka paginya akan dibangunkan oleh sejumlah orang yang mengucapkan selamat ulang tahun. Ia semakin bingung saat mengetahui orang-orang yang membangunkannya ternyata adalah sejumlah polisi yang menangkapnya. Dalam aksinya, DA dibantu rekannya remaja yang bermasalah dengan hukum. Keduanya diketahui telah membobol minimarket di Jalan Padat Karya sebanyak 2 kali berturut-turut dengan kerugian 50 juta rupiah. Polisi menyebut aksi para pelaku dilatar belakangi karena adanya hutang piutang. Inilah saat tim opsional Polsek Jatiuwung menangkap pelaku polisi gadungan di tempat persembunyian mereka. Dalam penggeledahan disita barang bukti 2 airgun, seragam dan tanda pengenal menyerupai kepolisian, borgol besi, borgol kabel tis, dan 1 unit sepeda motor milik korban. Penangkapan ini berdasarkan laporan dari warga. Seorang korban pelapor menyebut dirinya digerebek sejumlah orang yang mengaku polisi dengan tuduhan terlibat peredaran obat terlarang. Usai ditodong, diborgol dan disekap 12 jam ia pun dibebaskan setelah orang tuanya memberikan uang tebusan berupa uang dan motor senilai 20 juta rupiah. Polsek Jatiuwung masih memburu 2 pelaku lainnya, yakni berinisial HS dan R yang kini masih buron. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang lansia di Kota Mojokerto, Jawa Timur terjebak lumpur sawah di Desa Rejoto.
3: Sementara itu petani di Desa Serang Lereng, Gunung Slamet, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah melakukan tradisi unik perang buah tomat. Selengkapnya kami rangkum dalam
2: Indonesia 24 jam.
4: Warga Desa Rejoto, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, Jawa Timur digegerkan dengan temuan seorang lansia yang terjebak di lumpur sawah di bantaran Sungai Ngotok. Saat ditemukan, sang nenek dalam keadaan terlentang dan berusaha keluar dari jebakan lumpur. Namun karena kedalaman lumpur dan usia yang sudah tua, sang nenek tidak bisa keluar. Proses evakuasi berlangsung sekitar 30 menit. Petugas PMI dan relawan harus berjibaku dengan kondisi lumpur yang cukup dalam untuk mengeluarkan korban dari lokasi. Dikonfirmasi pada Rabu, korban diketahui hendak pulang ke rumahnya. Namun diduga terjatuh saat melintas di area persawahan hingga akhirnya terjebak di lumpur. Setelah dievakuasi, sang nenek langsung dibawa ke Rumah Sakit Wahidin untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Kemeriahan parade puluhan kapal nelayan terlihat di Desa Ujung Labuang, Kabupaten Pinderang, Sulawesi Selatan, Rabu siang. Sebanyak 70 kapal yang sehari-hari digunakan untuk menangkap ikan berderet rapi mengelilingi Teluk Pare-Pare. Menariknya, kapal-kapal ini dihias berbagai ornamen termasuk bendera negara peserta Piala Dunia seperti Argentina, Brasil, Prancis, Jerman, Spanyol, hingga Inggris. Di atas kapal, keluarga besar nelayan tampak berjoget riang diiringi musik dari sound horek. Pesta nelayan ini digelar sebagai bentuk rasa syukur atas hasil tangkapan sekaligus mempererat silaturahmi warga. Suasana meriah juga terlihat di areal persawahan Desa Serang, Lereng Gunung Slamet, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Para petani melakukan tradisi unik, yaitu perang buah tomat pada Rabu. Ribuan buah atau sekitar 300 kg tomat dilemparkan antar peserta sebagai lambang kegembiraan sekaligus mempererat silaturahmi. Peserta pun melengkapi diri dengan helm, jas hujan, plastik, hingga tameng kayu. Perlengkapan ini digunakan untuk mengurangi dampak lemparan tomat dari lawan. Perang tomat berlangsung selama kurang lebih 2 jam, tidak ada pemenang maupun pihak yang kalah. Tradisi yang diikuti petani dewasa dan anak-anak ini menjadi salah satu atraksi dalam Festival Gunung Slamet ke-9. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Menyambut tahun ajaran baru, para orang tua mulai sibuk mempersiapkan berbagai kebutuhan anak, salah satunya dengan berburu peralatan sekolah.
3: Ya, tidak sekedar memenuhi kebutuhan fisik, perlengkapan baru ini diharapkan mampu memantik semangat dan motivasi baru bagi anak dalam menjalani proses belajar di kelas.
5: Lucy adalah salah satu orang tua yang menyediakan waktu khusus untuk mempersiapkan kebutuhan sekolah sang buah hati menjelang tahun ajaran baru dimulai. Berdomisili di Probolinggo, ia bahkan sampai rela menemani sang buah hati mencari peralatan sekolah yang dibutuhkan hingga ke Surabaya demi mendapatkan barang yang diinginkan dan harga yang terjangkau. Buku tulis dan beberapa alat tulis menjadi barang-barang yang menurutnya paling penting disiapkan untuk sekolah. Untuk buku dan peralatan sekolah, biasanya budget yang ia persiapkan sekitar 200 hingga 300 ribu rupiah. Namun lebih dari itu, baginya berburu perlengkapan sekolah bersama sang anak menjadi momen berkesan baginya dan buah hati tercinta.
6: Warren sekarang naik kelas 6, ya persiapannya ya seminggu sebelumnya. Soalnya kalau deket-deket, mepet-mepet kan pasti rame ya. Terus kita pastiin dulu dari sekolah, guru-guru itu biasanya kasih tahu berapa jumlah buku apa aja yang perlu dipersiapkan, buku kotak, buku garis, dan lain-lain. Ya setelah tahu dari situ, baru kita kesini untuk beli.
5: Tak ingin ketinggalan momen, warga kota Surabaya antusias memburu perlengkapan sekolah anak. Sejak pagi hari, gelombang pengunjung sudah terlihat memadati sejumlah toko buku di Kota Pahlawan.
7: Biasanya sih ramenya, ini udah mulai ramenya itu di akhir bulan kemarin. Biasanya di waktu ramenya mungkin di malam hari aja, ini dari pagi sampai malam udah rame banget, luar biasa banget antusiasnya. Biasanya cari buku, tas sekolah pasti ya, mau yang baru kan pasti kalau untuk tahun ajaran baru. Buku-bukunya juga banyak, sampul dan alat tulis lainnya sih.
5: Pada akhirnya mempersiapkan kebutuhan sekolah anak sebenarnya tidak harus selalu serba baru. Sebagian orang tua memilih membeli barang yang benar-benar dibutuhkan, sementara sebagian lainnya memilih barang baru sebagai pemantik semangat belajar anak. Namun yang terpenting, tetaplah menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi finansial masing-masing keluarga. Gia Clarissa, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
3: Terkait dengan libur sekolah, kita jalan-jalan naik kereta dinosaurus sambil melihat keindahan Pantai Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
2: Ya, tapi kalau misalnya pengennya pilihan lain, ada pilihan menikmati indahnya air terjun Tretes di Jombang, Jawa Timur. Ini dia.

0: Dino, gas terus. Ya, beginilah keseruan naik kereta sambil ditarik dinosaurus di Taman Kuta Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Anak-anak pasti senang menaikinya nih. Sambil menaiki kereta dinosaurus, pengunjung bisa menikmati pemandangan indah pantai berpasir putih dengan ombak yang tenang.
1: Seru banget, new experience.
2: Tadi keliling kemana aja?
1: Dari sini sampai ke ujung sih, sampai belakang.
2: Ini dalam rangka apa ke sini nih? Liburan?
1: Iya, liburan juga.
0: Di musim libur sekolah seperti saat ini, banyak pengunjung datang dari luar Pulau Lombok. Untuk bisa menaiki kereta listrik dinosaurus ini, pengunjung dikenakan biaya Rp50.000 dengan penumpang bisa mencapai 3 hingga 4 orang. Selain wahana kereta listrik dinosaurus, pengunjung juga bisa menikmati suasana Taman Kuta Mandalika dengan menaiki sepeda listrik yang harga sewanya berkisar Rp20.000. Dari Pantai Mandalika, kita lanjut liburan lagi di Air Terjun Tretes yang berada di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Untuk menikmati keindahan air terjun setinggi 175 meter ini, pengunjung harus menempuh jalur trekking sepanjang 3,5 km dengan waktu perjalanan mencapai 1,5 jam. Meski medan yang dilalui cukup menantang, rasa lelah terbayar saat tiba di lokasi. Suara gemuruh air yang jatuh dari tebing tinggi dipadukan dengan udara pegunungan yang sejuk dan memanjakan mata.
3: Dalam rangka hari liburan dan jalan-jalan. Jadi kita jalan-jalan.
4: Baru pertama kali atau gimana?
3: Pertama kali sih. Tapi excited banget.

0: Pengelola menyebut jika hari biasa hanya dikunjungi sekitar 30 hingga 40 orang per hari, namun jumlah pengunjung saat libur sekolah seperti saat ini bisa mencapai 200 hingga 300 pengunjung. Air terjun Tretes dibuka setiap hari mulai pukul 7 pagi hingga 5 sore dengan harga tiket masuk sebesar Rp11.000. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kuliner ikan bakar sambal dabu-dabu dengan pemandangan indah Pantai Loji bisa jadi pilihan Anda mengisi liburan.
2: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi, redaksi pagi segera kembali.

0: Kamis ini dalam Check It Out.
1: Dengar kalimat kayak gitu dari dokter, apa yang ada di pikiran ibu saat itu?
2: Jadi ngikutin saran dokter aja. Tetap semangat karena ingat anak, ingat sehat.
1: Harus, Bu.
2: Ya.
1: Ya, ibu harus sehat ya.
2: Makanya kan anak jangan ngikutin malu. Gitu. Lihat nih contohnya udah penyakit.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out, Kamis 9 Juli jam 9 pagi di CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026, Hall C1, Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
6: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Bukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
8: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Di Indramayu, Jawa Barat ada tempat wisata alternatif yang menarik perhatian. Anak-anak bisa memanfaatkan aliran irigasi menjadi tempat berenang dan main air layaknya di waterboom.
1: Sementara itu, kalau ingin mengisi agenda wisata saat libur dengan agrowisata, nah ini tepatnya di Kuningan, Jawa Barat ada wisata buah naga Kuning Sultan yang rasanya manis menggoda.
2: Salah satu aliran irigasi di Desa Kliwet, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat ini mendadak menjadi destinasi wisata air yang menarik perhatian. Banyak warga memanfaatkan aliran irigasi ini untuk mengisi liburan anak-anak. Meski lebar sungai irigasi ini tak sampai 2 meter, namun banyak anak-anak yang senang bisa bermain air. Warga juga mengaku tidak khawatir dengan kondisi air, karena sampah tidak ikut terbawa dan adanya petugas yang menjaga sampah agar tidak turut terbawa ke lokasi ini.
3: Kesini tuh murah meriah. Pas kebetulan lagi liburan sekolah ini ya. Jadi anak-anak keluarga ini kalau sore saya ajak ke sini.
2: Untuk berwisata di lokasi ini pun tidak dipungut biaya alias gratis. Pengunjung hanya membayar uang parkir saja. Dan meskipun dimanfaatkan untuk wisata alternatif, namun tetap tidak menghilangkan fungsinya sebagai aliran irigasi untuk areal persawahan. Nah, kalau di kaki Gunung Ciremai, tepatnya di Desa Sangkan Hurip, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, ada agrowisata buah naga Kuning Sultan. Ribuan buah naga kuning yang tumbuh dan siap panen ini menjadi daya tarik tersendiri. Selain mendapatkan edukasi dari pihak pengelola, pengunjung juga dapat memetik langsung buah naga Kuning Sultan ini.
4: Ya, saya dan keluarga, terutama mama saya tuh seneng sama buah-buahan gitu. Jadi kita tuh emang seneng banget ke tempat wisata-wisata alam yang ada kebun buah,
2: Buah naga kuning dibanderol Rp20.000 per ons. Satu buah naga kuning rata-rata memiliki berat 500 gram hingga 1 kg dan dihargai antara Rp100.000 hingga Rp200.000. Jerry Komara, Jawa Barat.
1: Menikmati libur panjang sekolah, destinasi wisata kuliner di kawasan Geopark Ciletu, Sukabumi ini ramai dikunjungi oleh wisatawan. Panorama indah sekaligus sajian ikan bakar sambal dabu-dabu menjadi daya tarik utama.
0: Sementara di Ngawi, Jawa Timur ada warung bernuansa Jawa kekinian yang menyajikan kuliner unik berbahan serba daging unggas. Namun sayangnya informasi ini akan sekaligus

0: Bagi Anda yang sedang mencari tempat berlibur dengan rekomendasi kuliner yang enak, Bukit Sunset Hill di kawasan Palabuhan Ratu Geopark Cileta Sukabumi bisa menjadi salah satu pilihan yang tepat. Di sana, wisatawan akan disuguhi pemandangan indah Pantai Loji dan bentangan Laut Lepas Samudra Hindia. Tak hanya indah, tempat ini juga menjadi surga kuliner. Menu ikan bakar sambal dabu-dabu menjadi hidangan paling populer di sini. Menggunakan ikan kue segar yang ditangkap langsung oleh nelayan sekitar Laut Selatan Sukabumi. Proses penyajiannya pun cukup simpel. Ikan kue segar yang sudah dibersihkan dibakar di atas panggangan arang sambil dioleskan bumbu khas. Setelah matang, sambal dabu-dabu yang terdiri dari irisan cabai merah, cabai hijau, tomat, bawang merah, dan perasan jeruk limau disiram dengan minyak panas. Hidangan ini siap disantap bersama nasi putih hangat.
1: Dalam rangka liburan sekolah sama keluarga, anak-anak, pergi sekolah aja lebih panjang.
2: Tadi rasanya bagaimana?
1: Rasanya gurih, ikannya gurih, enak juga, terus sambalnya unik, beda dari sambal biasanya.
0: Untuk harga di tempat ini cukup terjangkau. Pengunjung dapat memesan kuliner khas laut mulai dari Rp50.000 hingga Rp300.000 untuk proporsinya yang dapat dinikmati bersama. Jika Anda berkunjung ke Ngawi, Jawa Timur, tak lengkap rasanya jika tidak singgah di Warung Jawa Masa Kini atau JMK yang beralamat di Jalan Trunojoyo, Kota Ngawi. Warung ini menghadirkan nuansa Jawa sehingga terkesan sangat asri, nyaman, dan sejuk. Sementara menu yang disajikan punya nama cukup unik, seperti nasi dengkul, ayam cabai gendot, ayam keraton, bebek remuk redam, hingga bebek bengawan. Semua masakan diracik dan dimasak oleh chef berpengalaman. Sementara bahannya merupakan serba daging unggas yang diberi bumbu-bumbu khusus dan disajikan di atas cobek dan ditambah lalapan. Wahyuni, salah satu pengunjung asal Solo, Jawa Tengah ini bersama satu rombongan mengaku penasaran dengan kuliner unik di warung ini.
3: Kan bebek remuk redam, ayam cabai gendot, sama ayam dengkul.
2: Kalau Ibu sendiri pilih yang mana tadi?
3: Ayam dengkul.
2: Kenapa, Bu?
3: Karena di sini saya kan biasanya kan cuma sayap, paha, dada. Kok di sini unik ada ayam dengkul, ternyata enak.
2: Bumbunya, cerita gimana bumbunya?
3: Ya, mantap.
2: Mantap juga?
3: Ya, mantap.
0: Menurut Nina Anggra ini, pemilik warung Jawa Masa Kini, di warungnya ada beberapa kuliner andalan dan selalu menjadi makanan favorit.
4: Menunya karena kita konsepnya Jawa, jadi kita membawa menu dengan namanya unik seperti bebek keraton, ayam bengawan, terus ada ayam cabai gendot, dan satu lagi bebek remuk redam, itu bestsellernya kita, dan masih banyak menu lainnya juga.
0: Menikmati kuliner di Warung Jawa Masa Kini ini dijamin pengunjung tidak akan kecewa dengan masakan khasnya. Apalagi harganya pun juga sangat bersahabat di kantong. Untuk satu porsinya mulai dari Rp25 hingga Rp40.000, sedangkan omset dalam satu bulan mencapai 200 hingga 300 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Yudi Daun. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day 9 Juli 2026 dari berita pilihan berikut ini. Kebakaran di TPA Jatiwaringin, Tangerang belum juga usai, 30% lahan masih terbakar. Masa libur sekolah dimanfaatkan ratusan pelajar di Ponorogo, Jawa Timur memadati kantor Disduk Capil untuk membuat KTP baru. Gelombang panas ekstrim kini tengah melanda kota New York, Amerika Serikat. Cuaca panas ini menjadi tantangan berat bagi para supporter yang hendak menyaksikan pertandingan Piala Dunia.

0: Sebuah rumah mewah di Jalan Tanah Abang 5 Gambir, Jakarta Pusat dilalap si jago merah. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik di area garasi mobil. Sementara di Ciracas, Jakarta Timur, warga dibikin gempar atas penemuan mayat mengambang di Setu Rawa Babon.
1: Sebuah rumah mewah di Jalan Tanah Abang 5 Gambir, Jakarta Pusat terbakar pada Rabu siang. Besarnya api membuat si jago merah dengan cepat melalap bagian atap bangunan hingga menimbulkan asap tebal. Menurut keterangan salah seorang warga, sebelum api membesar terdengar suara ledakan yang diduga berasal dari instalasi listrik. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat korsleting listrik di area garasi mobil. Api baru bisa dipadamkan setengah jam kemudian setelah 10 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran ini. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Inilah rekaman kamera mobil detik-detik seorang penumpang ojek online terjungkal setelah terjerat kabel yang melintas di jalan kawasan Taman Widya Chandra, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Selasa. Korban diketahui menumpang ojol dari arah Senopati menuju kawasan SCBD. Kabel yang diikat di pohon itu diduga terseret oleh mobil box yang berada di depan motor ojol hingga jatuh dan mengenai penumpang ojol. Dari video terlihat korban yang terjatuh segera bangkit. Warga Rawabambon RW 04 Kelapa 2 Wetan Ciracas Jakarta Timur dihebohkan oleh penemuan mayat di Setu Rawabambon Rabu siang. Mayat tersebut ditemukan warga saat warga tengah memancing. Petugas kepolisian bersama tim Gul Karmat Ciracas kemudian mengevakuasi jenazah. Korban tidak membawa identitas sehingga belum diketahui jati dirinya. Usai dievakuasi, jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi dan mengetahui penyebab pasti kematian. Kasus ini masih dalam penyelidikan Polsek Ciracas. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Viral di media sosial, sebuah supercar sport premium mengalami kecelakaan tunggal di Telukan, Sukoharjo, hingga terbelam jadi dua bagian. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, seorang pengendara motor sport meninggal di tempat setelah motor yang dikendarainya bertabrakan dengan pesepeda yang hendak menyeberang.
2: Telukan. Inilah video amatir warga yang memperlihatkan sebuah mobil supercar McLaren hancur hingga bodi mobil terbelah dua usai mengalami kecelakaan tunggal di Desa Telukan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Rabu dini hari. Supercar itu terlempar lalu menerjang pagar rumah makan, tiang listrik dan telepon, hingga pintu kaca minimarket setempat. Benturan yang sangat keras membuat puing berserakan. Polisi menyebut mobil yang dikemudikan FPA diduga slip sehingga pengemudi kehilangan kendali. Tidak ditemukan indikasi pengaruh alkohol maupun narkoba. Meski mobil rusak total, tidak ada korban jiwa dalam insiden ini.
3: Innalillahi wa inna kecelakaan.
2: Di lokasi lain, video amatir warga merekam sesaat setelah kecelakaan beruntun yang melibatkan tiga sepeda motor di Jalan Komarudin, sisi Tol Cakung, Jakarta Timur, Rabu pagi. Sejumlah korban terlihat tergeletak di tengah jalan. Lima orang menjadi korban, termasuk seorang anak-anak, dengan satu korban mengalami luka berat. Polisi menyebut kecelakaan bermula saat dua sepeda motor terlibat tabrakan adu banteng. Satu motor lain yang melaju dari belakang tak sempat mengerem hingga tabrakan beruntun pun tak terhindarkan. Seluruh korban kini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Inspeksi Kalimalang Desa Jaya Mukti, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Selasa malam. Seorang pengendara motor sport menghantam pesepeda yang hendak menyeberang jalan. Benturan keras membuat kedua korban terpental beberapa meter. Akibatnya, pengendara motor mengalami luka serius di kepala dan tewas di lokasi. Sedangkan pesepeda mengalami luka di wajah dan tangan dan dilarikan ke Rumah Sakit Medirosa Cikarang Utara. Penyebab pasti kecelakaan diselidiki Satlantas Polres Metro Bekasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kebakaran di TPA Jatiwaringin, Tangerang belum juga usai. 30% lahan masih terbakar. Simak informasi selengkapnya.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.

0: Sekitar 30% lahan tempat pembuangan sampah akhir Jatiwaringin, Tangerang masih terbakar. Sementara sejumlah titik api kembali muncul di TPA Cikolotok, Purwakarta. Kebakaran dan juga terjadi di satu lahan di Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara.
1: Proses pemadaman kebakaran di tempat pembuangan sampah akhir Jatiwaringin di Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten terus dilakukan oleh petugas gabungan pada Rabu siang. 30 personel Manggal Agni masih berjibaku melakukan proses pemadaman menggunakan sistem injeksi dengan cairan khusus. Selain 19 mobil pemadam kebakaran, 3 unit waterbombing dikerahkan untuk memadamkan titik api yang masih menyala di sisi barat TPA Jatiwaringin. Kepala BPBD Kabupaten Tangerang mengatakan, area yang masih terbakar tersisa 4 dari 15 hektar lahan. Kendala utama dalam proses pemadaman adalah gas metana dalam timbunan sampah yang bisa memicu munculnya titik api baru bila terpapar suhu panas. Sementara itu, saat ini warga yang mengungsi di kantor desa tersisa 20 orang dari 192 orang.
2: Mana yang sudah padam itu utara dan selatan, tinggal barat aja. Skema pemadamannya, metodenya hampir sama, hanya sudah bergeser ke wilayah barat.
3: Ada penambahan peralatan kayak waterbombing gitu, Pak? Ya.
2: Waterbombing ada 4 unit, tapi yang baru beroperasi 3 unit. Insya Allah nanti yang satu lagi menyusul.
1: Sejumlah titik api kembali muncul di beberapa titik di area kebakaran TPA Cikolotok, Purwakarta. Asap tebal juga masih terus mengepul di beberapa bagian lokasi TPA. Secara keseluruhan, kebakaran yang melanda TPA sudah bisa dipadamkan oleh pihak pemadam kebakaran dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta. Namun beberapa titik yang sulit dijangkau, terutama di bagian selatan TPA, masih terus mengeluarkan asap. Adapun area TPA Cikolotok yang sempat terbakar diperkirakan mencapai 1 hingga 2 hektar dari total luas 10 hektar. Sementara aktivitas pembuangan sampah di TPA Cikolotok tetap berjalan normal. Inilah gambar udara yang memperlihatkan asap tebal akibat kebakaran di sebuah lahan di kawasan Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, Rabu siang. Sementara itu, sejumlah petugas kebakaran berusaha untuk memadamkan api agar tidak menjalar. Berdasarkan keterangan warga, kebakaran diduga berawal dari pembakaran barang bekas seperti kabel oleh orang tak dikenal. Sisa bara api kemudian

0: dan membakar tanaman yang sudah kering. Kondisi tersebut memang kerap terjadi di kawasan tersebut.
1: Nah ini kelihatannya terindikasi membakar kabel lagi, bekas-bekasnya atau barah-barahnya bekas pembakaran dibuang ke lahan yang kosong. Nah lahan kosong itu banyak rumput-rumput yang sudah kering, sehingga terjadilah kebakaran seperti ini, Pak.
2: Berarti sudah sering ya, Pak?
1: Ya, berarti sudah beberapa kali, Pak. Pokok sudah berterjuran.
0: Setelah diterjunkan sedikitnya 2 unit mobil pemadam kebakaran, akhirnya bisa dipadamkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Ke informasi selanjutnya, sedang bermain-main bersama teman-temannya, seorang anak perempuan di Bekasi, Jawa Barat terkena tembakan peluru nyasar hingga harus menjalani operasi. Sementara di Sukabumi, seorang anak perempuan menjadi viral lantaran kecanduan aroma bensin. Ia bahkan nekat membuka jok motor yang terparkir di minimarket demi menghirup aroma bensin.
0: Kamera warga merekam aksi nekat seorang anak yang berusaha melepaskan ikatan tali rafia pengaman jok motor di sebuah supermarket di kota Sukabumi. Bukan untuk mencuri, anak berkebutuhan khusus ini nekat membuka jok motor demi bisa menghirup aroma bensin di dalamnya. Menanggapi video viral tersebut, Dinas Sosial Kota Sukabumi memastikan kasus kecanduan aroma bensin ini sudah ditangani sejak tahun 2025. Anak tersebut bahkan sudah dirujuk ke spesialis kejiwaan RSUD Syamsuddin. Namun karena kedua orang tuanya sudah meninggal, pengawasan di rumah menjadi sangat sulit hingga sang bocah sering lolos ke jalanan. Dinas Sosial Kota Sukabumi masih terus berkoordinasi dengan Kementerian Sosial agar bocah yatim piatu ini bisa segera mendapatkan perawatan medis dan rehabilitasi yang layak.
4: Kita sudah koordinasi dengan provinsi, Dinsos Provinsi Jabar, namun sampai sekarang belum ada solusi kembali karena terakhir belum diterima karena ada masalah kesehatan jiwanya yang mungkin untuk diagnosa saya tidak bisa menyebutkan di sini. Intinya adalah belum ada panti yang bisa menerima begitu.
0: Sementara di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, seorang anak perempuan menjadi korban tembakan peluru nyasar saat bermain bersama teman-temannya. Nenek korban menuturkan saat cucunya bermain tidak ada tanda keributan, namun tiba-tiba korban berteriak kesakitan dan jatuh pingsan. Karena lukanya cukup parah, korban pun dilarikan ke Rumah Sakit Fatmawati untuk menjalani operasi.
5: Awalnya kan dia duduk di sini, terus begitu rasa jepret langsung nekep ini nih. Terus dia bangun mau bilang bundanya, pas sampai situ kata dia langsung gelap matanya, langsung jatuh di sini, langsung tempuruk.
6: Pingsan ibu?
5: Iya pingsan, langsung matanya mendelik begitu.
0: Menurut polisi, korban diduga tertembak peluru yang berasal dari senapan angin orang yang sedang memburu hewan. Polisi telah meminta keterangan 6 orang saksi dan masih mencari keberadaan pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Nasib memilukan dialami Nenek Ngatini di usia senjanya. Ia terancam kehilangan tanah dan rumahnya di Jombang. Pasalnya utang puluhan juta membengkak menjadi ratusan juta rupiah. Sementara di Samarinda, 2 pemuda nekat membobol minimarket karena terlilit utang.
0: DA tidak menyangka paginya akan dibangunkan oleh sejumlah orang yang mengucapkan selamat ulang tahun.
7: Doakan selamat.
0: Ia semakin bingung saat mengetahui ternyata orang-orang yang membangunkannya ternyata adalah sejumlah polisi yang akan menangkap. Pemuda 21 tahun ini ditangkap setelah terlibat aksi pembongkaran toko yang sempat viral di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Dari penggeledahan di kamar kos pelaku, petugas menemukan sejumlah barang bukti seperti linggis, topeng, dan pakaian yang digunakan pelaku saat melakukan aksinya. Dalam aksinya, DA dibantu rekannya remaja yang bermasalah dengan hukum. Keduanya diketahui telah membobol minimarket di Jalan Padat Karya sebanyak 2 kali berturut-turut dengan kerugian 50 juta rupiah. Keduanya cukup lihai mengintai target dengan memastikan tidak ada penjaga toko serta mematikan mesin pemindai sidik jari dan CCTV toko sebelum membongkar brankas dengan linggis. Kompol Rahmat Ariwibowo, Kasat Reskrim menyebut bahwa aksi para pelaku dilatar belakangi karena adanya utang piutang.
8: Ya untuk anak yang berhadapan di hukum itu dia hasil pemeriksaan sementara dia diajak oleh saudara di Radio Jawa.
0: Polisi menduga pelaku telah beraksi di sedikitnya 6 lokasi berbeda di Samarinda. Polisi juga mengimbau masyarakat juga melapor jika pernah menjadi korban. Sementara di Jombang, Jawa Timur, nasib pilu dialami Nenek Ngatini. Di usia yang telah menginjak 69 tahun ini, sang nenek terancam kehilangan 2 bidang tanah dan bangunan miliknya. Ngatini diketahui memiliki tanggungan utang kredit sebesar Rp25 juta dengan jaminan sertifikat tanah dan Rp500.000 dengan jaminan surat kendaraan bermotor ke bank pemerintah. Saat hendak melunasi hutang, bukannya mendapatkan kembali asetnya, ia justru menerima surat dari pengadilan yang menyatakan bahwa total utangnya saat ini membengkak menjadi 2 bagian dengan masing-masing sebesar Rp70 juta dengan nilai total Rp140 juta.
2: Terus tunggalnya tenu mas, serangkung kali gancang atuh mikuau, ngoten lho, hati kulo lek bunga gina mau setunggal, ngoten lah. Terus kulo waktuan soal niku surat yang pengadilan kok niku jatuh sekali, kulo gie kaget mas niku gie. Niki kok, kok boleh Pak Man hitung dulu, Joko kok hitung dulu, kulo ngoten biasa niku setunggalnya tenu.
0: Upaya konfirmasi telah dilakukan oleh kontributor CNN Indonesia terhadap pihak bank, namun hingga Selasa petang belum ada jawaban. Kini kasusnya telah bergulir ke ranah hukum. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kodam 5 Brawijaya bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur memulai program karya bakti skala besar tahun 2026 di Pulau Madura. Program ini ditujukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6: Pangdam 5 Brawijaya Mejen TNI Rudi Saladin secara resmi membuka karya bakti skala besar di alun-alun Bangkalan pada Senin pagi. Pembukaan ditandai dengan pemasangan peta Madura pada peta Indonesia sebagai simbol dimulainya percepatan pembangunan wilayah Madura. Kegiatan ini dihadiri Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa, unsur Forkopimda, pejabat TNI Polri, para kepala daerah se-Madura. Hadir pula tokoh masyarakat, mahasiswa, santri hingga perwakilan kepala desa.
7: TNI Angkatan Darat hadir untuk membantu pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai kesulitan masyarakat, mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta memperkokoh ketahanan wilayah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ketahanan nasional. Rakyat merupakan ibu kandung TNI. Kehadiran prajurit TNI dengan masyarakat diharapkan mampu memberikan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi, menumbuhkan optimisme, mempererat kemandirian TNI dengan rakyat, serta menghadirkan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
6: Program Karya Bakti Skala Besar TNI AD tahun 2026 mencakup pembangunan 33 jembatan, 52 sumur bor, rehabilitasi 12 sekolah, 20 rumah ibadah, panti asuhan, serta renovasi ratusan rumah tidak layak huni. Selain pembangunan fisik, TNI AD juga menggelar berbagai kegiatan sosial. Mulai dari operasi katarak, kitanan massal, donor darah, bakti kesehatan, penanaman pohon, hingga pemberian kursi roda dan kaki palsu bagi masyarakat yang membutuhkan.
9: Kekuatan kita itu kegotong royongan. Jadi stimulan yang luar biasa dari bakti TNI AD untuk Madura, ini akan ketemu format bagaimana kita membangun sinergi, kolaborasi, dan kegotong royongan semua lini, semua level, semua elemen. Insya Allah multiplier efeknya akan sangat besar.
6: Melalui pelaksanaan karya bakti skala besar ini, TNI AD bersama pemerintah daerah berharap berbagai program yang telah direncanakan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
3: Masa libur sekolah dimanfaatkan ratusan pelajar memadati kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk membuat KTP baru. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Kamis ini dalam Check It Out.
1: Dengar kalimat kayak gitu dari dokter, apa yang ada di pikiran ibu saat itu?
2: Itu ngikutin saran dokter aja. Tetap semangat karena ingat anak, ingat sehat.

0: Harus, Bu.
1: Iya.
0: Ya, Ibu harus sehat ya.
1: Makanya kan anak jangan ngikutin Mak Lur gitu. Lihat nih contohnya aja penyakit.
2: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out, Kamis 9 Juli jam 9 pagi di CNN Indonesia.
3: Selamat siang, Pak.
4: Siang, Pak.
3: Bapak tahu nggak di sini ada rambu dilarang berhenti?
4: Iya, Pak. Nggak kelihatan saya.
3: Nah, terus itu kenapa tuh merokok?
4: Pak, biar nggak ngantuk. Emang kenapa, Pak?
3: Merokok sambil berkendara itu berbahaya bagi masnya sendiri ataupun pengendara yang lain.
4: Oh.
3: Terus ini apa nih? Kok plat nomornya ditutupin sih?
4: Ya, Pak. Biar nggak kena etle, Pak.
3: Aduh. Plat nomor ini tidak boleh ditutup masker, stiker, ataupun dilipat-lipat. Ya.
4: Oh.
3: Ah, satu lagi nih. Ini kenapa nih kok nggak diklik nih helmnya nih?
4: Iya, Pak. Tadi keburu-buru. Makasih untuk ingatannya.
3: Ingat aja.
4: Diingatkan, Pak.
3: Ayo, silakan.

0: Masa libur sekolah tak hanya dimanfaatkan untuk berlibur. Di Ponorogo, Jawa Timur, ratusan pelajar memadati kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk membuat KTP baru.
1: Suasana lobi pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur terlihat ramai sejak Rabu pagi. Kantor yang berada di kawasan gedung Pemkab Ponorogo ini sudah dipadati ratusan warga yang mengurus data diri. Dalam antrean, sebagian besar merupakan pelajar yang memanfaatkan masa libur sekolah untuk melakukan perekaman maupun pencetakan IKTP. Membludaknya pemohon membuat kuota pelayanan sesi pagi habis sekitar pukul 10 pagi. Petugas pun mengarahkan sejumlah pemohon agar kembali pada sesi siang demi menjaga pelayanan tetap tertib dan antrean tidak menumpuk. Jumlah pemohon meningkat sekitar 30-40% dibanding hari biasa. Selama libur sekolah, angkanya melonjak menjadi 400-450 pemohon.
2: 100 itu kalau satu orang 20 menit itu bisa dihitung. Dengan 6 meja layanan bisa kita itu kira-kira selesai jam berapa jam. Jadi yang setelah jam 10 baru masuk, itu bisa kita tolak. Nanti silakan kalau hadir kembali setelah jam 1.
1: Sejumlah pelajar mengaku memanfaatkan libur sekolah untuk membuat EKTP. Meski mengantre panjang, dengan waktu tunggu hingga 2 jam, dokumen tersebut dibutuhkan untuk berbagai keperluan administrasi ke depannya.
3: Ya karena udah waktunya buat.
4: Waktunya buat? Ya. Emang memilih di momen liburan sekolah ini ya?
3: Iya.
4: Ini ngantri dari jam berapa?
3: Dari jam

0: Lucy adalah salah satu orang tua yang menyediakan waktu khusus untuk mempersiapkan kebutuhan sekolah sang buah hati menjelang tahun ajaran baru dimulai. Berdomisili di Probolinggo, ia bahkan sampai rela menemani sang buah hati mencari peralatan sekolah yang dibutuhkan hingga ke Surabaya demi mendapatkan barang yang diinginkan dan harga yang terjangkau. Buku tulis dan beberapa alat tulis menjadi barang-barang yang menurutnya paling penting disiapkan untuk sekolah. Untuk buku dan peralatan sekolah, biasanya budget yang ia persiapkan sekitar 200 hingga 300 ribu rupiah. Namun lebih dari itu, baginya berburu perlengkapan sekolah bersama sang anak menjadi momen berkesan baginya dan buah hati tercinta.
1: Warren sekarang naik kelas 6, ya persiapannya ya seminggu sebelumnya. Soalnya kalau deket-deket bebet-bebet kan pasti rame ya. Terus kita pastiin dulu dari sekolah, guru-guru itu biasanya kasih tahu berapa jumlah buku apa aja yang perlu dipersiapkan, buku kotak, buku garis, dan lain-lain. Ya setelah tahu dari situ, baru kita kesini untuk beli.
0: Tak ingin ketinggalan momen, warga kota Surabaya antusias memburu perlengkapan sekolah anak. Sejak pagi hari, gelombang pengunjung sudah terlihat memadati sejumlah toko buku di Kota Pahlawan.
2: Biasanya sih ramenya, ini udah mulai ramenya itu di akhir bulan kemarin. Biasanya di waktu ramenya mungkin di malam hari aja, ini dari pagi sampai malam udah rame banget, luar biasa banget antusiasnya. Biasanya cari buku, tas sekolah pasti ya, mau yang baru kan pasti kalau untuk tahun ajaran baru. Buku-bukunya juga banyak, sampul dan alat tulis lainnya sih.
0: Pada akhirnya mempersiapkan kebutuhan sekolah anak sebenarnya tidak harus selalu serba baru. Sebagian orang tua memilih membeli barang yang benar-benar dibutuhkan, sementara sebagian lainnya memilih barang baru sebagai pemantik semangat belajar anak. Namun yang terpenting, tetaplah menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi finansial masing-masing keluarga. Gia Clarissa, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
3: Saat situasi ekonomi sedang tidak pasti, mengatur keuangan menjadi kunci agar tetap bertahan. Diakui harga bahan pangan di beberapa lokasi sedang turun, namun di lokasi lain justru meroket. Masyarakat dituntut lebih bijak dalam menentukan prioritas, apalagi sekarang akan memasuki tahun ajaran baru bagi si buah hati.
4: Sejak sepekan terakhir, harga ayam potong di Pasar Lakesi, Parepare, Sulawesi Selatan terjun bebas. Harga ayam yang sebelumnya dijual Rp22.000 kini anjlok menjadi Rp16.000 per kilogram. Kondisi ini menjadi momen yang dimanfaatkan warga untuk memborong daging ayam karena biaya belanja dapur menjadi jauh lebih hemat. Anjloknya harga dipicu melimpahnya pasokan dari peternak di tengah menurunnya permintaan pasar. Meski harga turun, pedagang mengaku merayu untung karena omset penjualan meningkat tajam.
5: Sekarang itu lagi turun, Pak. Ya. Murah. Jadi,
6: Dari harga berapa ke berapa?
5: Harga kemarin 22, sekarang 16.000.
6: Per kilogram ya?
5: Per kilogram. Besar kemungkinan dari MBG.
7: Oh iya, karena MBG libur ya?
5: Iya.
7: Karena banyak, berarti banyak stoknya buat dia.
5: Iya, banyak stok.
4: Di Jakarta sempat anjlok di angka Rp22.000 per kilogram. Hari Minggu kemarin, harga telur ayam kembali naik. Di Pasar Palmerah, Tanah Abang, Jakarta Pusat, telur ayam dibanderol Rp27.000 per kilogram. Pedagang mengaku tidak tahu penyebab kembali naiknya harga telur ayam.
8: Kalau saya tahu sih nggak ada info apa-apa sih, cuman memang udah naik-naik gitu aja. Kalau telur memang seringnya begitu sih.
9: Kalau untuk harga telur bebek sama telur ayam kampung?
8: Relatif normal ya, soalnya dia turunnya udah lama, udah sekitar setengah bulan yang lalu udah turun, dari 3,5 tuh udah rata-rata jadi 3.000.
9: Dijualnya per
8: butir.
4: Harga timun naik hingga 2 kali lipat, dari Rp10.000 menjadi Rp20.000 per kilogram. Bawang putih sudah menembus angka Rp50.000 dari sebelumnya Rp40.000 per kilogram. Ketika fluktuasi harga bahan kebutuhan pokok di pertengahan tahun, warga dihadapkan pada agenda rutin yaitu tahun ajaran baru. Dengan kata lain, saat harga kebutuhan pokok sedang ramah, tetap saja pengeluaran besar untuk pendidikan sang buah hati.
10: Udah kayak cabai udah normal, mendingan tuh. Bawang juga udah. Cuman minyak doang tuh yang masih melonjak harganya. Pendidikan kali ya. Pendidikan buat sekolah kan emang anak kan harus.
11: Kalau disuruh memilih, saya pilih dua-duanya karena itu kedua kebutuhan itu sangat penting ya, pendidikan.